0: hadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan nanti akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan nanti agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan nanti akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: KSSK ini kita juga untuk melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha tidak dari segi fiskal dan moneter aja, jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan
0: jadi. Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti mengatakan, KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
2: Tadi kami membahas arahan deh Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
0: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Perry disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APO memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling enggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan trauma center dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APO, sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang, dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APO yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APO juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina saja. Sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta, program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Fahrilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak? Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu? Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, dan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama, dilakukan di bulan kemarin mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
6: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
6: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia. Tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
7: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan
4: keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
6: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
7: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
8: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
6: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok penggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
9: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
10: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih, dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
11: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional

0: menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi. Berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Risti Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
4: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
5: Loh, kenapa?
4: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
5: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
4: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
1: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
6: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
7: Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengar pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri secara sukarela karena alasan pribadi, di mana surat pengunduran diri disampaikan pada tanggal 25 Juli 2026. Dan ketika diumumkan ke publik kemarin, 27 Juli 2026, kabarnya dilakukan secara sukarela dan bukan karena tekanan atau masalah kesehatan. Dan untuk sementara, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti, ditunjuk menjalankan tugas sebagai pejabat sementara. Tapi apakah sebenarnya yang mendasari mundur secara sukarela seorang Gubernur Bank Indonesia? Dan bagaimana juga dampaknya terhadap kebijakan moneter dan juga intervensi perbankan sejauh ini? Kami akan bahas bersama dengan Mas Fitra Faisal, tenaga ahli utama dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI.
1: Wawancara Pro 3.
0: Mas Fitra, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Risti.
0: Iya, Mas Fitra, ini kemarin publik dikejutkan dengan kabarnya Pak Perry Warjio sudah mengundurkan diri secara sukarela, tapi tetap menjadi pertanyaan banyak pihak. Apa sih penyebabnya beliau mengundurkan diri di tengah situasi ekonomi seperti sekarang?
2: Ya, itu tanya Pak Perry ya. Jadi itu kan pilihan
0: personal
2: beliau ya. Iya dong,
0: tapi,
2: sebagai pemerintah kita tidak bisa dan tidak berhak mencampuri, dan itu adalah prinsip dari independensi Bank Indonesia.
0: Okay.
2: Jadi kalau mau tahu, itu tanya Bank Indonesia. Ya, tapi kalau kalian dari perspektif pemerintah, pemerintah itu akan selalu melihat prinsip koordinasi kebijakan ya, harmonisasi antara Bank Indonesia dan juga pemerintah. Yang dalam konteks ini kita bicara bagaimana target inflasi, target pertumbuhan ekonomi, kestabilan nilai tukar itu tidak kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang saling meng-offset. Ya, nah ini jadi ibarat satu perahu ya, jadi ada dua pengayuh ya, jangan sampai antara yang mengayuh itu memiliki arah yang berbeda. Nah itu saja concernnya gitu ya. Dalam konteks ini kita melihat bahwa Bank Indonesia masih tetap intact dengan PLT yang baru, Bu Desri Damayanti yang mana sudah berpengalaman sebelumnya dan juga menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior ya, dan akan menjalani dari periode transisi ini ya, dan kami melihat dari perspektif pemerintah ini akan tetap berkoordinasi dengan baik, dan targetnya Bank Indonesia kalau kita dalam perspektif pemerintah juga kerjasamanya adalah untuk membuat rupiah menjadi stabil dan inflasi masih juga terkelola tanpa kemudian memberikan pengorbanan kepada target-target lain seperti misalnya target pertumbuhan ekonomi.
0: Oke, kemarin setelah ada kemunduran dari Gubernur BI, Pak Perry Warjio, sempat Presiden memanggil jajaran komite dari KSSK juga Danantara untuk membahas situasi ekonomi. Apakah itu juga benar, Mas Fitra? Mungkin boleh disampaikan dari Bakom?
2: Iya, itu kan rutin saja ya. Tapi karena memang ada
0: rutin atau memang karena ada situasi ini?
2: Rutin. Ini suatu hal yang rutin. Tidak ada suatu hal yang mengagetkan. Ya, suatu hal yang memang sudah dilakukan secara terencana ya. Dan memang sekarang momentumnya dimajukan saja karena memang ada peristiwa Pak Perry mengundurkan diri dan sudah diajukan dari pekan yang lalu. Dan dalam hal ini ya mereorganisasi lagi lah ya, istilahnya kita strategizing bagaimana kedepannya ya, karena memang ada sedikit perubahan. Tapi kami melihat ya, pemerintah juga masih melihat bahwa dalam hal ini Bank Indonesia kan kolektif kolegial ya. Jadi ini tidak tergantung personnya siapa, tapi bagaimana modal institusional Bank Indonesia ini masih tetap bisa jalan. Dan dalam konteks itulah kemudian Presiden juga menegaskan kembali ya pertemuannya dengan KSSK ya, dalam hal ini ada OJK, Bank Indonesia, LPS, yang juga melibatkan yang lain untuk tetap kemudian menjaga kestabilan pasar, menjaga kepercayaan, dan semuanya business as usual gitu.
0: Oke. Kalau dilihat ya, setelah kemarin ada kemunduran, ini kan juga dari sisi rupiah maupun juga indeks harga saham gabungan rupiah sempat terdepresiasi. Menurut Anda ini memang hanya karena situasional saja atau ada kaitannya dengan ini, ada relevansinya?
2: Karena kalau kita melihat, kalau misalnya kita mau mengetesnya, before and after shocks. Mm-hmm. Nah, shock yang kemarin ya, kalau kita bisa menginterpretasikan kemunduran itu sebagai potential shock, maka harusnya ada perubahan ekstrim. Tapi yang kita lihat kemarin perubahan harga saham itu masih tetap terjaga di levelnya, karena kalau kita lihat dalam beberapa pekan terakhir itu sempat naik, terus kemudian dalam akhir pekan itu turun, dan yang terjadi di hari Senin kemarin itu masih koreksi sehat ya, jadi tidak sampai kemudian menimbulkan trading halt. Nah, dalam hal ini tidak ada suatu perubahan ekstrim. Nah, kemudian juga kalau kita lihat rupiah, ya memang kan pergerakannya antara 7.900 sampai 18.000, jadi tidak kemudian ada volatilitas secara ekstrim. Dan dari sisi yield obligasi itu yeah. juga tidak berubah secara ekstrim ya, meskipun ada sedikit kenaikan ya, dan itu saya rasa wajar ya, sebagai hal yang pasar melihat ada suatu bentuk perubahan, tetapi itu tidak secara ekstrim kemudian di terlihat dalam konteks kekhawatiran pasar. Dan pasar juga melihat dalam hal ini ya, pergantian ini pergantian yang tidak kemudian disruptif, karena pertama Bank Indonesia punya modal institusional yang kuat ya, sehingga tidak tergantung personnya siapa. Yang kedua pun yang menggantikannya secara dalam model periode transisi ini adalah Bu Desri Ramayanti, yang mana selama ini juga sudah menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior begitu.
0: Oke, okay. Mungkin ini juga boleh menjawab dari Bakom, Mas Fitra. Ketika ada, saya bisa bilang mungkin kekhawatiran intervensi begitu ya. Ada beberapa pihak setelah kemarin Pak Perry mengundurkan diri, spekulasi-spekulasi yang mungkin beredarnya liar, bisa diluruskan gitu, mengenai apakah ini ada tekanan dari pemerintah ataupun juga DPR ataukah pihak-pihak terkait dengan agenda pertumbuhan ekonomi yang tidak banyak berubah begitu, sehingga membuat Bank Indonesia tidak cukup kuat dalam saat ini.
2: Tidak ada. Ya, kalau kita bicara mengenai independensi itu kan kita bicara mengenai satu rumah ya, memang berbeda jendela tetapi ada saling koordinasi ya, sehingga target-targetnya pun jelas. Ini sudah menjadi best practice juga di mana-mana gitu ya. Dan kemunduran ini bukan artinya Pak Perry itu tidak tahan tekanan, itu kan kita belum tahu ya. Nanti kita tanya sendiri ke Pak Perry kenapa mundur ya, tetapi kita bisa hormati Pak Perry sebagai figur yang sudah berjasa selama lebih dari satu periode ya. Jarang-jarang ada gubernur Bank Indonesia menjabat menjadi lebih dari satu periode, biasanya cuma satu periode maksimum. Sehingga dalam
0: tapi kan ini ya, terjadi ya. karena di tengah upaya BI meredam pelemahan rupiah melalui kenaikan suku bunga total yang 100 basis poin sejak bulan Mei, itu juga mungkin yang dipertanyakan oleh pasar, Mas Fitra.
2: Ya, ini kan kalau kita bicara ini adalah circumstantial ya, ya. Ada dugaan-dugaan ya, ada kejadian dan waktu, dan kemudian kejadiannya diasumsikan itu menjadi bagian dari timeline tersebut. Nah, tapi ini kan kita sendiri tidak bisa membuktikan apakah itu adalah dari tekanan, karena yang kita lihat sekarang kerja Bank Indonesia sudah baik ya, rupiah masih tetap terjaga dengan baik ya, kecuali kalau misalnya kemarin ya, ketika rupiah itu melonjak secara ekstrim kemudian itu mundur, itu mungkin karena tekanan. Tapi sekarang tekanan sudah relatif nggak ada, S&P sudah aman, S&P sudah bahkan sudah mempertahankan level kita, ratingnya tetap dan outlooknya stabil, yang bahkan lebih baik daripada Moody dan Fitch sebelumnya, yang mana biasanya kalau market itu melihat S&P itu biasanya lebih strict dibandingkan dengan Moody dan Fitch. Nah, ketika S&P sudah baik, berarti kan sebenarnya semua tekanan itu sudah reda. Nah, jadi tidak bisa kita lihat juga ini karena tekanan. Ya, kalau kita lihat sekarang ini, ya lebih ke arah ya keputusan personal Pak Perry okay. yang harus kita hormati.
0: Ya, tapi ini karena Mas Fitra menyinggung soal Moody's and Fitch, begitu ya, kan ada apa? Mengubah prospek kredit Indonesia menjadi negatif. Ada strategi mungkin dari strategi komunikasi Bakom untuk bisa memulihkan kepercayaan mereka sebelum peringkat hutang kita benar-benar diturunkan dalam perjalanan waktu?
2: Begini, jadi Moody dan Fitch itu kan membuat outlook kita dari stabil ke negatif itu di awal tahun ya. Yeah. Dan itu mereka belum memahami tabiat fiskal kita atau fiscal behavior, fiscal spending activities dan seterusnya. Yang kita bisa jadikan patokan adalah setelah laporan semester 1 kemarin di mana revenue kita tumbuhnya 21,4% dan juga dari belanja itu tumbuhnya bahkan di bawah revenue 17,8% dan defisit kita masih 0,76% atau 196,5 triliun rupiah dibandingkan dengan semester 1 tahun lalu 204 triliun rupiah, bahkan lebih tinggi, dan Fitch itu mengaknowledge di laporannya gitu ya. Dan kita kan bicara mengenai timeline-nya, jadi yang paling baru itu yang kita jadi rujukan bukan Moody dan Fitch lagi, tetapi S&P. Dan S&P itu yang paling strict. Kenapa saya bilang paling strict dan market sudah tahu ini paling strict? Karena yang kalau kita lihat pengalaman yang lalu, S&P itu yang paling terakhir menaikkan rating kita, ya, di mana Moody dan Fitch sudah melakukannya. Nah, ketika sekarang S&P sudah memahami tabiat fiskal kita, dan itu mereka menuliskannya secara implisit keberhasilan dari komunikasi pemerintah, ya, dan juga Bank Indonesia dalam hal ini, dan juga anggota DPR yang juga terlibat secara aktif, ya, dalam semenjak bulan April untuk memberikan penjelasan mengenai behavior dari fiskal kita. Dan ternyata ya terakhir rating kita tetap dan outlooknya pun stabil. Okay. Ya. Jadi kalau misalnya Moody dan Fitch itu outlooknya
0: menulis secara negatif.
2: Sementara S&P itu yang ditakutkan dia juga akan menurunkan dari stabil.
0: S&P ini Standard & Poor's, ya. Ini juga mungkin boleh disampaikan ke publik, ya.
2: Yes, betul, Standard & Poor's. Nah, ketika Standard & Poor's sudah kemudian menunjukkan stabilitas, ya, dalam konteks ini outlooknya tetap stabil, ratingnya tidak berubah, ini akan menjadi rujukan Moody dan Fitch juga, gitu ya. Jadi ini menjadi positive signaling effect. Nah, dalam hal ini, ini juga menjadi satu keberhasilan pemerintah dalam melakukan komunikasi dengan lembaga rating, gitu. Ya.
0: Mbak Desi. Mas Fitra, saat ini Bu Destri sebagai pejabat begitu, ya, di menggantikan sementara. Tapi butuh waktu berapa lama sih target yang dipatok oleh Presiden untuk menyerahkan nama calon gubernur BI definitif ke DPR?
2: Tidak ada target.
0: Oke. Okay. Jadi akan dibiarkan saja, menunggu begitu?
2: Bukan dibiarkan saja, ini akan kita buat, tapi timelinenya ya harus tunggu lagi, gitu ya. Jadi memang akan disiapkan siapa nanti. Tunggu saja.
0: Tunggu saja, ya. Jadi belum bisa dibocorkan apakah kalangan profesional murni ataukah peluang bagi figur yang terafiliasi politik demi keselarasan kebijakan makro?
2: Belum ada infonya.
0: Belum ada infonya, oke. Tapi banyak juga kemarin yang menuliskan, mungkin beberapa pengamat misalnya begitu, mudah-mudahan tidak terlalu lama, ya, karena ini butuh kepastian pasar dan sebagainya. Anda sendiri mau menjawab seperti apa mungkin, Mas Fitra?
2: Ya, saya sampai sementara ini belum ada info, ya, jadi saya belum memberikan informasi apa-apa.
0: Oke,
2: ya,
0: baik.
2: Ya, kita harapkan saja secepatnya.
0: Baik, nanti boleh kami di-update juga, Mas Fitra, ya? Kalau memang sudah ada. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro3. Selamat pagi, selamat bertugas. Fitra Faisal dari Badan Komunikasi Republik Indonesia, dan kali ini kita juga ingin dapat pendapat dari pengamat ekonomi, ada Dr. Insinyur Hasanuddin Aco, terkait dengan pergantian, maksud kami adalah terkait dengan mundurnya Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Dan banyak sekali juga hal-hal yang kemudian menjadi isu liar. Tadi sudah dijawab oleh Mas Fitra Faisal bahwa ini semua dikembalikan kepada pribadi, artinya pengunduran diri secara sukarela tanpa ada tekanan politis ataupun juga tekanan dari pihak manapun. Kondisi ekonomi juga diperkirakan akan tetap stabil dalam sekarang ini. Namun seperti apa posisi-posisi, termasuk juga kemungkinan-kemungkinan ketika kebijakan-kebijakan yang dilakukan dan dampaknya terhadap situasi pasar. Banyak pihak juga yang menyatakan bahwa meskipun bukan karena window dressing, ya, atau ketidakpastian, pengumuman mendadak ini memicu volatilitas di pasar keuangan, seperti yang kita ketahui bahwa kemarin IHSG tertekan dan ditutup turun ke 0,17% level 6.185,75 setelah pengumuman, dan rupiah juga sempat terdepresiasi, tertekan 0,26% ke level 18.009 per dolar Amerika Serikat. Dan ini merupakan titik terlemah dalam sepekan terakhir. Kita coba berbincang bersama Dr. Insinyur Hasanuddin Aco berikut ini.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Hasanuddin, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Iya, tadi kita ngobrol sama Bakom nih, sebenarnya pengen bareng-bareng sama Pak Hasanuddin terkait dengan mundurnya Pak Perry Warjio. Iya. Ya. Tapi kabarnya juga Bakom belum mengetahui nih, masih menanyakan langsung. Tapi kabarnya bukan karena tekanan, meskipun banyak sekali, ya, bola liar yang beredar mungkin terkait dengan mundurnya beliau. Anda sendiri melihat apakah ini situasional karena ekonomi yang saat ini kita tahu bahwa dolar juga masih sangat lemah dan sebagainya, atau karena ada hal politis?
3: Ya, jadi saya melihat begini, bahwa Bank Indonesia ini kan punya peran sentral sekali dalam mengatur tentang nilai tukar, inflasi dan keseimbangan keuangan di pasar ya. Nah sehingga begitu ada gejolak seperti ini, mundur tiba-tiba, ini menimbulkan respon yang negatif terhadap situasi keuangan dalam negeri. Tapi saya melihat bahwa ini tidak perlu ditangkapi berlebihan, Bu. Kenapa? Karena krisis moneter itu lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal, bukan internal kita. Oleh karena itu memang pemerintah harus mempersiapkan lebih baik lagi siapa yang menjadi pengganti ya daripada Pak Ferry ini secara cepat dan bisa diterima oleh pasar. Kira-kira begitu, Bu, intinya.
0: Oke, artinya tidak terpengaruh ya?
3: Siapapun yang memimpin begitu. Secara berkelanjutan ya. Oke. Mungkin sifatnya sementara.
0: Baik. Nah, menurut Anda dengan kondisi seperti sekarang, kita masih menunggu ya keputusan langsung dari Presiden yang akan diserahkan ke DPR siapa calon penggantinya. Saat ini ex atau pejabat sementara adalah Bu Destri yang juga sebelumnya adalah deputy di Gubernur Bank Indonesia.
3: Betul.
0: Apakah
3: Betul.
0: Akan ada kebijakan-kebijakan yang kemudian dikeluarkan di tengah situasi ini, termasuk juga faktor-faktor yang bisa dibilang efek domino dengan mundurnya seorang Gubernur Bank Indonesia, menurut Anda?
3: Ya, memang harus segera ada langkah-langkah konkret, Bu, oleh PLT, Ibu Destri, ya, sebelum ada pejabat definitif, ya. Karena apa? Ini waktu kan berhitung detik, Bu, bisa mempengaruhi situasi moneter kita. Oleh karena itu, pejabat pelaksana tugas harus segera membuat langkah-langkah konkret agar ini tidak terlanjur berdampak terhadap krisis moneter kita untuk sementara. Ya.
0: Oke, ada beberapa pihak yang mengeluarkan istilah-istilah ya, window dressing begitu ya, apa strategi untuk mempercantik portfolio atau laporan keuangan. Ya. Mungkin saya boleh dikoreksi jika salah, Pak Hasanuddin, silakan ya. Apakah ini juga terjadi dan dampak bagi para investor retail? Ini kan kita lagi butuh-butuhnya uang ya, bukannya memperbanyak utang begitu, bisa dibilang ya.
3: Ya, saya kira memang seperti itu, Bu. Jadi bagaimana kepercayaan masyarakat ya terhadap pengunduran Pak Ferry ini itu tetap terjaga. Jangan sampai ini menimbulkan rasa khawatir dan sebagainya sehingga mereka mengkip uangnya tidak melepaskan kepada mekanisme ekonomi. Kira-kira gitu, Bu. Jadi memang harus dijaga.
0: Oke.
3: Dijaga. Ya, seperti itu. Ya.
0: Oke. Sebagai seorang pengamat ekonomi, tapi ini ada kaitannya mungkin dengan kasus juga yang saat ini sedang bergulir di KPK terkait dengan CSR nih. Pak Hasanuddin udah ketawa-ketawa nih, saya jadi takut mau nanya nih. apakah ini menjadi leverage dalam artian tanda kutip ya, politik begitu antara regulator dengan siapapun begitu?
3: Ya, jadi
0: apakah
3: memang
0: ini juga mempengaruhi?
3: Saya,
0: Anda melihatnya
3: saya
0: secara
3: tidak,
0: pribadi?
3: Saya tidak bisa melihat atau mengomentari secara jauh ya, karena ini sudah sifatnya politis. Bisa saja ada keterkaitan dengan hal itu, tetapi saya tidak memahami betul ya, apakah nyata pengaruh itu kepada situasi saat ini. Seperti itu, Bu.
0: Oke. Lalu apa yang boleh mungkin Anda sarankan dengan kondisi seperti sekarang ini dan juga dari kebijakan-kebijakan makroekonomi kita?
3: Ya, jadi saya kira pemerintah harus mengambil sikap ya bahwa menjamin ya pergantian ini tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap krisis moneter kita dan segera mengusulkan secara cepat pejabat definitif Bank Indonesia, jangan dibuat berlarut-larut karena ada berbagai kepentingan. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita kalau dia berlarut-larut, Bu. Demikian.
0: Oke, dampaknya apa sih kalau memang berlarut-larut?
3: Orang jadi nggak percaya, Bu. Pada tarik diri semua ya.
0: Begitu ya. Kan memang mungkin akhir-akhir ini ada satu isu independensi bank sentral yang sempat mencuat di media sosial mungkin ya. Tapi mungkin boleh dijawab oleh Pak Hasanuddin.
3: Seperti apa itu, Bu?
0: Iya, bagaimana pasar keuangan tuh sensitif begitu terhadap hilangnya independensi Bank Indonesia karena dianggap figur yang dekat dengan kekuasaan di jajaran Bank Indonesia saat ini.
3: Ya. Memang kita harus membawa ini kepada sebuah mekanisme bisnis yang profesional. Karena kan ini murni bisnis, Bu, ya. Kalau ada campur tangan politik terhadap itu yang merugikan banyak pihak, ini juga tentunya akan membuat kinerja daripada Bank Indonesia akan terganggu.
0: Ya.
3: Jadi memang harus lebih profesional ya dalam rekrutmen itu.
0: Oke. Saran lain dari Anda mungkin selain mempercepat tadi pemilihan gubernur BI yang baru supaya tidak terlalu lama dan alot di DPR mungkin ya, apa saran-saran lainnya untuk menyesuaikan situasi saat ini termasuk juga masalah rupiah?
3: Mengurangi kepentingan politik. Hmm. Ya, memperkecil lah ya. Kan selama ini kita tahu bahwa rekrutmen seorang pejabat tinggi ini kan tidak lepas daripada kepentingan politik. Oleh karena itu dengan situasi seperti ini kita berubah lah ya. Memperkecil kepentingannya itu agar ekonomi kita bisa lebih bagus.
0: Oke, bagi investor sendiri seperti apa sih kejutan kelembagaan? Saya bilangnya kejutan kelembagaan, kenapa? Karena kan sebelumnya Ketua Dewan Komisioner OJK Pak Mahendra Siregar juga mengundurkan diri begitu.
3: Betul,
0: kemudian sekarang ini mendadak Gubernur BI bahkan katanya suratnya dari hari Sabtu kemarin tapi baru bisa dibacakan ke publik ya pada saat hari kerja Senin, begitu ya. Nah, bagaimana nih mengembalikan kepercayaan para investor? Di tengah kebutuhan kita punya kebutuhan investasi yang tinggi.
3: Ya, yang tadi saya yang pertama katakan mempercepat pengisian pejabat definitif, ya. Kemudian yang kedua mengurangi kepentingan politik, itu saja Bu. Dua itu kalau bisa kita lakukan, saya kira ini akan mengobati ya, rasa prihatin daripada para investor ya. Mereka ingin sebuah kondisi yang kondusif lah ya, seperti itu.
0: Baik, kalau begitu. Pak Hasanuddin, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro3. Selamat pagi.
3: Pagi-pagi, ya.
1: Terima kasih. Pro3.
0: Dan dua pengamat, masuk kami, dua orang kami hadirkan. Satu pengamat ekonomi, satu juga tenaga ahli utama dari Bakom RI. Kami nanti akan menghadirkan pihak-pihak lain dari perbankan. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami hadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya menilai penguatan ekonomi nasional bisa dilakukan melalui olahraga berbasis gaya hidup dan partisipasi masyarakat. Karena mampu mendorong tumbuhnya ekosistem, ekonomi kreatif baru, dan juga membuka lebih banyak lapangan kerja. Ia mengatakan meningkatnya kegiatan olahraga berbasis komunitas tidak hanya mendorong pola hidup sehat, tapi juga menciptakan peluang usaha bagi berbagai subsektor ekonomi kreatif, seperti fashion olahraga, penyelenggaraan acara, fotografi, media, hiburan, dan kuliner, serta perlu didukung melalui sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, akademisi, media, dan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memperkuat kolaborasi antara olahraga dan ekonomi kreatif melalui komunitas Garuda Finishers. Komunitas ini diharapkan bisa memperkuat ekosistem sport ekonomi sekaligus menjadi sarana promosi produk kreatif lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang inklusif di berbagai daerah.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan jumlah proyek pembangunan prioritas dikerjakan menjelang usia ke-500 Jakarta pada 2027, diantaranya peresmian LRT Velodrome Manggarai serta kelanjutan jalur hingga Duku Atas untuk meningkatkan kenyamanan dan konektivitas masyarakat. Kami kutip dari kantor Berita Antara, Pramono menjelaskan berbagai pembangunan tersebut dilakukan menjadikan Jakarta sebagai kota yang lebih nyaman dan punya daya saing. Selain itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mempercepat penataan Taman Semanggi, membangun jalur bawah tanah dan menghubungkan sejumlah hotel di Bundaran HI dengan stasiun MRT, serta menargetkan Rumah Sakit Sumber Waras menjadi rumah sakit bertaraf internasional. Pramono bahkan menegaskan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah dan normalisasi sungai menjadi bagian dari upaya pemerintah mengatasi persoalan lingkungan dan banjir, sehingga diharapkan mampu mewujudkan Jakarta sebagai kota yang lebih nyaman, aman, dan menarik bagi masyarakat maupun wisatawan.

Kebakaran hutan hebat yang melanda wilayah barat daya Prancis kini mendekati kota Bordeaux dengan jarak sekitar 15 km sehingga pemerintah setempat menyiapkan langkah antisipasi termasuk kemungkinan evakuasi dan penampungan bagi warga yang terdampak. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa kebakaran di wilayah Gironde sebagai salah satu bencana hutan terbaik terburuk masuk kami bencana hutan terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Sehingga kini sekitar 42 ribu hektar lahan terbakar dan ratusan rumah rusak akibat kobaran api yang sulit dikendalikan. Selain Prancis, kebakaran hutan juga melanda sejumlah wilayah di Spanyol dan negara-negara di Eropa lainnya. Sementara, kondisi cuaca panas ekstrim akibat perubahan iklim menjadi salah satu faktor yang memperparah intensitas kebakaran hutan di kawasan tersebut. Kita ke berita olahraga. Kali ini Inter Milan berada di posisi terdepan merekrut bek timnas Inggris John Stones yang kini berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama Manchester City berakhir Juni lalu. Setelah melakukan pembicaraan intensif dan optimistis, mampu mendatangkan Stones dengan kontrak selama 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub besar Eropa seperti Chelsea dan Juventus. Namun Inter Milan memimpin persaingan untuk mendapatkan bek berusia 32 tahun tersebut karena pengalaman dan rekam jejaknya selama memperkuat Manchester City sejak 2016. Dan Stone sendiri mencatatkan 295 penampilan di semua kompetisi, serta membantu klub meraih gelar bergengsi, termasuk 6 trofi Liga Inggris, 1 Liga Champion. Sementara di level internasional, ia mengoleksi 93 caps bersama timnas Inggris dan menjadi bagian dari skuad yang finish di posisi ketiga Piala Dunia 2026.

Informasi dari dunia sepak bola tadi menutup rangkaian warta berita, namun tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan hadir dengan sejumlah perbincangan. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial kami @RRI Programa 3. Saya Risturus Tarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Catatan peristiwa.
3: Tanggal 28 Juli 1914, Perang Dunia Pertama dimulai sebagai sebuah perang global yang terpusat di Eropa dan berakhir 4 tahun kemudian di tanggal 11 November 1918. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu Britania Raya, Prancis, dan Rusia yang tergabung dalam pihak sekutu, sementara blok sentral yaitu Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Lebih dari 70 juta tentara militer, termasuk 60 juta orang Eropa, dimobilisasi dalam perang tersebut dan lebih dari 9 juta prajurit gugur, terutama akibat kemajuan teknologi perang. Perang ini berakhir dengan kemenangan di pihak sekutu yang dikendalikan oleh Britania Raya, Prancis, dan Rusia.
4: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
5: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
6: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
4: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
7: Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami juga akan terus berbagi informasi terkait dengan mundurnya Perry Warjio. Apakah ini menjadi sebuah pukulan telak? Dan kalau kita berangkat dari sebuah kronologis, ini merupakan mundur pertama kali seorang gubernur Bank Indonesia. Sebelumnya 2009, memang Gubernur Bank Indonesia saat itu Budiono mengundurkan diri, namun karena ia bergabung bersama Susilo Bambang Yudhoyono dalam bursa Capres dan Cawapres. Dan keputusan yang sudah disampaikan kepada publik sejak kemarin, ini juga menjadikan nama Destri Damayanti sebagai Deputi Gubernur yang sementara akan menjalankan posisi dan ditetapkan sebagai pejabat definitif. Apakah ada kebijakan-kebijakan juga di sektor perbankan yang akan berpengaruh? Kami akan perbincangkan bersama Head of Research and Product Development dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau LPPI, Trioksa Siahaan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Tri, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Rifi.
0: Apa kabar?
2: Baik, sehat, bagaimana?
0: Iya, gimana-gimananya ini sebenarnya apa kira-kira alasan seorang gubernur BI mengundurkan diri setelah 7 tahun menjabat dengan tekanan ekonomi seperti sekarang ini, menurut Anda, Pak Tri?
2: Ya, ini memang agak mengagetkan kan seperti itu ya. Kemarin pagi kita mendengar kabar Gubernur BI mundur di tengah situasi global dan tekanan kurs rupiah kita juga yang belum membaik. Nah, ini juga menjadi suatu tanda tanya gitu kan bagi masyarakat umum seperti itu. Nah, itu yang menjadi bertanya-tanya lah kita sebagai masyarakat kan begitu. Namun ya kita harus tetap optimis ke depannya karena yang terpenting adalah pengganti dari Gubernur BI nanti harus bisa memang mendapat kepercayaan masyarakat dan mengembalikan kurs kita ke level yang memang mencerminkan jati diri Indonesia seperti itu.
0: Oke. Kalau memang ini ada kaitannya begitu ya dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini, apa sih kebijakan-kebijakan yang sangat signifikan yang harusnya kemudian juga dijaga di tengah tadi nilai tukar rupiah yang masih terdepresiasi kemarin pasca pengunduran diri, IHSG juga sedikit berpengaruh begitu, tapi kan bukan di situ kuncinya, di kebijakan moneter secara meluas.
2: Ya, sebenarnya dari kebijakan moneter, apa yang diambil oleh bank sentral itu sudah on track. Dalam pengertian, bank sentral juga melakukan operasi pasar, bank sentral juga kemarin menaikkan suku bunga acuan. Untuk apa? Untuk lebih menarik rate dari Indonesia itu sendiri. Sebenarnya dari sisi kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral itu sudah on track. Namun kembali lagi, moneter ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Ada fiskal di sana. Nah, kedua inilah yang membentuk kepercayaan, kan begitu, dari sisi moneternya maupun dari sisi fiskalnya. Menurut saya seperti itu. Jadi kita harus melihat secara komprehensif mengapa rupiah kita ini masih belum begitu membaik, walaupun sudah dinaikkan BI rate beberapa kali.
0: Oke, kita punya kombinasi dari tantangan struktural ya, kemudian juga tekanan makroekonomi, makro global utamanya seperti itu. Dari sisi perbankan ya, terutama kita kan saat ini sangat membutuhkan investasi besar-besaran, bukan menambah hutang, bisa kita bilang seperti itu ya Pak Tri ya. Apa yang bisa kita bangun dari sebuah kepercayaan ketika di 2026 ini, waktu itu Dewan Komisioner OJK mengundurkan diri, kemudian sekarang Gubernur Bank Indonesia mengundurkan diri. Ini kan kita berhadapan dengan pasar global.
2: Ya. Pertama, pasar itu butuh dan senang dengan kepastian. Nah, pasar itu sangat butuh dan senang dengan kepastian. Untuk itu, kebijakan yang kita ambil itu juga harus dapat menenangkan pasar, kan begitu. Harus ada kepastian terkait dengan investasi, harus ada kepastian terkait dengan fiskal, bagaimana menjaga fiskal kita juga tetap sehat, bagaimana juga kepastian terkait dengan ketika mereka melakukan investasi di Indonesia, mereka dapat percaya bahwa investasi mereka akan memberikan imbal hasil yang baik bagi para investor. Nah, ini yang menjadi kata kuncinya itu adalah kepercayaan. Bagaimana kita bisa menarik investor luar dengan memberikan kepercayaan bahwa investasi di Indonesia ini dapat murah, dapat mudah, dapat ada kepastian, dan kebijakan yang diambil juga tidak memberatkan para investor tersebut. Menurut saya seperti itu.
0: Oke, jadi memang mengembalikan sentimen pasar dan kepercayaan investor ya, itu yang paling mudah dilakukan. Nah, dari sisi resiko bank-bank umum menghadapi potensi lonjakan resiko pasar, market risk-nya seperti apa dalam peristiwa ini, Pak Tri?
2: Ya, sebenarnya kalau dari sisi perbankan sendiri, di tengah situasi sekarang ini, memang bank akan lebih selektif dalam melakukan ekspansi kredit, kan seperti itu. Baik itu tekanan likuiditas, maupun tekanan dari sisi daya beli masyarakat itu sendiri. Bank tentu akan lebih selektif, lebih memilih mana yang memang dapat terjamin kualitasnya, sehingga bank sendiri pun dapat terminimalisasi resikonya. Namun dari sisi permodalan maupun likuiditas bank, dapat kita katakan sekarang ini masih tetap terjaga dengan baik. Hanya untuk ekspansi, bank agak lebih memilih untuk hati-hati.
0: Dalam kapasitas ini ya, sebenarnya bagaimana juga analisa LPPI utamanya terhadap saya bisa bilang isu independensi Bank Indonesia di mata dunia internasional, mengingat pengunduran diri terjadi di tengah periode saat ini kalau tidak salah midterm ya, ini kan jarang terjadi ya, Pak Tri.
2: Betul, independensi merupakan hal yang mutlak terutama bagi bank sentral. Untuk itu pemerintah perlu sangat memperhatikan independensi dari Bank Indonesia. Harapan kita juga sama, baik di dalam maupun di luar negeri, adalah sosok yang terpilih nantinya menjadi gubernur Bank Indonesia definitif adalah sosok yang independen, sosok yang profesional, sosok yang memahami moneter Indonesia, memahami kondisi makro, sehingga kepercayaan itu dapat muncul baik dari dalam maupun dari luar negeri.
0: Tapi kalau dari sisi instrumen likuiditas BI saat ini, SRBI, SVBI, ini perlu dievaluasi nggak sih dari pejabat-pejabat sementara agar dananya tidak terlalu tersedot ke bank sentral gitu, bisa mengalir ke likuiditas bank umum begitu?
2: Ya, mungkin dapat dipahami bahwa kebijakan itu diambil untuk menjaga nilai tukar rupiah kita. Namun memang kedepannya perlu dilakukan evaluasi, jangan sampai ini terlalu banyak tersedot ke bank sentral sehingga berkurang untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, ini memang menjaga keseimbang inilah yang membutuhkan sosok yang benar-benar memahami kapan harus mengambil, kapan memang harus mendorong agar pertumbuhan ekonomi ini lebih kencang. Okay. Nah, ini dibutuhkan sosok yang memang berpengalaman dan dapat memahami baik dari sisi makro maupun dari sisi kebutuhan pertumbuhan ekonomi itu sendiri.
0: Nah, ini juga yang tadi pagi sempat saya tanyakan ke Bakom RI begitu ya, apakah ini masih menunggu Presiden mengajukan nama ke DPR dan proses dan segala macam administrasinya, apakah harus dari profesional resmi, atau kalau kita lihat ini juga kita tahu bahwa ada kasus yang sedang bergulir di Bank Indonesia saat ini yang banyak pihak bilang bisa jadi ini sebagai leverage politik, Pak Trioksa.
2: Ya, yang terpenting sosok yang terpilih adalah sosok yang independen, karena masyarakat itu akan sangat memperhatikan, sangat melihat baik di dalam maupun di luar negeri. Pertama, sosok yang independen, kedua profesional dan memang memahami terkait dengan moneter maupun kebijakan makroekonomi kita. Nah, ini yang
0: Anda punya nama-nama mungkin yang mungkin bisa menjadi salah satu ekspertis dalam situasi seperti ini tanpa harus ini ya, tanpa harus mungkin bisa menjadi saran dari LPPI untuk presiden bahkan?
2: Ya, kalau saya melihat Bu Destri berangkat juga dari kalangan profesional kan seperti itu. Wah, Bu Destri merupakan salah satu sosok yang potensial gitu kan untuk meneruskan jabatan Gubernur BI ini. Dan beliau juga sudah berpengalaman sebelumnya sebagai deputi Gubernur senior. Salah satunya mungkin adalah Bu Destri itu sendiri kan seperti itu. Dan kedua bisa jadi dari dalam kalangan internal Bank Indonesia itu sendiri, tentu melalui seleksi yang baik, track record yang baik, dan pemahaman yang baik terutama terkait dengan makro maupun moneter, itu bisa menjadi sosok yang potensial untuk meneruskan sosok kepemimpinan di Gubernur Bank Indonesia.
0: Oke, baik. Pak Trioksa, mungkin saya lebih mengerucut kepada tadi Pak Trioksa menyinggung soal tekanan daya beli dan kualitas kredit ya. Kita tahu bahwa rupiah sudah level 18 ribuan. Ini kan inflasi barang impor tentunya akan semakin tergerus. Nah, bagaimana dampaknya terhadap potensi kenaikan rasio kredit macet, terutama di sektor konsumer dan juga UMKM?
2: Ya, kalau kita melihat kondisi yang sekarang ini, baik itu dari sisi daya beli, kemudian ada kurs yang rupiah kita juga susah untuk kembali naik, dan ini dapat berkonsekuensi atau berdampak kepada inflasi. Tentunya dari sisi bank, ini dapat berpotensi meningkatkan risiko kredit itu sendiri. Nah, apa yang dilakukan oleh bank? Bank tentu saat ini sedang melakukan seleksi. Mana

0: maka bunga kredit pun otomatis akan ikut naik untuk menjaga margin tertentu bagi dari sisi bank. Artinya dari bank, harusnya bank sekarang ini sudah melakukan yang namanya efisiensi operasional, kemudian mencari dana murah, walaupun saya tahu itu tidak mudah untuk mendapatkan dana murah, dan yang mungkin bisa dilakukan oleh bank adalah efisiensi operasional. Itu menurut saya akan dilakukan oleh bank.
1: Oke. Sebagai Head of Research and Product Development dari LPPI, menurut Anda apa sih kebijakan makroprudensial akomodatif yang bisa dilakukan di tengah indis ekonomi, kalau saya bahas Indonesia kan kejatuhan daya beli?
0: Iya, iya. Sebenarnya kalau dari sisi moneter sudah all out kan begitu ya.
1: Mungkin sudah all out, semua yang diambil saat ini sudah all out begitu?
0: Iya, sudah all out.
1: Oh, tidak ada yang back through berarti ya?
0: Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga, pelonggaran terkait dengan giro wajib minimum juga sudah dilakukan, kan begitu. Tapi bagaimana untuk meningkatkan daya beli masyarakat, kan begitu, PR-nya kan gitu. Nah yang pertama menurut saya harusnya adalah kita meningkatkan daya saing produk Indonesia itu sendiri, kan gitu. Bagaimana supaya produk-produk kita ini bisa bersaing, tidak kalah dengan produk-produk impor. Itu yang harus dilakukan. Ketika produk kita ini bisa bersaing, maka usaha itu akan percaya diri untuk melakukan ekspansi. Ketika usaha melakukan ekspansi, maka perusahaan membutuhkan tenaga kerja baru. Tenaga kerja baru masuk, daya beli juga akan kembali membaik. Nah, jadi hulunya itu harusnya apa? Daya saing produk kita. Bagaimana supaya daya saing produk kita ini dapat naik? Maka mulai dari investasinya, mulai dari nilai jual dari produk kita itu bisa bersaing. Menurut saya pemerintah harusnya larinya ke sana. Bagaimana menumbuhkan atau meningkatkan daya saing produk Indonesia. Itu yang terpenting menurut saya. Sehingga nanti jawabannya adalah daya beli masyarakat yang akan semakin membaik.
1: Pemerintah belum ke arah sana?
0: Ya, saya kalau melihat, kalau kita lihat bersama gitu ya, kebijakan pemerintah sekarang ini kan tentu setiap pemerintah punya orientasi yang berbeda-beda.
1: Persis.
0: Mungkin sekarang ini ada ke MBG gitu ya, ke koperasi gitu kan. Ininya. Tapi yang terpenting menurut saya juga perlu diperhatikan oleh pemerintah saat ini adalah bagaimana menumbuhkan daya saing produk Indonesia. Itu yang terpenting. Sehingga apa? Masyarakat mendapatkan pekerjaan, usaha mau melakukan ekspansi, ketika orang mendapatkan penghasilan, maka apa? Dia dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya, termasuk memberi makan bagi anak-anaknya. Nah itu menurut saya menjadi...
1: Oke, yang lebih penting putaran roda ekonominya berjalan, begitu ya? Sebenarnya ya Pak Triyoksa, sederhananya ya? Oke, tapi LPPI sendiri merekomendasikan bank-bank tidak sih untuk misalnya membuat penyesuaian dari porsi portfolio kredit supaya bisa tetap profitable, tapi tidak mencekek begitu ya sektor usaha-usaha yang produktif.
0: Ya, pertama kalau kita melihat, kalau kami dari LPPI karena kami terkait dengan riset kan kami berdasarkan data-data historis. Namun begini, kalau saya lihat terkait dengan Indonesia. Indonesia ini ataupun negara lain, ketika tingkat risiko udah semakin naik, maka otomatis rate-nya juga akan naik. Itu sudah hukum alam, kan begitu. Ketika tingkat risiko dilihat oleh investor ini naik, maka rate-nya juga akan naik. Siapa yang unggul? Yang unggul adalah yang dapat melakukan efisiensi operasional. Nah, itu yang menjadi keunggulan. Demikian juga dengan perbankan di Indonesia. Bagaimana supaya bank ini bisa tetap resilient? Maka mau tidak mau harus efisien. Sehingga apa? Operasional dapat berjalan dengan baik, pertumbuhan laba juga dapat dijaga berkelanjutan. Menurut saya seperti itu.
1: Oke, berdasarkan data-data itu juga, mungkin saya boleh diberikan, saya dan publik ini boleh diberikan pencerahan Pak Tri. Saat ini Indonesia sendiri kan sudah punya GPN ya, sistem pembayaran yang membuat our financial ecosystem ini cukup kuat lah. Nah, ya. Menurut saya hal yang dilakukan oleh Pak Peri ini cukup keren lah bahasa gaulnya gitu ya, bagus, untuk kedaulatan keuangan kita. Nah, apakah ini juga sudah bisa kemudian ditransformasi, disampaikan kepada pemerintah supaya tidak menjadi beberapa kali hal-hal yang berhubungan dengan tekanan-tekanan di luar itu eksternal?
0: Ya, menurut saya memang itu salah satu yang perlu kita apresiasi.

0: Ya sih, kita berterima kasih juga kepada Pak Peri dengan terobosan digital melalui sistem QRIS maupun GPN ini, bahkan sudah sampai ke luar negeri gitu kan, bahkan sampai ke China. Dan kita pun sekarang ini sudah bisa menikmati ya, dan itu sangat bagus gitu untuk kedaulatan Indonesia itu sendiri. Nah itu yang memang harus diperhatikan. Ya harapannya kedepannya ya Pak Peri juga bisa mendapatkan posisi yang strategis seperti itu, sehingga dapat berkontribusi lebih tinggi lagi untuk Indonesia.
1: Baik, kalau begitu. Pak Tri, terima kasih banyak waktunya untuk bersama Pro 3.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
0: Selamat pagi, sama-sama, salam.
1: Head of Research and Product Development dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, LPPI, Trioksa Siahaan. Di tengah ketidakpastian kepemimpinan Bank Indonesia yang saat ini diberikan kepada Ibu Destri Damayanti yang sebelumnya juga adalah deputi di Bank Indonesia, kita juga ingin berharap bahwa ada hal-hal dan kebijakan yang bisa disesuaikan termasuk juga implementasinya untuk memperkuat situasi ekonomi saat ini, terutama karena rupiah terdepresiasi cukup jauh 18 ribuan. Dan situasi yang tentunya harus diambil oleh pasar berhati-hati dengan beberapa kemudahan-kemudahan diharapkan bisa meningkatkan daya beli di masyarakat. Tentunya dalam proses mekanisme penunjukan berdasarkan undang-undang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 99 yang sudah diperbaharui, maka Presiden bisa mengusulkan nama maksimal 3 calon kepada DPR, kemudian fit and proper test dilakukan oleh Komisi 11 untuk menunggu penugasan dari Bamnus atau Badan Musyawarah dan menggelar uji kelayakan dan kepatutan setelah nama resmi diterima. Calon yang disetujui oleh DPR diangkat secara resmi melalui keputusan Presiden atau Kepres dan nantinya baru akan diumumkan ke publik. Dan ada beberapa figur-figur internal di Bank Indonesia, nanti kami juga akan bahas. Kita terus bersama di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami juga masih akan terus menyampaikan berbagai informasi lainnya. Anda boleh ikuti di www.rri.co.id dan juga melalui media sosial. Terverifikasi kami at RRI Program 3. Dan juga Anda bisa WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan kami masih akan hadirkan beberapa informasi juga perbincangan sesaat lagi.
1: Pro 3.
0: Selain melalui pesan WhatsApp 081-399-399-888, kami juga masih akan membahas pilihan-pilihan dari topik-topik yang sudah dipilih oleh Anda tadi pagi di pukul 6. Dan diantaranya adalah termasuk komoditas harga pangan. Kemudian juga di topik kami terkait dengan dampak psikologis bagi anak yang orang tuanya mengalami persoalan, maksud kami mengalami penghakiman massal akibat pencurian atau terduga mencuri ayam di Bali.

0: Saya lahir di pedalaman Klusun.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris, Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
16: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
17: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
18: dalam kebinekaan Indonesia.
19: Kita

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Dalam upaya menjaga daya beli masyarakat, kita akan menuju ke Yapen, di mana pemerintah daerah Yapen gelar pasar murah selama 2 hari menyambut 17 Agustus 2026. Bergabung bersama kita dari Serui ada Salo Ayomi. Salo.
2: Ya, baik. Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Yapen gelar pasar murah selama 2 hari di lapangan alun-alun Trikoret Serui. PLT Kepala Disperindak Yapen, Alwi Mase Esos, mengatakan pasar murah yang digelar bertujuan untuk membantu masyarakat dengan menyediakan sembako bagi masyarakat, tetapi juga pasar murah ini untuk pelaku UMKM menjual berbagai aksesoris seperti batik dan juga pernak-pernik. Berikut wawancara Kepala Disperindak Yapen.
1: Ayomi, bisa dilanjutkan laporan Anda?
2: Ya, selain PLT Kepala Dinas Disperindak Yapen, salah satu warga Ibu Intan mengatakan dengan adanya pasar murah membantu masyarakat, seperti telur yang biasanya dijual di pasar 70.000 perak, di pasar murah dapat dibeli dengan harga 55.000 perak.
3: Ya, kalau di pasar murah ini terjangkau. Kan telur ini kita bisa 55, beras pun bisa berkurang dari itu di pasar. Jadi kalau di pasar ini kalau telur ini kan 55 di pasar murah, tapi kalau di pasar ini biasa 75. Kita adanya pasar murah membantu kita. Jadi biar pasar murah ini selalu diadakan.
2: Pasar murah yang digelar mendapat respon dari masyarakat Kota Serui dan sekitarnya yang datang berbondong-bondong membeli kebutuhan mulai dari beras, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur, sabung, daging ayam maupun kebutuhan lainnya. Dari Serui, Papua, Saloyomi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan dari Yapen kita akan menuju ke informasi lainnya.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Bagaimanakah selama 2 hari menyambut 17 Agustus 2026? Kami akan hadirkan perbincangan bersama Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia KKI Provinsi Bali sekaligus juga pengamat ekonomi terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Gerakan Pangan Murah. Dan kali ini sudah di ujung telepon ada Dr. I Gusti Wayan Murjane Yase, SEMSE.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Murjane, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Rizky.
1: Apa kabar?
4: Baik, baik.
1: Iya, ini sudah terlaksana
4: ini
1: ya?
4: Bali sedang mendung ini, Mbak.
1: Bali sedang mendung, tapi mendungnya tak menyurutkan antrian atau antusiasme yang mau ke pasar murah nih ya?
4: Iya, apa kalau sudah ke pasar murah itu itu ada daya tarik tersendiri itu.
1: Nah, ini dilakukan kapan sih? Hari ini?
4: Mulai kayaknya serentak seluruh Indonesia ya menyambut ini semangat menyambut HUT kemerdekaan RI
1: 17-an ya.
4: Yang ke-86 ya sekarang ya?
1: Iya.
4: Ya, oke, okay, oke.
1: Okay. Oke. Okay. Dilaksanakannya di mana saja nih, Pak Murjane?
4: Nah, begini, pemerintah daerah, hampir seluruh pemerintah daerah menyambut baik berkaitan dengan gerakan pangan murah ini. itu dilaksanakan hampir di seluruh ini. Harapan kita itu sebarannya makin merata, makin mendekati kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan. Satu, kelompok kelas menengah yang pendapatannya saat ini tertekan, dan kemudian adalah di Bali ini kita memiliki ada Banjar dan seterusnya. Okay. Ada kelompok-kelompok masyarakat juga sesamping pemerintah yang juga menyambut baik gerakan ini.
1: Oke, okay, tapi kalau di Bali sendiri ada berapa banyak pasar murah yang akan digelar?
4: Nah, ini saya tidak dapat info langsung dari pemerintah, tapi dari pengamatan itu pasar murah yang digelar itu dalam rangka menyambut ini biasanya di lapangan Puputan, itu pemerintah provinsi punya. Di beberapa tempat lain kabupaten kota memiliki acara masing-masing.
1: Oh oke, okay. Jadi belum ada ya daftar resminya kapan di tempat A, kemudian tanggalnya, jamnya?
4: Belum dapat.
1: Oh belum. Kapan itu? Mengingat ini sudah akhir bulan Juli, Pak Murjana.
4: Ya, ini gerakan ini pasti jalan. Mm-hmm. Yang intinya adalah kita semua menyambut baik acara ini dalam upaya untuk bagaimana menekan harga-harga khususnya kebutuhan pokok.
1: Oke, okay. Karena ini dilaksanakan secara serentak dan fokusnya adalah kebutuhan pokok, apa saja sih yang dibilang harga murah begitu untuk beberapa kebutuhan-kebutuhan yang biasanya harganya normal? Apa sudah dapat bocoran itu juga, Pak Murjana?
4: Gini, di beberapa pasar yang paling banyak pengaruhnya adalah pada saat-saat hari raya. Di Bali itu ada satu hari raya Idul Fitri, mulai menjelang Idul Fitri sudah. Kemudian kita punya hari raya Galungan dan kemudian hari raya Nyepi juga. Kenaikan harga-harga umumnya terjadi pada untuk menyongsong hari raya itu. Pada hari-hari biasa itu relatif normal, kecuali misalnya cabai itu biasanya sangat tergantung kepada cuaca, pada cuaca yang hujan gitu ya. Itu biasanya harga cabai naik. Nah, okay. Itu banyak yang terjadi. Beberapa waktu lalu pada saat hari raya Idul Fitri yang juga berdekatan sekali dengan hari raya Galungan, itu harga yang naik itu terutama adalah bawang merah. Bawang merah, kemudian cabai itu sampai 85, malah sampai 120 ribu per kilogram. Tapi sekarang sudah mulai normal.
1: Oke, apa saja sih sebenarnya yang menjadi kendala di lapangan dalam gerakan pangan murah ini? Karena kabarnya ini kan sistem kupon ya, berarti dibagikannya per apa? Per kelurahan? Per nagari atau per apa?
4: Saya ini dari pengamat ya, dari pengamat.
1: Betul.
4: Lagi ke bagaimana caranya pemerintah.
1: Oke.
4: Okay. Tetapi adalah pemikiran kita sejak awal ketika pasar murah ini dilakukan. Satu yang kita sarankan adalah supaya itu lebih efektif dilakukan pada jam-jam tertentu di mana masyarakat bisa menjangkaunya. Yang kedua adalah pada tempat-tempat tertentu di mana masyarakat lebih juga terutama masyarakat rentan dan juga masyarakat lainnya yang membutuhkan.
1: Baik.
4: Tidak hanya pada tempat-tempat yang umum di mana masyarakat agak susah menjangkau. Jadi untuk meningkatkan efektivitas itu yang kita harapkan sejak lama. Saya beberapa kali mengikuti pasar murah, tidak hanya dalam rangka HUT kemerdekaan RI, tetapi terutama pada saat-saat pemerintah melakukan pasar murah mendekati hari-hari raya.
1: Baik, kalau kita lihat mungkin pengamatan Anda juga ya di beberapa pasar murah sebelumnya, ini kan ada beberapa kendala. Saya juga melihat dari media sosial nih Pak Murjana, mungkin kita bisa bahas sama-sama ya. Ada persoalan sistem kuponnya bermasalah, jadi kadang banyak warga yang akhirnya protes, gak kebagian. Kemudian ada yang masalahnya adalah gelaran acaranya suka dilakukan di perkantoran dinas. Jadi tidak berdampak nih dalam meredam inflasi dibandingkan langsung di pasar tradisional. Itu juga ada beberapa kendala seperti ini yang ini saya mungkin baca di media sosial. Dan juga banyak pedagang-pedagang tradisional yang kemudian mengeluh omset mereka turun akibat kalah bersaing saat operasi pasar ini digelar, bisa dibilang demikian. Nah, menurut Anda apa kebijakan-kebijakan yang harus tepat sesuai dengan kondisi seperti yang tadi saya sampaikan?
4: Ya, ini pengamatan apa yang Pak Rizky sampaikan tadi itu saya juga melihat seperti itu. Yang pertama adalah masalah waktu. Itu kan pemerintah yang lakukan ya. Biasanya dia mencari waktu, waktunya adalah waktu efektif kantor gitu.
1: Betul.
4: Padahal masyarakat kita tidak selalu begitu. Yang kedua, di pinggir jalan umum yang belum tentu juga seperti itu. Atau malahan di kantor-kantor. Nah, di kita itu di kita ini khususnya di Denpasar sudah melakukan hal-hal yang menurut saya sangat ini. Yang dilakukan adalah kita menempatkan pasar-pasar tradisional itu adalah sebagai mitra kerja di dalam untuk menstabilkan harga-harga itu. Jadi pedagang-pedagang di pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok khususnya kita ajak bersama-sama untuk melakukan stabilitas harga.
1: Mm-hmm.
4: Nah, karena apa? Karena apa yang Pak Rizky sampaikan tadi, pernah dulu pemerintah daerah melakukan operasi pasar atau pasar murah di dekat pasar tradisional. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah protes dari para pedagang di pasar.
1: Seperti yang sudah kita bayangkan begitu ya?
4: Iya, yang sekarang enggak, kita ajak dia bersama-sama.
1: Mm-hmm.
4: Ini untungnya berapa sih gitu ya? Untungnya berapa dengan menaikkan itu? Nah, ini yang kita ajak, kita subsidi di internal. Jadi sudah gabungan gitu. Sudah gabungan, sehingga dengan demikian kita berharap kenaikan harga-harga yang terjadi tidak terlalu tidak meresahkan mereka. Jadi sosialisasi berkaitan dengan itu, kita mengajak mitra-mitra kerja kita seperti pasar tradisional dan juga yang lain-lain. Dan toh terjadi ada kenaikan, jangan terlalu untuk seenaknya begitu menaikkan harga-harga itu.
1: Nah, dalam prosesnya begitu ya, selain tadi kendala-kendala yang saya sampaikan, Pak Murjana, Anda juga mungkin sempat menerima laporan-laporan lain mungkin dalam proses ini?
4: Itu dia tepat sasaran tadi. Nah, sehingga kebijakan utuhnya yang saya tahu di pemerintah daerah, khususnya di Kota Denpasar, tempat pelaksanaan pasar murah itu tidak di kantor.
1: Tidak tepat ya lokasinya ya.
4: Tidak tepat ya. Nah, oleh karena itu tempo hari malah DPR sudah turun gitu. Iya, pasar murahnya taruh di tempat ini kami, karena di situ mereka sangat membutuhkan, mengusulkan gitu.
1: Yeah.
4: Nah, kita memiliki komunitas Banjar dan sebagainya yang sangat bagus. Nah, itu bisa dipakai untuk tempat dan informasinya bisa disampaikan lewat Banjar itu.
1: Oke, baik. Dalam perjalanan waktu ketika pemerintah mengadakan pasar murah, ini kan sebenarnya sesuatu yang cukup sering terjadi ketika daya beli menurun begitu ya, secara hukum ekonomi, kemudian juga kondisi ekonomi memberatkan bagi masyarakat. Nah, apakah atau seberapa sering sih frekuensi dari gerakan pangan murah ini dilakukan selain persoalan-persoalan yang tadi ya?
4: Saya baru kali ini mendengar pasar murah dilakukan dalam rangka HUT RI, dalam rangka perayaan HUT RI.
1: Begitu ya?
4: Yang biasa dilakukan pemerintah,
1: mm-hmm,
4: termasuk juga komunitas-komunitas, itu adalah pada saat-saat menjelang hari raya. Itu tadi ya, dibagi dengan hari raya nih.
1: Ya. Hari raya, karena kebutuhannya lebih meningkat ya, logikanya seperti itu kalau
4: betul,
1: misalnya mau dekat-dekat
4: betul,
1: hari raya. Oke, kalau 17-an mungkin jadi lebih sering juga, biar kalau ada acara di RT RW jadi lebih murah gitu ya.
4: Nah,
1: biaya bikin
4: menjelang
1: nasi uduknya.
4: Ada juga. Menjelang hari raya ada juga itu pemerintah Provinsi Bali selalu di situ dihadiri oleh kabupaten kota juga.
1: Mm-hmm.
4: Di situ ada buah-buahan, di situ ada beras macam-macam dan lain-lain yang juga memungkinkan masyarakat mendapatkan aset-aset tadi, di samping juga di kabupaten kota ada gitu.
1: Menurut Anda salah nggak sih kalau bikinnya di 17-an? Atau kurang tepat mungkin menurut
4: tidak,
1: Anda?
4: Tidak. Apalagi saat ini beberapa bulan belakangan kita merasakan sekali daya beli masyarakat kita sangat tertekan. Dan kita secara kalau kelas menengah kita kan banyak yang turun kelas ini ya, turun kelas. Nah, sehingga yang kelas menengah menjadi akan menuju kelas menengah kembali. Dan ini tantangan besar ketika Indonesia sudah bercita-cita untuk menjadi negara maju. Karena kelas menengah inilah andalan utama kita untuk bisa naik kelas menjadi kelas yang berpendapatan tinggi. Nah, ini tantangan kita. Nah, kemudian yang berikut adalah ini juga satu hal yang menurut saya penting. Ketika kita melakukan pasar murah, ini pasar murah itu kan fenomena yang tidak berjangka panjang sebenarnya, tapi jangka pendek untuk bagaimana bisa menanggulangi kebutuhan-kebutuhan masyarakat sehingga daya beli mereka tidak tertekan terus. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah dari sisi lini produksi, kita mesti siap melakukan pemetaan kebutuhan kita berapa, efektivitas di sisi distribusi dan juga di bagian kanan masyarakat, daya belinya mesti naik, pendapatannya mesti naik, bukan hanya inflasinya saja naik, pendapatan tidak naik-naik kan itu yang menyebabkan daya beli kita turun.
1: Oke, ada himbauan-himbauan mungkin yang Pak Murjana mau sampaikan kepada pemerintah dulu terutama mungkin?
4: Ya, yang pertama dari pemerintah, tentu kegiatan ini kita respon positif ya dari masyarakat kita. Tapi yang paling penting yang seperti Mbak Risti juga sampaikan tadi, di media juga sudah ada, bagaimana informasi berkaitan dengan pasar murah ini bisa menjangkau terutama pada mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Jadi pemetaan terkait dengan itu penting. Nah, di Bali kita memiliki Banjar, itu informasinya bisa lewat situ. Jadi pasar murah bisa dilakukan di dekat-dekat Banjar yang memanfaatkan fasilitas publik, di mana masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat rentan, itu menjadi penting. Nah, entah itu digunakan kupon, itu kupon mesti tepat sasaran. Ya, tepat sasaran artinya Pak Lurah, Kepala Desa, lewat Kaling, Kepala Lingkungannya, itu tahu persis sesuai dengan data sen siapa yang dianggap rentan dan siapa yang dianggap paling membutuhkan, itulah yang diberikan. Nah, tepat waktu juga dan seterusnya. Jadi ini akan sangat memungkinkan masyarakat itu terbantu dengan kehadiran gerakan pasar murah ini. Saya sangat senang gerakan pasar murah dilakukan di seluruh Indonesia untuk menekan itu. Tetapi sekali lagi saya tekankan sebagai pengamat akademisi, itu adalah jangka pendek. Nah, dalam jangka panjang, kesempatan kerja mesti disiapkan lebih baik yang memungkinkan pendapatan masyarakat untuk meningkat, produktivitasnya naik sehingga dia mampu beli. Di sisi yang lain, produksi ya sekarang ini kan sebagian besar kita lebih banyak berkembangnya jasa, produksi itu sangat penting untuk ditingkatkan dari UMKM kita, dari koperasi kita, dan juga dari yang lain-lain. Kenapa? Karena potensi itu ada. Yang berikut adalah distribusi. Beberapa produk-produk memang untuk Bali misalnya minyak kita kan tidak punya, Pak Rizky. Kita tidak punya. Nah, distribusinya tentu dari Jawa, dari beberapa provinsi lain ya. Nah, ini perlu dijaga. Artinya apa? Bisa tangkap di situ, kerjasama antar wilayah.
1: Kerjasama antar wilayah, itu ya. Kata kuncinya ya, di situ ya.
4: Ya, antar kerjasama antar wilayah, dan kemudian kita mengajak mitra-mitra kerja kita untuk bersama-sama menanggulangi bagaimana agar daya beli masyarakat yang tertekan tidak terus-menerus seperti itu. Artinya jangan sampai produknya ada, distribusinya bagus, tetapi tidak sampai ke konsumen. Nah, ini kan ada permainan. Nah, ini yang kita jaga. Sehingga pemerintah sekarang kerjasamanya, koordinasinya efektifkan. Dan di Bali kita sudah melakukan Denpasar, saya kebetulan ikut bertemu untuk distributor minyak itu hanya ada 3 sebenarnya setelah kita telusuri, dan kemudian kita ajak bersama-sama mereka bahwa kita menghadapi persoalan ketika minyak langka, yang terkena masalahnya adalah masyarakat kita. Dan mereka komitmen berjanji bahwa kita ikuti dan kemudian itu tidak akan menahan dan seterusnya, menimbun dan seterusnya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Murjana sudah bergabung. Sehat Mbak selalu, Rizky. Selamat pagi, ya. Sukses.
4: Pagi, semua ya. Terima kasih Mbak Rizky, sehat ya.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan I Gusti Wayan Murjana Yase yang merupakan Ketua Koalisi Pendudukan Indonesia KKI Provinsi Bali sekaligus pengamat ekonomi, kependudukan, dan ketenaga kerjaan.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan informasi dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak mahasiswa untuk turut mengawal kebijakan pemerintah melalui dialog terbuka sebagai bagian dari proses demokrasi karena kritik dan aspirasi dinilai dapat menjadi masukan dalam memperbaiki kebijakan. Dalam dialog bersama 178 Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia di Semarang, mahasiswa menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, ketahanan pangan, kesejahteraan petani dan nelayan, serta arah pembangunan nasional. Selain itu, Zulhas juga menegaskan pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan melalui berbagai program seperti makan bergizi gratis, pengembangan koperasi, dan pembangunan kampung nelayan Merah Putih yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian nasional. Kita ke berita dalam negeri lain, yakni Perumbulok, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat memastikan penyerapan gabah kering giling dari petani di wilayah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi terus dilakukan. Meskipun telah melampaui target dengan harga pembelian tetap sebesar Rp6.500 per kilogram. Hingga pertengahan tahun 2026, Bulog Cianjur telah menyerap sekitar 74.000 ton gabah dari para petani serta memiliki stok beras sebanyak 30.778 ton sehingga kebutuhan masyarakat di tiga wilayah tersebut dipastikan aman hingga beberapa bulan ke depan. Selain menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga, Bulog Cianjur juga menyalurkan bantuan pangan nasional sekitar 400 ribu keluarga penerima manfaat sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan membantu masyarakat di tengah musim kemarau panjang. Kita ke berita internasional, mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol menghadapi pembatalan hasil kemenangannya pada pemilu presiden 2022. Karena hukuman penjara yang ditangguhkan atas pelanggaran undang-undang pemilu. Pengadilan Distrik Pusat Seoul menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara kepada Yoon dan ditangguhkan selama 3 tahun dengan alasan Yoon menyebarkan informasi palsu selama kampanye pemilihan presiden yang melanggar undang-undang pemilu. Penasihat independen bernama Min Jong-ki yang memimpin penyelidikan atas tuduhan korupsi Yoon dan istrinya menuntut Yoon dengan hukuman 2 tahun penjara atas dugaan pelanggaran undang-undang pemilihan pejabat publik. Dan jika memenuhi ketentuan dalam undang-undang tersebut, keabsahan kemenangan Yoon pada pemilu 2022 dapat dibatalkan, meskipun statusnya sebagai mantan presiden tidak berubah.

Chelsea dikabarkan membidik dua pemain senior, Danny Welbeck dan Jordan Henderson, untuk memperkuat tim asuhan Xabi Alonso di musim pertandingan mendatang. Negosiasi dengan Welbeck disebut berjalan positif, sementara Brentford dikabarkan bersedia melepas Henderson meski masih terikat kontrak hingga satu musim lagi. Langkah ini menandai perubahan strategi transfer Chelsea yang kini menggabungkan pemain muda dan berpengalaman demi meningkatkan daya saing setelah hanya finish di peringkat 10 musim lalu.

Informasi lainnya bisa Anda ikuti di www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Programa 3 serta news channel kami RRI Co.id. Dan Anda juga bisa terus mengikuti semua informasi resmi kami hingga Indonesia Menyapa Pagi yang akan berakhir pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Risi Rustarto, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Sampai jumpa.

Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Karena itu, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Koperasi Merah Putih menjadi lembaga ekonomi yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Karena dibangun atas tiga asas ini, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.

0: Catatan Peristiwa.
1: Tanggal 28 Juli adalah hari ditetapkannya Muhammad Husni Tamrin sebagai pahlawan nasional pada tahun 1960. Muhammad Husni Tamrin atau yang lebih dikenal dengan MH Tamrin adalah seorang tokoh Betawi yang berperan penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ia dikenal karena keberaniannya dalam menyuarakan hak-hak rakyat Indonesia di Parlemen Hindia Belanda atau Volksraad. Penghargaan kepada MH Tamrin tidak hanya sebatas gelar pahlawan nasional. Namanya juga diabadikan sebagai nama jalan protokol di Jakarta, yaitu Jalan MH Tamrin, dan beberapa tempat lain seperti halte Transjakarta, stasiun MRT, dan pusat perbelanjaan. Selain itu, ia juga diabadikan dalam uang kertas pecahan Rp2.000.
2: Ayo nak, dimakan. Sudah 2 minggu kamu tidak nafsu makan.
3: Loh, kamu kenapa nak?
4: Kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di puskesmas.
5: Ayo ke puskesmas.
6: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda selalu setia di Pro3 Radio Republik Indonesia. Dan terima kasih juga untuk Anda yang memberikan respon terkait apabila ada gangguan-gangguan teknis sehingga Anda tidak bisa menerima siaran Pro3 secara jernih, secara lancar di wilayah atau tempat tinggal Anda. Anda juga boleh menyampaikannya di 081-399-399-888 supaya dapat kami teruskan dan juga dapat kami perbaiki untuk kedepannya. Dan kali ini kita akan berbagi informasi dari para reporter Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Maluku menyiapkan tenaga kerja lokal dalam partisipasi proyek strategis nasional Blok Masela. Kita bergabung bersama Lina Teupuring. Lina?
1: Ya, dapat kami informasikan bahwa pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Naketrans terus mematangkan strategi untuk memastikan tenaga kerja lokal siap berpartisipasi dalam proyek strategis nasional PSN Blok Masela. Langkahnya dilakukan agar masyarakat Maluku dapat memperoleh manfaat ekonomi yang optimal dari kehadiran proyek tersebut. Kepala Dinas Naketrans Maluku Rizal Latukonsina mengatakan, penyiapan sumber daya manusia lokal menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Olehnya itu, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar tenaga kerja Maluku memiliki kompetensi tinggi dan tersertifikasi sesuai kebutuhan industri. Di mana sebagai bagian dari strategi itu, Dinas Naketrans Maluku memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga pelatihan kerja, termasuk Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Maluku. Pelatihan vokasi difokuskan pada sektor minyak dan gas, serta industri pendukung agar lulusan memiliki keterampilan sesuai standar kebutuhan dunia kerja.
2: Kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, kita sudah mengambil langkah-langkah menyambut baik dengan program strategi nasional yang ada di Maluku itu. Dan mengadakan program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan proyek strategis nasional itu.
1: Melalui berbagai langkah strategis tersebut, Kadis berharap kualitas tenaga kerja lokal akan terus meningkat seiring berkembangnya sektor industri strategis. Pemerintah daerah juga berharap penyerapan tenaga kerja yang lebih besar mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan secara bertahap di Provinsi Maluku. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupurim, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Lina Teupuring yang menyampaikan. Kali ini kita bergeser ke Kendari. Kasus penipuan jamaah umroh oleh travel nakal masih terjadi di Sulawesi Tenggara. Dan kali ini Kementerian Haji dan Umroh bersama kepolisian membentuk Satgas Pengawasan Travel Umroh untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah tersebut. Kita simak informasi dari Idam. Idam, silakan.
3: Ya, baik. Kasus penipuan dan jamaah umroh di Sulawesi Tenggara kembali menjadi perhatian terbaru. Polda Sultra menangani dugaan penipuan yang melibatkan travel pajak Ramadan Group dengan korban mencapai 218 calon jamaah umroh. Kasus ini kembali mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih penyelenggara perjalanan ibadah umroh, mengingat praktek travel nakal masih terus terjadi dengan berbagai modus. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari, Sunardin, mengatakan banyak masyarakat yang menjadi korban menjadi alasan Kementerian Haji Umroh bersama kepolisian membentuk satuan tugas atau Satgas, di mana Satgas tersebut melakukan tindakan pemantauan dan pencegahan terhadap penyelenggara perjalanan haji dan ibadah umroh yang melakukan pelanggaran maupun penerbitan jamaah secara tidak sesuai ketentuan. Menurut Sunardin, keberadaan Satgas di tingkat pusat diharapkan dapat diperluas hingga tingkat provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Dengan demikian, pengawasan terhadap aktivitas travel umroh dapat dilakukan lebih efektif dan respon penanganan akan lebih cepat.
4: Menyelamatkan jamaah-jamaah kita ini, maka Kementerian Haji dan Umroh dan Kepolisian Republik Indonesia sudah membuat Satgas untuk bekerja sama melakukan penindakan dan pemantauan, monitoring, pencegahan terhadap perilaku-perilaku travel-travel yang saat ini ada banyak bergentayangan di mana-mana untuk melakukan rekrutmen jamaah. Tentu kita berharap bahwa Satgas ini tidak hanya muncul di pusat, tapi kita berharap Satgas ini sampai di kabupaten atau di provinsi, kemudian sampai ke bawah di kabupaten kota. Sehingga kami juga juga di kabupaten kota. Para kantor rencana dan umroh kabupaten kota itu bisa berkolaborasi dengan Kapolres, dengan jajarannya dan pihak kejaksaan, sehingga bisa lebih jeli kita melakukan pemantauan dan monitoring ketika terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan.
3: Sumardin juga mengatakan apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau permasalahan yang berpotensi merugikan masyarakat dan untuk menghindari terjadinya korban penipuan berkedok umroh murah, masyarakat Sultra diimbau agar selalu memeriksa legalitas biro perjalanan sebelum melakukan pendaftaran. Selain itu, calon jamaah disarankan juga menggunakan aplikasi resmi Satu Haji yang dapat diunduh melalui Play Store untuk memastikan status izin penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Selain itu, masyarakat juga diimbau perlu memastikan travel memiliki fisik kantor yang jelas, rekam jejak yang baik, serta tidak mudah tergiur dengan penawaran biaya umroh yang jauh di bawah standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Kendari, Idham, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kali ini kita bergeser ke Samarinda, Rumah Sakit Rujukan Nasional RSUD Abdul Wahad Syahrani atau AWS Samarinda saat ini menambah fasilitas ruangan untuk pasien dan diharapkan mampu mengatasi kondisi overkapasitas di ruang rawat inap. Bergabung bersama kita Rizky Multi Anata. Rizky.
5: Baik, saat ini saya berada di sekitar kawasan Palang Merah, tepatnya di dekat RSUD Abdul Wahad Syahrani Samarinda. Dan baru-baru ini melakukan Komisi 3 melakukan sidak ya tentunya dalam melihat secara langsung rumah sakit rujukan nasional tepatnya di RSUD Abdul Wahad Syahrani Samarinda yang kini memasuki tahap akhir penyelesaian gedung rawat inap di Panturatanya. Setelah pembangunan fisik rampung, fokus pemerintah beralih pada penyempurnaan fasilitas agar gedung baru tersebut dapat mulai melayani pasien per Januari atau Februari 2027. Kehadiran gedung Panturata ini menjadi langkah strategis untuk menambah kapasitas ruang perawatan pasien yang selama ini tingginya jumlah pasien rujukan dari berbagai daerah di Indonesia maupun di Kalimantan Timur. Yang diketahui juga bersama dari RSUD ini kerap kali mengalami overkapasitas sehingga penambahan fasilitas menjadi keperluan yang mendesak. Dimintai tanggapannya, Ketua Komisi 3 DPRD Kalimantan Timur, Abdullah, mengatakan dalam hal pembangunan gedung telah selesai sehingga perhatian kini difokuskan pada kelengkapan sarana pendukung mulai dari alat kesehatan, interior, uang pelayanan, hingga fasilitas penunjang lainnya sebelum gedung dioperasionalkan.
6: Estimasinya ya, perbaikan 3 bulan, ya mungkin tahun depan sekitar bulan Februari insya Allah ya. Januari Februari insya Allah sudah bisa dioperasionalkan.
5: Ya, sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Jaya Mualimin, kepada RRI juga mengatakan dan juga memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan. Adapun dengan keperluan interior gedung yang dipenuhi melalui anggaran layanan BLUD dari RSUD Observasi sendiri, yang juga menurut Jaya, keperluan alat kesehatan mencapai sekitar 200 miliar rupiah, namun pada tahun 2020 ini pemerintah baru mengalokasikan 100 miliar rupiah, sehingga proses pengadaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
6: Estimasinya ya, perbaikan 3 bulan, ya acaranya Februari, insya Allah sudah bisa di...
7: Dan tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
5: Ya, apabila seluruh tahapan penyempurnaan berjalan sesuai rencana untuk pembangunan fasilitas kesehatan untuk para pasien di rujukan nasional ini sendiri di RSUD Aksarani, tepatnya di Gedung Pandurata, bakal memperkuat fasilitas layanan sebagai rujukan nasional dan penambahan ruang inap diharapkan dapat mengurangi antrean pasien yang meningkat dari kenyamanan dan sekaligus memperkuat peran RSUD Aksarani sebagai pusat layanan kesehatan rujukan bagi Indonesia maupun di Kalimantan Timur bahkan kawasan sekitarnya. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multa melaporkan untuk Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samarinda kita bergerak ke Denpasar, namun kita akan ikuti yang berikut ini terlebih dahulu.
8: Kata tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
9: 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Kita menuju ke Denpasar. Dalam rangka Hari Konservasi Alam menjadi momentum memperkuat kepedulian terhadap lingkungan, Walhi Bali menilai tekanan terhadap daya dukung lingkungan terus ditingkatkan sehingga dibutuhkan kebijakan yang berpihak pada kelestarian alam. Selengkapnya ada Tri Larasati. Tri?
10: Baik. Terima kasih Rizky dan juga pendengar dimanapun berada. Kondisi lingkungan di Bali dinilai semakin berat seiring pesatnya pembangunan infrastruktur dan ekspansi sektor pariwisata. Berbagai proyek pembangunan dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap daya dukung lingkungan hidup di Pulau Dewata. Direktur Walhi Bali, Ana Agung Gede Surya Sentana kepada RRI Denpasar mengatakan, pembangunan seperti rencana bandara baru, jalur kereta api di kawasan wisata, hingga jalan tol Gilimanuk Mengwi perlu dikaji secara serius agar tidak mengorbankan kawasan pertanian, hutan, dan ruang hidup masyarakat. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian masih menjadi persoalan yang terus terjadi.
11: Ketika kita melihat kondisi lingkungan di Bali saat ini, terutama kapasitas tambang terbesarnya, yang pertama itu lingkungan di Bali saat ini keadaannya semakin merambat, semakin berat seiring dengan adanya percepatan infrastruktur dan inovasi pembangunan di sektor pariwisata. Dampak lingkungan di Bali ini semakin bertambah, di mana ada berbagai rencana pembangunan seperti pembangunan pengembangan bandara, pembangunan rencana bandara yang baru.
10: Dan berdasarkan data yang dihimpun Walhi Bali, dari luas lahan sawah di Kabupaten Badung dan juga Denpasar terus menyusut dalam kurun waktu di tahun 2000 hingga tahun 2020. Selain itu, pendengar, meningkatnya jumlah hotel dan aktivitas pariwisata dinilai memicu fenomena overtourism dan overbuild yang berdampak pada kemacetan, peningkatan volume sampah, alih fungsi lahan hingga penurunan kualitas lingkungan. Walhi Bali berharap pemerintah, komunitas, dan juga masyarakat dapat memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kelestarian dari lingkungan demi masa depan Bali yang berkelanjutan. Sementara demikian dari Denpasar Provinsi Bali, Tri Larasati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bali kita ke Manado, Perusahaan Umum Daerah Perumda Kota Pasar Manado melaporkan aksi pengerusakan pagar pembatas di kawasan Pasar Bersehati kepada Polresta Manado sebagai upaya menjaga ketertiban. Bergabung bersama kita Meki Kodoati. Meki.
12: Ya, aksi demo pedagang yang berujung ricu di Pasar Bersehati Manado Senin 27 Juli 2026 sore berbuntut panjang. Direktur PD Pasar Manado Luki Senduk resmi melaporkan koordinator aksi ke Mapolresta Manado usai sejumlah aset perusahaan dirusak dan karyawannya diduga menjadi korban penganiayaan. Pengerusakan fasilitas negara yang dikelola PD Pasar Manado yang sudah 2 kali terjadi. Insiden itu bukan sekedar aksi unjuk rasa yang berujung pengerusakan. Ia mengungkap adanya kekerasan fisik terhadap karyawannya. Bahkan petugas pasar perempuan pun sampai dikejar-kejar dan diintimidasi di tengah kericuhan.
13: Dan tindakan yaitu pelaporan ke Polresta Manado. Ya. Kami percaya hukum adalah 85, maka semua kami serahkan pada proses hukum yang ada.
14: Dan kami selalu koordinasi proses wenang lewat unit pasar dan lewat bagian keamanan.
12: Meski begitu, Luki Senduk menegaskan pihaknya tetap terbuka terhadap aspirasi pedagang dan tidak menutup pintu dialog. Dia hanya menyayangkan cara penyampaian yang berujung tindakan anarkis.

0: risiko kebakaran. Ana Lopo melaporkan. Ana? Halo Ana? Ana? Ana? Kami mohon maaf karena terjadi gangguan teknis dengan rekan kami Ana Lopo dari Kupang. Kami juga akan hadirkan informasi dari Wamena saat ini, di mana masyarakat melalui Bulan Misi Gereja Kemah Injil Indonesia atau GKII melayani masyarakat dengan kasih. Bergabung bersama kita Epifania Reaan. Epi.
1: Bupati Jayawijaya meminta jemaat GKII Efata Wamena untuk tetap setia pada penginjilan seperti firman yang disampaikan dalam khotbah, di mana jemaat mula-mula bertanya-tanya kepada siapa kabar sukacita itu. Maka gereja mengajarkan bahwa perutusan itu dikabarkan kepada siapa saja yang ingin mengetahui firman tersebut. Hal itu ditegaskan Bupati Jayawijaya Atenius Murib SHMH ketika menghadiri ibadah pembukaan bulan misi bertempat di Gereja Efata Wamena kemarin. Dikatakan Bupati Atenius, firman yang disampaikan oleh para murid masih belum banyak yang mengerti. Hal itu terbukti sampai saat ini masih banyak anak-anak yang berada di jalanan. Untuk membina anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan gereja, karena gereja menjadi mitra pemerintah dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Bupati Atenius juga meminta gereja untuk terus terlibat aktif dalam pelayanan kepada umat, jemaat, dan masyarakat. Membentuk karakter rohani untuk menjadi orang Kristen yang benar-benar mengerti karakter dalam dirinya dan dapat melakukan mana yang baik untuk dilakukan.
2: Karena pemerintah dan gereja telah menjadi partner kerja di dalam objek pelayanan yang sama, yaitu rakyat dan masyarakat. Maka budidaya Kabupaten Jayawijaya mengapresiasi dan mendorong untuk terus gereja terlibat langsung aktif di dalam pelayanan umat masyarakat, membentuk karakter rohani menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar mengerti Allahnya, yakini di dalam dirinya, dan dapat melakukan mana yang baik dan menjadi orang yang tidak dilakukan. Semakin hari Jayawijaya diberkati karena banyak orang yang dibenarkan melalui pelayanan sebagaimana pelayanan bulan misi.
1: Di tempat yang sama, Gembala Jemaat Efata Wamena, Pendeta Tanti Salamena mengharapkan kepada jemaatnya agar dalam bulan misi tahun ini yang bertemakan Bapa mengutus aku dan kini aku mengutus kamu, akan terus menjadi acuan bagi jemaat dalam melaksanakan berbagai kegiatan dalam bulan misi. Dengan tujuan setiap jemaat mengenal misi, bagaimana bermisi dan bagaimana mengambil keputusan untuk mengenal Yesus baik sebagai juru selamat bagi setiap orang di sekitarnya.
3: Kegiatan bulan misi tahun ini yang bertemakan Bapa mengutus aku dan kini aku mengutus kamu, itu menjadi acuan untuk kami jalankan kegiatan bulan misi selama 1 bulan ini. Tujuannya adalah semua jemaat mengenal misi, bagaimana bermisi, dan bagaimana juga mengambil keputusan untuk menceritakan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat pada orang yang ada di sekitar kita. Jadi doa kami kiranya Tuhan menolong dan menyertai seluruh jemaat Tuhan dalam bermisi selama 1 bulan ini. Tuhan berkati.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Bulan Misi, Diana Sitohang, mengatakan tujuan dari Bulan Misi adalah agar Injil terus tersebar di seluruh penjuru melalui tema yang telah diusung Panitia, dengan harapan agar jemaat GKII Efata Wamena semakin bertumbuh dalam kasih, semakin giat memberitakan Injil, dan semakin setia mengamanati semangat agung Tuhan Yesus Kristus. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kali ini kita bergabung kembali ke Kupang dalam BMKG Eltari Kupang yang meminta masyarakat mewaspadai dampak angin kencang bersifat kering serta dapat meningkatkan resiko kebakaran. Ana Lopo? Ana?
4: Baik, terima kasih. Halo.
0: Ya, silakan disampaikan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih rekan penyiar. Saudara, angin kencang yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota

0: ocupa bersifat normal karena aktifnya musim timur. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dan Kupang meminta masyarakat mewaspadai dampak angin kencang yang bersifat kering dan dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama pada kawasan yang dipenuhi di daunan kering. Perakirawan di MKG Stasiun Meteorologi Satu Untar Kupang, Nika Mila di Kupang mengatakan, aktifnya musim timur dan gelombang ekuatorial Kerusbi turut meningkatkan udara kering atau musim kemarau yang ditandai dengan angin kencang dan bersifat normal untuk wilayah Nusa Tenggara Timur.
1: Angin kencang kita ketahui terjadi akhir-akhir ini di wilayah Nusa Tenggara Timur ya, bukan hanya di kota Kupang. Sebenarnya ini merupakan hal yang normal karena musimnya ya, identiknya bahwa orang itu sangat aktifnya monsun timur itu adalah udara yang kering atau kita kenal dengan musim kemarau dan juga angin kencang. Jadi ya ini sesuatu yang normal.
0: Berdasarkan perakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Penting Tanah Kupang, kondisi angin kencang saat ini, khususnya untuk gelombang laut diakui perakirawan itu cuma hujan. 4 hari ke depan itu dapat berakhir di wilayah Nusa Tenggara Timur mulai menunjukkan adanya penurunan. Sementara kondisi angin yang masih bersifat normal, namun kondisi gelombangnya masih tetap tinggi.
2: Untuk kondisi gelombangnya sendiri, memang kita pantau dalam 4 hingga 5 hari ke depan, tadi beberapa perairan di wilayah NTT mulai menurun gelombangnya. Sudah Juli kemarin sudah mulai menunjukkan tren penurunan gelombang 3 maupun 5 hari ke depan. Lalu kondisi anginnya cukup konsisten, masih angin menunjukkan cukup kencang, namun kondisi gelombangnya memang tidak seperti kemarin.
0: Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kecelakaan laut, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Tanah Kupang beberapa hari sebelumnya sempat mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur. Dampak dari gelombang tinggi yang sangat kencang tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Kupang secara resmi membatalkan seluruh jadwal penerbangan untuk semua lintasan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analog Ferrari terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Kupang kita menuju ke Ambon dan pemerintah kota Ambon terus mendorong peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar mampu bersaing di tengah perkembangan ekonomi digital melalui penguatan literasi keuangan serta pemasaran. Para pelaku UMKM dapat melakukan pasar melalui pemanfaatan teknologi. Bergabung bersama kita Syahira Sanggaji.
4: Pemerintah Kota Ambon memperkuat kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM melalui peningkatan literasi keuangan dan pemasaran digital, guna meningkatkan daya saing usaha di era ekonomi digital. Wali Kota Ambon, Bode Winuatimena, mengatakan upaya tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap seminar literasi keuangan dan digital marketing yang diselenggarakan PT Akulaku Finance dan diikuti sekitar 300 pelaku UMKM di Kota Ambon. Menurutnya, peningkatan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan dan memanfaatkan pemasaran digital menjadi kebutuhan untuk menghadapi perkembangan teknologi serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Ia mengatakan pelaku UMKM tidak hanya dituntut menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga harus mampu mengelola arus kas, menyusun perencanaan usaha, pemanfaatan layanan keuangan secara bijak, serta memahami berbagai risiko dalam menjalankan usaha.
5: Status kedudukan kita perlu memberikan sesuatu kepada kota ini. Kota yang telah kita huni, kota yang memberikan banyak hal bagi kita. Nah, karena itu tidak bisa kita mengajak masyarakat kalau tidak dimulai dari kami selaku aparatur pemerintah kota.
4: Selain itu, kemampuan memasarkan produk melalui media sosial, marketplace, dan platform digital lainnya menjadi faktor penting agar produk lokal mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Menurut Wali Kota, kolaborasi antar pemerintah daerah dan sektor swasta dalam peningkatan kapasitas pelaku UMKM diharapkan mampu mempercepat transformasi usaha berbasis digital sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui pengembangan sektor UMKM. Syahira Sanghaji melaporkan.

0: memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya tentang program Makan Bergizi Gratis.
2: Tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cara, cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar, mungkin beberapa waktu terakhir sempat ramai menjadi viral di media sosial sosok seorang anak yang menangis karena ayahnya meninggal dunia akibat main hakim sendiri. Dan ini terjadi di daerah Bali, dan peristiwa ini memunculkan fakta-fakta mengapa seorang pria berinisial KD tewas saat terpergok mencuri ayam aduan di Desa Batunya, Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan, Bali, dan ini menyita perhatian publik. Mirisnya, pria asal Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ini meregang nyawa meninggalkan 3 anak. 2 diantaranya masih pelajar dan membutuhkan pendampingan sang ayah. Pihak terkait seperti kepolisian dan pemerintah kabupaten setempat juga memberikan respon atas kejadian ini. Dan dari penjelasan Kasih Humas Polres Tabanan, terduga pelaku diketahui warga saat diduga melakukan pencurian seekor ayam milik warga setempat. Selain mengeroyok terduga pelaku yang hingga tewas, warga juga membakar sepeda motor yang digunakan oleh KD. Menurut salah seorang warga, aksi pencurian yang dilakukan oleh KD memicu kemarahan warga karena cukup sering terjadi. Warga juga mengeluhkan kasus kehilangan ternak ayam di wilayah tersebut, sehingga situasi saat itu saling memanas. Masa kemudian mengeroyok terduga, dan polisi atau Polsek Batu Riti baru tiba di lokasi sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian tengah. Dan saat ini korban, maksud kami, saat ini terduga meninggalkan istri dan 3 anak. Tangis si bungsu menjadi viral di media sosial. Bagaimanakah kondisi psikologis yang juga harus diperhatikan ketika ada aksi main hakim sendiri? Kami akan bahas bersama psikiater bidang pengabdian masyarakat Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia PPPDSKJI, Dr. Lahargo Kembaren.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Dr. Lahargo.
2: Selamat pagi, Mbak. Salam sehat jiwa.
1: Salam sehat jiwa. Saya panggilnya apa nih?
2: Dr. Argo boleh?
1: Biar Dr. Argo ya. Ini bukan yang ditarik di taksi begitu ya?
2: Bisa juga.
1: Dr. Argo, ini kan cukup viral ya tangisan anak ini. Kia tidak bermaksud meromantizing begitu ya hal yang terjadi. Tapi apa sih sebenarnya dampak psikologis secara keilmuan jika melihat anak yang menangis kemudian viral dan itu melihat jenazah ayahnya di bawah yang ia tahu bahwa adalah korban dari tetangga-tetangganya. Mungkin paling gampangnya dibilang begitu.
2: Iya, seorang anak yang menangis itu adalah merupakan ekspresi emosinya yang sangat berat gitu ya. Dan kalau dilihat dari kasusnya, dia menangis karena menyaksikan kematian ayahnya dan juga mungkin pengeroyokan. Ada begitu banyak masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga pengalaman yang seperti ini akan berpotensi menjadi suatu peristiwa yang traumatis, punya menyebabkan luka psikologis bagi anak ini. Nah, kalau dari sisi psikologis, beberapa hal yang bisa terjadi pada si anak. Pertama, jelas trauma kehilangan. Anak bukan cuma kehilangan figur ayahnya, tetapi kehilangan yang terjadi secara mendadak, ada penuh dengan kekerasan, menjadi sorotan publik, itu menjadi double burden bagi anak ini. Proses berdukanya menjadi lebih berat dibandingkan dengan kehilangan yang terjadi secara alamiah, begitu ya, Mbak. Nah, kemudian anak juga tentunya akan mengalami suatu kondisi insekuritas, yaitu merasa tidak aman terhadap dunianya. Nah, kalau dikatakan tadi ini anak masih usia sekolah dasar ya, kalau nggak salah ya, ini dia masih membangun rasa percaya terhadap lingkungan, situasi, keadaan, dan dunia di sekitarnya. Nah, peristiwa yang seperti ini akan membuat dunia itu menjadi seperti berbahaya buat dia. Orang dewasa nggak bisa melindungi, dan kehilangan itu bisa terjadi kapan aja. Dan yang berikutnya juga kemungkinan besar bisa terjadi yang namanya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, yaitu gangguan stres pasca trauma. Ini adalah suatu kondisi psikologis yang didahului dengan peristiwa traumatis, yaitu situasi keadaan kehilangan yang dialami. Biasanya gejala-gejala yang dapat muncul kayak mimpi buruk, gampang terkejut gitu ya, menghindari hal-hal yang mengingatkan dia akan peristiwa itu, sulit tidur, gampang menangis,
1: ya.
2: Dan gejala-gejala ini tentu akan mengganggu fungsi produktivitas dan relasi dia. Dan yang terakhir mungkin Mbak adalah stigma sosial ya,
1: ya.
2: Karena peristiwa yang terjadi memberikan stigma dan ini bisa melekat sepanjang kehidupannya.
1: Oke, apa yang harus dilakukan Dr. Argo ketika hal ini terjadi di depan mata? Tentunya terduga ini juga pelakunya adalah mungkin orang-orang yang anaknya juga kenal. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia masih melewati kehidupan sosial di wilayah tersebut begitu. Pendampingan seperti apa sih yang kemudian harus dilakukan? Atau pesan-pesan seperti apa yang harus kemudian menjadi semacam pengingat bagi kita semua begitu ketika kita berusaha main hakim sendiri atau melabrak orang di depan ada keluarganya, ada anaknya. Ini kan juga sering terjadi ya di kehidupan sosial seperti sekarang.
2: Iya, benar sekali. Jadi anak ini jelas mengalami suatu peristiwa traumatis yang berpotensi menyebabkan luka psikologis. Sehingga setuju dengan yang Mbak Lisa tadi sampaikan, pendampingan psikologis itu perlu dilakukan bagi anak ini. Yang pertama, kita perlu memastikan anak ini berada di lingkungan yang aman, yang nyaman, yang penuh dengan kasih dan perhatian. Itu tentunya akan menjadi suatu basic.
1: Tugas ya, siapa pertama. Kalau seperti ini? Karena kan sosok ibu saat ini sudah menjadi ibu tunggal, Dr. Argo.
2: Yang pertama, pasti adalah keluarga terdekat. Yang kedua adalah lingkungan sekitar, tetangga. Dan juga yang terpenting adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat ini bisa memastikan bahwa anak ini bisa terlindungi. Nah, misalnya dengan tidak membicarakan hal yang sama berulang-ulang, tidak memberikan stigma dan juga label negatif. Dan kedepannya yang juga penting adalah kita ingin memastikan gitu ya, bahwa jangan lagi ada anak-anak yang terpapar dengan peristiwa kekerasan yang akan menyakitkan kondisi psikologisnya seperti ini. Mungkin harga sebuah ayam kalau memang itu dugaannya dia maling ayam gitu ya, tidak akan sepadan dengan luka psikologis yang akan dibawa oleh anak ini sepanjang kehidupannya dengan mengalami dan terpaparnya dia dengan peristiwa traumatis ini. Dan kita juga tentunya perlu melakukan pendampingan psikologis bagi anak ini. Bila dibutuhkan, tenaga profesional kesehatan jiwa itu akan mendampingi psikiater, psikolog, dokter umum terlatih, perawat jiwa, konselor. Semuanya punya kompetensi untuk membantu pemulihan kondisi psikologis dari anak ini.
1: Dok, kalau dalam kasus-kasus seperti ini butuh waktu berapa lama sih untuk menyembuhkan psikotraumatis pada jiwa anak ini di bawah, berarti usianya di bawah 10 tahun ya?
2: Ya, jadi ada langkah-langkahnya biasanya Mbak. Yang pertama itu kita akan lakukan assessment secara lengkap terlebih dahulu. Status mental dari anak ini seperti apa, baru akan dimulai strategi terapinya bila dibutuhkan. Kita akan pastikan rutinitas pola hidup sehatnya bisa berjalan dengan baik. Bila diperlukan, kita akan memberikan yang kita sebut psikoterapi, bagaimana menguatkan mentalnya, mengubah mindsetnya. Kalau memang sudah ada gangguan yang lebih berat, biasanya dibutuhkan juga psikofarmaka atau obat-obatan. Proses rehabilitasi akan kita berikan juga, dan ini tentunya perlu dipantau, dievaluasi, dan dimonitor. Umumnya pada bulan pertama fase akut harusnya sudah teratasi. Sampai 6 bulan ke depan itu kita pastikan dulu kondisi stabilnya bisa berjalan dengan baik. Sehingga pasien ini bisa recovery atau pulih dari kondisinya ketika tidak ada lagi gejala yang mengganggu dan dia kembali bisa berfungsi, berelasi, dan beraktivitas dengan baik. Mbak Rista.
1: Oke, dengan Risti, Dr. Argo.
2: Ya, Mbak Risti, sorry Mbak Risti.
1: Gak apa-apa. Dokter, kalau kita lihat ya di kasus-kasus seperti ini kan sering sekali kemudian menjadi viral. Dan kalau saya scroll-scroll di media sosial, ada beberapa pihak yang kemudian juga datang mengunjungi rumah keluarga ini, kemudian memberikan buah tangan untuk anaknya. Nah, kita tahu bahwa anak-anak setiap diberikan sesuatu ini kan tersenyum, tertawa, karena memang ada beberapa beredar di media sosial. Tapi apakah segampang itu menyembuhkan luka traumatis tadi? Atau bagaimana? Karena memberi hadiah ini kan tidak mengembalikan orang yang mungkin dianggap sebagai orang terdekatnya.
2: Ya, benar sekali Mbak Risti. Jadi kondisi emosi dan mental anak ini tentu tidak akan bisa instan pulih. Tetapi saya sangat setuju anak ini perlu diberikan suatu bentuk perhatian, kehangatan, menunjukkan bahwa dia nggak sendirian, dia bukan orang yang dibuang dan diabaikan, bahwa peristiwa itu juga memicu empati dari orang lain. Itu menurut saya hal yang lumrah saja untuk dilakukan, dan memang hal itu dibutuhkan oleh anak ini. Tetapi memastikan pemulihan kondisi kesehatan mentalnya itu adalah hal yang lain. Ini adalah suatu proses yang berkelanjutan perlu dilakukan. Fungsi dan peran dari keluarga, masyarakat, tenaga kesehatan yang ada di sekitarnya akan menjadi sangat penting dalam proses perjalanan pemulihan ini, Mbak Risti.
1: Oke, dalam proses ini juga bagaimana sih kita tahu bahwa sekarang ini kan jejak digital tuh cukup besar. Kadang-kadang ada peristiwa yang karena komentar-komentar netizen mungkin 5 atau 10 tahun lagi masih bisa terbaca. Seberapa juga kita pengguna media sosial ini harus bijak memberikan komentar kadang-kadang dan sebagainya begitu. Itu juga saya ingin tanyakan. Akan ada dampak psikologisnya juga?
2: Setuju sekali. Jadi memang sharing sebelum saring sebelum sharing itu penting untuk kita lakukan ya, Mbak. Mm-hmm. Apakah ini sesuatu hal yang benar? Apakah ini sesuatu hal yang baik? Apakah ini sesuatu hal yang berguna? Nah, sebelum kita men-share sebuah berita atau memberikan komentar, hal-hal seperti itu tentunya perlu menjadi patokan kita. Sehingga pada akhirnya apa yang kita sharing, tuliskan di media sosial itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain, bukan justru sebaliknya. Terutama bagi anak ini ya, yang tentunya akan berproses dengan proses ini, situasi ini, agar dia bisa pulih dan tetap menjadi anak yang ceria dan juga bisa berfungsi dan produktif ke depannya.
1: Oke, mengingat bahwa kasus-kasus seperti ini masih mungkin terjadi di sekitar kita, artinya hal-hal kecil lah, misalnya kita memarahi orang lain, ternyata di situ ada anggota keluarganya, terutama anak-anak di bawah umur, begitu ya. Nah, bagaimana sih supaya kita tetap bisa artinya memberitahukan kepada anak-anak kita bahwa kadang-kadang persoalan orang dewasa ini sulit dipahami oleh anak-anak nih?
2: Iya, jadi yang terpenting memang kita sebagai orang tua perlu bijak ya ketika ada hal-hal, masalah-masalah yang di luar kapasitas anak, tidak menunjukkan itu di depan anak. Tetapi yang kedua, setuju dengan Mbak Risti sampaikan, ya, tidak mungkin kita bisa menghindarkan anak-anak ini terus dari paparan-paparan hal yang demikian. Nah, disitulah peran orang tua tentunya memberikan pendampingan dan pengertian. Bahwa oke, orang dewasa mungkin bisa bertengkar, kadang-kadang ada emosi yang meledak, tetapi bagaimana solusi dan penyelesaiannya itu yang mereka juga perlu lihat. Sehingga ini menjadi suatu lesson learn ya, meskipun mereka masih kecil, tapi mereka belajar realitas dunia seperti ini. Bukan cuma fokus ke masalahnya, tapi bagaimana penyelesaiannya, coping skill dalam kemudian memberikan solusi dari setiap peristiwa, itu yang lebih penting mungkin untuk mereka dapatkan, Mbak.
1: Oke, boleh memberikan pesan mungkin ke seluruh pendengar dan pemirsa yang mendengarkan perbincangan kita ini? Silakan, Dr. Argo.
2: Iya, jadi peristiwa-peristiwa kriminal, situasi-situasi yang mungkin tidak diinginkan bisa saja hadir dan terjadi di setiap masa dan waktu di dalam kehidupan kita. Tetapi dari situasi keadaan ini kita melihat bahwa ada seorang anak kecil yang punya potensi mengalami luka traumatis akibat peristiwa-peristiwa yang disaksikannya secara langsung. Marilah mulai dari sekarang kita peduli juga dengan kesehatan mental anak-anak dengan tidak memberikan paparan-paparan, berita-berita, situasi-situasi yang berbahaya dan menakutkan bagi mereka. Tetapi sebaliknya, marilah kita mendampingi anak-anak ini agar bisa bertumbuh dan bisa berkembang dengan baik. Sehingga Indonesia ke depan bisa menjadi Indonesia emas, bukan menjadi Indonesia cemas. Kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik anak. Terima kasih, salam sehat jiwa.
1: Terima kasih dan salam sehat dan jiwa, karena penting ya mental health saat ini ya dokter ya. Selamat bertugas kembali dokter Argo.
2: Selamat pagi, mari.
1: Dr. Lahargo Kembaran SPKJ yang merupakan psikiater bidang pengabdian masyarakat pengurus pusat perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia. Dan ternyata faktanya kasus ini tidak hanya ramai, namun informasi terkini yang kami juga terima bahwa pemerintah Kabupaten Buleleng menjamin pendidikan anak korban atas kejadian ini. Bahkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Buleleng menyatakan akan mengunjungi rumah duka dan hari ini, dan kabarnya juga sudah mendapatkan Ketiga anak korban saat ini dipastikan dalam kondisi yang sehat, cukup baik, sedang dalam pendampingan yang akan terus dilakukan selama beberapa waktu ke depan. Dan pihak keluarga juga masih dimintai keterangan oleh aparat kepolisian, dan sampai sejauh ini persoalan tersebut, Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi adat, etika, nilai-nilai susila. Mari kita bersama-sama menghormati setiap proses hukum yang sedang berjalan, tidak main hakim sendiri. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Ajis Utama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan transformasi pengawasan ketenagakerjaan akan menerapkan pendekatan berbasis risiko yang mengutamakan upaya preventif untuk meningkatkan perlindungan pekerja dan kepatuhan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan kedepannya tidak hanya berfokus pada penindakan pelanggaran, tetapi juga penguatan, pencegahan, dan dengan memanfaatkan data, teknologi, digitalisasi, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Kementerian Ketenagakerjaan juga akan mengintegrasikan data keselamatan dan kesehatan kerja, norma kerja, pengaduan, serta BPJS Ketenagakerjaan untuk memetakan risiko berdasarkan sektor dan wilayah. Yasir Lee menambahkan, penguatan pengawasan turut didukung peningkatan kapasitas Balai K3 dan sumber daya manusia yang profesional serta berintegritas guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.

0: Penyegaran wawasan serta penguatan kompetensi tenaga pendidik anak usia dini, Yayasan Rums RAM berkolaborasi bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor menggelar pelatihan PAUD bermutu dan edukasi gizi bagi 8 sekolah binaan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Ririn Arini dari RRI Biak berikut ini.
1: Yayasan Rums RAM berkolaborasi bersama UNICEF serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor menyelenggarakan pelatihan PAUD bermutu dan edukasi gizi bagi tenaga pendidik di Satuan PAUD di Biak Numfor. Kegiatan yang berlangsung di TK Islam Terpadu Permata Insani ini dilaksanakan selama 4 hari mulai 27 hingga 30 Juli 2026. Pelatihan ini ditujukan bagi pendidik di 8 PAUD dampingan Yayasan Rums RAM yang terdiri dari 7 TK dan 1 SPS, lembaga yang telah mendapat pendampingan sejak tahun 2020. Sebanyak 25 peserta turut hadir melibatkan masing-masing satu kepala sekolah dan dua guru agar kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berjalan selama pelatihan berlangsung. Direktur Yayasan Rums RAM Biak Numfor, Simon Morin menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk penyegaran wawasan serta penguatan kompetensi para pendidik.
2: Dengan adanya pelatihan ini bisa memberikan penguatan kepada ibu-ibu guru pendidik di PAUD untuk peningkatan kualitas pendidikan di Biak Numfor, terutama untuk di pendidikan dasar, juga dengan untuk perbaikan gizi yang ikut menunjang peningkatan kapasitas pendidikan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin SPDMAP menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada UNICEF maupun Yayasan Rums RAM atas terselenggaranya pelatihan ini. Menurutnya, kegiatan ini akan membantu para guru memanfaatkan program makan bergizi gratis MBG tidak hanya sebagai pemenuhan asupan gizi siswa, melainkan juga dijadikan media pembelajaran langsung tentang gizi. Guru-guru akan dilatih menyusun modul pembelajaran berbasis MBG sekaligus memahami cara mencapai 8 indikator pelayanan PAUD holistik dan integratif atau PAUD HI.
3: Pelatihan ini akan membantu guru-guru kita untuk memanfaatkan program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah sebagai bagian dari edukasi gizi. Jadi kan selama ini kan kita mengenal ya makanan itu datang ke sekolah ya tujuannya hanya untuk membuat siswa kenyang atau mendapatkan asupan gizi tertentu. Nah tapi kita ingin program MBG di sekolah itu juga dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Jadi anak-anak diajar tentang gizi. Medianya ya makanan itu sendiri secara langsung. Jadi itu luar biasa. Yang kedua, pelatihan ini juga nanti akan membantu guru-guru kita untuk mengukur bagaimana mereka mencapai 8 indikator pelayanan PAUD holistik integratif atau PAUD HI itu.
1: Elizabeth Bukorpioper, Program Manager Literasi Numerasi dan Gizi Yayasan Rums RAM menambahkan, pelatihan ini didukung pendanaan dari Kedutaan Besar Jepang dan difasilitasi langsung oleh konsultan PAUD UNICEF. Materi disusun cukup padat agar para peserta tidak hanya memahami teori, tapi juga mampu menerapkannya langsung di lembaga masing-masing.
4: PAUD-PAUD ini merupakan PAUD yang sudah kita intervensi sejak tahun 2025, dan di tahun 2026 peningkatan kapasitasnya kita ingin melihat bagaimana sebenarnya 8 indikator PAUD HI itu bisa terintegrasi di PAUD-PAUD ini. Tentunya kami berharap akan menghasilkan keterampilan yang didapat oleh para guru, sehingga pelatihan yang berlangsung selama 4 hari ini tidak saja guru memiliki pemahaman, tetapi guru juga memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan hasil pelatihan secara khusus kepada para siswa atau peserta didik pendidikan anak usia dini.
1: Melalui pelatihan PAUD bermutu dan edukasi gizi ini, diharapkan kualitas pelayanan PAUD di Biak Numfor semakin meningkat, serta pemahaman dan penerapan edukasi gizi di lingkungan satuan pendidikan semakin kuat dan menyentuh langsung anak-anak didik.
0: Informasi mancanegara, Iran memanggil Duta Besar Perancis untuk Iran untuk memprotes adanya campur tangan dalam urusan internal Iran setelah dua diplomat Perancis ditahan untuk waktu singkat pada bulan ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bakhei, mengatakan kedua diplomat tersebut dilaporkan ditahan pada 19 Juli lalu di Teheran dengan tuduhan melakukan tindakan yang melanggar Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik karena mencampuri urusan dalam negeri dengan dalih keterlibatan masyarakat sipil. Bakhei menyebutkan aktivitas kedua diplomat itu tidak dapat dibenarkan dan menjadi alasan diambilnya tindakan oleh pemerintah Iran. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama dengan pasangan asal Selandia Baru, Erin Radcliffe, mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5 dalam ajang WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC Amerika Serikat. Pasangan unggul kedua tersebut menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 22 menit dan berhasil melangkah ke perempat final nomor ganda turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open. Aldila dan Rotleff nantinya akan menghadapi pasangan tuan rumah Claire Ngonu dan juga Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Saya merasa sangat bangga. Saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Karena itu, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Koperasi Merah Putih menjadi lembaga ekonomi yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Karena dibangun atas tiga asas ini, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi. Saya Rudi Zain akan bersama Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kita lanjutkan kebersamaan kita dengan rangkaian informasi dan juga topik perbincangan yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi kali ini. Dan silakan untuk Anda juga dapat terus berbagi informasi yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888.

0: Industri galangan kapal nasional sebenarnya memiliki sejarah yang cukup panjang. Sejak asas sabotase diberlakukan pada 2005, kapal yang beroperasi di perairan domestik wajib berbendera Indonesia. Dan aturan ini sempat mendorong tumbuhnya galangan kapal dalam negeri hingga memiliki kapasitas produksi ratusan kapal per tahun. Tetapi beberapa tahun terakhir, kondisi berbalik. Banyak dock space justru menganggur karena order yang tidak banyak atau sepi. Dan titik baliknya terjadi pada awal 2025 ketika Presiden Prabowo Subianto mengetahui banyak BUMN memesan kapal dari luar negeri, sementara galangan kapal dalam negeri kosong tanpa pekerjaan. Presiden pun memerintahkan kebutuhan kapal BUMN dipenuhi industri kapal dalam negeri. Dan kami akan memperbincangkan hal ini di mana Presiden Prabowo Subianto menginginkan industri kapal nasional menguasai pasar dalam negeri bersama dengan pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Strategic Center atau ISC, Dr. Kapten Marcelius Hakeng Jayawibawa.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Marcelius, selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Rudy.
0: Iya, Pak, sebenarnya sejak kapan industri galangan kapal nasional mulai tidak banyak memproduksi kapal sendiri, Pak?
2: Iya, semenjak medio sekitar tahun 90-an kita memang ketinggalan tuh Pak Rudy terkait dengan pembangunan kapal, lalu teknologinya, dan juga terkait dengan mengikuti kebutuhan industri sendiri ya. Dari semenjak 90 sampai dengan saat ini pun kita masih tertinggal.
0: Okay. Artinya selain teknologi tadi, penyebab lain banyak galangan kapal dalam negeri yang sampai kekurangan order apa saja nih Pak?
2: Selain teknologi tentu saja kemampuan finansial itu sendiri. Banyak galangan itu kan otomatis membutuhkan biaya yang lumayan besar ya untuk bisa membangun kapal, terutama kapal-kapal niaga yang biayanya tidak ringan, sedangkan support dari perbankan dalam bentuk pinjaman atau bunga rendah itu masih minim sampai dengan saat ini. Hal tersebut tentu saja menghambat pelaku industri untuk bisa berinvestasi di situ.
0: Yeah. Biaya produksi yang tinggi, apakah ini juga tercermin dari harga jual yang tinggi? Bagaimana dengan negara lain ketika memproduksi dan harga jual mereka, Pak?
2: Ya, dikaitkan dengan negara yang selain tadi mereka juga dari sisi ketersediaan teknologi mereka memiliki, juga support dari pemerintahnya berupa pinjaman yang relatif lebih ringan, lalu juga permintaan dari pasarnya juga sangat-sangat mensupport hal tersebut. Itu tentu saja membentuk sebuah ekosistem ya Pak Rudy ya, sehingga memang berkembang dengan sangat baik. Dan khusus di Indonesia, jika dikaitkan dengan pinjaman ataupun bunga pinjaman yang rendah itu dibutuhkan gerakan dari pemerintah untuk bisa melakukannya, karena sampai sekarang pinjaman yang diterima oleh industri ini masih bunga konvensional, bukan bunga yang pinjaman rendah.
0: Artinya sampai dengan saat ini Pak, seperti apa sih fakta di lapangan? Apakah sebagian besar memang menggunakan kapal asing dalam pengiriman barang Pak?
2: Untuk di Indonesia sendiri Pak Rudy, kalau kapal-kapal di Indonesia tentu saja ada asas sabotage yang mengikat ya, sehingga untuk pengapalan di perairan Indonesia maka harus kapal-kapal berbendera Indonesia saja. Hanya saja dikarenakan memang seperti yang tadi kita sudah jelaskan bersama, akhirnya kapal-kapal tersebut merupakan kapal-kapal second hand yang dibeli dari luar, kemudian di-reflagging menjadi kapal-kapal berbendera Indonesia. Harapan kita bersama tentunya dengan arahan dari Presiden Prabowo terkait dengan kita harus bisa menjadi tuan rumah di negara kita sendiri, akan mendorong berbagai pihak untuk berpikir bagaimana mensinergikannya, termasuk tadi yang saya sudah katakan bahwa kita harus bisa menciptakan ekosistem yang baik nih bagi para pelaku usaha, terutama industri galangan ini dalam bentuk memberikan pinjaman-pinjaman yang ringan dengan jangka waktu yang juga relatif lebih fleksibel sehingga para pihak akan tertarik untuk melaksanakannya. Okay. Karena tanpa itu semua situasinya akan terus berulang, Pak Rudi.
0: Iya, tapi sebenarnya seberapa besar sih kapasitas galangan kapal kita kalau bicara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri, Pak?
2: Ya, saat ini untuk kebutuhan dalam negeri kita masih sekitar 30%-an dari realitas yang kita miliki, Pak. Karena Pak Rudi sama-sama paham bahwa Indonesia ini negara maritim, lalu juga lautan kita luas sekali, kita memiliki 17.504 pulau, di mana untuk mengkonektivitaskan pulau-pulau tersebut membutuhkan kapal-kapal niaga maupun kapal-kapal jenis lainnya, ya. Yang mana itu semua, ya, pembangunannya harusnya dilakukan di galangan-galangan kapal yang mana idealnya adalah galangan kapal milik Indonesia. Mm-hmm. Tapi dengan kapasitas yang dimiliki saat ini, mereka baru bisa memenuhi sekitar maksimum 30% saja dari kebutuhan market yang ada.
0: Oke, kalau kesiapan SDM kita sendiri, mungkin pelaut dan insinyur perkapalan, apakah sebenarnya sudah memenuhi untuk pembuatan kapal sendiri nih, Pak?
2: Ya, kalau dari sisi aspek SDM-nya kita sudah memenuhi, Pak Rudi, dalam pandangan saya. Sudah banyak sekali kampus-kampus yang fokus kepada itu, walaupun belum terlalu banyak, tapi cukuplah. Ada ITS, lalu juga ada teknik perkapalan di UI, yeah, lalu juga di ITB juga ada. Itu semua melahirkan SDM-SDM yang tangguh, ya, termasuk sekolah-sekolah pelayaran yang ada di seluruh Indonesia untuk pengapalan atau pelayarannya. Yang lebih dibutuhkan saya lihat memang dukungan terkait dengan teknologinya, bagaimana caranya ketika kita bekerja sama dengan pihak luar itu mereka dapat transfer teknologi sehingga kita bisa mandiri di tempat kita. Ketika kita membutuhkan spare part dari teknologi yang ada, tentunya akan sangat riskan ketika memang kita belum mampu membuatnya dan ternyata kita harus mendatangkan dari luar negeri lagi biaya transportasi dan sehingga secara keekonomian juga sulit untuk masuk di kitanya gitu ya.
0: Tetapi kalau kita kejar itu bisa memiliki standar yang setara dengan internasional, begitu, Pak?
2: Kalau melihat dari sebaran artificial intelligence, teknologi yang semakin merata di seluruh dunia, secara kemampuan Indonesia memiliki kemampuan itu, Pak Rudi. Kita harus percaya diri, kita sudah memiliki kemampuan itu, tapi memang yang harus dilakukan pemerintah sebagai regulator adalah membuat regulasinya, memberikan supportnya. Dalam hal ini saya berharap banyak adanya Danantara yang sedang digagas oleh Presiden Prabowo ya, untuk bisa menjadi semacam tulang punggungnya sampai dengan nanti swasta bisa semakin mandiri dan sehingga industri di Indonesia terutama perkapalan dan maritimnya bisa

0: gitu, pengusaha kapalnya sendiri maupun pengusaha pembuatan kapal ini, Pak Rudi.
1: Oke. Apa dampaknya kalau kita memang tetap membiarkan kondisi seperti ini ke depannya nih, Pak?
0: Ya, dampaknya tentu saja kita tidak akan mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha galangan kapal di luar negeri yang mampu membuat kapalnya dalam jangka waktu sekitar 11 bulan. Indonesia saat ini sekitar 18 bulan waktu pembangunan kapal dari semenjak penempatan kill sampai dengan kapal itu layak untuk berlayar. Sedangkan kalau di luar negeri itu waktu hanya sekitar 11 bulan atau ada beda waktu sekitar
1: 7 bulan.
0: Bulanan ya. Dan itu jangka waktu yang cukup jauh ya bagi para pengusaha, karena per day saja hitungannya mereka harga sewa kapalnya itu sudah ribuan dolar kalau bisa dihitungnya, Pak Rudi ya.
1: Iya. Berapa lama berarti waktu yang realistis untuk industri kapal kita untuk bisa menguasai pasar sendiri nih, Pak? Ketika seluruhnya regulasi, insentif, akses permodalan itu betul-betul menjadi fokus perhatian pemerintah.
0: Ya, sebetulnya kalau itu semua sudah tercapai, dalam waktu 1 tahun kita harusnya bisa mengejar ketertinggalannya. Tentu saja peran serta pemerintah dalam mengawal ini sangat-sangat penting, sehingga ada rasa nyaman dari para investor untuk bisa semakin berkembang, kebutuhannya sudah real. Hilirisasi sudah kita rasakan di mana-mana, tentu saja market sudah semakin ada di area-area yang sebelumnya atau spot-spot yang sebelumnya tidak ada marketnya. Dengan adanya hilirisasi ini tentu saja dibutuhkan transportasi, dan hanya transportasi lautlah yang paling masuk akal secara aspek biaya dan keekonomisan ya Pak Rudi ya. Jadi itu semua sebetulnya sesuatu yang sangat-sangat realistis untuk bisa kita laksanakan, untuk bisa kita kejar, untuk bisa kita geber gitu ya kalau bahasa.
1: Ya, padahal peran perguruan tinggi tadi melalui riset, pengembangan SDM juga sudah dilakukan. Kerjasama dengan pihak luar, misalnya Jepang lah, industri pengapalannya kan sudah begitu maju. Apakah ini juga bisa menjadi satu hal yang bisa alih teknologi, Pak, ke situ?
0: Ya, kalau saya melihat dengan perkembangan dunia yang seperti saat ini semakin terbuka, semakin ada ruang untuk bisa melakukan kerjasama seperti itu, Jepang tentu saja memberikan ruang yang cukup ya bagi saya, dibandingkan misalnya mereka melihat Cina semakin berkembang dan Cina nanti yang masuk ke Indonesia. Saya yakin ruang untuk itu ada, ruang untuk negosiasi terkait dengan alih teknologi itu pasti ada dan diberikan secara baik lah oleh para pihak, karena ada persaingan itu ya. Kita bisa mencoba untuk menghubungi Jepang, Korea maupun China sendiri, pihak mana yang bisa menyembatani keinginan kita, itulah yang akan nanti kita rangkul dan kita bisa kondisikan untuk bisa menjadi support system bagi industri pembangunan kapal di Indonesia. Harusnya seperti itu.
1: Ya. Sebagai penutup, Pak Marcellus, artinya ada keinginan dari Presiden Prabowo untuk menggeliatkan kembali industri pengapalan kita. Nah, menurut Anda, apa yang harus dikawal secara konsisten dari keinginan ini, Pak?
0: Ya, saya melihat memang Presiden Prabowo dalam berbagai pandangannya mulai atau semakin banyak menyuarakan terkait dengan pentingnya industri maritim di Indonesia ini, karena saya yakin beliau dengan segala visi yang sedang beliau kerjakan ini, salah satu aspek pendukung utamanya adalah dunia maritim. Nah, tinggal bangsa Indonesia maupun pengusaha serta kementerian terkait lah bisa melihat dan menjabarkan visi yang tadi dimiliki oleh Presiden Prabowo, sehingga pelaksanaan di lapangan ini bisa dikawal dengan baik dan bisa terlaksana. Karena kita sama tahu bahwa dengan keberadaan Indonesia sebagai negara maritim, pengalaman kita juga terkait dengan Selat Hormuz telah menyadarkan kita pentingnya keberadaan maritim ini di dunia ya, karena memang satu selat bermasalah, harga semua akan naik. Sedangkan kita semua paham Indonesia adalah negara perairan yang akan selalu dilalui oleh 40% perdagangan dunia. Kita harus sadar posisi penting kita itu, sehingga kita semakin yakin bahwa kita bisa memfokuskan perhatian kita di industri maritim ini.
1: Demikian, Pak Rudi. Baik. Pak Marcellus Hakeng, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami, Pro 3 RRI. Salam sehat, selamat pagi, Pak.
0: Pagi, Pak Rudi. Terima kasih.
1: Terima kasih. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan pengamat maritim dari Ikatan Keluarga

0: alumni Lemhana Strategic Center atau ISC, Dr. Kapten Marcellus Hakeng Jaya Wibawa.
1: Wawancara Pro 3.
2: Saya merasa sangat bangga, saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi, Bapak. Santra bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sakamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Perumda. Ya, dan pendengar, kami akan hadirkan informasi dari reporter kami berikut ini.
6: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
5: Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 6.175,2 atau mengalami penurunan 10,58 poin. Dan pantauan tersebut akan disampaikan reporter kami, Namira Kaguma. Namira.
7: Ya, baik pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada perdagangan Selasa pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG turun 10,58 poin atau 0,17% ke level 6.175,2 dibandingkan penutupan sebelumnya. Meski dibuka melemah, tim analis memperkirakan IHSG masih berpeluang menguji level resistensi di kisaran 6.220. Namun setelah itu, IHSG dinilai rentan kembali terkoreksi dengan target jangka menengah pada level 6.050 hingga 6.150. Menurut analis, penurunan harga minyak mentah menjadi salah satu sentimen yang mempengaruhi pergerakan pasar tersebut. Harga minyak turun seiring meredanya konflik Amerika Serikat dan Iran, sehingga menekan kinerja saham perusahaan minyak di bursa Amerika Serikat. Selain itu, pelaku pasar juga menantikan keputusan suku bunga The Fed yang akan diumumkan pada Rabu waktu setempat. Sementara itu, dari dalam negeri, investor masih mencermati proses penunjukan gubernur Bank Indonesia atau BI yang definitif. Tim analis menilai transisi kepemimpinan Bank BI diharapkan berjalan lancar guna menjadi kredibilitas dan independensi Bank Sentral. Sekian perkembangan pasar keuangan pagi ini. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami, rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI tersendara untuk Indonesia.
5: Ya, demikian tadi pantauan langsung IHSG bersama Namira Kaguma, dan nantikan info saham dan rupiah saat jeda siang dan penutupan pada sore hari nanti.
6: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
5: Harga kedelai impor terus mengalami kenaikan berdampak langsung pada perajin tahu dan tempe di Kota Solo. Dari RRI Surakarta, Siti Fatima melaporkan. Ya, Siti, silakan.
8: Ya, setelah sempat mengalami penurunan harga, kacang kedelai impor di pasar tradisional di Kota Solo kembali mengalami kenaikan secara bertahap dalam sepekan terakhir ini. Untuk saat ini harga kedelai impor mencapai Rp12.000 per kilogram, naik dari sebelumnya yang sempat turun hingga Rp11.000 per kilogram. Pedagang kacang-kacangan di Pasar Legi Solo, Heru Triyanto, mengatakan kenaikan harga mulai terjadi sekitar satu minggu terakhir ini. Sebelumnya harga kedelai sempat turun Rp11.000 per kilogram, kemudian naik Rp11.500 per kilogram, dan kini menyentuh Rp12.000 setiap kilogram. Menurut Heru, penyebab pasti kenaikan harga belum diketahui. Ia mendengar bahwa kondisi geopolitik dunia diduga ikut mempengaruhi pasokan komoditas impor tersebut.
9: Ini sekarang 12. Sejak berapa hari ini, Pak, naik?
10: Satu minggu. Satu mingguan, saya.
9: Dari harga berapa?
10: Itu
3: sebelah 5. Kemarin kan sempat turun 11, terus sebelah 5, sekarang naik lagi.
11: Apa Pak alasannya naik, Pak?
3: Gak tahu, katanya ada perang lagi nih loh, kacang kan jadi semua naik.
8: Sementara dengan kenaikan harga kedelai impor dari Amerika Serikat ini sebagai bahan baku pembuatan tahu tempe, selain kedelai impor, harga kacang tanah juga mengalami kenaikan seperti kualitas bagus Rp40.000 naik dari sebelumnya Rp36.000 setiap kilo. Kenaikan harga membuat daya beli konsumen menurun, biasanya membeli 20 kg, kini hanya membeli 10 kg. Senada disampaikan pedagang eceran kacang-kacangan di Pasar Legi, Mulyono. Sejumlah jenis kacang-kacangan mengalami kenaikan harga dalam 2 pekan terakhir ini. Seperti kacang kedelai impor naik Rp13.000 dari sebelumnya Rp12.500 setiap kilogram. Sementara dengan kenaikan harga kedelai impor dari Amerika Serikat ini, sebagai bahan baku pembuatan tahu tempe mulai membuat resah para perajin tahu tempe di kota Solo. Ditemui RRI di Pasar Legi, penjual sekaligus perajin tahu dan tempe, Parni, menuturkan. Dalam sepekan terakhir ini, harga bahan baku kedelai impor kembali naik lagi setelah sempat turun. Dengan harga yang terus naik, membuat produsen tahu tempe mengurangi ukuran ketebalan tahu dan dibuatnya, serta menekan biaya produksi agar bisa tetap bertahan demi bisa meraup keuntungan. Pasalnya produsen tahu juga sulit untuk menaikkan harga penjualan produknya. Dari Surakarta, Fatimah Tiawan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perumda Pasar Manado melakukan penataan hanggar pedagang ikan basah di Pasar Bersehati Manado. Anugrah Pandey dari RRI Manado melaporkan. Anugrah.
12: Ya, Perumda Pasar Manado melakukan penataan ulang hanggar pedagang ikan basah di Pasar Bersehati sebagai upaya mengembalikan fungsi area perdagangan sekaligus menciptakan pasar yang lebih bersih, aman dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. Direktur Utama Perumda Pasar Manado, Dukung Senduk, mengatakan penataan di kondisi anggar ikan saat sudah tidak lagi sesuai.
5: Ya, Anugrah, mohon maaf suara Anda terputus-putus, mungkin bisa sedikit bergeser, mudah-mudahan mendapatkan sinyal yang lebih baik lagi. Silakan. Ya.
12: Halo?
5: Ya. Ya, silakan dicoba, Anugrah.
12: Saya lanjutkan ya.
5: Silakan.
12: Ya. Direktur Utama Perumda Pasar Manado, Luki Senduk, mengatakan penataan dilakukan karena kondisi hanggar hingga saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan peruntukannya. Banyak ruang di dalam hanggar dipenuhi cool box sehingga menghambat aktivitas jual beli.
13: Awal mula hanggar ikan ini diatur di tata dengan baik, semua pedagang ada di dalam hanggar ikan. Tapi kita lihat saat ini penuh dengan cool box, malah dijadikan tempat perampungan cool box. Bagaimana mereka mau berjualan dalam cool box semua? Dan akhirnya mereka jual di jalan, di luar. Maka itu kami menata kembali supaya ada kebersihan terjamin. Ini dilakukan semua jadi kotor karena sudah tidak bisa dibersihkan, ditutup dengan cool box. Begitu juga kenyamanan pembeli, keamanan. Kalau kita sudah buat bersih dan ini, kemudian pintu-pintu masuk kita buat, maka semua di dalam bisa berjualan dengan aman dan nyaman.
12: Luki menegaskan penataan tersebut bukan kebijakan baru. Sejak awal hanggar ikan telah dirancang dengan pembagian lapak yang jelas bagi para pedagang ikan basah. Berdasarkan data Perumda Pasar, terdapat 196 pemilik lapak aktif. Ia pun menegaskan bahwa penataan yang dilakukan semata-mata bertujuan menciptakan pasar bersehati yang lebih tertib dan nyaman tanpa ada kepentingan lain. Demikian Anugrah Pandey melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ya, terima kasih Anugrah untuk laporan Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Harga beras melambung tinggi di Aceh Singkil, pendapatan pedagang mengalami penurunan. Dari RRI Stasiun Produksi Singkil, Salihin Barus melaporkan. Salihin.
14: Ya, baik. Terima kasih. Benar sekali pendengar setia dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sejak beberapa pekan terakhir, harga beras di Kabupaten Aceh Singkil dilaporkan terus mengalami kenaikan. Namun, untuk pendapatan para pedagang, beras malah tercatat menurun. Pasalnya, dampak dari kenaikan harga beras ini, permintaan warga untuk pembelian beras tercatat menurun, serta masyarakat memilih beralih untuk mengkonsumsi beras premium ke beras jenis medium. Hal ini diakui oleh salah seorang pedagang beras yang terdapat di Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Gajah Manik, saat berbincang-bincang dengan RRI tepat pada hari ini, Selasa 28 Juli 2026.
15: Jadi pada saat ini di Kabupaten Aceh Singkil harga beras memang lumayan naik, sekitar sudah 2 minggu ini. Ya, akibat perekonomian di masyarakat Aceh Singkil ini, penjualan kita pun terus menurun. Supaya kita harapkan masyarakat pada umumnya agak beralih ke beras bulog spiral di Kabupaten Aceh Singkil ini.
14: Gajah Manik menerangkan bahwasanya kenaikan harga beras tersebut mengalami sebesar 5 sampai dengan 7.000 rupiah per sak ukuran 15 kg seperti beras premium jenis beras lokal yaitu merek 88, beras MB dan beras cap ayam. Selanjutnya akibat dari kenaikan harga beras ini, Gajah Manik juga menerangkan khusus di toko milik pribadinya tercatat transaksi jual beli beras mengalami penurunan di mana sebelum adanya kenaikan harga beras pihaknya menjual 8 sampai dengan 10 sak per hari. Sedangkan begitu ada yang terjadi lonjakan harga. Saat ini ia mencatat bahwasanya penjualan hanya 2 sampai dengan 3 sak per hari. Di tempat terpisah sebelumnya, Kepala Bulog Cabang Blang Pidi Aceh melalui Asisten Manajer Pemasaran Teguh Dwi mengungkapkan kepada RRI bahwa naiknya harga beras pada beberapa wilayah di Aceh termasuk di Kabupaten Aceh Singkil disebabkan karena faktor kenaikan harga plastik.
16: Dapat sih, Pak, kalau salah satunya itu memang kenaikan plastik, Pak.
17: Kalau BBM ada nggak pengaruhnya, Pak? Kelangkaan BBM.
16: Kalau BBM kalau kita bilang naik, nggak naik, Bang, ya. Cuman memang sulit didapatnya aja ya, apalagi solar kena ngacir-ngacir itu, kan. Cuman kan kalau misalnya yang kami tanya-tanya kemarin itu, terhadap di spirit tanknya itu tidak ada. Penyebabnya bukan karena BBM, tapi ke plastik sih, Pak.
14: Hasil amatan menyikapi kenaikan harga beras di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Sebelumnya, pemerintah kabupaten setempat melalui Dinas Pangan melakukan gerakan pangan murah atau GPM dengan menyediakan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dengan menyediakan lebih dari 13 ton beras SPHP bersama dengan Perumbulog. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berupaya untuk mengendalikan inflasi, terutama untuk mengendalikan harga beras di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian dari Singkil Aceh melaporkan, Salin Barus melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kilas Berita.
19: Pemerintah mempercepat penerbitan izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan bagi pelaku usaha mikro dan kecil pangan olahan melalui program Sapa Semesta UMK Pangan Olahan. Langkah ini bertujuan mempermudah proses perizinan tanpa mengurangi standar keamanan dan mutu produk, sehingga produk UMK semakin berdaya saing, mampu memperluas akses pasar, serta mendorong pertumbuhan industri pangan olahan nasional. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.
18: Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
5: Bangun jaringan pasar digital, pemerintah kabupaten 50 kota mendorong pelaku UMKM lokal untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dengan memanfaatkan momentum keramaian. Irsyad dari RRI Bukit Tinggi melaporkan. Irsyad.
20: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, pemerintah Kabupaten 50 Kota meminta para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah tidak hanya mengandalkan sistem penjualan langsung saat menghadiri momentum keramaian masyarakat di Kabupaten 50 Kota Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresha mengimbau para pedagang lokal untuk memanfaatkan tingginya arus kunjungan warga dari luar daerah sebagai peluang membangun jaringan bisnis jangka panjang. Dirinya menegaskan bahwa transaksi penjualan produk UMKM tidak boleh berhenti hanya pada saat acara atau pertemuan tatap muka di lokasi kegiatan berlangsung. Wakil Bupati menyarankan agar setiap para usaha membekali diri dengan kartu nama dan rajin mengumpulkan kontak konsumen guna menjaga komunikasi usaha secara berkelanjutan. Menurutnya langkah pengumpulan data pelanggan itu sangat penting agar transaksi pembelian dapat terus berlanjut melalui platform digital atau sistem online. Dirinya menilai kedatangan ribuan pengunjung dari berbagai provinsi tetangga seperti Riau dan Jambi ke Kabupaten merupakan pasar potensial yang harus digarap secara maksimal oleh UMKM daerah.
1: Pasar itu adalah masyarakat yang nanti akan belanja di sini. Alhamdulillah, dengan ramainya kunjungan ini kita berharap transaksi mereka tidak berhenti di sini. Mereka menyediakan kartu nama, membangun jejaring, sehingga nanti walaupun hari ini berakhir, nanti mereka transaksi bisa melalui online dan transaksi berikutnya. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada ICBS, karena selain UMKM kita yang tumbuh, juga homestay-homestay kita hari ini ramai, alhamdulillah. Dan kita berharap sinar kita seperti ini bisa bertahan lama, sehingga kesejahteraan yang ada di Kabupaten 50 Kota bisa meningkat.
20: Langkah penguatan strategi pemasaran digital ini diharapkan mampu juga memperluas jangkauan pasar produk lokal 50 kota hingga ke tingkat provinsi maupun nasional. Irsyad dan RRI Bukit Tinggi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pergerakan harga bahan pokok di Kota Sabang masih cenderung stabil hingga akhir Juli 2026. Penurunan harga bawang merah dan tomat mewarnai kondisi pasar, sementara komoditas lain masih dijual dengan harga yang normal. Dia Novri Taria dari RRI Stasiun Produksi Sabang melaporkan. Dia.
21: Iya, baik. Harga kebutuhan pokok dan bumbu dapur di Kota Sabang itu saat ini masih relatif stabil pada akhir Juli 2026. Sejumlah komoditas bahkan mengalami penurunan harga, meski telur dan juga bawang putih itu tercatat mengalami sedikit kenaikan. Dagang bahan pokok di Kota Sabang, Zainal, itu mengatakan bahwa sebagian besar kebutuhan pokok belum mengalami perubahan harga. Dan menurutnya itu seperti beras, kemudian gula pasir, minyak goreng, juga tepung terigu masih dijual dengan harga normal di tingkat pedagang.
22: Biasa nggak naik beras, nggak 240, 235, beras nuri, nggak 20, nggak 22, 16, itu 24, liter. Luar aja ya kan, dari 50, 55, di sepuluh isya itu, di minggu, tentu. Kadang kami kasih barang orang-orang ambil nanti bayarin, kalau itu nggak tentu.
21: Selain harga yang relatif stabil, Zainal juga menyebutkan telur itu menjadi komoditas yang mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Yang awalnya itu dijual dengan harga Rp50.000 dan saat ini naik menjadi Rp55.000 per papannya. Dia juga mengaku daya beli masyarakat saat ini masih cenderung menurun sehingga jumlah pembeli tidak seramai biasanya. Sementara itu, pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Kota Sabang, Mariana, juga mengungkapkan bahwa untuk saat ini harga bawang merah dan tomat itu mengalami sedikit penurunan harga. Sementara itu seperti cabai merah bertahan di angka Rp42.000 per kilogram dan bawang putih justru mengalami kenaikan tipis, yaitu dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram. Bawang merah untuk saat ini Rp40.000 per kilogram dan tomat itu dijual dengan harga Rp12.000 per kilogram. Mariana juga menambahkan pasokan bumbu dapur dari Banda Aceh hingga masih berjalan lancar sehingga kebutuhan pedagang tetap terpenuhi. Namun untuk aktivitas belanja masyarakat biasanya kalau di Kota Sabang itu ramainya pada awal bulan, sedangkan memasuki kondisi akhir bulan seperti ini, itu pembeli cenderung menurun. Dari Sabang, Diah Novretaria melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Wali Kota Bekasi Tri Ardianto menargetkan pekerjaan konstruksi proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Bekasi berlangsung 4 Agustus 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
23: Ya baik, pendengar Pro3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Wali Kota Bekasi Tri Ardianto menargetkan pekerjaan konstruksi proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSL di Kota Bekasi yang berlangsung 4 Agustus 2026 mendatang. Dan menurutnya tahapan pekerjaan tersebut nantinya akan ditandai dengan seremoni groundbreaking atau peletakan batu pertama di lokasi proyek. Dan ia menjelaskan pemerintah Kota Bekasi saat ini tengah melakukan percepatan pematangan lahan tahap 2, di mana Pak? Pematangan lahan merupakan hal krusial sebagai syarat penting sebelum pekerjaan konstruksi dimulai. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
0: Ini kan tinggal proses kemarin yang kurang adalah pematangan lahan.
5: Ya, halo Leni.
23: Dan pihaknya juga menjelaskan bahwa untuk kegiatan tersebut juga nantinya banyak persiapan yang dilakukan, salah satunya dengan perencanaan yang matang dan juga harus dilakukan. Dan berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
0: Hari ini kan tinggal proses kemarin yang kurang adalah pematangan lahan. Ya, sekarang mudah-mudahan hari ini akan ditetapkan pematangan tahap yang kedua, namanya kurang lebih sampai 25 miliar. Dan mudah-mudahan besok sudah bisa dilakukan pekerjaan di lapangan. Sehingga target mudah-mudahan tanggal 4 Agustus, mudah-mudahan tidak mundur lagi terkait dengan groundbreaking yang sudah diperjalankan.
23: Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga belum bisa memastikan apakah proses peletakan batu pertama akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto atau tidak. Pasalnya pembahasan mengenai hal ini masih akan dilakukan dalam rapat final bersama pemerintah pusat. Sementara itu anggota DPRD Kota Bekasi Abdul Muin Hafid juga menjelaskan PSL juga harus diimbangi dengan pengelolaan sampah di hulu, yakni dimulai dari rumah tangga dan lingkungan sekitar. Dan pengurangan sampah di hulu menurutnya diperlukan baik melalui bank sampah atau kegiatan pemilahan sampah sehingga bisa mengurangi jumlah sampah di tingkat hulu. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mengingatkan kepada masyarakat agar tidak menganggap remeh penyakit hepatitis. Aditya Prabowo melaporkan. Adit. Halo Adit.
2: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Kementerian Kesehatan Kemenkes mengingatkan kepada masyarakat agar tidak menganggap remeh penyakit hepatitis. Pasalnya penyakit yang dikenal sebagai peradangan hati ini dapat disebabkan oleh infeksi virus, penggunaan obat-obatan tertentu hingga konsumsi alkohol yang berlebihan. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni menjelaskan, hepatitis B dan C menjadi penyebab utama sirois atau pengerasan hati yang dapat berkembang menjadi kanker hati hingga berujung kematian apabila tidak ditangani sejak dini. Berikut terangannya.
4: Saya sampaikan bahwa hepatitis orang sering menyebutkan adalah peradangan hati. Ya, jadi peradangan hati yang disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu infeksi virus, dapat juga oleh penggunaan obat-obatan, alkohol, kondisi medis tertentu, dan perlemakan hati.
2: Andi Saguni juga menjelaskan virus hepatitis dapat menular melalui kontak dengan darah atau cairan, tubuh yang terinfeksi, hubungan seksual, penggunaan jarum yang tidak steril, serta dari ibu kepada bayinya pada kasus hepatitis B. Yang memprihatinkan sekitar 90% penderita hepatitis tidak menyadari dirinya telah terinfeksi hepatitis. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Seymour has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rutledge, dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rutledge tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rutledge akan menghadapi pasangan tuan rumah Clevery Nongnu, Anna Smith, untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu, petenis Indonesia lainnya, Janice Chan, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacir lakukan dan menjur. Sudah dilakukan, sudah dicur. Gol! Apakah tadi was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walls dan Jens Weven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa. Kami akan menikmatinya, tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat,
1: sementara itu, bek kanan Persija Jakarta Rio Fahmi mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertanyaan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya. Dan bahkan untuk persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ, karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu. Jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya, dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbu melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Timnas Hector Salto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Salto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif TV yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFM, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Salto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri jadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya. Tentunya apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya. Fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya, kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bersiat berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain. Salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik atlet sudah itu. Yang perlu kita libur di Maret sampai Palang. Baru kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada long list buat seleksi dulu, kita langsung dipaksa dia. Nanti pasti surprise karena kita mau dirubah posisi, mau coba avoid offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Bobot itu sebenarnya sosoknya diperlukan ya, Mesin. Tapi kan di satu sisi, udah mengundurkan diri ya, jadi ya optimis aja sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang, jadi ya, tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak Final Four. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yuridan Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tinggal anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat, ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan dari betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung

0: dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini, yang memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
1: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat.
2: Indonesia Menyapa Siang.
3: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Adi Kurnia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ya, Adi, silakan topik apa saja yang sudah kita miliki.
4: Iya, terima kasih Rudi. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani aktivitas Anda hingga sore hari nanti. Di antaranya, kami akan membahas mengenai pasar saham, dunia usaha, dan stabilitas ekonomi yang menanti kepastian pasca mundurnya pimpinan Bank Indonesia. Perubahan kepemimpinan di Bank Sentral menjadi perhatian pelaku pasar, investor, dan kalangan dunia usaha karena dinilai dapat memengaruhi arah kebijakan moneter, stabilitas nilai tukar rupiah, hingga iklim investasi nasional. Kepastian kepemimpinan di Bank Indonesia diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global. Bagaimana dampak pergantian kepemimpinan Bank Indonesia terhadap pasar saham dan dunia usaha? Seberapa penting kepastian kepemimpinan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional? Nanti akan kami perbincangkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya akan kami hadirkan yaitu dialog interaktif dalam rangka memperingati Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia yang diperingati setiap tanggal 30 Juli dengan tema Peringatan Internasional Anti Human Trafficking dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan orang masih menjadi salah satu kejahatan transnasional yang mengancam keselamatan dan masa depan para korban. Upaya pencegahan, penegakan hukum, serta pemenuhan hak-hak korban menjadi tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan, dan masyarakat. Momentum peringatan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam memutus mata rantai perdagangan orang di Indonesia. Bagaimana upaya memperkuat pencegahan tindak pidana perdagangan orang? Sejauh mana hak-hak korban telah terpenuhi sesuai dengan prinsip hak asasi manusia? Nanti akan kami bahas bersama beberapa narasumber, diantaranya tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, Komisioner KPAI AI Mariati Solihah, serta Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia, Tri Hari Santoso. Selanjutnya pendengar, kami juga akan menghadirkan dialog interaktif nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat mengenai pentingnya pelatihan bagi wartawan di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Perkembangan teknologi AI telah mengubah cara informasi diproduksi, diolah, dan disebarluaskan. Di tengah perubahan tersebut, wartawan dituntut tidak hanya mampu memanfaatkan teknologi, tetapi juga tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik, akurasi serta kemampuan verifikasi informasi agar kepercayaan publik terhadap media tetap terjaga. Mengapa pelatihan bagi wartawan menjadi semakin penting di era AI? Kompetensi apa saja yang perlu diperkuat agar jurnalisme tetap berkualitas di tengah kemajuan teknologi? Akan kami bahas nanti bersama Direktur Lembaga Pendidikan Pers Dr. Sutomo Kristanto Hartadi. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda informasi mengenai pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG dan perkembangan bursa hari ini. Pergerakan pasar modal terus dipengaruhi berbagai sentimen baik dari dalam maupun luar negeri. Mulai dari perkembangan ekonomi global, kebijakan pemerintah, hingga dinamika pasar keuangan internasional. Informasi ini menjadi salah satu acuan penting bagi investor dan pelaku usaha dalam mencermati kondisi pasar. Bagaimana pergerakan IHSG pada perdagangan hari ini? Faktor apa saja yang memengaruhi arah pasar? Selengkapnya nanti akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dalam segmen update kabar bursa dan saham hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di frekuensi 88,8 FM di wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog, mengirimkan informasi atau tanggapan terkait topik melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Rudy.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Dan sebagai awal dari kebersamaan kita di siang hari ini, kami akan hadir dalam segmen video potensi daerah, di mana reporter kami di berbagai daerah di tanah air akan menyampaikan informasi peluang ataupun potensi dari sebuah daerah yang dapat kita dengarkan dengan cerita menariknya. Kami awali dari informasi di Palangkaraya, di mana Palangkaraya Fair hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi etalase potensi daerah yang memperkenalkan beragam produk unggulan hasil karya pelaku UMKM lokal. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Dimanapun Anda berada, Palangkaraya Fair merupakan acara tahunan untuk memperingati hari jadi Kota Palangkaraya setiap tanggal 17 Juli 2026. Salah satu acara yakni Palangka Fair diperkenalkan produk-produk unggulan dan juga potensi-potensi daerah di Kota Palangkaraya yang bisa diperkenalkan dan menjadi daya tarik wisatawan. Bagaimana Palangka Fair 2026 ini terselenggara? Mari kita lihat bersama.
6: Etalase memamerkan produk lokal.
7: Pembukaan Palangkaraya Fair pada Jumat malam di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairita Parin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairita Parin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
6: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi. Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang maksudnya mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja, perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja. Kemudian di Spenda tentu pembayaran ya. Apalagi ya, inspektorat juga ada. Silakan.
7: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
8: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
7: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
5: Demikian pendengar dan pemirsa RRI, tadi kita lihat penyelenggaraan Palangkaraya Fair dalam rangka hari ulang tahun ke-69 Kota Palangkaraya. Demikian dari Palangkaraya Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kalimantan Barat memiliki potensi ratusan ribu hektar mangrove di wilayah pesisir. Upaya penanaman dilakukan demi menjaga keberadaan mangrove yang bisa berfungsi menjaga lingkungan hidup bagi kehidupan manusia. Dari RRI Pontianak, Viko Alhadi melaporkan.
9: Pemirsa dan pendengar, Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi mangrove yang sangat luar biasa, terbentang dari pesisir Kabupaten Sambas hingga Kabupaten Ketapang. Dalam upaya menjaga kelestarian mangrove, dilakukan upaya penanaman. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
10: Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya Yusran Anizam pada penanaman 10.000 bibit mangrove di Hari Mangrove Sedunia 2026 menegaskan, pemerintah Kabupaten Kuburaya terus memperkuat komitmen menjaga kelestarian mangrove sebagai benteng alami kawasan pesisir. Menurutnya, benteng pesisir Kuburaya yang luas merupakan potensi besar dalam mendukung mitigasi perubahan iklim karena mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon yang sangat tinggi. Untuk itu, pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah kebijakan mulai dari mengalokasikan program pelestarian mangrove di berbagai perangkat daerah, melarang penebangan mangrove, melakukan reboisasi dan konservasi, hingga menggandeng berbagai pihak dalam menjaga kawasan pesisir. Pemerintah Kabupaten Kuburaya juga memasukkan materi mangrove dan gambut ke dalam muatan lokal bagi siswa SD dan SMP agar kesadaran menjaga lingkungan tumbuh sejak usia dini.
11: Pihak terkait bersama-sama melestarikan mangrove ini. Adapun penebangan-penebangan mangrove telah diputuskan oleh Pak Bupati untuk dilarang sama sekali. Ya, kita lakukan reboisasi mangrove, kita lakukan konservasi, kita bekerja sama dengan berbagai pihak. Terima kasih kerjasama semua pihak sudah dilakukan.
10: Sementara itu, Kabid Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat Khairil Anwar mengatakan, mangrove merupakan benteng pesisir yang memiliki fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial. Selain menjadi penahan abrasi, penyaring alami kualitas air, dan penyerap karbon yang tinggi, mangrove juga menjadi sumber penghidupan masyarakat melalui budidaya perikanan maupun pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
9: Itu dia tadi liputan kami tentang penanaman mangrove yang dilakukan berbagai stakeholder mulai dari pemerintah hingga melibatkan masyarakat. Diharapkan dengan adanya mangrove ini benar-benar bisa menjaga kelestarian lingkungan, menjaga daratan demi kehidupan manusia yang lebih baik ke depannya. Dari Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, Tim Liputan RRI melaporkan.
12: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta negara memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak-anak korban kasus amuk massa di Tabanan Bali yang menewaskan seorang pria berinisial KD. Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra menegaskan, anak korban membutuhkan pendampingan psikososial, lingkungan yang aman, serta jaminan pendidikan agar dapat pulih dari trauma kehilangan orang tua. KPAI juga mengimbau masyarakat dan juga kreator konten untuk tidak menyebarluaskan identitas maupun wajah anak korban di media sosial guna mencegah trauma lanjutan seperti stigma atau penilaian negatif yang dapat berdampak pada kehidupan sosial dan tumbuh kembang anak. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Terasi puger telah lama dikenal sebagai salah satu kuliner khas Kabupaten Jember. Di balik cita rasanya yang khas, usaha pembuatan terasi juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak warga di Kecamatan Puger. Dan berikut dari RRI Jember, Devi Fitra dan Anggi Widya melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, yang terkenal dengan potensi kelautannya, dan salah satu olahan yang paling terkenal berasal dari kecamatan ini adalah terasi Puger. Kita akan lihat bersama-sama.
1: Di pesisir selatan Kabupaten Jember, tepatnya di Kecamatan Puger, aroma khas terasi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama puluhan tahun. Bagi sebagian orang, terasi bukan sekedar pelengkap masakan. Di Puger, terasi adalah warisan keluarga sekaligus sumber penghidupan. Salah satunya ditekuni Muhammad Agus Salim. Sejak tahun 1990, dia meneruskan usaha terasi yang telah dirintis orang tuanya secara turun-temurun.
2: Dalam proses, kita proses, kita rasa. Seperti
3: apa prosesnya? Prosesnya ya dari bahan baku, kita olah, kita jemur, kita 3 kali proses, baru jadi terasi.
4: Utamanya dibuatnya dari apa?
3: Udang rebon sama garam. Kalau asli Puger itu, asli manisnya itu dapat, kalau dari luar Puger nggak dapat. Cuma kita kualitas asli udangnya saja kok. Tapi kalau masalah rasa, lebih baik Puger.
1: Cita rasa khas terasi Puger berasal dari udang rebon yang menjadi bahan baku utamanya. Saat musim panen, para perajin memproduksi terasi dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan hingga musim berikutnya. Produk ini pun telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Sekitar 80% warga setempat memiliki kemampuan mengolah terasi. Namun menjaga kualitas produk bukan perkara mudah. Faktor cuaca dan kondisi bahan baku menjadi tantangan yang harus dihadapi para perajin agar cita rasa terasi Puger tetap terjaga.
3: Ya, kalau bisa UMKM diperlakukan lebih baik lagi, misalkan kayak kita UMKM didorong lebih tinggi lagi supaya warga Puger yang punya jual literasi ini juga semakin baik, perekonomiannya Puger juga semakin tinggi.
1: Kelezatan terasi Puger juga diakui para pelanggan. Salah satunya Aisyah, warga Lumajang, yang mengaku selalu menyempatkan membeli terasi Puger karena cita rasanya yang khas.
5: Kalau dipakai sambal tuh terasi Puger tuh rasanya kayak sambalnya tuh lebih nendang gitu Mbak, kalau menurutku ya, karena aku sendiri suka sambal kan, apalagi sambalnya itu sambal terasi, dan terasi Puger ini memang paling enak Mbak buat sambal kalau menurut saya.
1: Di tengah berkembangnya berbagai produk bumbu modern, terasi Puger tetap bertahan sebagai warisan kuliner yang dijaga turun-temurun.
0: Dari Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, reporter Devi Fitra, kameramen Anggi Widya, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kisah Purwanto yang tetap menjaga warisan turun-temurun pembuatan canting dari kakek buyutnya di kota Solo. Pasang surut sudah dilaluinya sejak menekuni pembuatan canting dari tahun 1990 menjadi generasi keempat penerus pembuatan canting. Lelaki 62 tahun ini kini kebingungan tidak bisa menurunkan ilmunya kepada generasi penerus. Bagaimana kisahnya? Reporter Joko Putro dari RRI Surakarta menyampaikan dalam video potensi daerah.
7: Ya pemirsa dan pendengar RRI Net, saat ini saya sedang berada di lokasi pembuatan canting yang ada di Kelurahan Joyotakan, Kota Surakarta. Dan mari kita lihat pembuatannya seperti apa.
8: Maraknya produksi batik printing di Indonesia membuat batik tulis mulai terpinggirkan. Hal tersebut juga berdampak langsung dengan alat-alat yang berhubungan dengan produksi batik tulis. Salah satunya canting yang menjadi alat utama pembuatan batik tulis. Saat ini di kota Solo sendiri hanya ada satu milik Purwanto. Menjadi generasi keempat penerus pembuatan canting, lelaki 62 tahun asal Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan ini tetap menjaga warisan turun-temurun pembuatan canting dari kakek buyutnya. Ada keunikan sendiri yang belum banyak diketahui masyarakat dalam pembuatan canting milik Purwanto, yakni dirinya harus menggunakan kotoran ular yang ketiga sebagai salah satu bahan olahan dalam pembuatan canting.
9: Canting tembaga yang ada di Solo ini memang salah satunya yang terunik, karena patrinya itu tidak ada dibeli di toko. Patrinya itu adalah campuran daripada tinja telek ulo, terus garam grosok, dan rejoso. Rejoso itu adalah timah putih yang dimasak dengan komposisi Kuningan, terus Sengsari dan Dembaga itu sendiri. Dan ini cara menimbangnya, cara membuatnya itu tidak ada takaran atau timbangan, itu hanya rasa. Jadi dirasa saja. Jadi kan itu perlu belajar yang tekun dan belajar yang intens ya gitu.
8: Lelaki 62 tahun ini menceritakan sebenarnya dahulu ada banyak pengusaha canting di Solo, namun semuanya akhirnya tutup saat COVID-19 melanda Indonesia. Meskipun kini hanya tersisa dirinya, namun seiring bertambahnya umur, Purwanto merasa tidak ada sosok pengganti yang bisa dirinya turunkan ilmu pembuatan canting. Hal itu lantaran anak-anaknya sudah memilih pekerjaan lain. Tetapi lelaki 62 tahun ini tetap membuka lebar-lebar siapapun yang mau belajar dalam pembuatan canting tersebut.
9: Kalau canting itu rata-rata sekitar 5.000 dari yang terendah sampai 30.000 yang tertinggi, dan itu juga tergantung permintaan dan tingkat kesulitannya. Ada yang seperti canting yang cucuk 7, cucuk 9 dan sebagainya, tentunya itu harga khusus. Nah, untuk souvenir itu ya juga tingkat kerumitannya dan juga besar kecilnya, dan rata-rata untuk souvenir itu kami 10 sampai 15.000, dan ada juga yang 300.000 seperti rumah Geria Canting Solo itu. Saya hanya berdoa dan berharap Tuhan kirim orang yang mau meneruskan kerajinan ini, karena disayangkan ini tinggalan nenek moyang yang tentunya sangat unik ya, dari prosesnya dan dari rangkaiannya, proses itu sendiri dan ilmunya, itu adalah ilmu yang harus ditekuni, belajar hari lepas hari.
8: Sementara itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga menyoroti produksi canting di Kota Solo yang hampir punah lantaran tidak adanya sosok penerus dari Purwanto. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Mareta Dinar Cahyono menjelaskan bagaimana upaya pemerintah kota yang akan membuat workshop pembuatan canting sebagai cara melestarikan alat utama membatik tersebut di Kota Bengawan.
10: Mengajak untuk kelurahan juga mengadakan workshop, dan sudah diadakan workshop untuk pelaku usaha canting di wilayah Kelurahan Joyotakan, sehingga nantinya ini bisa ada penerusnya. Dan juga kami arahkan untuk Pak Purwanto tidak hanya digunakan, calingnya digunakan untuk membatik, tapi digunakan untuk craft, inovasi yang bisa menjual cantingnya tidak hanya dibutuhkan untuk kegiatan membatik.
8: Purwanto menegaskan selama dirinya masih ada, produksi canting akan terus dilestarikannya. Hal itu lantaran canting sudah membantu perekonomiannya hingga mampu menyekolahkan anak-anaknya ke perguruan tinggi. Sebagai salah satu upaya pelestarian produksi canting yang hanya tersisa satu-satunya di Joyotakan Kota Solo ini, juga diusulkan pemerintah kota masuk dalam nominasi Anugerah Pesona Indonesia atau API Award 2026 tingkat nasional.
7: Nah, itu tadi sudah kita lihat dan dengar sejarah dan proses pembuatan canting di Kelurahan Joyotakan Kota Surakarta. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan informasi tadi sekaligus menutup video potensi daerah untuk hari ini.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mendorong seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk menciptakan inovasi yang berdampak bagi kehidupan masyarakat. Ia menegaskan perguruan tinggi memiliki posisi strategi sebagai pusat lahirnya kemajuan bangsa. Untuk itu, kampus perlu terus memperkuat kontribusi melalui pendidikan, riset, dan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, dunia usaha, industri, dan pemerintah. Mendikti Saintek juga mendorong kampus untuk memperkuat pengelolaan sampah melalui penerapan sains, teknologi, dan kolaborasi lintas disiplin sebagai upaya mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Kementerian Kesehatan terus memperkuat upaya eliminasi hepatitis melalui perluasan akses layanan dan kolaborasi berbagai pihak. Aditya Prabowo melaporkan. Adit.
1: Baik para pendengar RRI maupun yang berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Kementerian Kesehatan Kemenkes terus memperkuat upaya eliminasi hepatitis melalui perluasan akses layanan dan kolaborasi dengan berbagai pihak. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengingatkan, hepatitis masih menjadi ancaman kesehatan global dengan jutaan kasus baru dan tingginya angka kematian pada setiap tahunnya. Berikut terangnya.
2: Estimasi jumlah orang yang terbaru terinfeksi hepatitis B, ya ini infeksi baru, ya itu sebesar 1,8 juta orang, sedangkan hepatitis C 780 ribu orang. Nah, orang yang hidup dengan virus hepatitis sebanyak 237 juta orang, ya diantaranya anak usia kurang 5 tahun.
1: Andi Saguni juga menjelaskan pada tahun 2025 kematian akibat hepatitis virus secara global mencapai 1,1 juta jiwa. Sementara itu untuk infeksi baru hepatitis B diperkirakan mencapai 1,8 juta kasus dan hepatitis C sekitar 780 ribu kasus. Saat ini ada sekitar 230 juta orang hidup dengan hepatitis B termasuk 4,4 juta anak berusia di bawah 5 tahun. Sedangkan 45 juta orang hidup dengan hepatitis C. Dari Jakarta Selatan, Aditya Prabowo, Pratiya RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mengatakan, operasi militer Israel di Lebanon telah menyebabkan penderitaan luas bagi warga sipil dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Ia menegaskan bahwa kantornya telah mendokumentasikan pelanggaran hukum humanitar internasional dalam skala besar yang sebagian diantaranya kemungkinan tergolong kejahatan perang. Menurut pernyataan yang dirilis oleh Pusat Informasi PBB, Turk menjelaskan serangan udara, penembakan artileri, dan penggunaan senjata peledak oleh Israel yang terus berlanjut di kawasan berpenduduk padat telah mengakibatkan banyak korban di kalangan warga sipil, kerusakan yang meluas, dan pengungsian secara massal. Informasi dari dunia olahraga, mantan juara dunia kelas welter World Boxing Council atau WBC, Errol Spence Jr., secara resmi mengumumkan untuk pensiun setelah kekalahannya dari Timmy Chiu pada pertarungan kelas menengah di Sydney, Australia. Sejak menjadi petinju profesional setelah mewakili Amerika Serikat di Olimpiade London 2012, Errol yang kini berusia 36 tahun merupakan salah satu petinju paling komplit dalam tinju modern. Ia meraih gelar juara dunia pertamanya di tinju profesional ketika merebut sabuk kelas Welter International Boxing Federation dengan kemenangan technical knockout pada Mei 2017 lalu.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal kami dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
4: Aku suka kebut-kebutan, ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum, neng. Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan, tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
3: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita. Karena masa depan mereka begitu berharga.

0: Indonesia Menyapa Siang. Kementerian Perhubungan mengawal proses pemulangan dua awak kapal Indonesia yang terdampak serangan misil terhadap MT Belma di Selat Hormuz. Pemerintah memastikan kedua pelaut memperoleh perlindungan serta pendampingan hingga kembali dengan selamat ke Indonesia. Badan Gizi Nasional atau BGN melarang seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menggunakan bahan-bahan dari komoditas bersubsidi. Menurut Kepala BGN Sudaryono, hal ini bertujuan untuk menjaga agar komoditas bersubsidi tetap tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menerbitkan peringatan dini cuaca untuk periode 28-29 Juli 2026. Berdasarkan analisis terbaru, Sulawesi Selatan menjadi satu-satunya provinsi berstatus siaga akibat potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Dan tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang dan kita lanjutkan kebersamaan kita. Kali ini kami akan hadir dalam segmen Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tarakan kembali menggelar Job Fair 2026. Acara ini menjadi wadah bagi pencari kerja dan akan digelar pada pekan ini di Aula UPT Lembaga Latihan Kerja atau LLK Tarakan. Muhammad Rajabsyah dari RRI Tarakan melaporkan. Rajabsyah.
2: Baik, pendengar. Job Fair kembali hadir tahun ini di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, di mana Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kota Tarakan mengagendakan kegiatan ini dihelat pada Kamis 30 Juli nanti di Lembaga Latihan Kerja atau LLK Tarakan. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya menekan angka pengangguran sekaligus mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membuka lowongan. Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kota Tarakan, Agus Sutanto, mengatakan pihaknya telah menyurat ke lebih dari 60 perusahaan. Sejauh ini beberapa perusahaan sudah memastikan ikut serta. Salah satu perusahaan besar yang sudah memastikan hadir adalah PT Matahari Putra Perkasa TBK atau yang akan membuka, maksud kami yang akan membuka gerai Hypermart di Tarakan. Hypermart sendiri membutuhkan 42 tenaga kerja untuk membuka untuk berbagai posisi, mulai dari supervisor hingga kasir. Seluruhnya akan direkrut dari tenaga kerja lokal.
3: Jadi untuk kegiatan job fair ini ditarakan, insya Allah dilaksanakan tanggal 30 Juli, hari Kamis depan, minggu depan ini. Ya. Itu apa Pak? Maksudnya berapa lowongan yang akan terbuka? Memang saat ini teman-teman masih mengumpulkan informasi-informasi apa yang di perusahaan, kita sudah bersurat ke lebih 60 perusahaan
2: ya. Yang sudah. Dan lebih lanjut, Agus mengungkapkan bahwa seluruh jurusan dipersilakan melamar dan pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui link yang sudah disiapkan atau langsung datang saat pelaksanaan job fair berlangsung. Bagi pencari kerja yang belum memiliki kartu kuning atau AK1, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kota Tarakan juga membuka loket pelayanan di lokasi nanti. Proses pembuatannya hanya sekitar 5 menit jika jaringan lancar. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PMI Kabupaten Gorontalo akan memperjuangkan bantuan pembangunan UTD ke PMI Pusat sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan dan pemenuhan darah bagi pasien. Dari RRI Gorontalo, Andi Sangga melaporkan. Andi.
4: Ya, baik, Rudi dan juga pendengar Pro 3 di mana saja berada, dalam waktu dekat ini jajaran pengurus PMI Kabupaten Gorontalo akan melakukan kunjungan kerja ke PMI Pusat untuk memperjuangkan dukungan anggaran pembangunan unit transfusi darah UTD di daerah setempat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya PMI dalam meningkatkan pelayanan kesehatan serta mendukung penanganan pasien dalam kondisi darurat. Ketua PMI Kabupaten Gorontalo Julfikar Usira hari ini mengatakan Kabupaten Gorontalo hingga kini masih menjadi salah satu daerah di Provinsi Gorontalo yang belum memiliki UTD PMI. Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari berbagai pihak mengingat kebutuhan darah di sejumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Gorontalo setiap bulannya mencapai lebih dari 1.000 kantong darah. Tingginya kebutuhan darah ini harus didukung dengan ketersediaan fasilitas pelayanan transfusi darah yang memadai. Nah, selama ini pemenuhan kebutuhan darah yang masih cukup bergantung dari UTD PMI Kota Gorontalo, sehingga keberadaan UTD di Kabupaten Gorontalo menjadi kebutuhan yang perlu segera diwujudkan.
5: Kabupaten Gorontalo terbesar kantor PMI-nya, tapi kemudian kita tidak punya UTD. UTD itu hanya ada di kota, dan di rumah sakit. Insya Allah kami akan cari waktu datang ke PMI pusat di dalam rangka bagaimana menjawab apa yang menjadi keinginan daripada masyarakat. Setiap masyarakat, khususnya ibu hamil, itu membutuhkan 4-5 kantong darah. Kita satu bulan itu kurang lebih 1.400-1.500 kantong darah untuk kemudian menjawab apa yang ibu hamil yang ada di Kabupaten Gorontalo.
4: Pengurus PMI Kabupaten Gorontalo berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan UTD di daerah setempat terrealisasi di tahun ini atau paling lambat di tahun 2027 mendatang. Melalui kunjungan kerja ke PMI Pusat, Julfikar berharap PMI Kabupaten Gorontalo bisa memperoleh dukungan anggaran. Dengan adanya UTD PMI di daerah, diharapkan pelayanan transfusi darah semakin kuat dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, kebutuhan darah bagi pasien dapat terpenuhi dengan lebih cepat, tepat, dan optimal, terutama bagi ibu hamil serta pasien yang membutuhkan penanganan medis dalam kondisi darurat. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Andi Sanga untuk laporan yang Anda sampaikan di kesempatan siang hari ini.
1: Tokoh dunia. Cara paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Rachel Naomi Remen. Warta Nusantara.
0: Demi pendekatan pelayanan dan keterjangkauan harga bahan pangan, Bulog Sangihe membuat kios pangan di Pasar Rakyat Towo Kota Tahuna. Dari RRI Tahuna, Anton Lahobe melaporkan. Anton.
6: Ya, Rudi dan pendengar di mana saja Anda berada, Bulog Cabang Sangihe membuka kios pangan AU di Pasar Towo Tahuna dalam mendukung stabilisasi pangan dan distribusi bagi masyarakat. Acara launching kios pangan AU digelar di areal parkiran Terminal Towo, Kota Tahuna. Dihadiri Bupati Michael Tungari yang sekaligus melakukan gunting pita. Kepala Bulog Cabang Sangihe Asrul Talama dalam laporannya mengatakan bahwa Bulog yang dipercayakan negara dalam menjaga stabilitas pangan daerah selalu siap untuk memastikan stok tetap tersedia. Kios pangan yang dibuka di Pasar Towo Kota Tahuna untuk mendekatkan pelayanan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terutama pangan yang dikuasai Bulog seperti beras, gula, dan minyak goreng.
7: Dasar pelaksanaan Kepres nomor 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah pasal 16 pemerintah daerah wajib bersinergi dengan BUMN pangan yaitu Kedung Bulog dalam pengadaan penyelenggaraan pangan Pemda CBPD. Permintaan nomor 7 tahun 2020 tentang penugasan kepada Kedung Bulog yakni melakukan stabilisasi harga pangan pokok, beras, minyak goreng, gula dan lainnya dan Pemda mendukung.
6: Keberadaan kios pangan di Pasar Towo sebagai bukti kehadiran pemerintah dalam menjamin ketersediaan stok dan harga pangan yang terjangkau. Selain itu, kios pangan akan menjaga kestabilan harga sebab sejumlah kebutuhan yang dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi dan dengan harga pasar secara umum. Sementara Bupati Sangihe Michael Tungari pada kesempatan itu memberi apresiasi bagi Bulog yang konsisten membantu pemerintah daerah untuk ketersediaan pangan bagi masyarakat. Demikian dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Anton Lahobe, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Setelah buron 5 bulan, terduga pelaku kekerasan seksual terhadap anak telah ditahan di Polres Talaut untuk proses hukum lebih lanjut. Robert Tamaroba dari RRI Stasiun Produksi Talaut melaporkan. Robert.
8: Baik, Rudi dan pendengar. AM alias Anto berakhir di tangan gabungan personel Polsek Beo, Polres Kepulauan Talaut, dan tim cyber di Treskrimsus Polda Sulut pada Kamis 23 Juli malam pekan lalu. AM ini diduga kuat melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak perempuan berusia 15 tahun pada 15 Februari lalu. Pelaku sempat kabur dan berpindah tempat selama 5 bulan saat hendak dipanggil penyidik, hingga akhirnya jejaknya terlacak melalui pelacakan tim cyber. Usai ditangkap, pelaku langsung digiring kembali ke Kabupaten Kepulauan Talaut menggunakan jalur laut lewat kapal penumpang pada Minggu 26 Juli kemarin. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwiatmoko saat ditemui RRI siang tadi menegaskan pihak kepolisian tidak akan segan dan memberikan toleransi bagi pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak, serta mengimbau kepada masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan dugaan kasus serupa.
9: Kapan saudara AM ini adalah bentuk komitmen tegas dan tanpa kompromi dari jajaran Polres Kepulauan Talaut dalam melindungi kelompok rentan, khususnya anak-anak dan perempuan. Meskipun terduga pelaku sempat melarikan diri selama 5 bulan, pelarian tersebut terhenti berkat kerja keras, kolaborasi intensif, dan pelancaran presisi antara Polsek Beo dengan tim cyber di Treskrimsus Polda Sulut.
8: Saat ini terduga pelaku AM sudah mendekam di rutan Polres Kepulauan Talaut untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Sungai Penuh terus memperkuat upaya pencegahan stunting sejak masa kehamilan melalui peningkatan kesehatan ibu dan janin, salah satunya dengan menggelar gebyar kelas ibu hamil. Asep Sanjaya dari RRI Stasiun Produksi Sungai Penuh melaporkan. Asep.
10: Ya, pendengar dapat saya laporkan, pemerintah Kota Sungai Penuh terus memperkuat upaya meningkatkan kesehatan ibu hamil dan mencegah stunting sejak dini. Melalui Dinas Kesehatan bersama sejumlah instansi terkait menggelar gebyar kelas ibu hamil yang diikuti sebanyak 325 orang ibu hamil dari seluruh kecamatan di Kota Sungai Penuh. Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada para ibu hamil mengenai pentingnya menjaga kesehatan selama masa kehamilan. Selain itu, para peserta juga dibekali pengetahuan tentang pemenuhan gizi yang seimbang agar ibu hamil tetap sehat dan janin dapat tumbuh optimal hingga proses persalinan. Upaya ini merupakan langkah nyata dari pemerintah daerah untuk menekan angka stunting. Dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, diharapkan bagi bayi yang lahir sehat, memiliki pertumbuhan yang baik, dan terhindar dari resiko stunting.
11: Aplikasi bagi guru, penjaga, sehingga ada suasana dengan baik. Saya berharap, mudah-mudahan, sehingga bahwa mama, karena seperti sekali ibu mendapatkan edukasi tentang kehidupan yang berakhirkan dengan ada di belakang.
10: Di samping itu, dalam kegiatan tersebut, ratusan ibu hamil juga diajak mengkonsumsi susu dan telur secara serentak sebagai simbol pentingnya pemenuhan nutrisi selama kehamilan. Selain mendapatkan edukasi kesehatan, para peserta juga menerima bantuan makanan tambahan baik berupa produk pangan pabrikan maupun olahan pangan lokal bergizi sebagai dukungan untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi ibu hamil. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Sungai Penuh untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akademisi Universitas Brawijaya Profesor Muhammad Bisri mendorong pemerintah Kota Malang membangun satu lokasi percontohan tempat pengolahan sampah sementara atau TPS sebagai model pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan. Hanum Oktavia dari RRI Malang melaporkan. Hanum.
12: Ya, saudara pendengar, pengelolaan sampah di Kota Malang dinilai perlu beralih dari sistem pembuangan menuju sistem pengolahan. Akademisi Universitas Brawijaya Prof. Muhammad Bisri mendorong pemerintah Kota Malang membangun satu lokasi percontohan tempat pengolahan sampah sementara atau TPS sebagai model pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan. Guru Besar Teknik Pengairan UB ini menilai konsep tempat penampungan sementara yang selama ini hanya berfungsi sebagai lokasi transit sampah sudah tidak lagi relevan. Menurutnya, TPS seharusnya bertransformasi menjadi tempat pengolahan sehingga volume sampah yang dikirim ke tempat pengolahan air atau TPA dapat ditekan secara signifikan. Ia menjelaskan setiap TPS perlu dilengkapi sistem manajemen profesional yang menangani pemilahan, pencacahan hingga pengolahan sampah. Residu yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dapat dimusnahkan menggunakan teknologi pembakaran beremisi rendah sehingga hanya menyisakan sebagian kecil sampah untuk dibawa ke TPA. Target jangka panjang adalah mengurangi sampah yang masuk ke TPA hingga di bawah 20%, bahkan mendekati 0%. Prof. Wisri menilai konsep tersebut juga lebih efisien dari sisi anggaran. Biaya operasional armada pengangkut sampah dapat dialihkan untuk membangun fasilitas pengolahan sekaligus membiayai tenaga kerja pengelola TPS.
13: Pembuangan sampah sementara. Judulnya tempat pengolahan sampah sementara. Yang kedua, TPA juga dirubah, tidak tempat pembuangan akhir. Tempat pengolahan akhir sampah, judulnya dirubah dulu. Kalau sudah judul berubah, berarti prinsip pengolahannya jadi berubah. Ada pengolahan, karena pengolahan itu manajemen.

0: satu solusi untuk menyerap tenaga kerja. Irwan Rudiawan dari RRI Bandung melaporkan. Irwan.
1: Ya, baik Rudi, guna mengejar target pencapaian serapan tenaga kerja, pemerintah Kabupaten Garut berupaya untuk mengundang sebanyak-banyaknya investor dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di Kabupaten Garut. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu DPMPT Kabupaten Garut, Budi Ganggan, menyampaikan di triwulan awal tahun 2026 ini capaian investasi sudah 55% dari 2,1 triliun rupiah yang ditargetkan pemerintah. Dan di Kabupaten Garut sendiri bahwa nilai investasi itu terus bergerak begitu. Dan ia menyampaikan setiap tahunnya capaian target investasi dari sejumlah investor dalam dan luar negeri yang masuk terus bertambah. Di tahun 2025 lalu, Pemkab menargetkan 1,8 triliun dan capaian targetnya melebihi dari ekspektasi begitu hingga 2,4 triliun rupiah.
2: Bagaimana untuk memenuhi terkait dengan jumlah tenaga kerja yang dijanjikan oleh Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Berarti di sini kan DPMPT punya kewajiban untuk salah satunya ya, dengan SKPD yang lain untuk memenuhi janji-janji tersebut. Jadi misalnya dengan investasi itu berapa sih tenaga kerja yang bisa diserap dari investasi tersebut. Dan itu dihitung, gitu kan? Kita terus kita undang investor-investor. Saya selama di sini itu ada berapa yang investor? 1, 2, 3. Misalnya Vertikal, terus Hoga juga pengembangan, terus Cangcin juga selama pengembangan.
1: Ya, pendengar yang menyampaikan untuk di wilayah Priangan Timur, nilai investasi Kabupaten Garut menempati posisi paling tinggi dibandingkan dengan sejumlah daerah lainnya. Sementara di Jawa Barat, menempati posisi kelima untuk nilai investasi dari sejumlah investor yang ada begitu. Dan menurutnya investasi didominasi oleh investor dalam negeri, namun untuk nilai investasi tentunya oleh perusahaan modal asing atau PMA seperti dari Korea dan juga Taiwan yang rata-rata berinvestasi di sektor industri garment dan juga sepatu. Dan itu dipusatkan di tiga titik kawasan, kawasan Leles, Lewigowong, dan Limbangan Garut sebagai daerah industri dalam proses pengembangan untuk saat ini. Ditambahkan Budi Ganggan, tingginya gairah investor yang berinvestasi di Garut merupakan salah satu peluang yang cukup menguntungkan bagi Kabupaten Garut karena berdampak cukup besar terhadap penyerapan tenaga kerja lokal meskipun belum berbanding lurus dengan jumlah kelulusan di Kabupaten Garut. Demikian informasi terkini dari Garut, Jawa Barat. Iwan Rudiawan, RRI Bandung. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke Rudi di studio.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Budiman Bayu Prasojo, menerima gratifikasi sebesar 5,7 miliar rupiah. Isnet Suhanda melaporkan. Ya, Suhanda.
3: Rudi dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, tadi telah berlangsung sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan gratifikasi atau penerimaan uang suap bea dan cukai yang melibatkan mantan kasih cukai Direktorat Penindakan dan Penyelidikan Bea Cukai, Budiman Prasojo. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan bahwa Budiman Prasojo telah menerima uang gratifikasi dari pemimpin ataupun petinggi Blurai Kargo yaitu sebesar 5,7 miliar rupiah. Selain itu, Budiman Prasojo juga diduga menerima gratifikasi berupa uang dolar ataupun Singapura atau Hong Kong dan Malaysia yang nilainya cukup fantastis. Dan menurut M. Takdir, semuanya itu diterima dalam rangka agar usaha-usaha investor yang melakukan bongkar muat di Bea Cukai itu dapat mendapatkan kemudahan. Berikut pernyataan Jaksa KPK M. Takdir.
4: Pada menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah 10 ribu dolar Amerika Serikat 119.755 dolar Singapura 4.700 dolar Hong Kong dan 8.100 ringgit Malaysia.
3: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Budiman Prasojo mengatakan

0: bahwa pihaknya akan melakukan perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut advokat pendamping dari Budiman Prasurjo, bahwa uang tersebut tidak diterima sepenuhnya oleh Budiman Prasurjo, melainkan juga atas usaha ataupun atas perintah, dan juga merupakan perintah jabatan dari pejabat-pejabat yang di atas Budiman Prasurjo. Dari Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
4: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menyebutkan pola penyebaran paham radikal dan terorisme kini bergeser ke ruang digital. Alfred Stuter melaporkan. Alfred.
5: Perkara saat ini, saya dari kawasan Jakarta Pusat dan benar saja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT ini menyebut internet kini dimanfaatkan kelompok teroris untuk melakukan rekrutmen, propaganda, hingga pembinaan teror. Kepala BNPT Edi Hartono mengatakan perubahan pola ancaman tersebut menjadi tantangan baru dalam upaya pencegahan terorisme. Edi menjelaskan sepanjang akhir 2024 hingga 2025 pemerintah telah melakukan mitigasi pencegahan terhadap sekitar 220 anak yang tersebar di 18 provinsi. BNPT bersama Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Agama melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar anak-anak tersebut dapat kembali kepada keluarga dan masyarakat. Berikut keterangan lengkapnya.
4: Ya, Alfred, kami kurang bisa mendengar dengar baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda?
5: Yang benar, selain itu BNPT juga membina sekitar 739 anak yang terpapar radikalisme melalui media sosial maupun kelompok daring. Menurut Edi, penguatan kolaborasi lintas kementerian menjadi bagian dari pelaksanaan rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RANPE untuk melindungi anak, perempuan, dan remaja dari paparan paham radikal di ruang digital. Demikian dari kawasan Jakarta Pusat, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekolah-sekolah yang berlokasi di sekitar lokasi bentrokan di Jalan Matraman Dalam untuk sementara waktu menerapkan pola pembelajaran jarak jauh atau PJJ hingga situasi kondusif. Maiska Daraisa melaporkan. Maiska.
6: Baik. Madrasah Ibtidaiyah atau MI dan Raudatul Athfal RA Karisma yang berlokasi di lantai 2 Masjid Jami Matraman, Jalan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat, menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ mulai hari kemarin, Senin 27 Juli 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi pasca insiden bentrokan yang terjadi di kawasan Jalan Tambak sehari sebelumnya. Penerapan PJJ dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa serta tenaga pendidik. Meski belajar dari rumah, proses pembelajaran dipastikan tetap berlangsung sesuai dengan jadwal. Camat Menteng Nur Helmi Safitri mengatakan PJJ diberlakukan sementara hingga situasi di sekitar lokasi dipastikan benar-benar kondusif.
7: Kalau memang sudah kondusif, kita langsung kembali. Sampai kampanye belum ada kepastian,
6: Lebih lanjut, Nur Helmi menjelaskan pihak kecamatan bersama aparat keamanan akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan. Selain itu, koordinasi dengan tokoh masyarakat, RT RW, tokoh agama, dan pemuda sekitar juga dilakukan untuk menjaga kondusivitas wilayah serta mencegah munculnya provokasi. Sementara itu, aparat gabungan dari Polri dan TNI juga masih melakukan pengamanan di sekitar lokasi bentrokan. aktivitas masyarakat di kawasan Jalan Tambak juga terpantau atau dilaporkan telah kembali normal. Namun pengamanan tetap dilakukan sebagai langkah antisipasi. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dinas Kesehatan Provinsi Jambi terus mendorong masyarakat memanfaatkan layanan deteksi penyakit sejak dini untuk mengejar realisasi cek kesehatan gratis yang baru mencapai 11,5% dari target 3,7 juta jiwa. Sri Wahyuni dari RRI Jambi melaporkan selengkapnya.

0: Pendengar, capaian program cek kesehatan gratis CKG di Provinsi Jambi hingga saat ini baru mencapai 11,5% dari target 3,7 juta jiwa di sepanjang tahun 2026. Karena itu, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi terus mendorong masyarakat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Dewi Lestari mengatakan, meski capaian saat ini telah mencapai 11,5%, pihaknya menilai jumlah tersebut masih perlu terus ditingkatkan. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis di puskesmas maupun fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk. Selain tidak dipungut biaya, pemeriksaan dini diharapkan mampu mencegah penyakit berkembang menjadi lebih parah dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
1: Masyarakat Provinsi Jambi jangan ragu ya untuk datang memeriksakan dirinya ke fasilitas di klinik yang sudah ada maupun di seluruh puskesmas yang ada di Provinsi Jambi, agar kita lebih peduli dengan kesehatan kita, sehingga jika ditemukan gejala-gejala penyakit seperti hipertensi, itu bisa mencegah supaya tidak menjadi stroke. Jadi CKG ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat, karena ini juga tidak dibebani biaya ya.
0: Sementara itu, salah satu warga Jambi, Liz Hayati, menilai program cek kesehatan gratis sangat membantu masyarakat. Namun untuk pelaksanaannya, pihak puskesmas maupun dinas kesehatan harus gencar melakukan jemput bola, bukan hanya di lingkungan organisasi perangkat daerah OPD dan sekolah-sekolah, tetapi juga melakukan jemput bola ke desa-desa. Karena sebagian besar masyarakat di desa berprofesi sebagai petani yang sulit untuk meluangkan waktu mengunjungi puskesmas.
2: Program cek kesehatan gratis ini kan sangat membantu, tapi untuk warga yang rumahnya jauh dari puskesmas masih cukup sulit untuk mengakses layanan tersebut. Nah, apalagi untuk petani di daerah, kayaknya tuh sulit untuk ngeluangin waktu pergi ke puskesmas karena kan harus bekerja di kebun. Mungkin kedepannya petugas bisa sering jemput bola dengan datang langsung ke desa atau ngadain di kantor desa.
0: Menurut Liz Hayati, selain meningkatkan layanan jemput bola, pelayanan di puskesmas juga bisa diperpanjang hingga sore hari agar masyarakat yang tidak bisa melakukan kunjungan di pagi hari atau siang hari bisa melakukan kunjungan pada sore hari. Demikian dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Organisasi Lingkungan Mitra Bentala Lampung mendesak pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam melakukan upaya pelestarian ekosistem mangrove di Provinsi Lampung. Dari RRI Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan.
4: Organisasi Mitra Bentala Lampung menilai saat ini kondisi hutan mangrove di wilayah pesisir Lampung semakin terancam. Manajer Advokasi dan Pengembangan Masyarakat Mitra Bentala Lampung, Mas Habi, mengatakan, dari 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung, hanya 5 kabupaten dan 1 kota yang memiliki wilayah pesisir. Sementara kondisi hutan mangrove di wilayah pesisir Lampung saat ini, dari penelitian yang dilakukan Mitra Bentala, terus mengalami penyusutan setiap tahunnya. Sehingga organisasi lingkungan tersebut mendesak agar pemerintah Provinsi Lampung dapat aktif melakukan perlindungan mangrove sesuai peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2025 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
5: Kondisinya kan hanya beberapa wilayah saja ya yang masih ada sisa mangrove ya. Provinsi Lampung kita ada 6 kabupaten, 1 kota kita yang punya pesisir ya. Dan tidak semua kabupaten kota itu juga kondisi mangrove-nya juga bagus gitu kan, hanya beberapa wilayah saja. Saya melihat bahwa ini penting ya, melihat kondisinya yang makin terancam, kemudian keberadaan mangrove ini kan sangat penting bagi masyarakat pesisir ya untuk keberlangsungan hidupnya, maka perlu pemerintah untuk melakukan soal perlindungan gitu kan. Nah, ini kan sesuai dengan tahun yang lalu ya, tahun 2025 kan ada peraturan pemerintah ya nomor 27 tahun 2025 itu tentang pelindungan dan pengelolaan hutan mangrove, ekosistem mangrove. Nah, mestinya ini yang di tingkat daerah ya, provinsi maupun kabupaten kota juga merujuk peraturan pemerintah ini untuk melakukan hal yang sama gitu kan, di dalam sebuah perencanaan daerahnya itu.
4: Sementara itu, salah seorang pelestari mangrove dari Kabupaten Pesawaran, Tony Yunizar, mengatakan hutan mangrove memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya abrasi pantai. Sehingga sejak tahun 2010, Tony bersama belasan warga mulai menggagas wilayah konservasi mangrove di Desa Gebang yang diberi nama mangrove Petengoran.
6: Kalau bicara konteks pelestariannya itu sudah kita mulai dari tahun 2010. Tapi kita pertama mengawal ini di tahun 2008. Cuman konteksnya hanya bagaimana menghentikan aktivitas beberapa teman masyarakat yang tadinya merusak hutan mangrove. Kalau awal dulu kita bibitnya masih dari beberapa teman-teman. Kalau dulu kan kita kadang dari teman-teman di Krui. Nah sekarang kita sudah bisa menghasilkan bibit sendiri.
7: Budidaya ya?
6: Iya,
7: persemaian.
4: Lebih lanjut, Tony Yunizar mengatakan, dengan keberadaan hutan mangrove yang lestari, maka selain dapat menjadi ekowisata, juga dapat menjadi benteng alami dalam mencegah abrasi pantai. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG Saipul menyampaikan operasional 6 dapur dihentikan sementara sebagai bagian dari evaluasi untuk menjamin keamanan pangan dan kualitas pelayanan. Dari RRI Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan.
8: 6 dapur penyedia program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Lampung dihentikan sementara operasionalnya sebagai bagian dari evaluasi untuk menjamin keamanan pangan dan kualitas layanan. 2 dapur dihentikan menyusul dugaan keracunan yang dialami puluhan pelajar di Kabupaten Tanggamus dan Pesawaran. Sedangkan 4 dapur lainnya disetop sementara karena masih harus melengkapi persyaratan administrasi serta melakukan perbaikan fasilitas sesuai petunjuk teknis penyelenggaraan program. Kepala Satu Tugas Program Makan Bergizi Gratis Provinsi Lampung, Saipul mengatakan penghentian operasional dilakukan sebagai langkah evaluasi agar seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi memenuhi standar keamanan pangan sebelum kembali melayani penerima manfaat. Saipul menambahkan 2 dapur yang berkaitan dengan dugaan keracunan baru dapat beroperasi kembali setelah hasil pemeriksaan laboratorium keluar dan seluruh rekomendasi dari Dinas Kesehatan maupun tim pengawas dipenuhi. Sementara itu, 4 dapur lainnya diwajibkan menyelesaikan perbaikan infrastruktur dan melengkapi dokumen pendukung sebelum kembali menjalankan operasional.
9: Prosedural yang ada, SOP yang ada, sarana-prasarana yang ada gitu ya. Apakah itu sudah memenuhi standar lagi atau belum, apa yang kurang. Kemudian termasuk kita pembinaan kepada relawan sana dan mitranya. Kalau itu sudah selesai semua, sudah dipandang sama SPPK-nya sudah boleh melaksanakan lagi, itu diusulkan ke pusat lagi untuk bisa diaktif.
8: Sementara itu, Ketua DPD 1 APPMBG Lampung, Gandhi Liorba Indra mengatakan, pengurus dan anggota memiliki tanggung jawab menjaga mutu layanan MBG. Komitmen tersebut harus diwujudkan melalui penyediaan makanan bergizi dan pengelolaan dapur yang sesuai ketentuan.
10: Sebagai insan yang sudah mendedikasikan diri di MBG ini, maka hendaklah kita berkomitmen pertama, jaga kualitas gizi yang akan kita sajikan kepada adik-adik kita selaku generasi penerus. Yang kedua adalah lengkapi seluruh unsur prasyarat.
8: Komitmen tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program MBG sekaligus meningkatkan kualitas gizi bagi generasi penerus. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kilas Berita.
12: Harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian kompak turun pada perdagangan hari ini Selasa 28 Juli 2026. Mengacu pada laman Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 dan UBS sama-sama turun Rp16.000 per gramnya dibandingkan perdagangan sebelumnya. Harga emas Galeri 24 kini berada di level Rp2.587.000 per gram, sedangkan emas UBS berada di level Rp2.599.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
11: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
3: Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin resmi meluncurkan program Keluarga Maju atau PKM sebagai salah satu program unggulan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari RRI Palembang, Muhammad Maulana melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin resmi menggeber program Keluarga Maju atau PKM sebagai salah satu program unggulan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini menjadi bagian dari 22 program strategis pemerintah daerah yang dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan keluarga. Wakil Bupati Musi Banyuasin, Rohman, mengatakan PKM tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan sosial. Program tersebut difokuskan untuk membangun kemandirian masyarakat melalui bantuan modal usaha, pelatihan kerja, serta dukungan pendidikan yang berkualitas. Menurut Rohman, program Keluarga Maju merupakan implementasi dari janji politik Bupati Musi Banyuasin yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
13: Jadi bermula kami mendapatkan informasi di awal bahwa Mubah ini kaya tapi penduduknya belum kaya. Maka kami buat program bagaimana supaya angka kemiskinan di Mubah ini bisa diturunkan. Salah satunya itu dengan program PKM.
7: Pelaksanaan program juga diperkuat melalui peraturan bupati dan petunjuk teknis pada masing-masing perangkat daerah. Dengan dasar tersebut, PKM diharapkan berjalan secara terarah, terukur, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menjalankan PKM turut membuahkan hasil. Pada penilaian tahap pertama perencanaan pembangunan dan program dalam ajang penghargaan pembangunan daerah atau PPD tahun 2026, Kabupaten Musi Banyuasin meraih predikat Kabupaten Terbaik 1 Provinsi Sumatera Selatan untuk kategori program prioritas kepala daerah melalui program Keluarga Maju. Prestasi tersebut menjadi indikator bahwa perencanaan pembangunan yang dijalankan dinilai mampu menghadirkan program yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, salah seorang warga Musi Banyuasin, Rusdi, mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah daerah melalui program Keluarga Maju. Ia berharap program tersebut terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kemandirian ekonomi keluarganya.
14: Terima kasih kepada Bapak Bupati kita, Haji Muhammad Toha, atas bantuannya PKM buat kami. Semoga kedepannya kami bisa maju kembali dan untuk tahap kedua akan segera kami terima cairnya.
7: Dari Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran di Kota Semarang dihentikan operasionalnya imbas dari efisiensi anggaran. Rahma Purwanto dari RRI Semarang melaporkan.
15: Meskipun kena efisiensi, kami tetap mencoba memberikan pelayanan ke masyarakat.
16: Efisiensi anggaran rupanya berdampak pada pemeliharaan armada Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kota Semarang. Dari 15 armada yang dimiliki, 5 unit kendaraan terpaksa dikandangkan tahun ini akibat keterbatasan anggaran pemeliharaan. Sekdin Damkar Kota Semarang Ade Bakti Aryawan mengatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran membuat instansinya hanya memperoleh alokasi anggaran sekitar 41 miliar rupiah. Sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan rutin seperti gaji pegawai, tunjangan, hingga biaya operasional lainnya. Menurut Ade, setelah kebutuhan rutin terpenuhi, anggaran yang tersedia untuk pemeliharaan armada dan pengadaan sarana pendukung menjadi terbatas. Dana yang dapat digunakan untuk kebutuhan tersebut hanya tersisa 6 miliar rupiah. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Damkar Kota Semarang tetap berupaya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Ade menyebut kebijakan efisiensi tidak hanya dirasakan pihaknya, tetapi juga seluruh OPD di lingkungan Pemkot Semarang. Berbagai langkah edukasi dan pencegahan terus dilakukan untuk menekan potensi kebakaran sehingga kebutuhan pengerahan armada dapat diminimalkan. Namun jumlah kejadian kebakaran saat ini justru mengalami peningkatan sepanjang Juni hingga Juli 2026 ini.
15: Meskipun kena efisiensi, kami tetap mencoba memberikan pelayanan ke masyarakat ini maksimal dengan cara peningkatan kemampuan masyarakat dalam pencegahan, kesadaran masyarakat dalam penanganan kejadian kebakaran dini. Dan alhamdulillah di tahun ini atas perhatian Ibu Wali Kota dan TAPD kami sudah ditambahi 3 unit armada rescue tadi untuk non-kebakaran, 1 unit kendaraan pemadaman yang kecil 800 liter. Tujuannya apa? Ketika kemarin ada kejadian sampai meninggal di Semarang Timur tahun lalu, karena kami harus ngolor selang sampai dengan 200 meter.
16: Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang Dini Inayati menilai pelaksanaan efisiensi anggaran perlu mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan publik termasuk layanan damkar. Menurutnya apabila kebutuhan operasional meningkat, pemerintah daerah memiliki mekanisme untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut.
17: Kendaraan itu akan beristirahat ketika memang tidak ada bencana gitu. Tapi ketika ada bencana ya kendaraan itu mau tidak mau harus jalan gitu. Kalaupun tidak bisa mencukupi anggaran untuk operasional dan maintenance kendaraan damkar gitu, kita punya anggaran cadangan.
16: Dini lebih lanjut mengatakan anggaran operasional dan pemeliharaan sebenarnya telah disusun sejak tahap perencanaan APBD berdasarkan proyeksi kebutuhan selama 1 tahun. Ia menilai layanan damkar merupakan bagian dari pelayanan kebencanaan sehingga operasionalnya perlu tetap berjalan ketika dibutuhkan. Rama Puanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Sore hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.
11: Kabar Bursa dan Rupiah terkini Pro 3 RRI.
3: Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada sesi 1 perdagangan berada di level 6.183,16. Sasah Nia melaporkan. Sasah.
18: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada sesi perdagangan sesi 1 perdagangan siang ini di mana hingga penutupan sesi pertama IHSG turun 0,04% atau sekitar 2,63 poin ke level 6.183,16. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di angka 6.199,44, sedangkan untuk angka terendah berada di level 6.146,28. Sebelumnya, IHSG juga dibuka melemah pada pagi tadi di mana berada pada level 6.175,2 atau turun sekitar 10,58 poin dibandingkan penutupan sebelumnya. Meski dibuka melemah, tim analis memperkirakan bahwa IHSG masih berpeluang untuk menguji level resistensi di kisaran 6.220. Namun setelah itu IHSG juga dinilai masih rentan kembali terkoreksi dengan target jangka menengah pada level 6.050 hingga 6.150. Menurut analis, penurunan harga minyak mentah menjadi salah satu sentimen yang mempengaruhi pergerakan pasar. Harga minyak turun seiring meredanya konflik Amerika Serikat dan juga Iran sehingga menekan kinerja saham perusahaan minyak di Bursa Amerika Serikat. Selain itu juga pelaku pasar masih menantikan keputusan suku bunga The Fed yang akan diumumkan pada Rabu waktu setempat. Sementara itu, dari dalam negeri, investor masih mencermati proses penunjukan Gubernur Bank Indonesia atau BI yang masih definitif, di mana tim analis menilai transisi kepemimpinan BI diharapkan akan berjalan lancar guna menjaga kredibilitas dan juga independensi dari bank sentral. Sekian perkembangan pasar keuangan siang ini. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Sasa. Dan pendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
11: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberdayakan masyarakat serta mengelola kawasan transmigrasi.
2: Dan pemerintah dapat memastikan bahwa kegiatan perdagangan berlangsung secara tertib, adil, dan bertanggung jawab.
0: Sari berita, Indonesia mengirimkan sejumlah delegasi ke Tiongkok untuk studi banding dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang, menegaskan kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Para pejabat kemanusiaan PBB menyuarakan peringatan terkait meningkatnya kekerasan di seluruh wilayah tepi barat. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 28 Juli 2026, saya Rudi Zain. Indonesia mengirimkan sejumlah delegasi ke Tiongkok untuk studi banding dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
3: Untuk membangun kawasan transmigrasi yang lebih hebat.
4: Indonesia mengirimkan delegasi ke Tiongkok untuk melakukan studi banding dalam bentuk kegiatan seminar terkait pengembangan kawasan transmigrasi. Kegiatan seminar bertujuan untuk meningkatkan potensi melalui pengembangan produk unggulan dan ilmu pengetahuan yang dapat memberdayakan masyarakat. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya belajar dari pengalaman Tiongkok dalam proses transformasi dan revolusi. Kerjasama bilateral yang lebih erat dengan Tiongkok diharapkan dapat memperkuat hubungan dan rasa persaudaraan antar kedua negara. Sebanyak 37 peserta delegasi seminar akan mengikuti kegiatan selama 2 minggu dengan belajar berbagai hal terkait pengembangan transmigrasi. Hasil dari seminar tersebut diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang dapat dituangkan dalam kebijakan transmigrasi di Indonesia.
3: Akan menjadi bagian dari studi lapangan bagaimana agar dengan keberagaman kawasan transmigrasi dari Sabang sampai Merauke itu bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, dan dapat meningkatkan potensi pengembangan produk unggulan di masing-masing kawasan transmigrasi. Kami menginginkan bahwa dengan belajar di Cina secara langsung, ilmunya nanti bisa kita kembangkan di beberapa kawasan transmigrasi yang sesuai dengan dinamika bisa kita terapkan sebagai role model. Dan kita harapkan nanti ada peningkatan kapasitas di kawasan transmigrasi dengan pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberdayakan masyarakat serta mengelola kawasan transmigrasi.
4: Salah satu peserta seminar ke Tiongkok dari perwakilan Universitas Pajajaran, Deru, mengapresiasi Kementrans yang memberikan kesempatan studi banding. Menurutnya, persiapan yang dilakukan diantaranya memahami berbagai sektor yang akan dipelajari dalam kegiatan seminar tersebut.
5: Sebagai peserta persiapannya memang teknis, pertama memang kita yang diundang itu memang paham tentang isu transmigrasi ya. Tapi kalau secara konten, kita mempersiapkan juga materi-materi yang akan nanti kita akan bahas di situ.
4: Adapun seminar dan studi banding ke Tiongkok tersebut berfokus pada manajemen pembangunan pertanian dan pengelolaan air irigasi. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan adanya peningkatan produktivitas melalui alat pertanian yang efisien. Dari kantor Kementerian Transmigrasi Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk membangun kawasan transmigrasi yang lebih hebat.
0: Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang menegaskan kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan.
2: Pada akhirnya tujuan kita adalah membangun ekosistem perdagangan yang memberikan manfaat.
6: Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menegaskan, kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU bukan sekadar persoalan administratif. Menurutnya, kepatuhan merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Moga mengatakan, konsumen berhak memperoleh produk yang aman, bermutu, dan informasi yang benar. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan diskusi publik terkait DAMIU di kantor Kementerian Perdagangan hari ini.
2: Pada akhirnya, tujuan kita adalah membangun ekosistem perdagangan yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Konsumen memperoleh produk yang aman dan informasi yang benar. Pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya secara sehat dan berkelanjutan. Dan pemerintah dapat memastikan bahwa kegiatan perdagangan berlangsung secara tertib, adil, dan bertanggung jawab.
6: Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Immanuel Tarigan Sibero mengatakan, penyelenggaraan dan pengawasan usaha DAMIU masih menghadapi tantangan terkait kepatuhan terhadap standar, pemenuhan legalitas usaha, kualitas dan keamanan produk, serta efektivitas pengawasan dan pembinaan. Melalui diskusi publik ini, pihaknya berharap dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha, memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas sektor, serta mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan penguatan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing pihak.
7: Akhirnya, upaya perlindungan konsumen membutuhkan kerjasama. Pemerintah perlu memastikan kebijakan dan pengawasan berjalan efektif. Pelaku usaha perlu menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab. Konsumen perlu mendapatkan informasi dan edukasi yang memadai. Dan seluruh pemangku kepentingan perlu membangun kolaborasi yang berkelanjutan.
6: Sebagai bagian dari upaya memperluas edukasi kepada masyarakat, Kementerian Perdagangan menyediakan poster edukasi mengenai kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU. Kemendag juga mengajak peserta diskusi menyebarluaskan poster tersebut melalui media sosial guna meningkatkan literasi masyarakat, mendorong kepatuhan pelaku usaha, serta mewujudkan perlindungan konsumen yang semakin kuat di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mempercepat penerbitan izin edar bagi produk pangan olahan usaha mikro melalui skema perizinan bertahap. Langkah tersebut diharapkan mempermudah pelaku usaha memenuhi standar keamanan pangan sekaligus meningkatkan daya saing produknya. Hasna Nur Afifah dari Voice of Indonesia melaporkan.
8: Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menyiapkan skema baru untuk mempercepat penerbitan izin edar produk pangan olahan usaha mikro melalui mekanisme perizinan bertahap. Hal ini disampaikan dalam peluncuran program Sapa Semesta UMK Pangan Olahan yang digelar BPOM bersama Kementerian UMKM di Kompleks BPOM RI, Jakarta, Senin. Upaya ini diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan perizinan sekaligus mendorong lebih banyak usaha mikro naik kelas. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, percepatan perizinan perlu diiringi penyederhanaan mekanisme agar lebih mudah diakses pelaku usaha mikro dan kecil. Namun, menurutnya, kemudahan tersebut tetap harus berjalan seiring dengan aturan dan standar yang berlaku.
9: Kita cari sebuah pola tanpa mengesampingkan aturan atau mekanisme kepentingan BPOM, tapi kita juga bisa mungkin membangun sebuah mekanisme atau sistem yang juga bisa mempermudah teman-teman usaha mikro, kecil, dan menengah, yang tentunya kita tahu bahwa yang mikro tentunya nggak mungkin secara aturan disamakan dengan yang kecil. Yang kecil juga secara aturan nggak mungkin disamakan dengan yang menengah. Menengah juga mungkin nggak bisa disamakan dengan besar.
8: Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pihaknya berkomitmen memperluas layanan pendampingan bagi UMK pangan olahan melalui skema perizinan yang lebih adaptif. Ia menyebut, BPOM tengah menyiapkan regulasi baru agar usaha mikro dapat meningkatkan status perizinannya secara bertahap.
10: Kami akan keluarkan peraturan baru supaya yang mikro ini bisa naik pangkat. Cara naik pangkatnya apa? Kalau yang mikro itu di bawah 1 miliar modalnya. Kalau yang kecil kan sudah 2 miliar sampai 5 miliar. Kalau yang menengah 5 sampai 10. Di atas 10 itu sudah besar modalnya. Jadi dengan hitungan begitu, kalau kita bantu dapurnya diperbaiki, kemudian ininya diperbaiki, dia akan bisa mendapatkan nomor izin berupa makanan domestik atau MD.
8: Taruna Ikrar menambahkan skema perizinan tersebut diibaratkan seperti jenjang pendidikan, sehingga pelaku usaha tidak harus langsung memenuhi seluruh persyaratan izin edar tingkat tertinggi, melainkan dapat naik kelas secara bertahap sesuai peningkatan kapasitas usaha. Ia juga menyebut peningkatan kelas usaha mikro juga berpotensi memperbesar kontribusi ekonomi nasional dari sekitar 6.000 triliun rupiah menjadi hingga 10.000 triliun rupiah setiap tahun, sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintah. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menindaklanjuti keluhan asosiasi sopir truk terkait dengan penyaluran BBM subsidi. Hasil pertemuan dengan Pertamina dan aparat penegak hukum, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan memperkuat pengawasan terhadap penjualan BBM subsidi di SPBU, termasuk menindak praktik penyalahgunaan barcode dan penjualan di atas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Wilhelmus Tri Putra dari RRI Pontianak melaporkan.
11: Keluhan terkait penyaluran BBM subsidi disampaikan Asosiasi Sopir Kalimantan Barat dalam pertemuan bersama Gubernur Kalbar, Pertamina, Dinas Perhubungan, serta aparat penegak hukum. Sejumlah persoalan menjadi perhatian diantaranya dugaan penjualan BBM subsidi di SPBU dengan harga di atas harga eceran yang ditetapkan pemerintah, serta penyalahgunaan barcode yang digunakan berulang kali. Gubernur Ria Norsan menyebut pemerintah Provinsi Kalbar akan berkoordinasi dengan Pertamina, Hiswana Migas, Dinas Perhubungan, serta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.
12: Nah, ternyata apa yang mereka sampaikan keluhan itu, ya, pertama masalah harga di atas head di SPBU yang dijual SPBU, nah ini sudah melanggar aturan, ya. SPBU tidak boleh menjual harga minyak subsidi di atas harga head yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Itu. Nah, dan ini terjadi katanya dan juga dilakukan ya oleh SPBU yang oknum-oknum SPBU. Ya. Nah, kemudian juga tadi juga ada juga permasalahan pelansir, nah, pelansir yang menggunakan barcode berkali-kali, misalnya barcode-nya tuh mungkin barcode teman di scan ya, nah kemudian dibawa lagi di situ, nah sehingga pada saat teman itu ingin mengisi minyak, ternyata dia udah mengisi katanya itu.
11: Norsan menambahkan pengawasan dan penegakan hukum akan dilakukan untuk memastikan BBM subsidi disalurkan kepada masyarakat yang berhak, termasuk para pengguna solar subsidi dari kalangan sopir. Sementara itu, Sales Area Manager Pertamina Patraniaga Kalimantan Barat Widi Tri Adi Hidayat menegaskan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi terus dilakukan dengan memanfaatkan sistem digitalisasi dan berkoordinasi bersama pemerintah daerah serta aparat penegak hukum.
13: Ranah kami ada di ranah operasional dan administrasi. Kami sudah mempunyai beberapa tool seperti subsidi tepat dan digitalisasi, itu yang kita terus lakukan evaluasi terkait penyaluran BBM subsidi khususnya. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh baik itu operator atau SPBU, itu juga kita selalu tindak tegas. Nah, untuk pengawasan kita juga berkoordinasi dengan Pemda, baik itu provinsi ataupun di kabupaten kota, dan beserta dengan aparat penegak hukum untuk kita sama-sama melakukan pengawasan dalam penyaluran BBM subsidi ini.
11: Sementara itu, perwakilan Asosiasi Sopir Truk Kalimantan Barat, Ali, menyambut baik hasil pertemuan tersebut. Para sopir kini menunggu implementasi keputusan di lapangan. Mereka berharap pengawasan dan penegakan hukum benar-benar memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan BBM subsidi.
14: Keputusan hari ini tinggal kita real pelaksanaan di lapangan saja. Dan kami menginginkan apa yang menjadi keputusan dari Pemda, baik pun Pertamina ataupun dari aparat penegak hukum, itu betul-betul murni keterpihakannya kepada pengguna yang layak mendapatkan hak-hak mereka sebagai pengguna solar subsidi.
11: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen melanjutkan koordinasi dengan pihak terkait agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Wilhelmus melaporkan.
0: Dan kita beralih ke informasi lainnya. Upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok terus diperkuat. Bank Indonesia, perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan tim pengendali inflasi daerah Kota Kupang menggelar gerakan pangan murah untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Alotani melaporkan selengkapnya.
15: Gerakan pangan murah sebagai salah satu langkah nyata tim pengendalian inflasi daerah Kota Kupang dalam menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia.
16: Gerakan pangan murah yang berlangsung sehari di Pasar Oebebo, Senin 27 Juli 2006 mendapat antusias masyarakat Kota Kupang berbelanja. Wali Kota Kupang dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten 2 Sekda Kota Kupang, Ignatius Lega menyampaikan bahwa ketahanan sebuah daerah tidak hanya diukur dari banyaknya persediaan yang dimiliki. Akan tetapi, daerah memastikan setiap keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tenang.
15: Kondisi Kota Kupang tetap aman dan terkendali berkat kerjasama yang erat antara pemerintah Kota Kupang, Bank Indonesia, Bulog, pemerintah Provinsi NTT, para distributor, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan. Kebutuhan pokok masyarakat terus kita jaga agar tetap tersedia.
16: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Kupang yang bersinergi dengan Bank Indonesia mengendalikan inflasi daerah melalui gerakan pangan murah. Karena berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,56% year on year dengan indeks harga konsumen IHK mencapai 111,34.
17: Harapan kami dengan adanya gerakan pangan murah ini dan nantinya akan dilanjutkan di 5 kecamatan lainnya, itu akan bisa menekan inflasi Kota Kupang di bawah sasaran target inflasi di bawah 3,5% lah. Saat ini ada di sini komoditas yang memang pada bulan Juni kemarin itu mencatatkan sumbangan inflasinya agak lumayan tinggi. Ada cabai rawit, ada beras, sayur, ada ikan.
16: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang, Muhammad Khairil, menyampaikan bahwa gerakan pangan murah akan diselenggarakan di 6 kecamatan hingga Agustus 2026. Ia berharap gerakan pangan murah dapat memberi manfaat nyata, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menekan inflasi daerah. Sementara itu, staf Perum Bulog NTT, Fani, menyampaikan komoditi yang dijual pada gerakan pangan murah berupa beras SPHP, minyak goreng kita, gula manis, bawang putih. Juga tersedia telur ayam buras, cabai rawit, ikan, dan sayur-sayuran segar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau yang melanda Kalimantan Selatan mengganggu operasional produksi air bersih PAM Banjarmasin. Debit air baku di saluran irigasi pematang bahkan dilaporkan turun hingga ke angka nol dan tidak dapat beroperasi untuk sementara waktu. Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan.
18: Nol lah ibaratnya, dan memang kita tidak bisa berproduksi, memang benar kejadian.
19: Musim kemarau yang melanda Kalimantan Selatan mengganggu operasional produksi air bersih PAM Banjarmasin. Debit air baku di saluran irigasi pematang bahkan dilaporkan turun hingga nol, menyebabkan instalasi pengolahan air atau IPA pematang tidak dapat beroperasi untuk sementara waktu. Meski demikian, distribusi air bersih kepada pelanggan di Kota Banjarmasin dipastikan tetap berjalan normal setelah PAM Banjarmasin mengalihkan seluruh pasokan air baku dari intek Sungai Tabuk. Direktur Operasional PAM Banjarmasin Irwan Firmana mengatakan, langkah cepat tersebut diambil agar kebutuhan air bersih masyarakat khususnya di wilayah Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan tetap terpenuhi. Menurut Irwan, pengalihan produksi ke Sungai Tabuk membuat biaya operasional meningkat. Hal itu disebabkan kualitas air sungai membutuhkan penggunaan bahan kimia lebih banyak dalam proses pengolahan, ditambah konsumsi listrik yang naik karena seluruh pompa harus bekerja secara maksimal. Menyikapi kondisi tersebut, jajaran operasional PAM Banjarmasin langsung melakukan penelusuran hingga bendungan Karang Intan di Desa Mali-Mali. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa penyebab berkurangnya aliran air ke saluran irigasi pematang bukan semata akibat musim kemarau, tapi perubahan pengaturan pintu air untuk memenuhi kebutuhan air tambak ikan yang mengalami kekeringan.
18: ada laporan pematang irigasi debitnya 0 lah ibaratnya, dan memang kita tidak bisa berproduksi, memang benar kejadian tersebut. Jadi kita mengandalkan biasanya di air baku itu di pematang yang diambil air bakunya dari irigasi dan juga di Sungai Tabung.
19: Di sisi lain, berkurangnya tekanan air leding mulai dirasakan warga Banjarmasin. Rian, warga Teluk Tiram, menyampaikan tekanan air leding pada siang hari mengalami penurunan dari biasanya. Kondisi ini seringkali ia rasakan setiap tahun, terutama pada saat kemarau melanda. Akibatnya, ia pun menyediakan penampungan untuk antisipasi jika distribusi air bersih dihentikan.
20: Saya di kawasan Purnamasari itu kadang kalau siang itu agak sekecil jalannya, cuman kalau malam itu sudah mulai deras gitu lah. Jadi biasanya malam aja nunggu untuk jaringan airnya bisa lancar. Tapi ya sudah, kalau memang kami sering biasanya menggunakan tandon biar ada asupan air.
19: Saat ini produksi air bersih Pamandar Masih telah kembali menggunakan pasokan utama dari saluran irigasi pematang yang dipadukan dengan intake Sungai Tabuk sebagaimana kondisi normal. Diharapkan kejadian serupa tidak kembali terulang, terutama di tengah musim kemarau yang menyebabkan debit air di Bendungan Karang Intan terus mengalami penurunan. Juma Muhammad melaporkan.
0: Para pejabat kemanusiaan PBB pada Senin kemarin menyuarakan peringatan terkait meningkatnya kekerasan di seluruh wilayah tepi barat yang diduduki dalam beberapa hari terakhir. Hal itu dikutip dari Antara pada hari ini dan kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, menyampaikan bahwa gelombang baru serangan di tepi barat telah menewaskan sedikitnya 8 warga Palestina, termasuk seorang anak dan 2 warga Israel dalam 4 hari terakhir, serta menyebabkan banyak orang lainnya terluka. Menurut OCHA, rumah, masjid, pepohonan, dan fasilitas pertanian dibakar, dirusak, atau dalam beberapa kasus dihancurkan. Gelombang kekerasan terbaru disebut juga telah memaksa sedikitnya 10 keluarga Palestina mengungsi. Dan selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan PSSI atas naturalisasi Michael Becker sehingga mampu mempersembahkan penampilan gemilang bagi skuad Garuda. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdulitiloli.
21: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Siap-siap lakukan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur.
22: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan PSSI atas naturalisasi Michael Becker. Pernyataan ini disampaikan Hartman atas penampilan gemilang pemain berusia 19 tahun itu. Michael mempersembahkan 3 gol yang membawa skuad Garuda melibas Kamboja 5-1 pada laga pertama penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Cibinong tadi malam. Hartman meyakini cepatnya proses naturalisasi Michael karena usaha dari begitu banyak pihak yang berada di balik layar.
23: Dan saya harus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dan Presiden Republik Indonesia atas dukungannya untuk mendatangkan Michael Becker. Dukungan yang telah diberikan, kerja keras yang dilakukan untuk mewujudkan hal ini. Maksud saya, pemuda ini baru saja menjalani debut impian. Performa tim yang luar biasa dan momen yang sangat spesial untuk seorang pemuda. 3 gol pada debut internasionalnya, momen yang sangat spesial. Saya pikir ada banyak orang di balik layar yang harus kita ucapkan terima kasih karena telah mewujudkan momen ini, termasuk Michael.
22: Michael Becker melalui kesempatan yang sama juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua orang yang membantu proses naturalisasinya sehingga ia bisa bergabung bersama tim dan mendapatkan debut pertama dengan mempersembahkan hat-trick bagi tim Merah Putih.
23: Saya hanya ingin mengulangi apa yang dikatakan coach. Ada banyak orang di balik layar yang membantu saya sampai di sini dan saya tidak akan berada di sini tanpa mereka. Jadi terima kasih banyak untuk mereka dan tentunya ya, ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, perasaan yang luar biasa.
22: Kemenangan atas Kamboja 5-1 membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia memiliki lebih banyak gol dan berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini, bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami, dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, selamat siang.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu?

0: tapi mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kebut-kebutan, ugal-ugalan biar kaya raja jalanan. Brum brum neng. Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan, tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
0: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita. Karena masa depan mereka begitu berharga.

0: untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini, yang memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
1: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia menyapa siang. Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kota Cimahi, Jawa Barat. Dan hal ini menindaklanjuti keputusan Wali Kota Cimahi terkait penetapan status siaga darurat kekeringan yang berlaku hingga 30 September 2026. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah melakukan mitigasi pencegahan terhadap sekitar 226

yang terpapar ekstremisme sepanjang 2024-2025. Upaya mitigasi tersebut dilakukan melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Biro Pengamanan Internal Polda Metro Jaya memeriksa Kasat Narkoba Polres Tangerang Selatan AKP Pardiman. Selain masalah tanggung jawab pengawasan kepada bawahan, pendalaman juga dilakukan terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Mundurnya pimpinan Bank Indonesia memunculkan perhatian pelaku pasar dan dunia usaha. Di tengah ketidakpastian global, kepastian kepemimpinan dan arah kebijakan moneter menjadi penting untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan perekonomian. Bagaimana dampak mundurnya pimpinan Bank Indonesia terhadap kepercayaan pasar saham, dunia usaha, dan stabilitas ekonomi Indonesia? Dan siang hari ini kami akan hadirkan perbincangannya mengenai pasar saham, pengusaha, dan stabilitas ekonomi menanti kepastian pasca mundurnya pimpinan Bank Indonesia bersama dengan Direktur Reliance Sekuritas TBK atau Reli, Reza Priyambada.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Reza, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Mas. Selamat siang Pro 3 RRI.
1: Iya. Pak, gimana awalnya pasar menerima kabar mundurnya Gubernur BI ketika itu, Pak?
3: Iya, baik. Terima kasih. Jadi, ini kan boleh dikatakan berita yang mengejutkan lah. Gitu kan. Boleh dibilang kami pun dari sisi market juga tiba-tiba mendapatkan berita bahwa Ferry Karim mengundurkan diri dari jabatan beliau gitu kan. Nah, pengunduran diri ini kan ya memang kalau kita lihat secara jabatan ya namanya pejabat mengundurkan diri itu kan ya hal yang wajar ya gitu. Nah, tapi apabila dilakukan secara tiba-tiba gitu kan, terus kemudian tidak ada suatu kejadian khusus gitu ya. Nah, ini kan bisa menimbulkan pertanyaan gitu kan, menimbulkan pertanyaan dan mungkin bisa saja dimanfaatkan sebagai ajang spekulasi di market. Nah, seperti itu gitu kan. Nah, padahal kita tahu bahwa saat ini BI pun ya dan juga pemerintah kan juga sedang berjuang nih untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Gitu. Nah, tapi dengan adanya kemunduran ini ya malah banyak menimbulkan spekulasi lah seperti itu Mas. Okay. Nah, kalau misalkan pejabat itu mundur karena misalkan tersangkut kasus korupsi gitu kan, terus karena kayak kemarin tuh tiba-tiba di rumahnya ketemu ketemu emas gitu kan. sampai harus dicari tahu siapa pemilik maupun kehasilannya. Nah, itu wajar lah gitu kan. Tuh karena mundur memang karena ada kasus kan. Tapi ini kan enggak ada kasus yang menimpa beliau gitu kan. Tiba-tiba beliau mundur kan jadi pertanyaan besar gitu kan. Okay. Apa nih kan gitu kan. Yeah. Apakah hanya masalah kesehatan aja atau atau mungkin karena apa? Nah, ini yang akhirnya membuat spekulasi ya akhirnya masuknya saya ke sarana politik. Nah, itu yang selesai katakan kalau market udah dicampur urusan politik itu yang agak repot sih gitu loh Mas.
1: Oke. Seberapa besar sih Pak pengaruh sentimen tersebut yang tadi Bapak sebutkan itu terhadap pergerakan IHSG kita kemarin ini terutama Pak?
3: Kemarin jadi gini, kalau kemarin itu kan memang market kita itu memang ada sentimen negatif juga dari global gitu kan gitu. Dan kebetulan pengunduran diri beliau itu berbarengan gitu dengan sentimen global yang memang sedang negatif gitu. Nah, jadi kalaupun misalkan kemarin IHSG kita turun, kemudian nilai tukar rupiah kita katakanlah turun sampai ke level 18 ribuan, terus kita katakan bahwa 100% itu karena mundurnya beliau, itu juga agak bias juga gitu loh Mas. Karena di saat yang bersamaan itu memang ada kejadian sentimen global yang memang negatif yang mempengaruhi market kita.
1: Okay.
3: Tapi memang kalau Mas cek di lapangan gitu ya tentu banyak pelaku pasar pun juga mempertanyakan gitu ada apa kebutuhan beliau ini ada apa gitu kan. Itu yang menjadi pertanyaan dan juga spekulasi di market.
1: Sektor saham apa ini Pak yang paling terasa dampaknya Pak?
3: Ya kalau kita bicara terkait dengan BI ya, BI itu kan fungsinya memang menstabilkan nilai tukar rupiah lewat fasilitas atau lewat alat moneter lah. Alat moneternya itu kan lewat suku bunga kan gitu. Nah, ketika suku bunga ini menjadi dalam tanda kutip ya, jadi tidak jelas itu ya, tentu ini akan mempengaruhi arah ke depan dari tingkat suku bunga kan. Maka perbankan itu juga pasti akan berpengaruh ya kan. Terus kemudian belum lagi ya, karena mungkin ada efek ke pelemahan nilai tukar rupiah, mungkin ya ke emiten-emiten yang yang berbasiskan infrastruktur maupun konsumer, ini kan juga ada imbasnya juga dengan adanya pelemahan nilai tukar rupiah kan gitu. Yeah, nah, itu yeah. yang kita bisa lihat.
1: Sesignifikan apa juga nih Pak Reza terhadap pergerakan rupiah kita ini Pak?
3: Ya, kalau kita lihat impact-nya kalau dibilang signifikan sih enggak ya gitu. Karena ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah kemarin itu kan karena memang bersamaan juga dengan sentimen global kan gitu. Kita tahu bahwa di mana di global itu kan pergerakan dari USD itu kan juga sedang mengalami kenaikan karena di sana ada spekulasi bahwa The Fed akan menaikkan tingkat suku bunganya kan gitu, sehingga nilai tukar USD itu menguat itu, akibatnya kita punya nilai tukar rupiah melemah gitu. Jadi makanya tadi saya bilang kalau misalkan kita kaitkan pengunduran diri Pak Peri dengan pelemahan nilai tukar rupiah dan IHSG itu agak sangat sangat bias gitu loh, karena masih ada faktor lain yang mempengaruhi seperti itu.
1: Artinya bisa dikatakan dampak ini hanya karena faktor sentimen, tidak ada faktor eksternal penyerta, begitu?
3: Iya, kalau saya lebih ke apa ya? Ya tadi ya, lebih ke imbas sentimen aja sih mas gitu, imbas sentimen dari market. Ya.
1: Oke, Pak Reza, biasanya investor tuh gimana Pak membaca pergantian pemimpin di bank sentral ini Pak?
3: Sebenarnya sih kalau terkait dengan pergantian sih nggak ada masalah ya gitu, selama pergantian tersebut memang tidak ada masalah apapun gitu kan. Itu juga kan selama ini kan kalau kita lihat BI itu kan sudah beberapa kali berganti deputi gubernur kan gitu, sebelum Pak Peri, sebelumnya siapa gitu kan, mungkin pernah Pak Burhanuddin, pernah juga Pak Budi, bahkan waktu itu Pak Budiono juga mundurkan diri kan. Tapi saat itu kalau nggak salah kan Pak Budiono mundur karena beliau akan maju capres atau cawapres kan seperti itu. Jadi memang dinamika pergantian pejabat itu sebenarnya nggak ada masalah gitu. Cuma ya tadi saya bilang kalau misalkan pergantian ini dikarenakan ada kasus atau misalkan pergantian ini secara tiba-tiba, nah itu yang menimbulkan spekulasi di pasar gitu.
1: Ya, spekulasi di pasar ini apakah sampai menyebabkan capital outflow Pak? Ada nggak itu?
3: Saya rasa sih nggak terlalu ya gitu loh, gitu. Karena ya tadi baik lagi seperti yang tadi saya sampaikan itu, kemunduran Pak Peri itu kebetulan memang terjadi di tengah adanya sentimen negatif gitu loh, sehingga kita juga nggak bisa katakan bahwa kalaupun misalkan ada capital flow ini karena Pak Peri mundurkan diri, yang nggak bisa juga kita bilang seperti itu kan.
1: Oke. Untuk hari ini saja Pak, kondisinya gimana Pak di pasar saham dan juga mungkin pergerakan rupiah Pak?
3: Ya kalau tadi di sesi 1 ya terakhir saya lihat market memang masih ada kecenderungan negatif ya gitu kan. Karena memang bursa saham Asia kalau kita lihat sedang bergerak negatif kan. Dan kita juga tahu bahwa kondisi global ini kan boleh dikatakan mulai tidak baik-baik lagi kan setelah setelah Trump kembali melancarkan ancaman serangan ke Iran kan seperti itu. Nah ini yang membuat market kita juga cenderung turun. Nah, terus kemudian pengaruh dari The Fed itu juga masih ada, sehingga kita punya nilai tukar rupiah pun juga masih tertekan kan.
1: Oke. Dan untuk berapa hari ke depan kondisinya kira-kira seperti apa nih Pak? Mungkin dari beberapa pernyataan Bank Indonesia atau sejauh mana pula investor ini perlu mengetahui latar belakang pemimpin penggantinya ke depan sehingga menjaga stabilitas pasar kita. Gimana nih Pak Reza?
3: Itu mungkin yang jadi bahan ini ya, bahan pertimbangan juga ya gitu. Karena memang ya ada gini, kalau saya sih sebenarnya nggak masalah ya mau siapapun deputi gubernurnya ya, kalau tiba kan kalau nggak salah kan ada 4 atau 5 kan. Nah cuma ketika salah satu bapak itu yang maju gitu kan, nah ini unsur politisnya jauh lebih kuat gitu loh, seperti itu. Walaupun kita tahu Pak apa, saya mohon maaf saya nggak sebutkan nama ya, tapi mungkin pendengar politiknya tahu lah yang itu bahwa bapak ponakan itu kan meskipun memiliki kapabilitas segala macam, tapi ada baiknya tidak menjadi gubernur gitu, supaya meredam spekulasi yang ada gitu. Okay. Bukannya kami tidak percaya dengan kemampuan beliau, tapi saat ini kan unsur politis itu jauh lebih kental mas itu.
1: Okay. Ya,
3: nah unsur politis ini yang kita coba untuk redam, jangan sampai mempengaruhi ritme pasar.
1: Walaupun ada pernyataan dari Bank Indonesia tidak akan merubah arah kebijakan, tetap menjadi.
3: Betul. Tapi kan sosok itu juga akan ini kan mas, akan berpengaruh gitu loh terhadap penilaian investor juga kan gitu.
1: Jadi nah, menurut Anda
3: unsur politis lebih kuat gitu. Jadi kalau menurut saya ya mungkin bisa jadi yang yang sekarang ini mungkin ya kalau sekarang kan mungkin PJS-nya Bu Desi ya, mungkin ya Bu Desi bisa dijadikan gubernur secara definitif, atau mungkin bisa juga dari ini dari pihak luar gitu kan, mungkin nanti akan fit on proper test dan segala macam, itu mungkin akan lebih baik lah seperti itu.
1: Okay. Terakhir ini Pak Reza, langkah apa yang harus diambil dalam waktu dekat ini untuk mengembalikan tingkat kepercayaan publik kalau begitu?
3: Dari sisi mana nih?
1: Iya, yang harus diambil BI. Sebentar, Pak. Artinya?
3: Bukan Reza, Pak. Di Reliance.
1: Iya.
3: Sorry, Pak. Gimana?
1: Jadi apa yang harus dilakukan atau langkah yang harus diambil oleh Bank Indonesia agar kepercayaan pasar itu cepat stabil lagi, cepat pulih kembali nih, Pak?
3: Ya, yang pertama memastikan kepada publik gitu bahwa adanya pergantian ini ya merupakan pergantian yang biasa gitu loh. Artinya jangan sampai menimbulkan spekulasi dan sebagainya. Terus kemudian juga segera menentukan langkah-langkah perbaikan nilai tukar rupiah sih. Artinya jangan sampai ada celah ya di market atau di masyarakat bahwa adanya pergantian ini justru karena masalah politis segala macam. Nah itu jangan sampai ada cara seperti itu. Gitu. Artinya segera merumuskan langkah untuk kestabilan nilai tukar rupiah itu apa aja nih? Gitu. Nah itu yang gitu. Sama aja kayak kemarin kan ketika Mas lihat ketika terjadi pengunduran diri beberapa pihak di pasar modal kan, gitu. Mulai dari di Bursa Efek, kemudian juga ada dari beberapa petinggi OJK, karena nggak lama kan langsung keluar kan 8 pembaruan itu kan untuk menata kembali pasar modal ke depan kan itu. Nah itu ya mungkin salah satu upaya juga gitu.
1: Baik. Pak Reza Priyambada, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI di kesempatan siang hari ini Pak. Salam sehat, selamat siang.
3: Ya. Baik, ya, terima kasih.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Direktur Reliance Sekuritas TBK atau RELI, Reza Priyambada.
0: Wawancara Pro3. Kilas Berita. Kilas Berita.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait penyelidikan kasus korupsi penyalahgunaan data CSR BI dan Otoritas Jasa Keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Meskipun begitu, Budi menegaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
5: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dalam upaya menekan terjadinya stunting di masyarakat pedesaan, pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya memaksimalkan kinerja perangkat desa dan kecamatan untuk aktif mencegah dan melakukan pengawasan secara masif. Dari RRI Bandung, Nova Nugraha melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya menekan angka stunting di wilayahnya. Untuk terus menekan stunting, Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Al-Ayubi mengatakan pihaknya bahkan telah menginstruksikan camat, kepala desa, dan puskesmas untuk aktif melakukan pencegahan. Hal itu dilakukan dengan turun langsung ke masyarakat, termasuk aktif memberikan tablet penambah darah kepada remaja putri di sekolah-sekolah. Sehingga dikatakan Asep, kasus stunting tidak selalu muncul di Kabupaten Tasikmalaya.
7: Fokus pada pencegahan stunting, dan sebetulnya stunting tidak perlu terjadi lagi. Asal semuanya peduli dan penuh tanggung jawab. Karena faktanya bisa dicegah, kecuali sesuatu yang tidak bisa dicegah. Ini sesuatu yang bisa dicegah, bisa dikendalikan, bahkan bisa dihapus, tetapi tiap tahun muncul lagi. Berarti itu kita itu sebetulnya hanya kerja rutinitas.
6: Sementara itu, Hendra, warga Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, menanggapi pernyataan Wakil Bupati tersebut. Seharusnya, dikatakan Hendra, langkah ini memang sudah dilakukan oleh Pemda untuk terus menekan stunting. Sebab menurutnya, camat dan kepala desa merupakan unsur pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Sehingga camat dan kepala desa tentunya mampu bertindak cepat untuk mengantisipasi stunting. Ia berharap peran pemerintah di tingkat terbawah juga ditingkatkan agar aktif mengetahui kondisi warganya dengan baik.
8: Oh, kondisi masyarakat. Jadi kalaupun ada instruksi tersebut ya sangat inilah lebih kena gitu. Yang lebih tahu adanya kondisi masyarakat kan aparatur desa gitu. Ya sangat diapresiasi lah gitu.
6: Sementara itu, berdasarkan data pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya, saat ini Kabupaten Tasikmalaya, terutama pada angka stunting, masih berada pada angka 17,1%. Angka ini terbilang tinggi dibandingkan dengan angka stunting Jawa Barat sebesar 15,9%. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah nihilnya libur panjang pada semester kedua 2026, Dinas Pariwisata Sleman mengandalkan sport tourism sebagai daya tarik baru bagi wisatawan. Karin Anissa dari RRI Yogyakarta melaporkan.
9: Kepala Dinas Pariwisata Sleman, Edi Winaria, menyebut pihaknya terus menggenjot jumlah kunjungan wisatawan. Dia menjelaskan target kunjungan wisatawan di Kabupaten Sleman sepanjang 2026, yakni mencapai 8,5 juta orang dan sudah tercapai 4,56 juta orang atau 53% dari target yang telah ditetapkan. Menurut Edi, libur panjang didominasi terjadi pada semester pertama 2026. Hal ini menjadikan Dinas Pariwisata harus lebih kreatif dalam mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan hingga akhir tahun 2026. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menggencarkan penyelenggaraan sport tourism yang diyakini bisa memutar roda perekonomian di Kabupaten Sleman.
10: Sport tourism, bahan-bahan transisi kita menjadi sebagai jadi penyelenggaraan.
9: Dalam waktu dekat, sebuah event lari bertajuk Transmigrasi Festival Fun Run akan digelar di kawasan wisata Kaliurang. Kompetisi lari ini diinisiasi oleh Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau BBPPMT Yogyakarta bersama Kadin Sleman dan Dinas Pariwisata Sleman. Ketua Panitia Transmigrasi Festival Run, Haryo Arif Primanto, memperkirakan kegiatan ini akan menggaet 3.000 peserta dari berbagai daerah.
10: Bisa dibilang ini event fun run yang hadiahnya paling banyak ya, bisa dibilang begitu. Rata-rata umumnya juara 1 di 1 juta, 2 juta, ini juara 1-nya 2 juta, juara 1-nya untuk hadiah-hadiah. Door prize-nya juga bisa dibilang cukup banyak. Ada motor NMAX, ada sepeda listrik, ada sepeda gunung, ada kulkas, ada TV, dan masih banyak lagi yang lain.
9: Diharapkan rangkaian event sport tourism tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga bisa memutar roda perekonomian bagi pelaku usaha pariwisata. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekolah Rakyat Banyumas siap dibuka dan menggelar MPLS pada 29 Juli karena sarana dan prasarana sekolah telah memadai. Faisal Raihan dari RRI Purwokerto melaporkan.
11: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Banyumas di Desa Karangcega, Kecamatan Sumbang dipastikan siap beroperasi. Seluruh sarana dan prasarana utama, mulai dari ruang belajar, asrama, hingga pasokan listrik dan air sudah tersedia dan siap digunakan. Kepastian itu disampaikan Bupati Banyumas Sadewo Trilasiono usai meninjau langsung gedung sekolah bersama jajaran pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait. Sadewo mengaku terkesan dengan kualitas bangunan sekolah rakyat yang dinilainya sangat megah dan representatif. Menurutnya sekolah tersebut memiliki fasilitas pendukung yang sangat lengkap bagi seluruh peserta didik. Bupati berharap kehadiran sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Selain memiliki fasilitas yang memadai, sekolah tersebut juga akan didukung dengan tenaga pendidik yang berkualitas, sehingga mampu memberikan layanan pendidikan terbaik bagi para siswanya.
12: Kita sudah siap untuk 3 rombel kalikan 3 ya, kecuali SD. SD 1 rombel berarti SMP 4.
13: SMP 4.
12: Jadi totalnya 9 rombel, tadi sudah dicek semuanya, SMP-nya sudah. Kemudian dapur untuk sementara catering. Air sudah siap, listrik sudah siap, bahkan jet sudah siap. Ini sekolah rakyat, tapi luar biasa gedungnya tidak merakyat, sudah megah sekali, luar biasa.
11: Sekolah Rakyat Banyumas akan dibuka pada Rabu 29 Juli besok, diawali dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Banyumas Siti Isbandiah menyampaikan, MPLS dimulai satu hari lebih awal dari jadwal semula, karena sarana dan prasarana sekolah dinilai telah memadai. Setelah masa pengenalan lingkungan sekolah, siswa akan mengikuti program matrikulasi akademik yang berlangsung hingga 30 September mendatang. Selain itu, para siswa juga akan mendapatkan pembekalan melalui program Bakti Taruna yang melibatkan taruna dari Akademi Militer, Akademi Kepolisian, dan Akademi Kedinasan lainnya. Program tersebut ditujukan untuk membentuk kedisiplinan dan mental siswa selama tinggal di lingkungan asrama.
14: Kami insya Allah dari 30 itu openingnya diajukan ke 29. Ya,
15: Juli,
14: ya. Kemudian nanti dilanjut dengan cek kesehatan gratis di tanggal 31. Kalau misalnya memungkinkan diajukan 30 juga tidak masalah. Tapi kemarin karena rencana opening di 30, kemudian nanti CKG di 31 Juli dan tanggal 1 Agustus. Baru nanti tanggal 3 sampai dengan tanggal 7, insya Allah akan ada Taruna Akmil yang berkegiatan program Bakti Taruna.
11: Saat ini jumlah peserta didik Sekolah Rakyat Banyumas mencapai 299 orang, terdiri atas 50 siswa existing dan 249 siswa baru. Kuota tersebut masih dapat bertambah karena proses pemenuhan peserta didik terus dilakukan, terutama setelah sebagian alokasi jenjang SD yang belum terpenuhi dialihkan ke SMP dan SMA. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita saya Tomohakim Sastro Taruno. Jumlah informasi sudah kami siapkan untuk siang hari ini. Kami awali dari informasi dalam negeri. Kementerian Ketenagakerjaan menilai kolaborasi pemerintah dan dunia usaha menjadi langkah strategis untuk memperluas akses perlindungan jaminan sosial atau JAMSOS, khususnya bagi pekerja sektor informal yang selama ini masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh perlindungan ketenagakerjaan. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja Sugeng Heri Suseno mengatakan, bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan tersebut melengkapi program Tenaga Kerja Mandiri Pemula atau TKMP tahun 2026 yang diselenggarakan Kemnaker. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya memberikan bantuan sarana usaha, tetapi juga memastikan para penerima manfaat memperoleh perlindungan sosial sebagai bagian dari upaya pemberdayaan tenaga kerja mandiri. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menilai program rehabilitasi dan perlindungan kawasan hutan mangrove terbukti memberikan dampak sosial ekonomi yang nyata bagi masyarakat pesisir dan berdampak positif untuk perbaikan lingkungan. Ia juga menyebut dukungan kolaboratif ini telah menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 64 ribu orang, mendukung lahirnya 63 peraturan desa tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, serta menyalurkan hibah usaha masyarakat sebesar sekitar 16,29 miliar rupiah. Selain itu, langkah ini juga sekaligus menjadi wujud nyata eksekusi astacita Presiden Prabowo Subianto dalam menyelaraskan kehidupan yang harmonis dengan alam, mengoptimalkan blue carbon, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hijau berbasis masyarakat pesisir. Informasi mancanegara, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyampaikan bahwa lebih dari 3.800 orang meninggal dunia akibat gelombang panas di negara tersebut sejak awal tahun ini. Sanchez menyatakan pemerintah Spanyol berencana mengalokasikan dana sebesar 10 juta euro untuk membangun sejumlah fasilitas perlindungan baru guna melindungi masyarakat dari kondisi cuaca ekstrim. Sementara itu, sejak ditetapkannya status darurat nasional di wilayah otonom Madrid serta provinsi Avia dan provinsi Toledo akibat kebakaran hutan yang terus meluas, sekitar 90 ribu orang telah dievakuasi maupun diminta untuk tetap berada di rumah. Informasi dari dunia olahraga, mantan juara dunia kelas welter atau 66,6 kg World Boxing Council WBC Errol Spence Jr. secara resmi mengumumkan gantung sarung tinju setelah kekalahannya dari tim Siu pada pertarungan kelas menengah, yakni 72,6 kg di Sydney, Australia. Sejak menjadi petinju profesional setelah mewakili Amerika Serikat di Olimpiade London 2012, Spence yang kini berusia 36 tahun dianggap sebagai salah satu petinju paling komplit dalam tinju modern. WC menyatakan bahwa dengan pensiunnya Spence, maka dunia tinju mengucapkan selamat tinggal kepada seorang juara yang meninggalkan jejak tak terhapuskan di divisi kelas welter dan dalam sejarah WBC. Warisan petinju yang memiliki rekor 26 kemenangan dan 2 kekalahan akan tetap abadi sebagai contoh keunggulan, ketekunan, dan kehebatan dalam olahraga.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di @rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk siang hari ini, saya Toma Hakim Sastro Taruno. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kala sabar hilang di hati, ajal pun datang menanti. Pasal 207 Undang-Undang 2003 tahun 2007. Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kebut-kebutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum, neng. Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan. Tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
0: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita. Karena masa depan mereka begitu berharga.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Kementerian Sosial RI mencatat telah melayani rehabilitasi lebih dari 128 ribu penyintas tindak pidana perdagangan orang atau TPPO sepanjang periode 2011 hingga Juli 2026. Ketua Komnas HAM, Anies Hidayah, menekankan pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO agar pelaku mendapatkan efek jera melalui sanksi yang lebih tegas. Pemerintah Kota Bengkulu bersama dengan Kantor Imigrasi Bengkulu menggelar sosialisasi Kelurahan Binaan Imigrasi sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur bekerja di luar negeri yang aman sekaligus mencegah tindak pidana perdagangan orang. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Perdagangan orang hari ini datang dalam banyak wajah dan bahkan bisa menyamar menjadi tawaran kerja sebagai asisten rumah tangga yang berujung penyiksaan seperti di Libya dan juga bisa berbentuk bayi yang diperjualbelikan melalui modus adopsi ilegal, dikumpulkan, kemudian transit di suatu tempat dan dijual di luar negeri dengan harga ratusan juta rupiah. Kasus ini belum lama atau baru saja divonis oleh Pengadilan Negeri Bandung dan menjadi salah satu alasan Polda Kalimantan Barat bersama dengan KPAI menggelar rapat koordinasi khusus untuk memperkuat pencegahan TPPO terhadap anak. Dari bayi hingga dewasa, dari kampung halaman hingga negeri seberang, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO menyasar siapa saja. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, sudah sejauh mana negara, lembaga perlindungan anak, dan juga masyarakat sipil hadir untuk memastikan korban TPPO tidak hanya diselamatkan, tetapi juga benar-benar dipulihkan hak-haknya. Dan pada kesempatan siang hari ini, kami hadir dalam perbincangan dengan tema Peringatan Internasional Anti-Human Trafficking 30 Juli dan Pemenuhan HAM bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Telah hadir di Studio Pro 3, tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa. Pak Gabriel, selamat siang, Pak.
1: Selamat siang, dan selamat siang untuk Indonesia. Apa siang? Dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai.
0: Ya, sebentar, Pak. Ini kami ada permasalahan di audio. Ya. Kabar baik ya, Pak ya?
2: Amin, kabar baik.
0: Amin, alhamdulillah, baik. Kemudian juga ada Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau IJMI, Tri L. Hari Santoso. Pak Tri, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Kabar baik, Pak Tri ya?
3: Kabar baik.
0: Baik. Dan nanti kami juga mengundang pendengar kami untuk dapat berinteraksi di kesempatan siang hari ini di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712, juga dapat melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Saya pertama ingin ke Pak Gabriel dulu, Pak. Mungkin ya, obrolan kita bisa dibuka dengan kenapa, Pak ya, TPPO itu masih susah sekali hilang meskipun aturan kita itu sudah ada sejak lama nih, Pak.
2: Ya. Jadi sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita.
0: Okay.
2: Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam. Itu kan belum masuk. Nanti ini juga bisa juga masukan juga dari Pak Tri IJMI, karena ini juga untuk membantu kita. Salah satunya adalah mengapa kita harus kolaborasi dalam rangka pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Karena tindak pidana perdagangan orang inilah kejahatan luar biasa dan merupakan sistemik, masif, dan pelanggaran HAM berat.
0: Okay.
2: Jadi ini kami bersambut.
0: Yeah.
2: Jadi hanya Indonesia ini aturannya sudah ada, eksekutor untuk melakukan ini itu harusnya dibarengi dengan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Itu yang belum berjalan maksimal. Okay.
0: Nanti kita dalami, Pak.
2: Ya, siap.
0: Dan Pak Tri, kita jeda dulu, dan juga pendengar, nanti kami akan lanjutkan perbincangan kami di kesempatan siang hari ini. Tetaplah bersama kami.
4: Catatan peristiwa.
5: Tanggal 28 Juli adalah hari ditetapkannya Muhammad Husni Tamrin sebagai pahlawan nasional pada tahun 1960. Muhammad Husni Tamrin atau yang lebih dikenal dengan MH Tamrin adalah seorang tokoh Betawi yang berperan penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia Ia dikenal karena keberaniannya dalam menyuarakan hak-hak rakyat Indonesia di Parlemen Hindia Belanda atau Volksraad. Penghargaan kepada MH Thamrin tidak hanya sebatas gelar pahlawan nasional. Namanya juga diabadikan sebagai nama jalan protokol di Jakarta, yaitu Jalan MH Thamrin, dan beberapa tempat lain seperti halte Transjakarta, stasiun MRT, dan pusat perbelanjaan. Selain itu, ia juga diabadikan dalam uang kertas pecahan Rp2.000.
4: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
6: Pergi! Rasakan ini! Pergi! Pergi!
4: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
6: Jangan kau ambil darahku! Tidak! Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
4: Hah? Menguburkanku?
7: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Baik pendengar, kita lanjutkan siang hari ini dalam perbincangan kita, dan sudah hadir juga bersama kami di studio selain Pak Gabriel Goa, tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Berat, juga ada Pak Tri L. Hari Santoso, Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau IJMI, dan juga telah hadir Ibu Ai Mariati Soliha, beliau adalah Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Bu Ai, selamat datang, selamat siang Ibu.
9: Terima kasih.
0: Iya, sehat ya Bu Ai ya?
9: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tadi kami sudah mengawali obrolan dengan Pak Gabriel ini. Kenapa kok masih banyak, masih rentan terjadi TPPO walaupun kita sudah punya payung hukum yang jelas. Nah, sebelum masuk ke gugus tugas tadi Pak Gabriel, bisa ditambahkan. Kalau dari sisi negara, apa yang membuat orang Indonesia itu rentan sekali Pak, menjadi korban Pak?
2: Ya, karena Indonesia ini juga adalah penduduk juga terbanyak di Asia Tenggara, salah satunya, dan juga mayoritas kita ini juga ada soal iming-iming untuk bekerja di luar negeri, dan tidak hanya di Asia tapi juga di dunia internasional lainnya. Jadi ini mendorong para jaringan mafia ini kalau kita tidak hati-hati untuk merekrut tenaga-tenaga murah dan bisa dibohongi dari Indonesia. Ini sangat penting adalah negara harus hadir dan juga lembaga-lembaga negara dengan CSO yang terlibat di sini untuk berkolaborasi. Hexahelix mendorong termasuk lembaga-lembaga penyiar negara, penyiaran negara seperti TVRI dan sekarang di RRI untuk mengkampanye ini. Karena banyak dari desa modus operandinya bahwa mereka diiming-imingi bisa ke Timur Tengah dengan modus operandi adalah untuk umroh. Ternyata bukan umroh ke sana, tapi justru mereka akan menjadi tenaga-tenaga untuk dipekerjakan secara unprosedural, tidak punya dokumen di negara yang tersebut. Misalnya juga nanti di Malaysia. Yeah. Ngapa dari Nusa Tenggara Timur, NTB juga banyak ke Malaysia, itu ada beberapa jalur. Salah satunya jalur timur melalui Nunukan, jalur tengah Pontianak, baru jalur barat mulai dari Kepri, Batam, terus nanti juga ke Medan, dan juga nanti saat ini juga lagi disasar di wilayah Jambi, karena itu akan ada kapal-kapal ikan yang bisa memperangkatkan mereka ke Malaysia. Nah, ini yang negara tidak hanya dalam arti hanya kampanye, tapi juga harus ada langkah konkret, tidak hanya dalam proses penegakan hukum, tapi termasuk menyiapkan orang-orang kita yang mau bekerja ke luar negeri. Saya kira itu yang perlu juga disosialisasikan melalui salah satunya RRI.
0: Oke, saya ke Ibu Ai, Komisioner KPAI Ibu. Kenapa Bu ya, anak-anak bahkan bayi itu bisa menjadi sasaran empuk dari sindikat perdagangan manusia ini Bu?
9: Ya, kalau sesuai dengan banyaknya pengaduan ke kami ya,
10: anak-anak Indonesia yang dari mulai pendidikannya mungkin belum ya, belum sampai ya kelas 12 saja belum selesai gitu. Juga mereka mengalami situasi yang cukup rentan, sehingga memudahkan baik perorangan, kelompok maupun sindikat, bahkan dimanfaatkan oleh korporasi. Bayangkan kemudahan mereka masih usia bayi ya, dipindah tangankan, bahkan ke luar negeri. Hari ini kita menemukan juga ada 8 anak yang menjadi korban anak-anak yang dilacurkan ya, eksploitasi seksual. Mereka ada yang masih sekolah dan sudah dinyatakan drop out. Berarti kan dalam konteks tertentu dia tidak rentan, dia memiliki pendidikan, keluarga. Tetapi mengapa kemudahan untuk menjadikan mereka gitu ya target sasaran? Ini yang tidak equal. Mereka anak-anak sedang tumbuh kembang, sementara yang menyasar mereka adalah sindikat yang begitu kuat, karena di situ ada uang, di situ ada yang bisa dimanfaatkan, maka di situ terjadi. Jadi kerentanan ini banyak sekali sisinya bagi anak-anak ya, selain dia dalam kondisi tumbuh kembang, artinya berbagai keputusan itu belum bisa diambil sekali berpikir gitu. Dan juga tadi sindikasi yang begitu besar masuk ke baik di dalam negeri kita maupun antar negara.
0: Sejak kapan KPAI melihat tren bahwa anak-anak itu rentan menjadi korban ini, Bu?
10: Ya, sejak adanya aturan perundangan, karena memang kita melihat dulu mungkin belum ada ya aturan perundangan. Hari ini ada banyak sekali orang-orang yang dari Belanda datang ke Indonesia. Mereka ternyata korban adopsi ilegal. Dia mencari keluarganya di sini.
0: Itu modus paling utama atau ada modus lain lagi nih, Bu?
10: Itu sejak mungkin kalau kita mundur nih 40-50 tahun yang lalu, undang-undang TPPO belum ada. Itu artinya harkat martabat bayi sama sekali bukan dianggap manusia waktu itu. Nah, hari ini itu terulang, sudah ada pada undang-undangnya. Artinya tolak ukur kerentanan apa? Kalau menurut saya tadi ya, ada ruang lingkup yang menempatkan dia sebagai kelompok yang sangat mudah untuk dieksploitasi.
0: Kan belum lama ini juga terungkap ya, Bu ya, sindikat penjualan puluhan bayi dari Jawa Barat ke Singapura lewat Pontianak ini dan dengan modus adopsi ilegal tadi. Nah, pola kejahatannya bagaimana KPI melihat ini, Bu?
10: Ya, itu yang sedang kami awasi, dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPO tahun ini KPI mengangkat itu, karena ini diawali dari situasi kekerasan kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI unprocedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak, dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumentasi. Inilah gini ternyata bolongnya pengawasan atas adanya pertanggungjawaban secara administratif, yang itu sebenarnya hak dasar anak-anak kita ya. Akhirnya itulah yang menjadi kemudahan terjadinya manipulasi, sehingga begitu mudah diperjualbelikan atau dipindah tangankan sampai ke luar negara, Mas Rudi.
0: Kalau kita bicara tentang tema kita, pemenuhan HAM bagi korban tindak pidana perdagangan orang, Pak Gabriel dan Bu Ai sudah mempertegas apa yang menjadi penyebab, kenapa ini bisa terjadi. Nah, saya sekarang ingin ke Pak Tri Hari Santoso, Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia. Dari pengalaman selama ini, Pak, apa yang menjadi kesulitan dalam hal yang pertama kali dihadapi, yang juga dihadapi oleh korban TPPO itu sendiri, Pak?
3: Baik, jadi sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
0: Ya.
3: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan, sehingga sindikat ini bisa kita stop gitu ya, untuk terus melakukan upaya-upaya kejahatan melalui perekrutan yang tidak bertanggung jawab, kemudian juga memperdagangkan manusia atau korban trafficking ini ke jaringan yang lebih luas
0: lagi gitu
3: ya. Itu salah satu tantangan. Tapi dalam situasi saat ini, tantangan yang lain juga makin berkembang begitu ya. Pola-pola rekrutmen dilakukan dengan menggunakan teknologi ataupun sosial media. Kalau sebelumnya dilakukan secara tradisional, rekruter datang ke kampung, kemudian menawarkan pekerjaan.

0: memfasilitasi segala sesuatu yang diperlukan untuk warga Indonesia bekerja ke luar negeri. Dan di situ ada kemungkinan yang non-prosedural tadi, tanpa adanya dokumen resmi, mereka dengan yakin pergi untuk bekerja di luar negeri.
1: Artinya sampai sekarang masih banyak yang ragu untuk melapor kalau begitu, Pak ya?
0: Ya.
1: Apa menyebabkan itu, Pak?
0: Mungkin ada beberapa faktor ya, Pak ya. Karena rekruter itu bisa jadi orang terdekat kita.
1: Oke.
0: Okay. Ini bisa jadi tetangga, teman. Dan kalau dia melapor, ini akan berbahaya bagi si pelapor juga. Ya, dia merasa keselamatannya mungkin terancam. Karena ini rekruter itu bukan hanya satu orang, tetapi bagian dari sindikat.
1: Sindikat.
0: Ya.
1: Oke, jadi itulah yang menyebabkan orang enggan melapor salah satunya atau ragu.
0: Salah satunya.
1: Karena rekruternya ternyata banyak kasus juga ini Pak Gabriel, ya, orang-orang terdekat kita. Tapi kenapa Pak, kok proses penanganan TPPO ini bagi korban tuh agak lambat rasanya?
0: Ada beberapa faktor ya, untuk bisa katakanlah mengatasi proses pelaporan ini ya. Tentunya ada proses investigasi, kemudian ada beberapa saksi yang harus memberikan keterangan, sampai itu bisa diproses oleh aparat penegak hukum ke langkah selanjutnya. Dan seperti kita ketahui bersama, proses hukum ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1-2 bulan gitu ya. Dan itu memerlukan kesiapan dari korban untuk mengikuti keseluruhan proses tadi. Itu sebabnya di Yayasan IJMI kami memberikan pendampingan dua sisi. Yang pertama itu adalah pendampingan psikososial, kemudian ada juga pendampingan hukum.
1: Psikososial dan hukum.
0: Betul. Okay. Karena di awal memastikan bahwa kondisi mental
1: siap
0: korban ataupun survivor itu siap dulu sebelum masuk ke ranah hukum yang prosesnya panjang tadi.
1: Baik. Ya, kita jeda dulu nih Pak Tri, Bu Ai, dan Pak Gabriel. Nanti kita lanjut lagi. Ini menarik pendampingan. Nanti saya tanya juga ke Pak Gabriel ini. Artinya gimana ini merangkai langkah-langkah strategis pencegahannya. Dan Bu Ai nanti juga bisa mengungkapkan apa yang dirasakan oleh anak-anak ini dan terus perjuangan KPI seperti apa dalam penanganan kasus TPPO ini. Dan pendengar tetaplah bersama kami. Dialog kami akan kami lanjutkan sesaat lagi.
2: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Sayidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
3: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
2: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
4: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar

daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Peringatan Internasional Anti Human Trafficking 30 Juli dan pemenuhan HAM bagi korban tindak pidana perdagangan orang masih menjadi tema kita bersama dengan tiga narasumber, tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM berat, Bapak Gabriel Goa, kemudian Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Ibu Ai Mariati Soliha MSI dan Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau IJMI atau IJMI, Bapak Tri Hari Santoso. Kita lanjut lagi nih. Saya sekarang ke Pak Gabriel ini. Sudah ada bayangan apa yang perlu dilakukan dan selama ini Pak sebenarnya bagaimana sih konsep pemenuhan HAM bagi korban ketika itu diterjemahkan dalam bentuk nyata ini, Pak Gabriel?
2: Ya, Kementerian HAM ini kan lahir pada era Gus Dur dan juga sekarang di eranya Pak Prabowo.
1: Ya.
2: Dalam Astacita 1 jelas itu Pak Prabowo jelas bahwa Astacita 1 adalah soal memperkokoh Pancasila. Nanti ini ada kaitan demokrasi dan hak asasi manusia. Maka Kementerian HAM hadir ini juga dia untuk memastikan pemenuhan HAM. Pemenuhan HAM ini mulai dari anak dalam kandungan sampai yang sudah oma atau opa itu harus diperhatikan hak asasinya, pemenuhan HAM-nya mereka. Pemenuhan HAM-nya salah satunya adalah misalnya terkait dengan anak. Kementerian HAM tidak bisa turun sendiri, maka kami perlu berkolaborasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, karena Komisi Perlindungan Anak Indonesia kan diamanatkan oleh undang-undang untuk bagaimana memperjuangkan dan melindungi hak-hak anak. Nah ini mengapa perlu nanti kaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, karena ternyata di Indonesia yang korban perdagangan orang tidak hanya dewasa, tapi juga ada juga yang rentan adalah bayi, bayi yang belum bisa bicara, dan orang-orang yang melakukan ini ya saya kira ini adalah pelanggaran HAM berat, karena anak Indonesia menjadi korban dan dijual ke luar negeri. Nah ini mengapa kami dari Kementerian HAM berterima kasih dengan pada saat Komisi Perlindungan Anak Indonesia ajak untuk mendorong, ayo ya. Karena ini pemenuhan hak ini adalah hak dari warga negara, okay. Dan tentu saja ini kita harus kolaborasi. Nah ini kita mulai kena anak dan ini bersama dengan RI hari ini kami sudah mulai dari melakukan pemantauan di Kalimantan Barat dan mendorong karena memang sudah ada putus di Bandung. Bagi kami ini ada sesuatu yang harus diperjuangkan lebih, yaitu apa? Mencari dan menemukan anak yang saat ini belum ditemukan di Singapura ini, kita memastikan anak-anak ini ada di mana. Okay. Dan ini negara harus hadir dan ini pada saat hari peringatan Human Trafficking Internasional ini, kita harus mendorong ini. Salah satu kuncinya adalah tidak hanya habis di Bandung, apa kita putus, kita harus kejar. Okay. Dan ini nanti bersama Mbak Ai dan kawan-kawan, ayo. Ya. Dan ini kita mendorong Presiden untuk melakukan langkah tegas. Yaitu apa? Pentingnya keluarkan Perpres, peraturan Presiden mengenai gugus tugas pencegahan penanganan TPPO, karena di situ lengkap. Pak Rudi, lengkap itu mulai dari tim pencegahan, penanganan itu misalnya polisi APH, tapi termasuk pemulihan.
1: Pemulihan.
2: Tadi peran itu sudah dibantu oleh IJMI. Itu membantu. Sebenarnya itu harus ada penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Pemenuhan HAM yaitu rehabilitasi dan
1: pemulihannya
2: kan ada Kemensos dan teman-teman lainnya. Ini harus bergerak cepat, jangan tunggu Perpres. Harus bergerak lebih cepat.
1: Sejauh ini gugus tugas itu bagaimana terutama dalam hal pemulihannya, Pak? Mungkin kasus ditemukan ditangani secara hukum tapi pemulihan sampai putusan proses persidangan tetap harus dikawal untuk pemulihan dan pemenuhannya ini, Pak.
2: Ya, ini hanya contoh Jawa Barat saja. Nanti ini ditambahkan oleh Ibu Komisioner dari KPAI. Ini kan anak ada yang diselamatkan. Nah, anak ini siapa yang akan mengurus? Dan ini juga nanti Kementerian HAM bertugas untuk memantau pemenuhan HAM anak bayi yang sudah diputus. Orang tua mungkin yang sudah tidak ada di mana, tapi negara harus hadir di situ. Maka nanti bersama dengan KPAI kami akan mengawasi yang di Indonesia yang diselamatkan, termasuk juga Pak Rudi yang masih kita cari adalah di Singapura, supaya memastikan. Dan Indonesia ini kan sudah terpilih menjadi Presiden Dewan HAM PBB, maka kalau ini dari Singapura tidak responsif untuk mendukung ini, nanti bersama-sama nanti kita juga minta dukungan dari RRI, ya, JMI dan CSO semua, termasuk lembaga-lembaga internasional. Ayo kita dorong melalui Dewan HAM PBB untuk mencari anak Indonesia, anak bayi Indonesia loh, ya, yang saat ini belum diketahui ada di mana. Okay. Khawatirnya kita, karena ada juga apakah mereka ini masih hidup atau di mana, ini perlu ada kepastian.
1: Ya, KPAI sudah dapat data berapa yang berhasil diselamatkan dan berapa yang kemungkinan itu sudah dibawa ke luar negeri ini, Bu?
3: Ya, dari putusan
1: ini kasus bayi di Jawa Barat ya, Bu ya?
3: Ya, Jawa Barat. Kita masih yang Jawa Barat itu ada 34 bayi. Mm-hmm. 8 ada di Indonesia berhasil digagalkan tidak terbang ke Singapura. Yang 18 yang sudah by name by address diterbangkan, itu kami baru mendapat informasi secara lisan bahwa yang 8 itu ternyata sudah ditemukan dan yang 10 sudah berada dalam keluarga. Nah, tetapi persoalannya ini perlu ada sinkronisasi antara pemerintah Indonesia dengan Singapura.
1: Yeah.
3: Karena kalau dari sisi dokumentasi itu sudah memenuhi semuanya, tetapi persoalannya di dokumentasi itu ternyata dipalsukan seluruhnya, maka kami mengatakan ini tetap pada situasi anak-anak tidak aman dan tidak bisa diadopsi secara ilegal. Kenapa dikatakan ilegal? Ya karena dari awal ada informasi dan dokumentasi yang tidak sesuai, sehingga disinilah kebutuhan negara harus melakukan repatriasi. Ini anak sudah WNA.
1: Artinya itu ada manipulasi itu, dokumen kependudukan berarti situ
3: dari
1: ya.
3: Dari awal.
1: Oke. Okay. Iya. Nah, proses upaya pencarian gimana nanti nih, Bu?
3: Ini sudah karena sudah bekerja sama Interpol ya, artinya sudah ditemukan ada 10 keluarga nih. Kita bersyukur Pak ada anaknya, walaupun belum saya lihat nih. Nah, tetapi ada ini konteks koordinasinya masih menunjukkan tidak bisa dikembalikan karena dianggap sudah legal.
1: Yeah.
3: Padahal barulah proses hukum itu ternyata tidak legal kan gitu. Dan kami tentu ingin lebih meningkatkan bahwa ada sejumlah transaksi per anak 284 juta itu menunjukkan bahwa di sini betul-betul tidak ada kapasitas adopsi secara legal, justru yang terjadi transaksi bayi.
1: Okay.
3: Gitu loh. Nah, ini saya kira ya proses hukum ini yang agak memang agak alot dan butuh kesabaran.
1: Oke. Okay. Artinya ada misalnya Bu ya, yang sudah diketemukan ini, 8 ini. Nah, ini bagaimana hak-hak mereka akan terus dikawal, terus dipenuhi sampai nantinya ini, Bu?
3: Betul. Itu yang disebut urgensi gugus tugas.
1: Gugus tugas tadi.
3: Karena gugus tugas ini terdiri dari 24 kementerian lembaga akan bekerja sesuai tusinya. Continuum care atau pengasuhan lanjutan, ini anak karena sudah dianggap WNA lalu akan dikembalikan menjadi WNI, lalu tracing pada derajat ketiga orang tua keluarga sudah ada atau belum. Kalau tidak ada, alternatif paling akhir anak-anak ini akan menjadi anak negara, diserahkan pada institusi ya, Kemensos. Nah, PWNI itu bertugas kemudian mengidentifikasi bahwa anak-anak ini akan menjadi kembali anak Indonesia dan menyelesaikan baik tugas administratif maupun secara yuridiksi dengan negara yang asal. Maka itulah langkah berkelanjutan dan proses hukum. Saya kira polisi juga nggak bisa selesai sampai di situ gitu ya, karena tetap ini ada serangkaian pemalsuan, ada jual beli dan segala macam. Kami minta untuk segera bisa diungkap. Dan ini harus diselesaikan dengan akar-akarnya karena di Singapura juga ada agensi yang melakukan itu. Adopsinya legal tapi ada serangkaian tidak legal, berarti kan ada upaya-upaya eksploitasi dan TPP.
1: Oke. Kalau IJMI sendiri tadi disebut Pak Gabriel merupakan atau berperan penting dalam bagian dari gugus tugas tadi, pencegahan, penanganan dan pemenuhan tadi Bu ya, atau pemulihan tadi. Nah, bagian mana yang lebih konsen ditangani IJMI ini dari tahapan gugus tugas ini?
4: Ya, jadi untuk Yayasan IJMI saat ini kami memberikan dukungan kepada gugus tugas TPPO, khususnya dari penegakan hukum, ya Bang Rudi.
1: Oke.
4: Okay. Dan saat ini kami sedang menyusun matrik rencana aksi nasional penegakan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Sebelumnya memang sudah ada ya, tapi mungkin masa berlakunya sudah expired ya, Pak Gabby. Kemudian saat ini kami mendukung gugus tugas TPPO agar rencana aksi nasional ini bisa kita perbarui, dan nantinya ini tentu saja akan menjadi acuan rencana aksi daerah di level provinsi, karena di tingkat provinsi juga sudah dibentuk gugus tugas TPPO ini. Dan beberapa pertemuan kami ikut bersama dengan gugus tugas TPPO ini untuk melakukan koordinasi. Contoh lain mungkin Bung Rudi, tadi Bu Ai menyebutkan bahwa gugus tugas ini terdiri dari 24 kementerian dan lembaga. Dan untuk Yayasan IGMI, kami fokus memang untuk penanganan TPPO yang berkaitan dengan kerja paksa ataupun labor trafficking. Kalau KPAI mungkin fokus di perdagangan anak gitu ya. Kami di forced labor slavery dan labor trafficking. Nah, yang beberapa bulan terakhir marak itu adalah kasus-kasus TPPO yang berkaitan dengan forced scamming. Banyak warga negara Indonesia yang direkrut, ditawarkan untuk bekerja di sebagai administrasi di online shopping ataupun di judi online. Tapi ternyata setelah mereka sampai di tempat tujuan seperti Kamboja atau Myanmar, mereka dipaksa untuk melakukan penipuan.
1: Gitu. Oke.
4: Nah, ketika mereka dipulangkan ke Indonesia, kami Yayasan IGMI bekerja sama dengan RPTC, Rumah Perlindungan dan Trauma Center, ini dikelola oleh Kementerian Sosial. Biasanya korban ataupun survivor itu ditampung di situ untuk beberapa hari. Kami melakukan assessment kebutuhan mendesak apa yang harus disediakan, termasuk pendampingan hukum kepada para korban ataupun penyintas apabila mereka ingin melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum. Kemudian berdasarkan asesmen yang sudah dilakukan, tentu kami bekerja sama dengan 24 kementerian lembaga tadi berupaya untuk memberikan layanan yang diperlukan oleh mereka. Termasuk tadi Pak Gebi menyebutkan ada sentra-sentra yang biasanya mempunyai program-program pelatihan tertentu, sehingga mereka juga setelah kembali ke wilayah asalnya itu mendapatkan layanan yang diperlukan, kemudian untuk nantinya bisa siap kembali bekerja, kemudian juga berinteraksi dengan anggota masyarakat.
1: Artinya pendampingannya berkelanjutan itu Pak ya?
4: Betul.
1: Tidak hanya pada saat penanganan hukum, tetapi psikososialnya ini juga menjadi penting ya?
4: Psikososial, kemudian juga kalau di Yayasan IGMI kami menyebutnya itu restorasi. Sampai dia kembali ke kondisi yang sehat secara keseluruhan ya, fisik, mental. Kemudian juga kami tidak ingin mereka kembali menjadi korban. Dan kita mengupayakan agar mereka tidak mengalami re-victimization.
1: Sebelum kita jeda, singkat saja, termasuk restitusi itu juga didampingi oleh IGMI
4: juga? Dalam proses hukum, biasanya kami juga mendampingi korban, kemudian kami juga bekerja sama dengan LPSK untuk melakukan perhitungan restitusi.
1: Restitusinya atau pergantian istilahnya, apa yang tepat ini ya Pak ya? Kok gak enak banget kalau ganti rugi gitu ya?
2: Ini pemenuhan HAM-nya.
1: Pemenuhan HAM-nya di situ.
2: Selama ini kan hanya jerat pelaku.
1: Ini jerat, dari sisi jerat korban.
2: Pelaku ini terus korbannya bagaimana?
1: Nah,
2: korban ini harus juga menjadi subjek utama yang akan kita perjuangkan. Kalau perlu nanti mereka menjadi penyintas juga untuk memperjuangkan hak-hak dari korban, termasuk untuk kampanye pencegahan.
1: Kita jeda dulu Pak Gabriel, Bu Ai, Pak Tri ya. Nanti kita lanjut lagi perbincangan kita di siang hari ini.
0: Kilas Berita.
5: Polda Nusa Tenggara Timur kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko menegaskan, penanganan TPPO membutuhkan langkah terintegrasi, kolaboratif, dan berkesinambungan. Karena menurutnya upaya pemberantasan perdagangan orang tidak dapat dilakukan secara parsial karena melibatkan berbagai aspek dan pemangku kepentingan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
0: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan perbincangan kita. Peringatan Internasional Anti Human Trafficking 30 Juli dan pemenuhan HAM bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Sesi terakhir, wah sayang sekali ini padahal obrolan yang sangat menarik sekali nih ya. Tetapi gak apa-apa, Pak Tri, mungkin kami awali di sesi terakhir dari Pak Tri dulu nih. Menurut Bapak, jadi apa yang perlu diperkuat secara berkala dari sistem pendampingan korban yang ada, terutama di Indonesia nih ya?
4: Ya, mungkin mempertegas tadi yang sudah saya sampaikan, Bung Rudi, pendampingan ini harus sama-sama kuat di dua sisi. Pendampingan sosial, ya, social services termasuk psikososial, dan juga pendampingan hukumnya. Gitu. Mm-hmm. Dan ini sama-sama penting, karena ketika kondisi psikologis seseorang itu sudah pulih, ya, dia menjadi lebih siap untuk mengikuti semua proses hukum. Dan kalau pendampingan sosial, psikologi, kesehatan, dan lain sebagainya itu tidak cukup, maka ketika proses hukum itu berjalan, okay, ada kemungkinan drop out. Dia tidak mau lanjut, kemudian dia merasa putus asa, kasusnya tidak bisa diselesaikan, dia tidak akan mendapatkan restitusi misalnya, itu membuat mereka kecewa dan tidak melakukan atau tidak mengikuti proses selanjutnya. Jadi saya menekankan pentingnya kedua sisi pendampingan, yaitu pendampingan sosial dan juga pendampingan hukumnya.
1: Oke, dan sekaligus ditekankan Pak Gabriel tadi adalah bentuk pemenuhan dari korban yang terjadi, yang telah dialami.
4: Betul.
1: Ya, kalau dari KPAI, Bu Ai, apa yang perlu diperkuat dari sisi pengawasan administrasi? Kalau kita belajar dari kasus di Jawa Barat ya, administrasi kependudukan agar kasus-kasus seperti itu tidak kembali terjadi nanti, Bu.
3: Ya, hasil pengawasan kami dari mulai hulu, tengah sampai hilir. Tentu kalau hulu kami sudah sampaikan ke beberapa kementerian ya, terutama berkaitan pengasuhan positif. Karena berawal dari keluarga semuanya gitu. Termasuk ada pelaku bahkan yang merekrut adalah keluarga
1: sendiri.
3: Bayi dijual oleh orang tua sendiri.
1: Ya.
3: Ini luar biasa ya, membuat kita melihat kerentanannya berlipat untuk anak. Berikutnya literasi digital juga kita meningkatkan pada aspek literasi aman berdigital. Mungkin kecakapan itu secara dasar ya di sekolah gitu itu sudah diberikan. Tapi kalau aman, dia bisa memilah dan memilih apakah harus dijawab nih orang yang mengaku-ngaku misalnya ingin jadi teman dia, atau adanya dari grup game online itu ternyata di dalamnya ada predator seks.
1: Nah,
3: itu kan bagaimana keamanan itu bisa menjamin gitu ya, anak tersebut memutuskan untuk berselancar dengan aman, dengan baik dan tidak. Dan tentu kami juga melihat aspek layanan ini terutama di daerah. Betul sekali, pihak swasta dalam hal ini teman-teman pengada layanan sangat membantu. Karena di Indonesia ini belum sepenuhnya memiliki UPTD. Ya, artinya unit terpadu untuk perlindungan itu harus betul-betul bersinergi antara pemerintah punya dengan pihak yang mengadakan atau menyelenggarakan layanan itu gitu, untuk pemenuhan hak anak juga di dalamnya. Berikutnya kalau dari aspek penegakan hukum, betul tadi yang disampaikan bahwa hari ini perspektif atas perlindungan pada korban gitu ya, lalu pemenuhan pada haknya itu sangat bergantung pada sejauh mana layanan di tingkat kepolisian atau penegakan hukum ini bisa memberi dukungan kepada korban. Nah ini tentu kan tidak bisa simsalabim, harus terlatih, sensitivitas harus dibangun gitu ya. Dan kemudian mau tidak mau infrastruktur di kepolisian itu juga membutuhkan ya, ini challenging banget memang bagaimana follow the money, follow the asset,
1: penelusurannya ya,
3: penelusuran atas penyalahgunaan berbagai financial crime hari ini. Tentu kami memiliki rekam atas pentingnya kerjasama baik dengan PPATK maupun international agency seperti NCMEC, ICMEC dan lain sebagainya. Nah ini menunjukkan bahwa kerja bersama yang itu misalnya salah satunya saya memandang dari jual beli bayi gitu atau perlindungan pada anak-anak kita ya dari TPPO memang harus terus dikembangkan dan terjadi sinergi antar pemangku kepentingan.
1: Baik, Pak Gabriel, tentang gugus tugas tadi Pak, jadi dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan daerah untuk itu Pak?
2: Ya, tentu saja pertama kita mengharapkan bahwa kolaborasi bersama ini mendorong pada saat peringatan Hari Anti Human Trafficking Internasional ini, ya, Presiden sudah mengeluarkan Perpres tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dan Perpres tentang rencana aksi nasional untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Itu untuk dalam negerinya. Luar negerinya ini kita juga nanti meminta melalui Bapak Presiden untuk dua case besar saat ini yang menimpa warga negara Indonesia. Itu pertama tentang menyelamatkan bayi korban tindak pidana perdagangan orang ke Singapura, supaya ini kita juga segera berkolaborasi baik pemerintah maupun dengan swasta, ya, penggiat anti human trafficking, untuk kita tidak hanya peringatan tapi ada yang harus kita kembalikan, okay, anak yang bayi yang ada di Singapura kembali ke Indonesia untuk dihargai harkat dan martabatnya dan dilindungi HAM-nya. Kedua adalah kasus menimpa Mama Marian Cekabu di negeri jiran Malaysia, supaya Presiden juga membantu untuk melakukan lobby dan juga negara hadir untuk memperjuangkan pemenuhan HAM atas korban yang telah berjuang. Ya, seperti Pak Tri tadi bilang, dia sudah siap, dan dia siap untuk disidang di Malaysia. Maka karena ini sudah transnasional, maka rakyat Indonesia mendukung supaya penegakan hukum tidak hanya di Indonesia tapi juga di Singapura dan Malaysia. Kalau mereka, negara, dua negara ini tidak mau melakukan ini karena adalah kewenangan mereka, maka kita dorong melalui Dewan HAM PBB untuk mendorong dan menekan dua negara ini harus proses penegakan hukumnya dan termasuk pemenuhan HAM dari para korban human trafficking, baik bayi maupun yang dewasa. Ini Pak Rudi.
1: Baik, Pak Gabriel, Bu Ai, Pak Tri, terima kasih banyak untuk waktunya sudah hadir di Studio Pro 3 memberikan pencerahan pemahaman kita terkait dengan anti human trafficking yang diperingati 30 Juli ini. Terima kasih kehadirannya, mudah-mudahan bermanfaat menambah literasi kita tentang hak asasi manusia. Terima kasih semuanya.
2: Terima kasih.
1: Iya, dan pendengar tetaplah bersama kami. Sesaat lagi rekan saya akan melanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang dengan dinamika olahraga sore Pro 3 RRI.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Seperti yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Liverpool bidik Illiman Diaye sebagai pengganti Mohamed Salah. Arema FC dan Persib Bandung siap menghadapi laga kedua Grup A Piala Presiden 2026. Kabupaten Ende resmi ditetapkan sebagai tuan rumah dua cabang olahraga pada PON ke-22 tahun 2028. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama kami awali dari bursa transfer sepak bola luar negeri. Liverpool dikabarkan mulai mencari pengganti Mohamed Salah di bursa transfer musim panas 2026. Salah satu nama yang masuk radar The Reds adalah winger Everton, Iliman Diaye. Menurut laporan media Inggris, Liverpool memantau perkembangan pemain timnas Senegal itu yang juga diminati Manchester United dan klub Arab Saudi Al Hilal. Namun Everton masih berada di posisi kuat karena kontrak Diaye berlaku hingga 2029 dan manajemen berupaya memperpanjang masa baktinya. Jika transfer ini terwujud, Diaye akan menjadi pemain pertama yang pindah langsung dari Everton ke Liverpool sejak Abel Xavier pada 2002. Sementara itu, pakar transfer Fabrizio Romano menyebut Al Hilal segera menggelar pembicaraan dengan pihak Diaye sehingga persaingan mendapatkan sang pemain diperkirakan semakin ketat.

Sepak bola Inggris akan menguji aturan baru untuk mencegah praktik tactical timeout yang melibatkan penjaga gawang. Mulai musim ini, tim harus bermain dengan 10 pemain selama 1 menit jika kiper mendapat perawatan dari tim medis di lapangan. Aturan yang telah disetujui FA, Premier League, EFL, National League, Women's Super League, dan IFAB itu mengharuskan pelatih menunjuk satu pemain lapangan keluar sementara setelah kiper ditangani. Jika tidak ada pemain yang dipilih, kapten tim otomatis harus meninggalkan lapangan. Uji coba perdana akan diterapkan pada laga Tranmere melawan Rochdale di ajang Carabao Cup, di mana aturan ini diharapkan menghentikan kebiasaan tim memanfaatkan cedera kiper untuk memberi instruksi kepada pemain atau mengganggu ritme permainan lawan. Hasil uji coba akan dievaluasi di IFAB sebagai bahan pertimbangan penerapan permanen mulai musim 2027-2028.

0: positions early and helped to slow him down. Came out firing bombs.
1: And an incredible chance of Canelo and El Perro.
2: Peringkat juara dunia kelas berat asal Ukraina, Oleksandr Usyk, kembali menegaskan rencananya untuk segera mengakhiri karir di dunia tinju. Petinju berusia 39 tahun itu memastikan hanya akan menjalani satu pertarungan lagi sebelum pensiun. Ia menegaskan pertarungan berikutnya akan menjadi penampilan terakhirnya di ring profesional. Usyk saat ini memiliki rekor sempurna 25 kemenangan tanpa kekalahan dengan 16 diantaranya diraih melalui knockout. Setelah meraih emas Olimpiade 2012, ia sukses menjadi juara dunia tak terbantahkan di kelas penjelajah dan mengulang prestasi serupa di kelas berat. Sementara itu, mantan juara dunia Deontay Wilder disebut menjadi kandidat terkuat sebagai lawan terakhir Usyk.
0: Does Canelo tire himself out from throwing his strong suit? And Paul, very important point. Canelo's off to a quick start.

0: Beralih ke tenis. Petenis Indonesia Janis Chan sukses melaju ke babak 16 besar WTA 500 Mubadala DC Open 2026 di Washington, Amerika Serikat. Janis mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Sramkova 2 set langsung, 6-4 dan 6-2 dalam waktu 1 jam 21 menit. Janis tampil konsisten dengan memanfaatkan 5 dari 9 peluang breakpoint dan mencatat 4 ace sepanjang pertandingan. Hasil ini menjadi modal positif dalam persiapannya menuju Grand Slam US Open. Selain tampil di nomor tunggal, Janis juga akan berlaga di sektor ganda bersama petenis Cina Zhang Shuai.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Penangkar rebut manis ditorehkan Michelle Baker bersama Timnas Indonesia. Penyerang berusia 19 tahun itu langsung mencetak hat-trick saat membawa skuad Garuda menang telak 5-1 atas Kamboja pada laga perdana grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Bogor, Senin malam. Baker membuka keunggulan Indonesia pada menit ke-6 sebelum menggadaikan skor 6 menit berselang. Sandy Walsh kemudian memperlebar keunggulan menjadi 3-0 sebelum turun minum. Kamboja sempat memperkecil ketertinggalan melalui Sok Mengcha di awal babak kedua. Namun Baker melengkapi hat-trick lewat sundulan memanfaatkan umpan Tom Hay pada menit ke-53. Jens Raven menutup pesta gol Indonesia lewat gol debutnya di timnas senior pada menit ke-86. Pengamat sepak bola RIDP menilai kehadiran Michelle Baker memberikan warna baru bagi lini depan timnas Indonesia. Menurutnya, postur Baker yang mencapai 196 cm membuat pelatih John Herdman memiliki lebih banyak pilihan sebagai target. Ari juga menyebut Baker mampu menjawab kepercayaan dengan mencetak 3 gol pada laga debutnya.
1: Kehadiran Michelle Baker kemudian di pertandingan melawan Kamboja kemarin bisa mencetak 3 gol, saya kira memang wajar ya, dia sebagai target man di lini depan mampu membuktikan kemampuannya itu. Tapi kita harus tahu kalau yang dihadapi itu hanya Kamboja gitu. Belum negara-negara yang notabene memiliki tradisi kuat di sepak bola. Jadi saya kira nanti pembuktiannya ketika nanti lawan menghadapi misalnya dari Vietnam, kemudian menghadapi Singapura, dan barangkali nanti di pertandingan rasional lainnya ketika menghadapi negara-negara dari Timur Tengah, kemudian dari Asia Timur, apalagi mungkin dari Eropa, dari Afrika, dari situ nanti baru kelihatan nih Michelle Baker ini apakah memang benar-benar memiliki prospek yang besar gitu buat Indonesia gitu.
0: Kemenangan ini menjadi all positif bagi Indonesia di Piala AFF 2026. Pada laga berikutnya, skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste di Koonburi Municipality Stadium pada Jumat mendatang.

0: Persaingan ketat grup A Piala Presiden 2026 kembali berlanjut di Stadion Sijalak Harupat sore ini. Diawali duel sengit antara Tampines Rovers melawan Arema FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Singo Edan mengusung misi wajib menang demi keluar dari posisi juru kunci. Sementara wakil Singapura, Tampines Rovers, mengincar poin penuh setelah hanya bermain imbang di laga perdana. Memasuki laga malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, sang pemuncak klasemen Persib Bandung siap menjajal kekuatan fisik di PMM FC asal Brunei Darussalam guna mengunci tiket cepat menuju babak semifinal. Menghadapi laga sore ini, pelatih Arema FC Marco Santos menegaskan bahwa skuadnya siap tampil dengan karakter berbeda saat bersua wakil Singapura Tampines Rovers. Berikut laporan William Nathan, RRI Malang.
1: Pelatih kepala Arema FC Marco Santos menegaskan bahwa skuad Singoedan telah melakukan evaluasi mendalam dan siap tampil dengan karakter berbeda saat bersua wakil Singapura Tampines Rovers dalam pertandingan kedua penyisihan Grup A Piala Presiden 2026. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Selasa sore ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Marco Santos mengungkapkan bahwa timnya telah memanfaatkan waktu jeda untuk memperbaiki kinerja tim usai hasil dari pertandingan pertama. Pemahaman antar pemain, khususnya integrasi rekrutan Anyar, diklaim makin membaik. Dia menegaskan Arema FC sudah berkembang dan Marcos kini lebih memahami karakter para pemain baru yang bergabung. Dia yakin Arema akan menunjukkan sikap dan pendekatan permainan yang berbeda dibandingkan laga pertama saat melawan Persib. Juru taktik asal Brasil tersebut menambahkan bahwa target utama anak asuhnya pada laga sore nanti tidak hanya sekadar peningkatan kualitas permainan, tetapi juga mengamankan kemenangan perdana di ajang pramusim ini.
2: Nah, já evoluímos, a gente já entende melhor os jogadores que chegaram e com certeza amanhã o Arema tem uma postura diferente do que foi o primeiro jogo.
3: I think from last game we are ready better in training and we adjust all the maybe the videos that we watch it and for tomorrow we're gonna have like a best team.
2: É fazer um bom jogo, é evoluir do primeiro jogo para que a equipe possa buscar os três primeiros pontos no Piala.
3: We need to do a better job, a best game, so tomorrow we can win the first game and get 3 points.
1: CEO Arema FC Iwan Budianto menegaskan bahwa turnamen pramusim ini sejak awal difungsikan sebagai wadah penyelarasan tim menuju kompetisi resmi. Publik Aremania diminta tidak terburu-buru menghakimi performa anak asuh Marco Santos.
4: Belum ada chemistry yang bagus. Ini kan baru pada taraf mencoba mencari memadukan antara satu pemain dengan pemain yang lain itu. Understanding each other itu kan dibutuhkan dalam sebuah permainan tim seperti sepak bola ini. Jadi ya kita tunggulah, pasti insya Allah nanti akan segera membaik.
1: Dia pun mengajak publik untuk lebih sabar, menunggu racikan pelatih dan optimistis performa tim akan semakin membaik seiring berjalannya waktu. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, di laga selanjutnya, penyerang Anyar Persib Bandung Basal Sekulik bertekad mencetak gol perdananya andai dipercaya bermain oleh sang pelatih Igor Tolik saat melawan tim DPMM FC nanti malam pada laga kedua Grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah, RRI Bandung.
5: Persib Bandung memburu kemenangan kedua di Grup A Piala Presiden 2026 saat menghadapi DPMM FC malam nanti di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, kick off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Selain membuka peluang lebih besar menuju babak berikutnya, laga ini juga menjadi kesempatan bagi penyerang Anyar Persib Balsa Sekulik untuk mencetak gol perdananya bersama Maung Bandung. Setelah menjalani debut saat Persib mengalahkan Arema FC hari Sabtu kemarin, Sekulik mengaku siap menjalankan tugas apapun yang diberikan pelatih Igor Tolik. Penyerang asal Montenegro itu pun menegaskan tidak mempermasalahkan apakah akan dimainkan sebagai starter ataupun masuk dari bangku cadangan. Baginya yang terpenting adalah selalu siap memberikan kontribusi terbaik bagi tim. Kami masih memiliki beberapa laga di depan. Apakah saya akan tampil sejak awal atau tidak? Yang terpenting saya selalu siap untuk mendapatkan menit bermain. Sementara itu, manajer Persib Bandung Umum Mukhtar optimis tim asuhan Igor Tolik mampu mengamankan 3 poin saat menjamu wakil Brunei Darussalam tersebut. Namun, Umum tetap mengingatkan seluruh pemain agar tidak meremehkan kekuatan DPM MFC yang dinilainya terus berkembang. Menurut Umum, hasil imbang 2 sama yang diraih DPM MFC saat menghadapi Tampines Rovers menjadi bukti bahwa calon lawan Persib memiliki kualitas dan berpotensi memberikan perlawanan sengit.
6: Kita mudah-mudahan lah perlawanan sengit lah besok ya. Brunei pun juga tidak seperti dulu, karena Brunei pun juga ada kemajuan, karena kemarin pun juga dengan Singapura kan bisa 1-1. Ya mudah-mudahan lah besok kita bisa melipat Brunei, ya udah kita lolos gitu aja.
5: Dengan dukungan penuh boboto di Stadion Sijalak Harupat, Persib pun diharapkan mampu memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk mengunci kemenangan sekaligus memperbesar peluang lolos ke babak selanjutnya. Sementara itu, usai melawan DPM MFC, Maung Bandung akan kembali memainkan laga terakhir di grup A Piala Presiden 2026 dengan menghadapi Tampines Rovers FC pada hari Jumat nanti.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Askot PSSI Palembang menggelar turnamen umum sepak bola 2026 dengan menghadirkan sejumlah pemain championship dan mantan pemain Liga 1. Berikut laporan Hairul Rizki, RRI Palembang.
1: PSSI Kota Palembang bekerjasama dengan KMP Bumara menggelar turnamen sepak bola umum di Stadion Kamboja Kota Palembang pada akhir Juli 2026. Ajang bergengsi ini diikuti oleh 10 tim berasal dari wilayah Kota Palembang serta sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Turnamen perdana ini menyedot perhatian publik lantaran turut diperkuat oleh sederet pesepak bola profesional. Atmosfer kompetisi semakin semarak dengan kehadiran para pemain bintang Liga Championship seperti Zakaria, Panggi Triatmojo, dan Rangga Pratama, serta mantan pemain Liga 1 seperti Mahyadi Panggabean dan juga Fauzi Toldo. Ketua Askot PSSI Palembang M. David menegaskan bahwa hadirnya para pemain profesional di ajang perdana ini bertujuan untuk mendongkrak kualitas kompetisi. Selain menyajikan tontonan berkelas bagi warga, ajang ini juga digelar untuk melihat seberapa besar antusiasme masyarakat terhadap geliat sepak bola daerah.
2: Karena ini adalah perdana piala Askot turnamen umum ya. Nah, ini merupakan perdana kita menyelenggarakan ini, ya kita lihat berapa banyaknya antusias penonton yang menyaksikan dan juga banyak pemain-pemain yang berkelas kayak pemain liga. Ada beberapa pemain liga yang sudah mulai ikut bermain.
1: Langkah ini disambut positif oleh para peserta di lapangan. Yulex, salah satu pemain yang berlaga, mengaku sangat terkesan dengan ketatnya persaingan. Menurutnya kesempatan bertanding melawan pemain senior dan juga pemain dari luar daerah menjadi sarana belajar serta memicu motivasi yang sangat berharga bagi pesepak bola muda lokal.
3: Karena sepak bola di Askot ini cukup ramai dan pemain dari luar juga cukup hebat-hebat.
1: Seluruh rangkaian ajang olahraga ini resmi ditutup dengan pertandingan eksibisi yang mempertemukan tim PSSI Kota Palembang melawan Kobar FC. Laga penutup tersebut berlangsung meriah dengan keterlibatan jajaran pesepak bola senior di Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju training camp dan serangkaian laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Pemusatan latihan ini menjadi bagian dari program jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Going from here is more challenging because the league here comparing with Spain, Portugal, etc. is a little bit slower, a little bit less.
2: Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi tadi sebagai persiapan menuju training camp dan serangkaian laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Pemusatan latihan ini menjadi bagian dari program jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Sebanyak 19 dari 20 pemain yang dipanggil pelatih Hector Souto mengikuti latihan, termasuk sejumlah pemain inti seperti Muhammad Iqbal Iskandar, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Sementara itu, satu nama yaitu Israr Megantara belum bergabung karena masih bersama klubnya di Polandia. Menurut Hector Souto, berlatih dan menghadapi klub-klub elit Spanyol akan memberikan tantangan lebih besar bagi para pemain Indonesia. Ia menilai kualitas kompetisi yang lebih tinggi menjadi cara terbaik untuk mempercepat perkembangan tim.
3: Perjalanan selanjutnya memang lebih menantang, karena liga di Indonesia dibandingkan Spanyol atau Portugal masih lebih lambat dan kurang detail. Para pemain juga masih membutuhkan peningkatan kualitas. Karena itu, berlatih di luar negeri menjadi strategi yang baik untuk membuat tim nasional berkembang.
2: Sementara itu, Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, menjelaskan pemilihan Spanyol didasari status negara tersebut sebagai kiblat futsal dan sepak bola dunia.
4: Kita lihat bahwa Spanyol ini kan sekarang sedang menjadi kiblat daripada sepak bola dan futsal dunia. Kita lihat bahwa kemarin sepak bola Spanyol, baik putra maupun putri, sebagai pemenang atau sebagai yang terbaik di dunia saat ini. Begitupun futsalnya, kita sama-sama tahu bahwa Spanyol ini memiliki kualitas tim nasional, sistem pembinaan, dan juga sistem kompetisi yang terbaik di dunia. Sehingga alasan tersebut kita setujui ketika Coach Hector menyampaikan bahwa program untuk TC di Spanyol ini menjadi satu rangkaian menuju ke persiapan menuju ke Piala Dunia.
2: Di Spanyol nanti, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub Primera Division atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Palma Futsal menjadi lawan paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa. Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung pada 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengan Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur resmi ditetapkan sebagai tuan rumah dua cabang olahraga pada Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028, yakni sepak bola putri dan arung jeram. Penetapan tersebut menjadi awal bagi pemerintah Kabupaten ND untuk mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut. Selengkapnya dilaporkan Rovinus Wula, RRI ND.
1: Kepastian tersebut disampaikan Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda usai mengikuti rapat Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten ND Sabtu 25 Juli 2026. Menurut Bupati Yosef, pemerintah daerah mulai mematangkan berbagai persiapan agar ND siap menjadi tuan rumah yang memenuhi standar pelaksanaan PON. Fokus persiapan diarahkan pada pembenahan fasilitas olahraga, terutama Stadion Marilonga yang akan menjadi arena pertandingan sepak bola putri. Peningkatan kualitas stadion meliputi perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas tribun, serta pembenahan gedung dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan venue cabang olahraga arung jeram dengan melakukan normalisasi Kali Volovona.
2: Ya, cabur yang kita siapkan untuk PON 2028 ini adalah cabur bola kaki putri dengan arung jeram. Venue untuk arung jeram adalah di kilometer 11, ya, sampai kilometer 5. Dan kita sedang mempersiapkan normalisasi sungainya dan diharapkan tahun ini juga sudah bisa kita benahi dan venue-nya juga sudah bisa kita bentuk. Dan ini semua kerjasama dengan Asosiasi Arung Jeram Pusat.
1: Pemerintah Kabupaten ND optimis seluruh tahapan persiapan dapat berjalan sesuai rencana hingga 2028. Dengan pembenahan infrastruktur olahraga yang dilakukan sejak dini, ND diharapkan mampu menghadirkan penyelenggaraan pertandingan yang aman, nyaman, dan sesuai standar nasional. Sementara itu, warga ND menyambut antusias penunjukan Kabupaten ND sebagai tuan rumah cabang olahraga sepak bola putri pada Pekan Olahraga Nasional tahun 2028. Willy Aran, salah satu warga kota ND, mengatakan sangat mendukung ND terpilih sebagai tuan rumah tempat pelaksanaan dua cabang olahraga yakni sepak bola putri dan arung jeram. Willy mengakui dua event ini akan memberi dampak bagi masyarakat Kabupaten ND, baik dampak ekonomi maupun dampak pembangunan sepak bola wanita di Kabupaten ND.
3: Kabupaten ND kita mendukung karena ND terpilih menjadi tuan rumah atau tempat pelaksanaan dua cabang olahraga yaitu arung jeram dan sepak bola putri. Kiranya dua event ini akan memberi dampak bagi masyarakat Kabupaten ND, dampak ekonomi maupun dampak pembangunan sepak bola wanita di Kabupaten ND.
1: Sebagai warga kota, Willy berharap pemerintah dapat melakukan persiapan pembenahan mulai dari sekarang, karena dua cabang olahraga ini dipercayakan Kabupaten ND sebagai tuan rumah pelaksanaan PON 2028. Dari ND Kota Pancasila, Rufinus Vula, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.
4: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
5: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin datang smash dari

0: itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini, yang memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli, paling tidak untuk diri sendiri?
1: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat. Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
2: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
1: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
5: Indonesia menyapa sore.
6: Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya setelah mengalahkan Kamboja 5-1. Menurutnya, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa persiapan. Barcelona mulai mengambil langkah awal untuk mendatangkan Rodri pada bursa transfer musim panas. Gelandang milik Manchester City itu kini menjadi salah satu nama yang paling diburu Barcelona setelah kontraknya hanya tersisa satu musim lagi. Pemain mega bintang Argentina Lionel Messi kembali mengukir sejarah luar biasa dalam karirnya sebagai pesepak bola profesional. Kapten timnas Argentina itu kini tercatat sebagai pemain dengan gol terbanyak di laga final sepanjang sejarah sepak bola. Nantikan informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro3 RRI dimanapun Anda berada. Saya Safira Amalia, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali di Indonesia Menyapa Sore. Sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan setelah menyimak terkait dengan dinamika olahraga tadi, kini kami akan hadirkan perbincangan tentang Piala Presiden ya, siasat Persib dan juga Arema meredam kejutan tim ASEAN.

0: Pendengar match day kedua grup A Piala Presiden kembali bergulir hari ini di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Sorotan tertuju pada dua kekuatan besar Liga 1, Persib Bandung dan Arema FC, yang harus memutar otak menghadapi lawan tangguh undangan asal Singapura dan Brunei Darussalam. Persib berada di atas angin untuk mengunci tiket semifinal, sementara Arema FC memikul beban berat di posisi juru kunci dan wajib menang. Namun kejutan taktik dari Tampines Rovers dan DPMM FC di laga pertama membuktikan bahwa tim-tim ASEAN ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita akan membedah bagaimana kemudian siasat kedua tim ini bersama dengan pengamat sepak bola Bung Asgar Saleh. Selamat sore Bung Asgar, salam olahraga.
1: Selamat olahraga Mbak Safira.
0: Jaya Bung Asgar sore ini ya. Kita tahu Arema FC kalah di laga pertama dari Persib dan sore ini mereka langsung berhadapan ya dengan Tampines Rovers yang bermain cukup rapi ya secara prosesion dan juga menahan imbang di PMM ini ya. Mengingat skuad Arema ini belum sepenuhnya padu, siasat taktik instan seperti apa yang kemudian harus dilakukan oleh Coach Marco Santos sehingga Arema bisa mengontrol permainan dan mengamankan 3 poin krusial Bung Asgar?
1: Ya, kalau kita melihat hasil sebelumnya ketika mereka dikalahkan Persib, permainan Arema ya jujur aja di luar dugaan dibanding Liga 1 yang kemarin ya. Ada progres yang sangat bagus meskipun belum padu, karena ini memang sekali lagi ini turnamen pramusim. Kita tidak bisa berharap sebuah tim sudah menampilkan penampilan terbaik, tapi paling tidak Arema menurut saya sore malam nanti akan merepotkan Tampines. Karena ya mereka punya kekuatan, apalagi dukungan dari Aremania juga akan datang ke Bandung dan ini memang soal lebih dari itu kan soal harga diri. Dua tim dari Indonesia akan berhadapan dengan wakil dari Malaysia dan Singapura. Dan saya kira Arema akan bangkit untuk merebut poin agar mereka survive di grup ini.
0: Jadi wajib menang ya untuk di pertandingan kali ini ya Bung Asgar?
1: Tidak ada pilihan karena mereka sudah kalah di pertandingan pertama.
0: Oke, tapi apakah Arema ini perlu mengubah pendekatan ya? Lebih pragmatis atau tetap bermain agresif saja nih seperti karakter mereka selama ini Bung Asgar?
1: Ya, tidak ada waktu untuk merubah karakter ya.
0: Karena wajib menang tadi ya.
1: Kalau Arema selama ini, apalagi beberapa pemain baru yang datang, yang baru bergabung, itu menunjukkan progres yang sangat bagus. Dan itu sesuai dengan karakter Arema selama ini, bahwa mereka kan tetap ngotot, bermain, menekan, menyerang, dan tidak peduli lawan melakukan apa. Dan itu sudah dibuktikan ketika mereka memang bisa merepotkan Persib di pertandingan pertama kemarin.
0: Oke. Kalau dari sisi mental bertanding, seberapa besar kemudian tekanan posisi juru kunci ya terhadap performa pemain Arema ini?
1: Saya kira ini kan hasil baru pertandingan pertama. Kekuatan di grup ini kita belum bisa meraba secara umum. Kecuali Persib yang memang di atas kertas sangat diunggulkan. Tapi melihat peluang Arema, saya kira mereka tidak punya cara lain. Malam ini mereka harus mengalahkan wakil dari Singapura untuk memelihara mereka peluang mereka untuk lolos ke semifinal.
0: Oke, di sisi lain kita bahas Persib ya Bung Asgar. Persib Bandung ini kan punya peluang yang cukup besar untuk mengunci tiket semifinal malam ini kalau menang melawan DPMM FC. Di laga pertama, pelatihnya juga sempat menekankan bahwa pentingnya rotasi, kemudian jam terbang, pemain muda dan juga pramusim ini penting sekali. Bagaimana kemudian menghadapi tim seperti DPMM FC ya? Apakah sebaiknya Persib tetap pragmatis menurunkan skuad utama atau dengan rencana awal melakukan rotasi ya, eksperimen rotasi, Bung Asgar?
1: Iya, tetap sekali lagi ini pramusim ya, turnamen pramusim. Rata-rata tim targetnya bukan juara, karena toh apalah artinya juara di turnamen pramusim kemudian babak belur di kompetisi sebenarnya. Jadi ini setiap pelatih tentunya akan mencari format terbaik, mencari pemain di posisi masing-masing, kira-kira siapa yang nanti akan dia bawa ke kompetisi sebenarnya di bulan September. Itu sasarannya. Jadi saya kira Persib akan nyaman saja, dia sudah meraih 3 poin dan itu krusial. Hari ini dia tentunya akan mengamankan kemenangan atau minimal menahan imbang di PPM sehingga peluang untuk lolos ke babak selanjutnya sangat terbuka lebar, Mbak Safira.
0: Oke, terkait di PMM, skor 2-2 ya, Tampines dan juga di PMM ini kan juga bisa dikatakan menunjukkan kualitas serangan dan juga transisi yang cukup cepat. Apa kemudian kekuatan utama dari kedua tim ini, Bung Asgar, yang paling berbahaya bagi klub Indonesia kita?
1: Kalau melihat wakil dari Singapura maupun wakil dari Malaysia, saya kira sama kualitasnya sama dengan apa yang dimiliki oleh Persib dan Arema. Lebih kepada keinginan untuk menang, karena apalah arti kualitas pemain, tapi mereka tidak punya passion, tidak punya hasrat untuk memenangkan pertandingan. Dan jangan lupa bahwa Persib dan Arema bisa dikatakan sebagai tuan rumah ya. Persib bermain di hadapan Boboto yang saya tahu
0: luar biasa sekali.
1: Yang luar biasa. Dan mereka tentunya menginginkan hasil yang lebih baik, karena mengingat mereka adalah juara bertahan di Indonesian Super League, punya pemain baru yang bergabung justru memberi warna yang menurut saya agak berbeda dengan Persib sebelumnya, lebih menekan, lebih agresif, dan ini hal yang memang harus dipertahankan oleh Persib malam ini.
0: Dengan pemain-pemain baru tadi, termasuk pemain asing ya di tim ASEAN dan juga tim Boboto, apakah ini akan menjadi pembeda juga, Bung Asgar, dalam pertandingan seperti ini?
1: Kehadiran pemain asing masih jadi pembeda. Kita masih menunggu apakah peralatan memang misalnya ke Persib sudah bergabung. Tapi paling tidak Persib kan musim ini akan bermain di Asia ya. Dan ini mungkin saja akan dijadikan ujian ganda. Selain persiapan menghadapi Super League, mereka juga akan mengukur kira-kira seberapa besar sih pengaruh Persib di kawasan ASEAN. Karena mereka nanti akan bermain untuk Asia level 2 ya. Dan ini saya kira pelatih tentu akan memanfaatkan situasi ini, turnamen yang sangat bagus dengan peserta yang juga berkualitas, apalagi di grup sebelah yang ada di Surabaya itu juga tidak kalah mengerikan ya, dengan kekuatan yang nyaris seimbang, dan ini akan jadi ukuran seberapa besar mereka siap untuk bertarung di Indonesian Super League nanti.
0: Oke, jadi strategi seperti apa yang perlu dipersiapkan oleh Persib nih, Bung Asgar, sehingga tidak terpancing ya oleh permainan cepat dari lawan?
1: Ya, Persib memang akan bermain sabar, tapi mereka punya kekuatan di semua lini, saya kira merata kekuatannya, dan mereka sudah terbiasa bermain situ. Nyaris tidak ada perubahan dibanding masih Bojan melatih maupun sekarang saat ini. Tidak ada perubahan dari karakter bermain. Dan mereka cerdik karena mereka memanggil pemain asing maupun pemain lokal yang masuk bergabung ini mendukung skema permainan Persib. Jadi tidak ada perubahan fundamental di situ.
0: Oke. Prediksinya mungkin, Bung Asgar, untuk dua laga hari ini ya, Tampines dengan Arema dan juga di PMM dengan Persib nih, bagaimana, Bung Asgar? Siapa yang paling berpeluang lolos dari grup A nih, kira-kira?
1: Ya, Persib sudah pasti ya, akan dia benar-benar on the track ya. Malam ini dia, saya yakin dia akan mengalahkan wakil dari Malaysia. Kemudian Arema juga akan membuka peluang. Saya memprediksi dua tim kita ini malam ini akan mengalahkan lawan masing-masing.
0: Oh, justru kita punya kekuatan ya untuk melawan tim-tim dari ASEAN ini, Bung Asgar?
1: Ya, kita punya kekuatan dan sudah teruji.
0: Tidak boleh diremehkan juga ya tim kita ya? Tidak perlu ciut dengan kekuatan.
1: Tidak perlu, karena Persib punya kualitas pemain asing yang bagus, Arema juga pemain asing yang bagus, dan mereka sudah teruji berulang kali. Jangan lupa Arema itu adalah juara bertahan paling banyak di Piala Presiden. Dan itu modal yang pastinya akan dikembalikan ke Malang sih sebenarnya.
0: Oke, jadi kalau untuk prediksi skornya bagaimana, Bung Asgar?
1: Saya kira Persib akan menang tipis, Arema juga akan menang tipis atas lawan mereka, baik dari Singapura maupun dari Malaysia.
0: Oh, oke, baik. Tetap punya kekuatan masing-masing, akhirnya tidak beda jauh, tapi cukup optimis kalau kita bisa mengungguli juga tim ASEAN ini ya, Bung Asgar ya?
1: Ya, apalagi Persib kan bermain di hadapan puluhan ribu Boboto.
0: Iya.
1: Arema ini juga.
0: Suatu keunggulan juga ya?
1: Ya, ada faktor tekanan tuan rumah, kemudian ada gengsi antar negara yang saya bilang tadi.
0: Ya.
1: Paling tidak kalau melihat pertandingan pertama, baik Arema Persib maupun DPVM maupun Tampines Rovers, hasilnya tidak beda jauh secara kualitas.
0: Oke, baik. Kalau begitu kita nantikan ya bagaimana poin dari masing-masing laga ini. Terima kasih Bung Asgar atas waktunya sore ini. Selamat sore, salam olahraga.
1: Salam olahraga Jaya.
0: Pengamat sepak bola Asgar Saleh ya, berbicara terkait dengan bagaimana siasat dari Persib dan juga Arema untuk meredam kejutan dari tim-tim ASEAN. Memang Piala Presiden 2026 ini, pendengar, merupakan turnamen pramusim sepak bola Indonesia yang digelar pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di dua kota, yaitu di Bandung dan juga Surabaya. Turnamen ini diikuti oleh 8 klub terdiri dari 5 tim Indonesia dan juga 3 tim luar negeri dari kawasan Asia Tenggara yang dibagi ke dalam 2 grup. Dan pada fase grup, kompetisi menggunakan sistem setengah kompetisi atau single round robin, di mana setiap tim memainkan 3 pertandingan. Kemudian 2 tim terbaik dari masing-masing grup atau juara dan juga runner-up lolos ke semifinal, kemudian dilanjutkan dengan perebutan tempat ketiga dan juga final. Selain sebagai ajang pemanasan jelang kompetisi resmi, Piala Presiden juga menjadi sarana uji coba strategi, kemudian rotasi pemain, serta meningkatkan daya saing klub Indonesia menghadapi tim internasional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Ganda putri Indonesia Rahel Alesha Rose dan Feby Setianingrum naik 2 tingkat ke peringkat ke-12 dunia sekaligus melewati pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari dalam daftar peringkat terbaru Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF. Berdasarkan peringkat BWF pekan ke-31 yang dirilis hari ini, Rahel Feby mengumpulkan 58.326 poin dan kini menjadi ganda putri Indonesia dengan peringkat tertinggi setelah mencapai perempat final China Open 2026 di Changzhou, Tiongkok pekan lalu. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore. Breaking News.
4: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Selengkapnya dilaporkan dengan Joshua Sihombing. Joshua.
5: Ya, Safira dan juga pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, di mana pada siang menjelang sore hari ini, Presiden Prabowo Subianto ini menggelar rapat terbatas atau ratas terkait dengan sejumlah isu ataupun progres perkembangan dari pelaksanaan program pemerintah. Seperti salah satunya ini kami dapat menyampaikan bahwa ratas tersebut terkait dengan adanya perkembangan dalam proyek hilirisasi mineral, di mana dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM, Bahlil Lahadalia, ini menyampaikan bahwa akan melaporkan sejumlah proses perkembangan dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Salah satunya disampaikan oleh Bahlil, yakni ini terkait dengan adanya program listrik desa. Disampaikan oleh Bahlil bahwa dalam rapat terbatas tersebut, selain juga dengan pembahasan program listrik desa, bersama dengan Presiden Prabowo Subianto ini juga akan dibahas mengenai dengan adanya penataan tambang serta persiapan peresmian pabrik CATL atau pabrik baterai motor listrik ini akan juga segera diresmikan oleh pemerintah. Berikut pernyataan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia sebelum mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.
6: Kemudian terkait dengan penataan lapang. Dan yang terakhir itu adalah persiapan peresmian pabrik CATL untuk ekosistem baterai mobil yang dilakukan Goro Breaking pada tahun 2025. Sekarang sudah selesai, sudah bisa berproduksi. Ini bagian daripada implementasi, hilirisasi daripada
5: ya. Selain dengan menggelar rapat terbatas terkait dengan progres dalam pelaksanaan program hilirisasi mineral, Presiden Prabowo Subianto ini juga pada sore hari ini menggelar rapat terbatas terkait dengan antisipasi dari fenomena El Nino. Kami juga dapat memantau bahwa dalam pelaksanaan rapat terbatas pembahasan antisipasi fenomena El Nino tersebut, terdapat sejumlah menteri dan juga kepala lembaga negara lainnya, seperti Kepala BNPB Soehartoyo dan juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurto Yudhoyono, serta Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni. Demikian sementara yang dapat kami sampaikan langsung dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kami hadirkan informasi lainnya, pendengar. Pameran Profesional Audiovisual Lighting Pro AVL 2026 telah dibuka dan menjadi ajang yang mempertemukan pelaku industri audiovisual, pencahayaan, hingga produsen alat musik dalam negeri dengan pasar yang lebih luas. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi. Rian?
7: Iya, baik Safira dan pendengar Pro 3 RRI, bahwa memang Pameran Profesional Audiovisual Lighting atau Pro AVL 2026 ini memang telah dibuka di Nusantara International Convention Exhibition atau NICE PIK 2 Tangerang. Dan pameran ini memang menjadi ajang yang mempertemukan pelaku industri audiovisual dalam negeri dengan pasar yang lebih luas. Dan pameran tersebut juga ini akan berlangsung pada hari ini sampai tanggal 31 Juli 2026 mendatang dan menghadirkan sekitar 60 merek audiovisual dan alat musik yang diwakili distributor hampir 10 negara. Dan tadi pun CEO Krista Exhibition, Daud Salim, mengatakan Pro AVL memang tidak hanya menampilkan perkembangan teknologi terbaru, tetapi juga membuka peluang kolaborasi dan ekspansi bisnis bagi pelaku industri nasional.
8: Semua, baik dari teknologi promosi, media, projection, LED, videotron, teknologi pengatur suara, teknologi untuk pendidikan, baik itu perkantoran, untuk meeting, untuk interaktif, conference, teknologi semua ditampilkan di acara proket.
7: Dan di kita juga pendengar bahwa menurutnya berbagai teknologi yang dipamerkan ini mencakup projection LED, videotron, sistem tata suara profesional, hingga perangkat konferensi interaktif yang ini memang banyak dibutuhkan sektor perkantoran, pendidikan, pusat perbelanjaan, dan fasilitas olahraga. Selain menjadi ajang bisnis, di mana pameran ini juga memberi ruang bagi
4: Rian
7: untuk menampilkan potensi generasi muda Indonesia di bidang musik. Ia berharap memang masyarakat, pelaku usaha maupun institusi dapat memanfaatkan pameran ini untuk mengikuti perkembangan teknologi audiovisual. Demikian pendengar, laporan dari PIK 2 Kabupaten Tangerang dan Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Saya merasa sangat bangga, saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pastikan Anda terus mendengarkan kami di Pro 3 RRI. Kita akan jelang warta berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita, saya Tomo Hakim Sastro Taruno. Sejumlah informasi pilihan sudah kami siapkan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan juga dunia olahraga. Kita simak informasi pertama dari dalam negeri mengenai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari. Memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis MBG tetap menjadi salah satu program prioritas nasional meski terjadi pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional BGN dari Nani Esdeyang kepada Sudaryono. Kodari mengatakan pergantian kepemimpinan tersebut mencerminkan komitmen Presiden untuk menghadirkan kepemimpinan yang mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan. Di bawah kepemimpinan Kepala BGN yang baru, Kodari menyebut pemerintah juga akan memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas layanan, penguatan standar keamanan pangan, serta mempercepat tindak lanjut atas setiap laporan dan temuan dari masyarakat. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan penguasaan keterampilan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI menjadi kunci meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia menghadapi perubahan kebutuhan industri dan peluang kerja di era digital. Dalam pembukaan pameran kesempatan kerja bertajuk AI Career Boost Day 2026, Yasir Lee menegaskan keterampilan kecerdasan buatan menjadi nilai tambah utama dalam proses rekrutmen tenaga kerja seiring meningkatnya kebutuhan industri terhadap talenta digital di berbagai sektor. AI menurut Yasir Lee kini telah menjadi kompetensi yang dibutuhkan hampir seluruh bidang pekerjaan, bukan hanya profesi yang berkaitan dengan teknologi informasi. Dan menurutnya, kemampuan memanfaatkan AI dapat dipelajari siapa saja, selama memiliki kemauan untuk terus belajar. Informasi mancanegara, organisasi sosial kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee atau MERCY Indonesia melakukan transformasi sistem digital sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan di MERCY Indonesia Medical Center, Jalur Gaza. Insinyur Teknologi Informasi MERCY Indonesia Medical Center, Sameh Al-Jazar, mengatakan sistem digital mengelompokkan pasien berdasarkan usia, jenis penyakit, dan kebutuhan layanan sekaligus mengatur antrian. Setelah registrasi, pasien secara otomatis diarahkan ke klinik yang sesuai dengan keluhan masing-masing. Al-Jazar juga menambahkan bahwa dengan sistem digital yang diterapkan saat ini, dokter dapat mengakses riwayat kesehatan pasien hanya dengan satu klik tanpa memerlukan dokumen fisik. Berita olahraga, pelatih timnas sepak bola Indonesia John Hartman mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya setelah mengalahkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin malam kemarin. Menurutnya, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa persiapan. Ia juga menegaskan kemenangan atas Kamboja tidak akan membuat timnya terlena dalam persaingan Grup A Piala AFF 2026. Menurutnya setiap pertandingan menghadirkan tantangan berbeda, sehingga seluruh pemain harus segera mengalihkan fokus menuju laga selanjutnya. Kemenangan 5-0 tersebut membuat Indonesia berada di peringkat 3 klasemen sementara Grup A dengan 3 poin dan menjadi modal kuat jelang laga berikutnya menghadapi Timor Leste hari Jumat mendatang.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk sore hari ini, saya Tomo Hakim Sastro Taruno. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kebut-kebutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum, neng. Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan. Tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
0: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita. Karena masa depan mereka begitu berharga.

UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin ketika hanya merekalah yang bekerja keras mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang membumbung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

0: baru enak.
1: Mas Ketengah, Mas Ketengah, luar biasa.
2: Tapi aku baru aja di interview.
3: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform. Konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kementerian Keuangan memperluas implementasi asuransi barang milik negara melalui pendanaan pooling fund bencana. Langkah ini memperkuat pengelolaan risiko aset negara dan akan mempercepat proses pemulihan layanan publik saat terjadi bencana. Kementerian Perdagangan menilai depot air minum isi ulang memiliki peran penting. Peran tersebut yaitu menyediakan akses air minum dengan harga yang relatif terjangkau bagi masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah menegaskan sanksi pidana Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh tidak ditujukan kepada jemaah umroh mandiri, namun menyasar pihak yang tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, masih bersama kami di Indonesia Menyapa Sore. Sejumlah perbincangan menarik masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Termasuk sore ini kembali kami hadirkan dialog interaktif, pentingnya pelatihan bagi wartawan di era AI.
0: Dialog interaktif.
1: Dengan perkembangan teknologi hari ini melaju begitu cepat, termasuk kehadiran kecerdasan buatan atau AI yang mulai masuk ke ruang-ruang redaksi. Bayangkan saja, informasi kini bisa diproduksi dalam hitungan detik. Data bisa diolah secara otomatis, bahkan tulisan pun bisa dihasilkan oleh teknologi. Kalau kita melihat ke belakang, wartawan mungkin dulu menghadapi berbagai keterbatasan, menulis dengan proses yang tidak instan. Sementara hari ini, tantangannya berbeda. Banjir informasi, hoax, kemudian tekanan kecepatan publikasi. Disinilah wartawan menjadi kunci agar wartawan tidak hanya cepat tetapi juga tetap akurat dan juga bisa bertanggung jawab. Lalu pertanyaannya, bagaimana wartawan ini bisa tetap relevan di tengah gempuran teknologi ini? Kami akan perbincangkan sore ini bersama dengan Direktur Lembaga Pendidikan Pers Dr. Sutomo atau LPDS, Bapak Kristanto Hartadi yang sudah hadir di studio Pro3 RRI. Selamat sore Pak Kris.
2: Selamat sore.
1: Kabarnya bagaimana hari ini?
2: Baik sekali.
1: Selamat datang di studio Pro3 RRI. Semoga bisa memberikan pandangan yang tentu ini mencerahkan juga bagi wartawan ataupun masyarakat di luar sana ya. Pak Kris, bicara soal wartawan masa kini, bagaimana Anda melihat di tengah gemburan teknologi yang begitu masif ya Pak Kris?
2: Ya. Sekarang ini kita melihat sebuah fenomena ketika pers itu seperti ya disisihkan oleh gencarnya informasi, saya tidak bilang berita ya, yang beredar di media sosial. Jadi seolah-olah media resmi atau media konvensional itu tersisihkan. Bahkan dalam hal pendistribusian informasi pun media konvensional juga menggunakan media sosial. Jadi sebenarnya kehadiran media sosial ini menjadi begitu bahasa Inggrisnya overwhelm gitu, menguasai jagat informasi ini sehingga dalam situasi tersebut media konvensional harus bersaing, harus bertempur dengan mereka dan ini tidak mudah. Apalagi kemudian berbagai platform itu mereka merebut dalam tanda kutip porsi iklan yang dahulu dinikmati oleh media konvensional.
1: Yeah.
2: Sehingga akhirnya banyak media konvensional ini mengalami persoalan dan masalah. Di Indonesia walaupun situasinya berat seperti itu, karena kita melihat misalnya banyak stasiun televisi yang mem-PHK karyawannya itu ratusan gitu ya. Dan media-media banyak yang tutup, misalnya Surat Kabar, radio begitu. Yeah. Tapi jumlah media online di Indonesia itu banyak sekali. Dewan Pers menyebut ada sekitar mungkin lebih dari 40.000.
1: Wah, luar biasa.
2: Ya,
1: banyak sekali.
2: Banyak sekali. Dan mereka tentu saja menyajikan informasi. Nah, menjadi pertanyaan adalah dari mana media tersebut mendapatkan pembiayaan atau revenue stream
1: yang
2: harus pendapatan gitu ya, kalau iklan aja terbatas.
1: Baik. Pak Kris, kita akan lanjutkan lagi perbincangan, tapi kita jeda terlebih dahulu. Ada informasi berikut ini ya, Pak Kris.
0: Kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami lanjutkan kembali mendengar perbincangan terkait dengan pentingnya pelatihan bagi wartawan di era AI bersama dengan Direktur Lembaga Pendidikan Pers Dr. Sutomo LPDS, Bapak Kristanto Hartadi. Ya, Pak Kris, kita lanjutkan lagi ya perbincangan sore ini. Kalau melihat wartawan di era sekarang, di tengah berbagai gempuran, banyaknya media yang lahir tadi Pak Kris sempat sampaikan, kemudian teknologi. Kalau kita flashback ke belakang, apa sih yang membedakan wartawan dulu dan juga sekarang, Pak Kris?
2: Seharusnya wartawan sama aja dahulu dan sekarang, karena pekerjaannya sama. Hanya saja, nih, kalau saya mengklaim demikian karena LPDS adalah lembaga uji pertama yang disahkan oleh Dewan Pers, dan kami melaksanakan uji kompetensi wartawan itu sejak 2011 sampai hari ini. Ya. Jadi kami sudah berkeliling hampir seluruh pelosok Indonesia, dan kami mendapati bahwa karena pertumbuhan pers yang demikian itu dan tidak diimbangi dengan kualitas pendidikan yang baik, maka kualitas wartawannya juga tidak baik. Ya, apa buktinya ya? Kami mendapati misalnya kode etik jurnalistik banyak yang tidak paham, bahasa Indonesia yang baik tidak menguasai, kemudian banyak hal lah gitu ya yang akhirnya terjadi. Ya buat saya ada perbedaan kualitas lah gitu ya antara wartawan dahulu dan sekarang. Padahal hari ini sebenarnya wartawan itu dimudahkan oleh teknologi. Kita ngomong AI ya.
1: Iya.
2: Hampir semua wartawan hari ini pegang smartphone gitu ya. Tetapi misalnya dalam pekerjaan itu jarang digunakan untuk research misalnya. Ya, mungkin enggak semua lakukan itu misalnya. Ada satu kata itu saya tahu. Kamu ngerti nggak kata ini? Kalau lagi tes uji kompetensi ya, nggak tahu mana handphone. Mana handphone? Kamu sini coba. Coba ketik di situ. Cari apa artinya? Itu dibantu oleh AI. Itu pun tidak dimanfaatkan gitu. Artinya dorongan untuk mengadakan riset, untuk belajar, untuk memperdalami sebuah persoalan atau sebuah isu itu kurang gitu, lemah ya. Sehingga itu sangat berdampak pada kualitas pemberitaan. Gitu. Misalnya banyak keterampilan yang hilang. Misalnya gini, keterampilan mencatat saja, gitu ya. Banyak reporter hari ini itu banyak mengandalkan smartphone karena di situ ada dictation, lalu ada transkrip sudah keluar, gitu ya.
1: Betul.
2: Kata-katanya nanti tinggal di copy paste, terus jadi transkrip. Padahal zaman saya dulu
1: manual ya Pak.
2: Wah, ditulis gitu. Ada pengalaman saya misalnya ketika uji kompetensi ada ujian misalnya press conference, saya ikut duduk bersama mereka, saya catat semua kata, catat. Mereka enggak. Dan ketika ujian, wah lama ngerjainnya masih dengerin lagi. Gitu. Saya bilang ini lihat catatan saya semua lengkap saya punya. Nah banyak keterampilan yang hilang di wartawan hari ini. Saya nggak tahu itu karena apakah dimudahkan oleh teknologi atau ada kemasan. Tapi itu berpengaruh pada kualitas berita yang dimuat. pemahaman mengenai cover both sides, mengenai pemberitaan yang berimbang itu sekarang lemah. Hampir wartawan yang saya jumpa itu hanya mentranskrip pembicaraan ucapan orang itu, dan itu sebenarnya bukan wartawan begitu gitu.
1: Ya. Itu Mbak. Jadi dengan adanya teknologi ini justru jadi tantangan atau peluang nih?
2: Kalau dimanfaatkan dengan baik itu menjadi sebuah peluang untuk menghasilkan liputan dan pemberitaan yang baik gitu. Okay. Ya, tapi kalau tidak dimanfaatkan ya nggak ada gunanya gitu.
1: Termasuk ke kualitas pemberitaan ataupun produk yang dihasilkan ya outputnya,
2: betul,
1: Pak Kris.
2: Betul.
1: Bisa tidak dibedakan antara ini produknya AI, ini produk hasil sendiri, itu bagaimana Pak Kris
2: membedakan? Gini ya, kalau AI digunakan untuk mengedit itu hasilnya bagus sekali.
1: Jadi terlalu bagus juga curiga ya Pak Kris ya.
2: Tapi sebenarnya bukan itulah, nggak apa-apa lah AI bantu mengedit. Karena sebenarnya yang paling penting adalah berita itu harus dibuat sendiri oleh wartawan. AI itu bisa membantu misalnya mencarikan background, ya membuat riset lah gitu ya, buat riset supaya informasinya lengkap gitu. Tetapi prinsip-prinsip misalnya liputan berimbang, cover both sides dan sebagainya itu kan harus dilakukan sendiri oleh wartawan. Nah, saya agak cemas karena hal ini agak kurang. Kalau saya ngomong begini karena saya menguji dari tahun 2011 sampai hari ini, dan itu selalu itu aja masalah yang dihadapi di mana-mana gitu. Gitu Mbak.
1: Okay. Teknologi ya justru bisa menjadi peluang, bahkan bisa menjadi tantangan. Harus bagaimana, balik lagi ke kita, untuk bagaimana memanfaatkan antara teknologi dan juga dengan yang real ya, Pak Kris. Nah, kita juga undang pendengar ya untuk bagaimana mengetahui ataupun bertanya, memberikan tanggapan kepada Pak Kris di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Nah, terkait dengan LPDS, bagaimana perannya untuk memajukan pers di lapangan agar mereka lebih paham nih Pak Kris untuk memanfaatkan teknologi ya?
2: Ya. Ini saya cerita tentang uji kompetensi wartawan.
1: Boleh.
2: Ini khasnya LPDS ya.
1: Iya.
2: Jadi kami ini memanfaatkan uji kompetensi wartawan itu untuk juga memberikan coaching kepada wartawan gitu. Kenapa? Karena kami udah pengalaman. Ini pasti pada nggak bisa nih. Ya. Betul. Iya. Saya nggak bohong. Gitu ngomong begini.
1: Realitas di lapangan seperti apa Pak?
2: Ya begitu.
1: Iya.
2: Jadi makanya selalu terkenal LPDS itu susah gitu. Tapi ya benar sih gitu ya. Tapi kami sebenarnya menggunakan kesempatan tersebut untuk ujian sekaligus memberikan coaching atau mentoring kepada para wartawan. Ya. Kadang-kadang ini ujian atau apa sih? Tapi kenapa begitu? Karena banyak wartawan terutama di daerah itu tidak pernah mendapatkan pelatihan, capacity building, upskilling, nggak pernah gitu. Nggak dipikirkan oleh perusahaan persnya atau organisasi persnya juga tidak memikirkan hal-hal itu gitu, sehingga akhirnya kami udah tahu nih ini kayaknya masalah nih. Ujian kita, kami dari awal udah bisa ngelihat gitu, bisa baca gitu karena pengalaman ya. Pasti begini, jadi okay, besok begini. Jadi kami atur strategi di antara pengajar, banyak kasih coaching gitu. Nah, makanya kalau UKW kami selalu selesai sore bahkan malam karena banyak memberikan pengarahan kepada mereka. Kami memberikan pengarahan kalau ada kesempatan ya kami berikan.
1: Dituntaskan di hari itu ya?
2: Iya.
1: Pak Kris.
2: Jadi sebenarnya pertanyaan ini ujian atau apa sih? Ya nggak apa-apa. Tapi artinya kami memberikan kesempatan di situ kepada teman-teman juga untuk menggali dari kami. Boleh bertanya, boleh apa.
1: Ada cerita menarik tidak Pak Kris dari coaching yang dilakukan oleh PDS, terutama di daerah-daerah ya? Pasti ada cerita-cerita tertentu ya, perbedaan antara bagaimana meliput di daerah, kemudian di kota-kota besar, Pak Kris. Ya.
2: Misalnya begini, ketika uji kompetensi itu pertama ya, wartawan diminta untuk membuat perencanaan liputan, misalnya gitu. Ternyata banyak sekali yang tidak pernah membuat perencanaan liputan. misalnya ada tema, topiknya apa, angle-nya apa. Bikin angle itu nggak bisa.
1: Yeah.
2: Ya. Nyebut angle juga salah, angel. Nah, ini angle, namanya sudut pandang.
1: Itu beda makna lagi ya Pak Kris?
2: Betul. Nah, kami harus ngajarkan dulu okay. sama mereka. Angle tuh gini loh, nih gini.
1: Yeah.
2: Kan ujian sebenarnya harusnya mereka udah ngerti gitu. Itu ternyata nggak bisa. Gitu. Sehingga akhirnya harus diajarin dulu gini caranya. Dan ketika selesai mereka ngerti, aduh Pak, baru tahu saya Pak. Itu di mana-mana selalu seperti itu.
1: Ya.
2: Okay. Ini pengalaman gitu. Artinya hal-hal yang mendasar saja itu banyak yang tidak tahu. Ya. Bikin judul, bikin caption, banyaklah gitu. Ya hal-hal yang mendasar itu nggak dikuasain gitu.
1: Belum bisa melihat bagaimana membedakan angle, mencari sudut pandang, kemudian apalagi dari struktur berita dan juga outputnya nanti seperti apa ya Pak Kris?
2: Ya.
1: Oke, kemudian bagaimana untuk wartawan-wartawan ini bisa punya sense of news, bisa dikatakan seperti itu ya Pak Kris?
2: Kadang-kadang, nilai berita juga banyak yang tidak paham kan, karena banyak yang tidak dilatih, itu cemplungin aja. Dan visi misi juga tidak dikuasai gitu. Fungsi pers dalam masyarakat itu banyak yang nggak tahu. Kalian yang bikin berita mau ngapain sih? Gitu. Itu sangat mendasar. Nah, saya kira hal-hal seperti ini jadi belum sampai kita ngomong AI.
1: Iya.
2: Ngomong hal-hal yang mendasar saja banyak yang harus dibenahi.
1: Itu ya, menjadi masih.
2: Kalau kita lihat hari ini laporan di Dewan Pers misalnya ya, angka pengaduan kasus-kasus masyarakat yang dirugikan oleh pemberitaan pers itu meningkat banyak. Gitu. Okay. Kenapa ya? Ya satu, masyarakat makin sadar bahwa kalau ada masalah itu diadukan ke Dewan Pers untuk mereka mendapatkan pembelaan sebagai masyarakat yang dirugikan. Di satu sisi ada masalah juga dengan kualitas persnya. Gitu Mbak.
1: Itu ya, banyak sekali ternyata yang perlu dipahami karena menjadi wartawan tidak mudah juga ya
2: tidak
1: Pak
2: mudah.
1: Kris.
2: Sangat banyak hal yang harus dipelajarin.
1: Banyak sekali, etika termasuk, kemudian dasar-dasar jurnalistik, mencari sudut pandang, menghubungi narasumber, kemudian menulis berita dan sebagainya, itu membutuhkan proses yang luar biasa. Dan harus cepat juga ya Pak Kris, karena nilai berita itu harus cepat dan juga tepat, betul ya Pak Kris ya? Oke, masih kami nantikan ya pendengar untuk Anda bergabung 021-352-3172, 021-384-4545. Kami akan kembali setelah informasi berikut ini.
3: Baru enak.
4: Mulai yang semalam.
5: Mas
6: kena.
5: Luar biasa.
6: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid sudah banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: sekitar 55 poin atau 0,89%. Laporan selengkapnya bersama dengan Fathia Nurzalfa. Fathia.
1: Ya baik, Safira dan pendengar. Sepanjang perdagangan IHSG dibuka di level 6175,98. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di 699,40 sebelum akhirnya ditutup di level terendah hari ini yakni 6130,588. Sebanyak 265 saham menguat, 360 saham lemah, dan 172 saham lainnya bergerak stagnan. Nilai transaksi tercatat sekitar 10,859 triliun rupiah dengan volume perdagangan mencapai 25,418 miliar saham. Pelemahan IHSG terjadi di tengah meningkatnya kehati-hatian pelaku pasar. Salah satunya sentimen yang menjadi perhatian investor adalah kabar pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio. Direktur Relian Sekuritas TBK Reza Priambada mengatakan, pengunduran diri yang terjadi secara mendadak memunculkan berbagai spekulasi di pasar. Menurutnya, kondisi tersebut lebih berdampak pada sentimen jangka pendek dibandingkan perubahan fundamental ekonomi. Reza menjelaskan pelemahan IHSG, nilai tukar rupiah, dan nilai tukar rupiah tidak hanya dipengaruhi kabar pengunduran diri Perry. Pasar juga masih dibayangi sentimen global, terutama ekspektasi arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Ia menilai sektor perbankan menjadi salah satu yang paling sensitif terhadap perkembangan tersebut. Selain itu, emiten di sektor infrastruktur dan konsumsi juga berpotensi terdampak akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Reza menambahkan, pemerintah dan Bank Indonesia perlu memastikan proses transisi kepemimpinan berjalan normal. Komunikasi yang jelas kepada pelaku pasar dinilai penting agar spekulasi dapat diredam dan kepercayaan investor tetap terjaga. Demikian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathia Nurzalfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Indonesia menyapa sore.
0: Pak Kris, kita lanjutkan kembali ya perbincangan tentang wartawan di era AI. Kalau LPDS sendiri boleh cerita memberikan pelatihan apa saja Pak di dalam pelatihan-pelatihan ini?
3: Oke, jadi ini juga ada persoalan dengan soal pelatihan ya.
0: Iya.
3: Pada masa dulu ketika surat kabar masih berjaya, iklan itu masih ada di media konvensional, belum hari ini beralih ke
0: digital semua ya.
3: Ya, ke platform. Itu banyak media mengirimkan wartawannya ya untuk mengikuti pelatihan di LPDS gitu. Hari-hari ini kalau kami mengadakan pelatihan misalnya dengan harga sekian itu enggak ada yang mau daftar. Gitu. Semua susah hari ini. Sehingga sudah kami cari mitra yang mau membantu lalu mengadakan pelatihan misalnya seperti itu. Itu kami adakan. Jadi atau kalau memang dirasa ini kayaknya bagus nih untuk audiens yang banyak gitu. Jadi kami adakan secara online daring ya. Misalnya tentang AI gitu. Itu pesertanya bisa 200-an dan sebagainya. Ya memang tidak mendalam ya, misalnya seminar sehari dan sebagainya. Tapi untuk pelatihan yang sifatnya misalnya seminggu begitu, itu susah gitu ya. Kenapa susah? Karena kadang-kadang medianya nggak mengizinkan mereka pergi meninggalkan tugasnya, walaupun itu untuk capacity building, untuk meningkatkan kemampuan gitu. Jadi itu sebenarnya jadi satu challenge sendiri juga untuk mengadakan pelatihan ya. Makanya itu sebabnya kami sangat mengoptimalkan uji kompetensi wartawan itu memberikan coaching ya, sambil mereka ujian sambil praktek sambil perbaiki gitu. Sebenarnya enggak begitu sih format pelatihan tuh ya, harusnya misalnya 2 hari, 3 hari kita di kelas belajar begini-begitu. Hari ini susah. Kita,
0: tidak bisa sesingkat itu ya Pak Kris.
3: Susah bingung mengadakan pelatihan seperti ini. Jadi kita harus kreatif mengadakan jenis-jenis pelatihan. Kami sedang merancang juga dengan tadi dengan beberapa teman kami diskusi, mungkin beberapa waktu ke depan ini ya kita akan mengadakan memberikan beasiswa misalnya pelatihan seminggu ya, misalnya tentang digital video dan sebagainya ya. supaya itu

0: struktur tetap relevan gitu.
1: Yeah.
0: Supaya wartawan juga bisa bersaing dengan
1: betul
0: dengan content creator yang lain gitu. Wartawan misalnya yeah. seperti itu dengan menggandeng mitra. Karena sekarang ini juga ketika kita memikirkan pelatihan yang dibutuhkan apa sih, misalnya pelatihan untuk menghasilkan pendapatan misalnya untuk medianya yeah. gitu ya. Ini kan persoalan mendasar hari ini gitu, bagaimana menciptakan revenue stream buat media gitu. Nah itu dipikirkan, sedang kami rancang ke depan untuk dilaksanakan. Saya senang ada beberapa asosiasi media yang memberikan pelatihan-pelatihan demikian kepada anggotanya.
1: Concern supaya, untuk memberikan pelatihan ya.
0: Betul, supaya mereka bisa survive dalam situasi yang tidak mudah hari ini gitu. Nah, tapi nggak semua begitu gitu, dan LPDS juga punya keterbatasan-keterbatasan gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, tapi kami tetap berusaha untuk mengadakan itu semuanya karena ini adalah bagian dari upaya menjaga kemerdekaan pers. Pers yang berkualitas itu adalah upaya kita menjaga kemerdekaan pers.
1: Betul.
0: Kenapa sih kemerdekaan pers mesti dijaga? Yaitu fungsi demokrasi.
1: Yeah. Gitu.
0: Kalau ini tidak dipelihara dengan baik ya waduh gitu, makanya pendidikan itu menjadi penting. Jadi seharusnya banyak pihak memikirkan bahwa wartawan itu perlu diberikan pendidikan, capacity building, supaya mereka bekerja dengan baik.
1: Betul.
0: Demi menegakkan kemerdekaan pers.
1: Baik, sudah ada yang bergabung nih Pak Kris di line telepon Bu Gebi di Jogja. Selamat sore Bu Gebi.
2: Selamat sore Mbak Vira dan Pak siapa?
1: Pak Kris dari LPDS.
2: Saya sangat tertarik dengan apa yang diungkapkan Pak Kris tentang realitas para wartawan saat ini yang masih tidak tahu tentang cover both side, tentang bagaimana angle yang harus dibidik gitu, baik dalam menulis maupun dalam mengambil gambar atau video.
1: Oke, kalau Bu Gebi sendiri
2: juga
1: sering mengakses media-media pemberitaan seperti itu, Bu Gebi?
2: Saya baca Kompas sama ya media sosial.
1: Oh, media sosial.
2: Jadi ya media sosial baik X maupun Thread maupun Facebook atau apa.
1: Yeah.
2: Nah, itu memang ya seperti yang disampaikan Pak Kris itu, saya ya prihatin juga ya bahwa kemampuan dasar seorang wartawan itu kan sebenarnya kemampuan berbahasa, editing, segala macam itu kan harus dikuasai. Okay. Juga etika pers, lalu kemudian macam-macam ya. Tapi dari pendapat Pak Kris, yang diungkapkan Pak Kris itu kok minimal sekali yang sekarang. Tapi juga karena terlalu banyak dikejar untuk mencari cuan barangkali ya, sehingga kemampuan profesi yang seharusnya dikuasai itu nggak sempat lagi. Bahkan tadi yang terakhir Pak Kris bilang dari medianya sendiri tidak mengizinkan kalau ada pelatihan selama seminggu atau apa.
0: Yeah.
2: Padahal pelatihan itu
1: penting,
2: pelatihan
1: ya?
2: Itu betul-betul sangat bagus dan dan memberi bekal yang harusnya menjadi milik wartawan, karena wartawan itu tidak sekedar menulis tok ya, tetapi juga hati nurani, juga bicara, moral, spiritual, dan banyak aspek yang harus dikuasai. Tapi kalau hanya nulis, pokoknya bisa nulis, bisa motret, bisa bikin video, bisa viral,
1: atau cepat ya Bu Gebi ya,
2: viral gitu ya, tanpa memikirkan apa yang seharusnya. Misalnya memberitakan kriminalitas, mestinya kan tidak langsung menjustis atau vonis bahwa dia salah. Itu kan masih nulis dulu, zaman dulu aja nulis itu masih disingkat apanya, nama tertuduhnya atau yang disangka
1: inisial ya.
2: Pakai inisial ya, inisial sekarang enggak, langsung wajahnya.
1: Secara gamblang ya.
2: Langsung, jadi... Aku merasa prihatin dengan realitas teman-teman jurnalis yang seperti sekarang ini ya.
1: Baik.
2: Ya, cuma zaman dulu saya juga punya kartu pers gitu ya. Jadi rasanya prihatin.
1: Bu Gebi dulu mantan wartawan juga kah?
2: Ya, Mungkin begitu, jadi aku merasa
1: iya, makanya merasa cukup mengerti ya sepertinya ya Pak Kris ya, seluk-beluk dari wartawan ini. Oke.
2: Okay. Tergelitik sekali dengan apa yang diungkapkan Pak. Jadi saya berharap bahwa teman-teman jurnalis sekarang itu janganlah hanya mencari viralnya, tetapi juga tanggung jawab moral, sosial, spiritual untuk masyarakat itu juga tolong di
1: baik, diperhatikan ya. Baik.
2: Iya.
1: Terima kasih gitu. Ibu Gebi di Jogja. Selamat sore.
2: Sore.
1: Saya ke Cirebon dulu nih, Pak Kris. Ada Bu Indra. Selamat sore Bu Indra.
3: Selamat sore. Dengan Mbak siapa ini?
1: Dengan Safira, Ibu di Studio 3.
3: Safira.
1: Ada Pak Kris dari LPDS, silakan.
3: Iya, terima kasih Pak Kris. Ya. Mbak Safira. Masih mending kalau mereka itu tidak apa bisa menulis sesuai dengan apa yang diinginkan, ada standar-standarnya. Yang konyol itu, ini di desa, saya tinggal di desa. Yeah. Kalau ada rapat di desa mengenai apa saja, itu datang Mbak yang namanya wartawan gitu kan. Iya, maaf, belagu pinter gitu, menakut-nakuti yang sedang rapat kalau tidak ngasih maaf uang keamanan itu, wah nanti akan di apa, jadi sudah disediakan ini ampun buat wartawan itu ya, bagaimana itu. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh.
1: Satu lagi ya Pak Kris dari Pekanbaru, baru kita tanggapi semuanya. Pak Alvin di Pekanbaru, selamat sore.
4: Selamat sore Mbak Amelia dan Mbak narasumber yang
1: Pak Kris ya. Silakan.
4: Halo.
1: Iya silakan.
4: Yang pernah saya dengar ya di Trans TV ada seorang wartawan senior mengatakan itu Desi Anwar, kutipnya gini, menjadi wartawan yang bagus itu adalah independen, sudah itu kritis, tahu ambis lagi ada apa momen masalahnya, katanya gitu kan, sudah itu setiap wartawan tuh tahu tentang fakta dan data apa yang pokok masalah yang terjadi di media Instagram, televisi atau apapun. Jadi menurut saya ya, menurut Bapak apakah independensi atau kritiskus apa kritik itu tuh yang bagus itu yang supaya wartawan itu lebih bagus cara berpikirnya, kritisnya kan? Sesuai enggak kata-kata Ibu kutipan buat Desi Anwar tuh?
1: Baik.
4: Yaitu independensi, kritis, sudah itu tahu pokok masalah permasalahan di sekarang itu momennya. Jadi itu yang diakui sebagai wartawan yang jujur.
1: Baik.
4: Ya, itu aja Mbak Safira Amelia, terima kasih. Ada tayangan ini enggak bola nanti ya?
1: Oh, nanti ditanyakan ke belakang layar ya, Pak Alvin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Luar biasa banyak sekali ya yang cukup aware dan juga concern dengan profesi wartawan, Pak Kris. Dari Bu Gebi di Jogja tadi ada beberapa catatan ya terkait dengan cover both side, bagaimana wartawan ini tidak hanya mengejar kecepatan saja dan juga viral-viral saja, Pak Kris.
0: Ya. Jadi begini, saya mau cerita ya, ada satu BUMN namanya PT Pegadaian Persero. Tahun lalu PT Pegadaian ini mengadakan memberikan beasiswa sebanyak 13 kali uji kompetensi wartawan. Itu masing-masing 20, jadi ada sekitar 260 wartawan lah ya. Itu di Surabaya, di Denpasar, di Medan, Pekanbaru dan sebagainya, 13. Lalu saya selalu mengucapkan terima kasih kepada PT Pegadaian. Saya bilang ini BUMN yang peduli dengan upaya memelihara kemerdekaan pers, gitu. Ya. Karena kemerdekaan pers ini harus dipelihara, bahwa wartawan yang pers berkualitas itu hanya bisa terjadi kalau wartawannya berkualitas.
1: Ya.
0: Nah itu sebenarnya pelatihan jadi penting di situ. Hanya saja jarang yang memberikan kemitraan atau beasiswa untuk pelatihan, makanya kami merancang ya untuk membuat pelatihan beberapa bulan ke depan ini untuk meningkatkan kapasitas wartawan ya. Jadi tanpa kapasitas yang baik gak akan ada jurnalisme yang baik gitu. Kenapa wartawan disebut profesi itu? Sebenarnya karena ada minimal ada 4 hal yang saya selalu bilang. Wartawan itu pekerjaannya melebihi panggilan tugasnya, kan? Liput perang, liput apa, gitu, mengorbankan nyawa, atau ngeliput bencana itu kan semua berisiko gitu. Apalagi sih wartawan itu seharusnya kalau dia mau jadi profesi itu harus ada pelatihan yang terus menerus, kepada anggotanya gitu, ya kan? Nah, ini sekarang jarang sekali latihan buat wartawan. Yang ketiga, harus punya kode etik dan taat kepada kode etik gitu. Dalam banyak ujian kami, saya ngomong gini karena kami pelaksana UKW dari 2011, ya. 15 tahun. Banyak yang gak paham kode etik gitu. Baru baca ketika mau ujian gitu. Lalu yang keempat, harus berusaha bekerja dengan excellent gitu ya. Menghasilkan karya produk yang terbaik, yang bagus, gak boleh ceroboh. Cover buat site, bukan transkrip, bahasa Indonesia bagus, akurat, dan sebagainya gitu. Itu baru namanya wartawan gitu. Dan ini seringkali tidak terpenuhi. Lalu di tengah-tengah situasi begini ada kelompok yang mengaku-ngaku sebagai wartawan gitu ya. Yeah. Ini preman lah gitu ya, yang misalnya ngaku-ngaku sebagai wartawan, nakut-nakutin masyarakat gitu. Ini harus kita cegah supaya tidak terus berkembang. Caranya gimana? Wartawan harus berkualitas supaya membedakan dengan mereka yang mengaku-ngaku sebagai wartawan tadi. Nah, soal independensi tadi Pak Alvin ya. Hari ini ya, maaf kalau saya ngomong begini ya. Independensi itu jadi persoalan gitu. Ya misalnya karena kesulitan uang gitu misalnya ini mengganggu independensi. Karena kalau enggak ada revenue stream yang baik, menggaji karya wartawannya juga susah gitu. Nah, akhirnya ya gitu deh gitu. Lalu banyak hal lah yang berpengaruh pada independensi ini, mempengaruhi independensi pers hari ini. Jadi sebenarnya ini sebuah situasi yang tidak mudah yang sekarang sedang dihadapi oleh pers. Gitu Mbak Safira.
1: Baik, Pak Kris, kita jeda kembali. Ada informasi sekilas ya dari Ruang Gatekeeper. Kita akan kembali setelah informasi berikut ini.
5: Kilas Berita.
6: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama sekolah-sekolah menginisiasi komitmen sekolah cakap digital untuk mendukung implementasi PP Tunas dengan mengintegrasikan pilar-pilar literasi digital dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemkomdigi Bonifasius Wahyu Pujianto mengatakan, komitmen ini bertujuan untuk membangun budaya digital yang aman, sehat, dan produktif bagi anak-anak di lingkungan sekolah. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
5: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Menarik sekali ya Pak Kris, banyak masyarakat yang ternyata aware juga dengan profesi wartawan ya di luar sana. Bagaimana mereka melihat hal-hal yang dekat dari mereka, mereka perhatikan dan juga termasuk pemberitaan-pemberitaan saat ini ya Pak Kris. Ya. Nah, bagaimana kemudian kita harus memposisikan diri di era gempuran digital? Banyak sekali tadi sempat disinggung content creator, kemudian profesi-profesi digital lainnya agar wartawan ini punya independensi dan juga masih punya etika jurnalistik Pak Kris. Ya.
0: Gini ya, tadi juga di kantor tadi ada kami diskusi ya. Content creator itu perlu gak kode etik? Saya bilang gak bisa. Karena itu tadi empat syarat profesi tadi. Profesi, kode etik itu melekat pada profesi. Gitu. Dan syarat profesi tadi ada lebih panggilan tugas, ada pendidikan, ada ini, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya content creator gak masuk di situ, jadi gak bisa kita sebut ada kode etiknya. Makanya ya saya nggak tahu bagaimana mengaturnya, tetapi memang harus ada norma yang dipahami bersama ya, supaya konten-konten yang dihasilkan itu tidak menjadi propaganda gitu, menjadi alat propaganda. Itu yang terjadi hari ini gitu. Karena ya ini ya kemerdekaan berekspresi lah kayak seperti itu, tapi bagaimana kita mengembangkan norma bersama supaya konten-konten yang diproduksi itu menjaga tata krama, misalnya sopan santun, peradaban, adat, tidak menjadi propaganda, dan itu saya nggak tahu formatnya seperti apa, gitu ya. Nah, tapi kalau media jelas ya, karena media itu hadir atas izin masyarakat. Gimana dia bisa menggali informasi? Ya, itu ada undang-undang pers. Menghalangi pekerjaan pers itu kena hukum pidana dan sebagainya gitu. Artinya apa? Masyarakat mengizinkan pers itu bekerja karena apa? Bagian dari pilar demokrasi gitu ya. Saya selalu bilang ya, kalian tahu enggak kalian itu pilar keempat demokrasi? Misalnya apa? misalnya gini deh ya, kalau eksekutifnya bleret, legislatifnya bleret, yudikatifnya bleret, mahasiswanya malas turun ke jalan, misalnya gitu. Ya pers yang harus bersikap kritis.
7: Itulah peran pers ya.
0: Itu peran pers, pilar keempat demokrasi. Okay. Gitu. Nah, kalau persnya juga gak mampu melakukan itu misalnya, ya gimana demokrasi kita? Mau kemana? Gitu. Gak ada checks and balances, itu gak jalan. Gitu. Padahal itu ada di pers. Yeah. Fungsi kontrol sosial itu ada di pers. Nah kalau persnya gak bisa melaksanakan ini semua, maka gak ada yang mengingatkan. Kalau ada yang melenceng, kalau ada yang mengingatkan dengan baiklah. Gitu. Mungkin hari ini kalau saya bilang, saya sebut Tempo misalnya kritis, ya tinggal Tempo gitu misalnya yang cukup kritis melakukan itu gitu. Nah yang lain gimana nih? Nah itu tradisi lama yang dibangun. Yeah. Gitu. Nah yang baru-baru ini nggak jarang sekali yang ada beberapa lah. Yeah. Misalnya ada Project Mutlatuli atau apa, saya ngikutin juga, itu cukup baik. Tapi sebagian besar tidak melaksanakan fungsi kontrol sosial itu dengan baik.
7: Oke, okay. Itulah ya, dengan berbagai tantangan yang ada, pelatihan terus dibutuhkan,
0: yes.
7: Kak Kris. Tidak hanya di awal saja, tapi berkelanjutan juga.
0: Betul, mutlak dan okay. Berkesinambungan. Jadi harus ada banyak pelatihan. Dan hari ini hal itu tidak bisa disediakan sendiri oleh komunitas pers. Gitu. Harus ada dukungan dari para mitra yang lain yang memang peduli bahwa ini adalah bagian dari menjaga kemerdekaan pers. Gitu.
7: Oke, okay. Tapi kalau dari materi sendiri Pak Kris, apa sih yang paling dibutuhkan saat ini oleh media?
0: Materi apa maksudnya?
7: Pelatihan-pelatihan ya, untuk menyesuaikan tantangan saat ini.
0: Wah, banyak sekali kebutuhannya ya. Tapi gini, misalnya ya, tentang laporan investigasi, gitu. Ya, liputan investigasi itu tidak mudah. Gitu. In-depth reporting, laporan liputan mendalam, itu tidak mudah. Itu semua ada tanggapannya, ada tingkatannya gitu. Jadi sebenarnya kalau ya bisa diadakan pelatihan-pelatihan mulai dari basic reporting, kemudian feature writing dan itu kok masih perlu sih? Ya masih perlu hari ini kan, itu basic journalism gitu. Nah, sekarang mungkin ditambah dengan ada storytelling gitu kan. Storytelling itu sekarang ini memadukan teks dengan infografis, dengan foto, dengan video, dengan audio, dan disampaikan di platform siber misalnya seperti itu. Nah itu perlu dilatih gitu. Jadi wartawan sekarang harus multitasking, udah bisa harus bisa mengerjakan banyak peran, dan itu perlu dilatih.
7: Akhirnya tidak kalah dengan teknologi saat ini juga.
0: Betul.
7: Pak Kris.
0: Dan memanfaatkan teknologi untuk liputan di media.
7: Oke, baik. Apa kemudian apa ya pesannya untuk masyarakat ataupun wartawan di luar sana yang mendengarkan siaran kita sore ini agar tetap independen dan juga seiring ya dengan teknologi bisa beradaptasi juga, Pak Kris?
0: Ya, kalau pertama ya buat media pers ya harus berusaha meningkatkan kapasitas ya. Itu ya kalau nggak ada yang resmi, semua di internet semua ada gitu. Kalau niatnya mau belajar, kalau misalnya itu dalam bahasa Inggris, sekarang semua ada simultaneously translation gitu, diterjemahkan langsung kok bisa ke bahasa Indonesia. Jadi artinya bisa langsung dipelajari, itu untuk pers. Lalu untuk mereka yang potensial untuk menjadi mitra ya, hari ini perlu didukung gitu upaya-upaya peningkatan kapasitas buat wartawan, karena ini adalah bagian dari menjaga kemerdekaan pers, menjaga demokrasi supaya berlangsung dengan baik. Ya. Jadi kalau ada kerjasama seperti ini, ada kesadaran-kesadaran seperti ini, maka ini juga bagian dari upaya kita semua untuk menjaga kemerdekaan pers supaya pers berkualitasnya juga tetap terpelihara dengan baik. Gitu Mbak Samira.
7: Itulah pentingnya pelatihan, bagaimana kita bisa adaptasi dengan dunia yang terus berkembang ya Pak Kris. Kalau begitu terima kasih Pak Kris atas perbincangannya sore ini di RRI Pro 3. Semoga kita semua semakin tercerahkan dengan perbincangan ini. Tidak hanya dari sisi wartawan saja, tapi masyarakat juga bisa lebih apa ya beriringan dengan pers, bagaimana memahami peran-peran pers dan juga bijak untuk menerima berbagai informasi yang ada saat ini. Terima kasih Pak Kris atas perbincangan sore ini. Selamat sore.
0: Selamat sore.
7: Ya, pendengar, demikian perbincangan tentang pentingnya pelatihan bagi wartawan di era AI bersama dengan Direktur Lembaga Pendidikan Pers Dr. Sutomo LPDS, Bapak Kristanto Hartadi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam. Umam.
1: Ya, baik Safira dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dengan dugaan korupsi penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Dan Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Budi sendiri juga menegaskan bahwa status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik. Itu pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
2: Tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara.
1: Dan diketahui memang Perry Warjio sendiri telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia dengan alasan pribadi, di mana memang posisinya saat ini dijabat oleh Deputi Gubernur Senior BI yaitu Destri Dambayanti. Dan untuk diketahui sendiri memang nama Perry sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada akhir Desember 2024. Dan dari penggeledahan tersebut memang penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Hingga kini memang KPK baru menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu mantan anggota DPR RI, yaitu Heri Gunawan dan juga Satori. Namun hingga saat ini, KPK sendiri belum melakukan penahanan terhadap dua tersangka tersebut. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, pemerintah terus memperkuat strategi menuju eliminasi hepatitis di Indonesia melalui langkah pencegahan, deteksi dini, pengobatan, dan promosi kesehatan. Laporan disampaikan Aditya Prabowo. Adit.
3: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana pemerintah terus memperkuat strategi menuju eliminasi hepatitis di Indonesia melalui langkah pencegahan, deteksi dini, pengobatan, dan promosi kesehatan. Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguri menegaskan, pencegahan menjadi pondasi utama untuk menekan penularan hepatitis B dan C. Berikut keterangannya.
4: Bagaimana program dan strategi penanggulangan hepatitis di Indonesia ini mirip dengan penyakit menular atau penyakit tidak menular strateginya. Jadi kita ada beberapa yang pertama adalah
0: Adit.
3: Baik. Andi juga menyebutkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan upaya paling mendasar dalam mencegah berbagai penyakit menular termasuk hepatitis. Selain itu, pemerintah juga memperluas cakupan vaksinasi hepatitis B dan memastikan bayi baru lahir menerima imunisasi hepatitis B dalam 24 jam pertama atau HBO atau dilanjutkan dengan dosis lengkap sesuai dengan program imunisasi nasional. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara. Atas pertahanan Tiongkok di Indonesia, Kolonel Senior Su Seng mengatakan hubungan Indonesia dan Tiongkok kian erat seiring meningkatnya saling percaya strategis antara kedua negara. Dalam acara peringatan 99 tahun berdirinya Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA Tiongkok, Su mengatakan Indonesia dan Tiongkok telah membangun kemitraan strategis komprehensif yang terus diperkuat melalui 5 pilar kerjasama, yakni politik, ekonomi, sosial, dan budaya, maritim, serta keamanan. Su menilai berbagai capaian tersebut akan memberikan dukungan yang kuat bagi pembangunan komunitas senasib sepenanggungan Tiongkok-Indonesia yang memiliki pengaruh di tingkat regional maupun global. Berita olahraga, penyerang baru Milan Rifkovski menegaskan ambisi tingginya bersama klub BRI Super League Bayangkara FC untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Mengutip laman resmi I-League, Rifkovski meluapkan antusiasme dan rasa bangganya setelah resmi diperkenalkan sebagai bagian dari skuad berjuluk The Guardians. Kehadiran Rifkovski diharapkan menjadi kunci pembeda dan mesin gol andalan dalam mewujudkan target-target besar klub di kompetisi mendatang. Dengan pengalaman merumput di kompetisi Eropa serta membela tim nasional di ajang internasional, keberadaan Rizovsky menambah bobot kualitas skuad Bayangkara FC.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk ah, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
3: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
3: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
3: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
3: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
3: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
3: Sayang banget, Ga. Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
1: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
3: Waduh, aku harus cabut lagi nih, Ga.
1: Lah, mau kemana?
3: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Ga. Bye, Ga. Semangat.
1: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
4: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
4: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
4: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Indonesia menyapa sore.
8: Kementerian Perdagangan Kemendag menilai depot air minum isi ulang atau DAMIU memiliki peran penting. Peran tersebut yaitu menyediakan akses air minum dengan harga yang relatif terjangkau bagi masyarakat. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang, mengatakan, masyarakat tidak hanya memiliki produk ketika membeli air minum. Menurutnya, masyarakat juga berhak memperoleh produk yang aman, bermutu, dan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Ia mengatakan perlindungan konsumen merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, pemerintah memiliki peran memastikan ekosistem perdagangan berjalan dengan tertib, adil, dan memberikan perlindungan yang memadai kepada masyarakat. Informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Selamat sore pendengar Indonesia menyapa sore. Kami lanjutkan dengan beragam informasi dan juga perbincangan yang akan kami terus hadirkan di ruang dengar Anda. Dan sore ini seperti biasa kami hadirkan informasi dari reporter kami yang kami kemas dalam Warta Nusantara Sore.
7: Warta Nusantara.
8: BPBD Parepare menyebut 59 titik lahan terbakar sepanjang bulan Juli 2026. Informasi selengkapnya bersama dengan Emi Bafadal. Emi.
2: BPBD Kota Parepare Sulawesi Selatan meningkatkan pemantauan kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan hutan Becukiki Parepare pasca terjadinya kebakaran di lokasi itu. Dan sekitar 2 hektar lahan terbakar. Upaya ini agar tidak terjadi kebakaran susulan pasca pemblokiran kebakaran hutan di Kelurahan Watang Becukiki. Pemantauan di bekas lokasi kebakaran guna memastikan tidak adanya titik api baru yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. Hal ini disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kota Parepare, M. Digeri Muntu, saat dikonfirmasi dari Makassar. Ia mengatakan saat ini kondisi Parepare rawan terjadi kebakaran lahan pada musim kemarau. Saat musim kemarau seperti ini, api gampang meluas dan khususnya di bulan Juli sendiri sudah terjadi kebakaran lahan di 59 titik. Petugas bersama relawan tetap melakukan pemantauan di wilayah rawan kebakaran saat ini. Berikut wawancara kami dengan Kepala BPBD Kota Parepare.
9: Ini sangat rawan terkait dengan dan berdasarkan lima itu sudah ada di 59 titik khusus untuk di Gugat Bid ya ada peningkatan di Gugat dibandingkan pada Juli 2020 kenaikannya sudah 120 ya sudah ada 5
8: Emi ya. Silakan lanjutkan saja laporannya.
2: M. Rastigeri menambahkan pihak BPBD mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berisiko memicu karhutla apalagi di musim kemarau seperti saat ini. Hal ini berisiko mengancam keselamatan warga dan lingkungan. Ia menyampaikan bahwa penyebab pasti kebakaran masih dalam proses investigasi oleh pihak kepolisian. Emi Bafadal, RRI, Pro 3, terus mengudara Indonesia.
8: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggandeng sejumlah pihak untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran. Selengkapnya dilaporkan Indri Rizkita. Indri?
10: Ya baik pendengar, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menggelar pertemuan bersama pihak Pertamina, Dinas Perhubungan, Aparat Penegak Hukum, serta perwakilan dari Asosiasi Sopir Truk Kalimantan Barat untuk membahas berbagai persoalan penyaluran BBM subsidi. Dalam pertemuan tersebut, para sopir menyampaikan sejumlah keluhan, mulai dari dugaan penjualan solar subsidi di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah, hingga penyalahgunaan barcode yang diduga digunakan berulang kali. Menindaklanjuti hal itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan memperkuat pengawasan bersama Pertamina, Hiswana Migas, Dinas Perhubungan dan juga aparat penegak hukum guna memastikan distribusi BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Sementara itu dari pihak Pertamina, yaitu Sales Area Manager Pertamina Patraniaga Kalimantan Barat, Widi Tri Adi Hidayat menegaskan bahwa pengawasan penyaluran BBM subsidi akan terus dilakukan melalui sistem digitalisasi serta juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Berikut pernyataan singkat dari Widi Tri Adi Hidayat.
11: Kami ada di operasional dan administrasi, kami sudah menjalankan beberapa terus seperti subsidi tepat, digitalisasi, itu yang kita terus lakukan evaluasi terkait penyaluran BBM subsidi pasca pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh atau spesifik itu juga selalu kita dikasih. Nah, untuk pengawasan kita juga berkoordinasi dengan Pemda, baik itu provinsi atau di kabupaten kota dan serta dengan aparat penegak hukum. Kita sama-sama melakukan pengawasan dalam penyaluran BBM subsidi.
10: Ya, sementara itu pendengar perwakilan dari Asosiasi Sopir Truk Kalimantan Barat, yaitu Bapak Ali, menyambut baik hasil pertemuan tersebut. Para sopir kini juga menunggu implementasi dari keputusan di lapangan. Mereka tentu berharap pengawasan dan penegakan hukum benar-benar memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan BBM subsidi. Dari pertemuan ini juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperbaiki tata kelola penyaluran BBM subsidi di Kalimantan Barat sehingga praktik penyalahgunaan dapat ditekan dan kebutuhan masyarakat khususnya para sopir angkutan dapat terpenuhi. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indri Reskita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Catatan peristiwa.
13: Abdurrahman Saleh adalah seorang pahlawan nasional Indonesia asal Jakarta. Ia merupakan tokoh dari Radio Republik Indonesia dan Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia. Saleh mendirikan sebuah pemancar agar informasi-informasi terkait Indonesia dapat disiarkan baik dalam negeri maupun luar negeri. Setelah lulus dan memperoleh ijazah dokter, Saleh mendalami tentang ilmu faal atau biologi. Selain menjadi dokter, ia juga aktif dalam perkumpulan olahraga terbang. Setelah proklamasi kemerdekaan, Saleh menyiapkan sebuah pemancar yang dinamakan Siaran Radio Indonesia Merdeka. Melalui pemancar ini, berita-berita mengenai Indonesia dapat disiarkan hingga ke luar negeri. Ia juga berperan dalam mendirikan Radio Republik Indonesia yang berdiri pada 11 September 1945. Setelah selesai di bidang media komunikasi, Saleh berpindah ke bidang militer. Ia masuk ke Dinas Angkatan Udara. Ketika Belanda melancarkan agresi militernya, Adi Sucipto, Komodor Udara Indonesia, dan Saleh diperintahkan pergi ke India. Saat perjalanan pulang, mereka singgah lebih dulu di Singapura untuk mengambil bantuan obat-obatan dari Palang Merah Malaya. Info keberangkatan ini pun mendapat publikasi luas dari media massa dalam dan luar negeri. Pada 29 Juli 1947, saat hendak kembali ke Yogyakarta, pesawat yang mereka tumpangi ditembak oleh dua pesawat P-40 Kitty Hawk Belanda dari arah utara. Pesawat yang ditumpangi Abdurrahman Saleh adalah pesawat jenis Dakota VT-CLA, bukanlah pesawat untuk bertempur, melainkan pesawat bantuan dari pengusaha India. Namun Belanda saat itu sedang aktif melakukan agresi militer. Dengan gelap mata mereka langsung menggempur pesawat Dakota tersebut yang tengah bersiap mendarat di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta. Abdurrahman Saleh pun dimakamkan di Yogyakarta.
12: Warta Nusantara.
8: Kami lanjutkan kembali Warta Nusantara sore dalam rangka memeriahkan Hari Koperasi dan UMKM Nasional 2026. Kirab dan bazar akan diselenggarakan sore ini di teras Malioboro 2 dan Titik Nol Yogyakarta. Seperti apa kirab yang berlangsung? Kita simak laporan Dian Parwanto. Dian.
14: Berbagai cara dilakukan untuk mempromosikan ragam dan keunikan produk usaha mikro kecil atau UMKM. Salah satunya melalui kirab syukur Nyawiji Projo yang digelar sejumlah UMK di daerah Malioboro Jakarta sore ini. Kirab dimulai dari teras Malioboro 2 atau Ketandan menuju tempat khusus parkir TKP Sinapati, kemudian menuju ke Taman Budaya. Untuk di sini juga ada basar dan ratusan orang yang melakukan kirab, menampilkan berbagai produk unggulan ini dalam memperingati Hari UMKM Nasional. Salah satu produk kerajinan yang dipamerkan dalam kirab ini seperti wayang Uncycle dari Bank Sampah Patiwan Gedong Tua. Pengurus Bank Sampah Widiar Princess Yastutinya mengatakan bahwa wayang yang dihasilkan dari bank sampah ini merupakan produk olahan dari botol plastik air kemasan. Esi Sapaan Akapnya mengakui dari botol kemasan bekas yang tidak bernilai diolah sehingga bisa menghasilkan produk dengan nilai jual antara Rp75.000 hingga Rp200.000 untuk satu bisnis dan dipasarkan bahkan hingga ke luar negeri.
8: Dian, silakan lanjutkan laporannya. Insertnya tidak terdengar jelas.
14: Kirab syukur Nyawiji Projo menampilkan produk unggulan seperti kerajinan tangan, hasil agrotani, ternak, gas, dan ikan. Kuliner olahan pangan baik dari desa maupun kampung wisata, serta pertunjukan seni budaya, tradisi ditampilkan dan kemudian dilakukan bazar di Taman Budaya Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Gelombang tinggi yang terjadi di perairan Bengkulu selama satu pekan terakhir membuat transportasi laut menuju pulau terluar Enggano terhenti. Kita simak laporan Aisyah Dindi selengkapnya. Aisyah.
15: Baik, pendengar, berdasarkan informasi dari BMKG Bengkulu, potensi gelombang gelombang tinggi akibat angin monsoon Australia terjadi di perairan Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Bahkan ketinggian gelombang laut di pulau terluar tersebut mencapai 2,5 hingga 4 meter. Akibat gelombang tinggi dan angin kencang tersebut, transportasi laut menuju pulau terluar Enggano, khususnya kapal feri Pulau Telo, sempat tidak beroperasi. Salah seorang warga Pulau Enggano, Nova, mengatakan untuk kapal feri Pulau Telo yang menjadi transportasi angkutan penumpang, barang, dan kendaraan menuju pulau terluar Enggano sudah satu pekan terakhir tidak dapat berlayar. Sedangkan untuk kapal perintis M. Husni Tamrin yang merupakan transportasi pengangkut penumpang dan barang sudah 3 hari tidak berlayar. Namun, berdasarkan informasi terbaru, kapal perintis M. Husni Tamrin akan kembali berlayar pada malam hari ini dari pelabuhan Pulau Bai Bengkulu menuju Pulau Enggano. Lantaran tidak berlayar selama kurang lebih satu pekan kemarin, warga di pulau terluar Enggano tidak dapat mengeluarkan komoditas unggulan, yakni pisang kepo. Kebanyakan dari warga menunda memanen pisang untuk mencegah kerugian.
16: Ya, karena kapal perintis belum berlayar. Biasanya paling seminggu semalam kan 3 hari. Kapal perintis kalau udah seminggu.
15: Dan pendengar, berdasarkan informasi dari pihak kecamatan Pulau Enggano, bahwa kapal feri Pulau Telo pada hari Senin kemarin melakukan pelayaran ke Pulau Enggano. Hanya saja pelayaran ini bukan untuk mengangkut penumpang dan barang, melainkan untuk mengangkut PLTDM, khususnya pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD Enggano, untuk jatah bulan Agustus 2026. Namun untuk keberangkatan penumpang dan barang, hingga saat ini belum mendapatkan informasi resmi dari pihak kapal. Hal ini dikarenakan gelombang laut masih tinggi. Dari Pulau Terluar Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Aisyah Din melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon menemukan lebih dari 4.000 kasus TB dalam 6 bulan terakhir. Dengan adanya temuan tersebut, maka percepatan screening terus dilakukan. Laporan Aura Aulia dari RRI Cirebon.
17: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mencatat 4.487 kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan sepanjang Januari hingga Juni 2026. Jumlah tersebut berasal dari 24.951 orang terduga TB yang menjalani pemeriksaan lanjutan menggunakan tes cepat molekuler TCM. Tingginya angka temuan tersebut menunjukkan tuberkulosis masih menjadi persoalan kesehatan serius, sehingga deteksi dini terus diperkuat melalui screening yang menyasar kelompok beresiko. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Mona Isabella Saragi, mengatakan bahwa hingga pertengahan tahun, capaian penemuan kasus telah mencapai 44,2% dari target tahunan.
18: Capaian program TBC tahun 2026 ya, ini kita bicara 2026, tarik data Januari sampai Juni. Target kita itu satu tahun itu harus menemukan 48.556. Targetnya itu harus 100% ketemu gitu ya. Sampai dengan Juni kemarin kita sudah mencapai target 44,2%. Artinya sudah hampir mencapai target, harusnya 50% dari 48.000 itu sudah dicapai. Nah, penemuan kasus kita itu sampai dengan diduga TBC itu 24.951 orang. Dari yang terduga itu setelah dilakukan pemeriksaan, tes molekuler cepat itu yang betul-betul kasus TBC itu 4.400. 187 orang.
17: Sementara itu, Kepala Puskesmas Pamengkang, Ade Markonah, mengatakan bahwa upaya penemuan kasus juga terus dilakukan di tingkat puskesmas melalui screening aktif. Hingga Juni 2026, Puskesmas Pamengkang Kabupaten Cirebon berhasil menemukan 194 kasus dari target screening sebanyak 343 orang.
19: Kalau secara keseluruhan, kita sampai bulan Juni ini dari target 343 untuk screeningnya, sampai bulan Juni sudah 194 yang kita temukan.
17: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon terus mengintensifkan screening tuberkulosis yang nantinya juga akan terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis CKG. Program tersebut akan dimulai pada bulan Agustus hingga November 2026. Program prioritas nasional tersebut dilakukan untuk mempercepat penemuan kasus tuberkulosis sekaligus memutus rantai penularan di masyarakat melalui deteksi dini. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sebanyak 19 warga di wilayah kerja UPTD Puskesmas Mongedong Kota Laksmawe tercatat menderita sakit tuberkulosis atau TBC. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
20: UPTD Puskesmas Mongedong Kota Laksmawe terus memperkuat upaya pengendalian tuberkulosis atau TBC melalui screening aktif dan pemantauan minum obat. Hingga saat ini, sebanyak 19 warga di wilayah kerja puskesmas tersebut tercatat sedang menjalani pengobatan TBC. Kepala UPTD Puskesmas Mongedong Dr. Amrullah kepada RRI mengatakan, seluruh pasien mendapat pendampingan secara berkelanjutan agar disiplin menjalani pengobatan hingga selesai. Kepatuhan minum obat menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan terapi sekaligus mencegah penularan kepada orang lain.
21: TBC yang ada di Mongedong ini kami selama ini sedang merawat 19 pasien. Itulah yang kita rawat selama ini dan alhamdulillah mereka itu teratur minum obat.
20: Selain mendampingi pasien, petugas juga melaksanakan screening terhadap anggota keluarga dan masyarakat yang memiliki gejala maupun faktor risiko TBC. Langkah tersebut dilakukan untuk menemukan kasus sejak dini sehingga penanganan dapat segera diberikan. Dr. Amrullah menambahkan sejumlah kondisi dapat meningkatkan risiko seseorang terinfeksi TBC seperti rumah dengan ventilasi yang kurang baik, minimnya pencahayaan matahari, daya tahan tubuh yang lemah, gizi buruk, penyakit penyerta seperti diabetes serta riwayat kontak erat dengan penderita TBC.
21: Satu lagi upaya kita harus bisa mencegah supaya jangan terjadi penyebaran di keluarga dan masyarakat.
20: Saat ini Puskesmas Mongedong telah menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan TBC secara gratis. Fasilitas kesehatan tersebut juga didukung tenaga medis yang

0: baru enak.
1: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Warta Nusantara.
1: Warga Gayo Seti Kecamatan Gajah Putih Bandar Meriah bersama TNI bergotong royong memperbaiki jembatan untuk bisa digunakan oleh masyarakat di wilayah Takengon dan sekitarnya. Laporan Bambang Syaputra.
2: Warga Kampung Gayo Setia Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bandar Meriah bersama TNI melaksanakan gotong royong memperbaiki jembatan yang menjadi akses vital bagi masyarakat. Komandan Koramil 03 Timang Gajah Kapten Infantri Takdir Anur menjelaskan, jembatan tersebut sebelumnya sempat terputus akibat bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu. Meskipun telah diperbaiki, perbaikan lanjutan kembali dilakukan secara bersama-sama untuk memperkuat konstruksi agar lebih aman dan nyaman digunakan. Perbaikan tersebut bertujuan menjaga kesiapan infrastruktur wilayah agar tetap mampu menghadapi ancaman kerusakan akibat cuaca ekstrim. Semangat kebersamaan tampak jelas selama kegiatan berlangsung. Prajurit TNI bahu-membahu bersama warga memperbaiki bagian jembatan yang memerlukan penguatan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan jembatan tetap kokoh, mencegah kerusakan lebih lanjut, serta menjamin kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian.
3: Untuk hari ini kegiatan kita bersama masyarakat di Desa Gayo Seti, kita membuat jembatan alternatif. Jalur ini menuju ke perkampungan, ke Desa Gayo Seti, dari Gajah Putih ke Gayo Seti. Termasuk aktivitas pertanian ada semua di jalur ini. Nah, sebelumnya sudah ada perbaikan jembatan darurat pakai kayu, tapi karena hari ini kita bongkar, kita perbaiki supaya mobil bisa lewat.
2: Warga setempat Raskana mengatakan jembatan tersebut memiliki peran yang sangat penting bagi warga setempat dan beberapa kampung lainnya di sekitar wilayah tersebut dalam mendukung aktivitas sehari-hari seperti mengangkut hasil pertanian, menuju pusat perekonomian, pendidikan, dan kesehatan.
4: Sebelumnya jalur melewati alternatif tembus ke Panti Karya, Pak. Sebelum perbaikan jembatan ini, lewat jalan Panti Karya, jalan setapak hanya bisa dilalui oleh roda 2, Pak. Di sana pun jembatan telah hanyut juga di wilayah pertanian. Namun masyarakat tetap kekeh untuk melewati jembatan tersebut hanya kendaraan roda 2, Pak. Harapan kami sangat besar, Pak, untuk pembangunan jembatan Baili, Pak, karena selama ini jalan ini hanya bergotong royong swakelola. Dari pasca bencana 8 bulan yang lalu, Pak, masyarakat rutin setiap minggunya bergotong royong di jembatan tersebut, ada perbaikan jembatan, mencari peralatan untuk memudahkan masyarakat lewat, Pak, karena masalah ekonomi umumnya di Kampung Gayo Seti ini untuk dilewatkan keluar, Pak.
2: Warga berharap perbaikan yang dilakukan secara gotong royong ini dapat membuat jembatan kembali berfungsi secara optimal serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Syaputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perumda Cilegon Mandiri mengubah skema bantuan kekeringan di Pulau Merak. Selengkapnya dilaporkan Rohmanuddin.
5: Karena medannya cukup sulit ya, ini kan Gunung Batur, Tembulun itu kan medannya cukup sulit, jadi tidak sembarang truk tangki bisa naik sana, kecuali kalau mereka sudah memang punya pengalaman.
6: Perumda Cilegon Mandiri atau CM mengubah skema bantuan bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon. Jika pada tahun-tahun sebelumnya bantuan diberikan dalam bentuk distribusi dan air bersih menggunakan truk tangki, mulai 2026 perusahaan memilih menyalurkan bantuan dalam bentuk dana melalui pemerintah kecamatan. Perubahan kebijakan tersebut dilakukan setelah Perumda CM mengevaluasi efektivitas penyaluran bantuan air bersih selama musim kemarau. Kondisi geografis di sejumlah wilayah rawan kekeringan di Kecamatan Pulau Merak dinilai menjadi kendala utama dalam distribusi air menggunakan truk tangki.

0: Direktur Perumda Cilegon Mandiri Ikhwan Kurniawan mengatakan, medan yang terjal dan akses jalan yang sulit membuat pengiriman air bersih tidak selalu berjalan optimal. Menurut dia, hasil koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Cilegon dan Pemerintah Kecamatan Tomerak menghasilkan keputusan untuk mengubah bentuk bantuan menjadi dana, dan tersebut diharapkan dapat digunakan pemerintah kecamatan secara lebih fleksibel dan tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat saat musim kemarau. Ikhwan mengungkapkan, Perumda CM telah menyalurkan bantuan dana sebesar 11,5 juta kepada Kecamatan Pulau Merak sebagai bentuk dukungan terhadap penanganan dampak kekeringan. Meski musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya, Ikhwan memastikan pelayanan air bersih kepada pelanggan tetap berjalan normal. Pasokan air baku masih mencukupi karena Perumda CM memperoleh kuota suplai dari Krakatau Tirta Industri atau KTI sehingga belum terjadi penurunan debit air yang mengganggu distribusi.
1: Tahun kemarin kan kemarau-nya kemarau basah istilah. Karena kan kemarau-nya disebutnya La Nina Godzilla ya. Kemarau-nya sangat kering gitu kan. Informasinya katanya cukup hujan baru turun sekitar Oktober atau November. Tapi sampai sejauh ini pelayanan kami masih berjalan normal kita lalu.
0: Selain memberikan bantuan saat musim kemarau, Perumda Cilegon Mandiri juga terus memperluas jaringan perpipaan sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi potensi krisis air bersih di wilayah rawan kekeringan. Salah satu wilayah yang telah menikmati layanan tersebut adalah lingkungan Cipala. Menurut Ikhwan, pembangunan jaringan perpipaan hingga ke kawasan dengan kontur lebih tinggi dilakukan agar masyarakat tidak lagi bergantung pada distribusi air bersih menggunakan truk tangki. Dari Cilegon Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Warta Nusantara.
3: Anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Husni hari ini melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 2 Kota Medan, Sumatera Utara. Selengkapnya dilaporkan Raihan Putri.
4: Anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Husni melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 2 Kota Medan Selasa 28 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, Husni meninjau aktivitas siswa yang tengah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS serta melihat langsung fasilitas asrama. Husni mengatakan, berdasarkan hasil peninjauan, pembangunan SRT 2 Kota Medan telah rampung secara fisik 100%. Ia mengapresiasi SRT 2 Kota Medan yang menjadi sekolah rakyat pertama di Indonesia yang selesai dibangun. Menurutnya, para siswa merupakan anak-anak yang beruntung karena mendapatkan kesempatan dari negara untuk mengenyam pendidikan berasrama dengan fasilitas yang lengkap secara gratis. Ia menilai program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden yang akan memberikan dampak besar bagi masyarakat sekaligus menjadi investasi dalam mencetak generasi emas Indonesia 2045.
5: Baik itu dari anak-anak SD, SMP maupun SMA, mereka adalah anak-anak yang beruntung yang bisa masuk Sekolah Rakyat. Karena Sekolah Rakyat ini dibiayai begitu besar oleh negara. Boleh dikatakan ini memang betul-betul program Pak Prabowo yang sangat luar biasa, dan karena ini semua masyarakat terutama yang desil 1 dan 2 yang merasakan anak-anak mereka bisa bersekolah di sekolah rakyat, sekolah gratis, makan gratis, dan seluruh mendapatkan fasilitas yang gratis. Baik itu nanti mendapatkan laptop, seragam, sepatu, dan lain sebagainya.
4: Sebagai anggota Komisi 8 DPR RI, Husni menegaskan pihaknya akan terus mengawal pengembangan program Sekolah Rakyat, termasuk memastikan tidak ada pengurangan anggaran agar program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khairuddin Rangkuti mengatakan, pemerintah Kota Medan terus berupaya memaksimalkan pembangunan SRT 2 Kota Medan. Ia menjelaskan pembangunan sekolah tersebut dapat diselesaikan hanya dalam waktu 7 bulan. Menurutnya, kehadiran sekolah ini menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.
6: Maupun dari yang lalu, di depan jalan ini masih tumpukan sampah, tumpukan tanah tumbuh, dan ada sawah-sawah dan lain sebagainya. Luar biasa, 7 bulan selesai sekolah rakyat. Dan Alhamdulillah, kita lihat gedung sekolah rakyat ini yang terbaik di Indonesia. Dan telah dinyatakan selesai pembangunan 100%.
4: Lebih lanjut, Khairuddin berharap para orang tua dapat terus mendukung anak-anak mereka selama menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. Kan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Cukup sulit, jadi tidak sembarang truk tangki bisa naik sana.
0: Mengubah ke Kota Cilegon.

0: Kami lanjutkan Warta Nusantara sore. Kementerian Agama dan Akademisi mendorong penguatan ketahanan keluarga di tengah meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Cirebon. Selengkapnya dilaporkan Sekar Damayanti.
1: Meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Cirebon yang mencapai 4.311 perkara sepanjang Januari hingga Juni 2026 menjadi perhatian Kementerian Agama Kabupaten Cirebon untuk memperkuat pembinaan keluarga melalui bimbingan perkawinan. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Moh Izzuddin, memandang kenaikan perkara perceraian yang juga terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat menjadi bahan evaluasi agar pembinaan dilakukan lebih masif guna memperkuat komitmen keluarga dan menekan angka perceraian di masa mendatang.
2: Memang sesuatu hal yang menjadi catatan dan menjadi evaluasi ya bagi kami, khususnya Kementerian Agama. Tetapi kalau kita lihat dari peningkatan itu, memang sebenarnya tidak terjadi di Kabupaten Cirebon saja. Bahkan kemarin kita juga sudah ada komunikasi dengan beberapa daerah. Memang di Garut dan di beberapa wilayah di Jawa Barat memang mengalami peningkatan terkait angka perceraian itu. Dan tentu ini menjadi evaluasi bagi kita untuk kemudian bagaimana secara masif untuk terus meningkatkan bimbingan terhadap pasangan pengantin.
1: Sementara itu, Sekretaris Program Studi Sosiologi Agama UIN Saiber Syekh Nur Jati Cirebon, Nur Laili, menilai perceraian tidak dipicu oleh satu faktor tertentu, melainkan akibat melemahnya ketahanan keluarga yang dipengaruhi beberapa persoalan, seperti ekonomi, komunikasi antar pasangan, penggunaan gawai, media sosial, hingga kekerasan dalam rumah tangga.
3: Berbicara tentang masalah perceraian dan disharmoni terkait dengan perceraian itu kan bagian dari salah satu namanya disharmoni keluarga gitu ya. Faktor utama sih mungkin bisa dikatakan itu karena melemahnya ketahanan keluarga. Ketika ketahanan keluarga itu melemah, maka kemampuan keluarga untuk beradaptasi, kemudian menyelesaikan konflik dan mempertahankan fungsi-fungsi keluarga itu mengalami kayak semacam keretakan gitu.
1: Nur Laili menyimpulkan bahwa konflik merupakan hal yang wajar dalam setiap keluarga, tetapi kemampuan pasangan dalam membangun komunikasi, mengelola ekspektasi, dan menyelesaikan persoalan bersama menjadi penentu keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, baik Kemenak dan akademisi berharap penguatan ketahanan keluarga melalui pembinaan sejak sebelum menikah hingga pendampingan setelah menikah perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan dapat diselesaikan tanpa berujung pada perceraian. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI akan melibatkan peran serta masyarakat dalam penilaian kualitas pelayanan publik sehingga diharapkan mampu mendorong pelayanan publik untuk bebas maladministrasi dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selengkapnya dilaporkan Lukis Setiawan.
4: Ketika kita bicara tentang Jawa Tengah, kita bicara tentang
5: Ombudsman Republik Indonesia akan memulai penilaian kualitas penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 pada Agustus hingga Desember mendatang. Penilaian dilakukan di seluruh kementerian, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten kota, termasuk di wilayah Jawa Tengah. Hal itu sebagai upaya mendorong pelayanan publik yang bebas dari praktek maladministrasi. Demikian disampaikan Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra, usai mengikuti entry meeting opini Ombudsman RI di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang. Rahmadi mengatakan Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian karena diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan minimal administrasi. Ia menjelaskan, mulai bulan Agustus seluruh tim ombudsman akan turun ke lapangan untuk menilai kualitas pelayanan publik. Hasil penilaian itu akan diumumkan pada Desember 2026 dan disampaikan kepada Presiden dan DPR sebagai bahan evaluasi nasional terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
6: Kita tidak bisa, namanya pelayanan publik kan itu suatu kepuasan. Betul nih Pak. Kepuasan itu tidak bisa kita maksimal, kita bisa ukur, ukurannya itu sulit. Nah inilah fungsi ombudsman, bagaimana membuat standar pelayanan publik itu seperti apa.
5: Menambahkan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida mengatakan penilaian tidak hanya melihat kelengkapan standar pelayanan, tetapi juga mencakup kualitas produk layanan, perilaku petugas, pengelolaan pengaduan, hingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara layanan. Bahkan penilaian dari masyarakat memiliki bobot sebesar 20% dalam hasil akhir nanti. Sedangkan untuk menjaring partisipasi masyarakat, Ombudsman akan menyebarkan barcode atau QR code di seluruh unit pelayanan, akun media sosial, perangkat daerah, serta melalui jaringan masyarakat sipil.
7: Jadi semua masyarakat yang pernah menjadi pengguna layanan bisa melakukan penilaian. Tapi memang syaratnya adalah sebagai pengguna pelayanan. Karena ada bukti yang diunggah bahwa, oh betul menyelenggarakan pelayanan, misalnya kalau untuk sekolah.
5: Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyatakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mendukung penuh proses penilaian Ombudsman RI. Ia memastikan pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan pemetaan terhadap berbagai layanan publik, termasuk kondisi sarana-prasarana pendidikan yang menjadi salah satu fokus pelayanan dasar. Sumarno menyebut perbaikan sekolah rusak terus dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan fiskal daerah.
8: Kalau kendala anggaran, ya namanya kapasitas fiskal kan kita terbatas semua. Cuma mungkin secara skala prioritas itu ya mungkin masih belum presisi, sehingga mungkin ada yang tertinggal-tertinggal seperti itu ya.
5: Sekda Provinsi Jawa Tengah ini berharap sinergi antara pemerintah daerah, ombudsman, serta seluruh pemangku kepentingan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga semakin terpercaya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kilas Berita.
10: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah jajaran menteri dalam kabinetnya untuk membahas antisipasi dampak El Nino di tanah air. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono terpantau tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa sore. AHY mengatakan rapat terbatas tersebut untuk membahas kesiapan dalam menghadapi cuaca ekstrim fenomena El Nino. Menurutnya hal tersebut menjadi langkah mitigasi dini pemerintah. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
9: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Pihak penyelenggara berkomitmen untuk menanggung biaya pengobatan para korban dari ambruknya tribun VIP di Gor Satria Purwokerto. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
11: Panitia pelaksana Drift Speed Fest menyatakan bertanggung jawab penuh atas insiden ambruknya tribun VIP saat ajang Drift Speed Fest di Kompleks Gor Satria Purwokerto pada Minggu 26 Juli. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah proses penyelidikan yang masih dilakukan Polresta Banyumas. Ketua Panitia Pelaksana Drift Speed Fest, Yosua Ernest, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban dan keluarga. Ia memastikan seluruh korban akan mendapatkan penanganan medis dan pendampingan hingga tuntas.
12: Pertama-tama kami menyampaikan keprihatinan dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kejadian yang terjadi. Peristiwa ini merupakan sesuatu yang tidak pernah kami harapkan. Kami bertanggung jawab penuh dalam memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat, serta terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait dalam proses penanganan medis dan pendampingan para korban beserta keluarga.
11: Ia juga membantah anggapan bahwa insiden dipicu parade pembalap maupun pembagian merchandise. Menurutnya seluruh rangkaian tersebut telah selesai sebelum tribun ambruk. Panitia memastikan seluruh biaya pengobatan korban ditanggung sepenuhnya. Hingga kini lebih dari 50 korban telah diperbolehkan pulang, sementara sekitar 40 lainnya masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Banyumas. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono menegaskan prioritas pemerintah daerah adalah memastikan seluruh korban memperoleh penanganan terbaik. Menurutnya penyelenggara bertanggung jawab atas insiden tersebut, namun pemerintah Kabupaten Banyumas juga akan terus mendampingi proses penanganan korban.
13: Ya tentunya IO ya, IO dan panitia, tapi Pemda pun akan ikut bertanggung jawab. Meskipun Pemda hanya sebagai ketempatan ya.
11: Di sisi lain, Polresta Banyumas masih mendalami penyebab ambruknya tribun VIP. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Petrus Silalahi mengatakan hingga saat ini penyidik telah memeriksa 13 saksi yang terdiri atas penyelenggara dan korban. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, sesaat setelah pembukaan acara. Tribun VIP yang dipadati penonton tiba-tiba roboh sehingga ratusan orang terjatuh dari ketinggian sekitar 3,8 meter. Polisi menegaskan seluruh temuan saat ini masih merupakan hasil penyelidikan awal dan akan didalami melalui proses penyidikan untuk mengungkap penyebab pasti insiden ini. Dari Kabupaten Banyumas, Damara Sakti melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara sore hari ini, edisi hari Selasa 28 Juli 2026.
14: Wah, sekarang jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih ramai ya?
15: Iya, itulah semangat membangun dari desa, Tauhan. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
14: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
15: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
14: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
15: Tentuhan. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
14: Wah, jadi seru ya. Ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
16: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.

0: Selanjutnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Apabila waktu sholat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kementerian Lingkungan Hidup menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi tata kelola lingkungan sejak awal sebagai syarat utama untuk menarik investasi restorasi ekosistem bernilai ribuan triliun ke Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan bahwa kedisiplinan pelaku industri dalam memenuhi aturan lingkungan hidup sejak awal akan menyelesaikan berbagai persoalan kerusakan ekologis. Jumhur menjelaskan bahwa komitmen terhadap kelestarian lingkungan justru tidak menghambat modal, melainkan menjadi daya tarik besar bagi investasi berbasis pemulihan dan konservasi alam. Informasi lainnya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG melaporkan aktivitas Gunung Lewatobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur masih menunjukkan pola erupsi yang relatif stabil, meski letusan masih terjadi secara kontinu. Berdasarkan laporan pos pengamatan gunung api, untuk periode 16 hingga 22 Juli 2026, secara visual, gunung tampak jelas hingga sesekali tertutup kabut. Asap kawah utama berwarna putih hingga kelabu teramati dengan intensitas tipis hingga sedang setinggi sekitar 50 hingga 100 meter dari puncak. Berita mancanegara, gempa bumi dengan perkiraan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah barat daya Jepang pada Selasa sore waktu setempat dan memicu peringatan tsunami di Laut Ariake dan Laut Yasushiro. Menurut Badan Meteorologi Jepang, JMA, sejumlah orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pusat gempa berada di Prefektur Kumamoto yang terletak di bagian tengah Pulau Kyushu dengan kedalaman sekitar 10 km. Sementara itu, perusahaan penyedia listrik di wilayah tersebut memperkirakan pemadaman akibat gempa berdampak terhadap sekitar 48.000 rumah tangga di prefektur itu.

Berita olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengemukakan Indonesia bersiap menjadi tuan rumah kompetisi sepak bola antar negara di kawasan Asia Tenggara FIFA ASEAN Cup 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan, selain Indonesia, Hong Kong juga kemungkinan akan menjadi tuan rumah untuk ajang tersebut. FIFA ASEAN Cup, kata dia, akan menjadi ajang sepak bola terbesar di Asia Tenggara yang berada di bawah payung FIFA. Erick menilai FIFA tengah berupaya mendorong banyaknya kompetisi di belahan Asia Timur dan Asia Tenggara setelah ajang serupa sukses digelar di kawasan Timur Tengah dan beberapa negara Afrika yang dikenal dengan FIFA Arab Cup.

Pendengar, demikian Warta Berita sore hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya? Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Saya merasa sangat bangga. Saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa. Bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.

0: Korps Lalu Lintas Korlantas Polri bersama PT SDP Indonesia Ferry memperkuat sinergi menghadapi operasi Natal dan Tahun Baru 2026. Keduanya juga mematangkan persiapan operasi ketupat 2027 untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Kakorlantas Polri Irjen Paul Wibowo mengatakan, kolaborasi lintas instansi menjadi fondasi penting menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan penyeberangan yang aman, tertib, dan lancar selama periode libur nasional. Informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar, sore ini kami kembali akan perbarui sejumlah informasi dari reporter kami. Wakil Kepala Polres Tangerang Selatan buka suara terkait penangkapan Kasatres Narkoba AKP Pardiman beserta 6 anak buahnya oleh Bareskrim Polri karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Kita simak laporan selengkapnya bersama dengan Saada Tuderain. Ain.
1: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Mapolres Tangerang Selatan di Jalan Promotor 1 BSD Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini, Wakil Kepala atau Wakapolres Tangerang Selatan, Kompol Triyandi, buka suara terkait 7 anggotanya yang diringkus Bareskrim Polri karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun, seperti apa kronologi serta seperti apa peran-perannya, Kops Bayangkara belum dapat membeberkan kepada publik. Kompol Triyandi juga menuturkan pihaknya masih menunggu kepastian data dan informasi secara resmi terkait pelanggaran dan jeratan hukum yang menimpa para anggotanya itu. Tri juga menegaskan bila saat ini ketujuh anggotanya itu tidak berada di Mapolres Tangerang Selatan karena masih dalam rangka penanganan. Akan tetapi hingga saat ini tujuh anggotanya itu masih berstatus polisi aktif di Satuan Polres Tangerang Selatan termasuk Kasat Narkoba AKP Pardiman.
2: Kami dari Polres juga menunggu data dan perkembangan valid karena yang menangani Satuan Asas dari Mabes dan Polda. Saat ini anggota-anggota yang diamankan masih dalam rangka penanganan oleh pihak-pihak. Jadi kami juga masih menunggu, mungkin nanti terkait update rilisnya akan disampaikan dari pihak yang menangani, baik itu Polda maupun Mabes. Jadi saat ini kami juga menunggu progres dari penanganan kasus-kasus tersebut.
1: Diketahui Bareskrim Polri meringkus Kasat Narkoba Polres Tangerang Selatan AKP Pardiman atas dugaan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Bersamaan dengan itu turut juga diamankan 6 anak buahnya serta 1 anggota dari Polda Aceh. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan penangkapan dipimpin oleh tim gabungan Kasubdit 4 Kombes Hendrik Yuden dan Kasatgas NIC Kombes Kevin Leluri. Penangkapan ini terkait kasus peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkotika serta penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum narkoba. Demikian dari Mapolres Tangerang Selatan, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sore ini kembali kami hadirkan program Kentongan terkait mitigasi dan juga penanganan bencana di sejumlah wilayah di tanah air.
3: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
0: BPBD Lumajang mengimbau warga lereng Semeru untuk mewaspadai potensi banjir lahar dingin. Selengkapnya dilaporkan Karyan Tony.
4: Hujan deras mengguyur sejumlah titik di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, mengatakan salah satu kawasan yang diguyur hujan dengan intensitas tinggi berada di Curakoboan, Desa Subit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Menurut Isnugroho, hujan deras yang terjadi saat ini perlu diwaspadai karena berpotensi memicu banjir lahar Semeru serta tanah longsor. Wilayah-wilayah rawan tersebut sebelumnya telah dipetakan oleh BPBD sebagai daerah yang rawan terhadap bencana. Sementara itu, menurut salah satu masyarakat Pronojiwo Lumajang, Mami, mengatakan sejak beberapa bulan lalu tidak ada hujan, namun saat ini terjadi hujan kembali. Curah hujan yang terjadi kemarin sangat tinggi sehingga warga juga selalu waspada akan terjadinya potensi bahaya akibat hujan deras seperti tanah longsor, lahar dingin.
5: Iya benar, terjadi hujan deras kemarin. Jadi akhir-akhir ini tuh sering mendung. Biasanya kan panas. Nah, beberapa hari terakhir ini sering mendung. Iya, lama deras juga. Iya, kita harus waspada.
4: Berdasarkan pantauan RRI, curah hujan tinggi tidak hanya terjadi di Kabupaten Lumajang. Kabupaten Jember yang berbatasan langsung dengan Lumajang juga dilaporkan mengalami hujan deras pada hari yang sama. BPBD Kabupaten Lumajang menghimbau warga yang tinggal di lereng gunung, bantaran sungai, dan daerah rawan longsor untuk selalu memantau informasi cuaca terkini. Warga juga diminta segera melapor ke aparat desa atau BPBD jika melihat tanda-tanda awal bencana seperti air sungai keruh, suara gemuruh dari hulu atau retakan tanah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat hujan deras tersebut. Petugas BPBD bersama relawan masih terus melakukan pemantauan di titik-titik rawan di wilayah selatan Lumajang. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Krisis air akibat musim kemarau hingga hari ini mulai mengancam produktivitas pertanian di Kabupaten Sintang setelah petani kesulitan mengairi tanaman. Laporan disampaikan Ade Ramli.
6: Musim kemarau ini, para petani di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang mengeluhkan kesulitan air untuk mengairi sawah dalam beberapa pekan terakhir ini sehingga menyebabkan petani terancam gagal panen. Petani di Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, Agustinus Kenyali mengeluhkan kondisi sawah kering dan sulit mendapatkan pasokan air untuk menyiram tanaman. Lahan tanaman padi dengan luas 1 hektar tidak pernah disiram.
7: Pertama air, apalagi musim gadu ini kan air saja kurang benar. Musim kering, pakai nyiram pun tidak ada airnya, tidak ada. Padi aja setar, tidak ada siram. Bulan-bulan ini sudah kering benar, gagal panen. Sebagian sih sudah keluar, sudah menguning, bagian kan belum lama tanam.
6: Hal yang sama disampaikan petani Desa Merpak Lipang mengatakan, untuk saat ini menyiram tanaman padi dengan cara manual, sebagai upaya agar tanaman mampu bertahan sampai waktunya panen. Kemudian pemberian pupuk.
8: Karena memang kekurangan air kan, jadi kalau kita nabur pupuk atau untuk itu, ya terurainya lama.
6: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang Lili Suryani menyampaikan apresiasi kepada Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat BMKG dan seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan Sekolah Lapang Iklim atau SLI. Menurut Lili, Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Sintang memiliki potensi pertanian yang besar. Namun sektor tersebut kini menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrim.
9: Sinergi ini adalah langkah nyata dalam menjaga kedaulatan pangan kita di tengah ketidakpastian global. Oleh karena itu, pola bertani tradisional yang hanya mengandalkan kebiasaan masa lalu sudah tidaklah lagi cukup. Kita harus bermigrasi menuju pertanian cerdas iklim. Disinilah pentingnya literasi iklim.
6: Ia berharap melalui sekolah lapang iklim, para peserta mampu memahami informasi iklim yang disampaikan, sehingga dapat menentukan pola tanam yang lebih tepat dan mengurangi risiko gagal panen. Dari RRI Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menghadapi ancaman kemarau panjang yang mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah, PMI Kabupaten Buleleng memperkuat distribusi air bersih. Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan BPBD guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di daerah terdampak kekeringan. Laporan disampaikan Sukasah Bratawinangun.
10: Itu biasanya Kaliasem, termasuk juga Banjarasem dan SMK Satu Sawan. Ini biasanya
11: memasuki musim kemarau, kebutuhan air bersih mulai meningkat di sejumlah wilayah Kabupaten Buleleng. Mengantisipasi dampak kekeringan, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Buleleng memperkuat layanan distribusi air bersih dengan menggandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng untuk menjangkau daerah-daerah yang mengalami kesulitan air. Sepanjang Juli 2026, distribusi air bersih telah dilakukan ke Desa Madenan dan Desa Sinabun. PMI memperkirakan kebutuhan serupa akan terus bertambah dalam beberapa pekan ke depan, seiring prediksi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dibandingkan biasanya. Ketua Markas PMI Kabupaten Buleleng Madepasek Yase mengatakan, PMI telah menyiapkan pelayanan air bersih sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat selama musim kemarau. Selain mengajukan dukungan pendanaan ke PMI Pusat, pihaknya juga membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan pelayanan.
10: Nah, untuk di Buleleng, PMI Kabupaten Buleleng, kita siap melayani air bersih dengan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Buleleng. Jadi untuk sementara bulan Juli ini Buleleng sudah melayani air bersih di daerah yaitu Desa Madenan dan Sinabun.
11: Di lapangan distribusi air bersih dilakukan menggunakan armada tangki yang dinilai masih mampu menjangkau lokasi pelayanan meski harus melewati medan yang cukup menantang. Petugas juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat agar proses penyaluran berjalan lancar hingga ke titik distribusi yang telah disiapkan. Bantuan air bersih tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Desa Sinabun. Pasalnya saat musim kemarau, debit sumber air yang selama ini dimanfaatkan masyarakat terus menurun sehingga distribusi air bersih menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Perbekal Desa Sinabun Nyoman Sumedane mengaku kehadiran PMI dan BPBD sangat membantu warga memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Ia berharap bantuan serupa dapat terus berlanjut, termasuk adanya dukungan pemerintah dalam menyediakan sarana distribusi air agar masyarakat tidak mengalami kesulitan setiap musim kemarau.
12: Ya, saya terima kasih juga pada petugas TNI sudah sikap melayani masalah bantuan airnya, Pak. Kali lagi saya ucapkan terima kasih, Pak.
11: PMI Kabupaten Buleleng memastikan akan terus memantau perkembangan kebutuhan air bersih di berbagai wilayah selama musim kemarau berlangsung. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga akan terus dilakukan agar distribusi air dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan. Dari Buleleng, Bali, saya Sukasa Brata Winangun, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 32 hektar lahan persawahan di Desa Pakobo, Kabupaten Buol masih mengarahkan tanda hujan. Musim kemarau yang melanda wilayah tersebut menyebabkan produktivitas tidak maksimal. Selengkapnya dilaporkan Datra Hasan.
13: Pemerintah Desa Pakobo Kecamatan Ponorogo mengakui sistem pengairan untuk lahan persawahan di wilayahnya hingga kini belum berjalan maksimal. Akibatnya sekitar 32 hektar lahan sawah masih mengandalkan sistem tanda hujan sehingga produktivitas pertanian sangat bergantung pada kondisi cuaca. Kepala Desa Pakobo Buono mengatakan keterbatasan infrastruktur irigasi menjadi salah satu kendala utama dalam upaya meningkatkan hasil produksi pertanian masyarakat. Menurutnya keberadaan jaringan irigasi yang memadai sangat dibutuhkan agar petani dapat mengolah lahan secara lebih optimal sepanjang musim. Saat ini lahan persawahan di Desa Pakobo masih mengandalkan sistem tanda hujan karena belum memiliki sistem pengairan yang maksimal. Kondisi ini mempengaruhi aktivitas dan hasil pertanian masyarakat.
14: Kalau untuk khusus untuk padi sawah ini, kami sih butuh pengairan karena kami sawahnya kami ini tanda hujan. Kalau hujannya bagus, kami bisa kerja sawah. Tapi kalau kondisi cuaca begini, kami tidak bisa. Nah, karena sudah 2 bulan ini kemarau, kering sudah. Nanti intensitas hujan itu bagus baru bisa. Kalau cuma sekali-sekali setengah mati.
13: Sementara itu, petani Desa Pakobo Asep mengakui pihaknya terus mendorong pemerintah desa terus berupaya mendorong pembangunan jaringan irigasi dengan melakukan koordinasi kepada pemerintah daerah maupun instansi terkait agar kebutuhan infrastruktur pertanian menjadi prioritas dalam program pembangunan.
15: Masyarakat Pulau sendiri tidak memiliki lahan daripada persawahan. Artinya mereka untuk menopang kehidupannya itu hanya mengandalkan ladang pertanian. Nah, sehingga tentu untuk bibit misalnya dari padi itu kan tidak membutuhkan seperti itu. Ada bibit padi ladang tapi tidak maksimal untuk dilaksanakan.
13: Untuk itu, jika jaringan irigasi dapat dibangun, potensi sektor pertanian di Desa Pakobo akan berkembang lebih baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani melalui dukungan ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Buol. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Datra Hasan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro3.
5: Pendengar, kekeringan masih menjadi ancaman nyata di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Memasuki puncak kemarau pada periode Juli hingga Agustus, sejumlah daerah mulai merasakan dampak yang cukup serius, terutama terkait dengan ketersediaan air bersih, termasuk di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Lebih dari 18.000 warga dilaporkan terdampak akibat kekeringan yang kian parah di tengah puncak musim kemarau. Minimnya curah hujan membuat sejumlah sumber air mengering sehingga warga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, mulai dari konsumsi bahkan hingga sanitasi. Lalu bagaimana kondisi terkini di lapangan dan upaya penanganan yang telah dilakukan? Kami akan berbincangkan bersama dengan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Cilacap, Bapak Purwanto Kurniawan.
4: Wawancara Pro3.
5: Selamat sore Pak Purwanto, salam sehat, salam tangguh.
6: Selamat sore Mbak Safira, salam sehat juga.
5: Iya, kekeringan ya Pak di wilayah Cilacap. Boleh digambarkan dulu kondisi terkininya seperti apa Pak di sana?
6: Ya, baik. Sampai dengan hari ini tadi, ya, kami tadi hari ini itu telah mendistribusikan 8 tangki air bersih di 7 desa dan 5 kecamatan. Jadi hanya di hari ini saja, satu hari ini kami sudah melaksanakan distribusi 8 tangki air bersih. Ya. Ini artinya setara dengan 40 ribu liter, Mbak Safira. Ya.
5: Untuk warga yang terdampak kekeringan, betul ada 18 ribu, Pak, di sana yang terdampak?
6: Kalau

0: 138 tangki air bersih atau setara dengan 713.000 liter ya, yang diterima oleh 5.659 KK dan 18.455 jiwa di 20 desa dan 12 kecamatan, Mbak Safira.
1: Itu dari
0: demikian, Mbak.
1: Periode Maret ya, Pak?
0: Iya,
1: Oke.
0: Maret itu sudah mulai ada yang minta, akan tetapi terus kemudian hanya satu saja, satu kalau tidak salah di Gedung Benda. Nah, setelah itu kemudian bulan Juni mulai ada lagi, dan yang istilahnya frekuensinya sangat kencang ini di bulan Juli, Mbak Safira.
1: Iya, untuk periode Juli ini mengingatkan masuk ke musim kemarau ya, Pak Purwanto.
0: Betul.
1: Kalau kondisi cuaca di sana seperti apa, Pak? Apakah memang jarang sekali turun hujan di sana, Pak?
0: Betul, Mbak. Cuman hanya saja memang di Cilacap sih, mungkin di bulan Juli ini ada dua kali ya, mungkin turun-turun hujan gitu, dan
1: Iya.
0: ya cukup deras juga, Alhamdulillah. Artinya masih ada air hujan yang diturunkan dari langit. Akan tetapi memang kalau melihat prediksi dari BMKG, ini diperkirakan puncak musim kemarau-nya ini akan berada di bulan Agustus begitu.
1: Ya.
0: Jadi kita sedang bersiap-siap untuk puncak musim kemarau ya.
1: Oke.
0: Di mana ini gambarannya juga distribusi air bersih kami selalu meningkat ya dari hari ke hari. Dari biasanya mungkin satu hari itu kami mengirim satu tangki, ini sekarang hari ini kami sudah mengirim 8 tangki ya.
1: Ya.
0: Ada kemungkinan mungkin di hari-hari mendatang akan lebih banyak lagi dari 8 tangki, Mbak Safira.
1: Terbanyak di hari ini ya, berarti Pak Purwanto.
0: Cukup banyak, Mbak. 8 tangki itu artinya setara dengan, karena satu tangkinya 5.000 liter, berarti sekitar 40.000 liter satu tangki.
1: Untuk desa-desa yang paling terdampak dari adanya musim kemarau ini, di mana Pak yang paling terdampak signifikan?
0: Kalau kami melihat ini yang berada di Kecamatan Kawunganten ya, mungkin Kecamatan Kawunganten, karena memang di Kecamatan Kawunganten demikian juga mungkin ada Gandrung Mangu juga. Nah, cuman Kawunganten ini kan memang secara umum ya, misalkan seperti di Desa Bojong dan Kubang Kangkung itu, andai kata penduduk misalkan mampu membuat sumur, itu airnya tidak bisa digunakan ya, karena di sana airnya itu semacam air payau begitu. Jadi mungkin ada semacam intrusi air laut ya di dalam air tanah mereka, sehingga tidak bisa digunakan untuk minum. Jadi
1: Betul.
0: memang mereka tergantung dengan distribusi pengiriman air bersih, atau kalau misalkan tidak ingin tergantung seperti itu ya harus PDAM mengembangkan jaringan distribusi perpipaan air bersih di daerah tersebut, Mbak Safira.
1: Oke, berarti sangat bergantung sekali dengan kebutuhan distribusi air bersih ini ya, karena
0: Betul.
1: untuk konsumsi sehari-hari juga ya, Pak Purwanto.
0: Betul, Mbak
1: Iya.
0: Safira.
1: Oke. Untuk di wilayah yang tadi paling parah terdampak itu ada berapa banyak rumah yang harus dibantu, Pak, untuk distribusi air bersih ini?
0: Yang jelas ini kalau apa namanya, satu desa ini kemarin ya sudah lebih dari beberapa ratus kakak, Mbak.
1: Dengan
0: Iya.
1: kebutuhan yang terus meningkat gitu ya, Pak.
0: Betul,
1: Bagaimana
0: ya.
1: kemudian masyarakat bisa mengakses air bersih? Apakah nantinya akan dibatasi juga atau seperti apa, Pak, mekanismenya?
0: Ah ya, jadi alhamdulillah ya, tadi yang kami laporkan 138 tangki yang setara dengan 713.000 liter itu sebetulnya semua bukan dari APBD saja, Mbak Safira, kan, tetapi juga ada bantuan dari CSR ya, seperti dari PMI Kabupaten Cilacap. Ini tadi dari 138 tangki itu dari PMI itu sudah menyumbang 51 tangki, ini setara dengan 255.000 liter. Kemudian dari Pertamina Patraniaga melalui Siaga Peduli itu juga sudah mendistribusikan sekitar 7 tangki atau setara dengan 53.000 liter. Dan dari BPWS Citanduy itu juga sudah mengirimkan 4 tangki.

0: Jadi artinya ini di sini sudah ada 62 tangki dari CSR ya di luar pemerintah Kabupaten Cilacap. Tapi tetap kami hitung. Jadi tadi 138 tangki itu 62 tangki itu berasal dari luar. Jadi artinya yang dari pemerintah Kabupaten Cilacap sendiri itu kami baru mendistribusikan sekitar 66 tangki. Nah, kami punya cadangan sekitar 250 tangki. Berarti kalau tadi diambil 66, ya kami baru menggunakan seperempatnya, Mbak Safira. Demikian.
1: Apakah itu cukup untuk mengcover wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan, Pak, di sana?
0: Ya, kami punya pengalaman di tahun 2023 bahwa ini kekeringan yang sangat panjang dan sangat dahsyat ya, di tahun 2023. Itu kami mendistribusikan sekitar 1.800 tangki air bersih.
1: Wow.
0: Akan tetapi yang berasal dari APBPD Kabupaten Cilacap itu hanya sekitar 700 tangki saja. Jadi sekitar 1.100 tangki itu berasal dari CSR, Mbak Safira. Jadi
1: Kolaborasi dengan
0: ya
1: berbagai
0: dalam
1: pihak
0: hal ini
1: juga ya.
0: kami optimis ya. Ke depan pun insya Allah ini akan mencukupi untuk kebutuhan penduduk yang memerlukan air bersih, Mbak. Begitu, karena ada kepedulian dari rekan-rekan terkait dengan kemanusiaan ini.
1: Jadi cukup terbantu juga ya dengan adanya beberapa pihak yang turun tangan ya Pak untuk
0: Ya,
1: bagaimana
0: Alhamdulillah.
1: menyalurkan air
0: Ini
1: bersih.
0: baru tiga, Mbak. Ya, kalau apa namanya nanti betul-betul mungkin sudah sangat-sangat apa
1: Urgent.
0: kondisinya katakanlah sudah di
1: Darurat.
0: tahap darurat. Nah, ini
1: Ya.
0: kami optimis akan banyak lagi yang siap untuk membantu gitu, membantu meringankan beban saudara-saudara kita di daerah yang memang rawan kekeringan dan rawan kekurangan air bersih.
1: Selain ke berdampak kepada kehidupan masyarakat seperti konsumsi air, kemudian untuk aktivitas, ada lagi tidak dampak lainnya dari kekeringan ini? Misalnya mungkin di sana ada wilayah pertanian, Pak, untuk mengairi sawah-sawah seperti itu.
0: Ya, tentunya itu menjadi masalah juga ya.
1: Ya.
0: Jadi kalau tidak salah BMKG pun pernah memberikan rekomendasi bahwa hendaknya daerah-daerah tertentu yang airnya sulit itu ketika menanam padi pilihlah yang varietasnya adalah varietas yang istilahnya tahan tahan kekeringan gitu ya. Jadi bisa ditanam di tempat yang sedikit air itu ada misalkan seperti padi gogo itu kan tidak
1: Ya.
0: memerlukan apa ya air yang menggenang gitu tidak sama seperti sawah-sawah yang lain yang memang harus betul-betul tanahnya itu tergenang oleh air. Nah, beberapa varietas padi memang mereka tahan terhadap kekeringan seperti ini.
1: Oke. Nah, selain bantuan air bersih, ada upaya lain tidak, Pak Purwanto ya, untuk mengurangi dampak dari kekeringan ini?
0: Ya, jadi seperti yang kami sampaikan tadi, PT AM sebenarnya ada rencana untuk tahun 2027 ini untuk mengembangkan jaringan perpipaan air bersih ya.
1: Ya.
0: Ini di daerah Desa Rawa Apu, Kecamatan Patimuan ya. Ini mudah-mudahan ketika ini nanti sudah diaplikasikan, sudah dipasang, sudah diinstal, mudah-mudahan itu akan mengurangi ketergantungan Desa Rawa Apu ya terhadap pengiriman distribusi air bersih seperti yang
1: Ya.
0: sekarang mungkin sedang dialami begitu. Cuma mungkin yang menjadi masalah adalah pengembangan jaringan perpipaan air bersih seperti ini bagi PT AM tentunya membutuhkan nilai investasi yang tinggi ya, Mbak
1: Oke.
0: Safira,
1: Butuh
0: begitu.
1: pendanaan yang
0: Dengan
1: cukup
0: mungkin
1: besar
0: tingkat
1: juga ya.
0: pengembalian investasinya yang tidak cepat begitu, tapi mungkin cukup lama. Saya kira mungkin itu sih tantangannya.
1: Iya, butuh proses juga ya untuk bagaimana agar menyiapkan antisipasi dari berbagai dampak kekeringan di wilayah Cilacap ya, Pak Purwanto.
0: Betul, Mbak.
1: Sudah dipetakan belum wilayah-wilayah yang rawan kekeringan sejak awal musim kemarau, bahkan nanti ya puncaknya di Agustus?
0: Ya, jadi kalau berdasarkan hasil kajian dari tim reaksi cepat kami di BPBD, ini memang diperkirakan sekitar 12 kecamatan dan 50 desa ini akan terdampak kekeringan. Nah, ini tampaknya untuk kecamatannya kami sudah dapatkan 12 kecamatan.
1: Yeah.
0: Nah, mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Jadi kalau kecamatan berarti sudah full ini Mbak Safira, desanya hanya
1: Yeah.
0: ini sekarang masih 20 desa. Kan tetapi di perkiraan kami itu akan mencapai sekitar 50 desa. Jadi artinya
1: Oke.
0: masih ada 30 desa lagi yang belum terdampak kekeringan ya. Mudah-mudahan tidak terdampak gitu. Tapi andai kata terdampak ya, perkiraan kami itu tadi ada tambahan sekitar 30 desa lagi.
1: Iya. Kalau
0: Iya.
1: berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, kira-kira berapa banyak Pak desa yang terdampak?
0: Kalau 2023 itu
1: Terparah tadi
0: lebih
1: 2023 ya.
0: banyak lagi. Kecamatannya kalau tidak salah sekitar 20, Mbak.
1: Oke.
0: 20 kecamatan dengan 100 desa lebih yang terdampak. Kalau ini kan kami hanya memperkirakan
1: Iya.
0: 12 kecamatan dan 50 desa.
1: Dan
0: Kalau tahun
1: harapannya
0: 2023
1: tidak
0: waktu itu
1: meluas ya.
0: lebih dari 100 desa di 20 kecamatan.
1: Oke. Harapannya tidak meluas ya Pak Purwanto ya, sehingga
0: Ya,
1: masyarakat tidak
0: kami berharap
1: terdampak
0: seperti itu.
1: kekeringan. Oke. Bagaimana kemudian edukasi ke masyarakat ya terkait dengan menghadapi potensi puncak kemarau untuk menghadapi kekeringan, kemudian krisis air bersih, seperti apa Pak?
0: Ya, tentunya kalau apa ya namanya pada posisi sekarang ya kami hanya bisa memberikan himbauan kepada masyarakat yang berada di daerah rawan air bersih itu untuk ya istilahnya menghemat penggunaan air begitu ya. Karena seperti yang diketahui mungkin satu desa yang mendapatkan kiriman air bersih sekarang mungkin baru akan mendapatkan apa kiriman air bersih berikutnya setelah beberapa hari, mungkin bisa
1: Oh, oke.
0: 4 hari kemudian, 5 hari kemudian, karena kan bergantian Mbak tadi dengan desa-desa lain gitu. Karena memang meskipun kami mempunyai 4 UPT, tapi kan masing-masing UPT itu hanya mempunyai satu mobil tangki, jadi artinya hanya sekitar 4 mobil tangki yang bisa kami jalankan untuk memenuhi kebutuhan desa-desa yang rawan kekeringan ini begitu. Jadi
1: Yeah.
0: memang ya harus harus betul-betul berhemat ya dengan
1: Iya.
0: air bersih yang sudah kami distribusikan.
1: Iya.
0: Ya
1: Jadi,
0: mungkin
1: mekanismenya seperti apa,
0: gimana?
1: Pak? Mekanisme untuk masyarakat agar mendapatkan air bersih. Apakah mereka harus melapor dulu, baru kemudian nanti diproses, baru akhirnya didistribusikan air bersihnya?
0: Oh ya, selama ini memang kami mendapatkan permintaan dari desa, Mbak. Jadi mungkin
1: Iya.
0: masyarakat-masyarakat itu kan kemudian melaporkan kepada desa ya. Dan desa kemudian nanti membuat semacam surat permohonan kepada kami untuk distribusi air bersih. Begitu, Mbak. Jadi kami memang biasanya mendapatkan informasi terkait dengan permohonan air bersih ini dari desa. Demikian.
1: Oke,
0: Jadi
1: baik.
0: bukan orang perorangan ya, tapi dari
1: Dikoordinir
0: desa.
1: ya
0: Jadi
1: oleh
0: misalnya,
1: desa
0: ya,
1: sesuai dengan
0: betul.
1: kebutuhan, baru kemudian diproses oleh pihak BPBD dan juga lain-lainnya, baru akhirnya
0: Betul.
1: didistribusikan ke masyarakat ya, Pak Purwanto.
0: Betul. Itu nanti kan perlu kami koordinasikan juga, soalnya mungkin seperti tadi dari PMI
1: Ya.
0: ada yang mengirim juga, dari Pertamina mengirim juga. Jangan sampai nanti terjadi tumpang tindih
1: Betul.
0: ya. Maksudnya
1: Betul.
0: di satu sisi kami mengirim ke Desa Bojong, nanti Pertamina ngirim juga ke Desa Bojong.
1: Betul.
0: Terus PMI ngirim juga ke Desa Bojong pada hari yang sama
1: Iya.
0: misalnya. Padahal
1: Daerah
0: apa
1: lain
0: namanya
1: masih
0: tempat lain itu
1: membutuhkan
0: juga
1: ya.
0: kekurangan. Jadi ini
1: Oke.
0: memang membutuhkan apa koordinasi dan sinergi yang baik ya di antara berbagai pihak tadi.
1: Oke, baik. Kita harapkan semoga dampaknya tidak terlalu signifikan ya, Pak, di tahun ini agar masyarakat juga bisa
0: Amin,
1: terus
0: amin.
1: beraktivitas seperti sedia kala. Begitu juga dengan air bersih. Agar tidak terlalu apa ya krisis ya di wilayah Cilacap. Terima kasih Pak Purwanto atas waktunya sore ini di hari
0: Sama-sama,
1: pertiga.
0: Mbak Safira. Ya, sehat-sehat selalu.
1: Sehat selalu, salam tangguh Pak Purwanto.
0: Salam tangguh, salam
1: Salam kemanusiaan
0: kemanusiaan dan semangat pagi, Mbak Safira.
1: Semangat pagi Pak Purwanto. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Cilacap Bapak Purwanto Kurniawan.
2: Wawancara Pro 3.

0: Pemerintah Kabupaten Bekasi tercatat telah mendistribusikan 2.786.300 liter air bersih per 27 Juli 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Angka tersebut merupakan data yang tercatat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
0: Masih dalam program Kentongan, kini kami hadirkan informasi dari reporter kami. Di mana kekeringan yang terjadi di Kota Bandung selama musim kemarau dapat ditangani dengan baik. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pemerintah kota mengoptimalkan pendistribusian kebutuhan air bersih ke masyarakat. Kita simak laporan dari Atep Burhanuddin.
3: Pemerintah Kota Bandung memastikan dampak musim kemarau di sejumlah wilayah masih dapat ditangani dengan baik. Meski beberapa kawasan mulai mengalami penurunan debit air, kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi melalui distribusi mobil tangki dan penyediaan sarana air bersih atau SAB. Wali Kota Bandung, M. Farhan, mengatakan hingga saat ini belum ada laporan kondisi darurat akibat kekeringan. Pemerintah Kota Bandung terus melakukan pemantauan serta menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang membutuhkan. Farhan menjelaskan, hampir setiap hari pemerintah Kota Bandung mengirimkan sedikitnya satu mobil tangki air ke salah satu RW yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Selain itu, penyediaan sarana air bersih atau SAB juga didukung berbagai pihak termasuk TNI AD dan melalui aspirasi anggota dewan. Menurutnya, distribusi mobil tangki air umumnya dilakukan oleh Perumda Tirtawening Kota Bandung, sedangkan pembangunan maupun penyediaan SAB berasal dari berbagai sumber pendanaan dan kolaborasi lintas pihak. Ia menegaskan, meskipun musim kemarau mulai dirasakan di Kota Bandung, kondisi kekeringan hingga kini masih terkendali. Seluruh kebutuhan air bersih masyarakat dapat dipenuhi melalui distribusi yang dilakukan secara rutin sehingga belum ada laporan warga yang tidak mendapatkan pasokan air.
4: Sampai sejauh ini kekeringan ada, tapi bisa teratasi dengan baik dengan distribusi dari tangki air ya, di daerah-daerah tidak ada keluhan, semuanya terpenuhi. SAB dibantu oleh TNI dan juga melalui aspirasi anggota dewan sudah berjalan.
3: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung, Didi Riswandi, mengungkapkan pihaknya telah memetakan sebanyak 13 kecamatan dengan 144 RT yang berpotensi mengalami krisis air bersih selama musim kemarau 2006. Meski demikian, hingga saat ini belum ada laporan kekeringan yang signifikan. BPBD bersama Perumda Tetawaning telah menyiapkan langkah antisipasi untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Didi menjelaskan kondisi yang dihadapi bukan semata-mata kekeringan, melainkan kekurangan pasokan air bersih akibat menurunnya debit sumur maupun sumber air.
5: Dan itu ada di, kalau nggak salah, 13 kecamatan ya, 164 RT gitu kalau nggak salah. Yang paling banyak Antapani, yang paling banyak, kemudian Andir kalau nggak salah banyak ya. Yang banyak Babakan Cipara juga banyak. Berpotensi krisis air bersih untuk kepentingan utama ya, kayak masak, minum, dan lain sebagainya. Ya, di 13 kecamatan, 13 kecamatan. Kayak... Ada.
3: Pemetaan tersebut disusun berdasarkan pengalaman penanganan musim kemarau pada tahun-tahun sebelumnya. Namun hingga pertengahan Juli 2006, BPBD Kota Bandung belum menerima laporan adanya krisis air bersih di wilayah Kota Bandung. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atik Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memprediksi adanya penambahan titik panas atau hotspot di sejumlah daerah. Laporan disampaikan langsung oleh Joshua Sihombing. Joshua.
6: Ya, Safira dan juga pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, di mana pemerintah ini telah menyusun strategi dalam menangani dan juga mengantisipasi dampak dari cuaca ekstrim fenomena El Nino yang dapat berpotensi akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Terkait dengan karhutla tersebut, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni, ini saat kami konfirmasi sebelum mengikuti rapat terbatas bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa Kementerian Kehutanan memprediksikan akan adanya terjadi tren penambahan terkait dengan titik panas ataupun hotspot dalam rangka mengupayakan ataupun mengantisipasi akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla tersebut. Disampaikan oleh Menhut bahwa penambahan titik hotspot tersebut ini setidaknya terjadi di sejumlah daerah. Bahkan hal ini juga menambahkan deretan-deretan daerah yang memang berpotensi akan terjadinya karhutla pada tahun 2026 ini. Berikut pernyataan dari Menteri Kehutanan Menhut Raja.
7: Yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kabupaten Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut.
6: Ya, lebih lanjut pun Menhut menuturkan bahwa terkait dengan upaya antisipasi terjadinya karhutla akibat fenomena El Nino dengan cuaca ekstrim berkepanjangan ini, disampaikannya bahwa hal utama yakni memperkuat koordinasi dan juga sinergitas antar kementerian dan juga lembaga dalam upaya menangani karhutla tersebut. Sebab ditekankan oleh Menhut bahwa karhutla ini tidak hanya memberikan dampak terhadap kerusakan ekosistem lingkungan, namun juga berdampak terhadap kesehatan dan juga perekonomian nasional. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Indonesia Menyapa Sore. Saya Safira Amalia pamit. Kita akan jelang Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya, Lukman Tara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBP ini?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup. Sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ISPA, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
5: Bu Guru izin permisi, ya, saya bawa omprang MBG.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya. Sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap, ini daerah stunting bukan sih? Daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu, enggak. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir tuh 63 juta, ya 62,7 juta penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
9: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
11: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024. Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua SP selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024,
10: Ferry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Ferry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
7: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR inti.
12: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
7: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
13: Ada upaya percepatan?
7: Iya, paling nanti kan bisa cuma di lembur, tapi kan ya di lembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu, adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
12: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
14: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
12: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
0: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
15: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
16: Iya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, di antaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
15: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun, ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
13: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
15: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
0: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
17: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
18: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
17: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta sekolah lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
19: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
17: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
20: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
17: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan sekolah lapang cuaca nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
21: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
22: Sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari mana, Pak?
23: Dari Kementerian
22: Kesehatan ya kan.
21: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2020 ini pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah. Ya,
1: yang bertahap lah. Gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap.
21: Ya.
1: Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat. Bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu bejubel. Kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita membuat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
21: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
3: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Terima kasih dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
23: Tentu ini hal yang sangat positif yang perlu saya sampaikan. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue center, income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan itu tiketnya ada transaksinya terus ada pajaknya, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi Indonesia. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor, yaitu industri olahraga dan maupun namanya sportivitas. Karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi menangani seseorang yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Sekjen sudah sampaikan bahwa ini makin juga kita mendorong bagaimana eksekusi sepak bola kita bisa maksimal.
2: Nah, dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim, yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru, di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter, yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea, dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol, di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duliti, Lollipop, TKRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Duh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti

0: adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tar akan menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Pendengar, Indonesia berkomitmen memperkuat tata kelola kehutanan global melalui penguatan perdagangan hasil hutan yang legal dan berkelanjutan. Indonesia juga mengajak negara-negara anggota APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, untuk memperkuat kolaborasi dalam konservasi mangrove melalui World Mangrove Center. Indonesia hadir di 2026 APEC Ministerial Meeting on Forestry di Shenzhen, Tiongkok, di mana pertemuan tingkat menteri ini mengangkat tema Building a Green Asia Pacific for Shared Ecological Well-being, dengan fokus pada penguatan pengelolaan hutan lestari, pembangunan ekonomi hijau, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi untuk mendukung ketahanan kawasan Asia Pasifik.

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan peneliti hidrologi hutan dan konservasi Das UGM, Dr. Insinyur Hatma Suryatmojo.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Hatma, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Sukman.
0: Kabar sehat ya, Pak Hatma?
2: Ya, alhamdulillah, sehat.
0: Pak Hatma, kalau kita bicara ini, kan Indonesia di APEC menekankan pentingnya tata kelola hutan yang berkelanjutan. Nah, dari perspektif hidrologi hutan, indikator apa, Pak, yang seharusnya menjadi tolok ukur utama keberhasilan tata kelola tersebut, selain luas tutupan hutan ini?
2: Ya, saya tetap akan menggunakan luas tutupan hutan dulu.
0: Oh,
2: ya,
0: okay.
2: Mas Lukman, ya.
0: Siap.
2: Karena begini, Indonesia itu harus bangga sebagai negara ke-8 di dunia yang memiliki

0: memiliki hutan terluas. Jadi kita masuk 10 besar negara-negara di dunia yang memiliki hutan luas sampai saat ini kan angkanya di sekitar 97,5 juta hektar ya.
1: Yeah.
0: Nah artinya apa? Artinya ketika kita memiliki kawasan hutan, itu memang hutan itu harus kita pandang sebagai sebuah sistem penyangga kehidupan.
1: Okay.
0: Sejak dulu manusia itu kan selalu berinteraksi dengan hutan dan memanfaatkan semua sumber dayanya. Baik dari kayu, hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu. Nah sehingga ketika manusia itu sesungguhnya membutuhkan hutan dan harus hidup berdampingan dengan ekosistem hutan dalam hal ini, tentunya ini tidak bisa kita kemudian sisihkan ketika pembangunan itu berjalan sangat cepat saat ini, di mana pembangunan di Indonesia itu kan luar biasa perkembangannya. Nah sehingga memang apa yang dilakukan pemerintah dengan mengikuti APEC dan mempromosikan pasukan tata kelola hutan yang bagus, itu saya kira sesuatu yang seharusnya sudah dilakukan cukup lama. Karena apa? Karena dengan cara itulah dunia itu akan aware, dunia itu akan berpaling ke Indonesia, melihat ternyata di Indonesia itu ada kawasan hutan yang potensinya luar biasa dan itu memang harus didukung untuk tata kelola yang baik. Nah, hubungannya apa dengan tadi yang ditanyakan Mas Lukman dengan hidrologi? Sekarang kita selalu kaitkan dengan era perubahan iklim. Saya selalu sampaikan di banyak forum, kita itu sebenarnya sudah enggak cukup lagi ngomong sekarang ini kita sedang mengalami perubahan iklim. Bukan, ya sekarang iklim yang baru itu adalah ya iklim yang sekarang kita alami gitu. Jadi kita sebenarnya memasuki sebuah kenormalan baru. Yaitu iklim yang berbeda dengan iklim yang dulu sering kita ceritakan dan mungkin sering kita alami. Ini yang harusnya masyarakat itu mulai menggeser paradigmanya. Termasuk wah sekarang ini banyak anomali cuaca sehingga hujan ekstrim itu sering terjadi yang menyebabkan bencana hidrometeorologis itu banyak. Nah ini narasi yang harus dirubah. Bahwa sekarang ini kita memasuki kenormalan baru bahwa iklim di Indonesia, cuaca di Indonesia itu memang karakteristiknya seperti yang dulu kita anggap itu ekstrim atau anomali. Coba nanti kita lihat, ini sekarang memasuki musim kemarau panjang, ada El Nino, jelas-jelas itu nanti akan merugikan banyak manusia di Indonesia termasuk mereka-mereka yang sangat menggantungkan hidupnya atau produktivitasnya dari sumber daya air, petani itu utama, ya kan? Sehingga sekarang jadi masalah yang besar. Kenapa? Ya karena kita nggak mengelola sistem hidrologi yang itu sangat dipengaruhi oleh keberadaan fungsi hutan. Nah, jadi fungsi hutan sebagai pengendali daur air itu juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh semua pihak, tidak hanya pengelola sektor kehutanan dalam hal ini kalau pemerintah ya Kementerian Kehutanan, tapi seluruh elemen masyarakat itu juga harus aware, harus paham, dan harus mau memahami bahwa kita membutuhkan kawasan hutan untuk membantu kita dalam jangka panjang terkait dengan ketersediaan air. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga sistem dan proses hidrologinya. Saya kira itu maksudnya.
1: Kalau kita bicara rehabilitasi hutan ini ya, Pak Hatma, selama ini kan keberhasilan rehabilitasi hutan sering diukur dari jumlah pohon yang ditanam gitu. Apakah pendekatan itu cukup atau justru fungsi hidrologis das yang seharusnya menjadi ukuran utama ini, Pak?
0: Ya, itu boleh kita katakan cukup untuk masa lalu. Kenapa cukup untuk masa lalu? Karena begini, bagaimanapun juga orang memahami terkait dengan fungsi hutan itu kan tidak semua masih terbatas ya. Sehingga cara yang paling mudah adalah ketika suatu lahan itu kemudian direhabilitasi, terus ada tanaman yang tumbuh, maka bolehlah itu dikatakan bahwa kita sudah cukup berhasil untuk membangun satu kawasan hutan. Tapi di sisi lain, kita punya banyak sekali penelitian, tidak hanya yang kami lakukan di UGM, tapi juga teman-teman dari perguruan tinggi lain, itu kita bisa menyimpulkan bahwa ketika saat kita melakukan proses rehabilitasi kawasan hutan, hutan itu mungkin dalam 10 tahun akan pulih, terlihat pulih dari penutupan kawasannya. Sudah hijau gitu ya, tumbuhannya besar-besar gitu. Tapi sesungguhnya dari aspek hidrologinya, itu kami sudah meneliti itu membutuhkan waktu minimal 15 tahun sampai 20 tahun untuk untuk pulihnya proses hidrologi dari suatu kawasan hutan. Nah, ini tentunya kita bicara sesuatu yang mungkin tidak banyak orang tahu.
1: Iya.
0: Tapi dengan forum ini saya justru ingin mengajak semua pendengar RRI supaya kita juga mari kita lihat bahwa membangun kawasan hutan itu tidak cukup hanya dengan menumbuhkan kayu. Tapi kita juga harus memastikan bahwa seluruh proses hutan sebagai habitat satwa liar itu juga cukup. Ketika hutan itu direhabilitasi, kemudian burung-burung datang, muncul satwa yang lain, berarti itu sudah bisa menjadi habitat satwa. Kemudian ketika ada hujan, kemudian dia mampu mengendalikan daur air sehingga mengurangi risiko bencana hidrometeorologis, itu berarti hutan yang sesungguhnya sudah bisa terwujud. Itu maksudnya.
1: Ya, Pak, seberapa besar Pak hubungan antara degradasi hutan di daerah hulu dengan meningkatnya banjir dan kekeringan yang terjadi hampir bersamaan di berbagai wilayah Indonesia?
0: Ya, kita itu selama ini, jadi gini, di zaman pemerintahan kolonial Belanda dulu, mereka itu cukup kuat untuk memperhatikan dalam pengelolaan kawasan secara administrasi, itu mereka menggunakan batas alam. Dalam hal ini, suatu daerah dengan daerah yang lain itu dibatasi oleh batas alam, yaitu daerah aliran sungai. Nah, ketika kemudian di era setelah kita merdeka, batas alam itu sudah tidak disamakan sebagai batas administrasi. Kenapa? Karena batas administrasi itu adalah batas politik. Ya, sehingga orang itu kepentingan saja, tapi tidak melihat bagaimana keseimbangan atau harmonisasi alam itu terjadi. Nah, akibatnya apa? Secara alamiah, antara hulu dengan hilir, itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga saat ini ada satu kabupaten misalnya, yang dia itu letaknya di daerah hulu. Ada satu kabupaten yang semuanya letaknya di daerah hilir. Mereka tidak pernah komunikasi, mereka tidak pernah kolaborasi, tidak pernah kerjasama, tidak pernah saling tahu apa butuhmu dan apa yang bisa diberikan. Nah, akibatnya tadi yang Mas Rukman sampaikan, bagaimana ini dengan kondisi banyaknya bencana akibat harmonisasi hulu hilir tidak pernah harmonis gitu ya. Ya, itu yang akan terjadi selama cara berpikir kita itu masih sangat parsial dengan kepentingan-kepentingan politik, terutama menyangkut wilayah.
1: Ya. Nah, itu kalau kita lihat kan pemerintah ini terus mendorong investasi di sektor kehutanan dan pangan ya, Pak Hatma. Nah, bagaimana memastikan pembangunan ekonomi tidak mengorbankan fungsi hidrologi das yang dampaknya baru terasa bertahun-tahun kemudian ini, Pak?
0: Ya, jadi gini, ketika kita melakukan pembangunan itu sebenarnya apa yang mau kita target? Itu apakah dampak ekonomi semu atau dampak ekonomi nyata? Kalau dampak ekonomi semu, mungkin pembangunan itu akan langsung terasa manfaat ekonominya dalam jangka pendek, misalnya 5 tahun kurang gitu ya, itu sudah terlihat. Tapi perlu kita ketahui, semua pembangunan yang dilakukan oleh manusia itu pasti mengganggu keseimbangan ekosistem. Dalam hal ini kalau tadi kita bicara daerah aliran sungai, pasti akan mengganggu keseimbangan harmonisasi hulu hilir di sebuah daerah aliran sungai. Nah, dampaknya itu baru akan muncul setelah pembangunan yang berdampak secara semu tadi itu selesai. Maka yang sekarang kita lihat di semua tempat itu kejadian bencana itu tidak pernah sama jumlahnya, tapi justru setiap tahun itu selalu meningkat kejadiannya, seperti yang dicatat oleh BNPB. Data BNPB itu tidak pernah mencatat tahun ini sama dengan tahun lalu. Tahun ini selalu lebih banyak daripada tahun lalu. Artinya apa? Artinya itu indikator yang paling gampang bahwa sebenarnya ekosistem kita, daerah aliran sungai kita itu nggak ada yang sehat lagi. Semuanya sudah rusak akibat pembangunan semu tadi. Yang targetnya adalah untuk mendapatkan nilai ekonomi sesaat. Tapi kalau pembangunan berkelanjutan, itu yang dilihat adalah ketika satu intervensi pembangunan itu dilakukan, apa dampaknya itu yang dilihat, kemudian bagaimana menjamin sustainability itu terjadi. Nah, itu yang memang secara investasi mungkin besar. secara manfaat ekonomi langsung mungkin tidak setinggi yang pembangunan secara semu tadi. Tapi itu bisa menjamin masa depan sebuah negara. Kita yang ada di Indonesia dengan semua kekayaan sumber daya alam, kalau kemudian pembangunannya itu tidak memperhatikan bagaimana menjaga kelestariannya dan jangka panjangnya, sustainability-nya, ya kita tinggal tunggu aja nanti kita tidak bisa hidup di Indonesia. Ekstrimnya sampai seperti itu, Mas.
1: Pak Hatma, kalau kita ketahui kan sebenarnya juga banyak daerah ya telah memiliki program rehabilitasi das gitu. Tetapi banjir dan sedimentasi masih terus terjadi gitu ya. Bagaimana ini Pak? Di mana letak kelemahan terbesar kebijakan implementasi atau pengawasan ini Pak?
0: Sebenarnya bukan hanya pengawasan dan implementasi Mas. Sebenarnya itu menunjukkan bahwa akselerasi perusakan ekosistem das itu lebih cepat atau lebih tinggi dibandingkan dengan akselerasi untuk pemulihannya. Itu rumus yang jelas kan, kita bicara neraca ya, kita bicara keseimbangan. Ketika kemudian kerusakannya itu lebih cepat daripada pembangunannya, pemulihannya, ya tentunya tidak akan pernah bisa seimbang. Kita lihat contohnya aja sekarang. Degradasi hutan di Indonesia itu berapa kecepatannya? Kan rata-rata per tahun itu disebutkan Indonesia itu kehilangan 400 ribu hektar per tahun ya untuk apa degradasi hutan. Tapi sekarang kita lihat berapa kemampuan pemulihan dengan rehabilitasi hutan di Indonesia? Tidak sebesar itu. Padahal sekali kita merusak ekosistem hutan, itu dampaknya itu panjang. Karena yang dirusak itu tidak cuma hutannya, pohonnya saja. Tanahnya dirusak, sistem hidrologinya dirusak, kemudian termasuk kemampuan untuk mengendalikan daur airnya juga dirusak. Nah, sehingga itu Mas, kita memang harus penuh kebijaksanaan ketika kita memanfaatkan sumber daya alam kita. Memang Indonesia itu juara 8 ya, negara dengan luas hutan terbanyak di dunia. Tapi kita tidak boleh menganggap itu sebagai, kalau gitu Indonesia masih kita babat sih, oke-oke aja, masih luas.
1: Masih gitu luas ya.
0: Masih luas. Pemerintah masih berkomitmen menetapkan hutan di Indonesia itu 120 juta hektar. Menurut data Kementerian Kehutanan. Tapi kalau dihitung luas kawasan hutan yang berpenutupan hutan, itu nggak sampai 100 juta. Atau tadi saya sampaikan 95 juta. Berarti ada sekitar 25 juta hektar kawasannya itu statusnya hutan, tapi dia tidak ada pohonnya. Itu kan, itu PR kita.
1: Pak Hatma, kita sapa pendengar yang ingin bergabung boleh ya, Pak Hatma ya?
0: Boleh, silakan.
1: Ada Pak Joni Susanto di Yogyakarta. Pak Joni, selamat malam.
2: Malam Bung Lukman.
1: Malam Pak, silakan.
2: Malam Pak Rahma, Pak Hatma ya.
1: Pak Hatma ya.
0: Ya, malam Pak Jani.
2: Iya, salam sehat. Pak Hatma, sejauh apa efektivitas kinerja Balai Konservasi ya sumber daya alam sehingga masih terjadi terus deforestasi. Malah kita ini kalah dengan kekuatan hukum, artinya apa? Tidak ada penegasan sama sekali, jadi lemahnya penegakan hukum sehingga terus-menerus terjadi deforestasi. Ini perlu diperhatikan Pak Atma. Seperti kasus di Sumatera Utara, itu belum terselesaikan sampai sekarang. Itu aja saya. Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Mungkin bisa ditanggapi. Silakan.
0: Ya, terima kasih Pak Joni atas pertanyaannya. Ya. Jadi begini. Sesungguhnya dari negara itu, pemerintah itu sudah mengatur. Jadi kawasan hutan itu kan dibagi-bagi sesuai dengan fungsinya. Ada kawasan hutan yang dia memiliki, karena dia memiliki nilai keanekaragaman tinggi, kemudian ditetapkan sebagai hutan konservasi. Ya. Kemudian ada hutan produksi, yang memang dia fungsinya adalah untuk memproduksi hasil hutan kayu. Gitu ya. Ada juga hutan produksi terbatas. Dia boleh diambil kayunya, tapi tidak boleh semua diambil, gitu. Dibatasi yang diambil. Kemudian juga ada namanya hutan konversi. ya, hutan konversi itu adalah hutan cadangan. Cadangan untuk apa? Hutan yang memang disediakan, luasan hutan yang memang disediakan. Kalau nanti pemerintah itu butuh pembangunan, misalnya pemerintah butuh membuat jalan tol, jalan tolnya itu ternyata harus melewati kawasan hutan, maka status dari kawasan hutan itu harus berupa hutan yang dapat dikonversi. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi areal penggunaan lain. Dalam hal ini untuk digunakan, bisa digunakan sebagai pembangunan. Pemerintah butuh bangun bendungan untuk pengairan sawah gitu ya. Dan itu lokasinya di hulu. Yang hulu itu notabene adalah kawasan berhutan. Nah, maka kawasannya itu harus dievaluasi terlebih dahulu apakah dia boleh untuk dirubah fungsinya atau tidak. Kalau ternyata di kawasan hulu itu adalah kawasan hutan konservasi, maka tentunya tidak boleh untuk diganti tugas. Nah, tadi yang disampaikan terkait dengan apa BKSDA, BKSDA itu fungsinya adalah memastikan bahwa keanekaragaman hayati di Indonesia itu dapat dijaga dan terus dipulihkan. Maka berbeda dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang dia tugasnya adalah memastikan bahwa di dalam sebuah daerah aliran sungai itu terjadi keseimbangan antara area-area yang harusnya berhutan dengan area-area yang dapat digunakan untuk fungsi produksi. Jadi di pemerintah sendiri dalam hal ini Kementerian Kehutanan itu sudah dibagi-bagi itu tugasnya ya. Nah, terkait dengan tadi Pak Joni menyinggung terkait dengan di Sumatera, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat. Ya, mohon maaf, saya kira itu yang akan banyak kita jumpai di masa datang, Mas Lukman. Iya, ini nanti setelah El Nino kita memasuki musim hujan, ya harapannya semoga tidak. Tapi kalau melihat trennya, tadi saya sampaikan di awal, kita harus siap dan sadar bahwa kita memasuki kenormalan berikutnya terkait dengan cuaca, terkait dengan iklim, yang itu harus dipahami sebagai sesuatu yang harus dimulai lagi. Sehingga kalau kita urusannya dengan, kalau gitu harus ada penataan ulang atau apa, kalau di daerah kan ada namanya rencana tata ruang wilayah, RTRW. RTRW menurut saya sekarang di daerah-daerah yang memiliki potensi kebencanaan tinggi, itu tidak cukup untuk RTRW itu direvisi. Saya sering menyebut di banyak forum, RTRW itu harus direset, direset itu ditata kembali, ditata ulang sejak awal. Karena apa ya? Tadi kita kondisi apa ekosistem kita sudah berubah, kesehatan das kita sudah berubah, iklim kita sudah berubah, cuaca kita sudah berbeda. Kita memasuki kenormalan berikutnya. Kalau tata ruang itu masih menggunakan tata ruang yang ada saat ini, atau katakanlah direvisi sedikit, tapi itu tidak menjawab kerentanan terkait dengan bencana hidrometeorologis ke depan, ya pasti nanti kita akan jumpai kejadian seperti itu, Mas.
1: Baik, iya. Pak Hatma, terima kasih banyak waktu dan edukasinya malam hari ini ya, Pak Hatma, untuk kami.
0: Sama-sama,
1: Mas Lukman. Sehat dan sukses selalu, selamat malam, Pak.
0: Sama-sama, ya, semoga bermanfaat.
1: Amin. Pendengar, peneliti hidrologi hutan dan konservasi daerah aliran sungai Todas UGM, Dr. Insinyur Hatma Suryatmojo. Kami berbincang terkait dengan Indonesia dorong tata kelola hutan di forum APEC.
3: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK untuk pertama kalinya melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anegata Nusantara atau BPI Danantara dalam rapat rutin yang diselenggarakan setiap 3 bulan sekali. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Selamat malam pendengar, saat ini saya berada di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS di kawasan Pusat Bisnis ECB di Jakarta. Beberapa saat yang lalu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan pernyataan singkat usai melakukan rapat rutin Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di kantor LPS. Pernyataan Purbaya seputar keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anegata Nusantara atau BPI Danantara dalam rapat KSSK yang berlangsung hari ini. Karena biasanya rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Menteri Keuangan Purbaya mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK kali ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar Danantara ikut serta dalam KSSK. Namun menurut Purbaya keikutsertaan Danantara dalam rapat hari ini hanya memberikan masukan, tidak berhak ikut dalam pengambilan keputusan KSSK.
2: Porsi Danantara pada rapatnya sebagai undangan. Jadi kita juga kan regulator semuanya rapat bisa antar regulator aja. Kadang-kadang kami ingin mendengar masukan langsung dari pelaku bisnisnya yang memanage bisnis yang besar itu. Dan Danantara memberikan masukan yang cukup positif pada rapat sore hari ini. Artinya kita bisa dapat informasi yang lebih untuk memastikan kebijakan kita lebih tepat sasaran ke depannya.
1: Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan arahan Presiden Prabowo agar Danantara terlibat dalam pertemuan rutin KSSK agar keputusan yang diambil KSSK dapat lebih berdampak pada perekonomian nasional. Sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya didorong dari sisi fiskal dan moneter saja, tetapi juga dari dunia usaha khususnya BUMN. Sementara itu, hasil atau keputusan rapat KSSK hari ini mengenai kondisi stabilitas sistem keuangan di dalam negeri baru akan disampaikan pada hari Senin pekan depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi potensi El Nino dengan berkaca pada pengalaman menghadapi fenomena serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Amran mengatakan pemerintah tidak hanya menyiapkan mitigasi untuk tahun ini, tetapi telah memulainya sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan pemerintah telah menjalankan sejumlah program untuk mengurangi dampak musim kering, diantaranya mendistribusikan 100.000 unit pompa air di seluruh Indonesia, memperbaiki jaringan irigasi seluruh atau seluas 900.000 hektar bersama Kementerian Pekerjaan Umum, serta menyiapkan benih padi yang tahan terhadap kekeringan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Bangladesh meminta bantuan Malaysia untuk memasok gas menyusul krisis pasokan gas akibat konflik Asia Barat dan gangguan teknis di fasilitas terminal gas alam cair atau LNG terapung milik Bangladesh di Mohes Khali. Permintaan bantuan itu disampaikan langsung Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman kepada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melalui sambungan telepon. Anwar Ibrahim menyampaikan Bangladesh memohon bantuan Malaysia termasuk melalui kerjasama dengan perusahaan migas Malaysia, yakni Petronas, untuk memasok LNG guna membantu memenuhi kebutuhan mendesak negara tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim nasional Myanmar membungkam Filipina dengan skor telak 4-1 pada laga grup B Piala AFF 2026 dalam pertandingan di New Clark City Athletic Stadium Capas, Filipina. Dengan hasil itu, Myanmar yang mengoleksi 3 poin naik ke peringkat kedua klasemen grup B, menggeser Malaysia dengan unggul selisih gol.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini. Ya memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
1: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat.
2: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
3: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
4: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
5: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Catatan Peristiwa.
6: Tanggal 28 Juli 1914, Perang Dunia Pertama dimulai sebagai sebuah perang global yang terpusat di Eropa dan berakhir 4 tahun kemudian di tanggal 11 November 1918 Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu Britania Raya, Prancis, dan Rusia yang tergabung dalam pihak sekutu, sementara blok sentral yaitu Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Lebih dari 70 juta tentara militer, termasuk 60 juta orang Eropa, dimobilisasi dalam perang tersebut dan lebih dari 9 juta prajurit gugur, terutama akibat kemajuan teknologi perang. Perang ini berakhir dengan kemenangan di pihak sekutu yang dikendalikan oleh Britania Raya, Prancis, dan Rusia.
7: Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan Berita Nasional.
8: Pendengar, jumpa lagi dalam Energi Sukses Bisnis. Kali ini mengangkat tema menciptakan atlet olahraga gimnastik berprestasi. Dan tentu saja saya tidak sendiri, ditemani Master Coach and Founder Smart Business Coaching Firm, ada Coach Margetti Haryun atau Coach Getty. Coach Getty, malam Coach.
9: Selamat malam Bang Lukma.
8: Ya, kita hadirkan ini menciptakan atlet olahraga gimnastik berprestasi nanti dengan siapa, Coach?
9: Nah, ini ada mantan atlet nasional yang juga pernah ikut kelas saya, juga pernah didampingi, namanya Bu Dian.
8: Bu Dian.
9: Nah, Ibu Dian Arifin, nanti kita ngobrol dan kita tanya dengan Bu Diannya langsung.
8: Ya, sudah tersambung ya, ada Bu Dian Arifin, founder Dian Gymnastic and Pilates ya, conditioning trainer. Bu Dian, selamat malam.
10: Selamat malam.
9: Malam Bu Dian.
10: Iya, selamat malam Coach Getty, selamat malam Mas Lukman.
8: Ya, Bu Dian, ini membangun atau menciptakan atlet olahraga gimnastik berprestasi itu sejak tahun berapa, Bu Dian?
10: Kalau saya sebenarnya bukan untuk menciptakan atlet itu artinya untuk dari basicnya dulu. Jadi kita mempersiapkan dari awalnya dulu. Karena kalau untuk menjadi atlet yang benar-benar nasional itu membutuhkan waktu jangka panjang. Jadi misalnya kayak saya latihan dari sejak usia 6 tahun, artinya kita sudah latihan basic-basicnya. Kemudian nanti bertahap ada event-event, dan kemudian nanti ada seleksi, baru menuju ke event yang nasional dan internasional. Itu prosesnya, jadi jangka panjang.
8: Jadi dipupuk dari usia dini ya? Dari 6 tahun tadi?
10: Iya. Okay. Sekarang ini mulai di banyak ya, sekarang kan klub-klub juga banyak. Saya dulu pernah membina. Awalnya adalah, saya sebenarnya dulunya nggak punya klub ya, tapi karena banyak permintaan dari teman-teman, karena saya mantan atlet, jadi saya mencoba. Jadi dari usia 4 tahun, 5 tahun, itu bisa pelan-pelan, tapi metodenya berbeda. Jadi misalnya dari cara bermain, fun dulu, supaya anak-anak ini menyukai olahraga gimnastik dulu. Baru nanti bertahap. Jadi tidak langsung ke prestasi, tapi kita bertahap memberikannya.
8: Ini luar biasa ya untuk pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Kalau dari suara mungkin sulit mengenali, tapi pendengar bisa melihat RRI Net ya, di mana ada Bu Dian. Ini merupakan mantan atlet senam legendaris Indonesia yang kini aktif ya, pengurus olahraga. Dan kalau bicara kemasannya itu aktif berkompetisi pada era 80-an 90-an ya, Bu Dian ya.
10: Betul, iya. Saya era 70 sampai 80 menjadi atlet nasional untuk di PON, SEA Games dan Asian Games.
8: Coach, ini luar biasa ya. Coach, kalau kita lihat ini kan sebuah usaha ya. Didukung sama ownernya ini luar biasa gitu ya, memang yang tidak kaleng-kaleng ini mantan atletnya langsung.
9: Jadi memang para pelatih ya yang mantan atlet ini mereka tahu banget bagaimana proses mereka latihan, mereka belajar, mereka tumbuh, akhirnya mereka menjadi atlet yang berprestasi. Nah, atlet-atlet nasional di Indonesia ini luar biasa banyak. dan mereka nggak banyak juga sebenarnya yang mau untuk melatih di tingkat dini.
8: Iya.
9: Karena ini prosesnya panjang. Kadang-kadang mau instan aja udah jadi baru dia mau melatih.
8: Iya.
9: Tapi Bu Dian ini memang agak unik, ngelatihnya dari anak kecil. Gitu. Padahal kalau dari anak kecil nggak semuanya juga jadi atlet yang benar-benar mau.
8: Iya, iya.
9: 4-5 tahun mungkin ibunya yang punya ambisi gitu kan. Tapi setelah dia dewasa kita ngalami dilematis lagi. Nah ini mungkin Bu Dian bisa cerita nih.
8: Kenapa sih Bu bisa apa dari anak-anak ini?
10: Jadi kalau kita melihat dulu zaman dulu kan bibit mencari bibit-bibit gimnastik itu sulit sekali, gitu loh. Tapi era-era sekarang itu gimnastik tuh banyak diminati anak-anak. Karena mungkin melihat sekarang kan banyak event, banyak klub gitu ya. Intinya kita perlu ketahui bahwa gimnastik adalah sport, mother of sport, jadi induknya olahraga. Kalau bisa atlet, misalnya anak ini latihan dari kecil, tapi ternyata prestasinya bukan di gimnastik, dia bisa masuk ke cabang lain. Artinya bisa berprestasi, misalnya mau di golf kek, mau di basket kek, mau di cabang apapun. Itu banyak yang pernah mengalami seperti itu. Misalnya di zamannya saya atau zaman yang junior saya, ada atlet yang ternyata di senam tuh tidak berprestasi. Tapi dia masuk ke loncat indah, masuk ke atletik, ternyata dia menjadi olimpian. Artinya jenjang karir prestasinya dia bisa berhasil di cabang lain. Jadi bukan kita memaksakan anak ini di gimnastik nanti harus jadi atlet di gimnastik, tidak. Jadi kita memang memberikan, kalau memang anak ini benar-benar suka dan cocok, karena gimnastik ini olahraga yang benar-benar cukup berat mental, kemudian dia siap waktu, ya kan gitu loh, kemudian disiplinnya, nah itu penting banget. Jadi makanya latihan pagi sore, dulu saya aja pagi sore, sekolah mungkin banyak dispensasi lah.
8: Jadi diasah bakat dan minatnya, nanti baru ketahuan ya, nanti potensinya kemana, begitu ya, Bu Dian? Betul. Ya. Nah, betul. Kalau
10: jadi
8: dia
10: rekreasional.
8: Nah, Dian gimnastik ini di mana, Bu Dian?
10: Saya dulu awalnya pertama itu membangun di 2015 di Ragunan. Dulu kan di Gor Ragunan, karena tempat fasilitas gimnastik itu sangat minim sekali, karena alat-alatnya cukup banyak dan mahal. Jadi saat di Ragunan saya mengadakan, karena awalnya cuma 4 anak, 6 anak, ternyata menjadi ke 50 anak. Setelah itu Ragunan mau renovasi Asian Games. Jadi klub-klub harus bergeser. Nah kemudian ada satu tempat yang kebetulan saya diberi kesempatan ya, bareng mengembangkan di daerah Bintaro. Tapi di 2023 kita sudah misah ya, artinya partner kerjanya. Jadi sekarang saya kembali ke sekolah-sekolah nih. Saya masuk ke sekolah, kemudian di Gandul ada kecil-kecilan sekolah Anhal, kemudian di Lazuardi. Jadi saya mencoba pendekatan ke sekolah-sekolah. Karena untuk ke klub sama mungkin saya bekerja sama dengan POUZA Sport Academy yang ada di Lebak Bulus. Itu fasilitasnya lumayan banyak untuk itunya.
8: Coach, kalau ini kan Bu Dian ini mantan atlet senam gitu, yang berprestasi kita ketahui, dan beliau juga pengurus PB Persani kalau tidak salah ya, Bu Dian ya. Dan ini masih banyak banget ininya apa karirnya di dunia gimnastik ini. Bagaimana coach kalau kita ngelihat ini potensi ini dari anak loh coach, bukannya tadi dikatakan dah dewasa ataupun remaja.
9: Iya, jadi Bu Dian nggak bisa terlepas dari fasilitas latihan.
8: Iya.
9: Apalagi tadi tempat latihannya minim, sedikit gitu ya. Apa karena mungkin peluangnya tidak terlalu besar gitu, sehingga gym-gymnya dikit. Beda sama lapangan padel. Lapangan padel ada di mana-mana, tapi belum ada pertandingan nasional atau internasionalnya.
8: Iya.
9: Ya, sementara gimnastik ini udah sampai olimpian, udah sampai olimpiade. Saya nggak tahu apakah fasilitasnya ini sekarang banyak di Jakarta, bagaimana di daerah. Karena Bu Dian ini melatih atlet dari kecil, tapi ntar begitu besar nggak ada alatnya kan bingung juga, dan tidak ada fasilitas yang menunjang. Nah makanya di sekolah-sekolah ini sekarang ada kan gitu ya. Nah mungkin saya juga mau tanya sama Bu Dian, Bu Dian ini gimana menemukan bibit, terus melatih dia untuk terus konsisten dengan peralatan-peralatan penunjang, penyewaan alat gimnastik ini yang minim, Bu Dian?
10: Oke, jadi sekarang ini alhamdulillah nih kayak kita pemerintah sudah dibantu ya untuk atlet nasional pun aja baru mendapatkan tempat di Cibubur. Karena kita sulit banget, sulit-sulit untuk atlet nasional aja sulit ya. Yang ada cuman ada di DKI, Raden Inten. Dulu saya latihannya di Jalan Sabang, sekarang sudah nggak ada. Jadi hanya satu yang di Jakarta untuk atlet nasional di latihan di Raden Inten. Alhamdulillah Kemenpora sekarang sudah memberikan tempat latihan adalah di Cibubur, itu untuk atlet-atlet nasional. Ya. Nah, kemudian yang di Ragunan itu sekarang punya DKI juga. Nah, sekarang ada beberapa klub yang memang banyak. Jadi tempat latihannya cukup memadai, tapi terbatas, sangat-sangat terbatas. Untuk di sekolahan yang saya jalanin itu juga hanya baru matras kecil-kecil. Nah, sedangkan kalau kita mau ikut level pertandingan deh, level 1 aja yang ringan-ringan, itu pun udah ada 4 alat yang harus kita kuasai. Paling tidak ada box-box, kemudian ada untuk papan lompat. Jadi memang butuh effort juga, biaya. Jadi sekolah juga harus butuh support. Yang saya lihat adalah sekolah internasional itu sangat-sangat supporting terhadap semua olahraga, salah satunya gimnastik. Jadi kayak kemarin kita mengadakan Indonesia Open dari Federasi Gimnastik Indonesia, sekarang namanya bukan PB Persani lagi ya, jadi Federasi Gimnastik Indonesia. Karena kenapa dirubah? Karena sekarang banyak image kalau namanya senam tuh senam poco-poco, senam line dance gitu loh. Jadi federasi merubah namanya Federasi Gimnastik Indonesia. Untuk hal ini. Jadi memang effortnya sangat, apalagi di daerah, benar, daerah itu sangat terbatas sekali. Kalau tidak ada kegiatan event pon, nah mereka nggak punya alat yang lengkap. Tidak punya alat yang lengkap. Jadi daerah-daerah yang pernah ditempatkan untuk pon, nah itu perlu dilatih terus daerah. Mantan-mantan atlet kan sekarang banyak ya di Indonesia ya, di daerah. Nah itu perlu dikembangkan. Makanya dengan jalannya klub, alhamdulillah nih sekarang teman-teman bikin klub lah kecil-kecilan, supaya ya itu bibitnya bisa banyak gitu loh. Jadi nanti ada satu atlet Indonesia yang masuk Olimpian ya, Rifda Irvana Lutfi. Maunya nanti ada lagi atlet-atlet Olimpian. Kalau saya kan dulu sampai Asia aja nih, belum sampai dunia. Karena mau nembus dunia aja susah banget untuk ini.
8: Tapi tantangannya apa, Budian?
10: Tantangannya kalau untuk yang pertama adalah atlet itu harus kuat mental. Kemudian kalau kita lihat, kita memang harus banyak latihan tryout ke luar negeri. Jadi kan di luar negeri tuh lebih kayak saya dulu latihan di Rusia, latihan di Rumania. Kalau atlet sekarang tuh ke Amerika, kemudian ke Jepang. Karena kebetulan untuk putra Jepangnya bagus, Amerika itu atlet putrinya bagus untuk ini. Jadi kita melihat peluang negara-negara mana. Karena hubungan federasi dengan Indonesia dengan federasi internasional atau Asia cukup bagus. Gitu. Jadi sangat disupport. Makanya Indonesia kemarin bisa tembus ke Olimpiade.
8: Ya. Kita sapa pendengar dulu ya, Coach dan Budian. Ada Budinda di Bogor. Budinda, malam.
11: Selamat malam kembali Bung Lukman Tara.
9: Malam Budinda.
11: Malam juga Coach Gesi, kabar Coach
9: Gesi. Baik Bu.
11: Alhamdulillah jumpa lagi di episode 101.
9: Beragam narasumber, Ibu beragam, jadi ya, punya banyak pengalaman bisnis.
11: Iya betul, jadi bisa diterapkan dan salah duanya tadi udah saya terapkan nih di keluarga nih seperti salah dua ya, bukan salah satu, salah dua. Ke Ibu Diana, selamat malam.
10: Malam Ibu.
11: Seneng deh, jadi ingat di masa-masa beberapa puluh tahun yang lalu kalau bisa banyak senam, gimnastik dan planet itu favorit gitu ya, Ibu Diana. Mungkin kena, mungkin Ibu seangkatan dengan kakak ini, Berti Tilarso.
10: Oh iya, kalau itu saya manggilnya Tante Berti, itu lebih senior di atas saya.
11: Senior. Senior ya, ya Berti Tilarso, dokter. Oke, Ibu Diana.
9: Ibu Dian.
8: Ibu Dian.
11: Oh loh Bu Dia.
8: Iya, jangan ditambah-tambahin Bu Dinda. Iya,
11: nggak boleh ditambahkan.
8: Iya, iya, silakan.
11: Iya, ini kalau untuk kan usaha nih ya, boleh diulang sekarang jadi usaha kan begitu ya, karena di beberapa tempat juga ada ya. Nah, untuk instrukturnya tuh selama ini yang sudah berjalan ini bagi hasil atau per datang? Setiap kelasnya begitu, setiap datang untuk instrukturnya ya, begitu juga untuk anggotanya, Ibu Dian. Itu sih yang jadi pertanyaan karena menarik nih kecil-kecil. Sepertinya itu aja Bu Dian.
9: Terima kasih.
10: Oke. Okay.
8: Ya.
11: Terima kasih dan Bung Lukman.
8: Terima kasih.
10: Ya, terima kasih Bu. Oke. Okay. Ya. Jadi kalau kita mau membuka suatu gimnastik gitu ya, itu bisa kita lihat. Kalau member saya biasanya mengambilnya adalah bulanan. Karena kalau perdatang, mungkin kalau untuk trial bisa perdatang. Tapi kalau nanti tidak bulanan, itu hitungan cash flow biasanya agak lumayan sulit. Kalau ini untuk saya yang saya jalankan. Kemudian kalau untuk hitungan pelatih, itu ada yang kita bagi, ada yang full time dan ada yang part time. Jadi dilihat dari kualitas SDM-nya. Nah, untuk pelatih pun biasanya kita lihat dulu, kita tes. Seperti apa coachnya ya, kalau misalnya dia basicnya punya olahraga, ya itu dia juga. Karena menangani latihan gimnastik itu nggak mudah. Bagaimana caranya dia misalnya anak kecil, tiba-tiba dia udah langsung dikasih roll ke depan. Nah itu nggak bisa seperti itu. Jadi harus ada tahapan-tahapannya. Biar sebaiknya coachnya itu atau trenernya itu harus dididik dulu gitu loh. Kalau saya misalnya punya klub, kemudian saya lihat dulu nih, pelatih ini sudah bisa melakukan seperti gerakan-gerakan yang sulit. Pelatih yang ini untuk anak-anak yang lebih kecil. Jadi kita bagi. Jadi itu seperti itu Bu Dinda. Jadi nggak hanya kita merekrut seperti hal gampang aja, tidak. Karena kalau saya kebetulan saya ini juga sebagai instruktur Pilates, saya melihat bahwa misalnya anak ini ternyata posturnya ada yang perlu diperbaiki. Nah, saya akan kasih tahu sama pelatih, anak ini tidak boleh dilatih ini, karena belum kuat, seperti itu. Jadi, hal seperti itu yang saya punya skill tambahan. Selain dari mantan atlet, saya berlatih juga mencari ilmu Pilates dan body conditioning. Makanya tadi ada Pilates conditioning.
8: Iya.
10: Adalah untuk nilai tambah saya ya Coach Getty ya, karena kan Coach Getty mengajarkan apapun yang kita jalankan kita harus punya value-nya untuk hal ini.
9: Boleh ceritain
10: saya
9: enggak,
10: menambah
9: Bu?
10: Lagi ilmu
9: Pilates conditioning itu seperti apa?
10: Pilates conditioning artinya kalau Pilates kan memperbaiki postur. Kan sekarang Pilates sudah booming banget. Saya belajar di 2004. Nah, baru-baru ini di 2023 saya melatih lagi namanya conditioning. Conditioning adalah ilmu dari Jepang. Nah sekarang studionya ada di B-Style. Jadi posturnya misalnya banyak sekarang kasusnya yang skoliosis. Banyak yang kasusnya sakit pinggang. Banyak yang kasusnya ini. Skoliosis itu anak-anak loh, banyak juga. Jadi itu yang kita perbaiki. Bukan memperbaiki tulangnya, tapi kita merilis ototnya. Kemudian kita latih supaya ototnya, tulang ini kita bantu menguatkan otot-ototnya. Jadi hal seperti itu. Jadi anak-anak kecil yang gimnastik pun, yang misalnya usianya 12 tahun. Nah ternyata dia ada skoliosis nih. Tapi parentnya sebenarnya nggak tahu gitu loh. Ada lagi saya pernah kejadian anaknya 4 tahun. Dia kalau running, kalau latihan, itu jatuh-jatuh terus. Akhirnya saya tanya sama ibunya, kenapa ya kok jatuh-jatuh? Ternyata dia selama ini pakai sepatu khusus. Karena dia kakinya agak ada klien ya untuk hal ini, jadi pakai sepatu khusus. Jadi waktu dia lari jatuh-jatuh. Nah, saya kasih bahwa dia tidak boleh loncat-loncat, dia harus kuatin dulu. Alhamdulillah sih sekarang katanya bagus kok posisi kakinya. Untuk itu.

0: bukan cuma ngelatih sebenarnya. Kita bisa jadi tadi instruktur, atau kita membantu klub, atau kita jadi konsultan, atau mungkin kita bisa bikin pelatihan-pelatihan atau pertandingan-pertandingan yang disponsorin, sehingga bisa kita bisa punya dapat pendapatan yang selain cuma melatih. Karena melatih di Indonesia nggak bisa kasih mahal juga. Ya, ini agak-agak dilematis juga, tetapi secara apa ya, secara idealis gitu ya, para atlet ini ingin menciptakan orang-orang atlet-atlet baru yang seperti dia, dari semangatnya, dari prestasinya. Karena boleh dibilang pertandingan tingkat nasional, tingkat internasional itu bisa membanggakan negara. Dan itu sebuah idealisme yang luar biasa dari para mantan atlet.
1: Dengan nama besar dan juga tadi yang di sebagai mantan atlet, ini sebuah keunggulan ya coach ya, untuk mendirikan usaha ini coach ya.
0: Iya benar, jadi kita kan dulu terkenal ada bulu tangkis, senam, judo gitu ya, sepak bola. Itu mantan-mantan atlet itu kalau mereka cuma setelah atlet pensiun dan mereka hanya bekerja di pemerintahan, ya sayang pengetahuan dan pengalaman dia yang diinvest oleh negara untuk belajar ke luar negeri apa, harusnya dia disupport untuk di bidang yang sama. Nah ini yang nggak semua dapat kesempatan itu.
1: Baik. Ya, Bu Dian dan Coach Getty, kita jeda sejenak ya. Nanti kita lanjutkan perbincangan ini, dan tentunya untuk Anda pendengar masih bisa mengikuti secara interaktif perbincangan Energi Sukses Bisnis kali ini melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tentang peran dunia pendidikan.
4: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi, dan kalau tidak salah yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah anggaran kita di atas itu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000.
7: Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kami lanjutkan Energi Sukses Bisnis. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini, tema yang kami angkat, menciptakan atlet olahraga gimnastik berprestasi. Tentunya bersama dengan Coach Getty dan juga narasumber kami ada

0: founder Dian Gymnastic and Pilates Conditioning Trainer, Ibu Dian Arifin. Coach, kita lanjutkan lagi ya, Coach ya.
1: Ya.
0: Nah, ini kan tadi menarik ya kalau kita bincang-bincang terkait dengan Pilates Conditioning Trainer ini. Mungkin ya, bisa diperdalam lagi, Bu Dian, sejauh ini mereka yang datang untuk Pilates Conditioning Trainer ini usia berapa ini, Bu?
2: Itu usia bisa dari 15 tahun, 12 tahun sampai lanjut. Lanjut tuh artinya bisa ada yang 75 tahun, tergantung dari kebutuhannya. Saya belajar Pilates dari 2004, yang mana dulu saya sempat kerja, terus saya tidak kerja lagi, dan saya dikenalkan dengan Pilates. Saya cinta sekali dengan Pilates karena perbaikan postur, dan yang saya dulu sakit pinggang, kemudian mungkin lututnya dan lain-lain, ternyata dengan Pilates, olahraga Pilates itu bisa memperbaiki postur. Namun yang saat ini Pilates lagi booming, banyaknya adalah grup kelas. Bukannya tidak boleh, tapi apabila ada personal yang memang mempunyai kelainan, kelainan itu artinya istilahnya dia sakit pinggang atau mungkin ada hal yang skoliosis, saya tidak pernah menyarankan masuk kelas ke grup kelas. Jadi dia harus mengambil sesi private untuk hal ini, karena banyak yang misalnya HNP, kemudian ada saraf kejepit ya di pinggang atau saraf kejepit di leher, itu dia tidak disarankan untuk Pilates dengan grup kelas, tapi dengan grup private. Jadi yang saya ajarkan sekarang adalah yang conditioningnya, yang ilmunya dari Jepang adalah saya merilis ototnya dulu, kemudian baru exercise-nya Pilates. Jadi dengan kombinasi conditioning ini cukup bagus untuk perbaikan postur. Sekarang banyak banget nih yang bukan anak-anak aja ya, tapi orang-orang yang pekerja yang banyaknya misalnya dia agak bongkok atau mungkin misalnya lehernya suka sakit, berarti dia kondisinya, kalau laki-laki itu biasanya forward head. Forward head itu artinya lehernya ke depan karena banyak.
0: Ini yang diomongin Bu Dian ke saya semua nih, Coach nih. Ada apa, sakit pinggang gitu.
1: Iya, kebanyakan siaran.
0: Tapi gimana, Coach? Ini kan kalau bicara Pilates ini menarik ya. Karena kalau bicara tadi ya, ada kelainan ataupun gangguan di tubuh ini kan banyak juga, berbagai usia.
1: Iya. Jadi saya ini juga olahragawan. Ya. Masih main basket di umur saya yang 55. Wow. Artinya kebiasaan saya ya, latihan rutin ya, terus saya penguatan rutin untuk saya bisa bermain dengan nyaman. Kalau kita olahraga tapi saya geraknya enggak nyaman, itu malah akhirnya malas olahraga.
0: Ya.
1: Dengan malas olahraga akhirnya muncul deh tuh kelebihan lemak lah, pokoknya yang lebih-lebih banyak tuh, kelebihan berat lah, kelebihan gula lah.
0: Iya.
1: Nah, ini kan jadi bermasalah karena dia tadinya rutin olahraga terus berhenti olahraga karena satu, dia merasa enggak enak tubuhnya setelah olahraga, enggak nyaman. Tapi bingung mau kemana?
0: Iya.
1: Karena sekarang ada fisioterapi, ada Pilates, ada macam-macam. Ya, di mana kita mesti punya pengetahuan khusus untuk apa yang kita lakukan kalau kita tidak nyaman berolahraga.
0: Iya.
1: Apalagi sekarang ada olahraga yang tadi saya angkat tadi tuh, Pilates. Pilates, padel.
0: Iya, padel.
1: Itu banyak yang olahraga padel, sebenarnya dia tidak biasa olahraga, dia main langsung main aja.
0: Oh, FOMO,
1: dia
0: FOMO.
1: Dia enggak ngerti pemanasan, dia enggak ngerti bagaimana nanti rilis pelemasan. Nah, itu banyak yang cedera.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini kita tanya sama Bu Dian nih, kalau olahraga yang cedera itu pakai Pilates bisa enggak juga
0: disebutkan?
1: Atau harus terapi dulu baru Pilates atau seperti apa
0: kan? Iya. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan, Bu Dian, silakan.
2: Oke. Okay. Memang sekarang banyak yang kasusnya di pedal ya, pemain pedal, karena dia mungkin belum ada kekuatan di tangan, atau dia biasanya, yang penting dia main-main aja deh untuk hal ini. Nah, itu biasanya banyak yang misalnya datang untuk hal ini, kita merilis dulu ototnya, karena kan kalau ada sakit, artinya tuh ada ketegangan otot, jadi ada yang ketarik. Nah, dengan adanya conditioning kita rilis dulu, kemudian kita perkuat dengan latihan Pilatesnya, misalnya tangannya, bergeraknya untuk hal ini. Bukan dari tangan, kadang-kadang dari bahu. Karena kekuatan ini orang tenaga dari tangan, bukan kekuatan dari bahu, jadi otot yang besar dia untuk hal ini. Nah, banyaknya cedera-cedera itu dia menggunakan otot sekitar di sini. Jadi dia powernya tuh dari siku misalnya gitu loh. Kan kayak tennis elbow. Sekarang banyaknya pedal ya kan gitu loh. Jadi cedera di sikunya karena dia menggunakan dari sikunya gitu loh untuk hal ini. Hmm. Jadi dengan pilates ini, dengan conditioning ini, dengan kaitan gimnastik, saya combine deh semuanya untuk apa yang diinginkan untuk hal ini. Kalau di gimnastik artinya dia untuk otot-ototnya tegang. Karena kalau gimnastik anak-anaknya lebih fleksibel ya. Hmm. Tapi untuk ngerilis. Tapi yang banyak adalah umum. Hmm. Orang-orang umum yang pilates, kemudian misalnya lordosis. Lordosis posturnya dia ke dalam nih, pinggangnya sering masuk ke dalam nih, ibu-ibu nih biasanya banyak tuh. Nah, itu artinya otot perutnya nggak kuat gitu. Jadi latihan perut. Latihan perut juga nggak perlu yang sit up 100 kali gitu. Kan kadang-kadang kalau gym 100 kali nggak perlu. Dengan 10 kali dengan nafas itu udah ngerasa untuk itunya.
0: Iya. Nah, ini kalau jadi seperti itu. Pendengar ingin
2: mengurangi cedera. Jadi dengan pilates tuh mengurangi cedera.
0: Iya. Kalau pendengar ingin pilates sama Bu Dian di mana, Ibu?
1: Ya,
0: studionya.
2: Saya kebetulan buka di rumah, studionya di Cinere, di Graha Cinere. Tapi biasanya ada beberapa klien yang udah punya alat pilates, saya biasanya datang. Tapi dilihat dulu lokasinya, karena kalau cukup jauh, karena kan saya banyak ada kegiatan. Kalau misalnya dengan CC-nya, dengan metode untuk ngerilisnya, plus pilates latihannya bisa di Kuningan. Di namanya kalau lihat tuh ada di IG-nya B-Style Indonesia.
1: Okay. Kalau untuk hubungin Ibu, kalau untuk hubungin Ibu Dian ada IG-nya atau gimana, Bu?
2: Ada. IG saya Dian Dian Gymnastic.
0: Dian 65
2: Dian Gymnastic, iya.
0: @Dian 65. Oh, Dian 65 Gymnastic ini ya. Saya lagi coba buka-buka soalnya. Kita sapa pendengar lagi ya, Bu Dian dan Coach Getty ya. Ya. Ada Bu Yanti di Toli-Toli. Malam Bu Yanti.
3: Ya, halo, selamat malam Mas Lukman.
0: Malam.
3: Sehat,
0: malam,
3: Bu. Semangat untuk Mas Lukman.
0: Iya.
3: Juga Coach Getty. Sehat semangat Coach Getty.
1: Sehat, Bu. Alhamdulillah.
3: Amin, alhamdulillah. Ibu Dian,
2: Sarmung. Hai, Bu.
3: Hormat. Bangga karena atlet perempuan Indonesia. Wah, lu luar biasa.
2: Terima kasih.
3: Ya, saya dari awal juga mengikuti ya tadi paparan dari Coach Getty, juga dari Ibu Dian. Jadi pengen tahu aja selama ini yang Ibu pimpin itu misalkan dari apa ya, gimnastik ataupun pilates conditioning itu kendala terberat apa sih sejauh ini, Bu? Dan sejauh Ibu jadi pelatih ya, apa ada pernah kolab kan senam ini juga kita bisa bangun, bisa ada hubungannya dengan kesehatan gitu ya? Apa ada kolab dengan tenaga medis atau apalah begitu itu, Ibu? Ya, itu aja sih. Sukses ke depannya, Ibu. Ya,
0: terima kasih.
3: Biar banyak generasi Ibu nantinya.
0: Amin.
2: Iya, iya, iya.
3: Selamat
0: malam.
2: Waalaikumsalam. Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Terima kasih Bu Yanti. Jadi dengan adanya program gimnastik, kemudian dengan adanya pilates gitu loh, untuk tempat memang kita bisa berkolab ya kan, dengan medical gitu loh, karena itu berkaitan istilahnya untuk kesehatan lah ya. Tinggal mana yang kita akan pilih. Misalnya kalau untuk levelnya anak-anak atau kids, nah itu mungkin akan berbeda dengan yang kita misalnya gimnastik sekarang ada yang namanya untuk aging. Aging itu untuk lansia. Karena sekarang banyak orang tua yang banyak jatuh karena keseimbangannya itu sudah mulai berkurang. Jadi ada metode latihan untuk memperkuat atau memperbaiki balancing otot-ototnya. Karena banyak banget, salah satunya ibu saya usia sudah 83, waktu lebaran kemarin jatuh, dia masih aktif, tapi karena jatuhnya adalah kesangkut sama pot dan tidak ada balance, akhirnya patah di hipsnya. Nah, ternyata waktu di rumah sakit, dokter menyampaikan bahwa banyak orang-orang tua sekarang yang jatuh dan banyak yang dioperasi. Jadi hal ini untuk program lansia pun berkaitan dengan medical ya, medical artinya bisa kesehatannya dan lain, itu banyak bisa dikolaborasi, tinggal level mana yang mau kita kembangkan.
0: Oke, tadi kalau untuk pendengar yang ingin mengikuti pilates bisa ke Cinere atau ke Kuningan ya, kemudian ya.
2: Iya, Kalau ke Kuningan nanti kita akan programnya adalah conditioningnya, baru exercise-nya itu dengan trenernya, kebetulan kalau saya ya, karena ada beberapa trainer. Jadi bisa nanti ditanyakan di adminnya Bistyle Studio, kira-kira apa yang keluhannya, itu biasa kita tanya.
1: Janjian dulu ya Bu, bisa janjian dulu ya.
2: Ya, itu berarti emang biasanya janjian. Jadi biasanya hari apa, jam berapa untuk hal itu. Sama kalau yang di Cinere kebetulan private langsung dengan saya, biasanya nanti janjian juga. Karena saya handle kalau di kalau itu kan di Cinere kan di rumah ya. Jadi enak dari pagi jam 7 saya udah bisa standby. Kalau di studio saya harus jalan dulu Kuningan.
0: Jadi menarik coach ya kalau bicara pilates ini tadi dari segala usia ini bisa di
1: Jadi memang pilates itu sekarang banyak digunakan untuk orang tadi melatih, menguatkan gitu ya, membereskan otot-ototnya yang mungkin ada skoliosis atau mungkin belum sampai skoliosis tapi sudah bisa ke arah sana. Contohnya kalau perempuan usia udah di atas 40-50 tuh mungkin agak bungkuk. Ini kan ada macam-macam, ada yoga gitu ya, ada pilates. Terus di gym pun itu sekarang ada juga yang sifatnya untuk membantu ini. Nah ini kita mau tanya nih ke Bu Dian. Bu Dian, pilates, yoga gitu ya. Terus ada lagi beberapa yang mirip-mirip seperti ini untuk juga ngeberesin otot tadi. Namanya terapi, fisioterapi. Ini bedanya ngelihatnya dan supaya para pendengar tahu ini gimana nih Bu Dian?
2: Oke, kalau pilates dan yoga itu berkaitan dengan exercise-nya. Jadi untuk latihannya, cuman berbeda mungkin sistemnya yoga dan sistemnya pilates untuk hal ini. Jadi olahraga apapun bagus, ya kan, tinggal menyesuaikan mana yang suka untuk hal ini, oke. Tapi kalau untuk kayak fisio dan tadi namanya conditioning, namanya metode Cisse, itu berbeda. Kalau fisio itu dia pakai alat kayak tens, kemudian kayak dry needle dan lain-lain. Tapi kalau dengan metode Cisse itu pakai tangan kita, pakai tangan trainer. Jadi kita akan mengecek otot-otot mana yang tegang, misalnya dia sakit nih di punggungnya. Nah itu bisa dicek, ternyata memang dia ada tegang. Kalau lehernya sakit, saya pegel banget nih di lehernya. Belum tentu di leher, biasanya dari bahunya. Nah itu namanya metode Cisse. Memang metode Jepang ini masuk di Indonesia tuh baru banget di 2023. Tapi saya mau mencoba mensosialisasikan kepada banyak masyarakat dan untuk di lingkungan olahraga. Karena measure-measure-nya, ya Coach Getty tahu lah, kalau untuk menangani atlet, satu measure itu bisa megang 10 orang atau puluhan orang. Itu kalau nggak metodenya cepat kan lumayan juga ya, agak gempor lah untuk handle-handle itu. Jadi bagus lah gitu loh. Kita memang, saya mau mencoba supaya, ini orang Jepang loh, narasumber pelatihnya masternya dari Jepang, benar-benar dari Jepang.
0: Keren. Untuk itunya. Nah, ini Coach, mungkin tadi ya perbincangan dengan Bu Dian terakhir kapan Coach? Dan memang peluang ini kan tadi kita bahas ya, ternyata Coach Getty ini juga banyak ya yang sudah atlet-atlet yang lain ya Coach ya.
1: Ya, jadi waktu saya bikin kelas untuk atlet yang mau berbisnis itu yang ikut banyak.
0: Banyak ya.
1: Puluhan. Nanti saya undang satu-satu.
0: Iya.
1: Karena mungkin para pendengar atau siapapun yang mendengar RRI itu juga banyak yang mantan atlet.
0: Iya.
1: Baik atlet kedaerahan ya. Atlet mungkin kecamatan, kota gitu ya, sampai tingkat provinsi, nasional atau internasional. Jadi keahlian Anda pada saat jadi atlet itu tidak dikuasai oleh banyak orang. Jadi sebenarnya itu khusus dan itu unik. Tapi banyak yang tidak menjadikan itu usaha mereka. Mereka malah usaha yang lain gitu misalnya. Dia itu misalnya dulu jago dan atlet bulu tangkis, begitu dia cari uang dan cari kerja, dia nggak di bidang itu, padahal dia berprestasi di situ. Dan itu sebenarnya kalau dia asah dan dia ngambil certified license untuk menjadi pelatih, itu bisa jadi mata pencarian yang luar biasa. Karena orang Indonesia pada intinya senang olahraga.
0: Baik, kita sapa pendengar lagi ya, Coach Getty dan Bu Dian. Ada Pak Joni di Yogyakarta. Pak Joni, malam.
4: Malam, Bung Lukman.
0: Ya, silakan. Malam, Pak
4: Joni. Malam, Coach Getty, Bu Dian, salam sehat, salam olahraga.
2: Salam sehat. Malam, salam sehat, Pak.
4: Bu Dian, saya mau tanya ya. Kan banyak banyak atlet kita itu yang berprestasi, mengharumkan nama bangsa ya. Namun hari tuanya, di masa tuanya, kasihan Budian. Di Surabaya itu ada mantan pesepeda, sepeda, balap sepeda ya. Hmm. Itu sekarang hidupnya rumah aja nggak punya ya. Sampai dia narik beca itu.
0: Aduh.
4: Ya. Kemudian pokok banyak sekali ya, gantung raket, gantung sepatu itu tidak seperti di luar negeri ya, hidupnya sejahtera di masa tuanya. Kenapa pemerintah tidak memperhatikan hal seperti itu Budian? Oke,
0: saya rasa
4: itu aja.
0: Terima kasih
1: Pak Joni. Terima kasih, terima kasih.
2: Oke, okay. Terima kasih Pak Joni.
1: Mewakili atlet.
2: Ya, jadi memang zamannya era saya itu mungkin ini saya juga nggak tahu atlet sepedanya tahun berapa ya. Karena memang sebagai atlet itu setelah dia tidak menjadi atlet, dia tidak punya tabungan yang lebih. Ya, beda dengan atlet-atlet yang sekarang nih, yang bonusnya saya lihat luar biasa dari pemerintah. Ya, tapi dengan kalau tidak bisa memanage dana tersebut, ya sama juga habis, ya kan? Kita pemerintah, saya kalau nggak salah, saya dengar Pak Erick juga ingin memikirkan untuk masa depan ya, yang untuk saat ini. Dulu memang kita menginginkan adalah hadiah itu bisa jadi tabungannya atlet. Banyak sekali memang kalau atlet yang senior-senior tuh yang tadi bilang dia nggak punya masa depan, tidak punya tabungan dan lain-lain, habis gitu. Terus kadang-kadang ada yang dulu jual medalinya, jual medali seberapa sih?
0: Ya.
2: Tapi yang penting adalah memang apa yang kata Coach Getty, saya juga banyak belajar tuh dari Coach Getty ya, bahwa kalau punya ilmu coba diterapkan, tapi tidak bisa sendiri, harus berkoordinasi, maksudnya artinya berkolaborasi. Kita nanti dapat masukan hal ini. Dulu saya juga tidak pernah terfikirkan punya klub. Saya tidak pernah berpikir seperti saya mempunyai ilmu pilates, tapi dengan adanya teman artinya saya punya income. Benar, tapi mungkin income-nya juga belum bisa muluk-muluk ya. Namanya up and down usaha tuh pasti ada. Kita harus banyak belajar intinya. Tapi tidak semua atlet mempunyai potensi seperti itu. Mungkin dia tadi dibilang akhirnya narik beca lah dan lain-lain. Memang harus ada yang membantu. Jadi misalnya dia sepeda tuh berarti diisi. Nah, apakah dia atlet untuk daerah saja kah? Atau dia sudah atlet nasional kah? Nah, kalau udah nasional, artinya itu udah ke Kemenpora. Kalau di daerah, artinya daerah lah yang harus memperhatikan. Karena di sini memang ada beberapa yang mungkin daerahnya kurang memperhatikan. Jadi ya udah deh, atletnya udah menang. Yang menang mungkin hadiahnya oke. Tapi yang nggak menang ini, yang di tengah-tengah ini, yang dia tidak mendapatkan apa-apa, itu yang harusnya dia mempunyai tim nasional, daerah-daerah perlu memperhatikan atlet-atlet tersebut. Itu PR-nya banyak banget
0: ya. Atau ikuti saran Coach Getty, buat usaha mumpung nama besarnya masih bisa di ini ya Coach ya, dan jadi penghasilan. Coach, mungkin terakhir apa yang bisa kita petik dalam perbincangan XBiz kali ini bersama dengan Budian?
1: Karena ini namanya energi sukses bisnis, ya, saya mengundang para pengusaha, para pebisnis yang unik, yang memang tidak terpikir oleh orang lain ini bisa dilakukan dan ini bisa menghasilkan pendapatan. Jadi apapun yang Anda suka, kalau Anda mau belajar bagaimana apa yang Anda suka ini menjadi bisnis, tentu Anda akan senang melakukannya dan Anda sangat passion dalam menjelaskan kepada siapapun calon pelanggan Anda atau siapapun teman Anda yang mau mendapatkan jasa Anda tadi. Olahraga, musik, terus mungkin bisnis kuliner, bisnis fashion, itu semuanya adalah hal yang kalau Anda mau tumbuh, Anda harus suka. Nah, olahraga ini juga salah satu hal yang banyak peminatnya. Ya, olahraga apapun di Indonesia, kalau itu populer, karena orang Indonesia itu senang berkumpul. Nah, kalau kumpul dia olahraga. Nah, bahayanya kumpul olahraga enggak, gitu kan? Nongkrong-nongkrong, akhirnya ribut dan tawuran. Ini yang bahaya. Kalau dia olahraga, ya happy aja karena sehat. Nah, itu Bang Lukman, untuk para pendengar XBiz di malam hari ini.
0: Baik, Coach Getty, Budian, terima kasih waktunya
1: Terima kasih, Budian.
0: Sehat dan sukses selalu, Budian. Selamat malam.
2: Terima kasih.
1: Malam, Ibu.
5: Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 40.000.
6: Energi sukses bisnis. Hanya di RRI Pro 3. jaringan berita nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari dalam negeri, di mana Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang mengatakan pihaknya siap mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui integrasi pengisian kuesioner sensus ekonomi 2026 ke dalam sistem layanan BPOM, baik untuk pendaftaran baru maupun perpanjangan izin. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan hal tersebut merespon usulan dari Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, yang menyoroti adanya tantangan dalam pendataan perusahaan besar yang membutuhkan mekanisme khusus karena adanya prosedur internal perusahaan maupun keterbatasan akses di kawasan industri. Taruna menilai data hasil sensus merupakan data yang sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan, penguatan pelayanan publik, memastikan keberadaan pelaku usaha, memutakhirkan data, serta mengidentifikasi pelaku usaha yang telah tidak ada ataupun yang telah naik kelas. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan rancangan undang-undang tentang perkoperasian ditargetkan dapat disahkan menjadi undang-undang pada tahun ini untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Menurut Ferry, regulasi yang berlaku saat ini sudah tidak lagi memadai untuk menjadi landasan pengembangan koperasi di Indonesia. Selain pembaruan regulasi, Ferry mengatakan Institut Koperasi Indonesia atau IKOPIN University juga direncanakan menjadi badan layanan umum pendidikan di bawah Kementerian Koperasi untuk memperkuat pengembangan sumber daya manusia koperasi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Departemen Pemadam Kebakaran Kota Barcelona, Spanyol menuturkan lebih dari 130 orang mengalami sesak napas akibat menghirup asap dalam insiden kebakaran yang terjadi di jaringan kereta bawah tanah pada Senin sore waktu setempat. Insiden kebakaran tersebut menyebabkan penghentian sementara operasional layanan kereta yang menghubungkan stasiun La Sagrera dan Catalunya. Layanan di rute tersebut kembali beroperasi normal pada Selasa pagi. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran hingga kini belum disampaikan oleh pihak berwenang. Kita beralih ke informasi olahraga. Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguan terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena Taiwan. Dinda mengawali perjuangan dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yu Xuan 21-14-21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda memastikan tempat pada babak pertama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10-21-18 pada final kualifikasi. Berhasilan melewati dua pertandingan kualifikasi membawa Dinda bergabung dengan Talita Ramadhani Wiryawan sebagai wakil Indonesia pada babak utama Tunggal Putri.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
2: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allah.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudarno, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
2: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
3: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
4: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar, dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting, karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
0: Indonesia menyapa malam.

Terdengar sepanjang tahun 2026 berjalan ini, setidaknya sudah ada 6 dokter internship atau dokter magang yang dilaporkan meninggal dunia, di mana kasus ini menimbulkan duka yang mendalam bagi profesi dokter dan masyarakat luas. Kematian dokter muda ini dinilai menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Penanganannya pun tidak lagi bisa dilakukan secara parsial, yang sebatas merespon kasus demi kasus. Pembenahan secara menyeluruh diperlukan terhadap sistem penyelenggaraan program internship. Sebelumnya, seorang dokter internship, Dr. SZM, meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai 18 sebuah apartemen di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 26 Juli kemarin. Sebelum kejadian, korban sempat diajak pergi ke mal oleh ibunya, namun korban menolak dan memilih tinggal di apartemen.

Nanti kami akan hadirkan perbincangannya dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Kami sudah tersambung bersama dengan perkumpulan atau ketua perkumpulan dokter seluruh Indonesia Yogyakarta, Dr. Budiman.
1: Wawancara Pro 3.
0: Dr. Budiman, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Dok, kalau kita bincang terkait dengan dokter internship ini ya, sepanjang 2026 ini ada 6 dokter yang meninggal dunia. Dan terakhir kemarin ya di Kalibata, Jakarta Selatan. Bagaimana dari PDSI melihat kasus ini, Dok?
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya dari Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia Wilayah Yogyakarta menyampaikan salam untuk pendengar di seluruh Indonesia.
0: Yeah.
2: Mengenai kematian dokter internship di Jakarta yang terakhir di Kalibata itu, dia lompat dari apartemen 18 meninggal. Ini kemungkinan itu adalah depresi.
0: Yeah.
2: Depresi itu berhubungan dengan suicide. Suicide itu bunuh diri. Itu pasti depresinya itu ada hubungannya dengan lingkungan di mana dia internship. Yeah. Sekarang begini ya, saya akan menceritakan, kebetulan saya juga seorang dokter, tapi saya hanya dokter umum. Lingkungan daripada internship, kemudian waktu saya koas, itu ada satu jurang pemisah yang namanya antara senioritas dengan junioritas. Jadi, kalau saya ketemu dengan senior, itu kata-kata senior ada undang-undang. Sehingga lingkungan itu menjadi saya satu yang ketakutan.
0: Yeah.
2: Ini sama seperti internship, dia bekerja di rumah sakit. Ini tergantung dokter pembimbingnya.
0: Yeah.
2: Kebetulan keponakan saya juga ini sedang internship di Salatiga. Saya selalu memonitor bagaimana keadaan ini, persis sama pada waktu saya koskap itu ada perasaan takut. Dulu kalau saya di IGD, saya ada tabrakan, satu bis ditabrak kereta api, itu saya harus di IGD itu menyelesaikan satu bis dengan menjahit, itu harus selesai. Mulai dari jam 6 sampai jam 3 pagi, itu harus selesai, kemudian pasien masuk ke bangsa.
0: Yeah.
2: Tetapi, waktu saya koskap, itu sesudah saya selesai menjahit, saya kembali ke kamar itu untuk bisa tidur.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu sekarang ini internship ini dokter pembimbingnya kemungkinan dia berharap bahwa kerja di IGD itu 8 jam. Ya. 8 jam itu terus-menerus. Itu suasananya saya tanya kepada keponakan saya yang internship.
0: Iya.
2: Kalau dokter pembimbingnya itu baik, ramah, enak, suasana itu tidak akan menimbulkan depresif, ya. Dia pulang dengan senang. Tetapi ini dokter yang 6 ini termasuk yang dokter Kartika dan lain sebagainya itu meninggal. Saya lihat oleh Kemenkes meninggalnya dilihat ada penyakit campak, demam berdarah, itu semua penyakit yang diakibatkan karena daya tahan tubuh menurun. Daya tahan tubuh menurun itu disebabkan karena suasana yang depresif. Orang kalau tertekan itu penyakit itu akan muncul. Sekarang ini solusinya bagaimana dokter pembimbing internship di seluruh Indonesia itu harus diberi satu pengarahan oleh Budi Sadikin. Jadi buatlah suasana internship itu membuat menyenangkan.
0: Okay.
2: Tidak ada tekanan.
0: Baik.
2: Itu kira-kira.
0: Ya, kita undang pendengar boleh ya, Dok ya, untuk bisa bergabung dalam perbincangan kita malam hari ini.
2: Boleh, silakan. Baik, ya.
0: Pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Ada Pak Agung di Jakarta. Malam Pak Agung.
1: Malam Mas, dan malam Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, silakan.
1: Iya. Setahu saya, sekolah kedokteran itu kan tidak mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah lulus satu kedokteran dari universitas, kan ada sekolah kode etik. Kode etik, baru dia bisa lanjut praktek atau bekerja di rumah sakit kalau dia masuk Kementerian Kesehatan. Lalu, kita tahu bahwa kalau untuk melanjut S2, kita sekolah lagi. Dan itu kan ada apalagi kalau mau S3 itu sulit sekali gitu ya. Ada sekolah tambahan yang diharuskan oleh undang-undang saat ini kemungkinannya. Dan itu biasanya benar kata ya tadi Pak Dokter, kalau kita mengalami itu, senior-senior itu seperti katanya undang-undang, perkataan mereka itu undang-undang, harus ditaati junior. Itu kalau kita di asrama misalnya. Seperti itu, apapun harus dituruti. Bahkan kita disuruh membiayai mereka, segala macam kebutuhan mereka pun harus dituruti. Itu kemungkinan benar. Kemarin ada sebelum ini meninggal bunuh diri ya, kemarin-kemarin perempuan juga sempat ya. Rumah dokter alam dan lain-lain itu lagi pendidikan di asrama. Itu memang seperti itu. Apalagi kalau kebutuhannya banyak, maka akan membuat junior yang harus membiayai mereka, padahal biaya pendidikan itu tinggi di dokteran. Itu tambah berat beban mereka, larinya ke stres akhirnya. Stres yang berlanjut memang kalau tidak ditangani akan memicu untuk berbuat di luar nalar yang normal. Seperti
0: ada senioritas gitu ya berarti ya.
1: Iya, senioritas yang berlebihan Mas kalau apalagi kalau ini lingkungan ini sudah mulai kecanduan narkoba, minuman keras, maka dia akan butuh duit lebih banyak lagi. Ini berbahaya kan? Narkoba itu memang dekat lingkungan akademis, minuman keras.
0: Baik. Terima kasih. Ya, senioritas yang berlebihan, Dokter Budiman, silakan.
2: Betul, itu kata-kata Pak Agung itu tepat. Kita lihat saja buktinya pembulian atau tindakan sewenang-wenang dari senior kepada junior di PPDS, walaupun sudah ada yang dihukum di Undip, itu kaprodinya juga dihukum. Kemudian bully di Manado, itu juga dihentikan anestesi. Tapi sampai sekarang itu pembulian tidak hilang sama sekali, sama sekali sampai sekarang. Padahal itu ada sanksinya, Unpad, Ini saya tinggal di Jogja, saya tahu di UGM ini banyak sekali yang selalu membuli kepada juniornya. Saya katakan, kamu tidak takut kepada Kemenkes. Ya wong, kita saling menutupi semua. Nah, disitulah saya mengatakan bahwa kultural ini harus dihilangkan. Kebetulan saya menjadi advokat. Saya ada klien yang sakit stroke. Saya ingin tanya, bagaimana atau stroke itu kelanjutannya bagaimana? Mereka berkumpul semua, ahli bedah sarafnya saya tanya, tanya sama saya. Pak Budiman lulus tahun berapa? Saya lulus tahun 85. Oh gitu. Saya lulusnya tahun sekian-sekian. Jadi dia ingin melihat dulu bahwa yang dihadapi itu junior atau seniornya. Kalau begitu junior, ya udah anggap itulah yang harus dihilangkan.
0: Tapi seberapa kalau besar
2: masih Pak Budiman, budaya itu nanti pasti internship tuh yang meninggal nanti tambah terus.
0: Seberapa besar Pak masalah kelelahan dan burnout dialami dokter internship di Indonesia saat ini Pak Budiman?
2: Gimana?
0: Seberapa besar masalah kelelahan dan burnout dialami dokter internship di Indonesia saat ini?
2: Saya bilang yang nama kelelahan atau dalam bahasa Latinnya fatigue, itu karena suasana lingkungan yang menekan. kalau suasana itu tidak menekan, menyenangkan dan lain sebagainya, kelelahan tuh hilang. Mbok saya suruh kerja satu hari, tapi ada perasaan happy, ada perasaan senang, ya saya tidak ditekan habis-habisan dengan pembulian itu tadi atau arogan senioritas dengan junioritas. Saya kerja 10 jam atau lebih dari 40 jam, saya senang, ya saya senang, happy. Ini 8 jam tapi tekanannya seperti orang misalnya katakanlah kerja paksa habis. Itu.
0: Dok, tapi kalau banyak dokter muda mengaku enggan melaporkan kelelahan karena takut dianggap tidak kompeten. Bagaimana budaya ini bisa diubah, Dok?
2: Nah, budaya ini harus dihilangkan oleh Kemenkes yang punya wewenang. Ya, kalau itu yang punya wewenang harus dikumpulkan sehingga budaya itu nanti lama-lama degradasi, turun. Wong sampai sekarang saya lulus, saya angkatan 76 lulus tahun 85. Yeah. Saya kalau ketemu spesialis itu harus tunduk-tunduk sampai sekarang. Ya. Kalau ngomong saya harus mohon izin, apa berkenan saya tanya begitu. Saya kalau tidak sopan, ngomongnya tidak diatur dengan baik, mereka tidak mau menjawab. Ketemu saya aja enggak mau. Gitu loh. Nah, gimana budaya itu harus hilang?
0: Iya.
2: Jangan dari bawah. Kalau dari bawah, dari bottom ke up, itu enggak bisa. Mereka saling menutupi. Karena takut. Kalau saya lapor, nanti saya tidak lulus. Padahal saya sekolahnya sudah bertahun-tahun. Jadi apapun harus dijalani. Karena dijalani, saya tertekan. Karena saya tertekan stres, muncullah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan daya tahan tubuh yang menurun. Dengue, demam berdarah, campak, influenza. Itu.
0: Nah, ini kalau bicara keselamatan dokter internship, ini siapa yang sebenarnya yang paling bertanggung jawab? Ada Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit, Fakultas Kedokteran, atau ada pihak lain?
2: Ya, kalau terjadi sesuatu, yang paling bertanggung jawab adalah dokter pembimbingnya. Itu yang menjadi faktor utama. Tetapi di dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, semua itu yang bekerja di rumah sakit itu harus dilindungi dengan hukum. Tapi nyatanya Kemenkes juga, kalau ada yang meninggal dicari, kira-kira sakitnya apa.
0: Iya.
2: Ya dong. Nanti kalau sudah ketemu sakit ya sudah.
0: Padahal ada faktor lain
2: ini, gitu. Menurut saya faktor kelelahan itu disebabkan karena satu pekerjaan yang menekan. Mas, Anda bekerja sebagai presenter di RRI. Kalau Anda ditekan terus-terusan dalam satu jam, rasanya bagaimana? Seperti kerja 10 jam.
0: Iya.
2: Tapi kalau Anda punya perasaan senang,
0: iya, enggak terasa
2: lingkungan itu menyenangkan, Anda bekerja mungkin satu hari 14 jam, Anda pulang dengan senang.
0: Iya.
2: Itu bedanya. Bedanya di situ.
0: Nah, seberapa serius, Dok, persoalan kesehatan mental di kalangan dokter muda menurut PDSI?
2: Nah, disitulah kalau PDSI melihat bahwa tekanan-tekanan itu masih ada. Pembulian itu masih ada walaupun dikeluarkan nanti ada hotline sekian. Tapi nyatanya enggak bisa itu hilang. Satu-satunya harus dari Kemenkes itu membuat arahan atau briefing mereka-mereka itu dibawa ke Kemenkes mungkin setiap bulan dan lain sebagainya sehingga monitornya tuh melekat. Kalau enggak begini gimana?
0: Iya. Artinya ini juga satu cara memastikan dokter yang mengalami kelelahan atau depresi dapat meminta bantuan tanpa khawatir penilaian karirnya ikut terdampak gitu ya, Dok, ya?
2: Ya, betul. Tapi kan mereka takut semua. Kalau nanti saya lapor, akibatnya apa? Nah, saya tidak lulus. Gitu loh.
0: Ya.
2: Itu yang jadi ancaman. Saya dulu waktu koskap, kalau ketemu sama kepala prodi itu harus menyatakan selamat pagi. Kalau tidak, itu menjadi satu penilaian. Lah, masalah selamat pagi yuk jadi penilaian. Tuh, coba. Anda kalau mau lihat sampai sejauh itu, ya. Nanti ada dokter spesialisnya, kebetulan pengen beli tegel. Tegel itu keramik. Nah, dia kebetulan sibuk. Tolong tanyakan ke toko keramik berapa harganya. Kita kan takut. Mau tidak mau harus ke toko keramik untuk menanyakan harganya. Nanti kalau sudah ditanyakan harganya, kok di sana mahal? Apa kamu itu cari untung? Nah, mati nggak? Gitu.
0: Wow. Itu luar biasa tekanan mentalnya ya dok, sampai segitunya ya?
2: Nah, sampai sejauh itu. Kalau orang awam, maaf seperti jenengan, mungkin tidak tahu. Tapi kalau sama-sama sejawat sebagai seorang dokter, kita tuh bisa menceritakan bagaimana tekanan itu. Nah, disitulah. Tekanan-tekanan ini nanti, kalau orang atau dokter intensif yang kepingin keluar dari tekanan, dia kadang-kadang melakukan tindakan seksual dengan pasiennya. Itu untuk melampiaskan. Nah, jadi masalah lagi.
0: Iya. Nah, tapi kan dari

0: ada klinik atau rumah sakit yang suasananya itu tidak menyenangkan. Itu ada. Nah, jadi kalau kita katakan ya, nanti bagaimana ini internship ada korban atau tidak karena ribuan. Coba aja diteruskan, nanti kan ada korban terus. Karena kebudayaan atau kulturalnya itu yang harus dihapus. Karena ini seperti melebihi penjajahan. Ya. Saya kebetulan sering ke Singapura, rumah sakit di sana. Saya kalau ketemu sama dokter, dia itu sama menganggap derajatnya itu sama.
1: Ya.
0: Lain kalau di sini, dah. Nanti di sini, dengan perawat, itu menganggapnya sudah seperti, seolah-olah, kamu tuh perawat, saya tuh dokter, lebih tinggi. Padahal kalau di luar negeri itu tidak sama. Nah, Anda tanya, itu betul kepada dokter juga. Sehingga dokter itu bisa menceritakan keadaan yang sesungguhnya. Tapi kalau Anda tanya sama orang awam, itu sulit. Mereka tidak tahu suasananya itu bagaimana. Dan kita ngalami itu berpuluh-puluh tahun.
1: Oh, sebenarnya sudah berlangsung lama praktik seperti ini.
0: Lama. Dari koskap, ya, sekolah. Kemudian koskap.
1: Apa sih yang memicu, dok, perilaku seperti ini? Ini kan artinya ada pemicunya juga di awal-awal perlakuan seperti ini.
0: Ya, pemicunya itu awalnya dari senior yang dulu pada waktu itu dia juga dibegitukan sama seniornya. Akhirnya seperti turun-temurun, seperti plonco itu zaman dulu. Nah, ya. Jadi ada rasa saling membalas. Dulu saya juga dibegitukan waktu tingkat satu, misalnya begitu, waktu PPDS.
1: Jadi ada balas saya dendam tuh, gitu ya.
0: Ya, terus dia misalnya, saya tolong dicarikan nasi daging bebek. Berapa? Tolong carikan 20 bungkus karena ini ada dosen, ada mati enggak? Punya uang enggak 20 bungkus nasi bebek? Mau tidak mau harus beli itu. Tapi kalau sudah beli, lolos. Nanti ujian gampang. Kan gitu.
1: Di luar dari tupoksinya ini ya, dokter ya, ini ya, apa permintaan-permintaan ini ya?
0: Iya jelas, itu kayak gitu tuh gratifikasi, itu termasuk pungli. Tapi kalau kita itu nanti berontak, kita itu nanti tidak lulus, habis, habis itu.
1: Repot juga ya, dok ya, kalau ini bisa dalam tanda kutip sudah menjadi budaya. Hal seperti ini.
0: Nah, itulah budaya itu tadi. Kalau ada yang bisa mendobrak, itu yang punya power. Terutama ini adalah Kemenkes. Tapi saya percaya lingkungan di Kemenkes juga sama. Di Kemenkes juga pasti gitu. Yang spesialisasi, kemudian yang dokter umum, pasti ada satu jarak. Jarak itulah yang nanti akan menimbulkan banyak masalah. Dokter internship meninggal ini, saya sering melihat Kemenkes itu hanya mencari latar belakang kematian apa. Oh, ada yang karena paru-paru, ada yang karena bunuh diri, tapi tidak melihat mereka itu begitu tuh penyebab kausalnya itu apa? Kausalnya itu karena lingkungan. Lingkungan orang internship bekerja di IGD. Di IGD itu semua pasien itu harus diselesaikan sampai tuntas. Sampai tuntas. Ada pasien 20 atau pasien 1 dia harus menyelesaikan. Kalau menyelesaikan misalnya orang tabrakan, ada satu bis, Anda bisa tidak mengerjakan itu 8 jam seperti tupoksinya yang diberikan sama mes. Tidak bisa. Nanti kita bisa diantemi sama keluarga, dihajar sama keluarga, tidak diselesai. Saya sudah 8 jam. Kita tidak gitu. Tidak bisa.
1: Nah, teman-teman PDSI bagaimana ini menyikapinya? Kan artinya

0: Inya juga memiliki pengalaman yang sama dan bisa dalam tanda kutip memutus budaya seperti itu, dok.
1: PDSI itu sebetulnya organisasi profesi yang sejajar dengan IDI.
0: Ya.
1: Tetapi Kemenkes itu selalu mengajak bicara kepada IDI. Padahal PDSI itu sama, tidak pernah diajak bicara, ya kita diem aja. Ya kan?
0: Oke.
1: Kalau kita diajak bicara, kita beri masukan.
0: Ya, apa dok, jika PDSI diberi kewenangan untuk mengubah satu kebijakan dalam program internship, seperti apa nih? Apa yang menjadi prioritas utama?
1: Ya, kalau saya menjadi prioritas utama adalah mendegradasi kultural antara senioritas dengan junior dan suasana itu tadi yang dibuat oleh dokter pembimbing internship itu dibuat nyaman, comfort, bukan discomfort. Itu yang nanti harus dibuat sebagai undang-undang, sehingga mau tidak mau mereka akan menaati undang-undang itu tadi.
0: Baik.
1: Ya, begitu.
0: Ya, baik. Okay. Dr. Budiman, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Dok. Selamat malam.
1: Ya, terima kasih. Salam untuk masyarakat di Indonesia. Kalau ada internship yang mempunyai masalah, silakan hubungan PDSI. PDSI akan bergerak untuk membantu.
0: Baik.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Pendengar, Ketua Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia Wilayah Yogyakarta, Dr. Budiman. Kami berbincang terkait dengan kasus kematian dokter internship yang masih terjadi. Di mana sepanjang 2026 ini ada 6 dokter internship ya yang meninggal dunia.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
4: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
5: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
6: Saya merasa sangat bangga saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut terdapat tren penambahan daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Ia mengatakan berdasarkan pemantauan hotspot atau titik panas, terdapat 6 provinsi yang masih berpotensi mengalami karhutla tahun 2026. Informasi selengkapnya mengenai berita ini pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
16: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
17: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
18: dalam kebinekaan Indonesia.
19: Kita

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah RI melakukan peninjauan pembangunan gedung sekolah rakyat terintegrasi 2 Surabaya. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Ermina Jain.
2: Kepala Badan Koordinasi Organisasi Masyarakat Bakom Republik Indonesia meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya sore tadi. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan sekolah berjalan sesuai target sehingga kegiatan belajar mengajar dapat dimulai pada awal Agustus 2026. Dalam kunjungannya, Muhammad Kodari menyampaikan optimismenya terhadap progres pembangunan Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek. Ia menilai secara umum pembangunan fisik telah menunjukkan perkembangan signifikan. Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektar yang sebelumnya merupakan area persawahan. Keberadaan sekolah rakyat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 dan desil 2.
3: Kami sangat bangga, saya yakin Bapak Presiden juga sangat bangga dan sangat terharu kalau melihat langsung perkembangan dari pembangunan sekolah rakyat ini, karena sekolah ini begitu luas, totalnya 6,6, kemudian gedungnya bagus-bagus, gedung sekolahnya bagus, gedung asramanya juga bagus, fasilitasnya juga bagus. Sekolah akan sangat menunjang, membahagiakan bagi pendidikan anak-anak kita, terutama dari kalangan yang kurang mampu ya.
2: Dari tinjauannya, ia menyampaikan fasilitas yang disiapkan di Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya sudah cukup lengkap, mulai dari ruang kelas, asrama, masjid, gedung serbaguna, kantin, dapur, hingga lapangan olahraga. Sementara itu, peralatan laboratorium telah didata dan tinggal menunggu proses pengiriman. Sementara itu, Prapti Wardani, Kepala Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya, menyampaikan, Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya menampung total 370 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Dari jumlah tersebut, sekitar 270 merupakan peserta didik baru, sedangkan seluruh siswa berasal dari kota Surabaya.
4: Nah, itu nanti tanggal 30 kita mendatangkan siswanya ya. Kemudian 31 sama 1 Agustus cek kesehatan gratis di kaki sebelum asrama. Kegiatan MPLS, insya Allah ya, ini dari pusat akan dibimbing oleh Taruna dan Taruni.
2: Yang menambahkan, saat ini kepemimpinan sekolah masih dirangkap untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Kedepan, masing-masing jenjang akan memiliki kepala sekolah sendiri. Ermina melaporkan.
1: Pergerakan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di sejumlah daerah yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Robi Yudestika.
5: Penyaluran bantuan tersebut dilakukan melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan dengan mengerahkan armada tangki air ke desa-desa yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Salah seorang warga, Hendri, mengatakan sangat terbantu dengan penyaluran air bersih yang disalurkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan ini karena di desanya sangat kekurangan air bersih.
6: Kalau untuk air di daerah kita ini amat-amat kekurangan karena kan cuaca yang sangat panas, jadi kendala di sini ini kan sumurnya sumur galian, jadi banyak kekurangan mereka.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Dinas Damkarmat Lampung Selatan Ruli Pikriansah mengatakan penyaluran bantuan air bersih dilakukan sebagai langkah tanggap darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak berkurangnya pasokan air. Ditambahkannya, dari bulan Januari hingga bulan Juli 2026, Damkarmat telah menyalurkan 93.950.000 liter air bersih kepada masyarakat. Pendistribusian air bersih akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan ketersediaan armada tangki air agar seluruh wilayah terdampak dapat terlayani.
7: Pendistribusian air bersih dari Januari sampai bulan Juli ini kita alhamdulillah sudah 69.950.000 liter kita distribusikan ke masyarakat yang terdampak kekurangan air ya. Selama Januari sampai dengan Juli 2026.
5: Selain menyalurkan bantuan air bersih, Damkarmat Lampung Selatan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa, serta instansi terkait untuk memantau perkembangan kondisi kekeringan dan mengantisipasi meluasnya dampak yang ditimbulkan, serta menghimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian selama musim kemarau. Dari Bandar Lampung, Robi Destika, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: lu yang semalu
1: di Arena Dini.
2: Luar biasa.
3: Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Kok dipelanin, mah?
1: Dengar gak tuh? Peringatan lintasan kereta. Harus berhenti sekarang juga.
0: Mana palangnya?
1: Jangan menunggu palang turun. Tapi ingat, gak semua lintasan ada palangnya.
2: Kereta api gak bisa berhenti mendadak. Utamakan keselamatan di setiap perlintasan.
0: Udah lewat.
1: Tunggu, ini kan jalur ganda. Mungkin masih ada kereta lain lagi loh.
2: Berhenti, lihat, dengarkan, selamatkan nyawa Anda.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari yang mengapresiasi langkah pemerintah Kota Surabaya dalam pelaksanaan uji coba program pendataan perlindungan sosial berbasis digital. Ia mengemukakan digitalisasi bansos merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan anggaran perlindungan sosial yang mencapai Rp1.300 triliun rupiah atau 30% dari APBN benar-benar tepat sasaran dan adil. Ia menjelaskan dari total lebih dari 1 juta kepala keluarga di Surabaya, dalam aplikasi Sayang Warga yang diterapkan di Kota Pahlawan, sebanyak 334.560 KK didaftarkan via agen Perlinsos, yang terdiri dari ASN, RT atau RW, petugas PKH dan 62.673 KK mendaftar secara mandiri. Kita beralih ke informasi lainnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan bahwa usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM kini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional sekaligus penyedia lapangan kerja yang semakin strategis. Wamenaker menyampaikan generasi muda diimbau untuk tidak hanya berorientasi bekerja di perusahaan besar, tetapi juga memanfaatkan peluang karir yang ditawarkan sektor UMKM. Ia mengatakan selama ini UMKM kerap dipandang sebagai pilihan kedua ketika seseorang belum berhasil memperoleh pekerjaan di perusahaan besar. Padahal UMKM merupakan tempat kerja yang mampu membentuk sumber daya manusia yang kreatif, adaptif, dan memiliki kemampuan menyelesaikan berbagai tantangan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Niger Abdurrahman Tchani menuding pemerintah Prancis mendalangi serangan yang dilakukan oleh kelompok militan ke Bandara Internasional Diori Hamani, Niamey pada 18 Juni lalu. Dalam insiden itu sekitar 40 militan bersenjata dilaporkan menyerang bandara yang terletak di ibu kota Niger tersebut. Menurut laporan Reuters, kelompok Jamaah Nusratul Islam wa Al-Muslimin yang terafiliasi dengan jaringan Al-Qaeda mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Bek tengah Josko Guardiol resmi memperpanjang kontraknya bersama klub Liga Inggris Manchester City pada bursa transfer musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Guardiol menekan kontrak baru dengan durasi 5 tahun atau hingga musim panas 2031 bersama Manchester City. Pemain berkebangsaan Kroasia tersebut mengatakan jika masih banyak hal yang bisa diraih terlebih, Manchester City dihuni oleh pemain-pemain luar biasa. Mantan pemain RB Leipzig itu mengatakan semenjak ia bergabung dengan Manchester City 3 tahun lalu, mereka mampu meraih banyak gelar dan hal tersebut ingin terus dilanjutkan.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini. Ya memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
1: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Memori kolektif bangsa.
4: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hoge Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
5: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
6: Pulau Jawa hanyalah sebagian kecil dari wilayah Indonesia. Luasnya bahkan tidak sampai 7% dari total daratan Nusantara. Namun anehnya, pulau inilah yang selama ratusan tahun menjadi pusat kekuasaan, pusat ekonomi, pusat perang, bahkan pusat perebutan pengaruh global di Asia Tenggara. Mengapa? Jawabannya bukan hanya karena manusia. Bukan pula semata-mata karena letaknya yang strategis. Jawabannya justru berasal dari sesuatu yang berada jauh di bawah kaki masyarakat Jawa sendiri. Tanah vulkanik. Gunung-gunung berapi yang terlihat mengerikan itu ternyata membentuk salah satu wilayah paling subur di muka bumi. Dan dari kesuburan itulah lahir kerajaan besar, kepadatan penduduk raksasa, ekonomi kolonial bernilai miliaran gulden, hingga posisi geopolitik yang membuat Jawa menjadi jantung Indonesia modern. Sejarah Jawa pada akhirnya adalah sejarah tentang bagaimana abu vulkanik mampu mengubah arah politik dunia.
1: Dinamika olahraga.
7: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
8: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
9: Peristiwa. Tanggal 28 Juli adalah hari ditetapkannya Muhammad Husni Tamrin sebagai pahlawan nasional pada tahun 1960. Muhammad Husni Tamrin atau yang lebih dikenal dengan MH Tamrin adalah seorang tokoh Betawi yang berperan penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ia dikenal karena keberaniannya dalam menyuarakan hak-hak rakyat Indonesia di Parlemen Hindia Belanda atau Volksraad. Penghargaan kepada MH Tamrin tidak hanya sebatas gelar pahlawan nasional. Namanya juga diabadikan sebagai nama jalan protokol di Jakarta, yaitu Jalan MH Tamrin, dan beberapa tempat lain seperti halte Transjakarta, stasiun MRT, dan pusat perbelanjaan. Selain itu, ia juga diabadikan dalam uang kertas pecahan Rp2.000.
1: Indonesia menyapa malam.

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan Piala AFF ya 2026.

Pendengar, Timnas Indonesia akan kembali beraksi di Piala AFF 2026 setelah meraih hasil positif pada pertandingan pembuka Grup A, di mana Timnas Indonesia main lagi di Piala AFF 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada laga kedua fase grup, di mana pertandingan jadwal Indonesia versus Timor Leste akan berlangsung pada Jumat 31 Juli esok pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun pertandingan sesungguhnya adalah pada 3 Agustus mendatang, yaitu melawan Vietnam.

0: Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Juprianto Alexander. Bung Jupri, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam, salam olahraga Bung Juan.
0: Lagi istirahat, kita ganggu ya Bung Jupri, boleh ya?
1: Belum ya.
0: Bung, kalau kemarin kita bahas Piala Dunia, kali ini Piala AFF nih Bung. Kita Piala AFF ini Indonesia kemarin menang telak ya 5-1. Iya. Dan yang sebenarnya menjadi perlawanan katanya ini yang berat kan melawan Vietnam. Bagaimana Bung? Ya. Peluang Indonesia melawan Vietnam?
1: Ya, yang pasti kan kemarin kemenangan yang awal yang baik ya, Artinya kita melihat bagaimana secara permainan timnas Indonesia juga menunjukkan penampilan yang positif gitu. Artinya bukan hanya soal skor, tapi secara permainan juga kita lihat permainannya begitu rapi, begitu begitu enak untuk dinikmati gitu. Artinya permainan menekan, dominan, dan kita juga bisa menciptakan banyak gol. Itu yang saya kira memang menjadi poin penting di pertandingan pertama. Dan ada Mitchell Bakker yang kita tahu juga pemain yang muda yang sangat-sangat menjanjikan dengan hat-trick. Kemudian Tom Haye juga kita lihat di tengah bersama Ivar Jenner dan juga Mark Bok menjadi trio yang saya bilang cukup tangguh ya di tengah. Jadi saya kira PR-nya adalah sekarang menghadapi Vietnam, ya ini lawan yang tentunya tidak mudah karena di grup ini bisa dikatakan memang Vietnam ya yang paling dikatakan
0: berat ya,
1: bisa satu level dan lawan yang berat buat Indonesia. Jadi ya ujiannya tentu kalau kita ingin menjadi yang terbaik ya kita harus menghadapi yang terbaik, dan saya kira Vietnam bisa dikatakan memang jadi salah satu ya. Karena Vietnam ini kan termasuk tim yang paling sukses juga, artinya mereka sudah 3 kali meraih gelar juara, ada Singapura, ada Thailand sejauh ini dengan gelar terbanyak dengan 7 gelar, kemudian Singapura juga 4 gelar meskipun memang sudah cukup lama tertidur juga gitu Singapura. Jadi saya kira di grup ini ya Singapura, Vietnam, ya ini adalah lawan-lawan yang saya kira juga harus kita bisa lewati gitu.
0: Kita undang pendengar boleh ya, Bung Jupri ya, untuk bisa bergabung.
1: Boleh.
0: Ya, pendengar untuk Anda yang bergabung silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan kalau kita lihat kedalaman skuad yang Indonesia ya. Semakin baik ya Bung ya, dengan kombinasi pemain lokal dan diaspora, gimana Bung?
1: Ya, yang menarik kan di turnamen kali ini ya itu tadi, karena memang bukan kalender dari FIFA, memang tidak ada pemain-pemain yang kita bisa katakan langganan ya, langganan memperkuat timnas Indonesia saat tampil di Piala Asia, di kualifikasi Piala Dunia kemarin juga. Jadi tidak ada nama-nama seperti Jaitses, Martin Paes, Emil Audero, Calvin Perdong. Tapi ya tadi seperti dikatakan Bung Lukman, kita lihat materi pemain yang ada saat ini, saya kira memang tidak kalah lah, tidak kalah. Artinya kalau kita bicara persaingan di ASEAN, ada 12 pemain ya yang berstatus pemain naturalisasi, dan kita lihat bagaimana permainan dari Tom Haye di tengah. Kemudian juga yang menarik sebenarnya dari John Herdman adalah kemampuan dia untuk menyulap ya, menyulap main seperti Shane Petinama yang kemudian ditempatkan sebagai back tengah. Ini saya kira memang menjadi hal-hal yang menarik gitu, hal-hal yang menarik dari polesan dari John Herdman di Piala AFF kali ini. Dan saya kira ini memang hal yang eksperimen ini saya kira perlu, karena yaitu tadi kita butuh pemain-pemain yang saya kira punya kecakapan untuk memainkan peran masing-masing. Dan kalau kita bicara kedalaman, ya itu kedalaman antara layer 1 dan layer 2 bisa dikatakan oke, tapi kalau kita bicara pertandingan kemarin, begitu ada pergantian, Mark Locke ditarik keluar, kemudian juga kita lihat Mitchell juga ditarik keluar, kemudian ada gap yang saya kira memang ini tugasnya dari pelatih nanti, karena mungkin sudah unggul agak jauh, jadi mungkin agak ngerem. Nah ini yang saya kira mungkin pendekatan taktikal seperti ini yang nantinya kita tentu kita akan coba telaah gitu, apa yang sebenarnya terjadi, karena di babak kedua agak drop ya, meskipun memang masih bisa menciptakan gol.
0: Ya, kalau kita lihat kemarin kan skuad dari katanya juga ada perubahan. Vietnam ini memiliki pengalaman menghadapi tekanan di turnamen ASEAN. Dan kalau bicara transisi penyerangannya juga cukup cepat. Ini bagaimana? Apa yang perlu diwaspadai juga Bung dari Vietnam ini?
1: Ya, Betul lah, Vietnam kan memang sudah sejak lama dikenal dengan fighting spiritnya yang luar biasa. Kemudian juga mereka mampu memainkan aliran bola yang cepat. Artinya memang mereka punya kecepatan. Dan di depan kita tahu mereka punya Nguyen Quan Son, pemain naturalisasi yang saya kira juga harus diwaspadai oleh para pemain pertahanan dari timnas Indonesia, yang saya katakan memang di pertandingan pertama kemarin saat menang lawan Kamboja belum terlalu teruji lah gitu, bagaimana kemapanan dari pertahanan dari timnas Indonesia gitu. Dan kemudian mereka juga punya Nguyen Dinh Bah, pemain yang menciptakan hat-trick, Gong Rimoreste, pemain muda yang saya kira juga akan sangat merepotkan juga buat pertahanan. Tapi yang patut disyukuri adalah kita akan bermain di kandang ya, kalau nggak salah tanggal 3 Agustus ya, 3 Agustus di Pakansari. Jadi saya kira kesempatan main di kandang menghadapi lawan yang bisa dikatakan keras gitu, berat, Vietnam, saya kira akan memberikan keuntungan ya. Harapannya tentu support ya, support dari supporter timnas Indonesia juga akan lebih berlimpah lagi di pertandingan yang saya kira juga akan menentukan langkah Indonesia nanti.
0: Iya. Nah, kalau bicara skenario pertandingan yang paling mungkin terjadi selama 90 menit dengan kekuatan yang ada pada Vietnam ini seperti apa, Bung?
1: Saya kira Vietnam mungkin karena statusnya main tandang ya, mereka akan lebih menunggu juga, tapi pressingnya tetap akan tinggi, artinya pressingnya akan, mereka akan mencoba untuk gak membiarkan ya pemain-pemain seperti Tom Haye, karena di pertandingan lawan Kamboja terlihat memang Tom Haye sangat-sangat leluasa gitu dalam mengontrol permainan dari tengah. Dan beberapa kali kita lihat kombinasi Tom Haye dan juga Michel Bakker gitu, sepertinya sangat-sangat klik gitu chemistry-nya. Nah, itu yang saya kira masih akan, sudah akan dipelajari juga oleh para pelatih dari Vietnam, Kim Sang-sik. Begitu juga bagaimana kecepatan dari Eliano yang saya kira juga penampilan cukup menonjol di sisi kanan. Jadi saya kira dengan ada jeda ya, karena timnas Indonesia kan masih akan menghadapi beberapa pertandingan juga, ada Timor Leste terdekat kalau salah. Kemudian baru nanti akan ada Vietnam akan dihadapi. Jadi akan ada beberapa pertandingan harus dilewati, dan tentunya akan penting juga bagaimana pemain juga terhindar dari ya itu tadi, risiko cedera. Akan dipertimbangkan juga datang oleh pelatih John Hartman, apalagi saat melawan Kamboja kan Tom Haye main 90 menit. Jadi kemungkinannya mungkin akan rotasi lah sebelum pertandingan, penentuannya nanti pertandingan yang adu gengsi antara dua tim di Asia Tenggara gitu. Jadi saya kira Indonesia pasti akan tampil full.
0: Ya, tapi jika melihat data statistik beberapa pertemuan terakhir ini, Bung Jupri, apa yang menjadi pembeda utama antara Indonesia dan Vietnam ini?
1: Ya, kalau kita lihat kan beberapa pertandingan terakhir kita bisa dikatakan unggul ya. Ya, tapi catatannya adalah kan kita main dengan para pemain yang tampil di Eropa ya, artinya pemain-pemain yang kita tahu memang tidak dilepas di Piala AFF kali ini. Bahkan untuk Justin Hubner juga sejauh ini kita masih belum pasti ya apakah bisa diperkuat Justin atau tidak. Tapi ya itu tadi, saya kira dengan materi pemain yang kemarin memang sempat muncul keraguan gitu bahwa skuad ini kira-kira akan bisa catur nggak nih gitu, kita bisa meraih gelar juara di Piala AFF 2026 ini. Tapi saya lihat dari kesan pertama ya, impresi pertama di pertandingan melawan Kamboja, saya kira tim ini bisa untuk bisa melaju jauh ya. Kuncinya tadi apa, konsistensi, dan juga bagaimana para pemain mendepankan rasa haus untuk bisa meraih kemenangan demi kemenangan di setiap pertandingan.
0: Ya, baik. Bung Juprianto Alexander, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Bung Kuman. Ya.
0: Pendengar pemerhati sepak bola, Juprianto Alexander kami berbincang terkait dengan perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Cuek Surabaya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, kami hadirkan keterangan pers dari Menko Pangan, Mendes, hingga Mentan terkait dengan tata kelola koperasi Desa Merah Putih.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih. Ini rapat koordinasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Nelayan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih. Saudara-saudara, sebagaimana selalu kami jelaskan, bahwa koperasi ini bukan supermarket. Nah, karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket gitu. Jadi sekali lagi, koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi, ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan, saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai optiker, ya, optiker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras. Pembelian gabah, ya, kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya pula membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan pulau, ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam, ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai OTK. Saya ambil contoh dari Kementerian Pertanian. Silakan Pak Mendak.
4: Terima kasih Pak Menko yang saya hormati, para menteri, wakil menteri dan direksi. Ini koperasi sebenarnya kalau sektor pertanian ini adalah fungsi utamanya memotong supply chain, rantai pasok. Itu dari 8 menjadi 3. Jadi dari 8 rangkaian menjadi 3. 3 itu dari petani ke koperasi, koperasi ke masyarakat. Nah, kami pernah hitung 9 komoditas itu nilainya untuk middleman dia dapatkan keuntungan 313 triliun. Nah, katakanlah koperasi dapat 50 triliun saja. Artinya apa? Ada 263 triliun itu bisa dinikmati petani, harga komoditasnya bisa naik, kemudian konsumen yang daya belinya naik, konsumen yang biasanya beli 1 kilo bisa menjadi 1,5 kilo. Itu yang diinginkan Bapak Presiden. Kemudian uang yang 263 triliun itu berputar di desa, sehingga terjadilah ekonomi kerakyatan. Nah, kemudian potensi berikutnya adalah pupuk. Jadi pupuk nanti tidak lagi jauh petani-petani kita karena ada di desa mengambil pupuk. Yang kedua, menjual seperti dikatakan tadi Pak Menko, menjual gabah. Itu langsung ke koperasi karena biasanya gudang Bulog itu jaraknya 50 kilo dari sawah. Nah, kalau setiap desa ada koperasi, uangnya berputar di situ. Jadi rantai pasoknya pendek, kemudian daya beli masyarakat naik, kemudian kesejahteraan petani meningkat. Kemudian semua yang dari bantuan dari pemerintah, Bappenas, kami sebagai kepala Bappenas nanti menugaskan kepada Agrinas Pangan. Ini yang menjelaskan. Dapat keuntungan dari situ, pupuk dapat keuntungan dari situ, kemudian menjadi off-taker dan distributor. Jadi ada dua fungsi, off-taker sayur-sayuran yang selama ini biasa kita lihat tomat dibuang, sayur dibuang, cabai dibuang karena harganya murah, tapi di timur, di Aceh murah, tapi di timur mahal. Nah, inilah fungsi Agrinas Pangan nanti organize dari Sabang sampai Merauke. Makasih Pak Menko.
3: Makasih Pak Mentan. Itu langsung ya dari kementerian yang terkait yang rapat hari ini. Satu lagi Pak Menteri Sosial.
5: Terima kasih Pak Menko. Sesuai Impres nomor 9 tahun 2025, ada beberapa isu yang terkait Kementerian Sosial dengan KDMP. Yang pertama, mendorong seluruh penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat dapat menjadi anggota KDMP. Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti sudah

0: desa. Dan untuk itu Kementerian Kesehatan sudah memudahkan regulasi-regulasi agar KDMP ini nanti bisa segera beroperasi di level desa. Yang kita juga buka, permudah adalah bagaimana bisa berhubungan dengan apotek-apotek atau klinik-klinik yang ada di level kota kalau mereka mau mendistribusikan layanan dan produknya sampai ada di desa-desa. Memang yang penting di sini adalah bagaimana bisa berkoordinasi dengan poskes-kes di bawah Menteri Desa yang sudah ada di 85.000 desa, kemudian juga puskesmas pembantu yang ada sekitar 60.000-an di desa-desa yang ada di Kementerian Dalam Negeri, agar koordinasi layanan kesehatan ini bisa diberikan secara komplementer. Karena memang layanan-layanan kesehatan yang diberikan oleh poskes-kes dan puskesmas pembantu itu di level desa itu sifatnya gratis dan pembiayaannya berasal dari BPJS dan juga anggaran pemerintah daerah. Nah, kedepannya kita melihat bahwa kesuksesan dari Koperasi Merah Putih untuk memberikan layanan kesehatan ini adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan dengan layanan yang dimiliki oleh Kementerian Desa di Poskesdes dan layanan yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri yang ada di Pustu yang sekarang ada di 85.000 desa kelurahan. Berapa yang sudah ada yang bersama di
1: terima kasih Pak Mirko. Kami bekerja sama dengan Agrinas. Insya Allah di tahun 2026 ini bulan Agustus nanti kami akan bisa menyelesaikan 35.334. Terima kasih.
2: Ya, sama seperti Pak Mentang, saya kira jadi selama ini produk perintaman yang dari nelayan itu di take over oleh Tengkula. Jadi diharapkan dengan adanya operasi ini nanti operasi lah sebagai operator dari seluruh produk perintaman. Dan sekaligus menyediakan seluruh kebutuhan produksi dari nelayan waktu dia laut, yaitu adalah es, kemudian SDM, kebutuhan logistik dan sebagainya, sehingga kualitas hasil tangkapannya juga menjadi yang lebih baik. Demikian, saya kira.
3: Sekarang Pak Menteri Koperasi sudah.
4: Ya, pokoknya ini adalah implementasi rapat pasca rapat kabinet sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga letakkan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
3: Mendes.
5: Ya, saya kira karena lokusnya di desa, tentu kami sekali lagi tegaskan bersama 10 asosiasi desa terus akan mengawal program Bapak Presiden ini dengan perancangan yang sudah ada, dan kami meyakinkan bahwa keterlibatan pemerintah desa dalam ini BPD, kemudian kepala desa, perangkat desa akan tetap kami dipegang secara langsung, karena bagaimanapun Kopdes ini berhasil juga berhasil perlu dukungan penuh dari rakyat di desa termasuk pemerintah desanya. Saya kira itu Pak Menko.
3: Pak Joa. Saya kira demikian saudara, kita ingin agar kebijakan program utama Bapak Presiden yang sangat penting, sangat mendasar dan besar, tentu tantangannya banyak, tidak mudah untuk diwujudkan karena membangun suatu 83.000 desa yang akan kita berdayakan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ya, yang selama ini 80 tahun kan tidak ada. Ini kita bangun tentu banyak tantangan perubatan. Tetapi hari ini kita sudah mulai merumuskan sama-sama. Insya Allah di Oktober Koperasi Desa Merah Putih, nelayan Merah Putih ini sudah terasa nanti dampaknya di tengah-tengah masyarakat. Itu saya kira. Ada satu lagi yang akan kami selesaikan yaitu Perpres. Mudah-mudahan

0: selesai tata kelolanya agar semua bisa punya apa namanya pegangan yang sama. Saya kira begitu. Ada yang tanya satu dua boleh? Ya, silakan. Ya. Ya, jadi saya jelaskan, kooperasi ini bukan toko, bukan koperasi. Utamanya dia fungsinya infrastruktur pemerintah. Ya, misalnya bantuan pangan Pak Mentan itu kan ini 3 bulan 1 juta ton. 1 juta diberikan kepada 33 juta lebih. Nah, ya, dulu dia ditaruh di mana? Sekarang harus di Kopdes. Karena menurut Den, kadang-kadang bantuan itu datanya itu bisa 70% miss. Iya, ini sekarang Kopdes tiap desa ada orang desa yang ngurus, kepala desa yang ngawasi, tidaknya kepala desa tapi ada pengurus sama-sama. Jadi nanti akan dipastikan berapa yang mana. Jadi tidak usah khawatir warung-warung segala macam apa namanya retail-retail tidak ada anu ya, bisa saling melengkapi. Ada lagi satu lagi? Ya silakan. Udah bakal lagi dijelaskan tidak ada 1,8 jadi begini ya. Ketawa nanti. Jadi anu itu yang dibangun itu kan 600 meter. Itu nilainya langsam karena ada yang mahal sekali, ada yang menurut PU itu kan 4 juta per meter, itu kalau 4 juta kali 600 2,4 miliar ya. Tapi dengan TNI itu bisa ditekan itu 1,6. Ada yang di bawah 1,6 tapi ada juga yang di atas 1,6 tapi di rata-rata 1,6. Misalnya di Maluku, di Papua itu mahal sekali sebenarnya. Padahal dari PU itu bisa 4 juta 2,4 dari tekan, ya kan? Nah, kendaraan ada 1, 2, 3, 4 itu 1,1 kira-kira ya Pak Jua ya. Berarti dananya sudah berapa itu? Sudah 2,7. Jadi kalau maksudnya ngitungnya 300 sisanya. Nah 300 itu ada untuk klinik macam-macam ya. Raknya itu nanti akan dilakukan dengan sendiri. Nanti akan diverifikasi dan divalidasi serang kepala desa oleh BPKP dan insya Allah ini kita lakukan dengan transparan dan terbuka ya. Saya kira demikian, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
4: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat, bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kami akan hadirkan juga untuk keterangan pers dari Kepala BMKG Teuku Faizal Fatani di Jakarta pada hari ini.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
2: Ya, Pak. Ini kan juga terkait dengan bencana alam kan sudah lebih dari 1.000 juga ya, Pak, ya, di semester 1 ini ya. Dan khususnya di titik-titik banjir. Tadi juga ada arahan nggak sih, Pak, untuk antisipasi ini?
3: Ya, tadi yang dibahas juga semua jenis bencana. Jadi tidak hanya terkait dengan kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, tapi juga bencana-bencana hidrometeorologi basah juga sempat dibahas. Dan juga persiapan kita untuk menghadapi di akhir tahun nanti ketika hujan kembali datang dan kemudian ada ancaman bencana hidrometeorologi basah, ada siklon tropis dan sebagainya.
2: Untuk di Jakarta, Pak, kira-kira apakah dilakukan modifikasi cuaca juga?
3: Kalau di Jakarta situasional ya, jadi BMKG bekerjasama dengan BPBD DKI Jakarta itu secara situasional melihat situasi yang ada di Jakarta. Jadi ketika memang kondisinya sudah hari tanpa hujan cukup panjang, maka dilakukan operasi modifikasi cuaca dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa memodifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem gitu. Karena begini, di beberapa gedung tinggi di Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan BPBD DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya ground based generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian terjadilah hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan di Jakarta.
2: Pak Presiden apa menyampaikan adanya upaya mitigasi dari BMKG untuk menghadapi El Nino Godzilla ini?
3: Ya, tadi saya mengupdate tentang perkembangan El Nino khususnya di Indonesia, karena El Nino itu kan ketika suhu di permukaan laut di Samudra Pasifik ya, di tengah Samudra Pasifik itu lebih naik, lebih tinggi dari 0,5 derajat, itu kita mengatakan dia sudah masuk dalam El Nino aktif. Nah, untuk saat ini kondisinya sudah masuk ke El Nino kuat ya, jadi kita perlu mengantisipasi khususnya pada dua hal, yaitu yang pertama antisipasi terkait dengan kekeringan dan yang kedua terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Untuk kekeringan, BMKG melakukan beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk. Ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia, kita punya 240 waduk, beberapa memang tidak semua, itu kita coba isi agar bisa difungsikan untuk PLTA, bisa difungsikan untuk irigasi dan air bersih. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, yaitu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar. Termasuk kita melakukan di Kepulauan Riau juga untuk modifikasi cuaca dan juga di Aceh. Beberapa tempat secara situasional tergantung situasi dan kondisi di sana. Sudah dilakukan selama tahun 2026 ini, sudah dilakukan dan efektivitasnya sekitar 30-40% dapat menambah curah hujan pada daerah-daerah tertentu.
2: Tadi kan secara berkala, Pak, itu frekuensinya berapa banyak, Pak, untuk modifikasi cuaca? Terutama untuk yang hotspot, yang potensi karhutla.
3: Ya, jadi kalau modifikasi cuaca itu begini, sebenarnya kita sudah melakukan pendekatan secara integratif ya. Dimulai dengan data dari permukaan muka air tanah di daerah gambut yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian kita koordinasi juga dengan Kementerian Kehutanan yang memiliki aplikasi Sipongi. Jadi kalau permukaan muka air tanah pada daerah gambut itu sudah turun pada ketinggian kedalaman tertentu, maka di sana ditetapkan perlu dilakukan operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan. Karena sesungguhnya gambut itu kan ada semacam tampungan-tampungan bawah tanah yang ada di bawah tanah ini. Jadi kita menjaga agar muka air di sana tetap pada kondisi normalnya, agar kondisinya dalam keadaan jenuh. Kalau dia jenuh, maka tidak akan mudah terbakar. Jadi sejak tahun 2015 kan kita mengalami El Nino di 2015, 2019, 2023, sekarang kembali terjadi 2026. Di tahun 2015, waktu itu kebakaran cukup parah, Dan di sana kita memulai paradigma baru, yaitu melakukan pendekatan preventif. Tidak hanya kita menunggu adanya titik api, kemudian kita padamkan dengan waterbombing, kemudian dengan pemadam disemprot dan sebagainya. Tapi ketika muka air tanahnya sudah menurun, itu dilakukan modifikasi cuaca yang dapat menjatuhkan jutaan kubik air dan kemudian dapat menjenuhkan daerah tersebut. Sehingga sekarang kita lihat bahwa untuk kebakaran hutan dan lahan relatif lebih dapat dikendalikan dibanding sebelum 2015.
4: Kalau ya? Pengisian waduk itu waduk-waduk yang jadi prioritas gimana,
3: gini,
4: Pak?
3: Satu lagi ya. Jadi gini, jadi misalnya sejak bulan Mei hingga Juni kami bekerjasama dengan Perum Jasa Tirta 1, itu juga Perum Jasa Tirta itu mengisi Danau Toba. Jadi Danau Toba itu kan digunakan untuk banyak keperluan, termasuk juga pembangkit listrik tenaga air ya. Sehingga penyusutan air bisa sampai 1 cm per hari ya. Jadi di sana kita lakukan operasi modifikasi cuaca untuk memaintain atau menjaga permukaan air dalam kondisi normal sehingga masyarakat masih tetap bisa bertani, kemudian pembangkit listrik tenaga air juga dapat terjaga, dan kira-kira investasinya itu 10 kali lebih kecil daripada rupiah yang dihasilkan dari air yang digunakan untuk PLTA, karena banyak industri-industri besar yang ada di sekitar Danau Toba.
4: Kalau di Jawa Pak, yang maksudnya yang banyak sawah di situ Pak?
3: Ya, kalau di Jawa ada beberapa tempat ya, tentunya kita bekerja sama, tadi saya sudah berdiskusi dengan Menteri Pekerjaan Umum, BMKG, kita memiliki deputi kedeputian modifikasi cuaca, kita bekerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai. Jadi itu semua situasional, karena kita ketahui Indonesia itu dibagi dalam 699 zona musim. Ini yang perlu dicatat ya, bahwa satu daerah itu tidak sama dengan daerah lain, pola hujannya. Ya, pola hujannya tidak sama. Jadi ada daerah yang mengalami hanya satu musim, tidak mengenal musim kemarau. Contohnya di bagian barat dari pebukitan Bukit Barisan, atau sabuk di bagian utara dari Kalimantan dan sebagian besar dari Papua. Itu satu musim, artinya di musim kemarau pun itu hujannya masih lebih tinggi daripada syarat terjadinya kemarau, yaitu 150 mm per bulan. Kurang dari itu kita sebut kemarau. Jadi beberapa tempat memang katakanlah Kota Bogor itu zona satu musim ya, bukan dua musim. Sehingga ada juga musim yang terbalik, contohnya yang ada di Maluku, itu di sini musim kemarau, di sana musim hujan. Jadi kondisi di Indonesia harus dibedakan, kita punya 699 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya. Jadi tidak serta-merta tanpa didasari dengan kajian ilmiah, kita melakukan modifikasi cuaca, tapi semuanya berbasis ilmiah, dan bahan semai yang kita gunakan juga bahan alami. Jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan sekitar. Saya kira itu ya.
5: Terima kasih.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
6: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
7: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pewisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Dedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
8: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
9: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
6: masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
10: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
11: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
12: Betul.
11: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
13: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
10: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo, Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Kesehatan yang mengatakan keberhasilan transformasi pelayanan kesehatan primer tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat, tetapi terutama oleh kepemimpinan kepala daerah yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi pelayanan yang nyata bagi masyarakat. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan Indonesia sedang menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan produktif sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi investasi strategis yang harus dimulai dari tingkat desa hingga puskesmas. Ia mengatakan pemerintah terus memperluas pemerataan layanan kesehatan, salah satunya melalui pembangunan rumah sakit di 66 kabupaten yang sebelumnya belum memiliki rumah sakit, sehingga masyarakat di daerah terpencil dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau. Kita beralih ke informasi lainnya. Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK memastikan kebijakan sistem keuangan ke depan akan tetap solid dengan fokus pro pertumbuhan serta pro stabilitas di tengah pergantian Gubernur Bank Indonesia. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa selaku Ketua KSSK menyatakan koordinasi KSSK akan tetap menunjukkan ke pelaku pasar bahwa kebijakan sistem keuangan tetap ramah bagi investor. Ia menambahkan penjabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti memiliki kapasitas kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk memimpin Bank Sentral selama proses transisi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Total 170.000 warga Spanyol telah dievakuasi maupun diimbau untuk tetap berada di dalam rumah oleh otoritas tempat seiring kebakaran hutan hebat yang melanda negara tersebut. Laporan menyebutkan bahwa kebakaran di Provinsi Avila dan Provinsi Toledo yang kini telah menjalar hingga ke wilayah otonom Madrid telah memicu evakuasi terhadap 63.152 orang di 14 kota. Sementara 27.797 orang lainnya diminta untuk tetap berada di rumah masing-masing. Status darurat pun kini telah ditetapkan di wilayah otonom Madrid serta Provinsi Avila dan Provinsi Toledo akibat kebakaran hutan yang meluas. Kita beralih ke informasi olahraga. Persib Bandung melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC dengan skor 1-0 pada pertandingan Grup A di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Pada pertandingan ini, kemenangan Persib Bandung atas DPMM hadir berkat gol sematawayang Balsa Sekulik pada pertengahan babak kedua. Kemenangan ini membuat Persib Bandung lolos ke semifinal setelah memiliki 6 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi pertama klasemen sementara Grup A Piala Presiden 2026. Di sisi lain, kekalahan membuat DPMM FC turun ke peringkat terakhir klasemen sementara Grup A Piala Presiden 2026 dengan 1 poin dari 2 laga, masih memiliki kesempatan untuk lolos ke semifinal.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan menemani malam hari Anda. Nanti kami akan hadirkan juga bagaimana keterangan pers dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang memastikan stok bahan bakar minyak atau BBM Indonesia saat ini berada dalam kondisi aman dan dipastikan di atas standar minimum. Namun sebelum kita mendengarkan keterangan pers dari Menteri SDM, kami hadirkan ke ruang dengar Anda 420 dengan Manggung.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, teman-teman media yang saya hormati, alhamdulillah saya baru selesai menghadap Bapak Presiden dan kami melakukan rapat terbatas untuk membahas, pertama adalah peresmian listrik desa. Kita tahu bahwa dari total desa yang kita belum ada listrik itu ada kurang lebih sekitar 11.000. Dan alhamdulillah di tahun 2025 programnya sudah selesai sekitar 1.400 lebih. Yang ini akan dilakukan peresmian oleh Bapak Presiden nanti dalam waktu dekat sebelum tanggal 14 Agustus. Yang kedua, kami juga membahas tentang implementasi daripada PLTS 100 GW yang insya Allah dalam waktu dekat akan ditandai peluncuran groundbreaking pertama. Jadi ini langsung sudah jalan menyangkut dengan PLTS dan tahap pertama sudah disetujui untuk bisa dilaksanakan. Nanti Bapak Presiden sendiri yang insya Allah dalam rencananya akan meresmikan. Yang berikut kami juga melaporkan tentang geopolitik peperangan yang ada di Timur Tengah yang belum selesai. Tapi kami menyampaikan bahwa untuk stok BBM kita dan crude insya Allah di atas standar minimum nasional termasuk kondisi LPG. Namun harganya masih naik turun, di harga global juga demikian. Tapi kami dapat memastikan bahwa untuk harga BBM subsidi tidak ada kenaikan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan seperti sekarang. Jadi tidak ada kenaikan untuk BBM subsidi, termasuk dalamnya adalah LPG subsidi. Yang berikut, tadi juga kami melaporkan, membahas tentang penataan pertambangan dalam rangka peningkatan PNBP kita. Dan alhamdulillah semuanya sudah disampaikan tadi, dan beberapa hal penting yang Bapak Presiden arahkan adalah terkait dengan BBM yang untuk nelayan yang harus kita perhatikan betul agar mereka bisa menjalankan usahanya. Saya pikir demikian teman-teman media. Teman-teman, kan sudah saya jelaskan bahwa tahap pertama sudah terrealisasi, ya, yang melakukan impor itu adalah pemerintah Indonesia. Saya ulangi, yang melakukan impor BBM Rusia itu adalah pemerintah Indonesia, G2G. Dan kami dari pemerintah menugaskan Lemigas sebagai BLU dari SDM yang melakukannya. Jadi, dan ini akan terus menerus karena apa, tujuannya adalah untuk menjaga cadangan kita, jangan sampai terjadi kekurangan dan sekaligus memastikan bahwa energi dalam negeri kita bisa tersedia. Demikian, mengenai dengan anggaran listrik desa yang kita melakukan inilah program 2025. Sudah selesai pekerjaannya. Jadi enggak lagi kita bicara anggaran karena sudah mau diresmikan. Namun 2026-2027 itu anggarannya juga sudah ada. Jadi tidak ada isu menyangkut anggaran. Sekarang tinggal implementasi. Saya ulangi, yang saya laporkan tadi yang akan diresmikan itu adalah program 2025 yang sudah selesai. Yang kedua, menyangkut dengan subsidi dari BP2 PKS dengan harga dengan harga minyak yang di atas rata-rata $90 per barel ICP, itu kita tidak ada persoalan di BP2 PKS termasuk dengan B50. Nah, doakan aja mudah-mudahan ke depan keseimbangan akan terus terjadi. Termasuk dalamnya adalah dengan kita menaikkan menjadi program B50 itu kan ada penambahan CPO. Dan itu semua bisa teratasi dengan tetap menjaga kebutuhan domestik, selebihnya baru kita melakukan ekspor. Jadi keseimbangan ekspor pun dijaga. Demikian ya teman-teman ya, aku ada rapat lagi.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
2: Mai, menurutmu apa yang membuat masyarakat percaya pada pemerintah?
3: Itu loh, pelayanannya jujur, hukumnya adil, birokrasinya tuh melayani, bukan mempersulit.
2: Masa sih? Berarti reformasi kita bukan cuma soal aturan baru?
3: Wah, betul banget. Reformasi juga tentang membangun integritas, menolak korupsi, tidak menyalahgunakan wewenang, dan menjauhi narkoba yang merusak masa depan.
2: Wih, jadi perubahan dimulai dari diri sendiri gitu?
3: Iyalah, disiplin, jujur, taat hukum, dan berani berkata tidak pada korupsi maupun narkoba. Itu tuh langkah sederhana yang bakalan berdampak besar.
4: Reformasi politik, hukum, dan birokrasi akan semakin kuat jika didukung masyarakat yang berintegritas. Bersama kita wujudkan Indonesia yang bersih, adil, bebas korupsi, dan bebas narkoba. Karena masa depan bangsa dimulai dari pilihan kita hari ini.
5: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
6: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
1: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
0: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
3: Pro3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, pemerintah akan memperkuat peran koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai jalur utama distribusi berbagai barang bersubsidi kepada masyarakat. Kebijakan tersebut bagian dari transformasi ekonomi nasional yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan seluruh barang bersubsidi akan disalurkan melalui KDKMP agar lebih tepat sasaran, mulai dari LPG 3 kg, pupuk bersubsidi, minyak goreng, hingga beras. Penanganan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO tidak berakhir pada evakuasi korban dan penanganan pelaku. Pemulihan hak korban dianggap menjadi bagian krusial supaya para penyintas bisa kembali menjalani kehidupan secara penuh. Tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menegaskan bahwa pemenuhan HAM perlu diberikan. Pemenuhan tersebut harus diberikan pada semua korban TPPO, baik dari bayi hingga orang dewasa. Anggota Komisi 3 DPR RI Nasirul Falah Amru menilai penangkapan Kasatres Narkoba Polres Tangerang Selatan AKP Pardiman menjadi bukti keseriusan Polri menindak pelanggaran hukum anggotanya. AKP Pardiman diduga terlibat dalam kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang diungkap Bareskrim Polri. Falah mengatakan langkah tersebut menunjukkan Polri tidak memberikan ruang personil yang menyalahgunakan jabatan maupun terlibat tindak pidana. Menurutnya, penindakan itu menunjukkan komitmen Polri menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan tanpa pandang bulu. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya Diah.

Barat, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Pekanbaru dan di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, kota Tanjung Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Palangkaraya, Samarinda, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan kota Surabaya. Kemudian potensi udara kabur di kota Pontianak. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Mamuju, Palu, Manokwari, Nabire, kota Jayapura, dan kota Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, kota Sorong, dan kota Merauke. Kemudian potensi udara kabur berada di kota Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman.

0: Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Memori kolektif bangsa.
1: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
2: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
3: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga, ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media, Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Indonesia mengirimkan sejumlah delegasi ke Tiongkok untuk studi banding dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Supermana.
1: Kawasan transmigrasi yang lebih hebat.
2: Indonesia mengirimkan delegasi ke Tiongkok untuk melakukan studi banding dalam bentuk kegiatan seminar terkait pengembangan kawasan transmigrasi. Kegiatan seminar bertujuan untuk meningkatkan potensi melalui pengembangan produk unggulan dan ilmu pengetahuan yang dapat memberdayakan masyarakat. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya belajar dari pengalaman Tiongkok dalam proses transformasi dan revolusi. Kerjasama bilateral yang lebih erat dengan Tiongkok diharapkan dapat memperkuat hubungan dan rasa persaudaraan antar kedua negara. Sebanyak 37 peserta delegasi seminar akan mengikuti kegiatan selama 2 minggu dengan belajar berbagai hal terkait pengembangan transmigrasi. Hasil dari seminar tersebut diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang dapat dituangkan dalam kebijakan transmigrasi di Indonesia.
1: Akan menjadi bagian dari studi lapangan bagaimana agar dengan keberagaman kawasan transmigrasi dari Sabang sampai Merauke itu bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, dan dapat meningkatkan potensi pengembangan produk unggulan di masing-masing kawasan transmigrasi. Kami menginginkan bahwa dengan belajar di Cina secara langsung, ilmunya nanti bisa kita kembangkan di beberapa kawasan transmigrasi yang sesuai dengan dinamika bisa kita terapkan sebagai role model. Dan kita harapkan nanti ada peningkatan kapasitas di kawasan transmigrasi dengan pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberdayakan masyarakat serta mengelola kawasan transmigrasi.
2: Salah satu peserta seminar ke Tiongkok dari perwakilan Universitas Pajajaran, Deru, mengapresiasi Kementrans yang memberikan kesempatan studi banding. Menurutnya, persiapan yang dilakukan diantaranya memahami berbagai sektor yang akan dipelajari dalam kegiatan seminar tersebut.
3: Sebagai peserta, siapanya memang teknis, pertama memang kita yang diundang itu memang paham tentang isu transmigrasi ya. Tapi kalau secara konten, kita mempersiapkan juga materi-materi yang akan nanti kita akan bahas di situ.
2: Adapun seminar dan studi banding ke Tiongkok tersebut berfokus pada manajemen pembangunan pertanian dan pengelolaan air irigasi. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan adanya peningkatan produktivitas melalui alat pertanian yang efisien. Dari kantor Kementerian Transmigrasi Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk membangun kawasan transmigrasi yang lebih hebat.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang, menegaskan kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Pada akhirnya, tujuan kita adalah membangun ekosistem perdagangan yang memberikan manfaat.
2: Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menegaskan, kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU bukan sekadar persoalan administratif. Menurutnya, kepatuhan merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Moga mengatakan, konsumen berhak memperoleh produk yang aman, bermutu, dan informasi yang benar. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan diskusi publik terkait DAMIU di kantor Kementerian Perdagangan hari ini.
1: Pada akhirnya, tujuan kita adalah membangun ekosistem perdagangan yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Konsumen memperoleh produk yang aman dan informasi yang benar. Pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya secara sehat dan berkelanjutan. Dan pemerintah dapat memastikan bahwa kegiatan perdagangan berlangsung secara tertib, adil, dan bertanggung jawab.
2: Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Immanuel Tarigan Sibero mengatakan, penyelenggaraan dan pengawasan usaha DAMIU masih menghadapi tantangan terkait kepatuhan terhadap standar, pemenuhan legalitas usaha, kualitas dan keamanan produk, serta efektivitas pengawasan dan pembinaan. Melalui diskusi publik ini, pihaknya berharap dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha, memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas sektor, serta mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan penguatan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing pihak.
3: Akhirnya, upaya perlindungan konsumen membutuhkan kerjasama. Pemerintah perlu memastikan kebijakan dan pengawasan berjalan efektif. Pelaku usaha perlu menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab. Konsumen perlu mendapatkan informasi dan edukasi yang memadai. Dan seluruh pemangku kepentingan perlu membangun kolaborasi yang berkelanjutan.
2: Sebagai bagian dari upaya memperluas edukasi kepada masyarakat, Kementerian Perdagangan menyediakan poster edukasi mengenai kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU. Kemendag juga mengajak peserta diskusi menyebarluaskan poster tersebut melalui media sosial guna meningkatkan literasi masyarakat, mendorong kepatuhan pelaku usaha, serta mewujudkan perlindungan konsumen yang semakin kuat di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata, warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih?

0: Ingatan Peristiwa.
1: Tanggal 29 Juli diperingati sebagai Hari Bakti Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara TNI AU. Peringatan ini dilatar belakangi oleh serangan udara di 3 daerah dan wafatnya 3 pelopor TNI Angkatan Udara pada 79 tahun yang lalu. Peristiwa heroik tersebut bermula ketika Belanda mengingkari perjanjian Linggarjati. Belanda memutus hubungan diplomatik secara sepihak dan melakukan serangan militer ke berbagai wilayah Indonesia, termasuk ke beberapa pangkalan udara di Pulau Jawa dan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Serangan Belanda menjadi tamparan menyakitkan bagi TNI Angkatan Udara yang kala itu baru saja tumbuh. Pada pagi hari 29 Juli 1947, operasi rahasia TNI Angkatan Udara dilaksanakan untuk menjaga kedaulatan RI dari tangan Belanda. Serangan ketiga kota akhirnya berhasil. Namun pada sore hari 29 Juli 1947, Belanda meluncurkan serangan balasan. Pesawat Dakota VT-CLA yang membawa sumbangan obat-obatan dari Palang Merah Malaya untuk Palang Merah Indonesia ditembaki saat hendak mendarat di pangkalan udara Maguwo. Akibatnya, pesawat oleng dan jatuh di desa Ngoto, 3 km sebelah selatan Yogyakarta. Musibah ini menewaskan 3 tokoh perintis TNI Angkatan Udara, yakni Komodor Muda Adi Sucipto, Komodor Muda Abdul Rahman Saleh, dan Opsir Muda Adi Sumarmo. Guna mengenang ketiganya, mulai tahun 1955, tanggal 29 Juli ditetapkan sebagai Hari Berkabung. Namanya kemudian diubah menjadi Hari Bakti TNI AU pada 1962 dan terus diperingati hingga saat ini.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membersamai di program Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan seperti biasa hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat, kami hadir dengan segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Segmen Kopi memberikan ruang bagi Anda untuk bisa berkomentar dan beropini terkait dengan topik pilihan kami yang telah dipilih oleh tim redaksi Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kami akan membahas terkait dengan kasus kematian dokter internship yang masih terjadi.

Jadi program internship atau lengkapnya program internship dokter Indonesia ini telah berjalan sejak tahun 2011, di mana ini merupakan salah satu program wajib yang harus dijalani oleh lulusan dari Fakultas Kedokteran ya. Di mana untuk menjadi seorang dokter, tentu saja mahasiswa kedokteran ini setelah lulus tidak langsung jadi dokter ya. Mereka harus menjalani dulu yang namanya tahap profesi atau koas selama kurang lebih 1,5 hingga 2 tahun, di mana nanti setelah lulus dari proses ini mereka akan meraih gelar dokter setelah mengucapkan sumpah dokter. Kemudian setelah melalui koas, mereka harus juga ikut yang namanya uji kompetensi atau UKM PPD. UKM PPD itu adalah singkatan dari uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter, yaitu ujian akhir nasional bagi mahasiswa kedokteran untuk mendapatkan gelar dokter. Dan setelah mengikuti uji kompetensi dan lulus, mereka masih ada satu program wajib yang harus dilakukan, yakni program internship, yakni program magang wajib dari pemerintah di fasilitas kesehatan untuk memantapkan kemahiran sebelum nantinya mendapatkan STR atau surat tanda registrasi dan nantinya dapat memperoleh izin praktik mandiri.

Di fase koas tadi ya pendengar, tidak sembarangan di mana para mahasiswa itu diberi waktu maksimal 5 tahun sejak awal masuk program profesi koas. Dan juga untuk ujiannya, jadi di akhir koas itu ada yang namanya UKM PPD, uji kompetensi. Ini batas maksimalnya adalah pengulangannya 12 kali dengan dalam rentang waktu 5 tahun masa studi tersebut. Jadi kalau lebih dari 12 kali atau lebih dari 5 tahun, maka gelar dokternya bisa dicabut ya, atau bisa di drop out dari fakultas kedokteran. Sayang sekali ya, proses yang begitu panjang untuk menjadi dokter luar biasa. Untuk masuk ke fakultas kedokteran saja tidak sembarang orang bisa masuk. Tentu saja mereka harus merupakan lulusan terbaik di sekolah tingkat SMA-nya masing-masing dengan syarat pelajaran-pelajaran tertentu, biasanya di biologi, kimia, dan fisika itu harus tinggi ya. Biasanya di atas 7, 7,5 atau 8 tergantung kampusnya. Kemudian tentu saja ya, ada cek kesehatan ya, kesehatan fisik dan mental. Sehat jasmani, rohani, bebas buta warna, dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Belum lagi juga kita sama-sama tahu bahwa fakultas kedokteran ini memakan biaya yang tidak murah, sangat mahal. Prosesnya panjang, kalau normal saja itu 7 tahun normal ya. Dan mungkin bisa lebih dari itu. Dan di Indonesia ini termasuk negara yang kekurangan dokter. Kekurangan dokter karena seharusnya dokter itu 1/1000 dari jumlah penduduk. Sedangkan kita masih kurang dari setengahnya. Artinya kita masih membutuhkan 2 kali lipat jumlah dokter untuk bisa memberikan layanan maksimal kepada seluruh masyarakat Indonesia yang jumlahnya 290 juta orang. Terutama dokter spesialis tertentu, RRI juga pernah melakukan dialog terkait dengan kekurangan dokter ini. Dan yang disorot oleh RRI belum lama ini adalah kekurangan dokter spesialis jantung, di mana ketersediaan baru mencapai 1.639 dokter dari kebutuhan sebanyak 6.801 dokter. Jadi butuh 5 kali lipat dari jumlah dokter jantung yang ada saat ini. Ini merupakan data dari Kemenkes ya. Dan kita kembali ke topik di mana kasus kematian dokter internship masih terjadi. Jadi sepanjang tahun ini saja, ini baru masuk akhir bulan Juli, ini sudah ada 6 dokter internship yang meninggal dunia. Saya sebutkan yang pertama, Dr. Kartika Ayu Permatasari yang sedang bertugas di Rembang. Kemudian yang kedua ada Dr. Edgar Bezaliel Hartanto yang bertugas di Denpasar. Yang ketiga Dr. Andito Muhammad Wibisono sedang bertugas di Cianjur. Kemudian Dr. Mita Aprilia Azmi sedang bertugas di Jambi. Yang kelima Dr. Muhammad Zulfikar Drakel sedang bertugas di Lampung Timur. Dan yang keenam ada Dr. Siti Zahra Magfiro yang sedang bertugas di Jakarta Selatan. Jadi kita turut berduka atas keenam dokter ini dan juga dokter internship lain sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita berdoa dan semoga mereka semua mendapatkan tempat terbaik di sisinya, masuk surga, amin. Dan juga kepada dokter yang lain, tentunya tetap semangat dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat, karena garda terdepan kesehatan masyarakat ada di tangan mereka. Dan pendengar, seperti apa komentar dan pendapat Anda terkait dengan kasus kematian dokter internship ini yang masih sering terjadi? Sebetulnya Kementerian Kesehatan sudah membuat regulasi bahwa untuk dokter internship ini maksimal 40 jam per minggu. Jadi sudah dibatasi waktunya, jangan sampai berlebihan. Dan tidak boleh dokter internship ini seolah-olah menggantikan tugas dokter definitif ya, atau dokter tetap yang ada di suatu faskes. Jangan sampai
bebannya malah jadi banyak nih karena statusnya masih doctoral internship. Upaya sudah dilakukan namun ternyata masih terjadi kejadian ini. Kita sangat prihatin dan pendengar silakan Anda nanti bisa bergabung di sesi interaktif melalui line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Untuk lebih memahami seperti apa masalah yang terjadi dan solusi apa yang sudah dan akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk menanggulangi masalah ini agar tidak terjadi lagi, nantinya saya akan putarkan rekaman dialog yang sejatinya berlangsung semalam tadi ya, bersama dengan narasumber Ketua Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia atau PDSI Wilayah Yogyakarta, Dr. Budiman. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Anet berjudul Mungkin Hari Ini, Esok Atau Nanti.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Pro3, jaringan berita nasional.
2: Dengar, sepanjang tahun 2026 berjalan ini, setidaknya sudah ada 6 dokter internship atau dokter magang yang dilaporkan meninggal dunia, di mana kasus ini menimbulkan duka yang mendalam bagi profesi dokter dan masyarakat luas. Kematian dokter muda ini dinilai menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Penanganannya pun tidak lagi bisa dilakukan secara parsial, yang sebatas merespon kasus demi kasus. Pembenahan secara menyeluruh diperlukan terhadap sistem penyelenggaraan program internship. Sebelumnya, seorang dokter internship, Dr. SZM, meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai 18 sebuah apartemen di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 26 Juli kemarin. Sebelum kejadian, korban sempat diajak pergi ke mal oleh ibunya, namun korban menolak dan memilih tinggal di apartemen. Kami sudah tersambung bersama dengan perkumpulan atau ketua perkumpulan dokter seluruh Indonesia Yogyakarta, Dr. Budiman.
1: Wawancara Pro 3.
2: Dr. Budiman, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Dok, kalau kita bincang terkait dengan dokter internship ini ya, sepanjang 2026 ini ada 6 dokter yang meninggal dunia. Dan terakhir kemarin ya di Kalibata, Jakarta Selatan. Bagaimana dari PDSI melihat kasus ini, Dok?
3: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya dari Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia Wilayah Yogyakarta menyampaikan salam untuk pendengar di seluruh Indonesia.
2: Yeah.
3: Mengenai kematian dokter internship di Jakarta yang terakhir di Kalibata itu, dia lompat dari apartemen 18 meninggal. Ini kemungkinan itu adalah depresi.
2: Yeah.
3: Depresi itu berhubungan dengan suicide. Suicide itu bunuh diri. Itu pasti depresinya itu ada hubungannya dengan lingkungan di mana dia internship.
2: Yeah.
3: Sekarang begini ya, saya akan menceritakan, kebetulan saya juga seorang dokter, tapi saya hanya dokter umum. Lingkungan daripada internship, kemudian waktu saya koas, itu ada satu jurang pemisah yang namanya antara senioritas dengan junioritas. Jadi, kalau saya ketemu dengan senior, itu kata-kata senior adalah undang-undang. Sehingga lingkungan itu menjadi saya satu hal yang ketakutan. Tapi sama seperti internship, dia bekerja di rumah sakit. Ini tergantung dokter pembimbingnya. Kebetulan keponakan saya juga ini sedang internship di Salatiga. Saya selalu memonitor bagaimana keadaan ini. Persis sama pada waktu saya koskap, itu ada perasaan takut. Dulu kalau saya di IGD, saya ada tabrakan, satu bis ditabrak kereta api, itu saya harus di IGD itu menyelesaikan satu bis dengan menjahit, itu harus selesai. Mulai dari jam 6 sampai jam 3 pagi, itu harus selesai, kemudian pasien masuk ke bangsa. Tetapi, waktu saya koskap, itu sesudah saya selesai menjahit, saya kembali ke kamar itu untuk bisa tidur.
2: Oke.
3: Okay. Nah, itu sekarang ini internship ini dokter pendirinya kemungkinan dia berharap bahwa kerja di IGD itu 8 jam. Ya. 8 jam itu terus menerus. Itu suasananya, saya tanya kepada keponakan saya yang internship, kalau dokter pembimbingnya itu baik, ramah, enak, suasana itu tidak akan menimbulkan depresif. Ya. Dia pulang dengan senang. Tetapi ini dokter yang 6 ini, termasuk yang dokter Kartika dan lain sebagainya yang meninggal, saya lihat oleh Kemenkes meninggalnya dilihat ada penyakit campak, yang berdarah, itu semua penyakit yang diakibatkan karena daya tahan tubuh menurun. Daya tahan tubuh menurun itu disebabkan karena suasana yang depresif. Orang kalau tertekan itu penyakit itu akan muncul. Sekarang ini solusinya bagaimana? Dokter pembimbing internship di seluruh Indonesia itu harus diberi satu pengarahan oleh Budi Sadikin. Jadi, buatlah suasana internship itu membuat menyenangkan.
2: Okay.
3: Tidak ada tekanan.
2: Baik.
3: Itu kira-kira.
2: Ya, ya. Ada Pak Agung di Jakarta, malam Pak Agung.
4: Malam, dan malam dokter. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan.
4: Iya, setahu saya sekolah kedokteran itu kan tidak mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah lulus satu kedokteran dari universitas, kan ada sekolah kode etik. Kode etik, baru dia bisa lanjut praktek atau bekerja di rumah sakit kalau dia masuk

0: membiayai mereka, segala macam kebutuhan mereka pun harus dituruti. Itu kemungkinan benar. Kemarin ada sebelum ini meninggal bunuh diri, ya kemarin-kemarin perempuan juga sempat ya.
1: Iya.
0: Rumah dokter calon dan lain-lain itu lagi pendidikan di asrama. Itu memang seperti itu. Apalagi kalau kebutuhannya banyak, maka akan membuat junior yang harus membiayai mereka padahal biaya pendidikan itu tinggi di dokteran. Itu tambah berat beban mereka. Larinya ke stres akhirnya. Stres yang berlanjut memang kalau tidak ditangani akan memicu untuk berbuat di luar nalar yang normal.
1: Iya.
0: Seperti
1: ada senioritas gitu ya berarti ya.
0: Iya, senioritas yang berlebihan mas. Kalau apalagi kalau ini lingkungan ini sudah mulai kecanduan narkoba minuman keras, maka dia akan butuh duit lebih banyak lagi. Ini berbahaya kan? Narkoba itu memang dekat lingkungan akademis, minuman keras.
1: Baik. Terima kasih. Ya, senioritas yang berlebihan, Dokter Budiman, silakan.
2: Itu kata-kata Pak Agung itu tepat. Kita lihat saja buktinya pembelian atau tindakan sewenang-wenang dari senior kepada junior di PPGS, walaupun sudah ada yang dihukum di Undip, atau Kapolri juga dihukum. Kemudian bully di Manado, itu juga dihentikan anestesi. Tapi sampai sekarang itu pembulian tidak hilang sama sekali, sama sekali sampai sekarang. Padahal itu ada sanksinya, UNPAD, Ini saya tinggal di Jogja, saya tahu JGM ini banyak sekali yang selalu membuli kepada juniornya. Saya katakan kamu tidak takut kepada Kemenkes, tolong kita saling menutupi semua. Nah, disitulah saya mengatakan bahwa kultural ini harus dihilangkan. Kebetulan saya menjadi advokat. Saya ada klien yang sakit stroke. Saya ingin tanya, bagaimana atau stroke itu kelanjutannya bagaimana? Nah, mereka berkumpul semua, ahli bedah sarafnya saya tanya. Tanya sama saya, Pak Budiman lulus tahun berapa? Saya lulus tahun 85. Oh gitu. Saya lulusnya tahun sekian-sekian saja. Jadi dia ingin melihat dulu bahwa yang dihadapi itu junior atau seniornya. Kalau begitu junior, ya udah anggap itulah yang harus dihilangkan.
1: Tapi seberapa besar
2: pembelian itu nanti. Pasti internship itu yang meninggal nanti tambah terus.
1: Seberapa besar Pak masalah kelelahan dan burnout dialami dokter internship di Indonesia saat ini Pak Budiman?
2: Gimana?
1: Seberapa besar masalah kelelahan dan burnout dialami dokter internship di Indonesia saat ini?
2: Saya bilang yang nama kelelahan atau dalam bahasa Latinnya fatigue, itu karena suasana lingkungan yang menekan. Kalau suasana itu tidak menekan, menyenangkan dan lain sebagainya, kelelahan itu hilang. Buat saya suruh kerja satu hari, tapi ada perasaan happy, ada perasaan senang, saya tidak ditekan habis-habisan dengan pembulian itu tadi atau arogan senioritas dengan junioritas. Saya kerja 10 jam atau lebih dari 40 jam, saya senang, saya senang, happy. Ini 8 jam, tapi tekanannya seperti orang misalnya katakanlah kerja paksa habis.
1: Dok, tapi kalau banyak dokter muda mengaku enggan melaporkan kelelahan karena takut dianggap tidak kompeten, bagaimana budaya ini bisa diubah dok?
2: Nah, budayanya harus dihilangkan oleh Kemenkes yang punya wewenang. Itu yang punya wewenang harus dikumpulkan sehingga budaya itu nanti lama-lama degradasi, turun. Pung sampai sekarang saya lulus, saya angkatan 76 lulus tahun 85. Saya kalau ketemu spesialis itu harus tunduk sampai sekarang. Kalau ngomong saya harus mohon izin apa berkenan saya tanya begitu. Saya kalau tidak sopan ngomongnya tidak diatur dengan

0: baik. Mereka tidak mau jawab. Ketemu saya aja enggak mau. Itu loh. Nah, gimana budaya itu harus hilang?
1: Iya.
0: Jangan dari bawah. Kalau dari bawah, dari bottom ke up, itu enggak bisa. Mereka saling menutupi. Karena takut. Kalau saya lapar, nanti saya tidak lulus. Padahal saya sekolahnya sudah bertahun-tahun. Jadi apapun harus dijalani. Karena dijalani saya tertekan. Karena saya tertekan stres, muncullah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan daya tahan tubuh yang menurun. Dengue, demam berdarah, campak, influenza. Itu.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah kita sama-sama simak ya penjelasan dari narasumber Ketua Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia Wilayah Yogyakarta, Dr. Budiman, yang menyebut penyebab terbesar dari kasus kematian dokter internship adalah akibat adanya penyakit-penyakit depresan ya, yang ditimbulkan dari imun yang rendah, daya tahan tubuh yang rendah, dan diakibatkan oleh depresi atau stres gitu ya. Disebutkan juga faktor stres ini karena adanya tekanan kerja yang berlebih dan juga tekanan dari senior. Dr. Budiman menjelaskan bahwa masih banyak budaya senioritas di dunia kedokteran, khususnya bagi mereka yang masih berstatus dokter magang atau dokter koas gitu ya, yang harus begitu tunduk dan patuh kepada mereka yang dilabeli senior. Tapi pastinya ini tidak semua program di program ini terjadi seperti itu. Ini hanya kasus serius lah. Namun yang menjadi sorotan tentu saja kita harus menyelidiki faktor kematian dokter internship ini yang oleh Dr. Budiman dianggap, diduga akibat adanya tekanan dari budaya senioritas yang ada. Seperti apa pendapat dan komentar Anda terkait dengan fenomena ini, dan juga menanggapi tadi penjelasan dari Dr. Budiman tentang adanya senioritas di dunia kedokteran yang membuat dokter-dokter junior ini tekanan kerjanya menjadi berlipat ganda. Silakan di line telepon kami dan juga di chat WhatsApp. Kami tunggu seperti apa komentar, opini, dan juga mungkin solusi dari Anda. Saya sapa dulu pendengar pertama kita. Ini ada Pak Matauli dari Sibolga. Selamat dini hari, Pak Matauli.
1: Ya, Assalamualaikum, Pro 3, salam sehat. Tanggu Bung Sabil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sehat juga, Pak Matauli.
1: Ini meninggal dokter internship ini ya.
0: Iya. Jadi, Bung Sabil. Iya.
1: Iya, pastinya Bung Sabil, kita turut berduka dulu ya.
0: Iya.
1: Karena dunia profesi medis kita ini ya selalu terulang lagi ini. Bung Sabil, di profesi kemedisan kita ini ya, dari dokter yang kemarin banyak meninggal di Jawa Tengah ya, yang magang, ya kan, mendapatkan surat izin praktek, ya, dengan senior yang di rumah sakit. Karena Bung Sabil, profesi medis kita ini secara nasional dikasta-kastakan ya, berdasarkan zonasi domisili. Karena kan profesi dokter ini kan bukan sekolah kedinasan seperti IPDN yang dulu jadi apa itu namanya ospek yang sampai meninggal kan. Itu
0: ospeknya tanda petik ya.
1: Iya, padahal mereka nanti kan jadi pejabat, calon-calon PNS tanpa ujian lagi kan.
0: Iya.
1: Nah, ini dokter berasal dari PTN negeri dan swasta. Udah dapat tuh gelarnya, udah mahal-mahal, udah lama, udah akhirnya tinggi, orang-orang pilihan, ya kan. Tak tahunya dapat gelar dulu, di belakangnya esket, ya kan. Baru esketnya hilang, muncul dokter umumnya di depan. S3-nya lagi ambil spesialis. Jadi dokter itu, satu dokter itu menghabiskan waktu yang lama untuk mendapatkan gelar itu. S1, S2, dan spesialis. Belum lagi dia harus mendapatkan magang dulu di sana untuk buka prakteknya. Pada saat perlakuan magang itu, prakteknya itu dipersulit. Kok bisa dipermudah, ngapa dipersulit? Kan begitu. Harus pakai orang dalam. Memang nggak ditertulis. Tetapi pada prakteknya timbul asam lambung. Bola-bola. Karena memang yang membuat itu juga korban dulunya, korban rabies tanda petik ya, dari ospek-ospek yang terlarang itu, tetapi masih terjadi. Karena itu kan masih, kamu kan, kita kan Kemenkes, rumah sakit Kemenkes kan nggak ada, yang ada itu rumah sakit Pemda. Udah beda dia kan zonasinya, penganggarannya juga. Jadi sayang sekali, karena istri juga dokter udah cerita tentang itu, mendapatkan suatu izin praktek itu juga susahnya minta ampun. Guru, dokter, janganlah dibegitukan ya, Bung Sabil. Penyiar dan sebagainya, itu profesional loh kerjanya. Tapi entah karena kepala rumah sakit yang memang direkturnya juga melakukan membiarkan pembiaran ini, apa mau kita katakan, nanti nggak ada lagi orang yang mau jadi dokter. Atau yang jadi dokter itu ya ngabal-abal punya, asal orang dalam udah. Besok malpraktek dia salah suntik udah.
0: Tapi Pak Mantauli, ini Kemenkes sudah memberikan batasan waktu maksimal 40 jam untuk dokter internship. Artinya dalam seminggu itu hanya sekitar 8 jam maksimal. Karena menurut Kemenkes ini salah satu faktor penyebabnya adalah karena keletihan kerja. Sedangkan tadi Dr. Budiman menyebut karena adanya depresi akibat tekanan dari senior, faktor senioritas. Menurut Pak Matauli, solusinya gimana nih supaya senioritas dan juga keletihan dari para dokter internship kita bisa berkurang, Pak Matauli?
1: Saya mau bilang, mereka masuk nggak di apa undang-undang ketenaga kerjaan? Mau dia paruh waktu, kontrak, honorer, di rumah sakit Pemda atau di pusat. Kalau memang tadi dilapas, bukan akuti manusia karena mereka bukan robot kan, Bung Sabil.
0: Iya, iya.
1: Coba Bung Sabil, 8 jam sehari, tanpa misalnya siang hari menjemput anak atau apa dan sebagainya, dia harus juga, iya kan?
0: Iya.
1: Dia mikirkan keluarganya, iya masih berjauh tempat, suaminya di kampung, dia di kota gitu kan. Itu dipikirkan nggak? Sementara, mohon maaf ya, agak kita geser sedikit. DPR kita yang nggak profesional, yang nggak menjalani pendidikan menjadi DPR, yang hanya tinggal instan dan praktis, nggak sebegitu kok jam kantornya Senin. Coba, siapa yang tahu ada DPR daerah pusat dan daerah itu ada di kantornya? Di Komisi 1, 2, 3, nggak sampai 8 jam. Oke, dia kan lagi reses, lagi dapilnya, itu pun dibayar pemerintah. Rupanya rapat sidang nggak pernah juga RDP. Jadi kan ibaratnya untuk menjadi IQ tinggi dan profesional di Indonesia itu nggak kepake. Itu dulu dong, Bung Sabil. Mereka dapat fasilitas negara. Sementara si dokter ini tadi sudah IQ-nya tinggi, sudah mahal-mahal, sudah lama-lama. Ya korban asam lambung oleh senioritasnya. Jadi ya lama-lama akan seperti ini. Orang akan cari cepat aja. Udahlah seniorku. Berapa aku bisa bayar untuk itu? Ya, itu kan yang mintanya gitu. Karena memang seniornya juga korban rabies tadi. Rabies kebijakan plonco-plonco. Kan itu kan masuk plonco. Mencuekan. Hormat ketua. Hormat senior. Kan gitu. Jiwa korban yang tidak pada tempatnya. Ini gimana Bung Sabil ini? Nanti kita dengarlah narasumber yang lain. Bahwasanya belum lagi nanti UMR-nya udah dia ditempatkan di rumah sakit Pemda, entah pun statusnya kontrak, diancam pula. Kemarin dokter yang di NTT kan, yang meninggal lagi itu. Coba datang DPR-nya pula, mengapain dia, membentaknya. Dituduh dia seperti itu. Kan berakhir seperti itu, kasihan banget. Karena peradilan militer ada, peradilan agama ada, peradilan khusus medis kan nggak ada. Peradilan kepolisian ada. Jadi kita lucu nengok negara ini gitu loh, Bung Sabil.
0: Okay, baik, Pak Matauli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu adanya perlindungan bagi tenaga medis yang lebih kuat dan tegas ya, agar mereka bisa ya menjalani profesinya dengan maksimal tanpa ada tekanan berlebihan. Lanjut kita ke Banda Aceh, ada Pak Ruslan. Selamat dini hari, Pak Ruslan. Suaranya tidak terdengar, Pak Ruslan, bisa didekatkan ke mikrofonnya, ke handphonenya.
2: Selamat dini hari kembali.
0: Selamat dini hari, Pak Ruslan. Kabar sehat ya, Pak?
2: Iya.
0: Silakan, Pak Ruslan.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Saya agak lambat sedikit tadi mendengar penjelasan dari ini, dari narasumber ya. Berarti saya sempat dengar tadi di akhir pemaparan dari narasumber itu, dokter itu bisa jadi depresan juga yang bisa mengakibatkan kematian. Aneh kalau kita pikir ya.
0: Anehnya kenapa nih?
2: Anehnya ya kalau menurut penalaran saya yang awam ini kan, karena ya pun terjadi penganiayaan dalam tanda kutip ini dari seniornya, itu kan mental, tidak sama seperti halnya yang pernah kita dengar dulu dan juga apa yang disampaikan oleh Bapak itu dari IPDN itu kan fisik, tapi kalau mental itu ini kalau menurut penalaran awam kita yang awam saja kan bisa nih kalau memang apa namanya sebelum mengarah ke pemulihan itu kan apa tes mentalnya waktu masuk dulu nggak dites atau gimana? Sama berbagai macam apa namanya kesulitan tuh.
0: Ada cek kesehatan dan cek rohani, ya. Tapi kalau kemudian tiap hari dibully, diintimidasi, ya lama-lama mentalnya jatuh juga, Pak. Sekuat-kuatnya orang, Pak.
2: Iya. Berarti padahal bisa kita simpulkan apa namanya daya tahan jiwa seorang dokter itu tidak jauh bedanya dengan ini dengan kita sebagai pasien.
0: Ya, mereka juga punya tekanan di pekerjaannya. Oh, terputus nampaknya dengan Pak Ruslan. Ya, mungkin ini menyoroti soal kesiapan mental. Tapi ya mungkin ketika cek kesehatan dan juga cek jasmani rohani semacam itu ya, cek mental, dokter ini dinyatakan pasti baik ya, karena mereka dilanjutkan untuk ke program internship ini. Namun ya mereka juga kan manusia biasa ya. Kalau tiap hari ada tekanan, keletihan, sudah keletihan fisiknya, keletihan mentalnya karena selalu jadi korban cacian. Tadi kalau dokter Budiman mengatakan masih ada budaya senioritas, kadang-kadang juniornya justru diberikan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab seniornya, misalnya dilimpahkan ke mereka semua, kerjain ini, kerjain ini gitu ya, dengan jam kerja yang mungkin kalau yang terjadi kasus-kasus ini jam kerjanya melebihi 8 jam sehari, melebihi 40 jam per minggu, beban kerjanya juga banyak yang di luar dari tupoksi yang seharusnya. Tentu saja sebagai manusia biasa dokter ini kewalahan gitu ya. Sekuat apapun mental seseorang, kalau tiap hari diintimidasi, diperlakukan semena-mena, ya pastinya lama-lama keletihan juga. Dan selain lewat line telepon, Anda juga bisa memberikan komentar Anda di chat WhatsApp kami ya. Dan sudah ada beberapa pesan WhatsApp yang masuk ke WA kami, WA Pro 3, dan akan dibacakan oleh rekan saya Wisnu Wardana. Silakan Wisnu, ada pesan apa saja yang sudah masuk nih?
3: Ya, sebelumnya selamat pagi juga kepada Bung Sabil dan juga pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Ini ada beberapa chat WhatsApp yang bergabung untuk mengomentari mengenai topik kita pada dini hari ini ya Bung Sabir ya.
0: Iya.
3: Selamat pagi dari Ibu Marta di Cirebon. Turut berduka atas meninggalnya para dokter internship yang kembali terjadi. Dan apapun penyebabnya di setiap kasus, peristiwa ini itu seharusnya menjadi alarm atau pengingat bagi semua pihak untuk mengevaluasi sistem pendidikan dan penugasan dokter muda. Karena mereka adalah tenaga kesehatan yang sedang mengabdi, sehingga tentunya berhak mendapatkan lingkungan kerja yang aman, pendampingan yang baik, waktu istirahat yang cukup, serta perhatian terhadap kesehatan fisik dan juga mentalnya. Dan semoga evaluasi yang dilakukan benar-benar menghasilkan perubahan nyata agar kejadian serupa tidak terus berulang. Lalu yang kedua ada Pak Joko di Medan. Saya turut prihatin mendengar masih adanya dokter internship yang meninggal dunia, dan semoga pemerintah, rumah sakit, dan juga institusi pendidikan benar-benar mengevaluasi sistem internship kedepannya, mulai dari beban kerja, pengawasannya, hingga dukungan kesehatan mental. Jangan sampai dokter yang bertugas menyelamatkan nyawa ini justru kehilangan perlindungan bagi dirinya sendiri dan berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan. Sekian Bung Sabil.
0: Baik, terima kasih rekan Wisnu yang sudah membacakan pesan dari komentar dari para pendengar kita ya. Ya memang selain dari materi, imateri juga penting untuk diberikan treatment untuk para calon dokter kita. Padahal Kementerian Kesehatan ini sebelumnya sudah memperketat ya batasan maksimal jam kerja dokter internship yang maksimal hanya 8 jam per hari. Namun masalah utamanya bukan hanya itu, tapi juga lingkungan kerja. Kalau tadi Pak Budiman mengatakan keletihan itu biasa di alami para dokter, karena memang beban kerja ya. Seperti tadi pengalaman dokter Budiman yang ada kecelakaan, kemudian beliau menangani luka-luka para korban itu dari jam 6 sore sampai jam 3 pagi. Menurut beliau kelelahan itu sering terjadi, namun kalau suasana kerjanya menyenangkan, tidak ada intimidasi, tidak ada perpeloncoan, keletihan fisik itu bisa hilang. Tapi kalau keletihan mental, keletihan psikis karena ditekan, dicaci atau bahkan diintimidasi oleh para seniornya, nah ini luka yang membekas mungkin sampai kapanpun. Dan ya, terjadinya fenomena banyaknya dokter internship yang meninggal, ini faktornya walaupun karena penyakit ya, namun dokter Budiman menyatakan tadi penyakitnya itu akibat tingginya depresi dan stres yang dialami oleh para dokter internship ini. Dan pendengar, nanti kita akan lanjutkan sesi interaktif di sesi kedua nanti ya, masih dengan penjelasan dari dokter Budiman. Namun sebelum kita jelang warta berita, saya putarkan sebuah lagu dari Bernadia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
2: Air kita cukup. Sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
3: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ISPA, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas lebih.
1: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ini butuh koordinasi yang lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Badan Gizi Nasional tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis secara digital. Laporan yang disampaikan Sugandi Afandi.
1: Bu Guru, izin permisi, saya bawa omreng MBG.
2: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
1: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
3: Yang dilakukan kemarin.
2: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
4: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya. Sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap, ini daerah stunting bukan sih, daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu, enggak. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir tuh 63 juta, ya, 62 juta koma 7 penerima manfaat.
2: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Asta Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.
1: Kata tokoh dunia, lakukan semua yang kamu bisa untuk semua orang yang kamu temui dengan semua cara yang kamu bisa selama kamu bisa. Hillary Clinton.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Kopi Pro 3 Radio Republik Indonesia. Masih bersama saya Sabil, dan kita memasuki sesi interaktif kedua terkait dengan topik kita hari ini, di mana program dokter internship ini masih menimbulkan korban jiwa. Sepanjang tahun ini ada 6 program internship yang meninggal dunia. Dan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Kesehatan Publik, Aji Muhawarman, menyampaikan berbagai langkah perbaikan dalam penyelenggaraan program internship dokter Indonesia atau PID terus berjalan sejak 2011. Perbaikan tersebut meliputi penyempurnaan regulasi, pembinaan, serta perlindungan bagi para peserta untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih sehat dan manusiawi bagi para dokter muda.

Perbaikan sistem dalam program PD ini semakin diperkuat dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/594/2026 tentang pedoman penyelenggaraan internship dokter dan dokter gigi Indonesia yang telah terbit pada 8 Juni 2026 lalu. Keputusan tersebut berisikan perbaikan tata kelola internship mulai dari pembatasan jam kerja, pengaturan libur, ketentuan izin, serta penguatan pendampingan praktik dan perlindungan peserta.

Untuk jam kerja di bangsal atau poli, diterapkan pola 5 hari kerja. Jam kerja dilaksanakan selama 8 jam per hari atau 40 jam per minggu, tidak termasuk jam istirahat. Kemudian pola 6 hari kerja, jam kerja dilaksanakan selama 6 hingga 7 jam per hari atau 40 jam per minggu, tidak termasuk jam istirahat. Untuk jam kerja IGD, instalasi gawat darurat, terbagi dalam 3 shift. 3 shift jaga sesuai ketentuan wahana dengan pengaturan jadwal kerja peserta dalam 1 minggu dapat lebih dari 40 jam. Namun dalam 4 minggu tidak melebihi 160 jam kerja. Setelah jaga malam, peserta berhak mendapatkan libur pada hari tersebut.

Sebelumnya terjadi peristiwa di mana 6 program peserta program doctoral internship ini meninggal dunia, dan tadi sudah dijelaskan oleh narasumber Dr. Budiman. Memang beberapa mengalami penyakit, namun penyakit fisik tersebut disinyalir merupakan akibat dari daya tahan tubuh atau imun yang menurun yang diakibatkan oleh stres dan depresi. Bahkan ada juga beberapa yang bunuh diri gitu ya, karena depresi tersebut. Dr. Budiman juga menjelaskan pengalamannya bahwa memang ada senioritas, ada intimidasi dari senior ke junior, dan juga pemberian beban kerja yang berlebihan. Seringkali dokter junior ini mengerjakan tugas-tugas yang seharusnya belum menjadi tugasnya, diberikan beban kerja berlebih, dan bahkan juga disertai dengan cacian makian begitu ya, sehingga menyebabkan lelah secara fisik dan juga lelah secara mental.

tentu sangat disayangkan, bukan hanya oleh keluarga korban dan juga keluarga besar dokter di Indonesia, kita juga seluruh masyarakat menyayangkan adanya kejadian ini, turut berduka bagi korban dan juga keluarga atas musibah yang terjadi. Padahal menjadi dokter pastinya adalah cita-cita yang sangat mulia. Bayangkan jika itu terjadi pada putra dan putri kita, pendengar ya. Kita sudah didik begitu kerasnya, begitu disiplinnya mereka menjadi siswa-siswi terbaik di SMA-nya dengan nilai yang sangat baik, terutama di biologi, kimia, dan fisika. Kemudian kita daftarkan di kampus terbaik di Fakultas Kedokteran. Untuk yang tidak mendapatkan beasiswa penuh, tentu saja biayanya bisa ratusan juta hingga miliaran ya, jika tergantung kampusnya ya. Begitu banyak perjuangan dilakukan, pengorbanan belajar yang sungguh-sungguh sejak kecil, hingga biaya yang sudah digelontorkan begitu banyak. Begitu masuk di jurusan kedokteran juga tidak mudah. Minimal 4 tahun belajar di jurusan yang ada di Fakultas Kedokteran dengan setidaknya 2 tahun koas. Kemudian harus lulus ujian kompetensi UKM PPD. Jika tidak, nanti bisa coba lagi hingga 12 kali atau maksimal 5 tahun. Kemudian setelah itu harus magang lagi 1 tahun. Nah, ini yang dimaksud. Magang itu internship. Namun sayangnya ada 6 saudara kita yang gugur di program ini. Tentu saja sangat menyakitkan, kami semua turut merasakan bagaimana pahit dan sedihnya apa yang dialami oleh korban dan juga para keluarga ya, khususnya orang tua dari korban-korban ini. Tentunya sangat sakit perjuangan membesarkan anak dari kecil hingga sedikit lagi meraih cita-citanya sebagai dokter. Namun sangat disayangkan Tuhan lebih menyayangi mereka. Mereka dipanggil terlebih dahulu. Semoga semuanya masuk surga. Dan pendengar, di sesi interaktif kedua ini kami kembali mengundang Anda nanti di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, atau di 021-386-6712, atau bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan putarkan kembali rekaman dialog terkait topik kita, masih bersama Dr. Budiman, Ketua Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia Wilayah Yogyakarta. Namun sebelumnya saya putarkan sebuah lagu dari For Revenge, ya, berjudul Serana.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
1: Danantara ini sesuatu yang luar biasa yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK, saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rusan, mungkin apa? 30 miliar?

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, ini kalau bicara keselamatan dokter internship, ini siapa yang sebenarnya yang paling bertanggung jawab? Aduh, Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit, Fakultas Kedokteran, atau ada pihak lain?
2: Nah, kalau terjadi sesuatu, yang paling bertanggung jawab adalah dokter pembimbingnya. Itu yang menjadi faktor utama. Tetapi di dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, semua itu yang bekerja di rumah sakit itu harus dilindungi dengan hukum. Tapi nyatanya Kemenkes juga tahu ada yang meninggal ditarik, kira-kira sakitnya apa.
1: Iya.
2: Yeah. Nanti kalau sudah ketemu sakit ya sudah.
1: Padahal ada faktor lain. Ini,
2: menurut saya faktor lain itu disebabkan karena satu pekerjaan yang menekan. Mas, Anda bekerja sebagai call center di RRI. Kalau Anda ditekan terus-terusan dalam satu jam, rasanya bagaimana? Seperti kerja 10 jam. Tapi kalau Anda punya perasaan senang,
1: nggak terlalu
2: itu menyenangkan. Anda bekerja mungkin 1 hari 14 jam, Anda pulang dengan senang.
1: Iya.
2: Itu bedanya, bedanya di situ.
1: Nah, seberapa serius dok persoalan kesehatan mental di kalangan dokter muda menurut PDSI?
2: Nah, disitulah kalau PDSI melihat bahwa tekanan-tekanan itu masih ada. Pembuluhan itu masih ada walaupun dikeluarkan nanti ada hotline sekian. Tapi nyatanya tidak bisa itu hilang. Satu-satunya harus dari Kemenkes itu membuat arahan atau briefing mereka-mereka itu dibawa Kemenkes mungkin setiap bulan dan lain sebagainya. Sehingga monitornya itu tahu nggak ini gimana.
1: Artinya ini juga satu cara memastikan dokter yang mengalami kelelahan atau depresi dapat meminta bantuan tanpa khawatir penilaian karirnya ikut terdampak gitu ya dok ya?
2: Nah betul, tapi kan mereka takut semua. Kalau nanti saya lapor, akibatnya apa? Nah, saya tidak lulus. Gitu loh. Itu yang butuh ancaman. Saya dulu waktu koskap, kalau ketemu sama kepala prodi itu harus menyatakan selamat pagi, kalau tidak itu menjadi satu penilaian. Nah, masalah selamat pagi jadi penilaian itu cepat. Anda kalau melihat sampai sejauh itu ya, nanti ada dokter spesialisnya kebetulan pengen beli tekel. Tekel itu keramik. Nah, dia kebetulan sibuk, tolong tanyakan ke toko keramik berapa harganya. Kita kan takut, mau tidak mau harus ke toko keramik untuk menanyakan harganya. Nanti kalau sudah ditanyakan harganya, kok di sana mahal, apa kamu itu cari untung, nah, mati nggak gitu.
1: Wow, itu luar biasa tekanan mentalnya ya dok, sampai segitunya ya.
2: Sampai sejauh itu. Kalau orang awam, maaf, seperti jenengan mungkin tidak tahu, tapi kalau sama-sama sejawat sebagai seorang dokter, kita tuh bisa menceritakan bagaimana tekanan itu. Nah, disitulah tekanan-tekanan ini nanti kalau orang atau dokter internship yang kepingin keluar dari tekanan, dia kadang-kadang melakukan tindakan seksual dengan pasiennya. Itu untuk melampiaskan. Nah, jadi masalah lagi.
1: Iya. Nah, tapi kan dari ratusan, mungkin ribuan ya, atau ratusan dokter internship ini ya, baik-baik saja gitu, tidak mengalami hal serupa. Atau mereka justru menutup dalam-dalam terkait dengan senioritas dan lain-lain ya, dokter?
2: Nah, yang itu yang betul, menutup. Kebetulan keponakan saya ini juga internship. Saya tanya bagaimana suasananya di rumah sakit ini, baik, dokter pembimbingnya cukup baik, tapi ada klinik atau rumah sakit yang suasananya itu tidak menyenangkan. Itu ada. Nah, jadi kalau kita katakan ya, nanti bagaimana ini internship ada korban atau tidak karena ribuan. Coba aja diteruskan, nanti kan ada korban terus. Karena kebudayaan atau kulturalnya itu yang harus dihapus. Karena ini seperti melebihi penjajahan. Ya. Saya kebetulan sering ke Singapura, rumah sakit di sana. Saya tahu ketemu sama dokter, dia itu sama menganggap derajatnya itu sama. Lain kau di sini sudah, nanti di sini dengan perawat itu menganggapnya sudah seperti tolong kamu tuh perawat, saya itu dokter, lebih tinggi. Padahal kalau di luar negeri itu tidak sama. Anda tanya itu betul kepada dokter juga, sehingga dokter itu bisa menceritakan keadaan yang sesungguhnya. Tapi kalau Anda tanya sama orang awam itu sulit. Mereka tidak tahu suasananya itu baik. Kita ngalami itu berpuluh-puluh tahun.
1: Oh, sebenarnya sudah berlangsung lama praktik seperti ini.
2: Lama. Dari koskap, ya sekolah, kemudian koskap.
1: Apa sih yang memicu dok perilaku seperti ini kan artinya ada pemicunya juga di awal-awal perlakuan seperti ini.
2: Ya, pemicunya itu awalnya dari senior yang dulu pada waktu itu dia juga dibegitukan sama seniornya. Akhirnya seperti turun-temurun, seperti turun-temurun itu zaman dulu. Nah, ya. Jadi ada rasa saling membalas. Dulu saya juga dibegitukan waktu tingkat satu, misalnya begitu.
1: Jadi ada balas dendam gitu ya.
2: Ya, terus dia misalnya, saya tolong dicarikan nasi daging bebek. Berapa itu? Tolong carikan 20 bungkus karena ini ada dosen, ada mati enggak? Punya uang enggak 20 bungkus nasi bebek? Mau tidak mau harus beli itu. Tapi kalau sudah beli, lolos. Nanti ujian gampang. Kan gitu.
1: Di luar dari tupoksinya ini ya, dokter ya, ini ya, apa, permintaan-permintaan ini ya.
2: Iya jelas, itu kayak gitu tuh gratifikasi, itu termasuk pungli. Tapi kalau kita itu nanti berontak, kita itu nanti gak lulus, habis. Habis
1: juga. Repot juga ya dok ya, kalau ini bisa dalam tanda kutip sudah menjadi budaya. Hal seperti ini.
2: Nah, itulah budaya.

0: resiko hanya mencari latar belakang kematian apa. Oh, ada yang karena paru-paru, ada yang karena bunuh diri. Tapi tidak melihat mereka itu begitu tuh penyebab kausalnya itu apa. Kausalnya itu karena lingkungan. Lingkungan orang introspek bekerja di IGD. Di IGD itu semua pasien itu harus diselesaikan sampai tuntas. Sampai tuntas. Ada pasien 20 atau pasien 1, dia harus menyelesaikan. Kalau menyelesaikan misalnya orang tabrakan, ada satu bis, Anda bisa tidak mengerjakan itu 8 jam seperti itu tupoksinya yang diberikan kemes. Tidak bisa. Nanti kita bisa diantemi sama keluarga, dihajar sama keluarga, tidak diselesaikan. Oh, saya sudah 8 jam kok.
1: Nah, teman-teman PDSI bagaimana ini menyikapinya? Kan artinya juga memiliki pengalaman yang sama dan bisa dalam tanda kutip memutus budaya seperti itu, Dok.
0: PDSI itu sebetulnya organisasi profesi yang sejajar dengan IG. Tetapi Kemenkes itu selalu mengajak bicara kepada ID. Padahal PDSI itu sama, tidak pernah diajak bicara, ya kita diam aja. Ya kan?
1: Oke.
0: Kalau kita diajak bicara, kita beri masukan.
1: Ya, apa ya, jika PDSI diberi kewenangan untuk mengubah satu kebijakan dalam program internship, seperti apa nih? Apa yang menjadi prioritas utama?
0: Ya, kalau saya menjadi prioritas utama adalah mendegradasi kultural antara senioritas dengan junior dan suasana itu tadi yang dibuat oleh dokter pembimbing internship itu dibuat nyaman, comfort, bukan discomfort. Itu yang nanti harus dibuat sebagai undang-undang. Sehingga mau tidak mau mereka akan menaati undang-undang itu tadi.
1: Baik.
0: Nah, ya. Itu.
1: Ya, baik. Okay. Dr. Budiman, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Dok. Selamat malam.
0: Ya, terima kasih. Salam untuk masyarakat di Indonesia. Kalau ada internship yang mempunyai masalah, silakan hubungan PDSI. PDSI akan bergerak untuk membantu.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam. Pendengar, Ketua Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia Wilayah Yogyakarta, Dr. Budiman, kami berbincang terkait dengan kasus kematian dokter internship yang masih terjadi. Di mana sepanjang 2026 ini ada 6 dokter internship ya yang meninggal dunia.
2: Wawancara Pro 3. Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
1: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.

Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

0: Anda masih bersama saya Sabil dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi, Komentar dan Opini. Kita memasuki sesi interaktif kedua, membahas terkait dengan kasus kematian dokter internship masih terjadi. Setelah kita sama-sama simak tadi bagian kedua dari rekaman dialog bersama dengan Ketua Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia Wilayah Yogyakarta, Dr. Budiman, terkait dengan adanya budaya senioritas yang memberikan tekanan kepada dokter muda yang sedang mengikuti program magang sehingga membuat mereka jadi jatuh sakit dan bahkan ada yang bunuh diri sehingga menyebabkan kematian. Setidaknya di sepanjang tahun ini sudah ada 6 dokter muda yang meninggal pada program internship. Silahkan bagi Anda yang ingin berkomentar, masih di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan saya sapa terlebih dahulu, sudah ada yang masuk, ini pendengar kita dari Pariaman, ada Pak Ismail. Selamat pagi Pak Ismail.
1: Salam dini hari Bung Sabil.
0: Selamat dini hari Pak Ismail. Semangat Pak Ismail, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Ismail, pendapatnya terkait kematian dokter internship.
1: Ya, inilah dilema yang terjadi waktu demi waktu di pendidikan. Saya yang paling saya sorot itu adalah pendidikan dokter spesialis.
0: PPDS ya.
1: PPDS dari zaman dulu. Saya sendiri pernah mengalami melihat, ya karena saya ini seorang pasien yang lama dengan dokter asisten dokter yang menjadi
0: yang merawat bapak lah gitu ya.
1: Spesialis. Ini bagaimana tekanan terhadap dia itu dari dokter pembimbing. Ini saya saksikan sendiri waktu saya mengobati mata sekitar 19 tahun yang lewat.
0: Iya, masih baru ya. Nah, itu seperti apa itu? Bisa diceritakan, Pak Ismail?
1: Sekitar 19 tahun yang lewat.
0: Iya, saya bercanda. Iya, seperti apa kejadiannya?
1: Itu tahun 2008, waktu itu saya kan bertahun-tahun merawat mata saya yang buta ini, berusaha supaya ada perbaikan. Tapi kenyataannya ya mungkin Tuhan menentukan tidak akan bisa diperbaiki. Ya, sampai sekarang mata saya buta total kan. Dan saya di waktu itu di tempat perawatan yang cukup ternama di kota saya itu di Padang ya.
0: Iya. Terima kasih tidak menyebutkan namanya ya, lanjut.
1: Tidak. Saya tahu kok, saya paham. Dan ini luar biasa seorang dokter muda diperlakukan tekanan secara psikologisnya sangat berat. Saya lihat itu bagaimana dia terburu-buru, dokter perempuan lagi.
0: Diapain tuh?
1: Perempuan. Terburu. Pokoknya yang saya karena saya tidak bisa melihat, mendengar suara-suara bagaimana tekanan psikologis yang secara verbal dari pembimbingnya itu terhadap dokter itu sangat tidak, saya sendiri hati nurani tidak menerima. Jadi saya sampai terharu bagaimana asisten dokter ini atau peserta PPDS ini menangani saya itu seolah-olah seorang ya budak belian gitu dibikin. Misalnya seolah-olah ya orang yang kerja paksa gitulah.
0: Dicaci maki ya. Pak Ismail. Ada kata-kata kotor atau kasar Pak Ismail?
1: Kata-kata kasar ada, tapi caci maki kata-kata kotor tidak dikeluarkan karena ya mungkin ada saya ya.
0: Tapi dibentak begitu ya.
1: Ya, tapi saya rasakan bagaimana tekanan psikologis sangat berat dan dokter asisten ini sangat takut. Sangat takut kepada pembimbingnya tersebut. Hal ini tidak manusiawi saya lihat. Tapi apa boleh buat, semua saya logika, semua pelaku kekerasan adalah korban kekerasan dari dahulunya, maka hal ini tidak bisa diputus rantai
0: budayanya ya.
1: Di lembaga budaya kekerasan di pendidikan dokter spesialis ini kayaknya sangat sulit diputus. Kenapa? Mereka sangat takut untuk melapor pertama. kalau ngelapor nanti digagalkan. Yeah. Yang kedua kekerasan itu akan berulang dan berulang karena mereka itu juga mengalami kekerasan.
0: Yeah.
1: Nah, ini siapa yang bisa menyelesaikan hal ini di lembaga pendidikan yang justru seharusnya sangat elit?
0: Yeah.
1: Elit, ya. Yeah. Dr. Spesialis itu pendidikannya seharusnya elit dan terhormat, tapi tidak ya. Diperlakukan seperti kayak hewan aja lah, ya maaf ya. Kemanusiaan agak sangat tergugah. Saya aja enggak merasa enggak nyaman sebagai pasien.
0: Iya, baik Pak Ismail, terima kasih atas ceritanya tadi ya.
1: Terima kasih Bung Sabera.
0: Iya, sehat selalu Pak Ismail.
1: Iya, selamat malam.
0: Selamat dini hari, selamat malam. Ya betul ya, Pak Ismail membuktikan bahwa ada perlakuan dari dokter senior ke juniornya, ke asistennya waktu itu ya ketika beliau sedang berobat. Lanjut dulu kita ke Tebet, ada Ibu Ria. Selamat dini hari Ibu Ria.
2: Selamat dini hari menjelang pagi. Kopi Pro 3 Bang Sabil Handani Sabil Wisnu Perdana sama Apa nih
0: Irfan
2: ya, yang bertugas dengan tim redaksi di Kopi Pro 3.
0: Betul sekali, udah apal Bu Ria mah, pegawai RRI apal semua Bu Ria ini.
2: Jangan lah, pegawai juga ngajar, gak buruk, masih mau ke pegawai. Cuma pendengar setia
0: RRI. Oke siap, terima kasih Bu Ria selalu setia. Ya.
2: Tanggal 29 Juli jatuh hari Rabu ya. Tahu memperingati hari apa sekarang hari ini? Apa sih, gak tahu. Jangan lupakan dengan Hari Bakti TNI Angkatan Udara, Bang Sabil.
0: Siap.
2: Dan Harimau Internasional. Jadi kan Hari Bakti ini, karena kan aku tahu bapakku kan ini ABRI, jadi tahu lah gitu.
0: Siap.
2: Apalagi kan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ini kan memperingati peristiwa yang kemarin di mana tuh heroik ya, kalau nggak salah, serangan udara oleh kadet penerbangan TNI
0: Angkatan
2: Udara terhadap pos-pos militer lah Belanda, yang waktu saya dengar di Semarang saat ya.
0: Saya tahu juga ini, tadi kan ada di catatan peristiwa.
2: Iya, harus tahu lah itu perkembangan sedikit-sedikit sih. Nah ini kasus kematian saya berserta program intern. Apa namanya?
0: Internship
2: Dokter Indonesia atau PIDI, ya begitu ya. Yang kembalinya berulang merupakan alarm keras yang menuntut pembenahan tata kelola, pengawasan, jam kerja, serta dukungan kesehatan mental secara menyeluruh. Begitu ya, sedikit-sedikit Bang Sabil, kita tahu pengetahuan. Jadi begini, evaluasinya sistem dan perlindungan kerjanya ini, ya pengawasan jam kerja itu sudah pasti ya. Ya, regulasi pembatasan jam kerja ini melalui pedoman barulah dari Kementerian Kesehatan ya, harus diawasi secara ketat ya kan, di setiap fasilitas pelayanan kesehatannya agar tidak dilanggar begitu kan. Nah, bebannya di lapangan ya, peserta seringkali memikul beban secara tenaga medis lah. Definitif ya di daerah penugasan yang berisiko memicu kelelahan fisik ekstrim begitu katanya. Nah, jadi kesehatan mental dan kesejahteraannya ya deteksi dini lah. Wajib diadakan screening kesehatan jiwa secara berkala bagi peserta magang dan residen guna mencegah tekanan fisiologis berat begitu kan. Nah, terus dukungan menyeluruh seperti jaminan kesejahteraan, rasa aman dari perundungan serta akses istirahat yang memadai harus menjadi prioritas mutlak wahana tempat mereka mengabdi begitu kan. Nah, itulah kita kalau punya keluarga kita, teman kita, sahabat kerabat kita yang tim dokter ini kan. Sedih juga keluarga-keluarga yang ditinggalkan.
0: Wah, pastinya iya.
2: Benar nggak?
0: Betul sekali Bu Ria.
2: Rasanya apalagi kalau kita presenter kita yang sudah kita setia banget dengan dia. Kemana ya, nggak apalagi Bang Fajar, kemana ya beliau ya kan, kayak gitu.
0: Iya.
2: Berarti Bang Fajar lagi ini lagi libur. Saya selalu dapat berduka cita ya. Atas berpulangnya para tenaga medis ya, termasuk kabar duka yang belum lama ini datang dari para dokter muda ya, yang menjalani program internship. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya.
0: Amin.
2: Dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Begitu
0: amin, Bang. Amin. Ya.
2: Terima kasih banyak Mas Abir. Kalau jangan pasti ciri-ciri mau libur nih. Tapi Wisnu dulu yang libur kali ya. Bang Abir, selamat bertugas, jaga kesehatan, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Terima kasih Bu Ria. Luar biasa, semangat sekali nih. Udah mau jam 2 pagi loh. Bu Ria semangatnya kayak baru bangun tidur di pagi hari, luar biasa. Kita lanjut ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat dini hari Pak Wibi.
3: Selamat dini hari Bang.
0: Iya, Pak Wibi sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, silakan Pak Wibi.
3: Ini saya mau tanya Bang, ini kejadiannya di mana? Di Jogja?
0: Kejadiannya di banyak tempat, Pak. Ada 6 tempat ini, 6 dokter.
3: Oh, begitu.
0: Ya, ngomong-ngomong ini lebih dekat lagi Pak ke handphonenya, suaranya agak kecil.
3: Ya, bagaimana ya sekarang?
0: Ya, silakan lanjutkan Pak.
3: Ini dokter umum mau menjadi dokter spesialis begitu?
0: Ini lebih ke dokter biasa, belum spesialis.
3: Itu, maksudnya dokter umum begitu ya?
0: Iya, iya.
3: Ya, tapi saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Bagaimana pemerintah, menteri kesehatan itu kan tinggal tanggung jawab juga ya.
0: Iya, tapi tadi kata narasumber ini akibat adanya budaya senioritas, jadi terintimidasi nih juniornya. Bagaimana kalau Pak Wibi melihat supaya budaya perpeloncoan ini hilang di dunia kedokteran nih, terutama di lembaga pendidikan kepada dokter-dokter muda?
3: Iya, kalau kita bilang perpeloncoan kan semua ini kena ya.
0: Mm-hmm.
3: Kalau kita mau SMA, SMK, dulu saya begitu dipelonco. Dan begitu, saya naik kelas 2, kita balas kepada yang baru masuk kelas 1. Begitu, Bu. Budaya waktu itu. Mungkin sampai sekarang ya.
0: Dan yeah,
3: waktu masuk dulu saya STM, itu kan dipelonco sama senior saya. Nanti saya naik kelas 2, saya balas kepada yang baru ini, yang masuk kelas 1.
0: Nah, iya, jadi lingkaran begitu ya.
3: Iya, itu semua itu. Semua sektor, semua lini itu balas-membalas. Ya, ini yang mengakibatkan apa namanya, tidak baik ya.
0: Tapi kalau bagi orang awam, ini kan kedokteran ini bisa dibilang orang-orang pilihan ya, orang-orang elit ya, kalau STM sih secara umum begitu. Tapi orang awam ini melihat, wah dokter nih, masa sih ada perpeloncoan juga gitu loh, Pak Wibi. Ternyata ada ya.
3: Ya, ternyata ada juga ya. Ini, ya kedepannya itu kalau bisa namanya peluncuran ya, entah di SMP atau yang pokoknya jenjang pendidikan ya, jenjang pendidikan saja lah. Nggak usah lagi asal masa perkenalan lingkungan sekolah apa itu, nggak usah lah, nggak usah. Pokoknya begitu diterima masuk ya masuk.
0: Iya.
3: Juga segala macam.
0: Ntar juga kenal sendiri kalau udah masuk ya, apa yang dikenalin di awal.
3: Iya. Nggak usah lagi dikenalkan perkenalan sekolah, perkenalan kampus atau segala macam. Pokoknya kalau sudah lulus diterima ya diterima. Tidak terlalu ribet gitu. Tapi ya apa iya ya, usul saya diterima. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Wibi di Makassar. Ya, memang banyak budaya-budaya yang apa ya, bagi sebagian orang dirasa tidak perlu gitu. Seperti tadi disinggung Pak Wibi, istilah MOS, MPLS gitu. Karena ya nanti kalau sudah masuk juga kan kenal sendiri sama lingkungannya, begitu sederhananya. Dan ya kita akan bacakan terlebih dahulu pesan-pesan Anda pendengar yang masuk melalui chat WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan seperti biasa ada rekan saya di ruang gatekeeper, ada Wisnu yang akan membacakannya. Wisnu.
4: Iya Bung Sabi.
0: Ya, silakan Wisnu, ya, pesan masuknya seperti apa nih?
4: Ya, terima kasih atas kesempatannya ya Bung Sabi. Ya, ini ada beberapa komentar yang sudah masuk di WhatsApp. Yang pertama adalah dari Pak Alvin di Pekanbaru. Ini saya mengapresiasi langkah IDI yang tidak hanya menyampaikan belasungkawa, tetapi juga mengusulkan evaluasi terhadap jam kerja, kesejahteraan, dan perlindungan dokter internship. Namun yang paling penting sekarang adalah memastikan usulan tersebut benar-benar diwujudkan ke depannya, terlepas dari apakah penyebab kematian pada suatu kasus karena penyakit atau faktor lain. Rentetan kejadian ini sudah menjadi pengingat bahwasanya sistem pendampingan keselamatan kerja dan kesehatan fisik maupun mental dokter muda perlu terus diperkuat agar kejadian serupa tidak terus berulang.
0: Yeah.
4: Lalu yang kedua dari Ibu Rini di Malang. Rentetan kematian dokter internship seharusnya menjadi momentum untuk berubah dan bukan sekedar menjadi perhatian sesaat. Dan meskipun hasil investigasi pada beberapa kasus menyatakan tidak terkait bullying atau beban kerja, ini tetap perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem internship. Keselamatan dokter muda harus menjadi prioritas karena mereka adalah aset bangsa yang nantinya akan melayani masyarakat. Jangan menunggu ada korban berikutnya baru dilakukan perubahan yang nyata. Sekian, Bung Sabil.
0: Baik, terima kasih Wisnu dan juga pendengar yang sudah menyampaikan pendapatnya melalui pesan WhatsApp. Dan kita ke pendengar terakhir melalui line telepon, ada Bu Indra di Cirebon. Selamat dini hari, Bu Indra.
5: Selamat dini hari, Bung Sabil dan tim. Waduh, lengkap ya. Ada Irfan, Bu
0: Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ditemani burung-burung yang berkicau nih, Bu Indra.
5: Kedengaran, alhamdulillah, penentram hati Bu Sabil. Iya, dan kali ini Ibu hanya ingin menyampaikan, itulah, kalau nafsu sudah menguasai manusia, akal sehat itu dikalahkan. Jadi semua hal yang mengerikan ini terjadi karena manusia sudah dikuasai nafsunya dan tidak bisa mengendalikan akal sehatnya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan, Bung Sabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra ya. Tadi ya soal pengendalian nafsu, memang budaya senioritas ini pastinya budaya yang buruk ya. Dan seharusnya ada pengendalian dari para senior gitu. Meskipun mereka dulunya juga korban, tapi bukan berarti melampiaskan rasa sakitnya ketika masih junior ke juniornya lagi. Ini nanti gak habis-habis ini budaya senioritasnya. Dan juga diharapkan dari pihak Kementerian Kesehatan juga memberikan ruang pengaduan yang menguntungkan bagi korban atau pelapor. Jadi jangan sampai nanti korbannya melapor tapi nanti identitasnya diketahui seniornya, atau aduannya, laporannya tidak digubris, tidak direspon, yang ada malah nanti status dokternya dia yang jadi terhambat karena tidak disukai oleh seniornya yang mengetahui pelaporan itu. Jadi Kemenkes harus betul-betul membuat semacam sistem pengawasan dan juga perlindungan bagi para calon dokter atau dokter muda ini, dan juga memberikan ruang pengaduan yang tegas, ketat gitu ya. Dan juga merahasiakan tentunya data dari pelapor ini, jangan sampai ketahuan sama seniornya, itu bisa bahaya sekali. Dan dari sisi para dokter sendiri diharapkan semoga kedepannya dokter-dokter muda yang sekarang sudah lulus, sudah praktek, jangan sampai melakukan hal yang sama kalau nanti jadi pembimbing. Nanti mentang-mentang pernah mengalami ke juniornya nanti melakukan hal yang sama. Stop dari generasi sekarang, mudah-mudahan ke depan kita mendapatkan generasi dokter yang lebih bermartabat dan lebih berkualitas dalam hal mendidik calon-calon dokter atau juniornya. Jangan sampai kejadian ini nanti terus berulang tiap tahun. Kita harus putus dari sekarang ya. Betul tadi kata Bu Indra, intinya adalah pengendalian diri. Jangan sampai kita jadi penyebab budaya ini terus berputar ya, putaran setan gitu ya, lingkaran setan yang terus menjadi penyakit bagi lembaga pendidikan. Sebenarnya bukan hanya dokter, di instansi manapun budaya ini jangan sampai terulang lagi. Cukup di generasi kita saja, jangan kita tularkan ke generasi yang lain. Dan dipastikan juga adanya pengawasan bagi para korban. Saya Denis Abil menutup segmen Kopi Pro 3 bersama rekan saya tadi, ada Wisnu dan juga Irfan. Kita jumpa lagi di Kopi esok. Terima kasih pendengar bagi Anda yang sudah berpartisipasi dalam segmen Kopi Pro 3 kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hingga pukul 5 pagi nanti. Kami masih akan putarkan rekaman-rekaman dialog sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Laporan yang disampaikan Khairul Umam.
1: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
1: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
2: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
3: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, SP, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
2: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herulman Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menindaklanjuti keluhan asosiasi supir truk terkait penyaluran BBM subsidi. Laporannya disampaikan Wilhelmus Tri Putra.
1: Keluhan terkait penyaluran BBM subsidi disampaikan Asosiasi Sopir Kalimantan Barat dalam pertemuan bersama Gubernur Kalbar, Pertamina, Dinas Perhubungan, serta aparat penegak hukum. Sejumlah persoalan menjadi perhatian, diantaranya dugaan penjualan BBM subsidi di SPBU dengan harga di atas harga eceran yang ditetapkan pemerintah, serta penyalahgunaan barcode yang digunakan berulang kali. Gubernur Ria Norsan menyebut pemerintah Provinsi Kalbar akan berkoordinasi dengan Pertamina, Hiswana Migas, Dinas Perhubungan, serta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.
2: Nah, ternyata apa yang mereka sampaikan keluhan itu, ya, pertama masalah harga di atas head di SPBU yang dijual SPBU, nah ini sudah melanggar aturan, ya. SPBU tidak boleh menjual harga minyak subsidi di atas harga head yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Itu. Nah, dan ini terjadi katanya, dan juga dilakukan ya oleh SPBU yang oknum-oknum SPBU. Ya. Nah, kemudian juga tadi juga ada juga permasalahan pelansir, nah, pelansir yang menggunakan barcode berkali-kali, misalnya barcode-nya tuh mungkin barcode teman di scan ya, nah kemudian dibawa lagi di situ, nah sehingga pada saat teman itu ingin mengisi minyak, ternyata dia udah mengisi katanya itu.
1: Norsan menambahkan pengawasan dan penegakan hukum akan dilakukan untuk memastikan BBM subsidi disalurkan kepada masyarakat yang berhak, termasuk para pengguna solar subsidi dari kalangan sopir. Sementara itu, Sales Area Manager Pertamina Patraniaga Kalimantan Barat Widi Tri Adi Hidayat menegaskan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi terus dilakukan dengan memanfaatkan sistem digitalisasi dan berkoordinasi bersama pemerintah daerah serta aparat penegak hukum.
3: Ranah kami ada di ranah operasional dan administrasi. Kami sudah mempunyai beberapa tool seperti subsidi tepat dan digitalisasi. Itu yang kita terus lakukan evaluasi terkait penyaluran BBM subsidi khususnya. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh baik itu operator atau SPBU, itu juga kita selalu tindak tegas. Nah, untuk pengawasan kita juga berkoordinasi dengan Pemda, baik itu provinsi ataupun di kabupaten kota, dan beserta dengan aparat penegak hukum untuk kita sama-sama melakukan pengawasan dalam penyaluran BBM subsidi ini.
1: Sementara itu, perwakilan Asosiasi Sopir Truk Kalimantan Barat, Ali, menyambut baik hasil pertemuan tersebut. Para sopir kini menunggu implementasi keputusan di lapangan. Mereka berharap pengawasan dan penegakan hukum benar-benar memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan BBM subsidi.
4: Keputusan hari ini tinggal kita real pelaksanaan di lapangan saja. Dan kami menginginkan apa yang menjadi keputusan dari Pemda, baik pun Pertamina ataupun dari aparat penegak hukum, itu betul-betul murni keterpihakannya kepada pengguna yang layak mendapatkan hak-hak mereka sebagai pengguna solar subsidi.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen melanjutkan koordinasi dengan pihak terkait agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Wilhelmus melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesiaku. Setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan, menjaga toleransi dalam kerukunan. Ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: Ingatan Peristiwa.
1: Abdurrahman Saleh adalah seorang pahlawan nasional Indonesia asal Jakarta. Ia merupakan tokoh dari Radio Republik Indonesia dan Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia. Saleh mendirikan sebuah pemancar agar informasi-informasi terkait Indonesia dapat disiarkan baik dalam negeri maupun luar negeri. Setelah lulus dan memperoleh ijazah dokter, Saleh mendalami tentang ilmu faal atau biologi. Selain menjadi dokter, ia juga aktif dalam perkumpulan olahraga terbang. Setelah proklamasi kemerdekaan, Saleh menyiapkan sebuah pemancar yang dinamakan Siaran Radio Indonesia Merdeka. Melalui pemancar ini, berita-berita mengenai Indonesia dapat disiarkan hingga ke luar negeri. Ia juga berperan dalam mendirikan Radio Republik Indonesia yang berdiri pada 11 September 1945. Setelah selesai di bidang media komunikasi, Saleh berpindah ke bidang militer. Ia masuk ke Dinas Angkatan Udara. Ketika Belanda melancarkan agresi militernya, Adi Sucipto, Komodor Udara Indonesia, dan Saleh diperintahkan pergi ke India. Saat perjalanan pulang, mereka singgah lebih dulu di Singapura untuk mengambil bantuan obat-obatan dari Palang Merah Malaya. Info keberangkatan ini pun mendapat publikasi luas dari media massa dalam dan luar negeri. Pada 29 Juli 1947, saat hendak kembali ke Yogyakarta, pesawat yang mereka tumpangi ditembak oleh dua pesawat P-40 Kitty Hawk Belanda dari arah utara. Pesawat yang ditumpangi Abdurrahman Saleh adalah pesawat jenis Dakota VT-CLA, bukanlah pesawat untuk bertempur, melainkan pesawat bantuan dari pengusaha India. Namun Belanda saat itu sedang aktif melakukan agresi militer. Dengan gelap mata mereka langsung menggempur pesawat Dakota tersebut yang tengah bersiap mendarat di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta. Abdurrahman Saleh pun dimakamkan di Yogyakarta.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Selama 2 hari menyambut 17 Agustus 2026, kami akan hadirkan perbincangan bersama Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia KKI Provinsi Bali sekaligus juga pengamat ekonomi terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Gerakan Pangan Murah. Dan kali ini sudah di ujung telepon ada Dr. Igusti Wayan Murjane Yase, SAMSE.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Murjane.
2: Terima Rizki.
1: Apa kabar?
2: Baik, baik.
1: Iya, ini sudah terlaksana ini ya?
2: Bali sedang mendung ini, Mbak.
1: Bali sedang mendung, tapi mendungnya tak menyurutkan antrian atau antusiasme yang mau ke pasar murah nih ya?
2: Iya, apa kalau sudah ke pasar murah itu itu ada daya tarik tersendiri itu.
1: Nah, ini dilakukan kapan sih? Hari ini?
2: Mulai kayaknya serentak seluruh Indonesia ya menyambut ini semangat menyambut HUT kemerdekaan RI
1: 17-an ya.
2: Yang ke-86 ya sekarang ya?
1: Iya.
2: Ya, oke, okay, oke.
1: Okay. Oke. Okay. Dilaksanakannya di mana saja nih Pak Murjane?
2: Nah, begini, pemerintah daerah, hampir seluruh pemerintah daerah menyambut baik berkaitan dengan gerakan pangan murah ini. Itu dilaksanakan hampir di seluruh ini. Harapan kita itu sebarannya makin merata, makin mendekati kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan. Satu, kelompok kelas menengah yang pendapatannya saat ini tertekan, dan kemudian adalah di Bali ini kita memiliki ada Banjar dan seterusnya. Okay. Ada kelompok-kelompok masyarakat juga di samping pemerintah yang juga menyambut baik gerakan ini.
1: Oke, okay, tapi kalau di Bali sendiri ada berapa banyak pasar murah yang akan digelar?
2: Nah, ini saya tidak dapat info langsung dari pemerintah, tapi dari pengamatan itu pasar murah yang digelar itu dalam rangka menyambut ini biasanya di lapangan Puputan, itu pemerintah provinsi punya. Di beberapa tempat lain kabupaten kota memiliki acara masing-masing.
1: Oh oke, okay. Jadi belum ada ya daftar resminya kapan di tempat A, kemudian tanggalnya, jamnya?
2: Belum dapat.
1: Oh
2: belum.
1: Kapan itu? Mengingat ini sudah akhir bulan Juli, Pak Murjane.
2: Ya, ini gerakan ini pasti jalan. Mm-hmm. Yang intinya adalah kita semua menyambut baik acara ini dalam upaya untuk bagaimana menekan harga-harga khususnya kebutuhan pokok.
1: Oke, okay. Karena ini dilaksanakan secara serentak dan fokusnya adalah kebutuhan pokok, apa saja sih yang dibilang harga murah begitu untuk beberapa kebutuhan-kebutuhan yang biasanya harganya normal? Apa sudah dapat bocoran itu juga, Pak Murjane?
2: Gini, di beberapa pasar yang paling banyak pengaruhnya adalah pada saat-saat hari raya. Di Bali itu ada satu hari raya Idul Fitri,
1: ya.
2: Mulai menjelang Idul Fitri sudah, kemudian kita punya hari raya Galungan, dan kemudian hari raya Nyepi juga. Kenaikan harga-harga umumnya terjadi pada untuk menyongsong hari raya itu. Pada hari-hari biasa itu relatif normal, kecuali misalnya cabai itu biasanya sangat tergantung kepada cuaca, pada cuaca yang hujan gitu ya. Itu biasanya harga cabai naik.
1: Okay.
2: Nah, itu banyak yang terjadi beberapa waktu lalu pada saat hari raya Idul Fitri yang juga berdekatan sekali dengan hari raya Galungan, itu harga yang naik itu terutama adalah bawang putih, bawang merah maksud saya. Bawang merah, kemudian cabai itu sampai 85, malah sampai 120 ribu per kilogram. Tapi sekarang sudah mulai normal.
1: Oke, apa saja sih sebenarnya yang menjadi kendala di lapangan dalam gerakan pangan murah ini? Karena kabarnya ini kan sistem kupon ya, berarti dibagikannya per apa? Per kelurahan? Per nagari atau per apa?
2: Saya ini dari pengamat ya, dari pengamat.
1: Betul.
2: Lagi ke bagaimana caranya pemerintah.
1: Oke.
2: Okay. Tetapi adalah pemikiran kita sejak awal ketika pasar murah ini dilakukan. Satu yang kita sarankan adalah supaya itu lebih efektif dilakukan pada jam-jam tertentu di mana masyarakat bisa menjangkaunya. Yang kedua adalah pada tempat-tempat tertentu di mana masyarakat lebih juga terutama masyarakat rentan dan juga masyarakat lainnya yang membutuhkan.
1: Baik.
2: Tidak hanya pada tempat-tempat yang umum di mana masyarakat agak susah menjangkau. Jadi untuk meningkatkan efektivitas itu yang kita harapkan sejak lama. Saya beberapa kali mengikuti pasar murah tidak hanya dalam rangka HUT kemerdekaan RI tetapi terutama pada saat-saat pemerintah melakukan pasar murah mendekati hari-hari raya.
1: Baik, kalau kita lihat mungkin pengamatan Anda juga ya di beberapa pasar murah sebelumnya, ini kan ada beberapa kendala. Saya juga melihat dari media sosial nih Pak Murjana, mungkin kita bisa bahas sama-sama ya. Ada persoalan sistem kuponnya bermasalah, jadi kadang banyak warga yang akhirnya protes, gak kebagian. Kemudian ada yang masalahnya adalah gelaran acaranya suka dilakukan di perkantoran dinas. Jadi tidak berdampak nih dalam meredam inflasi dibandingkan langsung di pasar tradisional. Itu juga ada beberapa kendala seperti ini yang ini saya mungkin baca di media sosial. Dan juga banyak pedagang-pedagang tradisional yang kemudian mengeluh omset mereka turun akibat kalah bersaing saat operasi pasar ini digelar, bisa dibilang demikian. Nah, menurut Anda apa kebijakan-kebijakan yang harus tepat sesuai dengan kondisi seperti yang tadi saya sampaikan?
2: Iya, ini pengamatan apa yang Pak Rizky sampaikan tadi itu saya juga melihat seperti itu. Yang pertama adalah masalah waktu. Itu kan pemerintah yang lakukan ya. Biasanya dia mencari waktu, waktunya adalah waktu efektif kantor gitu.
1: Betul.
2: Padahal masyarakat kita tidak selalu begitu. Yang kedua, di pinggir jalan umum yang belum tentu juga seperti itu, atau malahan di kantor-kantor. Nah, di kita ini khususnya di Denpasar sudah melakukan hal-hal yang menurut saya sangat ini. Yang dilakukan adalah kita menempatkan pasar-pasar tradisional itu adalah sebagai mitra kerja di dalam untuk menstabilkan harga-harga itu. Jadi pedagang-pedagang di pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok khususnya kita ajak bersama-sama untuk melakukan stabilitas harga.
1: Mm-hmm.
2: Nah, karena apa yang Pak Rizky sampaikan tadi, pernah dulu pemerintah daerah melakukan operasi pasar atau pasar murah di dekat pasar tradisional. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah protes dari para pedagang di pasar.
1: Seperti yang sudah sekarang, kita bayangkan begitu ya.
2: Iya, yang sekarang enggak, kita ajak dia bersama-sama. Ini untungnya berapa sih gitu ya, untungnya berapa dengan menaikkan itu. Nah, ini yang kita ajak, kita subsidi di internal. Jadi sudah gabungan gitu, sudah gabungan. Nah, sehingga dengan demikian kita berharap kenaikan harga-harga yang terjadi tidak terlalu tidak meresahkan mereka. Jadi sosialisasi berkaitan dengan itu, kita mengajak mitra-mitra kerja kita seperti pasar tradisional dan juga yang lain-lain. Dan toh terjadi ada kenaikan, jangan terlalu untuk seenaknya begitu menaikkan harga-harga itu.
1: Nah, dalam prosesnya begitu ya, selain tadi kendala-kendala yang saya sampaikan, Pak Murjana, Anda juga mungkin sempat menerima laporan-laporan lain mungkin? Dalam proses ini?
2: Itu dia tepat sasaran tadi. Nah, sehingga kebijakan usulnya yang saya tahu di pemerintah daerah, khususnya di Kota Denpasar, tempat pelaksanaan pasar murah itu tidak di kantor.
1: Tidak tepat ya lokasinya.
2: Nah, oleh karena itu tempo hari malah DPR sudah turun gitu. Ini pasar murahnya taruh di tempat ini kami, karena di situ mereka sangat membutuhkan, mengusulkan gitu. Nah, kita memiliki komunitas banyak dan sebagainya yang sangat bagus. Nah, itu bisa dipakai untuk tempat dan informasinya bisa disampaikan lewat Banjar itu.
1: Baik. Dalam perjalanan waktu ketika pemerintah mengadakan pasar murah, ini kan sebenarnya sesuatu yang cukup sering terjadi ketika daya beli menurun begitu ya secara hukum ekonomi, kemudian juga kondisi ekonomi memberatkan bagi masyarakat. Nah, apakah atau seberapa sering sih frekuensi dari gerakan pangan murah ini dilakukan selain persoalan-persoalan yang tadi ya?
2: Saya baru kali ini mendengar pasar murah dilakukan dalam rangka HUT RI dalam rangka pelayanan TRI.
1: Begitu ya.
2: Yang biasa dilakukan pemerintah, termasuk juga komunitas-komunitas itu adalah pada saat-saat menjelang hari raya. Itu tadi ya, dibagi tengah hari raya nih.
1: Iya, iya. Karena kebutuhannya lebih meningkat ya. Logikanya seperti itu kalau misalnya mau dekat-dekat hari raya. Oke, kalau 17-an mungkin jadi lebih sering juga biar kalau ada acara di RT RW jadi lebih murah gitu ya.
2: Nah, biaya bikin menjelang hari raya ada juga itu pemerintah Provinsi Bali selalu di situ dihadiri oleh kabupaten kota juga. Di situ ada buah-buahan, di situ ada beras macam-macam dan lain-lain yang juga memungkinkan masyarakat mendapatkan RT-RW tadi, di samping juga di kabupaten kota ada gitu.
1: Oke. Ya. Oke. Menurut Anda salah nggak sih kalau bikinnya di 17-an? Atau kurang tepat mungkin menurut
2: tidak,
1: Anda?
2: Tidak. Apalagi saat ini, beberapa bulan belakangan, kita merasakan sekali daya beli masyarakat kita sangat tertekan. Dan kita secara, kalau kelas menengah kita kan banyak yang turun kelas ini ya. Turun kelas. Nah, sehingga yang kelas menengah menjadi akan menuju kelas menengah kembali. Dan ini tantangan besar ketika Indonesia sudah bercita-cita untuk menjadi negara maju. Karena kelas menengah inilah andalan utama kita untuk bisa naik kelas menjadi kelas yang berpendapatan tinggi. Nah, ini tantangan kita. Nah, kemudian yang berikut adalah, ini juga satu hal yang menurut saya penting. Ketika kita melakukan pasar murah, ini pasar murah itu kan fenomena yang tidak berjangka panjang sebenarnya, tapi jangka pendek untuk bagaimana bisa menanggulangi kebutuhan-kebutuhan masyarakat sehingga daya beli mereka tidak tertekan terus. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah dari sisi lini produksi, kita mesti siap melakukan pemetaan kebutuhan kita berapa, efektivitas di sisi distribusi dan juga di bagian kanan masyarakat. Daya belinya mesti naik, pendapatannya mesti naik. Bukan hanya inflasinya saja naik, pendapatan kita naik-naik kan itu yang menyebabkan daya beli kita turun.
1: Oke, ada himbauan-himbauan mungkin yang Pak Murjana mau sampaikan kepada pemerintah dulu terutama mungkin?
2: Ya, yang pertama dari pemerintah, tentu kegiatan ini kita respon positif ya dari masyarakat kita. Tapi yang paling penting yang seperti Mbak Risti juga sampaikan tadi, di media juga sudah ada, bagaimana informasi berkaitan dengan pasar murah ini bisa menjangkau terutama pada mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Jadi pemetaan terkait dengan itu penting. Nah, di Bali kita memiliki Banjar, itu informasinya bisa lewat situ. Jadi pasar murah bisa dilakukan di dekat-dekat Banjar yang memanfaatkan fasilitas publik di mana masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat rentan itu menjadi penting. Nah, entah itu digunakan kupon, itu kupon mesti tepat sasaran. Ya, tepat sasaran artinya Pak Lurah, Kepala Desa, lewat Kaling, Kepala Lingkungannya, itu tahu persis. Sesuai dengan data sains, siapa yang dianggap rentan dan siapa yang dianggap paling membutuhkan, itulah yang diberikan. Nah, tepat waktu juga dan seterusnya. Jadi, ini akan sangat memungkinkan masyarakat itu terbantu dengan kehadiran gerakan pasar murah ini. Saya sangat senang gerakan pasar murah dilakukan di seluruh Indonesia untuk menekan itu. Tetapi sekali lagi saya tekankan sebagai pengamat akademisi, itu adalah jangka pendek. Nah, dalam jangka panjang, kesempatan kerja mesti disiapkan lebih baik yang memungkinkan pendapatan masyarakat untuk meningkat, produktivitasnya naik dengan dia mampu beli. Di sisi yang lain, produksi ya sekarang ini kan sebagian besar kita lebih banyak berkembangnya jasa, produksi itu sangat penting untuk ditingkatkan dari UMKM kita, dari koperasi kita, dan juga dari yang lain-lain. Kenapa? Karena potensi itu ada. Yang berikut adalah distribusi. Beberapa produk-produk memang untuk Bali misalnya minyak kita kan tidak punya, Pak Rizky. Kita tidak punya. Nah, distribusinya tentu dari Jawa, dari beberapa provinsi lain ya. Nah, ini perlu dijaga. Artinya apa? Bisa tangkap di situ, kerjasama antar wilayah.
1: Kerjasama antar wilayah, itu ya. Kata kuncinya di situ ya.
2: Ya, antar kerjasama antar wilayah, dan kemudian kita mengajak mitra-mitra kerja kita untuk bersama-sama menanggulangi bagaimana agar daya beli masyarakat yang tekan tidak terus-menerus seperti itu. Artinya jangan sampai produknya ada, distribusinya bagus, tetapi tidak sampai ke konsumen. Nah, ini kan ada permainan. Nah, ini yang kita jaga. Sehingga pemerintah sekarang kerjasamanya, koordinasinya diefektifkan. Dan di Bali kita sudah melakukan Denpasar, saya berdorong ikut bertemu untuk distributor minyak itu hanya ada 3 sebenarnya setelah kita telusuri. Dan kemudian kita ajak bersama-sama mereka bahwa kita menghadapi persoalan ketika minyak langka, yang terkena masalahnya adalah masyarakat kita. Nah, dia, mereka komitmen berjanji bahwa kita ikuti dan kemudian itu tidak akan menahan dan seterusnya, menimbun dan seterusnya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Murjana sudah bergabung, sehat selalu.
2: Ya, terima kasih Mbak Rizky, sehat ya.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan I Gusti Wayan Murjana Yase yang merupakan Ketua Koalisi Pendudukan Indonesia KKI Provinsi Bali sekaligus pengamat ekonomi, kependudukan, dan ketenaga kerjaan.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, jaringan berita nasional. Laporan khusus.
3: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio untuk disertai dengan
4: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Peri Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Peri Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
3: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio untuk disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
4: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Peri Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
5: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk

0: SSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
1: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini. Sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
2: Kalau kita lihat bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
0: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok penggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
4: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
5: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih, dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
6: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Dengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta.

0: Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dengan pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri secara sukarela karena alasan pribadi, di mana surat pengunduran diri disampaikan pada tanggal 25 Juli 2026. Dan ketika diumumkan ke publik kemarin, 27 Juli 2026, kabarnya dilakukan secara sukarela dan bukan karena tekanan atau masalah kesehatan. Dan untuk sementara, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti, ditunjuk menjalankan tugas sebagai pejabat sementara. Tapi apakah sebenarnya yang mendasari mundur secara sukarela seorang Gubernur Bank Indonesia? Dan bagaimana juga dampaknya terhadap kebijakan moneter dan juga intervensi perbankan sejauh ini? Kami akan bahas bersama dengan Mas Fitra Faisal, tenaga ahli utama dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI.
1: Wawancara Pro 3.
2: Mas Fitra, Iya, Mas Fitra, ini kemarin publik dikejutkan dengan kabarnya Pak Perry Warjio sudah mengundurkan diri secara sukarela, tapi tetap menjadi pertanyaan banyak pihak. Apa sih penyebabnya beliau mengundurkan diri di tengah situasi ekonomi seperti sekarang?
3: Ya itu tanya Pak Perry ya. Jadi itu kan pilihan
2: begitu ya.
3: Beliau, ya. Iya dong.
2: Tapi,
3: sebagai pemerintah kita tidak bisa dan tidak berhak mencampuri, dan itu adalah prinsip dari independensi Bank Indonesia.
2: Okay.
3: Jadi kalau Mbak Risma mau tahu, itu tanya Bank Indonesia. Ya, tapi kalau kalian dari perspektif pemerintah, pemerintah itu akan selalu melihat prinsip koordinasi kebijakan ya, harmonisasi antara Bank Indonesia dan juga pemerintah. Yang dalam konteks ini kita bicara bagaimana target inflasi, target pertumbuhan ekonomi, kestabilan nilai tukar itu tidak kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang saling meng-offset. Ya, nah ini jadi barat satu perahu ya, jadi ada dua pengayuh ya, jangan sampai antara yang mengayuh itu memiliki arah yang berbeda. Nah itu saja concernnya gitu ya. Dalam konteks ini kita melihat bahwa Bank Indonesia masih tetap intact dengan PLT yang baru, Bu Desri Damayanti yang mana sudah berpengalaman sebelumnya dan juga menjabat sebagai deputi gubernur senior ya, dan akan menjalani dari periode transisi ini ya. Dan kami melihat dan dari perspektif pemerintah ini akan tetap berkoordinasi dengan baik, dan targetnya Bank Indonesia kalau kita dalam perspektif pemerintah juga kerjasamanya adalah untuk membuat rupiah menjadi stabil dan inflasi masih juga terkelola tanpa kemudian memberikan pengorbanan kepada target-target lain seperti misalnya target pertumbuhan ekonomi.
2: Oke, kemarin setelah ada kemunduran dari Gubernur BI, Pak Perry Warjio, sempat Presiden memanggil jajaran komite dari KSSK, juga Danantara untuk membahas situasi ekonomi. Apakah itu juga benar, Mas Fitra? Mungkin boleh disampaikan dari Bakom?
3: Iya, itu kan rutin saja ya, tapi karena memang ada...
2: Rutin atau memang karena ada situasi ini?
3: Rutin. Ini suatu hal yang rutin, tidak ada suatu hal yang mengagetkan, ya, suatu hal yang memang sudah dilakukan secara terencana ya. Dan memang sekarang momentumnya dimajukan saja karena memang ada peristiwa Pak Perry mengundurkan diri dan sudah diajukan dari pekan yang lalu. Dan dalam hal ini ya mereorganisasi lagi lah, ya, istilahnya kita strategizing bagaimana kedepannya ya, karena memang ada sedikit perubahan. Tapi kami melihat ya, pemerintah juga masih melihat bahwa dalam hal ini Bank Indonesia kan kolektif kolegial ya. Jadi ini tidak tergantung personnya siapa, tapi bagaimana modal institusional Bank Indonesia ini masih tetap bisa jalan. Dan dalam konteks itulah kemudian Presiden juga menegaskan kembali ya pertemuannya dengan KSSK ya, dalam hal ini ada OJK, Bank Indonesia, LPS, yang juga melibatkan yang lain untuk tetap kemudian menjaga kestabilan pasar, menjaga kepercayaan, dan semuanya business as usual gitu.
2: Oke. Kalau dilihat ya, setelah kemarin ada kemunduran, ini kan juga dari sisi rupiah maupun juga indeks harga saham gabungan rupiah sempat terdepresiasi. Menurut Anda ini memang hanya karena situasional saja atau ada kaitannya dengan ini, ada relevansinya?
3: Ya, karena kalau kita melihat, kalau misalnya kita mau mengetesnya before and after shocks, nah shock yang kemarin ya, kalau kita bisa menginterpretasikan kemunduran itu sebagai potential shock, maka harusnya ada perubahan ekstrim. Tapi yang kita lihat kemarin perubahan harga saham itu masih tetap terjaga di levelnya, karena kalau kita lihat dalam beberapa pekan terakhir itu sempat naik, terus kemudian dalam akhir pekan itu turun, dan yang terjadi di hari Senin kemarin itu masih koreksi sehat ya, jadi tidak sampai kemudian menimbulkan trading halt. Dan dalam hal ini tidak ada suatu perubahan ekstrim. Nah, kemudian juga kalau kita lihat rupiah, ya memang kan pergerakannya antara 7.900 sampai 18.000, jadi tidak kemudian ada volatilitas secara ekstrim. Dan dari sisi yield obligasi itu juga tidak berubah secara ekstrim ya, meskipun ada sedikit kenaikan ya, dan itu saya rasa wajar ya sebagai hal yang pasar melihat ada suatu bentuk perubahan, tetapi itu tidak secara ekstrim kemudian di terlihat dalam konteks kekhawatiran pasar. Dan pasar juga melihat dalam hal ini ya, pergantian ini pergantian yang yang tidak kemudian disruptif, karena pertama Bank Indonesia punya modal institusional yang kuat ya, sehingga tidak tergantung personnya siapa. Yang kedua pun yang menggantikannya secara dalam model periode transisi ini adalah Bu Desri Ramayanti, yang mana selama ini juga sudah menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior begitu.
2: Oke, okay. Mungkin ini juga boleh menjawab dari Bakom, Mas Fitra. Ketika ada, saya bisa bilang mungkin kekhawatiran intervensi begitu ya. Ada beberapa pihak setelah kemarin Pak Peri mengundurkan diri, spekulasi-spekulasi yang mungkin beredarnya liar, bisa diluruskan gitu, mengenai apakah ini ada tekanan dari pemerintah ataupun juga DPR ataukah pihak-pihak terkait dengan agenda pertumbuhan ekonomi yang tidak banyak berubah begitu, sehingga membuat Bank Indonesia tidak cukup kuat dalam saat ini.
3: Tidak ada. Ya, kalau kita bicara mengenai independensi itu kan kita bicara mengenai satu rumah, ya memang berbeda jendela, tetapi ada saling koordinasi, ya sehingga target-targetnya pun jelas. Ini sudah menjadi best practice juga di mana-mana, gitu ya. Dan kemunduran ini bukan artinya Pak Peri itu tidak tahan tekanan. Itu kan kita belum tahu ya. Nanti kita tanya sendiri ke Pak Peri kenapa mundur. Ya, tetapi kita bisa hormati Pak Peri sebagai figur yang sudah berjasa selama lebih dari satu periode. Ya, jarang-jarang ada gubernur Bank Indonesia menjabat menjadi lebih dari satu periode. Biasanya cuma satu periode maksimum. Sehingga dalam.
2: Tapi kan ini terjadi ya, karena di tengah upaya BI meredam pelemahan rupiah melalui kenaikan suku bunga total yang 100 basis poin sejak bulan Mei. Itu juga mungkin yang dipertanyakan oleh pasar, Mas Fitra.
3: Ya, ini kan kalau kita bicara ini adalah circumstantial,
2: ya.
3: Ada dugaan-dugaan, ya, ada kejadian dan waktu, dan kemudian kejadiannya diasumsikan itu menjadi bagian dari timeline tersebut. Nah, tapi ini kan kita sendiri tidak bisa membuktikan apakah itu adalah dari tekanan. Karena yang kita lihat sekarang kerja Bank Indonesia sudah baik, ya, rupiah masih tetap terjaga dengan baik. Ya kecuali kalau misalnya kemarin ya, ketika rupiah itu melonjak secara ekstrim kemudian itu mundur, itu mungkin karena tekanan. Tapi sekarang tekanannya sudah relatif nggak ada. S&P sudah aman, S&P sudah bahkan sudah mempertahankan level kita, ratingnya tetap dan outlooknya stabil, yang bahkan lebih baik daripada Moody dan Fitch. Sebelumnya yang mana biasanya kalau market itu melihat S&P itu biasanya lebih strict dibandingkan dengan Moody dan Fitch. Nah, ketika S&P sudah baik, berarti kan sebenarnya semua tekanan itu sudah reda. Nah, jadi tidak bisa kita lihat juga ini karena tekanan. Ya, kalau kita lihat sekarang ini, ya lebih ke arah ya keputusan personal Pak Peri yang harus kita hormati.
2: Ya, tapi ini karena Mas Fitra menyinggung soal Moody dan Fitch, begitu ya, kan ada mengubah prospek kredit Indonesia menjadi negatif. Ada strategi mungkin dari strategi komunikasi Bakom untuk bisa memulihkan kepercayaan mereka sebelum peringkat hutang kita benar-benar diturunkan dalam perjalanan waktu?
3: Begini, jadi Moody dan Fitch itu kan membuat outlook kita dari stabil ke negatif itu di awal tahun ya.
2: Yeah.
3: Dan itu mereka belum memahami tabiat fiskal kita atau fiscal behavior, fiscal spending activities dan seterusnya. Yang kita bisa jadikan patokan adalah setelah laporan semester 1 kemarin di mana revenue kita tumbuhnya 21,4% dan juga dari belanja itu tumbuhnya bahkan di bawah revenue 17,8% dan defisit kita masih 0,76% atau 196,5 triliun rupiah dibandingkan dengan semester 1 tahun lalu 204 triliun rupiah bahkan lebih tinggi, dan Fitch itu mengaknowledge di laporannya gitu ya. Dan kita kan bicara mengenai timeline-nya. Jadi yang paling baru itu yang kita jadi rujukan bukan Moody dan Fitch lagi, tetapi S&P. Dan S&P itu yang paling strict. Kenapa saya bilang paling strict? Dan market sudah tahu ini paling strict. Karena yang kalau kita lihat pengalaman yang lalu, S&P itu yang paling terakhir menaikkan rating kita. Ya, di mana Moody dan Fitch sudah melakukannya. Nah, ketika sekarang S&P sudah memahami tabiat fiskal kita, dan itu mereka menuliskannya secara implisit keberhasilan dari komunikasi pemerintah ya, dan juga Bank Indonesia dalam hal ini, dan juga anggota DPR yang juga terlibat secara aktif ya dalam semenjak bulan April untuk memberikan penjelasan mengenai behavior dari fiskal kita. Dan ternyata ya terakhir rating kita tetap dan outlooknya pun stabil.
2: Okay.
3: Ya. Jadi kalau misalnya Moody dan Fitch itu outlooknya
2: menulis secara negatif.
3: Sementara S&P itu yang ditakutkan dia juga akan menurunkan dari stabilitas.
2: S&P ini Standard & Poor's ya, ini juga mungkin boleh disampaikan ke publik ya.
3: Yes, Betul, Standard and Poor's. Nah, ketika Standard and Poor's sudah kemudian menunjukkan stabilitas ya, dalam konteks ini outlooknya tetap stabil, ratingnya tidak berubah, ini akan menjadi rujukan Moody dan Fitch juga gitu ya. Jadi ini menjadi positive signaling effect. Nah, dalam hal ini, ini juga menjadi satu keberhasilan pemerintah dalam melakukan komunikasi dengan lembaga rating gitu.
2: Mbak Rizky. Mas Fitra, saat ini Bu Destri sebagai pejabat begitu ya, di menggantikan sementara. Tapi butuh waktu berapa lama sih target yang dipatok oleh Presiden untuk menyerahkan nama calon gubernur BI definitif ke DPR?
3: Tidak ada target.
2: Oke. Jadi akan dibiarkan saja, di menunggu begitu?
3: Bukan dibiarkan saja, ini akan kita buat, tapi timeline-nya ya harus tunggu lagi, gitu ya. Jadi memang akan disiapkan. Siapa nanti, tunggu saja.
2: Tunggu saja ya, jadi belum bisa dibocorkan apakah kalangan profesional murni ataukah peluang bagi figur yang terafiliasi politik demi keselarasan kebijakan makro?
3: Belum ada infonya,
2: oke. Tapi banyak juga kemarin yang menuliskan, mungkin beberapa pengamat misalnya begitu, mudah-mudahan tidak terlalu lama ya, karena ini butuh kepastian pasar dan sebagainya. Anda sendiri mau menjawab seperti apa mungkin, Mas Fitra?
3: Ya, saya sampai sementara ini belum ada info ya, jadi saya belum memberikan informasi apa-apa.
2: Oke, baik.
3: Ya, kita harapkan saja secepatnya.
2: Baik, nanti boleh kami diupdate juga Mas Fitra ya, kalau memang sudah ada. Terima kasih banyak waktunya, sudah bersama Pro3. Fitra Faisal dari Badan Komunikasi Republik Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok terus diperkuat. Bank Indonesia perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama tim pengendali inflasi daerah Kota Kupang menggelar gerakan pangan murah guna membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Laporan selengkapnya disampaikan Alo Tani.
1: Gerakan pangan murah sebagai salah satu langkah nyata tim pengendalian inflasi daerah Kota Kupang dalam menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia.
2: Gerakan pangan murah yang berlangsung sehari di Pasar Oebobo, Senin 27 Juli 2006 mendapat antusias masyarakat Kota Kupang berbelanja. Wali Kota Kupang dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten 2 Sekda Kota Kupang, Ignatius Lega menyampaikan bahwa ketahanan sebuah daerah tidak hanya diukur dari banyaknya persediaan yang dimiliki. Akan tetapi, daerah memastikan setiap keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tenang.
1: Kondisi Kota Kupang tetap aman dan terkendali berkat kerjasama yang erat antara pemerintah Kota Kupang, Bank Indonesia, Bulog, pemerintah Provinsi NTT, para distributor, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan. Kebutuhan pokok masyarakat terus kita jaga agar tetap tersedia.
2: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Kupang yang bersinergi dengan Bank Indonesia mengendalikan inflasi daerah melalui gerakan pangan murah. Karena berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,56% year on year dengan indeks harga konsumen IHK mencapai 111,34.
3: Harapan kami dengan adanya gerakan pangan murah ini dan nantinya akan dilanjutkan di 5 kecamatan lainnya, itu akan bisa menekan inflasi Kota Kupang di bawah sasaran target inflasi di bawah 3,5% lah. Saat ini ada di sini komunitas yang memang pada bulan Juni kemarin itu mencatatkan sumbangan inflasinya agak lumayan tinggi. Ada cabai rawit, ada beras, ada sayur, ada ikan.
2: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang, Muhammad Khairil menyampaikan bahwa gerakan pangan murah akan diselenggarakan di 6 kecamatan hingga Agustus 2026. Ia berharap gerakan pangan murah dapat memberi manfaat nyata, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menekan inflasi daerah. Sementara itu, staf Perum Bulog NTT, Fani, menyampaikan komoditi yang dijual pada gerakan pangan murah berupa beras SPHP, minyak goreng kita, gula manis, bawang putih. Juga tersedia telur ayam buras, cabai rawit, ikan, dan sayur-sayuran segar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar RSUD Abdul Wahab Syahrani di Samarinda melengkapi fasilitas rumah sakitnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Multianata.
1: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
2: Sudah dibaiki, sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depan. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari
3: mana Pak?
2: Dari Kementerian Kesehatan ya kan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2020 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah. Ya,
4: yang bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Nanti 1, 2, 3, kemudian nanti 4, baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita membuat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
1: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Syahrani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
5: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multanam melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Hai Clickers, sampai ketemu di Bukber bareng Ungu.
4: Ditunggu ya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan mundurnya Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Dan banyak sekali juga hal-hal yang kemudian menjadi isu liar. Tadi sudah dijawab oleh Mas Fitra Faisal bahwa ini semua dikembalikan kepada pribadi, artinya pengunduran diri secara sukarela tanpa ada tekanan politis ataupun juga tekanan dari pihak manapun. Kondisi ekonomi juga diperkirakan akan tetap stabil dalam sekarang ini. Namun seperti apa posisi-posisi termasuk juga kemungkinan-kemungkinan ketika kebijakan-kebijakan yang dilakukan dan dampaknya terhadap situasi pasar. Banyak pihak juga yang menyatakan bahwa meskipun bukan karena window dressing ya, atau ketidakpastian, pengumuman mendadak ini memicu volatilitas di pasar keuangan, seperti yang kita ketahui, bahwa kemarin IHSG tertekan dan ditutup turun ke 0,17% level 6.185,75 setelah pengumuman. Dan rupiah juga sempat terdepresiasi, tertekan 0,26% ke level 18.009 per dolar Amerika Serikat. Dan ini merupakan titik terlemah dalam sepekan terakhir. Kita coba berbincang bersama Dr. Insinyur Hasanuddin Aco berikut ini.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hasanuddin. Iya, tadi kita ngobrol sama Bakom nih, sebenarnya pengen bareng-bareng sama Pak Hasanuddin terkait dengan mundurnya Pak Perry Warjio. Iya. Ya. Tapi kabarnya juga Bakom belum mengetahui nih, masih menanyakan langsung. Tapi kabarnya bukan karena tekanan, meskipun banyak sekali ya bola liar yang beredar mungkin terkait dengan mundurnya beliau. Anda sendiri melihat apakah ini situasional karena ekonomi yang saat ini kita tahu bahwa dolar juga masih sangat lemah dan sebagainya, atau karena ada hal politis?
2: Ya, ya jadi saya melihat begini, bahwa Bank Indonesia ini kan punya peran sentral sekali dalam mengatur tentang nilai tukar, inflasi, dan keseimbangan keuangan di pasar ya. Nah, sehingga begitu ada gejolak seperti ini, mundur tiba-tiba, ini menimbulkan respon yang negatif terhadap situasi keuangan dalam negeri. Tapi saya melihat bahwa ini tidak perlu ditangkapi berlebihan, Bu. Kenapa? Karena krisis moneter itu lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal, bukan internal kita. Oleh karena itu memang pemerintah harus mempersiapkan lebih baik lagi siapa yang menjadi pengganti ya daripada Pak Ferry ini secara cepat dan bisa diterima oleh pasar. Kira-kira begitu, Bu, intinya.
1: Oke, artinya tidak terpengaruh ya?
2: Siapapun yang memimpin begitu. Secara berkelanjutan ya.
1: Oke.
2: Mungkin sifatnya sementara.
1: Baik. Nah, menurut Anda dengan kondisi seperti sekarang, kita masih menunggu ya keputusan langsung dari Presiden yang akan diserahkan ke DPR siapa calon penggantinya. Saat ini ex atau pejabat sementara adalah Bu Destri yang juga sebelumnya adalah deputy di Gubernur Bank Indonesia.
2: Betul.
1: Apakah akan ada kebijakan-kebijakan yang kemudian dikeluarkan di tengah situasi ini, termasuk juga faktor-faktor yang bisa dibilang efek domino dengan mundurnya seorang Gubernur Bank Indonesia, menurut Anda?
2: Ya, memang harus segera ada langkah-langkah konkret, Bu, oleh PLT, Ibu Destri, ya, sebelum ada pejabat definitif, ya. Karena apa? Ini waktu kan berhitung detik, Bu, bisa mempengaruhi situasi moneter kita. Oleh karena itu, pejabat pelaksana tugas harus segera membuat langkah-langkah konkret agar ini tidak terlanjur berdampak terhadap krisis moneter kita untuk sementara. Ya.
1: Oke, ada beberapa pihak yang mengeluarkan istilah-istilah ya, window dressing begitu ya, apa strategi untuk mempercantik portfolio atau laporan keuangan. Ya. Mungkin saya boleh dikoreksi jika salah, Pak Hasanuddin, silakan ya. Apakah ini juga terjadi dan dampak bagi para investor retail? Ini kan kita lagi butuh-butuhnya uang ya, bukannya memperbanyak utang begitu, bisa dibilang ya.
2: Ya, saya kira memang seperti itu, Bu. Jadi bagaimana kepercayaan masyarakat ya terhadap pengunduran Pak Ferry ini itu tetap terjaga. Jangan sampai ini menimbulkan rasa khawatir dan sebagainya sehingga mereka mengkip uangnya, tidak melepaskan kepada mekanisme ekonomi. Kira-kira gitu, Bu. Jadi memang harus dijaga.
1: Oke.
2: Okay. Dijaga. Oh ya, ya, seperti itu. Ya.
1: Oke, okay. Sebagai seorang pengamat ekonomi, tapi ini ada kaitannya mungkin dengan kasus juga yang saat ini sedang bergulir di KPK terkait dengan CSR nih. Pak Sanudin udah ketawa-ketawa nih, saya jadi takut mau nanya nih. apakah ini menjadi leverage dalam artian tanda kutip ya, politik begitu antara regulator dengan siapapun begitu?
2: Ya, jadi
1: apakah
2: memang,
1: ini juga mempengaruhi?
2: Saya,
1: Anda melihatnya
2: saya
1: secara
2: tidak,
1: pribadi?
2: Saya tidak bisa melihat atau mengomentari secara jauh ya, karena ini sudah sifatnya politis. Bisa saja ada keterkaitan dengan hal itu, tetapi saya tidak memahami betul ya, apakah nyata pengaruh itu kepada situasi saat ini. Seperti itu, Bu.
1: Oke. Lalu apa yang boleh mungkin Anda sarankan dengan kondisi seperti sekarang ini dan juga dari kebijakan-kebijakan makroekonomi kita?
2: Ya, jadi saya kira pemerintah harus mengambil sikap ya bahwa menjamin ya pergantian ini tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap krisis moneter kita dan segera mengusulkan secara cepat pejabat definitif Bank Indonesia, jangan dibuat berlarut-larut karena ada berbagai kepentingan. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita kalau dia berlarut-larut, Bu. Demikian.
1: Oke, dampaknya apa sih kalau memang berlarut-larut?
2: Orang jadi nggak percaya, Bu. Pada tarik diri semua ya.
1: Begitu ya. Kan memang mungkin akhir-akhir ini ada satu isu independensi bank sentral yang sempat mencuat di media sosial mungkin ya. Tapi mungkin boleh dijawab oleh Pak Sanudin.
2: Seperti apa itu, Bu?
1: Iya, bagaimana pasar keuangan tuh sensitif begitu terhadap hilangnya independensi Bank Indonesia ya, karena dianggap figur yang dekat dengan kekuasaan di jajaran Bank Indonesia saat ini.
2: Ya, ya. Memang kita harus membawa ini kepada sebuah mekanisme bisnis yang profesional. Karena kan ini murni bisnis, Bu ya. Kalau ada campur tangan politik terhadap itu yang merugikan banyak pihak, ini juga tentunya akan membuat kinerja daripada Bank Indonesia akan terganggu.
1: Ya.
2: Jadi memang harus lebih profesional ya dalam rekrutmen itu.
1: Oke. Saran lain dari Anda mungkin selain mempercepat tadi pemilihan gubernur BI yang baru supaya tidak terlalu lama dan alot di DPR mungkin ya. Apa saran-saran lainnya untuk menyesuaikan situasi saat ini termasuk juga masalah rupiah?
2: Mengurangi kepentingan politik. Ya, memperkecil lah ya. Dan selama ini kita tahu bahwa rekrutmen seorang pejabat tinggi ini kan tidak lepas daripada kepentingan politik. Oleh karena itu dengan situasi seperti ini, kita berubah lah ya. Memperkecil kepentingan itu agar ekonomi kita bisa lebih bagus.
1: Oke, bagi investor sendiri seperti apa sih kejutan kelembagaan? Saya bilangnya kejutan kelembagaan, kenapa? Karena kan sebelumnya Ketua Dewan Komisioner OJK, Pak Mahendra Siregar juga mengundurkan diri begitu.
2: Kemudian sekarang ini
1: mendadak Gubernur BI, bahkan katanya suratnya dari hari Sabtu kemarin, tapi baru bisa dibacakan ke publik pada saat hari kerja seminggu, begitu ya. Bagaimana nih mengembalikan kepercayaan para investor? Di tengah kebutuhan tadi, kita punya kebutuhan investasi yang tinggi.
2: Ya, yang tadi saya yang pertama katakan, mempercepat pengisian pejabat definitif. Ya. Lalu, kemudian yang kedua, mengurangi kepentingan politik. Itu saja, Bu. Dua itu kalau bisa kita lakukan, saya kira ini akan mengobati rasa prihatin daripada para investor ya. Mereka ingin sebuah kondisi yang kondusif lah ya, seperti itu.
1: Baik, kalau begitu. Pak Sanudin, terima kasih banyak.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami juga akan terus berbagi informasi terkait dengan mundurnya Perry Warjio. Apakah ini menjadi sebuah pukulan telak? Dan kalau kita berangkat dari sebuah kronologis, ini merupakan mundur pertama kali seorang gubernur Bank Indonesia. Sebelumnya 2009 memang Gubernur Bank Indonesia saat itu Budiono mengundurkan diri, namun karena ia bergabung bersama Susilo Bambang Yudhoyono dalam bursa Capres dan Cawapres. Dan keputusan yang sudah disampaikan kepada publik sejak kemarin, ini juga menjadikan nama Destri Damayanti sebagai Deputi Gubernur yang sementara akan menjalankan posisi dan ditetapkan sebagai pejabat definitif. Apakah ada kebijakan-kebijakan juga di sektor perbankan yang akan berpengaruh? Kami akan perbincangkan bersama Head of Research and Product Development dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau LPPI, Trioksa Siahaan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Tri, apa kabar?
2: Baik, sehat, bagaimana?
1: Iya, gimana-gimananya ini sebenarnya apa kira-kira alasan seorang gubernur BI mengundurkan diri setelah 7 tahun menjabat dengan tekanan ekonomi seperti sekarang ini, menurut Anda, Pak Tri?
2: Ya, ini memang agak mengagetkan kan seperti itu ya. Kemarin pagi kita mendengar kabar Gubernur BI mundur di tengah situasi global dan tekanan kurs rupiah kita juga yang belum membaik. Nah, ini juga menjadi suatu tanda tanya gitu kan bagi masyarakat umum seperti itu. Nah, itu yang menjadi bertanya-tanya lah kita sebagai masyarakat kan begitu. Namun ya kita harus tetap optimis ke depannya karena yang terpenting adalah pengganti dari Gubernur BI nanti harus bisa memang mendapat kepercayaan masyarakat dan mengembalikan kurs kita ke level yang memang mencerminkan jati diri Indonesia seperti itu.
1: Oke. Kalau memang ini ada kaitannya begitu ya dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini, apa sih kebijakan-kebijakan yang sangat signifikan yang harusnya kemudian juga dijaga di tengah tadi nilai tukar rupiah yang masih terdepresiasi kemarin pasca pengunduran diri, IHSG juga sedikit berpengaruh begitu, tapi kan bukan di situ kuncinya, di kebijakan moneter secara meluas.
2: Ya, sebenarnya dari kebijakan moneter, apa yang diambil oleh bank sentral itu sudah on track. Dalam pengertian, bank sentral juga melakukan operasi pasar, bank sentral juga kemarin menaikkan suku bunga acuan. Untuk apa? Untuk lebih menarik rate dari Indonesia itu sendiri. Sebenarnya dari sisi kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral itu sudah on track. Namun kembali lagi, moneter ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Ada fiskal di sana. Nah, kedua inilah yang membentuk kepercayaan, kan begitu, dari sisi moneternya maupun dari sisi fiskalnya. Menurut saya seperti itu. Jadi kita harus melihat secara komprehensif mengapa rupiah kita ini masih belum begitu membaik, walaupun sudah dinaikkan BI rate beberapa kali.
1: Oke, kita punya kombinasi dari tantangan struktural ya, kemudian juga tekanan makroekonomi, makro global utamanya seperti itu. Dari sisi perbankan ya, terutama kita kan saat ini sangat membutuhkan investasi besar-besaran, bukan menambah hutang, bisa kita bilang seperti itu ya Pak Tri ya. Apa yang bisa kita bangun dari sebuah kepercayaan ketika di 2026 ini, waktu itu Dewan Komisioner OJK mengundurkan diri. Kemudian sekarang Gubernur Bank Indonesia mengundurkan diri. Ini kan kita berhadapan dengan pasar global.
2: Ya. Pertama, pasar itu butuh dan senang dengan kepastian. Nah, pasar itu sangat butuh dan senang dengan kepastian. Untuk itu, kebijakan yang kita ambil itu juga harus dapat menenangkan pasar, kan begitu. Harus ada kepastian terkait dengan investasi, harus ada kepastian terkait dengan fiskal, bagaimana menjaga fiskal kita juga tetap sehat, bagaimana juga kepastian terkait dengan ketika mereka melakukan investasi di Indonesia, mereka dapat percaya bahwa investasi mereka akan memberikan imbal hasil yang baik bagi para investor. Nah, ini yang menjadi kata kuncinya itu adalah kepercayaan. Bagaimana kita bisa menarik investor luar dengan memberikan kepercayaan bahwa investasi di Indonesia ini dapat murah, dapat mudah, dapat ada kepastian, dan kebijakan yang diambil juga tidak memberatkan para investor tersebut. Menurut saya seperti itu.
1: Oke, jadi memang mengembalikan sentimen pasar dan kepercayaan investor ya, itu yang paling mudah dilakukan. Nah, dari sisi resiko bank-bank umum menghadapi potensi lonjakan resiko pasar, market risk-nya seperti apa dalam peristiwa ini, Pak Tri?
2: Ya, sebenarnya kalau dari sisi perbankan sendiri, di tengah situasi sekarang ini, memang bank akan lebih selektif dalam melakukan ekspansi kredit, kan seperti itu. Baik itu tekanan likuiditas, maupun tekanan dari sisi daya beli masyarakat itu sendiri. Bank tentu akan lebih selektif, lebih memilih mana yang memang dapat terjamin kualitasnya, sehingga bank sendiri pun dapat terminimalisasi resikonya. Namun dari sisi permodalan maupun likuiditas bank, dapat kita katakan sekarang ini masih tetap terjaga dengan baik. Hanya untuk ekspansi, bank agak lebih memilih untuk hati-hati.
1: Oke. Dalam kapasitas ini ya, sebenarnya bagaimana juga analisa LPPI utamanya terhadap saya bisa bilang isu independensi Bank Indonesia di mata dunia internasional, mengingat pengunduran diri terjadi di tengah periode saat ini kalau tidak salah midterm ya. Ini kan jarang terjadi, ya, Pak Tri.
2: Betul. Independensi merupakan hal yang mutlak, terutama bagi bank sentral. Untuk itu pemerintah perlu sangat memperhatikan independensi dari Bank Indonesia. Harapan kita juga sama, baik di dalam maupun di luar negeri, adalah sosok yang terpilih nantinya menjadi gubernur Bank Indonesia definitif adalah sosok yang independen, sosok yang profesional, sosok yang memahami moneter Indonesia, memahami kondisi makro, sehingga kepercayaan itu dapat muncul baik dari dalam maupun dari luar negeri.
1: Tapi kalau dari sisi instrumen likuiditas BI saat ini, SRBI, SVBI, ini perlu dievaluasi nggak sih dari pejabat-pejabat sementara agar dananya tidak terlalu tersedot ke bank sentral gitu, bisa mengalir ke likuiditas bank umum begitu?
2: Ya, mungkin dapat dipahami bahwa kebijakan itu diambil untuk menjaga nilai tukar rupiah kita. Namun memang kedepannya perlu dilakukan evaluasi, jangan sampai ini terlalu banyak tersedot ke bank sentral sehingga berkurang untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, ini memang menjaga keseimbang inilah yang membutuhkan sosok yang benar-benar memahami kapan harus mengambil, kapan memang harus mendorong agar pertumbuhan ekonomi ini lebih kencang.
1: Okay.
2: Nah, ini dibutuhkan sosok yang memang berpengalaman dan dapat memahami baik dari sisi makro maupun dari sisi kebutuhan pertumbuhan ekonomi itu sendiri.
1: Nah, ini juga yang tadi pagi sempat saya tanyakan ke Bakom RI begitu ya, apakah ini masih menunggu Presiden mengajukan nama ke DPR dan proses dan segala macam administrasinya, apakah harus dari profesional resmi atau kalau kita lihat ini juga kita tahu bahwa ada kasus yang sedang bergulir di Bank Indonesia saat ini yang banyak pihak bilang bisa jadi ini sebagai leverage politik, Pak Trioksa.
2: Ya, yang terpenting sosok yang terpilih adalah sosok yang independen, karena masyarakat itu akan sangat memperhatikan, sangat melihat, baik di dalam maupun di luar negeri. Pertama, sosok yang independen. Kedua, profesional dan memang memahami terkait dengan moneter maupun kebijakan makroekonomi kita. Nah, ini yang
1: Anda punya nama-nama mungkin yang mungkin bisa menjadi salah satu ekspertis dalam situasi seperti ini tanpa harus ini ya, tanpa harus mungkin bisa menjadi saran dari LPPI untuk presiden bahkan?
2: Ya, kalau saya melihat Bu Destri berangkat juga dari kalangan profesional kan seperti itu. Bahwa Bu Destri merupakan salah satu sosok yang potensial gitu kan untuk meneruskan jabatan Gubernur BI ini. Karena beliau juga sudah berpengalaman sebelumnya sebagai deputi Gubernur senior. Salah satunya mungkin adalah Bu Destri itu sendiri kan seperti itu. Dan kedua bisa jadi dari dalam kalangan internal Bank Indonesia itu sendiri. Tentu melalui seleksi yang baik, track record yang baik, dan pemahaman yang baik terutama terkait dengan makro maupun moneter, itu bisa menjadi sosok yang potensial untuk meneruskan sosok kepemimpinan di Gubernur Bank Indonesia.
1: Oke, baik. Pak Triyoksa, mungkin saya lebih mengerucut kepada tadi Pak Triyoksa menyinggung soal tekanan daya beli dan kualitas kredit ya. Kita tahu bahwa rupiah sudah level 18 ribuan. Ini kan inflasi barang impor tentunya akan semakin tergerus. Nah, bagaimana dampaknya terhadap potensi kenaikan rasio kredit macet, terutama di sektor konsumer dan juga UMKM?
2: Ya, kalau kita melihat kondisi yang sekarang ini, baik itu dari sisi daya beli, kemudian ada kurs yang rupiah kita juga susah untuk kembali naik, dan ini dapat berkonsekuensi atau berdampak kepada inflasi. Tentunya dari sisi bank, ini dapat berpotensi meningkatkan risiko kredit itu sendiri. Nah, apa yang dilakukan oleh bank? Bank tentu saat ini sedang melakukan seleksi. Mana yang memang perlu kita lakukan ekspansi, kita lakukan stress test dengan kondisi yang ada sekarang ini, apakah memang perlu kita jaga agar jangan sampai resiko kredit macetnya semakin naik atau tidak.
1: Nah, tentu bagi bank, dengan cara apa tuh? Soalnya kok kelihatannya perbankan cenderung menaikkan suku bunga kredit nih dalam mitigasi resiko.
2: Ya, karena kembali lagi, kalau bank itu menaikkan suku bunga kredit, maka itu karena dorongan dari biaya dana. Nah, ketika bank tidak dapat menahan biaya dananya lebih rendah, maka bunga kredit pun otomatis akan ikut naik untuk menjaga margin tertentu bagi dari sisi bank. Artinya, dari bank, harusnya bank sekarang ini sudah melakukan yang namanya efisiensi operasional, kemudian mencari dana murah, walaupun saya tahu itu tidak mudah untuk mendapatkan dana murah, dan yang mungkin bisa dilakukan oleh bank adalah efisiensi operasional. Itu menurut saya akan dilakukan oleh bank.
1: Oke. Sebagai Head of Research and Product Development dari LPPI, menurut Anda apa sih kebijakan makroprudensial akomodatif yang bisa dilakukan di tengah indis ekonomi, kalau saya bahas Indonesia kan kejatuhan daya beli?
2: Iya, iya. Sebenarnya kalau dari sisi moneter sudah all out kan begitu ya.
1: Mungkin sudah all out, semua yang diambil saat ini sudah all out begitu?
2: Iya, sudah all out.
1: Oh, tidak ada yang back through berarti ya?
2: Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga, pelonggaran terkait dengan giro wajib minimum juga sudah dilakukan, kan begitu. Tapi bagaimana untuk meningkatkan daya beli masyarakat, kan begitu, PR-nya kan gitu. Nah, yang pertama menurut saya harusnya adalah kita meningkatkan daya saing produk Indonesia itu sendiri, kan gitu. Bagaimana supaya produk-produk kita ini bisa bersaing, tidak kalah dengan produk-produk impor. Itu yang harus dilakukan. Ketika produk kita ini bisa bersaing, maka usaha itu akan percaya diri untuk melakukan ekspansi. Ketika usaha melakukan ekspansi, maka perusahaan membutuhkan tenaga kerja baru. Tenaga kerja baru masuk, daya beli juga akan kembali membaik. Nah, jadi hulunya itu harusnya apa? Daya saing produk kita. Bagaimana supaya daya saing produk kita ini dapat naik? Maka mulai dari investasinya, mulai dari nilai jual dari produk kita itu bisa bersaing. Menurut saya pemerintah harusnya larinya ke sana. Bagaimana menumbuhkan atau meningkatkan daya saing produk Indonesia. Itu yang terpenting.

0: ekspansi, ketika orang mendapatkan penghasilan, maka apa? Dia dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya, termasuk memberi makan bagi anak-anaknya. Nah itu menurut saya menjadi...
1: Yang lebih penting putaran roda ekonominya berjalan, begitu ya? Sebenarnya ya Pak Triyoksa, sederhananya ya. Oke, tapi LPPI sendiri merekomendasikan bank-bank tidak sih untuk misalnya membuat penyesuaian dari porsi portfolio kredit supaya bisa tetap profitable, tapi tidak mencekek begitu ya sektor usaha-usaha yang produktif.
0: Ya, pertama kalau kita melihat, kalau kami dari LPPI karena kami terkait dengan riset kan kami berdasarkan data-data historis. Namun begini, kalau saya lihat terkait dengan Indonesia ini ataupun negara lain, ketika tingkat risiko udah semakin naik, maka otomatis rate-nya juga akan naik. Itu sudah hukum alam, kan begitu. Ketika tingkat risiko dilihat oleh investor ini naik, maka rate-nya juga akan naik. Siapa yang unggul? Yang unggul adalah yang dapat melakukan efisiensi operasional. Nah, itu yang menjadi keunggulan. Demikian juga dengan perbankan di Indonesia. Bagaimana supaya bank ini bisa tetap resilient, maka mau tidak mau harus efisien. Sehingga apa? Operasional dapat berjalan dengan baik, pertumbuhan laba juga dapat dijaga berkelanjutan. Menurut saya seperti itu.
1: Oke, berdasarkan data-data itu juga, mungkin saya boleh diberikan, saya dan publik ini boleh diberikan pencerahan, Pak Tri. Saat ini Indonesia sendiri kan sudah punya GPN ya, sistem pembayaran yang membuat our financial ecosystem ini cukup kuat lah. Nah, menurut saya hal yang dilakukan oleh Pak Perry ini cukup keren lah bahasa gaulnya gitu ya, untuk kedaulatan keuangan kita. Nah, apakah ini juga sudah bisa kemudian ditransformasi, disampaikan kepada pemerintah supaya tidak menjadi beberapa kali hal-hal yang berhubungan dengan tekanan-tekanan di luar itu eksternal?
0: Ya, menurut saya memang itu salah satu yang perlu kita apresiasi. Kita berterima kasih juga kepada Pak Perry, terobosan digital melalui sistem KRIS maupun GPN ini, bahkan sudah sampai ke luar negeri, gitu kan? Bahkan sampai ke China. Dan kita pun sekarang ini sudah bisa menikmatinya. Dan itu sangat bagus gitu untuk kedaulatan Indonesia itu sendiri. Nah, itu yang memang harus diperhatikan. Ya, harapannya kedepannya ya, Pak Perry juga bisa mendapatkan posisi yang strategis seperti itu, sehingga dapat berkontribusi lebih tinggi lagi untuk Indonesia.
1: Baik, kalau begitu. Pak Tri, terima kasih banyak waktunya untuk bersama Pro 3.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Selamat bertugas kembali.
0: Sama-sama, salam.
1: Head of Research and Product Development dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, LPPI Triyoksa Siahaan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Mungkin beberapa waktu terakhir sempat ramai menjadi viral di media sosial sosok seorang anak yang menangis karena ayahnya meninggal dunia akibat main hakim sendiri. Dan ini terjadi di daerah Bali. Dan peristiwa ini memunculkan fakta-fakta mengapa seorang pria berinisial KD tewas saat terpergok mencuri ayam aduan di Desa Batunya, Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan, Bali. Dan ini menyita perhatian publik. Mirisnya, pria asal Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ini meregang nyawa meninggalkan 3 anak. 2 diantaranya masih pelajar dan membutuhkan penampingan sang ayah.

0: Pihak terkait seperti kepolisian dan pemerintah kabupaten setempat juga memberikan respon atas kejadian ini. Dan dari penjelasan Kasih Humas Polres Tabanan, terduga pelaku diketahui warga saat diduga melakukan pencurian seekor ayam milik warga setempat. Selain mengeroyok terduga pelaku yang hingga tewas, warga juga membakar sepeda motor yang digunakan oleh KD. Menurut salah seorang warga, aksi pencurian yang dilakukan oleh KD memicu kemarahan warga karena cukup sering terjadi. Warga juga mengeluhkan kasus kehilangan ternak ayam di wilayah tersebut, sehingga situasi saat itu saling memanas. Masa kemudian mengeroyok terduga, dan polisi atau Polsek Baturiti baru tiba di lokasi sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian tengah. Dan saat ini saat ini terduga meninggalkan istri dan 3 anak. Tangis si bungsu menjadi viral di media sosial. Bagaimanakah kondisi psikologis yang juga harus diperhatikan ketika ada aksi main hakim sendiri? Kami akan bahas bersama psikiater bidang pengabdian masyarakat Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia PPPDSKJI, Dr. Lahargo Kembaren.
1: Wawancara Pro3.
0: Dr. Lahargo.
2: Mbak, salam sehat jiwa.
0: Salam sehat jiwa. Saya panggilnya apa nih?
2: Dr. Argo boleh? Biar
0: Dr. Argo ya. Ini bukan ya, yang ditarik di taksi begitu ya?
2: Bisa juga.
0: Dr. Argo, ini kan cukup viral ya tangisan anak ini. Kia tidak bermaksud meromantizing begitu ya hal yang terjadi. Tapi apa sih sebenarnya dampak psikologis secara keilmuan jika melihat anak yang menangis kemudian viral dan itu melihat jenazah ayahnya di bawah yang ia tahu bahwa adalah korban dari tetangga-tetangganya. Mungkin paling gampangnya dibilang begitu.
2: Iya, seorang anak yang menangis itu adalah merupakan ekspresi emosinya yang sangat berat gitu ya. Dan kalau dilihat dari kasusnya, dia menangis karena menyaksikan kematian ayahnya dan juga mungkin pengeroyokan. Ada begitu banyak masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga pengalaman yang seperti ini akan berpotensi menjadi suatu peristiwa yang traumatis, punya menyebabkan luka psikologis bagi anak ini. Nah, kalau dari sisi psikologis, beberapa hal yang bisa terjadi pada si anak, pertama jelas trauma kehilangan. Anak bukan cuma kehilangan figur ayahnya, tetapi kehilangan yang terjadi secara mendadak, ada penuh dengan kekerasan, menjadi sorotan publik, itu menjadi double burden bagi anak ini. Proses berdukanya menjadi lebih berat dibandingkan dengan kehilangan yang terjadi secara alamiah, begitu ya Mbak. Nah, kemudian anak juga tentunya akan mengalami suatu kondisi insekuritas, yaitu merasa tidak aman terhadap dunianya. Nah, kalau dikatakan tadi ini anak masih usia sekolah dasar ya, kalau nggak salah ya, ini dia masih membangun rasa percaya terhadap lingkungan, situasi, keadaan, dan dunia di sekitarnya. Nah, peristiwa yang seperti ini akan membuat dunia itu menjadi seperti berbahaya buat dia. Orang dewasa nggak bisa melindungi, dan kehilangan itu bisa terjadi kapan aja. Dan yang berikutnya juga kemungkinan besar bisa terjadi yang namanya PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, yaitu gangguan stres pasca trauma. Ini adalah suatu kondisi psikologis yang didahului dengan peristiwa traumatis, yaitu situasi keadaan kehilangan yang dialami. Biasanya gejala-gejala yang dapat muncul kayak mimpi buruk, gampang terkejut gitu ya, menghindari hal-hal yang mengingatkan dia akan peristiwa itu, sulit tidur, gampang menangis, dan gejala-gejala ini tentu akan mengganggu fungsi produktivitas dan relasi dia. Dan yang terakhir mungkin Mbak adalah stigma sosial ya, karena peristiwa yang terjadi memberikan stigma dan ini bisa melekat sepanjang kehidupannya.
0: Oke, apa yang harus dilakukan Dr. Argo ketika hal ini terjadi di depan mata? Tentunya terduga ini juga pelakunya adalah mungkin orang-orang yang anaknya juga kenal. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia masih melewati kehidupan sosial di wilayah tersebut begitu. Pendampingan seperti apa sih yang kemudian harus dilakukan? Atau pesan-pesan seperti apa yang harus kemudian menjadi semacam pengingat bagi kita semua begitu ketika kita berusaha apa main hakim sendiri atau melabrak orang di depan ada keluarganya, ada anaknya. Ini kan juga sering terjadi ya di kehidupan sosial seperti sekarang.
2: Iya, benar sekali. Jadi anak ini jelas mengalami suatu peristiwa traumatis yang berpotensi menyebabkan luka psikologis. Sehingga setuju dengan yang Mbak Lisa tadi sampaikan, pendampingan psikologis itu perlu dilakukan bagi anak ini. Yang pertama, kita perlu memastikan anak ini berada di lingkungan yang aman, yang nyaman, yang penuh dengan kasih dan perhatian. Itu tentunya akan menjadi suatu basic.
0: Tugas siapa kalau seperti ini? Karena kan sosok ibu saat ini sudah menjadi ibu tunggal, Dr. Argo.
2: Yang pertama, pasti adalah keluarga terdekat. Yang kedua adalah lingkungan sekitar, tetangga. Dan juga yang terpenting adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat ini bisa memastikan bahwa anak ini bisa terlindungi. Nah, misalnya dengan tidak membicarakan hal yang sama berulang-ulang, tidak memberikan stigma dan juga label negatif. Dan ke depannya yang juga penting adalah kita ingin memastikan gitu ya, bahwa jangan lagi ada anak-anak yang terpapar dengan peristiwa kekerasan yang akan menyakitkan kondisi psikologisnya seperti ini. Mungkin harga sebuah ayam kalau memang itu dugaannya dia maling ayam gitu ya, tidak akan sepadan dengan luka psikologis yang akan dibawa oleh anak ini sepanjang kehidupannya dengan mengalami dan terpaparnya dia dengan peristiwa traumatis ini. Dan kita juga tentunya perlu melakukan pendampingan psikologis bagi anak ini. Bila dibutuhkan, tenaga profesional kesehatan jiwa itu akan mendampingi psikiater, psikolog, dokter umum terlatih, perawat jiwa, konselor. Semuanya punya kompetensi untuk membantu pemulihan kondisi psikologis dari anak ini.
0: Dok, kalau dalam kasus-kasus seperti ini butuh waktu berapa lama sih untuk menyembuhkan psikotraumatis pada jiwa anak ini di bawah, berarti usianya di bawah 10 tahun ya?
2: Ya, jadi ada langkah-langkahnya biasanya Mbak. Yang pertama itu kita akan lakukan assessment secara lengkap terlebih dahulu. Status mental dari anak ini seperti apa, baru akan dimulai strategi terapinya bila dibutuhkan. Kita akan pastikan rutinitas pola hidup sehatnya bisa berjalan dengan baik. Bila diperlukan, kita akan memberikan yang kita sebut psikoterapi, bagaimana menguatkan mentalnya, mengubah mindsetnya. Kalau memang sudah ada gangguan yang lebih berat, biasanya dibutuhkan juga psikofarmaka atau obat-obatan. Proses rehabilitasi akan kita berikan juga, dan ini tentunya perlu dipantau, dievaluasi, dan dimonitor. Umumnya pada bulan pertama fase akut harusnya sudah teratasi. Sampai 6 bulan ke depan itu kita pastikan dulu kondisi stabilnya bisa berjalan dengan baik. Sehingga pasien ini bisa recovery atau pulih dari kondisinya ketika tidak ada lagi gejala yang mengganggu dan dia kembali bisa berfungsi, berelasi, dan beraktivitas dengan baik. Mbak Rista.
0: Oke, dengan Risti, Dr. Argo.
2: Ya, Mbak Risti, sorry Mbak Risti.
0: Gak apa-apa. Dokter, kalau kita lihat ya, di kasus-kasus seperti ini kan sering sekali kemudian menjadi viral, dan kalau saya scroll-scroll di media sosial, ada beberapa pihak yang kemudian juga datang mengunjungi rumah keluarga ini, kemudian memberikan buah tangan untuk anaknya. Nah, kita tahu bahwa anak-anak setiap diberikan sesuatu ini kan tersenyum, tertawa, karena memang ada beberapa beredar di media sosial. Tapi apakah segampang itu menyembuhkan luka traumatis tadi, atau bagaimana? Karena memberi hadiah ini kan tidak mengembalikan orang yang mungkin dianggap sebagai orang terdekatnya.
2: Ya, benar sekali Mbak Risti. Jadi kondisi emosi dan mental anak ini tentu tidak akan bisa instan pulih. Tetapi saya sangat setuju, anak ini perlu diberikan suatu bentuk perhatian, kehangatan, menunjukkan bahwa dia nggak sendirian, dia bukan orang yang dibuang dan diabaikan, bahwa peristiwa itu juga memicu empati dari orang lain. Itu menurut saya hal yang lumrah saja untuk dilakukan. Dan memang hal itu dibutuhkan oleh anak ini. Tetapi memastikan pemulihan kondisi kesehatan mentalnya itu adalah hal yang lain. Ini adalah suatu proses yang berkelanjutan perlu dilakukan. Fungsi dan peran dari keluarga, masyarakat, tenaga kesehatan yang ada di sekitarnya akan menjadi sangat penting dalam proses perjalanan pemulihan ini. Mbak Risti.
0: Oke, dalam proses ini juga, bagaimana sih kita tahu bahwa sekarang ini kan jejak digital tuh cukup besar. Kadang-kadang ada peristiwa yang karena komentar-komentar netizen mungkin 5 atau 10 tahun lagi masih bisa terbaca. Seberapa juga kita pengguna media sosial ini harus bijak memberikan komentar kadang-kadang dan sebagainya begitu. Itu juga saya ingin tanyakan. Akan ada dampak psikologisnya juga?
2: Setuju sekali. Jadi memang sharing sebelum saring sebelum sharing itu penting untuk kita lakukan ya, Mbak. Mm-hmm. Apakah ini sesuatu hal yang benar? Apakah ini sesuatu hal yang baik? Apakah ini sesuatu hal yang berguna? Nah, sebelum kita men-share sebuah berita atau memberikan komentar, hal-hal seperti itu tentunya perlu menjadi patokan kita. Sehingga pada akhirnya apa yang kita sharing, tuliskan di media sosial itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain, bukan justru sebaliknya. Terutama bagi anak ini ya, yang tentunya akan berproses dengan proses ini, situasi ini, agar dia bisa pulih dan tetap menjadi anak yang ceria dan juga bisa berfungsi dan produktif ke depannya.
0: Oke, mengingat bahwa kasus-kasus seperti ini masih mungkin terjadi di sekitar kita, artinya hal-hal kecil lah, misalnya kita memarahi orang lain, ternyata di situ ada anggota keluarganya, terutama anak-anak di bawah umur, begitu ya. Nah, bagaimana sih supaya kita tetap bisa artinya memberitahukan kepada anak-anak kita bahwa kadang-kadang persoalan orang dewasa ini sulit dipahami oleh anak-anak nih?
2: Iya, iya. Jadi yang terpenting memang kita sebagai orang tua perlu bijak ya ketika ada hal-hal, masalah-masalah yang di luar kapasitas anak, tidak menunjukkan itu di depan anak. Tetapi yang kedua, setuju dengan Mbak Risti sampaikan, ya, tidak mungkin kita bisa menghindarkan anak-anak ini terus dari paparan-paparan hal yang demikian. Nah, disitulah peran orang tua tentunya memberikan pendampingan dan pengertian. Bahwa oke, orang dewasa mungkin bisa bertengkar, kadang-kadang ada emosi yang meledak, tetapi bagaimana solusi dan penyelesaiannya itu yang mereka juga perlu lihat. Sehingga ini menjadi suatu lesson learn ya, meskipun mereka masih kecil, tapi mereka belajar realitas dunia seperti ini. Bukan cuma fokus ke masalahnya, tapi bagaimana penyelesaiannya, coping skill dalam kemudian memberikan solusi dari setiap peristiwa, itu yang lebih penting mungkin untuk mereka dapatkan, Mbak.
0: Oke, boleh memberikan pesan mungkin ke seluruh pendengar dan pemirsa yang mendengarkan perbincangan kita ini? Silakan, Dr. Argo.
2: Iya, jadi peristiwa-peristiwa kriminal, situasi-situasi yang mungkin tidak diinginkan bisa saja hadir dan terjadi di setiap masa dan waktu di dalam kehidupan kita. Tetapi dari situasi keadaan ini kita melihat bahwa ada seorang anak kecil yang punya potensi mengalami luka traumatis akibat peristiwa-peristiwa yang disaksikannya secara langsung. Marilah mulai dari sekarang kita peduli juga dengan kesehatan mental anak-anak, dengan tidak memberikan paparan-paparan, berita-berita, situasi-situasi yang berbahaya dan menakutkan bagi mereka. Tetapi sebaliknya, marilah kita mendampingi anak-anak ini agar bisa bertumbuh dan bisa berkembang dengan baik. Sehingga Indonesia ke depan bisa menjadi Indonesia emas, bukan menjadi Indonesia cemas. Kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik anak. Terima kasih, salam sehat jiwa.
0: Terima kasih dan salam sehat dan jiwa, karena penting ya mental health saat ini ya dokter ya. Selamat bertugas kembali Dr. Argo. Dr. Lahargo Kembaran SPKJ yang merupakan psikiater bidang pengabdian masyarakat, pengurus pusat perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa. Menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana musim kemarau yang melanda Kalimantan Selatan mengganggu operasional produksi air bersih PAM Banjarmasin. Laporannya disampaikan Juma Muhammad.
1: Nol lah ibaratnya, dan memang kita tidak bisa berproduksi, memang benar kejadian.
2: Musim kemarau yang melanda Kalimantan Selatan mengganggu operasional produksi air bersih PAM Banjarmasin. Debit air baku di saluran irigasi pematang bahkan dilaporkan turun hingga nol, menyebabkan instalasi pengolahan air atau IPA pematang tidak dapat beroperasi untuk sementara waktu. Meski demikian, distribusi air bersih kepada pelanggan di Kota Banjarmasin dipastikan tetap berjalan normal setelah PAM Banjarmasin mengalihkan seluruh pasokan air baku dari intake Sungai Tabuk. Direktur Operasional PAM Banjarmasin Irwan Firmana mengatakan, langkah cepat tersebut diambil agar kebutuhan air bersih masyarakat khususnya di wilayah Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan tetap terpenuhi. Menurut Irwan, pengalihan produksi ke Sungai Tabuk membuat biaya operasional meningkat. Hal itu disebabkan kualitas air sungai membutuhkan penggunaan bahan kimia lebih banyak dalam proses pengolahan, ditambah konsumsi listrik yang naik karena seluruh pompa harus bekerja secara maksimal. Menyikapi kondisi tersebut, jajaran operasional PAM Banjarmasin langsung melakukan penelusuran hingga bendungan Karang Intan di Desa Mali-Mali. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa penyebab berkurangnya aliran air ke saluran irigasi pematang bukan semata akibat musim kemarau, tapi perubahan pengaturan pintu air untuk memenuhi kebutuhan air tambak ikan yang mengalami kekeringan.
1: Ada laporan pematang irigasi debitnya 0 lah ibaratnya. Dan memang kita tidak bisa berproduksi, memang benar kejadian tersebut. Jadi kita mengandalkan biasanya di air baku itu di pematang yang diambil air bakunya dari irigasi dan juga di Sungai Tabuk.
2: Di sisi lain, berkurangnya tekanan air leding mulai dirasakan warga Banjarmasin. Rian, warga Teluk Tiram, menyampaikan tekanan air leding pada siang hari mengalami penurunan dari biasanya. Kondisi ini seringkali ia rasakan setiap tahun, terutama pada saat kemarau melanda. Akibatnya, ia pun menyediakan penampungan untuk antisipasi jika distribusi air bersih dihentikan.
3: Saya di kawasan Purnamasari itu kadang kalau siang itu agak sekecil jalannya, cuman kalau malam itu sudah mulai deras gitu lah. Jadi biasanya malam aja nunggu untuk jaringan airnya bisa lancar. Tapi ya sudah, kalau memang kami sering biasanya menggunakan tandon biar ada asupan airnya.
2: Saat ini produksi air bersih PAM Banjarmasin telah kembali menggunakan pasokan utama dari saluran irigasi pematang yang dipadukan dengan intake Sungai Tabuk sebagaimana kondisi normal. Diharapkan kejadian serupa tidak kembali terulang, terutama di tengah musim kemarau yang menyebabkan debit air di bendungan Karang Intan terus mengalami penurunan. Juma Muhammad melaporkan.

0: Sementara itu, pendengar BPBD Lumajang menghimbau warga lereng Semeru untuk waspadai potensi banjir lahar dingin. Laporan yang disampaikan Karyantoni.
1: Hujan deras mengguyur sejumlah titik di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, mengatakan salah satu kawasan yang diguyur hujan dengan intensitas tinggi berada di Curakoboan, Desa Subit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Menurut Isnugroho, hujan deras yang terjadi saat ini perlu diwaspadai karena berpotensi memicu banjir lahar Semeru serta tanah longsor. Wilayah-wilayah rawan tersebut sebelumnya telah dipetakan oleh BPBD sebagai daerah yang rawan terhadap bencana. Sementara itu, menurut salah satu masyarakat Pronojiwo Lumajang, Mami, mengatakan sejak beberapa bulan lalu tidak ada hujan, namun saat ini terjadi hujan kembali. Curah hujan yang terjadi kemarin sangat tinggi sehingga warga juga selalu waspada akan terjadinya potensi bahaya akibat hujan deras seperti tanah longsor, lahar dingin.
2: Iya benar, terjadi hujan deras kemarin. Jadi akhir-akhir ini tuh sering mendung. Biasanya kan panas. Nah, beberapa hari terakhir ini sering mendung.
3: Lama.
2: Iya, lama deras juga. Iya, kita harus waspada.
1: Berdasarkan pantauan RRI, curah hujan tinggi tidak hanya terjadi di Kabupaten Lumajang. Kabupaten Jember yang berbatasan langsung dengan Lumajang juga dilaporkan mengalami hujan deras pada hari yang sama. BPBD Kabupaten Lumajang menghimbau warga yang tinggal di lereng gunung, bantaran sungai, dan daerah rawan longsor untuk selalu memantau informasi cuaca terkini. Warga juga diminta segera melapor ke aparat desa atau BPBD jika melihat tanda-tanda awal bencana seperti air sungai keruh, suara gemuruh dari hulu atau retakan tanah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat hujan deras tersebut. Petugas BPBD bersama relawan masih terus melakukan pemantauan di titik-titik rawan di wilayah selatan Lumajang. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Industri galangan kapal nasional sebenarnya memiliki sejarah yang cukup panjang. Sejak asas sabotase diberlakukan pada 2005, kapal yang beroperasi di perairan domestik wajib berbendera Indonesia. Dan aturan ini sempat mendorong tumbuhnya galangan kapal dalam negeri hingga memiliki kapasitas produksi ratusan kapal per tahun. Tetapi beberapa tahun terakhir, kondisi berbalik. Banyak dock space justru menganggur karena order yang tidak banyak atau sepi. Dan titik baliknya terjadi pada awal 2025 ketika Presiden Prabowo Subianto mengetahui banyak BUMN memesan kapal dari luar negeri, sementara galangan kapal dalam negeri kosong tanpa pekerjaan. Presiden pun memerintahkan kebutuhan kapal BUMN dipenuhi industri kapal dalam negeri. Dan kami akan memperbincangkan hal ini di mana Presiden Prabowo Subianto menginginkan industri kapal nasional menguasai pasar dalam negeri bersama dengan pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Strategic Center atau ISC, Dr. Kapten Marcelius Hakeng Jayawibawa.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Marcelus, iya. Pak, sebenarnya sejak kapan industri galangan kapal nasional mulai tidak banyak memproduksi kapal sendiri, Pak?
2: Iya, semenjak medio sekitar tahun 90-an, kita memang ketinggalan tuh, Pak Rudi, terkait dengan pembangunan kapal, lalu teknologinya, dan juga terkait dengan mengikuti kebutuhan industri sendiri, ya. Dari semenjak 90 sampai dengan saat ini pun kita masih tertinggal.
1: Oke. Artinya selain teknologi tadi, penyebab lain banyak galangan kapal dalam negeri yang sampai kekurangan order apa saja nih, Pak?
2: Selain teknologi, tentu saja kemampuan finansial itu sendiri. Banyak galangan itu kan otomatis membutuhkan biaya yang lumayan besar ya untuk bisa membangun kapal, terutama kapal-kapal niaga yang biayanya tidak ringan, sedangkan support dari perbankan dalam bentuk pinjaman atau bunga rendah itu masih minim sampai dengan saat ini. Hal itu tentu saja menghambat pelaku industri untuk bisa berinvestasi di situ.
1: Ya. Biaya produksi yang tinggi, apakah ini juga tercermin dari harga jual yang tinggi? Bagaimana dengan negara lain ketika memproduksi dan harga jual mereka, Pak?
2: Ya, dikaitkan dengan negara yang selain tadi, mereka juga dari sisi ketersediaan teknologi mereka memiliki, juga support dari pemerintahnya berupa pinjaman yang relatif lebih ringan, lalu juga permintaan dari pasarnya juga sangat-sangat mensupport hal tersebut. Itu tentu saja membentuk sebuah ekosistem ya, Pak Rudi ya, sehingga memang berkembang dengan sangat baik. Dan khusus di Indonesia, jika dikaitkan dengan pinjaman ataupun bunga pinjaman yang rendah itu dibutuhkan gerakan dari pemerintah untuk bisa melakukannya, karena sampai sekarang pinjaman yang diterima oleh industri ini masih bunga konvensional, bukan bunga yang pinjaman rendah.
1: Oke. Artinya sampai dengan saat ini, Pak, seperti apa sih fakta di lapangan? Apakah sebagian besar memang menggunakan kapal asing dalam pengiriman barang, Pak?
2: Untuk di Indonesia sendiri, Pak Rudi, kalau kapal-kapal di Indonesia tentu saja ada asas sabotage yang mengikat ya, sehingga untuk pengapalan di perairan Indonesia maka harus kapal-kapal berbendera Indonesia saja. Hanya saja dikarenakan memang seperti yang tadi kita sudah jelaskan bersama, akhirnya kapal-kapal tersebut merupakan kapal-kapal second hand yang dibeli dari luar, kemudian di-reflagging menjadi kapal-kapal berbendera Indonesia. Harapan kita bersama tentunya dengan arahan dari Presiden Prabowo terkait dengan kita harus bisa menjadi tuan rumah di negara kita sendiri, akan mendorong berbagai pihak untuk berpikir bagaimana mensinergikannya, termasuk tadi yang saya sudah katakan bahwa kita harus bisa menciptakan ekosistem yang baik nih bagi para pelaku usaha, terutama industri galangan ini dalam bentuk memberikan pinjaman-pinjaman yang ringan dengan jangka waktu yang juga relatif lebih fleksibel sehingga para pihak akan tertarik untuk melaksanakannya. Okay. Karena tanpa itu semua situasinya akan terus berulang, Pak Rudi.
1: Ya, tapi sebenarnya seberapa besar sih kapasitas galangan kapal kita kalau bicara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri, Pak?
2: Ya, saat ini untuk kebutuhan dalam negeri kita masih sekitar 30%-an dari realitas yang kita miliki, Pak. Karena Pak Rudi sama-sama paham bahwa Indonesia ini negara maritim, lalu juga lautan kita luas sekali. Kita memiliki 17.504 pulau, di mana untuk mengkonektivitaskan pulau-pulau tersebut membutuhkan kapal-kapal niaga maupun kapal-kapal jenis lainnya, ya. Yang mana itu semua, ya, pembangunannya harusnya dilakukan di galangan-galangan kapal yang mana idealnya adalah galangan kapal milik Indonesia. Mm-hmm. Tapi dengan kapasitas yang dimiliki saat ini, mereka baru bisa memenuhi sekitar maksimum 30% saja dari kebutuhan market yang ada.
1: Oke, kalau kesiapan SDM kita sendiri, mungkin pelaut dan insinyur perkapalan, apakah sebenarnya sudah memenuhi untuk pembuatan kapal sendiri nih, Pak?
2: Ya, kalau dari sisi aspek SDM-nya kita sudah memenuhi, Pak Rudi, dalam pandangan saya. Sudah banyak sekali kampus-kampus yang fokus kepada itu, walaupun belum terlalu banyak, tapi cukuplah. Ada ITS, lalu juga ada teknik perkapalan di UI, yeah. Lalu juga di ITB juga ada. Itu semua melahirkan SDM-SDM yang tangguh, ya, termasuk juga sekolah-sekolah pelayaran yang ada di seluruh Indonesia untuk pengapalan atau pelayarannya. Yang lebih dibutuhkan saya lihat memang dukungan terkait dengan teknologinya, bagaimana caranya ketika kita bekerja sama dengan pihak luar itu mereka dapat transfer teknologi sehingga kita bisa mandiri di tempat kita. Ketika kita membutuhkan spare part dari teknologi yang ada, tentunya akan sangat riskan ketika memang kita belum mampu membuatnya dan ternyata kita harus mendatangkan dari luar negeri lagi biaya transportasi dan sehingga secara keekonomian juga sulit untuk masuk di kitanya gitu ya.
1: Tetapi kalau kita kejar itu bisa memiliki standar yang setara dengan internasional, begitu, Pak?
2: Kalau melihat dari sebaran artificial intelligence, teknologi yang semakin merata di seluruh dunia, secara kemampuan Indonesia memiliki kemampuan itu, Pak Rudi. Kita harus percaya diri, kita sudah memiliki kemampuan itu, tapi memang yang harus dilakukan pemerintah sebagai regulator adalah membuat regulasinya, memberikan supportnya. Dalam hal ini saya berharap banyak adanya Danantara yang sedang digagas oleh Presiden Prabowo ya, untuk bisa menjadi semacam tulang punggungnya sampai dengan nanti swasta bisa semakin mandiri dan sehingga industri di Indonesia, terutama perkapalan dan maritimnya bisa semakin berkembang, Pak Rudi.
1: Iya, teknologi kemudian pembiayaan. Nah, regulasi dan juga insentif seperti apa nih, Pak Marcellus, yang sangat dibutuhkan agar industri kapal nasional kita itu betul-betul ramai lagi dan mampu bersaing dengan produk asing, Pak?
2: Ya, yang paling utama tentu saja insentif yang dibutuhkan adalah pinjaman yang ringan, bunganya dan jangka waktu yang fleksibel bagi para pengusaha ya. Karena dengan bunga konvensional yang diterapkan dalam industri maritim di Indonesia saat ini sangat memberatkan pengusaha, baik itu pengusaha kapalnya sendiri maupun pengusaha pembuatan kapal ini, Pak Rudi.
1: Oke, apa dampaknya kalau kita memang tetap membiarkan kondisi seperti ini ke depannya nih, Pak?
2: Ya, dampaknya tentu saja kita tidak akan mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha galangan kapal di luar negeri yang mampu membuat kapalnya dalam jangka waktu sekitar 11 bulan. Indonesia saat ini sekitar 18 bulan waktu pembangunan kapal dari semenjak penempatan kiel sampai dengan kapal itu layak untuk berlayar. Sedangkan kalau di luar negeri itu waktu hanya sekitar 11 bulan atau ada beda waktu sekitar 7 bulan. Bulanan ya. Dan itu jangka waktu yang cukup jauh ya bagi para pengusaha, karena per day saja hitungannya mereka harga sewa kapalnya itu sudah ribuan dolar kalau bisa dihitungnya, Pak Rudi.
1: Iya. Berapa lama berarti waktu yang realistis untuk industri kapal kita untuk bisa menguasai pasar sendiri nih, Pak? Ketika seluruhnya regulasi, insentif, akses permodalan itu betul-betul menjadi fokus perhatian pemerintah.
2: Ya, sebetulnya kalau itu semua sudah tercapai, dalam waktu 1 tahun kita harusnya bisa mengejar ketertinggalannya. Tentu saja peran serta pemerintah dalam mengawal ini sangat-sangat penting, sehingga ada rasa nyaman dari para investor untuk bisa semakin berkembang, kebutuhannya sudah real, hilirisasi sudah kita rasakan di mana-mana, tentu saja market sudah semakin ada di area-area yang sebelumnya atau spot-spot yang sebelumnya tidak ada marketnya. Dengan adanya hilirisasi ini tentu saja dibutuhkan transportasi, dan hanya transportasi lautlah yang paling masuk akal secara aspek biaya dan keekonomisan ya Pak Rudi ya. Yeah. Jadi itu semua sebetulnya sesuatu yang sangat-sangat realistis untuk bisa kita laksanakan, untuk bisa kita kejar, untuk bisa kita geber gitu ya kalau bahasa.
1: Ya, padahal peran perguruan tinggi tadi melalui riset, pengembangan SDM juga sudah dilakukan. Kerjasama dengan pihak luar, misalnya Jepang lah, industri pengapalannya kan sudah begitu maju. Apakah ini juga bisa menjadi satu hal yang bisa alih teknologi, Pak, ke situ?
2: Ya, kalau saya melihat dengan perkembangan dunia yang seperti saat ini semakin terbuka, semakin ada ruang untuk bisa melakukan kerjasama seperti itu, Jepang tentu saja memberikan ruang yang cukup ya bagi saya, dibandingkan misalnya mereka melihat Cina semakin berkembang dan Cina nanti yang masuk ke Indonesia. Mm-hmm. Saya yakin ruang untuk itu ada, ruang untuk negosiasi terkait dengan alih teknologi itu pasti ada dan diberikan secara baik lah oleh para pihak, karena ada persaingan itu ya. Kita bisa mencoba untuk menghubungi Jepang, Korea, maupun China sendiri. Pihak mana yang bisa menyembatani keinginan kita, itulah yang akan nanti kita rangkul dan kita bisa kondisikan untuk bisa menjadi support system bagi industri pembangunan kapal di Indonesia. Harusnya seperti itu.
1: Yeah. Sebagai penutup, Pak Marcellus, artinya ada keinginan dari Presiden Prabowo untuk menggeliatkan kembali industri pengapalan kita. Nah, menurut Anda, apa yang harus dikawal secara konsisten dari keinginan ini, Pak?
2: Ya, saya melihat memang Presiden Prabowo dalam berbagai pandangannya mulai atau semakin banyak menyuarakan terkait dengan pentingnya industri maritim di Indonesia ini, karena saya yakin beliau dengan segala visi yang sedang beliau kerjakan ini, salah satu aspek pendukung utamanya adalah dunia maritim. Nah, tinggal bangsa Indonesia maupun pengusaha serta kementerian terkait lah bisa melihat dan menjabarkan visi yang tadi dimiliki oleh Presiden Prabowo, sehingga pelaksanaan di lapangan ini bisa dikawal dengan baik dan bisa terlaksana, karena kita sama tahu bahwa dengan keberadaan Indonesia sebagai negara maritim, pengalaman kita juga terkait dengan Selat Hormuz telah menyadarkan kita pentingnya keberadaan maritim ini di dunia ya, karena yeah, memang satu selat bermasalah, harga semua akan naik. Sedangkan kita semua paham Indonesia adalah negara perairan yang akan selalu dilalui oleh 40% perdagangan dunia. Kita harus sadar posisi penting kita itu, sehingga kita semakin yakin bahwa kita bisa memfokuskan perhatian kita di industri maritim ini.
1: Yeah. Baru di. Baik. Pak Marcellus Hakeng, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Strategic Center atau ISC, Dr. Kapten Marcellus Hakeng Jaya Wibawa.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, kekeringan masih menjadi ancaman nyata di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Memasuki puncak kemarau pada periode Juli hingga Agustus, sejumlah daerah mulai merasakan dampak yang cukup serius, terutama terkait dengan ketersediaan air bersih, termasuk di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Lebih dari 18.000 warga dilaporkan terdampak akibat kekeringan yang kian parah di tengah puncak musim kemarau. Minimnya curah hujan membuat sejumlah sumber air mengering sehingga warga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, mulai dari konsumsi bahkan hingga sanitasi. Lalu bagaimana kondisi terkini di lapangan dan upaya penanganan yang telah dilakukan? Kami akan berbincangkan bersama dengan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Cilacap, Bapak Purwanto Kurniawan.
0: Wawancara Pro 3.
3: Pak Purwanto, salam sehat. Salam tangguh.
4: Safira, salam sehat juga.
3: Ya, kekeringan ya Pak di wilayah Cilacap. Boleh digambarkan dulu kondisi terkininya seperti apa Pak di sana?
4: Ya, baik. Sampai dengan hari ini tadi, ya, kami tadi hari ini itu telah mendistribusikan 8 tangki air bersih di 7 desa dan 5 kecamatan. Jadi hanya di hari ini saja, satu hari ini kami sudah melaksanakan distribusi 8 tangki air bersih. Ya. Ini artinya setara dengan 40 ribu liter Mbak Safira. Ya.
3: Untuk warga yang terdampak kekeringan, betul ada 18 ribu Pak di sana yang terdampak?
4: Kalau untuk hari ini, maksudnya kalau
3: secara keseluruhannya
4: di Padang, 18 ribu itu adalah total jumlah distribusi air bersih sampai dengan hari ini. Jadi kalau tadi kan yang saya laporkan adalah hari ini ya. Hari ini itu 8 tangki di kami mengirim 8 tangki di 7 desa dari 5 kecamatan. Akan tetapi kalau mulai sejak kami mengirim tangki air bersih sejak bulan Maret sampai dengan tanggal 28 Juli ini, tercatat sudah 138 tangki air bersih atau setara dengan 713 ribu liter yang diterima oleh 5.659 KK dan 18.455 jiwa di 20 desa dan 12 kecamatan Mbak Safira.
3: Itu dari demikian, Mbak. Periode Maret ya Pak?
4: Iya, Maret itu sudah mulai ada yang minta, akan tetapi terus kemudian hanya satu saja, satu kalau tidak salah di Gedung Benda. Nah, setelah itu kemudian bulan Juni mulai ada lagi, dan yang istilahnya frekuensinya sangat kencang ini di bulan Juli Mbak Safira.
3: Iya, untuk periode Juli ini mengingatkan masuk ke musim kemarau ya. Pak Purwanto.
4: Betul.
3: Kalau kondisi cuaca di sana seperti apa, Pak? Apakah memang jarang sekali turun hujan di sana, Pak?
4: Betul, Mbak. Cuman hanya saja memang di Cilacap sih, mungkin di bulan Juli ini ada dua kali ya, mungkin turun hujan gitu, dan ya cukup deras juga, alhamdulillah. Artinya masih ada air hujan yang diturunkan dari langit. Akan tetapi memang kalau melihat prediksi dari BMKG, ini diperkirakan puncak musim kemarau-nya ini akan berada di bulan Agustus begitu.
3: Yeah.
4: Jadi kita sedang bersiap-siap untuk puncak musim kemarau ya.
3: Okay.
4: Dimana ini gambarannya juga distribusi air bersih kami selalu meningkat ya dari hari ke hari. Dari biasanya mungkin satu hari itu kami mengirim satu tangki, ini sekarang hari ini kami sudah mengirim 8 tangki ya. Ada kemungkinan mungkin di hari-hari mendatang akan lebih banyak lagi dari 8 tangki Mbak.
3: Terbanyak di hari ini ya berarti Pak Purwanto?
4: Cukup banyak Mbak. 8 tangki itu artinya setara dengan, karena satu tangkinya 5.000 liter berarti sekitar 40.000 liter.
3: Satu untuk tangki. Desa-desa yang paling terdampak dari adanya musim kemarau ini, di mana Pak yang paling terdampak signifikan?
4: Kalau kami melihat ini yang berada di Kecamatan Kawunganten ya mungkin. Kecamatan Kawunganten, karena memang di Kecamatan Kawunganten demikian juga mungkin ada Gandrung Mangu juga. Nah cuman Kawunganten ini kan memang secara umum ya, misalkan seperti di Desa Bojong dan Kupang Kangkung itu, andai kata penduduk misalkan mampu membuat sumur, itu airnya tidak bisa digunakan ya, karena di sana airnya itu semacam air payau begitu. Jadi mungkin ada semacam intrusi air laut ya di dalam air tanah mereka, sehingga tidak bisa digunakan untuk minum. Jadi memang mereka tergantung dengan distribusi pengiriman air bersih, atau kalau misalkan tidak ingin tergantung seperti itu ya harus PDAM mengembangkan jaringan distribusi perpipaan air bersih di daerah tersebut, Mbak Safira.
3: Oke, berarti sangat bergantung sekali dengan kebutuhan distribusi air bersih ini ya, karena untuk konsumsi sehari-hari juga ya, Pak Purwanto.
4: Betul, Mbak Safira. Ya.
3: Oke, untuk di wilayah yang tadi paling parah terdampak itu ada berapa banyak rumah yang harus dibantu, Pak, untuk distribusi air bersih ini?
4: yang jelas ini kalau satu desa ini kemarin ya sudah lebih dari beberapa ratus kakak, Mbak.
3: Dengan kebutuhan yang terus meningkat gitu ya, Pak. Bagaimana kemudian masyarakat bisa mengakses air bersih? Apakah nantinya akan dibatasi juga atau seperti apa, Pak, mekanismenya?
4: Jadi alhamdulillah ya, tadi yang kami laporkan 138 tangki yang setara dengan 713.000 liter. Itu sebetulnya semua bukan dari APBD saja, Mbak Safira, kan, tetapi juga ada bantuan dari CSR ya, seperti dari PMI Kabupaten Cilacap. Ini tadi dari 138 tangki itu dari PMI itu sudah menyumbang 51 tangki, ini setara dengan 255.000 liter. Kemudian dari Pertamina Patraniaga melalui Siaga Peduli itu juga sudah mendistribusikan sekitar 7 tangki atau setara dengan 53.000 liter. Dan dari BBWS Citanduy itu juga sudah mengirimkan 4 tangki. Jadi artinya ini di sini sudah ada 62 tangki dari CSR ya, di luar pemerintah Kabupaten Cilacap. Tapi tetap kami hitung. Jadi tadi 138 tangki itu 62 tangki itu berasal dari luar. Jadi artinya yang dari pemerintah Kabupaten Cilacap sendiri itu kami baru mendistribusikan sekitar 66 tangki. Nah, kami punya cadangan sekitar 250 tangki. Berarti kalau tadi diambil 66, ya kami baru menggunakan seperempatnya, Mbak Safira. Demikian.
3: Apakah itu cukup untuk mengcover wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan, Pak, di sana?
4: Ya, kami punya pengalaman di tahun 2023 bahwa ini kekeringan yang sangat panjang dan sangat dahsyat ya, di tahun 2023. Itu kami mendistribusikan sekitar 1.800 tangki air bersih. Akan tetapi yang berasal dari APBD Kabupaten Cilacap itu hanya sekitar 700 tangki saja. Jadi sekitar 1.100 tangki itu berasal dari CSR, Mbak Safira. Jadi
3: ya,
4: dalam hal ini kami optimis ya, ke depan pun insya Allah ini akan mencukupi untuk kebutuhan penduduk yang memerlukan air bersih, Mbak. Begitu, karena ada kepedulian dari rekan-rekan terkait dengan kemanusiaan ini.
3: Jadi cukup terbantu juga ya dengan adanya beberapa pihak yang turun tangan ya, Pak, untuk bagaimana ya, menyalurkan air bersih.
4: Ini baru tiga, Mbak. Ya, kalau nanti betul-betul mungkin sudah sangat-sangat kondisinya katakanlah sudah di tahap darurat. Nah, ini kami optimis akan banyak lagi yang siap untuk membantu gitu, membantu meringankan beban saudara-saudara kita di daerah yang memang rawan kekeringan dan rawan kekurangan air bersih.
3: Selain berdampak kepada kehidupan masyarakat seperti konsumsi air, kemudian untuk aktivitas, ada lagi tidak dampak lainnya dari kekeringan ini? Misalnya mungkin di sana ada wilayah pertanian.

0: air itu. Ada misalkan seperti padi koko itu kan tidak memerlukan apa ya air yang menggenang begitu. Tidak sama seperti sawah-sawah yang lain yang memang harus betul-betul tanahnya itu tergenang oleh air. Nah, beberapa varietas padi memang mereka tahan terhadap kekeringan seperti ini.
1: Oke. Okay. Nah, selain bantuan air bersih, ada upaya lain tidak, Pak Purwanto, ya, untuk mengurangi dampak dari kekeringan ini?
0: Ya, jadi seperti yang kami sampaikan tadi, PDAM sebenarnya ada rencana untuk tahun 2027 ini untuk mengembangkan jaringan perpipaan air bersih, ya. Ini di daerah Desa Rawa Apu, Kecamatan Patimuan, ya. Ini mudah-mudahan ketika ini nanti sudah diaplikasikan, sudah dipasang, sudah diinstal, mudah-mudahan itu akan mengurangi ketergantungan Desa Rawa Apu ya terhadap pengiriman distribusi air bersih seperti yang sekarang mungkin sedang dialami begitu. Cuma mungkin yang menjadi masalah adalah pengembangan jaringan perpipaan air bersih seperti ini bagi PDAM tentunya membutuhkan nilai investasi yang tinggi ya Mbak Safira.
1: Begitu. Butuh pendanaan yang
0: dengan
1: cukup
0: mungkin
1: besar
0: tingkat
1: juga,
0: pengembalian investasinya yang tidak cepat begitu, tapi mungkin cukup lama. Saya kira mungkin itu sih tantangannya.
1: Iya, butuh proses juga ya untuk bagaimana agar menyiapkan antisipasi dari berbagai dampak kekeringan di wilayah Cilacap ya, Pak Purwanto. Sudah dipetakan belum wilayah-wilayah yang rawan kekeringan sejak awal musim kemarau, bahkan nanti ya puncaknya di Agustus?
0: Ya. Jadi kalau berdasarkan hasil kajian dari tim reaksi cepat kami di BPBD, ini memang diperkirakan sekitar 12 kecamatan dan 50 desa ini akan terdampak kekeringan. Nah, ini tampaknya untuk kecamatannya kami sudah dapatkan 12 kecamatan.
1: Yeah.
0: Nah, mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Jadi kalau kecamatan berarti sudah full ini Mbak Safira, desanya hanya ini sekarang masih 20 desa, kan, tetapi di perkiraan kami itu akan mencapai sekitar 50 desa. Jadi artinya masih ada 30 desa lagi yang belum terdampak kekeringan ya. Mudah-mudahan tidak terdampak gitu. Tapi andai kata terdampak ya, perkiraan kami itu tadi ada tambahan sekitar 30 desa lagi.
1: Iya. Kalau berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, kira-kira berapa banyak Pak desa yang terdampak?
0: Kalau 2023 itu
1: terparah tadi 2023
0: lebih banyak
1: ya?
0: Lagi kecamatannya kalau tidak salah sekitar 20 Mbak. 20 kecamatan dengan 100 desa lebih yang terdampak. Kalau ini kan kami hanya memperkirakan 12 kecamatan dan 50 desa.
1: Dan harapannya
0: 2023
1: tidak
0: waktu
1: meluas
0: itu,
1: ya?
0: Lebih dari 100 desa di 20 kecamatan.
1: Oke, okay. Harapannya tidak meluas ya Pak Purwanto ya, sehingga masyarakat
0: kami
1: tidak terdampak kekeringan. Oke, okay. Bagaimana kemudian edukasi ke masyarakat ya terkait dengan menghadapi potensi puncak kemarau untuk menghadapi kekeringan, kemudian krisis air bersih, seperti apa Pak?
0: Ya, tentunya kalau pada posisi sekarang ya kami hanya bisa memberikan himbauan kepada masyarakat yang berada di daerah rawan air bersih itu untuk ya istilahnya menghemat penggunaan air begitu ya. Karena seperti yang diketahui mungkin satu desa yang mendapatkan kiriman air bersih sekarang mungkin baru akan mendapatkan kiriman air bersih berikutnya setelah beberapa hari. Mungkin bisa 4 hari kemudian, 5 hari kemudian karena kan bergantian Mbak. Tapi dengan desa-desa lain gitu. Karena memang meskipun kami mempunyai 4 UPT, tapi kan masing-masing UPT itu hanya mempunyai 1 mobil tangki. Jadi artinya hanya sekitar 4 mobil tangki yang bisa kami jalankan untuk memenuhi kebutuhan desa-desa yang rawan kekeringan ini begitu. Jadi memang ya harus betul-betul terhemat ya dengan air bersih yang sudah kami distribusikan.
1: Ya, jadi mungkin mekanismenya seperti apa Pak? Mekanisme untuk masyarakat agar mendapatkan air bersih, apakah mereka harus melapor dulu, baru kemudian nanti diproses, baru akhirnya didistribusikan air bersihnya?
0: Oh ya, selama ini memang kami mendapatkan permintaan dari desa, Mbak. Jadi mungkin masyarakat, yeah,

0: masyarakat itu kan kemudian melaporkan kepada desa ya, dan desa kemudian nanti membuat semacam surat permohonan kepada kami untuk distribusi air bersih, begitu Mbak. Jadi kami memang biasanya mendapatkan informasi terkait dengan permohonan air bersih ini dari desa, demikian.
1: Okay,
0: jadi bukan orang perorangan ya, tapi tapi
1: dikoordinir ya oleh desa sesuai dengan kebutuhan, baru kemudian diproses oleh pihak BPBD dan juga lain-lainnya, baru akhirnya didistribusikan ke masyarakat ya, Pak Purwanto.
0: Betul. Itu nanti kan perlu kami koordinasikan juga, soalnya mungkin seperti tadi dari PMI ada yang mengirim juga, dari Pertamina mengirim juga. Jangan sampai nanti terjadi tumpang tindih ya. Maksudnya di satu sisi kami mengirim ke Desa Bojong, nanti Pertamina ngirim juga ke Desa Bojong. Terus PMI ngirim juga ke Desa Bojong pada hari yang sama misalnya. Padahal
1: daerah lain masih membutuhkan ya.
0: Kekurangan. Jadi memang membutuhkan apa koordinasi dan sinergi yang baik ya di antara berbagai pihak tadi.
1: Oke, baik. Kita harapkan semoga dampaknya tidak terlalu signifikan ya Pak di tahun ini, agar masyarakat juga bisa terus beraktivitas seperti sedia kala. Begitu juga dengan air bersih, agar tidak terlalu apa ya krisis ya di wilayah Cilacap. Terima kasih Pak Purwanto atas waktunya sebagai dari
0: Pertiga. Mbak Sasira, ya sehat-sehat selalu.
1: Sehat selalu, salam tangguh Pak Purwanto.
0: Salam tangguh, salam kemanusiaan dan semangat pagi Mbak Safira.
1: Semangat pagi Pak Purwanto. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Cilacap, Bapak Purwanto Kurniawan.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
2: Tiga Jaringan Berita Nasional.
4: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur Filipina, Samudra Pasifik Timur Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di Sumatera Selatan hingga Jambi, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Pekanbaru dan di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, kota Tanjung Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Palangkaraya, Samarinda, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan kota Surabaya. Kemudian potensi udara kabur di kota Pontianak. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Mamuju, Palu, Manokwari, Nabire, kota Jayapura, dan kota Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, kota Sorong, dan kota Merauke. Kemudian potensi udara kabur berada di kota Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Indonesia mengirimkan sejumlah delegasi ke Tiongkok untuk studi banding dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menegaskan, kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Mengawali warta berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK bersifat sebagai pemberi masukan tanpa hak suara. Menteri Perumahan dan juga Kawasan Permukiman PKP Mawar Sirait tetap optimis target penyaluran 350 ribu rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP pada 2026 dapat tercapai. Puluhan ribu orang dikabarkan terjebak di bawah reruntuhan sebuah pusat perbelanjaan yang beberapa bagian bangunannya ambruk akibat gempa besar di Prefektur Kumamoto di Pulau Kyushu, Jepang. Indonesia mengirimkan sejumlah delegasi ke Tiongkok untuk studi banding dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Berikut Rizky Supermana melaporkan.
1: Untuk membangun kawasan transmigrasi yang lebih hebat.
2: Indonesia mengirimkan delegasi ke Tiongkok untuk melakukan studi banding dalam bentuk kegiatan seminar terkait pengembangan kawasan transmigrasi. Kegiatan seminar bertujuan untuk meningkatkan potensi melalui pengembangan produk unggulan dan ilmu pengetahuan yang dapat memberdayakan masyarakat. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya belajar dari pengalaman Tiongkok dalam proses transformasi dan revolusi. Kerjasama bilateral yang lebih erat dengan Tiongkok diharapkan dapat memperkuat hubungan dan rasa persaudaraan antar kedua negara. Sebanyak 37 peserta delegasi seminar akan mengikuti kegiatan selama 2 minggu dengan belajar berbagai hal terkait pengembangan transmigrasi. Hasil dari seminar tersebut diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang dapat dituangkan dalam kebijakan transmigrasi di Indonesia.
1: Akan menjadi bagian dari studi lapangan bagaimana agar dengan keberagaman kawasan transmigrasi dari Sabang sampai Merauke itu bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, dan dapat meningkatkan potensi pengembangan produk unggulan di masing-masing kawasan transmigrasi. Kami menginginkan bahwa dengan belajar di Cina secara langsung, ilmunya nanti bisa kita kembangkan di beberapa kawasan transmigrasi yang sesuai dengan dinamika bisa kita terapkan sebagai role model. Dan kita harapkan nanti ada peningkatan kapasitas di kawasan transmigrasi dengan pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberdayakan masyarakat serta mengelola kawasan transmigrasi.
2: Salah satu peserta seminar ke Tiongkok dari perwakilan Universitas Pajajaran, Deru, mengapresiasi Kementrans yang memberikan kesempatan studi banding. Menurutnya, persiapan yang dilakukan diantaranya memahami berbagai sektor yang akan dipelajari dalam kegiatan seminar tersebut.
3: Sebagai peserta, persiapannya memang teknis, pertama memang kita yang diundang itu memang paham tentang isu transmigrasi ya. Tapi kalau secara konten, kita mempersiapkan juga juga materi-materi yang akan nanti kita akan bahas di situ. Right?
2: Adapun seminar dan studi banding ke Tiongkok tersebut berfokus pada manajemen pembangunan pertanian dan pengelolaan air irigasi. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan adanya peningkatan produktivitas melalui alat pertanian yang efisien. Dari kantor Kementerian Transmigrasi Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk membangun kawasan transmigrasi yang lebih hebat.
0: Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menegaskan, kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Eliana Zahra melaporkan.
4: Pada akhirnya, tujuan kita adalah membangun ekosistem perdagangan yang memberikan manfaat.
5: Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menegaskan, kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU bukan sekadar persoalan administratif. Menurutnya, kepatuhan merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Moga mengatakan, konsumen berhak memperoleh produk yang aman, bermutu, dan informasi yang benar. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan diskusi publik terkait DAMIU di kantor Kementerian Perdagangan.
4: Pada akhirnya, tujuan kita adalah membangun ekosistem perdagangan yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Konsumen memperoleh produk yang aman dan informasi yang benar. Pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya secara sehat dan berkelanjutan. Dan pemerintah dapat memastikan bahwa kegiatan perdagangan berlangsung secara tertib, adil, dan bertanggung jawab.
5: Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Immanuel Tarigan Sibero mengatakan, penyelenggaraan dan pengawasan usaha DAMIU masih menghadapi tantangan terkait kepatuhan terhadap standar, pemenuhan legalitas usaha, kualitas dan keamanan produk, serta efektivitas pengawasan dan pembinaan. Melalui diskusi publik ini, pihaknya berharap dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha, memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas sektor, serta mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan penguatan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing pihak.
6: Akhirnya, upaya perlindungan konsumen membutuhkan kerjasama. Pemerintah perlu memastikan kebijakan dan pengawasan berjalan efektif. Pelaku usaha perlu menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab. Konsumen perlu mendapatkan informasi dan edukasi yang memadai. Dan seluruh pemangku kepentingan perlu membangun kolaborasi yang berkelanjutan.
5: Sebagai bagian dari upaya memperluas edukasi kepada masyarakat, Kementerian Perdagangan menyediakan poster edukasi mengenai kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU. Kemendag juga mengajak peserta diskusi menyebarluaskan poster tersebut melalui media sosial guna meningkatkan literasi masyarakat, mendorong kepatuhan pelaku usaha, serta mewujudkan perlindungan konsumen yang semakin kuat di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPRD Nias Utara mendorong Satgas MBG untuk pengadaan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di setiap dapur umum di wilayah Nias Utara guna menjaga lingkungan. Berikut laporan selengkapnya, Munieli Hareva.
7: Ketua DPRD Nias Utara Aman Telambanua menyoroti pengelolaan limbah di wilayah Tuemberua yang masih belum maksimal. Hasil pemantauan menunjukkan belum adanya sistem pengolahan limbah yang memadai di sejumlah SPPG sehingga perlu dorongan lebih dari tim Satgas MBG Nias Utara. Menurut Ketua DPRD Nias Utara, SPPG Desa Banua Gia menjadi perhatian khusus. Lokasinya berada di area sudut dan berdekatan langsung dengan parit. Selain itu, posisinya dekat dengan pusat pekan Banua Gia serta jalan umum. SPPG Desa Selima Banua juga turut disorot karena memerlukan peningkatan kapasitas dan pengawasan lebih lanjut.
8: Perlu didorong lagi nih ya. Satgas. Ada di Banua Gia itu kan pas di sudut sekali itu SPPG dan ada parit di sebelah itu. Lalu itu pula kan pusat pekan itu, pekan ya. Banua Gia. Ini saya pikir perlu ditingkatkan kapasitasnya itu, Pak. Ada lagi di Selima Banua 1. Perlu kapasitas ini yang menurut pantauan kita perlu dipantau lagi dan saya lihat di lingkungan hidup sudah mengevaluasi lagi SLIS-nya itu.
7: Wakil Ketua Satgas Satgas MBG Nasutara Baji Sehihulu menjelaskan, pada tahun 2025 lalu, penyediaan IPAL di setiap SPPG MBG belum dipersyaratkan. Namun mulai 2026, melalui Kementerian Lingkungan Hidup, penyediaan IPAL menjadi syarat wajib agar limbah dapur MBG tidak mencemari lingkungan.
9: Aturan baru dari Menteri Lingkungan Hidup itu terbit di bulan Januari 2026. Maka dari itu, oleh Satgas dan pemerintah Kabupaten Nusantara telah beberapa kali mengundang berkoordinasi dengan pemilik dapur untuk sesegera mungkin menyesuaikan diri dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Ya, jadi untuk saat ini dari 14 dapur ini sudah beberapa yang melaksanakan IPAL dan juga ada yang sedang progres. Bukan kita tidak mengikuti peraturan tentang IPAL, tetapi tadinya duluan lahir dapur, baru ada peraturan di Januari 2026.
7: Sementara itu, Kepala SPPG Desa Banuagia Darius Duhubanolo Telambanua mengatakan, di SPPG Desa Banuagia, fasilitas IPAL sudah tersedia. IPAL tersebut berkapasitas sekitar 8.000 liter dan bersifat portable.
10: Di Banuagia kita sudah ada IPAL juga. Yang 8.000 konton dia di dalam langsung dipesan karena kan bisa dipindah-pindahkan.
7: Pihaknya juga berkomitmen terus melakukan pembenahan sistem limbah agar tidak mencemari lingkungan, terutama di SPPG Desa Banuagia. Ia juga menambahkan untuk saat ini khusus SPPG Desa Banuagia belum mencemarkan lingkungan khususnya di Desa Banuagia. Dari Nusantara, Munyali Arefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menyebut adanya rencana penambahan jagung SPHB yang diperuntukkan untuk para peternak ayam petelur. Berikut laporan selengkapnya Iin Nur Faraini.
11: Pemimpin Perumbulok Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Fahru Rosi menyebutkan, telah melakukan evaluasi terhadap penyaluran jagung SPHP, di mana dari target penyaluran 2.245 ton, saat ini sudah terserap ke peternak totalnya 1.485 ribu ton atau sisa 759 ton, dengan realisasi 66%. Lebih jauh ia menyatakan dari pagu yang ditetapkan, rencananya ada penambahan pagu untuk peternak-peternak, untuk mengantisipasi kenaikan harga telur dan ayam. Fahru Rosi menyebutkan dalam rangka mengantisipasi harga telur dan ayam ini, komponennya yaitu pakan ternak, dan 50% kebutuhan pakan adalah jagung. Namun pemberiannya by name, by address, tidak dijual secara umum. Menurutnya rencana penambahan ini masih menunggu informasi secara resmi dari pusat berapa jumlah pasti penambahan ini.
12: Informasi saat ini ada rencana penambahan. Penambahan pagu untuk peternak-peternak, untuk mengantisipasi kenaikan harga telur dan ayam. Jadi nanti dalam rangka mengantisipasi harga telur dan ayam, kan salah satu komponen kenaikan harga telur dan ayam adalah pakan. Nah, 50% kebutuhan pakan itu adalah jagung. Nah, karena makanya itu kami menyediakan jagungnya, tapi memang penyalurannya by name by address, tidak bisa kami jual secara umum. Yang berhak menerima itu hanya yang ada namanya dan terdaftar di Kementerian Pertanian atau Dinas Peternakan setempat.
11: Fahru Rosi menyebutkan ada 12 kabupaten di Sulsel yang akan mendapat bantuan jagung SPHP ini, paling besar Sidrap dan Endrekang. Salah seorang warga Haryadi Wiratama Nasrun menilai dengan pemberian jagung SPHP kepada peternak adalah salah satu langkah untuk dapat mengantisipasi pakan ternak yang mahal dan bisa berdampak kepada kenaikan ayam dan telur. Namun ia berharap jika pemberian ini benar-benar diperuntukkan buat peternak.
13: Yes, kebijakan ini cuma bakal berhasil kalau tidak bocor, yaitu jagung murah dari Bulog ini betul-betul sampai ke peternak kecil atau rakyat, yang sampai malah diborong sama istilahnya pemain besar begitu buat dijual mahal lagi. Terus yang kedua, petani jagung tidak buntung. Bulog harus pintar atur waktu. Pas petani jagung lagi panen, kita beli dengan harga yang pantas. Pas pasokan agak langka, barulah jagung SPHP tersebut itu langsung diguyur ke peternak.
11: Haryadi mengapresiasi langkah dari Bulog karena tentunya bisa membantu para peternak.
14: Dari Makassar, Iin Nur Faraini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok terus diperkuat. Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan tim pengendali inflasi daerah Kota Kupang menggelar gerakan pangan murah guna membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Alotani melaporkan.
15: Gerakan pangan murah sebagai salah satu langkah nyata tim pengendalian inflasi daerah Kota Kupang dalam menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia.
16: Gerakan pangan murah yang berlangsung sehari di Pasar Oebobo mendapat antusias masyarakat Kota Kupang berbelanja. Wali Kota Kupang dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten 2 Sekda Kota Kupang, Ignatius Lega menyampaikan bahwa ketahanan sebuah daerah tidak hanya diukur dari banyaknya persediaan yang dimiliki. Akan tetapi, daerah memastikan setiap keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tenang.
15: Kondisi Kota Kupang tetap aman dan terkendali berkat kerjasama yang erat antara pemerintah Kota Kupang, Bank Indonesia, Bulog, pemerintah Provinsi NTT, para distributor, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan. Kebutuhan pokok masyarakat terus kita jaga agar tetap tersedia.
16: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Kupang yang bersinergi dengan Bank Indonesia mengendalikan inflasi daerah melalui gerakan pangan murah. Karena berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,56% year on year dengan indeks harga konsumen IHK mencapai 111,34.
17: Harapan kami dengan adanya gerakan pangan murah ini dan nantinya akan dilanjutkan di 5 kecamatan lainnya, itu akan bisa menekan inflasi Kota Kupang di bawah sasaran target inflasi di bawah 3,5% lah. Saat ini ada di sini komoditas yang memang pada bulan Juni kemarin itu mencatatkan sumbangan inflasinya agak lumayan tinggi. Ada cabai rawit, ada beras, ada sayur, ada ikan.
16: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang, Muhammad Khairil, menyampaikan bahwa gerakan pangan murah akan diselenggarakan di 6 kecamatan hingga Agustus 2026. Ia berharap gerakan pangan murah dapat memberi manfaat nyata, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menekan inflasi daerah. Sementara itu, staf Perum Bulog NTT, Fani, menyampaikan komoditi yang dijual pada gerakan pangan murah berupa beras SPHP, minyak goreng kita, gula manis, bawang putih. Juga tersedia telur ayam buras, cabai rawit, ikan, dan sayur-sayuran segar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan Klaten Lurik Night Carnival 2026 yang berlangsung di Alun-Alun Klaten tadi malam berlangsung meriah. Kegiatan dalam rangka hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten tersebut dengan disaksikan juga ribuan orang. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
18: Ada 20 kontingen peserta dari BUMD, BUMN, kemudian dari swasta.
19: Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar Klaten Lurik Night Carnival tahun 2026. Acara yang digelar di alun-alun Klaten berlangsung semarak dan meriah dengan tata panggung dan sorot lampu, serta disaksikan ribuan masyarakat Klaten. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten, Purwanto, mengatakan Klaten Lurik Night Carnival dalam rangka hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten. Gelaran setiap tahun tersebut untuk lebih mengangkat unggulan Klaten tentang lurik tidak hanya nasional tetapi internasional.
18: Kita selenggarakan event Klaten Lurik Karnival yang mana ini setiap tahun selalu kita gelar dan ini menjadi event yang menjadi ikonnya Klaten. Kemudian maksud dan tujuannya adalah mengangkat potensi produk unggulan Klaten yaitu kain lurik. Bagaimana mengangkat, memasyarakatkan tidak hanya untuk masyarakat Klaten, nanti lurik akan lebih ke nasional dan internasional.
19: Gelaran tersebut menampilkan 20 kelompok yang berasal dari BUMN, BUMD, BUMDes, dan dari swasta. Masing-masing kelompok menampilkan berbagai kreasi yang kemudian melakukan perform di atas panggung di tengah alun-alun Klaten yang disaksikan langsung Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten dan juga tamu undangan. Salah satu peserta dari BUMD Desa Sitowayah Polan Harjo Klaten juga ikut serta dan memeriahkan gelaran tahunan itu. Sedikitnya 60 personel ikut terlibat dalam acara tersebut, baik para penari maupun pendukung lainnya. Direktur BUMD Sitowayah Hartoyo kepada RRI mengatakan pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi melalui Klaten Lurik Night Carnival 2026. Ajang tersebut sebagai bentuk promosi potensi Desa Sitowayah baik wisata maupun kampung dolanan dan juga lurik.
20: Oh, ini adalah salah satu apresiasi kita kepada Kabupaten Klaten dengan hari jadi ke-222 bahwa desa wisata kita juga punya atraksi dan ada punya lure dan sebagainya. Akhirnya kita tampilkan dengan kreasi-kreasi anak muda yang ada di desa kami, desa wisata Sidowayah.
19: Pada kegiatan tersebut ada dua titik kumpul keramaian, yakni di alun-alun Klaten dan di depan Kodim Klaten di Jalan Pemuda. Di dua tempat tersebut, para peserta juga menampilkan perform dan juga dilakukan penilaian. RRI Surakarta, Adam Sutato melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Ancaman PHK 846 buruh PT Victory Apparel Indonesia, pemerintah menawarkan dua opsi. Rahma Purwanto melaporkan.
21: 846.
22: Pemerintah pusat melalui penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal turun langsung memitigasi rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 846 karyawan di PT Victory Apparel Indonesia di Kota Semarang. Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan Kemenaker RI, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, serta Serikat Buruh, KASPI dan juga KSPI, pemerintah menawarkan sejumlah solusi demi melindungi hak-hak para pekerja. Said mengungkapkan bahwa pemilik perusahaan Michael Chow saat ini sedang berada di Tiongkok untuk mendampingi istrinya berobat, sehingga pertemuan diwakili oleh General Affairs Manager PT Victory Apparel. Said menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya menawarkan dua opsi untuk mengatasi krisis yang dihadapi pabrik garmen yang berlokasi di kawasan Berikat Tanjung Mas, Semarang. Dua opsi yang ditawarkan yakni pemerintah siap membuka akses ke Bank Himbara jika perusahaan mengalami kendala arus kas akibat situasi geopolitik global dan rantai pasok bahan baku dari Tiongkok. Pilihan kedua yakni dengan melakukan mitigasi dampak PHK jika memang perusahaan tidak dapat lagi diselamatkan. Pemerintah akan fokus pada pemenuhan hak buruh secara penuh dan penyeluruhan kerja kembali.
21: 846 buruh PT Victory Apparel harus selesai sebelum Oktober. Kita punya waktu 2 bulan. Apa yang harus dipenuhi oleh pengusaha kepada buruh? Satu, hak-hak yang melekat pada buruh, yaitu uang pesangon. Buruh meminta 2,5 kali, pengusaha 0,5 kali. Nampaknya nih, tapi belum ada keputusan, akan ada di titik temu 1 kali. Itu sudah normatif, memang aturannya 1 kali. Saya tegaskan kepada pengusaha dimanapun berada, tidak ada lagi alasan efisiensi pesangon dibayar 0,5 kali melalui peraturan pemerintah nomor 35.
22: Kepala Disnaker Kota Semarang Sutrisno mengatakan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan anggaran dari pihak manajemen untuk membayar hak buruh secara penuh, serta menuntut tanggung jawab pemilik perusahaan. Sutrisno menjelaskan bahwa PHK ini tidak dapat dihindari karena kontrak kerja perusahaan akan selesai pada Oktober nanti, dan aset atau alat produksi akan diambil kembali oleh pemiliknya. Kendati demikian, ia memastikan hingga saat ini hak pekerja termasuk upah selama masa dirumahkan masih dibayarkan dengan baik.
23: Prinsip kami berupaya bagaimana 800 yen hak-hak buruh itu uangnya ada, itu memastikan dulu. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa pemilik bertanggung jawab atas itu semua. Yang kedua juga berharap ada BRT bagi teman-teman korban PHK, sehingga setelah di PHK minimal ada penyambung.
22: Meskipun total buruh berdampak mencapai 846 orang, Sutrisno mengatakan bahwa mayoritas pekerja berasal dari luar daerah. Pekerja yang berKTP Kota Semarang tercatat hanya sekitar 10% atau berkisar 80-an orang. Untuk mengantisipasi dampak ekonomi bagi warga lokal, Disnaker Kota Semarang atas arahan Wali Kota Semarang telah menyiapkan anggaran khusus untuk pelatihan wira usaha baru. Rama Panto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
5: Pulau Jawa hanyalah sebagian kecil dari wilayah Indonesia. Luasnya bahkan tidak sampai 7% dari total daratan Nusantara. Namun anehnya, pulau inilah yang selama ratusan tahun menjadi pusat kekuasaan, pusat ekonomi, pusat perang, bahkan pusat perebutan pengaruh global di Asia Tenggara. Mengapa? Jawabannya bukan hanya karena manusia, bukan pula semata-mata karena letaknya yang strategis. Jawabannya justru berasal dari sesuatu yang berada jauh di bawah kaki masyarakat Jawa sendiri, tanah vulkanik. Gunung-gunung berapi yang terlihat mengerikan itu ternyata membentuk salah satu wilayah paling subur di muka bumi. Dan dari kesuburan itulah lahir kerajaan besar, kepadatan penduduk raksasa, ekonomi kolonial bernilai miliaran gulden, hingga posisi geopolitik yang membuat Jawa menjadi jantung Indonesia modern. Sejarah Jawa pada akhirnya adalah sejarah tentang bagaimana abu vulkanik mampu mengubah arah politik dunia.

0: baru enak.
1: Dulu yang selalu ini dia ada di New
2: York. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asap pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk Nusa dan bangsa.
1: Kepada

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia,

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: Para orang tua diimbau rutin memanfaatkan layanan puskesmas dengan membawa anak ke posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan sejak dini. Jessica Ardana melaporkan selengkapnya.
2: Para orang tua diminta rutin membawa balita mereka ke posyandu untuk memantau tumbuh kembangnya anak. Langkah itu dinilai penting sebagai upaya mencegah berbagai masalah kesehatan fisik maupun perkembangan anak. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, Rospela Monia, menyampaikan deteksi dini tumbuh kembang merupakan salah satu program rutin yang telah tersedia di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya posyandu, yang pemeriksaan dilakukan sejak anak masih berada dalam kandungan hingga memasuki usia prasekolah. Ia mengatakan, cakupan pemantauan tumbuh kembang balita di Papua Selatan masih rendah. Baru sekitar 27% balita yang mendapatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, jauh di bawah target nasional sebesar 77%. Sehingga, partisipasi orang tua untuk memanfaatkan layanan posyandu masih perlu ditingkatkan.
3: Secara dini, itu memang sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan anak itu perlu dideteksi seperti itu. Nah, kami di Dinas Kesehatan itu programnya memang ada deteksi dini tumbuh kembang. Jadi sebenarnya kalau mama-mama dong bawa dong po anak ke posyandu itu sebenarnya sudah ada itu pelayanan untuk deteksi dini.
2: Sementara, kesehatan mental anak kini menjadi isu yang tidak kalah penting dibandingkan kesehatan fisik. Menurut dokter spesialis anak RSUD Merauke, Dr. Hans Angelius, mengatakan orang tua agar lebih peka terhadap perubahan perilaku anak sebagai langkah deteksi dini gangguan kesehatan mental. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi membuat tantangan kesehatan mental anak semakin kompleks. Menurutnya, anak yang semula aktif, ceria, dan berprestasi dapat berubah menjadi pendiam, menarik diri dari lingkungan, hingga mengalami kondisi yang membahayakan apabila masalah psikologisnya tidak segera ditangani.
4: Tapi apabila kita sudah melihat, ini anak kok sudah, kok lain ya ini anak ya? Kok ini anak yang tadinya seperti saya bilang di awal, kok ini anak tadinya ceria, ini anak terbuka, mama, di sekolah begini-begini, mama, teman saya begini-begini. Tetapi ada satu fase di mana anak ini dia cuma mau di dalam kamar, mengunci diri, ya, ditanya, dia marah-marah, ya. Nah, hal-hal yang sepele seperti ini, kalau kita menganggap ini sebagai sesuatu yang wajar, seperti yang saya bilang di awal tadi, bisa sampai satu fase dia seperti bom, dia meledak, sudah, terlambat. Ya, kita sampai satu fase, kita sudah tidak bisa menyelamatkan kesehatan mental anak kita.
2: Dr. Hans Angelius mengimbau para orang tua untuk tidak menganggap perubahan perilaku anak sebagai hal yang biasa. Komunikasi yang baik, perhatian terhadap kondisi emosional anak, serta deteksi dini menjadi kunci agar gangguan kesehatan mental dapat ditangani sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Jessica Ardana melaporkan.
1: Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperluas basis pajak untuk mengoptimalkan penerimaan negara sebagai pembiayaan pembangunan nasional. Berikut laporan selengkapnya Reski Kurniawan.
5: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku memperkuat kepatuhan wajib pajak dan perluasan basis pajak. Langkah itu dilakukan untuk mendukung penerimaan negara sebagai pembiayaan pembangunan nasional. Direktorat Jenderal Pajak terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui pengawasan kepatuhan wajib pajak. Upaya itu juga dibarengi perluasan basis pajak agar lebih banyak pelaku ekonomi tercatat dalam administrasi perpajakan. Pernyataan itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku, Sekti Widi Hartanto, saat Forum Konsultasi Publik, Forum Silaturahmi dan Dialog Perpajakan Hari Pajak 2026 di Aula Gedung Keuangan Negara Jayapura kemarin. Forum tersebut menjadi wadah memperkuat sinergi sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan di Papua, Papua Barat, dan Maluku. Sekti mengatakan penerima negara menjadi penopang utama pembangunan. Menurutnya keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
6: Nah, oleh karena itu kami di jajaran Kementerian Keuangan umumnya dan Direktorat Jenderal Pajak khususnya berupaya untuk terus meningkatkan kepatuhan masyarakat, terus terus meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak ini untuk kita bersama-sama mendukung program-program strategis pemerintah yang dicanangkan oleh pemerintah melalui sumber pendanaan yang berasal dari pajak ini. Oleh karena itu berbagai upaya kami lakukan. Yang pertama tentunya melalui pengawasan kepatuhan wajib pajak. Jadi pengawasan kepatuhan ini kami lakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa masyarakat membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5: Ia menjelaskan pengawasan kepatuhan menjadi strategi pertama untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap wajib pajak yang telah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan. Petugas KKP, kata dia, akan mendatangi berbagai sentra kegiatan ekonomi untuk memastikan pelaku usaha telah memiliki nomor pokok wajib pajak. Ia mengimbau pelaku

0: Ketersediaan wasit berlisensi masih menjadi tantangan di Kabupaten Bukendigul.
1: Ingin maju dan ingin banyak pertandingan.
2: Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang olahraga. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar pelatihan wasit lisensi C3 sebagai bagian dari pembinaan sepak bola yang lebih profesional di daerah. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus menyampaikan peningkatan kualitas wasit merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun ekosistem sepak bola yang sehat dan kompetitif, di mana sepak bola tidak hanya menjadi olahraga yang paling diminati masyarakat, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda melalui nilai-nilai disiplin, sportivitas, kerjasama, dan persatuan. Karena itu, pemerintah Kabupaten Bovendigul berkomitmen untuk terus mendukung pembinaan olahraga sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berprestasi.
0: Ketersediaan wasit berlisensi masih menjadi tantangan di Kabupaten Bovendigul. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan wasit sepak bola yang berlisensi C3 sebagai jenjang dasar untuk mencetak wasit yang memahami.
2: Meski demikian, semangat pemerintah dalam meningkatkan kualitas sepak bola dinilai perlu diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Harapan tersebut datang dari kalangan generasi muda Bovendigul yang mendambakan kebangkitan sepak bola daerah. Salah satunya disampaikan Natalis Gerem, pelajar kelas 12 SMK Negeri 1 Tanah Merah. Ia mengaku memiliki minat besar terhadap sepak bola, namun kondisi fasilitas olahraga di Bovendigul masih menjadi kendala bagi para pemuda yang ingin mengembangkan bakat. Menurut Natalis, hingga kini Kabupaten Bovendigul belum memiliki lapangan sepak bola yang representatif. Bahkan, apabila digelar pertandingan, kegiatan biasanya hanya memanfaatkan lapangan SMP Negeri 1 Tanah Merah yang kondisinya dinilai masih jauh dari standar.
3: Banyak pertandingan gitu, terus kan kita bisa main dulu kan sedikit orang aja kan. Ngomongnya yang banyak gitu.
1: Ingin maju dan ingin banyak pertandingan dan juga mau lapangannya diperbaiki lapangannya. Terus kita bisa latihan kurang orang sedikit saja. Jadi maunya tuh harus ada banyak teman begitu.
2: Ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, tetapi juga menghadirkan langkah nyata dalam pembangunan infrastruktur olahraga. Menurutnya, keberadaan lapangan sepak bola yang representatif akan menjadi wadah bagi anak-anak muda untuk menyalurkan hobi, meningkatkan kemampuan, hingga membuka peluang meraih prestasi di tingkat yang lebih tinggi. Pelaksanaan pelatihan wasit lisensi C3 menjadi sinyal positif bagi perkembangan sepak bola di Bovendigul. Namun, keberhasilan pembinaan olahraga di masa depan juga akan sangat ditentukan oleh dukungan fasilitas, kompetisi yang berkesinambungan, serta sinergi antara pemerintah, PSSI, dan masyarakat dalam membangun sepak bola daerah yang lebih maju.

0: Memperingati Hari Anak Nasional, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Biak Numfor menggelar jalan sehat dan senam bersama yang melibatkan ratusan anak PAUD dan TK di Biak. Berikut laporan selengkapnya Ririn Arini.
1: IGTKI PGRI Kabupaten Biak Numfor menggelar peringatan Hari Anak Nasional 2026 dengan kegiatan jalan santai dan senam bersama anak-anak TK se-Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan bertema Anak Hebat Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas berlangsung di halaman Gedung Negara Biak Numfor Selasa 28 Juli 2026. Pejabat Sekda Biak Numfor Sakarias L. Mailoa STMM mewakili Bupati Biak Numfor mengajak semua pihak untuk terus berkolaborasi membangun masa depan anak-anak. Pemerintah maupun orang tua wajib mendukung hak anak untuk berkembang, berkreasi, serta mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik.
2: Saya mengajak kita untuk terus melakukan koordinasi semua kegiatan-kegiatan Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak PGRI atau ikatan-ikatan yang lain. Saya mengajak untuk terus melakukan koordinasi dengan Bunda PAUD, dan disitulah pemerintah daerah akan bersama-sama mendukung semua program-program dari Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak maupun ikatan-ikatan yang lain. Mari kita berkolaborasi, kita membangun untuk masa depan anak-anak kita. Kita semua harus mendukung program, menjaga, memberikan kesempatan yang leluasa untuk anak-anak bisa berkreasi.
1: Bunda PAUD Kabupaten Biak Numfor, Imelda Mari.

0: Yewaspak Krikmans Nembra juga menyampaikan tema Hari Anak Nasional tahun ini, yaitu Sayangi Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Tema ini dipilih mengingat maraknya kasus kekerasan dan perlindungan terhadap anak belakangan ini. Untuk itu, ia menghimbau semua pihak bersama-sama melindungi hak anak.
1: Hari Anak tahun ini memberi judul Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan.
2: Kenapa dipilih judul ini? Karena kita lihat belakangan ini sering terjadi kekerasan terhadap anak, perundungan terhadap anak. Untuk itu pemerintah memberikan
1: tema untuk kita bersama-sama melindungi dan menyayangi anak kita. Kami percaya bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang mempunyai masa depan yang akan membanggakan kita orang tua. Untuk itu harapan kami untuk orang tua, sayangi dan lindungi anak-anak kita.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kamarudin SPD MAP, menyampaikan terima kasih kepada Bunda PAUD atas izin penggunaan halaman gedung negara, serta kepada IGTKI dan seluruh orang tua yang mendukung kegiatan ini. Ia juga menyampaikan informasi penting terkait kebijakan pendidikan, yaitu mulai tahun depan, syarat masuk sekolah dasar akan memerlukan bukti Taman Pendidikan Taman Kanak-Kanak atau PAUD.
3: Bapak Ibu, mari kita dorong anak-anak kita untuk bersekolah di TK sebelum masuk SD. Karena mulai tahun depan untuk masuk SD, anak-anak itu sudah dimintai tanda tamat ijazah taman kanak-kanaknya. Ya, jadi sebaiknya kalau punya adiknya ini ada sekarang, mulai tahun ini masukkan di lembaga pendidikan PAUD. Apakah itu di TK formal maupun di PAUD non formal.
0: Ketua IGTKI Kabupaten Biak Numfor, Susi Tridiana, menjelaskan peringatan yang digelar pada 28 Juli ini merupakan perayaan susulan Hari Anak Nasional yang seharusnya di tanggal 23 Juli. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak juga diajak berkeliling masuk ke dalam gedung negara untuk melihat langsung ruang kerja bupati.
4: Dengan semangat Hari Anak Nasional, anak-anak kita semua akan menjadi anak-anak yang hebat, karena di usia anak usia dini adalah usia-usia emas, di mana kita meletakkan fondasi guru-guru TK, kita menumbuhkan karakter yang baik di anak-anak supaya kedepannya anak-anak dapat belajar dengan baik dan lebih mandiri lagi.
0: Suasana kegiatan tampak penuh semangat, diikuti oleh 17 TK di Biak Numfor, di mana anak-anak dan orang tua tampak antusias mengikuti rangkaian senam dan jalan santai.
5: Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Kepala Distrik Wapoga secara resmi membuka lahan kebun raya milik warga Kampung Arwi dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi. Berikut Rofi Panindi melaporkan.
6: Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Kepala Distrik Wapoga, John Wayar, atas nama pemerintah Kabupaten Nabire secara resmi membuka lahan kebun raya bertempat di Kampung Arui, Distrik Wapoga, Selasa 28 Juli 2026. Dalam keterangannya, John Wayar menegaskan bahwa lahan tersebut akan ditanami berbagai tanaman sayur-mayur melalui bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, diantaranya bibit jagung, terung, kacang panjang, labu, tomat, cabai, dan sejumlah tanaman pangan lainnya. Dijelaskan tujuan peningkatan ketahanan pangan bagi masyarakat di Distrik Wapoga adalah untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan mutu gizi pangan yang tercukupi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, menjaga kesehatan, serta mendukung stabilisasi ekonomi masyarakat.
7: Tujuan daripada kebun raya ini untuk meningkatkan ekonomi dan ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Nabire, terutama di Wapoga. Bagaimana meningkatkan ekonomi lewat pangan ini, sayur mayur, dan yang kedua dengan adanya tanaman sayur mayur ini, pencegahan stunting, gizi buruk yang ada di distrik Daud dan luar. Peningkatan tanaman pangan ini, bagaimana program-program pemerintah terkait dengan pangan, bagaimana masyarakat itu bisa terpenuhi kebutuhan pangan lewat tanaman yang ada di lahan mereka di distrik Wapoga, Kampung Samalungu.
6: Kelompok tani yang tersebar di distrik Wapoga, lanjut kata John Wayar, sebanyak 5 kelompok tani. Menurutnya, kegiatan peningkatan ketahanan pangan di distrik Wapoga merupakan salah satu visi misi Bupati Nabire, yakni meningkatkan ketahanan pangan di tingkat distrik. John Wayar berharap kepada masyarakat terkait peningkatan ketahanan pangan, khususnya dalam pemanfaatan dan pengembangan lahan kebun raya, adalah terwujudnya kemandirian pangan berbasis komunitas yang berkelanjutan. Kebun raya ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat konservasi tanaman, melainkan juga didorong menjadi penggerak ekonomi dan ketahanan pangan lokal. Dari Nabire, Papua Tengah, Robert Vanindi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sebanyak 200 sekolah di Sulawesi Selatan mendapatkan atensi dari pemerintah pusat melalui program bantuan revitalisasi sekolah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Berikut laporan selengkapnya Iin Nur Farah ini.
8: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan 200 sekolah mendapat atensi dari 400 sekolah yang diusulkan ke pusat untuk mendapat bantuan revitalisasi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Iqbal Najamuddin menjelaskan, saat ini sudah ada sekolah-sekolah yang sudah diperbaiki dan kondisinya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dikatakan, 2025 lalu sudah ada 270 sekolah yang diperbaiki melalui program revitalisasi. Lanjut Iqbal Najamuddin, 200 sekolah yang sementara mendapat atensi ini dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Melalui program revitalisasi ini diharapkan anak-anak bisa belajar dengan tenang dan nyaman.
9: Harapannya memang kan sekolah harus bagus tuh supaya suasana anak-anak belajar enak, tenang. Apalagi kan kita selalu disurvei lingkungan pembelajaran. Makanya program Revit ini sebenarnya saya kalau secara pribadi ya, itu bagus dilanjutkan karena kuantitasnya lebih banyak sekolah bisa dapat dengan penganggaran. Dan lebih pekerjaan juga bisa lebih terkontrol.
8: Iqbal Najamuddin menambahkan untuk sekolah di 3T ada beberapa daerah yang memang mendapat usulan perbaikan, di antaranya Kabupaten Pangkep, Selayar, Luwu Utara, Bone, dan Toraja. Sementara itu salah seorang warga Fritz Wongkar menilai masalah sarana dan prasarana yang layak adalah hak dasar dari setiap peserta didik. Lingkungan belajar yang nyaman dan aman tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas proses pembelajaran. Dikatakan permasalahan gedung sekolah yang rusak kemudian fasilitas tidak memadai tentu harus menjadi perhatian.
10: Kita sebagai masyarakat tentunya program revitalisasi sekolah ini perlu menjadi program yang berkelanjutan dan bukan hanya dilakukan dalam 1 atau 2 tahun anggaran. Nah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga perlu tentunya untuk bersinergi sehingga seluruh sekolah yang mengalami kerusakan itu, kerusakannya mungkin ringan atau berat, yaitu mungkin dapat ditangani secara bertahap sesuai skala prioritas.
8: Fritz menyebutkan banyak tantangan yang dihadapi dalam memperbaiki sarana dan prasarana dari satu sekolah. Bukan hanya memperbaiki gedung, tetapi juga memastikan fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, akses air bersih, sanitasi, serta sarana pembelajaran mengikuti perkembangan zaman saat ini.
11: Dari Makassar, Iin Nur Farah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Forum Genre Sulawesi Tengah diharapkan bisa menjadi wadah mencetak remaja kreatif serta agen perubahan penanganan stunting dan pernikahan dini. Iksan Setiadi melaporkan.
12: Forum Generasi Berencana atau Genre Sulawesi Tengah terus memperkuat peran remaja sebagai agen edukasi bagi teman sebaya melalui ajang kreativitas genre atau Adujak Genre 2026. Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKPN Sulawesi Tengah, Nur Yamin, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi wadah menampilkan bakat dan kreativitas, tetapi juga menyiapkan figur teladan yang mampu mengajak remaja menghindari pernikahan usia anak, seks bebas, hingga penyalahgunaan narkoba. Menurutnya pendekatan dari sesama remaja dinilai lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan tersebut dibandingkan melalui orang dewasa.
13: Yaitu misi pada kawan-kawannya itu misi untuk mencegah pernikahan anak, pernikahan dini ya, misi menghindari seks bebas, ya. Dan yang berikutnya adalah narkoba. Jadi itu intinya. Jadi kalau dia yang kreativitas begini dia tampil, harapan kita dia bisa menjadi teladan-teladan yang baik di lingkungan sekolahnya atau lingkungan sekitarnya. Karena remaja-remaja sekarang itu kalau dia mau nasihati, dia mesti sesamanya. Nggak bisa kalau orang tua yang nasihati. Dia lari.
12: Sementara itu, Ketua Forum Genre Sulawesi Tengah, Fadil Muhammad, mengatakan selama 15 tahun terakhir, Forum Genre terus memperluas edukasi melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIK Remaja yang tersebar di sekolah-sekolah. Selain mengedukasi mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting, Forum Genre juga terus mendorong lahirnya generasi muda yang mampu merencanakan masa depan serta menjadi pelopor perubahan di daerah masing-masing.
14: Sampai saat ini, sebenarnya kami sudah bergerak dari 15 tahun dari PIK remaja, yang dimana ini PIK remaja merupakan organisasi yang ada di sekolah, yang dimana fokusnya untuk mengedukasi remaja-remaja yang ada di Sulawesi Tengah, terkhusus untuk pencegahan pernikahan usia anak, dan juga bagaimana mengedukasi tentang stunting dan lain-lain. Untuk isu-isu remaja, Gender Sulawesi Tengah akan terus berkesempatan untuk memberikan sosialisasi kepada remaja yang ada di seluruh 13 kabupaten di Sulawesi Tengah untuk terhindar dari moto kami, yaitu Triad KRR, yang dimana Triad KRR ini katakan tidak pada nikah dini, katakan tidak pada seks bebas, dan katakan tidak pada nafsu.
12: Melalui peran aktif Duta Jenre dan PIK Remaja, diharapkan semakin banyak remaja di Sulawesi Tengah yang mampu menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan juga diharapkan mampu membentuk generasi yang sehat, berkarakter, serta memiliki perencanaan kehidupan yang matang menuju Indonesia Emas 2045. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: TNI Angkatan Darat Kodim 1602 ND mewujudkan kemanunggalan TNI bersama dengan rakyat dengan menyalurkan bantuan meja belajar di Desa Aendoko ND Nusa Tenggara Timur. Nicholas Makumeli melaporkan selengkapnya.
15: Terima kasih Komandan Kodim 1602 ND telah memberikan meja kursi.
16: Kodim 1602 ND menyalurkan bantuan meja belajar bagi SD Impres Wolomage di Desa Aendoko, Kecamatan Wevaria, sebagai wujud kemanunggalan TNI dan rakyat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah pelosok. Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infantri Nugroho Susanto, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan operasi militer selain perang, yakni membantu masyarakat yang menghadapi berbagai kesulitan sesuai kemampuan yang dimiliki TNI. Menurut Dandim, kemanunggalan TNI dengan rakyat tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui dukungan di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Menurutnya, bantuan fasilitas meja belajar tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI dalam membantu masyarakat.
17: TNI sesuai Undang-Undang TNI yang terbaru ini nomor 3 tahun 2025 ini, yaitu ada operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Nah, kita menggunakan operasi selain perang. Nah, jadi operasi militer selain perang ini kita membantu masyarakat baik itu bencana apapun itu ya di situ. Kita lihat kemarin sulit dia mengakses pendidikan atau sarana prasarananya tidak ada sehingga ya kita dukung.
16: Penyerahan bantuan diwakili oleh Danramil 03 Detsoko, Letu Infantri Muhammad Nasir. Atas nama Dandim 1602 ND, ia berharap fasilitas yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh siswa maupun guru dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah.
18: Harapan kami dengan terdukungnya meja dan kursi ini dapat membuat semangat dalam proses belajar mengajar. Kemudian tentunya dirawat dengan baik sehingga masa pakainya lama demikian.
16: Sementara itu, tokoh masyarakat setempat, Lukas, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komandan Kodim 1602 ND beserta jajaran atas perhatian terhadap kebutuhan sarana pendidikan di SD Impres Wolomage.
19: Dengan bantuan kursi meja yang sudah dibantu oleh Kodim 1602 ND, saya atas nama tokoh dan masyarakat adat
16: dengan adanya perhatian dari TNI AD melalui Kodim 1602 ND, kiranya dapat menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk belajar dengan lebih nyaman dan giat di wilayah pelosok. Dari ND Kota Pancasila, Nicholas Makumeli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kala sabar hilang di hati, ajal pun datang menanti. Pasal 207 Undang-Undang 2003 tahun 2007. Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dengan dugaan korupsi CSR BI OJK. Mengawali warta berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga terus memperkuat konektivitas wilayah perbatasan melalui penanganan jalan lingkar Krayan di Provinsi Kalimantan Utara. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan penindakan setelah menerima laporan titik api kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di kawasan perbukitan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, kembali teramati menyala akibat hembusan angin kencang. Otoritas di Prefektur Kumamoto, Jepang, menyampaikan lebih dari 50 orang terluka akibat serangkaian gempa bumi yang mengguncang Prefektur Kumamoto di Pulau Kyushu, Jepang. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan Karhutla akibat fenomena El Nino.
2: Air kita cukup. Sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman Karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk mitigasi potensi kebakaran hutan.
1: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi Karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan Karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan Karhutla.
3: Akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ISPA, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi Karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas.
1: Kendati demikian, penanganan Karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan Karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan Karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Program MBG dan Kopdes Merah Putih mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
4: Ya, kalau dari sisi kami untuk realisasi tidak nih, karena itu kan dananya terpusat. Jadi kalau masuk hitung-hitungan tadi enggak.
5: Kantor Wilayah Ditjen Perbandaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP memberi dampak positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah meskipun penganggarannya dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Kepala Kanwil DJPB Babel, M. Mupti Arkan menjelaskan dari sisi pencatatan realisasi anggaran belanja APBN yang dikelola langsung oleh pihak Kanwil di daerah, dana untuk program MBG dan KDMP memang tidak masuk dalam hitungan lokal karena disalurkan langsung dari Jakarta. Mupti menerangkan berdasarkan komponen pembentuk produk domestik regional bruto atau PDRB dari BPS, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat, pengeluaran pemerintah, investasi, serta selisih ekspor-impor. Mupti menyimpulkan, meski secara administratif tidak mempengaruhi angka realisasi APBN yang dikelola oleh Kanwil DJPB, secara keseluruhan alokasi APBN pusat untuk program-program tersebut menjadi stimulus penting bagi perekonomian daerah.
4: Ya, kalau dari sisi kami untuk realisasi tidak nih, karena itu kan dananya terpusat. Jadi kalau masuk hitung-hitungan tadi enggak. Jadi bukan kami tidak menghitung belanja KDMP sama MBG, karena itu dari pusat langsung, dari Jakarta. Tapi apakah kemudian KDMP sama MBG itu berdampak pada pertumbuhan di Bangka Belitung? Iya, sangat. Walaupun tidak lewat kami, APBN-nya lewat kami, penyaluran APBN tidak lewat kita, tapi secara pertumbuhan itu iya. Di sana akan tumbuh. Kemarin kalau kita lihat dari BPS statistik, pertumbuhan-pertumbuhan, terutama pertumbuhan dari government expenditure.
5: Sementara itu sebelumnya, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Provinsi Bangka Belitung mencatat hingga saat ini sudah sekitar 60 lebih gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang dibangun 100% di seluruh wilayah Bangka Belitung dari total target ratusan gerai yang direncanakan. Kepala Diskop UKM Bangka Belitung Ari Primajaya mengatakan proses pembangunan fisik bersifat dinamis dan terus menunjukkan pergerakan angka yang positif di lapangan.
6: Kendalanya lahan. Iya, banyak lahan yang sudah ini apa? Kendalanya lahan. Pembebasan lahan. Karena banyak kabupaten kota itu tidak tersedia lahan yang memang sesuai ukuran yang sudah ditetapkan oleh pusat kan.
5: Lebih lanjut, Ari menambahkan, sejauh ini sebaran pembangunan unit gerai koperasi tersebut belum merata di setiap daerah. Kabupaten Bangka Barat sejauh ini menjadi daerah dengan realisasi pembangunan gerai terbanyak di wilayah Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio terkait dengan dugaan korupsi CSR BIOJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Ferry beberapa waktu yang lalu. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
7: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
8: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
9: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
8: Ferry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Ferry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Medan bersama dengan Kodam 1 Bukit Barisan meresmikan jembatan perintis Garuda di Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia. Jembatan yang dibangun untuk menggantikan akses lama yang runtuh akibat banjir itu kini kembali menghubungkan Kecamatan Medan Polonia, Medan Johor, dan Medan Maimun, sehingga memudahkan mobilitas warga dengan lebih aman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Raihan Putri.
10: Panglima Kodam Pangdam 1 Bukit Barisan, Mayjen TNI Hendy Antariksa bersama Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu As meresmikan jembatan perintis Garuda di Jalan Adi Sucipto Gang Rel, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Selasa 28 Juli 2026. Jembatan sepanjang 35 meter dan lebar 1,5 meter itu kembali menghubungkan Kecamatan Medan Polonia, Johor, dan Maimun yang sempat terputus setelah jembatan lama runtuh akibat banjir. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa mengatakan, pembangunan jembatan perintis Garuda merupakan hasil sinergi antara TNI Angkatan Darat, pemerintah Kota Medan, dan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi itu memungkinkan pembangunan diselesaikan dalam waktu singkat. Ia menjelaskan pembangunan jembatan tersebut bagian dari program percepatan pembangunan 6.000 jembatan yang dijalankan pemerintah. Hingga saat ini, Kodam 1 Bukit Barisan telah membangun 323 jembatan di berbagai wilayah Sumatera Utara. Menurut Hendy, pembangunan jembatan perintis Garuda karena kondisi warga yang harus mempertaruhkan keselamatan saat menyeberang melalui pipa.
11: Karena kita sedang melaksanakan program dari Presiden Republik Indonesia untuk percepatan pembangunan 6.000 jembatan di seluruh Indonesia. Dan sampai dengan saat ini di Sumatera Utara, Kodam 1 Bukit Barisan melaksanakan pembangunan jembatan sudah sampai dengan 323 unit jembatan. Itu ada jembatan Beli, ya, jembatan Perintis, kemudian ada Aramco yang bulat-bulat itu.
10: Mayjen TNI Hendy menambahkan, Kodam 1 Bukit Barisan siap membantu pembangunan jembatan serupa apabila terdapat akses warga yang terputus akibat bencana maupun kondisi lain yang mendesak. Sementara Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu As mengatakan, kehadiran jembatan perintis Garuda menjadi bukti koordinasi yang cepat dan sinergi antar lembaga mampu menghasilkan solusi nyata bagi masyarakat. Riko mengungkapkan, jembatan lama merupakan bekas jalur rel kereta api yang telah digunakan warga selama puluhan tahun sebagai penghubung dua kecamatan. Setelah rusak akibat banjir pada 2024, akses warga terputus dan aktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Ia mengatakan peninjauan lapangan dilakukan sejak April 2026 untuk mempelajari kondisi konstruksi, status lahan, serta menentukan jenis jembatan yang paling sesuai. Setelah seluruh proses koordinasi rampung, pembangunan langsung dimulai dan konstruksi selesai dalam waktu sekitar 5 pekan.
12: Ini benar-benar kita laksanakan atas dasar sinergi yang baik, koordinasi yang cepat, komunikasi tanpa henti, tapi berjalan tanpa bertele-tele, langsung dikerjakan secepat mungkin. Dari bulan April mungkin sampai dengan sekarang, tapi pengerjaan konstruksi semuanya hanya 5 minggu lewat sedikit.
10: Lebih lanjut, Riko berharap jembatan tersebut dapat memperlancar mobilitas warga, mendukung aktivitas ekonomi, memudahkan akses pendidikan, serta mempererat hubungan antar wilayah yang kembali terhubung. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca terjadinya kebakaran Pasar Sidoarjo Paseban Bayat Klaten, seratusan pedagang berharap agar pasar tersebut segera diperbaiki sehingga mereka dapat melakukan aktivitas kembali. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
13: Kalau pedagang kan intinya segera kemudian beliau-beliau ini bisa satu berjualan kembali, kemudian beberapa ya ada yang butuh permodalan kan. Insya Allah dua permasalahan ini yang kemudian menjadi concern kita bersama.
14: Seratusan pedagang pasar Jalen, Pasuban Bayat Klaten kini kehilangan barang dagangannya akibat kebakaran yang terjadi. Mereka hanya bisa berharap agar pasar tersebut segera dapat diperbaiki, sehingga para pedagang dapat beraktivitas kembali termasuk keringanan modal usaha. Sudik, salah seorang pedagang, mengaku barang dagangannya berupa peralatan batik dan peralatan rumah tangga semuanya terbakar. Total kerugian kurang lebih 50 juta rupiah.
15: Terbakar. Sing terbakar ngene ku nggen peralatan batik kalih sebagian bola pecah sing kula dasar kemiku nggih kobong kare peralatan rumah tangga sing nyaman-nyaman nggih kobong kabeh
14: total 50 juta niku
15: kurang luwih.
14: Keinginane pedagang napa Pak?
15: Keinginane nggih mungkin mbok menawi pemerintah niku maringi keringanan kangge modal malih ya alhamdulillah wedine nggih pripun nggih.
14: Kerugian besar juga dialami pedagang lainnya dari ini. Dagangannya berupa snack roti dan juga sembako seluruhnya habis terbakar. Kerugian diperkirakan 50 juta rupiah.
16: Dagangan baru turun semua, duitnya masuk tendiku sedoyo kan Senin toh Pak, niku Senin kan dagangan semua masuk, duitnya tendiku ngan pokoknya di sini penuh kemarin. Habis semua.
14: Ludes. 5 juta.
16: 50-an lebih.
14: 50 juta.
16: Iya, lebih.
14: Sementara Bupati Klaten Hamunang Wacar Ismoyo juga melihat secara langsung lokasi kebakaran pasar tersebut. Menurut Bupati, tempat itu terdapat 101 kios yang terbakar yang kerugiannya miliaran rupiah. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Klaten yakni akan melakukan pembersihan lokasi tersebut dan harapannya dapat segera dibangun dengan anggaran perubahan. Pihaknya juga akan segera menyiapkan lokasi sementara agar para pedagang dapat berjualan kembali.
13: Kita gerakan bersih-bersih bersama, ya kurang lebih beberapa hari setelah bersih-bersih atap kita turunkan, baru nanti kemudian warga, para pedagang boleh berjualan kembali. Nah, sebelum bisa berjualan di sini, nanti akan disediakan oleh Pak Lurah Pasar tempat untuk berdagang sementara. Nah, sambil kita mumpung alhamdulillah ini masih perencanaan APBD perubahan, semoga masih nyanda untuk kemudian kita anggarkan di APBD perubahan ini sehingga akhir tahun bisa kita bangun kembali. Di sisi lain kami juga akan lepus mencoba berkomunikasi dengan beberapa perusahaan barangkali bisa membantu CSR-nya untuk permodalan dari para pedagang.
14: Selain itu, pemerintah Kabupaten Klaten akan melakukan komunikasi dengan beberapa perusahaan agar CSR-nya dapat untuk membantu permodalan para pedagang. Pada intinya, kata Hamenang, yang menjadi keinginan mereka agar para pedagang dapat berjualan kembali dan juga permodalan usaha. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Pameran Profesional Audiovisual Lighting Pro AVL 2026 telah dibuka dan menjadi ajang yang mempertemukan pelaku industri audiovisual, pencahayaan hingga produsen alat musik dalam negeri dengan pasar yang lebih luas. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
17: Pameran Profesional Audiovisual Lighting Pro AVL 2026 telah dibuka di Nusantara International Convention Exhibition atau NICE PIK 2 Tangerang. Pameran ini menjadi ajang yang mempertemukan pelaku industri audiovisual dalam negeri dengan pasar yang lebih luas. Pameran tersebut berlangsung pada 28 sampai 31 Juli 2026 yang menghadirkan sekitar 60 merek audiovisual dan alat musik yang diwakili distributor dari hampir 10 negara. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan Pro AVL tidak hanya menampilkan perkembangan teknologi terbaru, tetapi juga membuka peluang kolaborasi dan ekspansi bisnis bagi pelaku industri nasional.
18: Distributor dari hampir teknologi ini hampir 10 negara, memang ada satu atau dua yang mengambil dari Asia, dari China, beberapa negara. Jadi ini kesempatan juga bertemu dengan produsen dalam negeri, ada beberapa alat musik yang sudah diproduksi di dalam negeri, juga dari UMKM, produsen gitar juga ada tampilan di acara ini.
17: Kementerian Koperasi mendorong pelaku industri kreatif di Indonesia untuk membentuk badan hukum koperasi sebagai upaya memperkuat ekosistem usaha dan meningkatkan daya saing. Hal tersebut disampaikan staf ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi, Haini Nafilah. Ia mengapresiasi Pro AVL Expo 2026 dinilai konsisten menjadi wadah pengembangan industri kreatif dan teknologi di Indonesia.
19: Nya seluruh kegiatan industri kreatif ataupun wadah industri kreatif nanti dapat berbentuk koperasi. Krista Exhibition Pro AFL Expo juga akan tumbuh besar bersama dengan koperasi. Mungkin teman-teman tahu bahwa banyak koperasi-koperasi besar di dunia. Barcelona itu bentuknya koperasi, kemudian Sunkist bentuknya koperasi, dan banyak lagi koperasi-koperasi yang lembaga-lembaga besar dunia yang mungkin teman-teman masih belum tahu bahwa itu adalah sebenarnya berbentuk koperasi. Nah,
17: selain menjadi ajang bisnis, Pro AVL 2026 juga memberi ruang bagi pengembangan talenta kreatif. Salah satunya melalui penyelenggaraan Krista Drum Battle serta kompetisi menyanyi. Kementerian Koperasi berharap berbagai komunitas maupun pelaku industri kreatif dapat membangun kelembagaan usaha berbasis koperasi. Dari Tangerang, Banten, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana Bazar UMKM menyemarakan kirab budaya dalam rangka Hari Koperasi dan UMKM Nasional 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nana Rohmana.
20: Percaya dengan adanya wadah ini, kami bisa menjembatani apa yang menjadi impian.
21: Sejumlah pelaku UMKM dari berbagai daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta memamerkan produk unggulannya mulai dari kuliner hingga kerajinan dalam bazar yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta pada Selasa sore. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kirab budaya yang diselenggarakan kelompok kemitraan Jagung Sebakul bersama Dinas Koperasi dan UKM DIY. Salah satu panitia bidang penggerak UMKM dan pariwisata, Diana, mengatakan para peserta berasal dari Kota Yogyakarta, Bantul, hingga Kulon Progo. Sebagian besar diantaranya merupakan pelaku usaha yang tergabung dalam komunitas Sibakul.
20: Mereka berpartisipasi secara sukarela dan dengan sangat senang hati ikut mensupport acara ini. Nantinya ke depan mereka berharap sangat bisa berkembang, bisa maju. Minimal impian mereka adalah ketika produk yang mereka miliki akhirnya bisa franchise seperti itu, menjadi besar atas nama bahwa kami asli produk Daerah Istimewa Yogyakarta.
21: Sementara itu, salah satu pelaku UMKM peserta bazar, Agustinus, mengaku mengikuti kegiatan tersebut setelah mendapat ajakan untuk turut memeriahkan acara melalui jaringan Sibakul.
22: Waktu itu kita buka operasi pasar bersama dengan Desperindak, karena itu agenda rutin. Kemudian ada yang datang memperkenalkan diri bahwa beliau akan ada event. Terus berkenan nggak kalau mengikuti event ini gitu. Ya kita sih oke aja.
21: Kegiatan ini merupakan penyelenggaraan yang kedua kalinya. Panitia berencana menjadikannya agenda rutin dan berharap jumlah peserta UMKM yang terlibat dapat terus bertambah pada pelaksanaan mendatang.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tahukah kamu, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Diperkirakan ada sekitar 3 juta manusia di seluruh dunia yang meninggal setiap tahunnya. Mungkin saja menurut beberapa manusia, baik pria ataupun wanita, merokok itu terlihat keren. Namun, apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam sepotong rokok? Ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 di antaranya sebagai pemicu kanker. Jadi, masihkah Anda tetap merokok? Berhenti sekarang juga.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Wah, sekarang jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih rame ya.
7: Iya, itulah semangat membangun dari desa, Tauhan. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
6: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
7: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
6: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
7: Tentuhan. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
6: Wah, jadi seru ya. Ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
8: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Seperti biasa kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa menyampaikan juga pendapat Anda di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Di mana topik pilihan kita di pagi ini? Yang pertama soal bansos nantinya akan disalurkan lewat koperasi Desa Merah Putih. Uji cobanya nanti akan berlangsung di Agustus 2026. Kemudian Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan sambungan listrik 1.400 desa sebelum 14 Agustus 2026. Yang berikutnya yaitu mengenai BPS yang menyebut fenomena child free atau tidak ingin punya anak ikut menekan angka kelahiran di Indonesia. Yang keempat soal berebut kuota sekolah, orang tua mendaftarkan anak sejak dini. Nah ini mungkin sudah kita dengar informasinya ya. Jadi anaknya masih belum masuk usia sekolah sudah didaftarkan sejak dini, sudah di booking seatnya untuk masuk ke sekolah tersebut. Ini terjadi pada sekolah-sekolah unggulan. Dampaknya seperti apa? Karena kalau kita ketahui ya, belakangan banyak informasi beredar bahwa cukup banyak sekolah dasar negeri ternyata ini kekurangan murid. Nah, untuk yang booking seat ini ternyata memang banyak terjadi di sekolah unggulan, khususnya sekolah swasta seperti sekolah dasar Muhammadiyah dan lain sebagainya. Baik, ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi Pak.
2: Pagi.
1: Waalaikumsalam. Bone, bagaimana kabarnya pagi ini Pak Upi?
2: Pagi ini agak dingin di tempat saya.
1: Oh, begitu. Turun hujan atau bagaimana? Ya, jadi dingin?
2: Habis hujan.
1: Oh, habis hujan ya. Baik, mau komentar yang mana Pak Upi?
2: Coba review kembali ulang kena.
1: Oke, yang pertama soal bansos akan disalurkan lewat koperasi Desa Merah Putih, uji cobanya nanti Agustus. Kemudian Presiden meresmikan sambungan listrik 1.400 desa sebelum 14 Agustus. Fenomena child free atau tidak ingin punya anak ternyata ikut menekan angka kelahiran di Indonesia. Yang keempat, berebut kuota sekolah, orang tua daftarkan anak sejak dini.
2: Yang nomor 4.
1: Nomor 4 silakan komentarnya, Pak Obi.
2: Begini. Artinya agak ilusi ini karena sudah anaknya belum masuk usia sekolah sudah beranu sudah berebut anu untuk masuk bang artinya buki buku sekolah ini kayak anu saja ini kayak bahasa ini kayak setelahnya kayak mau naik haji saja buki porsi ini artinya kan artinya penemuan ini artinya bagaimana artinya kalau kita melihat mungkin istilahnya janganlah begitu artinya jangan cuma terpakunya pada sekolah tertentu biarnya pendidikannya merata artinya lihat juga sekolah yang anu ya walaupun aslinya sekolah negeri tapi artinya lihat juga jangan lihat dari kondisi sekolahnya atau fasilitasnya tapi lihat bagaimana anu bagaimana luarannya bagaimana SDM penganunya, pengajarnya, semacam itu. Jangan cuma lihat dari anunya kayak oh, bagus sekolah ini, kelas ini baru kayak orang mau anu, orang mau daftar haji saja. Jauh-jauh hari sudah booking anu, sudah beli anu, sudah masukkan nama, sudah booking porsi. Itu aja Pak Zemi.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Fi. Ya. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi Bu.
3: Selamat pagi.
1: Pagi, Bu Indra.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cirebon masih mendung tipis-tipis walaupun hujan tak kunjung turun. Iya, ini tertarik topik nomor satu Bu ini. Selama ini bansos walaupun banyak tidak tepat sasaran tapi sudah berjalan dengan cukup baik
1: lah. Ya, karena ada pembaruan data terus dari penerima bansos.
3: Kami juga senang kalau rumah Bu Indra kan di depan Balai Desa. Jadi kalau lihat masyarakat dengan sumringah menerima bansos begitu senang sekali. Nah, sekarang mau disalurkan melalui Koperasi Merah Putih. Mungkin sudah diprediksi, wah ini Koperasi Merah Putih jangan-jangan gak ada kerjaannya nih, padahal dibayar dari APBN ya. Kan kalau koperasi kan dari kita, oleh kita,
1: untuk
3: kita. Tapi itu aja udah pegawainya di bayar dari APBN. Yeah. Tapi mungkin masyarakat banyak yang mengeluh tempatnya.
1: Sebenarnya maksudnya Bu untuk dipindahkan ke Koperasi Desa Merah Putih, selama ini kan mereka ngambil bansosnya kan ke kantor pos.
3: Iya.
1: Atau ke bank. Nah, itu kadang-kadang iya, jaraknya dengan rumah warga jauh. Jadi kalau Koperasi Desa Merah Putih maksudnya agar lebih dekatlah dengan warga begitu. Nanti banknya ke sana Bu atau petugas posnya iya, ke Koperasi Desa Merah Putih begitu.
3: Mudah-mudahan itu akan memperbaiki.
1: Ya, di tahap awal begitu nantinya, di tahap awalnya. Ya,
3: tapi dicobanya. Takutnya nanti kepala Koperasi Merah Putih mengundurkan diri dengan alasan sakit. Iya, kemudian ini ya anak yang daftar dini ya.
1: Ya, booking seat sekolah ya.
3: Ya, sepertinya Bung Zaini, banyak juga. Kalau anaknya memang mampu, kenapa sih boleh aja masuk begitu ya. Walaupun sebelum umur yang ditentukan begitu ya. Kan kemampuan anak lain-lain. Iya, Bu Indra sendiri dulu umur 5 tahun udah kelas 1 SD.
1: Oh begitu.
3: Karena kepala sekolah, kebetulan kepala sekolah swasta ya, yang yang mementingkan ya, keagamaan, tapi beliau lihat ini anak mampu mungkin
1: ya,
3: jadi udah Bu masuk ke orang tua ibu sendiri. Jangan,
1: baik,
3: umurnya belum cukup. Tapi itu, nah itu kalau persoalannya umur dan ya, banyak sekolah yang kosong, coba saja. Karena ada anak-anak yang ya, tentu berkemampuan khusus.
1: Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Indra. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini mungkin saya sampaikan kembali ya, bahwa tahap awal uji coba penyaluran bansos lewat Koperasi Desa Merah Putih nanti belum akan mengubah regulasi utama. Dana tetap melalui Bank Himbara, Himpunan Bank Milik Negara atau PT Pos Indonesia. Namun nantinya Bank Himbara membuka layanan atau agen di titik Kopdes Merah Putih berada, sehingga lebih dekat dengan masyarakat. Nah, warga bisa mencairkan dan langsung membelanjakannya di koperasi tersebut. Karena memang ada bansos untuk KPM ya, itu tidak bisa diambil uangnya secara tunai, tapi mereka pakai seperti kartu kalau tidak salah begitu ya. Nanti bisa untuk membeli bahan-bahan kebutuhan pokok dengan kategori tertentu. Nah, target jangka panjangnya, pemerintah berencana nanti menjadikan Koperasi Desa Merah Putih sebagai kantor tunggal terpusat, menggantikan kantor pemerintah atau pos secara penuh setelah revisi regulasinya ada nanti ya. Nah ini jangka panjangnya, tapi jangka pendeknya dan uji coba Bank Himbara ataupun PT Pos tetap nanti mengirimkan orangnya untuk sebagai agen di titik-titik Kopdes tersebut. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, pagi Pak.
4: Pagi Bang.
1: Pagi Pak Wibi. Bagaimana Makassar kabarnya pagi ini?
4: Cerah
1: cuaca ya. Oke, silakan Pak Wibi.
4: Ini nomor satu nih Bang.
1: Nomor satu, silakan.
4: Ini dilakukan secara bertahap ya?
1: Iya. Nanti uji cobanya kita belum tahu Pak, di daerah mana saja, mungkin dipilih Pak, tidak semuanya.
4: Oh, karena di Makassar saja masih banyak belum punya Koperasi Merah Putih.
1: Oh iya, iya.
4: Kalau kita di Makassar ini ambil uang itu di BRI Link ya.
1: Iya.
4: Kalau pernah di kantor lurah.
1: Iya.
4: Nah ini kalau dirubah nanti ya tentu dilihat dulu.

0: belum ada RRI Pro 3 terestrial. Jadi yeah, saya mendengarkan Bang Jaini dan rekan-rekan itu ya pakai RRI digital terus. Jadi, tapi nggak masalah, untungnya masih ada RRI digital. Tadi saya mau bilang sebelum nelpon Bang Jaini kan, tahu-tahu Bang Jaini sudah ngomong itu nanti masyarakat bisa berbelanja di koperasi yeah, Pasar Merah Putih itu. Nah, padahal tadi saya mau nyampaikan ini kan, tapi kan di tempat-tempat tertentu katakanlah desa yeah, di desa-desa yang mungkin jauh atau apa ya yang terpencil kata pelosok kan belum ada koperasi Desa Merah Putih.
1: Yeah.
0: Mau tidak mau kan ngambilnya ya di kantor pos atau di Imbara tadi.
1: Di Imbara ya, Bambang Pemerintah.
0: Nah, itu tempat-tempatnya kan biasanya kantor pos itu ya adanya di kecamatan atau imbarannya itu di kota-kota besar.
1: Yeah.
0: Dan kalau di koperasi Desa Merah Putih itu merata ada ya paling tidak itu kan mendekatkan pada penerima manfaat gitu ya yeah, Bang ya. Yang penting itu kan tepat sasaran, tepat jumlahnya. Kalau misalnya 300.000 ya 300.000
1: jangan, yeah,
0: jangan dipotong, disunat atau diapakan lah, atau dengan alasan biaya administrasi lah, apalah uang rokok ya kan gitu.
1: Yeah.
0: Tepat guna dan apapun ya pokoknya tepat lah, tepat jalannya gitu ya kan. Dan juga ya, koperasi-koperasi itu kan nanti ada perputaran ekonomi karena masyarakat tadi yang katakan penerima manfaat itu kan berbelanja di koperasi Desa Merah Putih tadi kan. Jadi yeah, ada perputaran uang di situ. Mungkin di koperasi Desa Merah Putih itu ada unit simpan pinjamnya juga barangkali yeah, Bang ya.
1: Yeah.
0: Bisa mereka atau mungkin biar aja saya taruh aja di sini, simpan aja di apa di koperasi Desa Merah Putih uang yeah, saya situ. Katakan seperti itu. Mudahan aja lah pelan-pelan nanti kan bisa merata semuanya yeah, kemudian fungsi yang diemban oleh Pos Indonesia maupun Himbara itu nanti ya berpindah ke yeah, operasi Desa Merah Putih. Yang penting kita bisa apa mengawal mengevaluasi
1: yeah, ya
0: betul, pertama itu kan biasanya tahu nanti kita di mana
1: di masa-masa uji cobanya begitu ya,
0: ya, itu, ya nanti kita perbaiki seiring berjalannya yeah, waktu.
1: Terima kasih banyak Pak Yanto, selamat pagi. Nah ini kalau informasi mengenai fenomena pendaftaran inden atau mendaftarkan anak sekolah sejak bayi disebut sebagai cerminan tingginya kecemasan orang tua terhadap keterbatasan kuota sekolah berkualitas atau sekolah favorit. Salah satu kasus ekstrim yang terjadi atau viral adalah adanya orang tua di Purworejo yang mendaftarkan bayinya yang baru berusia 7 hari untuk kuota sekolah dasar beberapa tahun ke depan guna mendapatkan kepastian bangku. Nah ini akan kita bahas lebih lanjut nanti ya. Baik, ada Pak Rifanto di Bualimo. Pak Rifan, pagi Pak. Pagi Pak Rifan, ya kita ke Pasuan di Samarinda. Oh Pak Rifan, sudah tersambung kelihatannya. Pak Rifan, halo.
2: Ya.
1: Ya, silakan pagi, Pak Rifan. Bualemo bagaimana ya, kabarnya pagi ini?
2: Pagi ini Bualemo sangat-sangat terik. Sudah berapa hari belum turun hujan.
1: Belum turun hujan ya. Oke, baik. Mau komentar yang mana Pak Rifan?
2: Ini tentang bansos.
1: Bansos, silakan komentarnya.
2: Ya. Kan biasanya kita itu harus mengantri di kantor pos.
1: Iya. Karena
2: di kantor pos itu hampir semua desa
1: masuk ke sana, ngambilnya di sana, iya, iya, betul-betul.
2: Jadi ini memperpendek akses ya, Mas Jaini
1: ya. Lebih mendekatkan aksesnya ke masyarakat, begitu maksudnya,
2: betul,
1: Pak.
2: Betul, ya. Mudah-mudahan ini nggak ada pemotongan, begitu ya. Terus, kalau misalnya kan belum semua wilayah ini yang
1: ya, ada. Belum ada koperasinya, ya.
2: Nah, itu tetap aksesnya kemana itu? Ke kantor poska atau bagaimana?
1: Ya.
2: Atau bisa dijemput di kantor desa, itu saja, terima
1: ya,
2: kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Rifan ya. Berikutnya Pak Sowan di Samarinda, Pak Sowan pagi.
3: Selamat pagi.
1: Pagi, temanku. Pak Sowan. Panas, hujan?
3: Panas, menggelegar.
1: Jadi matahari 2 atau 3 sekarang?
3: 2. Satu yang satu di bawah sudah berhenti tapi mau berkuasa, yang di atas yang tinggi ini yang
1: gitu ya. Silakan Pak Sowan.
3: Saya kira bukan hanya sekolah ya yang yeah, antri belum anu, tapi menelpon pun begitu, belum dengar topik sudah menelpon gitu loh ya. Berebut saking takut kehilangan kesempatan ya toh, karena saking bermutunya telepon, saking bermutunya sekolahan. saya itu ya kalau tentang sekolahan ya.
1: Ya.
3: Kenapa jadi sampai kecemasan orang tua demikian yeah, tingginya terhadap kualitas sekolah itu lebih dikarenakan karena pelayanan pendidikan pada masing-masing apa namanya unit-unit sekolah itu betul-betul tidak representatif seperti yeah, yang diharapkan oleh kurikulum.
1: Yeah. Salah satunya loh, itu Pak Soman.
3: Itu salah satu. Jadi kalau misalnya begitu ya pemerintah harusnya

0: sadarlah itu ya.
1: Ya.
0: Kualitas guru ditingkatkan, infrastruktur yang ada di sekolah juga diperhatikan, sampai ke WC juga harus diperhatikan.
1: Ya.
0: Di sekolah-sekolah swasta tuh bagaimana tidak orang mau datang mendaftar dengan mahal. WC saja ditunggui dengan orang.
1: Ya.
0: Perempuan-perempuan, laki-laki, supaya bisa-bisa anak-anak kecil-kecil itu ke WC betul-betul terlayani dengan baik.
1: Ya.
0: Gitu. Nah, jadi seperti itu. Belum lagi kalau masalah infrastruktur pendidikan itu. Infrastruktur pendidikan kalau merata, enggak lah ya. Sekolah sampai tidak dapat siswa itu, enggak, saya kira. Saya yakin itu enggak. Nah, ini harus disadari dengan penuh begitu. Pengampu kebijakan semuanya, dinas-dinas setempat, siapa saja yang di sini, harus betul-betul nyadar begitu loh. Orang tua bukan masalah harga, tidak masalah pelayanan.
1: Yang masalah kualitas kepada, pendidikan juga begitu ya, Pak.
0: Iya, kepada anaknya, itu yang harus diperhatikan. Kalau ini cerita terlalu panjang nanti. Terus itu yang pertama, masalah stimulus. Stimulus.
1: Bansos.
0: Jadi, ya stimulus kan juga akan dilaksanakan pada semester kedua ini, toh ya. Stimulus itu, kasihan ya, kantor pos tidak ada kerjaan jadinya ya. Jadi, ya jangan terlalu emosional, jangan terlalu itu dalam mengambil kebijakan. Keputusan apa namanya, aturan-aturan itu jangan terlalu banyak berubah-ubah, membuat masyarakat menjadi bingung begitu loh. Terus terang aja di zaman pemerintahan sekarang ini peraturan banyak berubah-ubah.
1: Ya.
0: Itu membuat masyarakat menjadi bingung. Nah, kepada stimulus apakah dibebankan juga kepada koperasi nanti?
1: Ya.
0: Stimulus yang sekian ratus triliun itu. Nah ini kita juga perlu mempertanyakan, menggiring persoalan ini supaya betul-betul masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik dan ekonomi bisa tumbuh dengan baik.
1: Masalah.
0: Tidak seperti gubernur, jangan sampai mundur lagi seperti gubernur Bank Indonesia. Makasih.
1: Makasih banyak Pak Soan ya. Nah ini kita akan bahas lebih lanjut nanti soal fenomena pendaftaran inden. Apakah fenomena ini memang mengindikasikan bahwa pemerataan kualitas sekolah di Indonesia masih menjadi masalah serius. Jadi kalau kualitas sekolah itu ya masalah sarananya, kualitas gurunya, juga kualitas pemberian atau penyampaian materi pendidikannya seperti apa. Nanti kita bahas lebih lanjut soal ini ya. Baik, ada Pak Darsono di Ciputat. Pak Darsono, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Darsono. Ya, bagaimana dan Ciputat kabarnya?
2: Kabar.
1: Baik, bagaimana Pak Darsono dan Ciputat kabarnya pagi ini?
2: Ciputat cerah, belum ada hujan.
1: Sudah berapa hari, Pak, tidak hujan di Ciputat?
2: Ya lama, belum ada hujan.
1: Iya.
2: Sudah lebih.
1: Jadi mirip-mirip Jakarta lah sekarang ini ya.
2: Jakarta juga gitu kan.
1: Iya betul. Silakan Pak Darsono, mau komentar yang mana?
2: Mau komentar yang itu, bansos itu dan tepat sasaran yang wujudnya.
1: Ya.
2: Oke ya.
1: Baik. Terima kasih banyak ya Pak.
2: Dengerin nanti yang lain ya.
1: Ya nanti kita bahas ya Pak ya.
2: Topik itu saya sudah tahu semua tadi itu ngomong.
1: Ya, baik Pak Darsono, terima kasih banyak. Pagi Pak Darsono, waalaikumsalam. Pak Klip di Minahasa Selatan, Pak Klip, pagi.
3: Ya, selamat pagi Pro 3, selamat pagi Zaini.
1: Bagaimana kabarnya Minsel pagi ini?
3: Minahasa Selatan, banyak. Tapi sekarang posisi aku lagi di kota Manado sekarang.
1: Oh cerah. Begitu, cerah cuaca di Manado ya.
3: Makanya baik. Saya coba tarik serial. Duh, jernih banget ini.
1: Kalau di Manado bagus ya Pak? Tidak
3: lagi, pakai wifi lagi. Sudah jelas banget.
1: Yeah.
3: Kalau di kabupaten itu agak samar-samar gitu kan.
1: Nanti jadi evaluasi kita, Pak Klip.
3: Kota memang dekat mungkin.
1: Yeah.
3: Dengan apa ya? Dengan tower kalau.
1: Ya, betul. Silakan Pak Klip.
3: Oke. Saya coba komentari yang nomor satu itu.
1: Yeah.
3: Koperasi itu apa? Penyaluran bansos.
1: Bansos kan? Lewat koperasi Desa Merah Putih.
3: Itu bulan depan kan?
1: Bulan depan. Uji cobanya Pak.
3: Anehnya begini. Udah rencana penyaluran di bulan Agustus, sedangkan koperasi-koperasi itu banyak yang belum bangun gitu.
1: Ya.
3: Mungkin saja.
1: Jadi mekanisme uji cobanya seperti apa nanti begitu ya, Pak Klip ya.
3: Jadi mempertanyakan kenapa dari pemerintah itu sudah berani menyampaikan penyaluran bansos itu langsung di koperasi-koperasi.
1: Ya.
3: Nah, itu yang jadi pertanyaan saya kan.
1: Ya.
3: Sedangkan seharusnya itu ada tahapan-tahapan dulu. Memang pengurus kan sudah ada kan, senasional kan sudah di apa kan, sudah dicanangkan, sudah di launching waktu itu kan, sudah semua kan. Tapi yang terjadi permasalahan di sini, infrastrukturnya itu belum ada. Lahannya belum ada di desa-desa saya coba tanya-tanya di kabupaten saya, bahkan sampai di kota Manado itu, hanya beberapa di kota Manado saja, ya berapa persen saja ya, yang sudah ada tapi belum jalan se... semaksimal begitu.
1: Oh, kan? Ada yang koperasi sudah ada tapi belum jalan sudah maksimal ada, begitu.
3: Tapi kalau di Minahasa Selatan itu di kabupaten saya itu kayaknya itu aja berapa tapi baru dibangun tapi belum jalan.
1: Oh, oke.
3: Okay. Jadi tolonglah sebentar ketika ada narasumber yang menyampaikan jelaskan secara spesifik begitu. Kenapa sudah berani menyampaikan bansos itu disalurkan melalui koperasi-koperasi sedangkan infrastrukturnya belum ada kan?
1: Yeah.
3: Bingung kan bagaimana ini? Jadi
1: yeah,
3: tolonglah sampaikan pemerintah harus jelas, komunikasi harus benar-benar sesuai lah.
1: Yeah.
3: Jangan hanya ngomong-ngomong tapi
1: jadi penjelasannya harus lengkap juga begitu ya, Pak Klip ya.
3: Mungkin itu dulu.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Klip ya.
3: Selamat pagi.
1: Pagi. Berikutnya ada Pak Herman di Pontianak. Pak Herman, pagi Pak.
4: Selamat
1: pagi.
4: Salam sehat.
1: Salam sehat juga. Bagaimana Pontianak kabarnya pagi ini Pak Herman?
4: Pontianak sudah sampai sebulan tidak hujan baru kemarin
1: sore. Oh, sudah sebulan hujan. Tidak hujan di sana di Pontianak?
4: Iya, kemarin sore baru ada hujan. Lepas, deras sih bukan main tapi jerebunya, kabutnya itu airnya pun juga belum bisa kita gunakan.
1: Hmm, gitu ya. Baik. Mau komentar yang mana Pak Herman?
4: Ah, yang pertama.
1: Yang pertama silakan komentarnya.
4: Cuma khawatir ya kalau menurut saya lah ya, menurut saya ini kalau dapat tuh itu kebijakan ditinjau ulang dulu gitu.
1: Yeah.
4: Karena ini kan udah berjalan yang baik kan.
1: Yeah.
4: Udah berjalan yang baik walaupun kan seperti tadi walaupun pendapat apa ada yang salah-salah itu biasalah namanya fenomena kan.
1: Yeah.
4: Tapi itu udah berjalan yang baik. Kalau menurut saya itu lebih baik tinjau ulang kembali karena saya khawatir nanti ada hal yang lain mungkin juga keterlambatan atau ada potongan atau jangan mau jadi nangjal yang seperti saja ada pengorupsian.
1: Iya.
4: Yeah. Dan sekira kalau untuk disalurkan lewat koperasi Merah Putih itu ditinjau ulang, hendaknya koperasi itu cara lain lah gitu, nah, seperti ini.
1: Iya. Yeah.
4: Karena ini udah berjalan yang baik, udah berjalan yang jangan mantap udah. Yeah. Yang menurut saya sih ini saja diperbaiki bagaimana
1: caranya
4: jangan berubah-ubah gitu.
1: Itu baik Pak Herman.
4: Sekali lagi perlu ditinjau ulang tuh.
1: Ya terima kasih banyak ya Pak Herman ya pagi Pak.
4: Iya.
1: Pak Dasrun di Purwokerto, Pak Dasrun pagi.
5: Selamat pagi.
1: Bagaimana kabarnya Purwokerto pagi ini, Pak Dasrun?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Hujan atau masih panas di Purwokerto?
5: Sudah
1: ada hujan.
5: Ini belum nih.
1: Oh, sudah panas sekarang ya?
5: Ya, apa namanya? Dua malam berturut-turut. Seolah-olah yang tadi dirasakan dingin, itu seolah-olah. Boleh dikatakan sumuk.
1: Oh, sumuk jadinya. Oke, baik. Mau komentar yang mana, Pak Dasrun?
5: Komentar saya begini, Bu Jenny. Ya, pokoknya yang dijanjikan oleh pemerintah betul-betul nanti menerima 5.400.000 mudah-mudahan ya. Apa yang dijanjikan jangan sampai nanti kalau sudah nyampe ke sini atau kemana lah cuman bisa juga 5.300.000 masa uang 5.400.000 dipotong 100 kan masih banyak kan jangan sampai seperti itu mudah-mudahan ya pokoknya di mana saja tempatnya yang penting beres Bung Seni ya mudah-mudahan ya nanti bagaimana betul-betul jadi kenyataan apa tidak? Ya, mudah-mudahan ya di kenyataan jadi bikin orang bunga menyingkirkan susah walaupun sebentar.
1: Baik, Pak Dasrun. Terima kasih banyak ya Pak Dasrun ya. Selamat pagi, Pak. Berikutnya saya ke Pak Abdullah di Tarakan. Pak Abdullah pagi, Pak. Pagi, Pak Abdullah. Bagaimana kabarnya Tarakan pagi ini?
6: Pagi ini cerah
1: ya. Cerah cuaca ya. Oke, mau komentar yang mana Pak Abdullah?
6: Saya mau komentar tentang bansos.
1: Bansos juga. Oke, silakan melalui, komentarnya.
6: Melalui koperasi nanti.
1: Ya.
6: Di harapan itu kan kalau dia melalui koperasi mungkin dia lebih baik.
1: Ya.
6: Tapi mungkin pemerintah mengevaluasi yang melalui kantor-kantor yang sekarang kan mungkin ada yang kurang baik jadi apa juga kalau di koperasi ya kan kalau di kita dengar itu kan lengkap di situ semua bahan pokok ada di situ tapi kalau di saya melihat di Tarakan itu koperasi itu belum ada yang berjalan.
1: Oh begitu. Mungkin. Tapi ya, koperasinya mungkin. Sudah ada bangunannya sudah ada tapi belum jalan begitu Pak Abdullah.
6: Sudah ada. sudah ada. Itu urusan ada, saya dengar itu sudah ada baru dua yang sudah selesai tapi belum
1: beroperasi berjalan. Begitu ya. Oke.
6: Iya. Saya kira itu.
1: Terima kasih banyak ya Pak Abdullah ya. Waalaikumsalam. Pak Matauli di Sibolga, pagi Pak Matauli.
7: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya. Mau komentar itu yang mana?
7: Sekolah Inden tadi.
1: Ya, silakan Pak Matauli.
7: Iya, namanya bersekolah, berpendidikan itu kebutuhan hak asasi manusia secara
1: ya.
7: Internasional ya. Jadi kita bisa baca, tulis, hitung, harus bersekolah. Tapi kalau nggak bisa merata dan berkeadilan, dan bertransparansi secara APBN 20%, ya bagaimana rakyat bisa bagus mutunya,
1: Yeah.
7: kan? IQ-nya, ya standar PISA kemarin kan kita rendah secara fasilitas, secara guru yang bermutu, yang merata dan berkeadilan di 3T, itu nggak nampak, Bung Zeni.
1: Yeah.
7: Walaupun ada undang-undang Sisdiknas, undang-undang profesi guru dan dosen, UMR mereka, ya, rumah dinas atau yang lain, nggak bisa itu kalau misalnya nggak berkeadilan, Bung Zeni. Nggak mungkin Bung Zeni mau menyekolahkan anaknya di 3T kan, yang kurang fasilitas,
1: gitu
7: kan, sekolahnya ambruk. Jadi presiden dalam hal ini jangan lagi membuat tandingan-tandingan pendidikan begitu. Ada sekolah nasional Garuda Unggul, rakyat itu semua kan karyawannya kan di bawah presiden, UMR-nya dan kesejahteraannya.
1: Yeah.
7: Jadi di Pemda punya siapa tanggung jawab?
1: Yeah.
7: Gubernur, wali kota yang mengelola itu. Bahkan Kementerian Agama juga mengelola pendidikan, ya kan? Kementerian Sosial. Jadi kayak matahari kembar gitu, tandingan-tandingan. Sementara APBN untuk MBG habis disedot ke MBG. MBG aja bisa makan bergizi gratis. Mosok bersekolah gratis nasional nggak boleh.
1: Iya. Yeah.
7: Kan berpendidikan dan jangan dijadikan ini komersil, Bung Zeni.
1: Yeah.
7: Tapi pelayanan publik yang seharusnya komersil itu BUMN. Tapi kalau sektor pendidikan, kesehatan, jangan dikomersilin karena
1: sangat
7: butuh global ada. Tapi kita harapkanlah nanti supaya bagaimana MBG apa BGN bisa ada di daerah SPPG.
1: Yeah.
7: Begitu juga sekolahnya standar di bawah presiden, bersama merata, unggul, berkeadilan.
1: Terima kasih banyak ya Pak Matauli. Waalaikumsalam. Nah ini nanti kita bahas lebih lanjut ya, karena kalangan psikolog mengkhawatirkan juga fenomena ini, sebab karakter, minat, dan kebutuhan khusus anak biasanya belum terlihat saat masih bayi atau balita. Jadi banyak bayi atau balita yang ternyata sudah didaftarkan oleh orang tuanya ke sebuah sekolah agar dapat kursi. Nanti kita bahas lebih lanjut soal ini ya, bagaimana dampaknya juga fenomena seperti ini. Jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
2: Tapi dalam keputusan, negara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
3: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
1: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya, memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk